10 hadis di penjara. Nah, Abdullah bin Al-Mubarak mendapatkan 40 hadis dari Ar-Rabi bin Anas ketika Ar-Rabi bin Anas di penjara. Nah, dan masih banyak lagi guru-guru Al-Imam Ibn Mubarak dari kalangan tabi'in maupun juga teman selevel. Ada teman menuntut ilmu beliau yang juga guru beliau. Artinya beliau mengambil periwayatan hadis darinya dan dia juga mengambil periwayatan hadis dari beliau. Seperti Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Sauri. Itu teman mengambil ilmu, teman sejawat dalam belajar. Beliau ambil hadis dari orang-orang itu dan orang-orang itu mengambil ilmu juga dari beliau. Nah, muridnya banyak, diantaranya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in salah satu imam Jarh wa Ta'dil. Baik. Ini secara ringkas tentang Abdullah bin Al-Mubarak. Dari sisi nama, kelahiran, tahun lahir, tahun wafat, beberapa guru, beberapa muridnya. Nah. Dan Abdullah bin Al-Mubarak itu mengumpulkan kebaikan yang banyak. Mengumpulkan kebaikan yang banyak. Disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karya Al-Zahabi. Ijtama'a jama'atun mithlul Fadl bin Musa wa Makhlad bin Al-Husain. Sekelompok orang seperti Al-Fadl bin Musa dan Makhlad bin Al-Husain berkata. Ya, berkumpul dan berkata. Faqalu, mereka berkata, ta'alu na'uddu khisal ibn al-Mubarak min abwabil khair. Mari kita sebutkan perangai-perangai Ibnu al-Mubarak dalam kebaikan. Faqalu, maka mereka sebut contoh-contoh kebaikan Ibnu al-Mubarak. Al-ilm, beliau mengumpulkan kebaikan ilmu, seorang yang berilmu. Wal fiqh, beliau ahli fikih. Berguru langsung kepada Ibnu Abu Hanifah, kepada Al-Imam Abu Hanifah. Wal adab, beliau juga ahli dalam adab. Wan nahwu, beliau ahli dalam ilmu nahwu. Wal lughah, dalam ilmu bahasa Arab. Waz zuhdu, beliau seorang yang dikenal zuhud. Wal fasahah, beliau fasih. Ketika berbicara, itu penjelasannya gamblang. Ucapannya mudah dipahami. Itu fasih. Wa syi'ru, beliau ahli dalam merangkai syair. Wa qiyamul lail, beliau seorang yang menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Wal ibadah, ahli ibadah. Puasa setiap hari. Tidak ada yang mengetahui bahwa beliau berpuasa. Wal hajj, haji. Wal ghazu, jihad di jalan Allah. Jadi beliau itu setahun sekali berhaji, setahun sekali berjihad. Kalau tahun ini berjihad, tahun berikutnya berhaji. Kalau tahun berikutnya berhaji, tahun berikutnya lagi berjihad. Itu Ibnu al-Mubarak. Wasyaja'ah, beliau memiliki keberanian. Wal furusiyah, dan beliau tangkas bertempur. Ahli dalam pertempuran, ahli memanah, ahli berkuda, ahli melempar tombak, ahli menebaskan pedang. Itu al-furusiyah. Nah, maka dalam sebagian kisah beliau disebutkan bahwa ketika bangsa Romawi menantang duel kaum muslimin, satu persatu maju, satu orang tumbang, satu orang tumbang, satu orang tumbang. Dari pasukan Romawi itu membunuh sekian kaum muslimin. Kemudian Ibnu Mubarak dengan menutup wajah beliau berhasil mengalahkan orang Romawi yang membunuh sekian kaum muslimin ini. Tapi kita tidak sebutkan di kajian kita saat ini. Nah, tapi sedikit menunjukkan keahlian perang beliau punya. Nah, wal quwwah, kekuatan fisik. Wa tarkul kalam fima la ya'ni, meninggalkan bicara dalam hal-hal
tidak bermanfaat. Meninggalkan pembicaraan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, wal insaf, beliau adil. Wa qillatul khilaf ala ashabi, sedikit perselisihan dengan para sahabatnya, mudah untuk memaafkan, mudah menerima kekurangan temannya, sahabatnya, tidak mudah berselisih, tidak mudah bertengkar, tidak rawan konflik. Itu Ibnul Mubarak, cepat mengalah, padahal beliau termasuk orang yang banyak memberi. Nah, jadi kajian kita tentang Ibnul Mubarak ini mungkin dalam beberapa majelis, ya, beberapa majelis. Karena memang beberapa majelis pun sebenarnya tidak bisa memenuhi hak dari Ibnul Mubarak. Hanya sebagian saja, sebagian kecil bahkan. Nah, jadi ini teladan. Ibnul Mubarak itu seorang yang punya banyak kebaikan, tapi beliau menyembunyikan kebaikan itu. Beliau tawadu, tidak sombong, dan beliau berusaha untuk tidak berselisih dengan rekan-rekannya. Karena orang yang banyak bergaul akan rentan terjadi perselisihan, pertengkaran. Tapi Ibnul Mubarak adalah seorang yang menjauhi perselisihan dengan rekan-rekannya, sesama ahlul hadis, teman-teman yang bergaul bersamanya. Nah, ada pujian dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini salah satu guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Sufyan bin Uyainah, wa qala ibn Uyainah, ma ra'aytu lis-sahabah 'alayhi fadlan illa bi suhbatihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghazwihim ma'ah. Aku tidak melihat para sahabat memiliki keutamaan dibandingkan dia, Ibnul Mubarak, kecuali karena para sahabat itu bersahabat menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berperang bersama beliau. Ini kalau mau diringkas ucapan Ibnu Uyainah itu, menurut Ibnu Uyainah, kelebihan sahabat Nabi dibandingkan Ibnul Mubarak adalah karena sahabat Nabi menemani dan berjuang bersama Nabi. Menurut Ibnu Uyainah atau Sufyan bin Uyainah, kelebihan sahabat Nabi dibandingkan Ibnul Mubarak adalah karena sahabat Nabi menemani dan berjuang bersama Nabi. Itu kelebihannya. Artinya, seakan-akan contoh penerapan perilaku sahabat Nabi itu ada pada Abdullah bin Al-Mubarak di masa itu, di tahun-tahun itu. Yang membedakan karena Ibnu Mubarak tidak bersama Nabi, tidak berjuang bersama Nabi, itu pembedanya. Tapi dari sisi kumpulan kebaikan, Abdullah bin Al-Mubarak mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang ada pada para sahabat Nabi. Nah, ini pujian dari Sufyan bin Uyainah. Kemudian Sufyan bin Uyainah juga menyatakan, kana faqihan, aliman, abidan, zahidan, sakhiyan, syuja'an, syairan. Dia, Ibnu Mubarak, adalah seorang yang faqih, ahli fikih. Aliman, berilmu. Abidan, ahli ibadah. Zahidan, zuhud. Sakhiyan, dermawan, banyak memberi. Syuja'an, pemberani. Syairan, ahli syair. Nah, ucapan Sufyan bin Uyainah ini dalam kitab, atau dikutip dalam kitab Tarhut Tasrib fi Syarhit Taqrib karya Al-Iraqi. Nah, berikutnya pujian dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal hidupnya
semasa dengan Abdullah bin Al-Mubarak. Ya. Tetapi belum, sepertinya belum pernah mengambil ilmu langsung dari Abdullah bin Al-Mubarak. Yahya bin Ma'in itu teman seangkatan Imam Ahmad bin Hanbal. Itulah yang mengambil ilmu dari Abdullah bin Al-Mubarak. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, lam yakun fi zamani ibnil Mubarak ahadun atlab lil ilmi minhu. Tidak ada orang yang sezaman dengan Ibnul Mubarak yang lebih giat dalam menuntut ilmu dibandingkan beliau. Bagian ini saja kalau mau dicatat sudah mewakili. Al-Imam Ahmad menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih giat menuntut ilmu dibandingkan Ibnul Mubarak daripada orang-orang sezamannya. Al-Imam Ahmad menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih giat dalam menuntut ilmu dibandingkan Ibnul Mubarak, dibandingkan orang-orang sezamannya. Itu sudah cukup mewakili pernyataan Al-Imam Ahmad terhadap Ibnul Mubarak. Kemudian dirinci oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemana saja berkelana Ibnul Mubarak menuntut ilmu. Rohala ilal Yaman, beliau menempuh perjalanan ke Yaman. Masya Allah, padahal beliau di wilayah Khurasan, daerah sekitar Iran. Ya. Rohala ilal Yaman, wa ilal Syam, dan juga ke Syam. Syam itu wilayah Libanon, Syria, ya, Palestina, itu masuk wilayah Syam. Wal Basrah wal Kufah. Basrah dan Kufah, ini daerah Irak. Daerah Irak. Wa kana min ruwatil ilmi. Beliau termasuk periwayat ilmu. Wa kana ahlu dhalik. Wa kana ahla dhalik, dan beliau adalah seorang yang ahli dalam hal itu. Kataba 'anil kibar was-sighar. Beliau mengambil ilmu dari al-kibar dan as-sighar. Al-kibar ulama-ulama besar al-sunnah. As-sighar itu juga bisa bermakna orang yang sebelumnya dianggap layak diambil ilmu ternyata ahlul bid'ah, kemudian ditinggalkan oleh beliau. Maka 4.000 hadis, afwan, 4.000 guru, beliau belajar dari 4.000 guru, tapi beliau hanya meriwayatkan dari 1.000 guru, seperempatnya. Jumlah hadis yang beliau kumpulkan, beliau punya kitab Musnad Ibnu Mubarak dan beberapa karya yang lain, Az-Zuhud, Al-Jihad, kumpulan hadis beliau sekitar 20-an ribu yang terbukukan. Nah, beliau pernah mengambil ilmu dari seseorang. Ketika suatu saat orang itu mencela Uthman bin Affan, maka Ibnul Mubarak pergi meninggalkan orang itu dan disobek-sobek catatan-catatan yang diambil dari orang tersebut. Nah, kataba'an Abdurrahman bin Mahdi wa Abi Ishaq al-Fazari wa jama'a amran azimah. Abdullah bin Al-Mubarak menulis dari Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Ishaq Al-Fazari. Nanti sebentar lagi kita akan sedikit jelaskan seperti apa Abu Ishaq Al-Fazari dan Ibnu Mubarak yang dibanggakan oleh Harun Ar-Rasyid. Kata Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Abdullah bin Al-Mubarak kataba an Abdurrahman bin Mahdi, menulis dari Abdurrahman bin Mahdi wa Abi Ishaq Al-Fazari dan Abu Ishaq Al-Fazari. Wa jama'a amran azimah, beliau mengumpulkan perkara-perkara yang besar.
Ucapan Al-Imam Ahmad ini disebutkan di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim. Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim. Nah. Tadi disebut Abu Ishaq Al-Khazari, salah satu guru dari Ibnul Mubarak. Kita akan baca ucapan Harun Ar-Rasyid, atau kita kisahkan. Harun Ar-Rasyid itu khalifah di masa dinasti Abbasiyah. Harun Ar-Rasyid itu pernah menangkap seorang zindik. Orang zindik itu telah memalsukan 1000 hadis. Ya, dikisahkan ini oleh Ibnu Ulayyah. Ibnu Ulayyah menyatakan, akhadha Harun Ar-Rasyid zindiqan. Harun Ar-Rasyid menangkap seorang zindiq. Fa'amara bidarbi unuqih. Maka Harun Ar-Rasyid memerintahkan agar orang ini dihukum mati, dipenggal lehernya. Faqala lahu zindiq, maka orang zindiq itu berkata, lima tadrib unuqi, kenapa engkau hendak memenggal leherku? Qala lahu, Harun Ar-Rasyid menyatakan, urihu al-ibad minka, aku ingin membuat para hamba Allah beristirahat dari kejahatanmu. Maka orang zindiq itu menyatakan, malah nantang dia, tidak menyesal, justru nantang. Fa aina anta min alfi hadis wada'tuha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana engkau bisa menghentikan tersebarnya 1000 hadis yang aku palsukan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kulluha ma fiha harfun nataqa bihi. Semuanya tidak ada satu huruf pun yang disabdakan oleh beliau. Kayaknya dia bangga. Sudah, kamu bunuh aku enggak apa-apa. Gimana dengan 1000 hadis yang sudah aku palsukan? 1000 hadis itu satu huruf pun tidak ada yang disabdakan Rasul. Aku buat-buat sendiri. Kata orang itu. Maka Harun Ar-Rasyid menunjukkan bahwa kaum muslimin enggak usah khawatir. Ada ulama-ulama Islam, ulama-ulama ahlul hadis yang akan menjaga agama ini, membersihkan dari hadis-hadis yang palsu. Disebut namanya dua tokoh, yaitu Abu Ishaq Al-Fazari dan Abdullah bin Al-Mubarak. Fa aina anta ya aduwallah min Abi Ishaq Al-Fazari wa Abdullah bin Al-Mubarak yankhallaniha fayukhrijaniha harfan harfan. Bagaimana engkau menghindar, wahai musuh Allah, dari Abu Ishaq Al-Fazari dan Abdullah bin Al-Mubarak yang akan mengurai kepalsuan hadis itu huruf per huruf. Kamu campurkan kata-kata yang bukan sabda Nabi dalam satu hadis, akan diurai oleh ulama hadis seperti Abu Ishaq Al-Fazari dan Abdullah bin Al-Mubarak, dipisah satu huruf per huruf. Sehingga yang disajikan kepada umat sudah terhidang hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis pilihan, bukan yang palsu, bukan yang lemah. Nah, ini kata Harun Ar-Rasyid terhadap perkataan seorang yang zindik, ya, yang telah memalsukan 1000 hadis. Disebut dua nama ulama hadis yang akan memilahkan untuk kaum muslimin hadis-hadis yang palsu dipisahkan, tersisa hadis-hadis yang sahih, yaitu Abu Ishaq Al-Fazari dan Abdullah bin Al-Mubarak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contoh Ibnu Mubarak mengurai sanad hadis dan menelitinya. Nah, ini juga untuk menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa memilah hadis itu penting. Sekarang, kalau kita menyebut hadis ini dilemahkan Syekh Al-Albani,
karena di dalam perawinya terdapat perawi yang lemah hafalnya. Dicemooh oleh sebagian orang. Direndahkan, diledek oleh sebagian orang. Ngapain dipisah-pisah hadis seperti itu? Apa contohnya? Kalau mau menyebut contoh dari ulama terdahulu, Ibnul Mubarak mencontohkan hal itu. Abu Ishaq At-Talqani qala. Abu Ishaq At-Talqani berkata, qala sa'altu Ibnul Mubarak 'anil rajul yusalli 'an abawayhi. Aku bertanya kepada Ibnul Mubarak tentang seorang laki-laki yang salat untuk kedua orang tuanya. Ya, orang tuanya sudah meninggal. Kemudian orang ini melakukan ibadah sholat dengan tujuan dikirimkan untuk kedua orang tuanya. Faqala, maka Ibnu Mubarak bertanya, man yarwihi, siapa yang meriwayatkan hadis itu? Ini hadis ini riwayatnya siapa? Kok sampai ada orang yang sholat untuk kedua orang tuanya? Kalau memang sahih bisa diamalkan, kalau tidak jangan diamalkan. Maksudnya begitu. Faqala man yarwi, siapa yang meriwayatkan hadis ini? Qultu Shihab ibn Khirash. Maka Abu Ishaq At-Talqani menyatakan yang meriwayatkan adalah Shihab bin Khirash. Qala thiqah. Shihab bin Khirash thiqah orangnya, perawi terpercaya. Amman, ditanya lagi oleh Ibnul Mubarak, dia mendapatkan hadis itu dari siapa? Qultu anil Hajjaj bin Dinar. Dari Al-Hajjaj bin Dinar. Qala thiqah. Diteliti. Dilihat oleh Ibnul Mubarak dan beliau hafal, ya. Qala thiqah. Ibnul Mubarak menyatakan berarti ini perawinya thiqah. Amman, dari siapa? Al-Hajjaj bin Dinar mendengar hadis ini dari siapa? Qultu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Ishaq At-Talqani menyatakan dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Hajjaj bin Dinar itu termasuk tabi'ut tabi'in. Ya, termasuk semasa dengan Abdullah bin Al-Mubarak. Tapi kok meriwayatkan langsung kepada Rasul? Mestinya dari tabi'in, dari sahabat, dari Nabi. Mestinya begitu. Maka mendengar itu, Ibnul Mubarak menyatakan, bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal Hajjaj mafawis tanqati'u fiha al-a'naqu tanqati'u fiha a'naqul ibil. Antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Hajjaj bin Dinar itu terlampau jauh perjalanannya. Kalau diibaratkan perjalanan naik unta, bisa sampai patah leher unta itu disuruh berjalan sejauh itu. Nah, maka ditolak, riwayat itu ditolak karena terputus sanadnya. Hajjaj bin Dinar ini atba'ut tabi'in. Kalau dia meriwayatkan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mustahil karena enggak pernah bertemu. Bukan hanya tidak pernah bertemu, tapi jaraknya terlalu jauh. Nah, harusnya ada setidaknya satu tabi'i, satu sahabat baru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh bagaimana Abdullah bin Al-Mubarak mengurai sanad hadis dan menelitinya. Sekarang ini kalau kita membuat kritikan ilmiah, membantah sebuah penyimpangan yang menggunakan riwayat hadis yang palsu, riwayat hadis yang lemah, ya. Mereka menganggap kita mengada-ada. Padahal itu thariqah, metode yang ditempuh oleh para ulama salaf terdahulu. Di antaranya adalah Abdullah bin Al-Mubarak yang menjadi rujukan bagi banyak kaum muslimin termasuk saat ini. Nah. Kemudian pelajaran berharga terutama bagi para tulab, ya. Ini tersisa dua slide lagi. Perjuangan Ibnu Mubarak dalam menuntut ilmu. Ya, Ibnu Mubarak ini termasuk terlambat. Mulai belajarnya termasuk terlambat beliau. Beliau baru menuntut ilmu di usia 20-an tahun.
Bisa dilihat dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Jadi termasuk terlambat. Para tulab ini startnya lebih awal. Masya Allah. Ibnu Mubarak menuntut ilmu di usia 20-an tahun. Tetapi yang membuat beliau bisa mengejar, meskipun startnya terlambat, tapi beliau mengejar hingga terdepan, di antaranya beliau mengedepankan adab dalam menuntut ilmu. Adab beliau kedepankan. Adab menyimak, adab mendengar, adab terhadap guru, adab terhadap kitab, adab terhadap mushaf, adab apa saja. Adab terhadap teman sebaya, adab terhadap adik kelas. Beliau benar-benar berusaha untuk menjadikan adab adalah teladan beliau. Sesuatu yang beliau upayakan. Nah, dan beliau selektif dalam menuntut ilmu. Beliau mendengar dari 4.000-an guru, tapi meriwayatkan dari 1.000-an guru. Tadi kita contohkan, ya mungkin suatu saat di majelis lain kita bacakan bagaimana beliau sebelumnya mengambil ilmu dari seorang guru, ketika guru itu mencela sahabat Utsman bin Affan, langsung beliau tinggalkan. Beliau sobek-sobek catatan-catatan dari guru itu. Untuk jangan lagi ngambil dari guru tersebut yang mencela satu sahabat Nabi. Dan beliau semangat berkelana dalam menuntut ilmu, menjelajahi banyak negara. Tadi itu sudah kita sebutkan perkataan Imam Ahmad, bagaimana Ibnu Mubarak ke Yaman, ke Syam, ya, ke Kufah, ke Basrah. Ya. Disebutkan dalam sebagian referensi beliau juga ke Mesir. Ya. Nah. Kemudian di antara yang membuat Ibnu Mubarak terdepan dalam belajar ilmu, semangat mencatat ilmu. Beliau semangat di dalam mencatat ilmu. Ada perkataan dari Ibnu Mubarak, beliau menyatakan, "Laulal kitab ma hafidnah." Kalau tidak mencatat, maka kami tidak akan hafal. Laulal kitab ma hafidnah. Kalau bukan karena mencatat, bisa jadi kami tidak hafal. Nah, saking semangatnya, beliau mencatat itu sampai ketika di Syam, beliau lupa bawa pena atau penanya hilang, pinjam pena kepada penuntut ilmu yang lain. Maka beliau catat dengan pena itu. Qadarullah, kebawa pena ini sampai ke Khurasan. Sampai ke Iran sana. Lupa kebawa, pulpen aja, pena. Nah, maka beliau kembali ke Syam, jarak ribuan kilometer, itu untuk mengembalikan pena ini. Nah, menunjukkan beliau semangat mencatat dan juga begitu amanah. Kebawa barangnya orang, beliau kembalikan. Ya, karena di masa itu tidak ada media komunikasi seperti sekarang. Ya, khawatir orangnya tidak ridho. Maka beliau kembali dari Khurasan ke Syam untuk mengembalikan pena itu. Nah, beliau banyak bersedekah dan berakhlak mulia. Beliau banyak membaca dan tak henti menulis faedah ilmu. Meninggalkan perbincangan ghibah dan sia-sia. Itu Abdullah bin Al-Mubarak. Banyak membaca. Maka bagi yang ingin mengejar, oh saya kok ketinggalan ya, saya masuknya sudah di kelas sekian. Saya ketinggalan dari yang lain. Kalau ingin mengejar, maka ada upaya yang lebih dibandingkan yang lain. Saat yang lain santai-santai, istirahat, kita belajar. Nambah durasi belajar. Saat yang lain tidak membaca kitab itu, kita belajar baca kitab itu. Saat yang lain memurojaahnya cuma 2 jam, kita memurojaah kalau bisa 3 jam, 4 jam. Harus ada upaya lebih. Kalau kita ingin lebih dari yang lain. Jika teman-teman kita menyelesaikan buku itu hanya satu kali saja.
membaca sampai tuntas satu kali, maka kita mengulang buku itu bisa 3 kali, 4 kali lebih dari teman kita. Nah, itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau baru menuntut ilmu di usia 20-an tahun. Tapi beliau mengejar ketertinggalan itu dengan mendatangi semua orang-orang yang menurut beliau bisa didatangi, mengambil ilmu dari banyak guru, ngambil dari banyak referensi, ya. Kemudian mencatat, rajin membaca. Nah, kemudian pembahasan terakhir kita di kajian kita kali ini, Ibnu Mubarak tidak mau duduk menggunjing atau gibah manusia. Beliau mending di rumah baca catatan-catatan beliau, baca riwayat-riwayat dari sahabat, dari para tabi'in, yang itu lebih bermanfaat bagi beliau. Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi berkata, qila li Ibnil Mubarak. Ada orang bertanya kepada Ibnul Mubarak, idza sallaita ma'ana lima la tajlisu ma'ana? Jika Anda sudah selesai salat bersama kami, mengapa Anda tidak duduk bersama kami? Kok langsung pulang? Qala, kata Ibnul Mubarak, adhhabu ma'as sahabah wat tabi'in. Aku pulang supaya aku bersama para sahabat dan para tabi'in. Qulna lahu, maka kami bertanya kepadanya, wa min aina as-sahabah wat tabi'in? Dari mana Anda bisa bersama para sahabat dan tabi'in? Qala, adhhabu anzuru fi ilmi fa udriku atharahum wa a'malahum. Fama asna'u ma'akum antum taghtabuna an-nas. Aku pergi untuk melihat pada ilmuku, catatan-catatanku, buku-bukuku, ya. Untuk menelusuri jejak-jejak mereka, jejak-jejak para sahabat, para tabi'in, ucapan-ucapan mereka, perilaku mereka yang bisa dicontoh, dibaca lagi. Fama asna'u ma'akum antum taghtabuna an-nas. Kalau aku bersama kalian, kalian menggibahi orang, menggunjing manusia. Nah, maka ini juga sebagai bekal para tulab ketika mereka liburan nanti, ya, tetaplah berusaha untuk membaca dan memurojaah catatan-catatan ketika belajar, ya, karena itu sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jarang sekali disyukuri. Antum baca, antum simak dengan baik, antum murojaah. Jangan ketika pulang kemudian duduk-duduk bersama orang-orang yang membicarakan hal-hal yang sia-sia, ya. Membicarakan hal-hal yang justru membuat kita lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Mubarak sudah jadi ulama, beliau menjaga kualitas keilmuan itu. Dan beliau berusaha menghindar dari hal-hal yang mengakibatkan dosa. Nah, mending bersama sahabat dan tabi'in. Mending bersama Nabi dan para sahabat dengan membaca hadis-hadis, membaca riwayat-riwayat. Nah, jangan duduk justru menambah dosa, membicarakan orang lain, menggunjing orang lain. Nah, baik. Ini pembahasan kita tentang biografi Ibnul Mubarak dan ini adalah kajian bagian pertama. Ya, jika nanti para tulab sudah masa liburan di rumah, bisa meminta kepada para aba untuk mendengar lanjutan dari kajian-kajian yang disampaikan di Masjid Al-Fauzan ini dari para asatidah yang lain, juga termasuk kajian kita tentang Ibnu Mubarak di bagian kedua. Sepertinya antum sudah libur, ya, itu sudah berada di rumah. Di Selasa malam Rabu, antum bisa
simak kelanjutan dari kajian biografi Abdullah bin Al-Mubarak. Nah, baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca dan mengkaji sebuah hadis tentang kisah tiga orang di masa dahulu yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjebak di dalam gua. Kemudian masing-masing dari mereka berdoa kepada Allah agar bisa keluar dari gua itu dengan menyebutkan amal soleh yang pernah dilakukan yang dia rasa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik. Kita akan membaca dan mengkajinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab niat, hadis yang terakhir pada bab ini yaitu hadis yang ke-13. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Abdurrahman Abdullah putra Umar bin al-Khattab, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul:
saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In talaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum." Ada tiga orang pada umat sebelum kalian yang melakukan suatu perjalanan. Hatta awahumul mabitu ila ghar. Hingga mereka harus bermalam di dalam sebuah gua. Fadakhaluhu, mereka masuk ke dalam gua itu. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Fasaddat alaihimul ghar. Tiba-tiba terjatuh sebuah batu besar dari gunung hingga menutup pintu gua. Faqalu, maka mereka pun berkata, innahu la yunjikum minas sakhrati illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian untuk keluar dari gua ini kecuali jika kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kalian lakukan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada salah seorang dari mereka hingga mereka berusaha untuk mendapatkan cara terbaik untuk bisa keluar dari gua, karena mereka sudah berusaha untuk membuka batu penutup pintu gua itu tetapi tidak bisa bergeser. Qala rajulun minhum, kalau tadi disebut ada tiga orang laki-laki, salah satu dari tiga orang itu berkata, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, saya dulu memiliki dua orang tua yang sudah lanjut usia ketika mereka masih hidup. Wa kuntu la ubiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan aku berusaha untuk memberikan susu yang aku perah, yang pertama kali aku berikan kepada keduanya. Tidak ada yang aku berikan terlebih dahulu, baik itu hamba sahaya ataupun hewan ternakku, anak-anakku, istriku. Tidak ada yang aku dahulukan untuk aku beri susu yang aku perah, kecuali yang aku prioritaskan adalah kedua orang tuaku yang sudah lanjut usia. Fana'a bi talabus syajar yauman. Pada suatu hari ketika aku mencari dedaunan di pepohonan, aku menggembalakan kambing-kambingku, aku terlambat pulang. Falam aruh alaihima hatta nama. Aku tidak kembali ke rumah hingga kedua orang tuaku yang sudah lanjut usia itu sudah tertidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini. Aku sudah memerah susu dari kambing gembalaanku untuk kedua orang tuaku, tetapi ketika aku pulang aku dapati mereka sudah tertidur. Keduanya sudah tertidur. Fakarihtu an uqidahuma wa an aghbuqa qablahuma ahlan wala aw malan. Dan aku tidak suka untuk membangunkan keduanya ataupun memberikan susu perahan itu kepada keluargaku ataupun hamba sahayaku terlebih dahulu. Falabistu walqadahu ala yadi antadhiru istiqadahuma.
maka aku pun menunggu dengan gelas berada di tanganku. Aku tunggu kedua orang tuaku. Siapa tahu mereka terbangun. Aku akan suguhkan susu yang aku perah itu kepadanya. Aku tunggu dalam keadaan gelas berada di tanganku. Mungkin mereka terbangun. Hatta barakal fajru wassibyatu yatadagawna inda qadami. Demikian terus berlangsung hingga terbit fajar, sedangkan anak-anak kecilku merengek, memegang kakiku, meminta susu itu.

engek, memegang kakiku, meminta susu itu. Tetapi aku tidak berikan, karena yang aku harapkan sebagai peminum pertama adalah kedua orang tuaku. Fastaiqadha fashariba ghabuqahuma. Ketika sudah terbit fajar, mereka pun terbangun dan keduanya meminum susu yang aku perah, yang aku telah sediakan untuk keduanya. Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, jika aku melakukan ini karena memang mengharapkan wajah-Mu, ya Allah, ikhlas karenamu, maka berikan kami jalan keluar dari gua ini. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Tiba-tiba batu penutup pintu gua itu bergeser sedikit, tetapi mereka masih belum bisa keluar dari gua tersebut. Qala al-akhir, kemudian satu orang yang lain berkata, Allahumma, ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammin. Sesungguhnya aku memiliki sepupu wanita, putri dari pamanku. Kanat ahabban nasi ilayya. Dia adalah termasuk orang yang paling aku cintai. Wa fi riwayah, disebutkan di dalam riwayat yang lain, kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Aku sangat mencintainya sebagaimana cinta seorang laki-laki kepada wanita. Fa aradtuha ala nafsiha. Aku mengharapkan dirinya, ya, diajak untuk melakukan perbuatan dosa besar, berzina. Famtana'at minni, tapi dia terus menolakku, tidak mau ketika diajak untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta alammat biha sanah minas sinin, hingga ketika terjadi paceklik, kekeringan, perekonomian sulit, faja'atni, dia datang butuh bantuanku. Fa'a'taituha ishrina wa mi'ata dinar ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Aku berikan kepadanya 120 dinar dengan syarat dia mau berdua dengan saya untuk melakukan perbuatan zina itu. 120 dinar. 120 dinar, 1 dinar itu di masa Nabi, dan kursnya hampir tidak berubah kalau dipadankan dengan harga seekor kambing. 1 dinar itu seekor kambing. Jadi kalau kambing sekarang katakan yang murah saja 2 juta, ya. 120 dinar itu berapa? 240 juta atau 2,4? 240 juta. 240 juta. Diberikan senilai sekitar 240 juta dengan perhitungan 2 juta untuk harga satu ekor kambing. Padahal harga seekor kambing bisa 2 juta setengah, bisa juga 3 juta, ya kan? Nah, ini hitungan yang cukup murah. Sekitar 240 juta. Dengan syarat, apa yang aku inginkan darimu engkau berikan. Nah, fa'alat, maka dia pun mau melakukannya. Hatta idza qadartu 'alaiha, hingga ketika aku sudah punya kekuasaan untuk melakukan keinginanku. Wa fi riwayah, falamma qa'adtu baina rijlaiha, dalam sebuah riwayat hadis yang lain dinyatakan, ketika aku sudah duduk

di antara kedua kakinya. Qalat, wanita itu berkata, ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqih. Bertakwalah engkau kepada Allah, janganlah engkau buka tutupan kecuali dengan haknya. Jangan engkau buka sesuatu yang tertutup kecuali memang itu dilakukan secara haknya. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya. Maka aku pun berpaling, aku pun pergi meninggalkannya. Padahal wa hiya ahabbun nasi ilayya, padahal dia masih merupakan orang yang paling aku cintai. Wa taraktu adh-dhahab alladhi a'taytuha, dan aku tinggalkan emas, dinar yang telah aku berikan kepadanya. Aku berikan cuma-cuma. Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dhalik ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fih. Kalau aku melakukan hal itu dahulu karena mengharapkan wajahmu, ikhlas karenamu ya Allah, maka berikan kami jalan keluar. Fanfarajatis sakhratu ghayra annahum la yastati'una al-khuruja minha. Maka bergeser kembali, bertambah bergesernya batu penutup pintu gua itu, tetapi mereka masih belum bisa keluar dari gua tersebut. Wa qala tsalits, berkata orang yang ketiga, Allahumma, ya Allah, inni istajartu ujra wa a'taytuhum ajrahum. Ya Allah, sesungguhnya saya mempekerjakan beberapa karyawan yang bekerja untuk saya. Wa a'taytuhum ajrahum, saya berikan semua upahnya. Ketika sudah tiba waktunya upah diberikan, saya tunaikan semua upahnya. Ghayra rajulin wahidin, kecuali satu orang. Satu orang karyawan saya, pekerja saya, dia pergi. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Dia tinggalkan hak upahnya dan dia pergi. Tiba waktu gajian atau pemberian honor, dia pergi. Nah, fasammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Maka aku kembangbiakkan, aku upayakan agar upahnya itu berkembang. Ya, upahnya itu dari yang sedikit dikembangbiakkan dengan cara yang halal, hingga hartanya menjadi semakin banyak. Faja'ani ba'dahin faqal. Kemudian suatu ketika, ketika sudah lama, dia baru datang dan berkata, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Wahai hamba Allah, berikan upahku. Upahnya sudah banyak sekarang, dari yang misalkan sekedar 2 juta kemudian dibelikan kambing, dibelikan sapi, ya, dikembangbiakkan sehingga banyak. Dari seekor kambing, ya, berkembang biak menjadi kambing yang banyak, demikian juga sapi, demikian juga unta. Jadi ada sapi, unta, kambing, dan hamba sahaya, kalau yang disebut dalam sebagian riwayat, termasuk yang disebut di dalam hadis ini. Ketika sudah lama, dia datang dan menyatakan, wahai hamba Allah, tunaikan upah saya. Mana upah saya? Saya sudah kerja dulu, saya belum ambil upah itu, mana upahnya sekarang? Fakultu, maka aku berkata, kullu ma tara min ajrika minal ibil wal bakar wal ghanam war raqiq. Semua yang engkau lihat ini
itu adalah upahmu. Baik itu unta, sapi, juga kambing dan hamba sahaya. Semua itu adalah upahmu. Silakan bawa. Faqala, maka orang itu berkata, ya Abdullah, la tastahzi bi. Wahai hamba Allah, jangan engkau ejek aku. Ini bukan main-main, upahku tidak sebanyak itu. Fakultu, la astahzi'u bika. Maka aku berkata kepadanya, aku tidak main-main, aku tidak mengejekmu. Fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'ah. Maka dia pun bawa seluruh yang aku sebutkan itu dan tidak meninggalkan sedikit pun untukku. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, jika aku melakukan itu karena ikhlas mengharapkan wajah-Mu, berikan kami jalan keluar dari gua ini. Fan farajatis sakhratu fa kharaju yamshun. Maka terbukalah pintu gua itu sehingga mereka bisa berjalan keluar dari gua tersebut. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil, terutama karena hadis ini disebutkan di dalam bab niat, ya. Maka pentingnya keikhlasan. Jadi tiga orang itu mengingat apa amalan yang pernah saya lakukan ikhlas karena Allah. Tidak berharap pujian manusia, tidak berharap dibalas dengan kebaikan manusia. Yang pertama, orang yang begitu memuliakan kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang meninggalkan kemaksiatan yang sudah di depan mata karena Allah, karena takut kepada Allah, padahal dia mampu untuk melakukan itu. Yang ketiga, orang yang amanah, dia tunaikan hak pekerjanya, bukan hanya diberikan apa adanya, tapi dia kembangbiakkan harta itu sehingga banyak. Ketika orang itu tidak ada rasa terima kasih sama sekali, dia tidak marah dan dia mengikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga orang ini melakukan amalan yang luar biasa. Tetapi kata sebagian ulama, kunci pembuka itu yang terbesar itu di poin yang terakhir, di orang yang ketiga. Karena itulah yang kemudian membuat pintu terbuka. Meskipun setiap dari tiga orang itu ketika menyebutkan amal solehnya, amal kebaikannya, pintu bergeser, menunjukkan bahwa itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keikhlasan seseorang itu menyelamatkan orang itu di dunia sebelum akhirat. Kalau di akhirat jelas keselamatan bagi orang-orang yang ikhlas dalam amalannya. Di dunia dikisahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dari Allah. Karena kisah ini adalah kisah yang tidak disaksikan langsung oleh Nabi, terjadi pada umat terdahulu, diberitahukan oleh Allah melalui wahyu, disampaikan oleh Rasul yang amanah kepada kita umatnya sebagai pelajaran bagi kita untuk ikhlas di dalam beramal. Ada pelajaran keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau ada sebuah makanan, minuman, atau harta yang lebih dari kebutuhan dasar, maka orang tua berhak untuk diistimewakan. Jadi secara asal, hak nafkah itu yang harus diutamakan istri. Itu hak mendasar. Nafkah itu yang berhak pertama kali untuk mendapat nafkah dari penghasilan seorang suami, seorang laki-laki, itu istrinya. Asalkan kebutuhan mendasar sudah tercapai.
kebutuhan sandang, pangan, papan, ya, kebutuhan mendasar sudah tercapai sesuai kemampuan dari sang suami. Kalau kemudian ada kelebihan dari itu, maka orang tua menjadi pihak yang paling berhak mendapat pemuliaan itu. Karena kalau disebut di dalam hadis ini, yang didahulukan ini untuk diberikan kepada orang tua bukan gandum sebagai makanan pokok, bukan roti sebagai makanan pokok, bukan daging sebagai makanan yang dimakan, tetapi susu yang itu lebih dari kebutuhan dasar. Maka yang seperti ini orang tua layak untuk didahulukan. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Adam Al-Ithyubi di dalam syarah Sahih Muslim. Tapi kalau kebutuhan asal, ya, misalkan sang suami biasanya memberi penghasilan, memberikan nafkahnya kepada istri tiap bulan, katakan misalkan 2 juta rupiah. Setiap bulan dia berikan 2 juta rupiah, dan itu sudah bagi istri yang misalkan belum ada anak atau anak satu, terasa sudah lebih dari cukup, misalkan, ya. Kemudian di bulan berikutnya, ketika ada kebutuhan dari kedua orang tua, jangan mengorbankan yang 2 juta ini. Ini karena hak 2 juta itu haknya istri dan anak, kebutuhan asal. Tetapi kalau ada lebihnya, kalau ada lebihnya, hak istri sudah ditunaikan sebagaimana biasa, maka kelebihan ini sang suami berhak untuk berikan kepada siapapun yang dia inginkan. Dan yang layak untuk diprioritaskan adalah orang tua, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Nah, kemudian juga di dalam hadis ini terdapat keutamaan meninggalkan sesuatu kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia mampu untuk melakukan hal itu. Bukan karena gagal rencananya, tetapi sebenarnya kalau dia lanjut dia mampu. Tapi dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang demikian itu justru akan mendapat satu pahala secara sempurna, seperti hadis Abdullah bin Abbas yang pernah kita baca di dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin ini. Orang yang sudah berencana berbuat maksiat, ketika sudah di depan mata dia batalkan karena sadar takut kepada Allah, maka justru dia mendapatkan satu pahala yang sempurna. Nah, kemudian juga di dalam hadis ini terdapat faedah keutamaan memenuhi hak para pekerja. Jangan sampai kita orang-orang yang mempekerjakan karyawan lalai dalam memberikan hak mereka. Kalau kita punya usaha yang di situ para pekerja bekerja kepada kita, punya toko misalkan, ada yang bekerja untuk menjaga toko kita, ya, maka sebagai majikan kita harus benar-benar memperhatikan hak mereka. Disebut dalam sebagian riwayat hadis, berikan al-ajir ajrohu, berikan kepada karyawan upahnya sebelum kering keringatnya. Sebelum kering keringatnya artinya sebelum dia lama menunggu, sudah waktunya diberikan, berikan segera. Itu hak dia. Nah, dan orang yang ketiga ini, dia sudah memenuhi hak karyawan-karyawan semuanya. Hanya satu orang sebenarnya juga dapat upah waktu itu, tapi dia terlanjur pergi, meninggalkan majikannya. Maka oleh majikannya ini dirawat upah itu, dikembangbiakkan secara halal melalui perniagaan, melalui peternakan yang halal. Dia upayakan sehingga berkembang biak begitu banyak. Nah, ketika orang itu datang, dia serahkan semuanya. Padahal yang berhak diserahkan cuma sesuai dengan upah dia waktu itu sebenarnya. Tapi dengan keikhlasan dia serahkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah.
Dan Al-Imam Al-Bukhari memberikan sebuah bab tentang bolehnya seseorang itu mengembangbiakkan harta orang lain tanpa sepengetahuan dia, kalau kemudian diridhoi orang itu. Ada seorang punya titipan uang, ya. Kemudian dia kembangkan uang itu untuk suatu usaha yang resikonya kecil, dan dia lihat peluangnya memang besar, karena sudah terbukti beberapa kali dia jalankan berhasil. Dengan bentuk an-nasihah pada dia, ini seakan-akan kalau saya punya harta seperti ini, saya akan investasikan pada tempat yang aman, karena ini seakan-akan harta saya. Ini harta saudara saya, tapi seakan-akan itu bagian dari saya. Maka dia kembangbiakkan dengan cara yang halal, meskipun orangnya belum diberitahu. Ketika berhasil dan orang itu ridho, kalau tidak berhasil saya akan ganti. Misalkan ada niat seperti itu dari orang tersebut, maka yang demikian ini tidak mengapa. Nah, ini sebagian dari pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Sebenarnya begitu banyak faedah yang disebutkan oleh para ulama, tapi kita hanya kutipkan sebagian dari faedah-faedah tersebut. Kurang berapa menit lagi waktu Isya? 8 menit. Nah, baik. Sebelum kita akhiri kajian kita malam ini, mungkin ada yang perlu disampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Nah, jadi ada pertanyaan, bagaimana derajat hadis membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat? Ya, kalau dalam penilaian sebagian ulama, dalam penilaian dari Syekh Al-Albani rahimahullah, itu ada yang beliau sahihkan, ada yang beliau hasankan, ya. Tetapi yang lebih kuat itu sebenarnya yang waktunya adalah hari Jumat. Ada hadis yang menyebutkan malam Jumat. Kalau malam Jumat berarti malam ini, sejak maghrib tadi sudah masuk malam Jumat. Tetapi lebih banyak riwayat yang lebih kuat itu yang disebutkan hari Jumat. Hari Jumat itu berarti sejak terbit fajar besok sampai terbenam matahari. Jadi dalam rentang waktu itu, kalau kita baca surah Al-Kahfi, baik itu saat kita menunggu khutbah dari imam, atau setelah sholat subuh kita baca, atau setelah sholat asar, asalkan sebelum maghrib, itu rentang waktunya masih terpenuhi menjalankan sunnah membaca surah Al-Kahfi. Disebutkan hadisnya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dan disohihkan oleh Syekh Al-Albani dalam hal ini. Meskipun tidak dipungkiri ada perbedaan pendapat sebagian ulama di dalam menilai kesohihan riwayat itu. Tapi wallahu a'lam, sebatas yang saya yakini sejauh ini, pendapat yang menguatkan hadis itu sepertinya pendapat yang kuat. Nah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri ada di dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib misalkan. Man qara'a surat Al-Kahfi kanat lahu nuran yaumal qiyamah min maqamihi ila Makkah. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat dari tempat dia berdiri hingga ke Makkah. Itu ada dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat An-Nasa'i dan lainnya. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Man qara'a, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, surah Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, pada hari Jum'at. Jadi kalau disebut yaumil jum'ah,
Itu dari besok, kalau malam ini malam Jumat, besok kalau hitungan Masehi, ya, itu kan bergantinya setelah lewat jam 12. Tapi kalau Hijriyah itu bergantinya dengan tenggelamnya matahari. Jadi besok terbit matahari sampai terbenam, rentang waktu itu kita bisa baca surah Al-Kahfi. Boleh sekaligus satu kali duduk, boleh dicicil. Boleh kita cicil bacaannya. Di awal ba'da subuh mungkin kita sempat hanya baca 3 halaman misalkan, kemudian ada keperluan lain kita tinggalkan, kita tandai. Tadi saya sampai di ayat keberapa. Nanti menjelang pelaksanaan sholat Jumat kita tunggu khatib berkhutbah, kita baca sisanya. Nah, ternyata belum selesai khatib sudah naik mimbar. Maka kita tandai juga sampai di mana. Nanti setelah sholat Jumat mungkin bisa kita lanjut. Intinya rentang waktunya pada hari Jumat. Man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ah, barang siapa yang membaca surah al-kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur, akan diterangi dengan cahaya, ma bainal jum'atain, antara 2 Jumat. Diterangi cahaya apanya, disebut dalam sebagian syarah hadis para ulama, diterangi hatinya pada 2 Jumat itu, sehingga dia lebih mudah, misalkan lebih mudah khusyuk di dalam sholat, lebih mudah tersentuh ketika mendapat nasihat, hatinya lebih bersinar dibandingkan ketika tidak membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Nah, wallahu a'lam. Baik, sudah masuk waktu Isya? Belum. Ya, silakan. Ya. Nah, ya. Kalau sholatnya 2 rakaat di tasyahud akhir, apakah duduknya iftirash atau tawarruk? Ya. Ada perbedaan pendapat para ulama, tetapi yang pendapat yang saya nilai lebih kuat, wallahu alam, pendapat Al-Imam Ahmad, bahwa intinya kalau tasyahudnya hanya 1, maka duduk tasyahud akhirnya itu adalah iftirash. Kalau tasyahudnya hanya 1. Seperti subuh 1. Ya. Salat witir 1 rakaat kan 1. Itu duduk di rakaat terakhirnya itu iftirash. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr, sahabat dari Yaman, sengaja datang melihat bahwasanya secara asal tasyahud itu duduknya iftirash. Kecuali tasyahud akhir yang punya 2, yang dalam sholat itu punya 2 tasyahud. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Nah, sesuai dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tetapi ini bukan sebuah masalah prinsip, yang kalau saudara kita berbeda dalam hal itu, tidak perlu kita ingkari. Tidak perlu kita ingkari. Kebanyakan saudara-saudara kita ikut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang di situ beliau cenderung pada pendapat bahwa semua duduk tasyahud akhir itu adalah tawarruk. Dan kita menghargai hal itu. Kita menghargai hal itu. Untuk hal seperti ini berlaku ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i, pendapat saya yakini benar, tapi mengandung kemungkinan, ada kemungkinan benar dari pendapat saudara kami yang lain. Nah, karena itu bukan masalah prinsip, hanya perbedaan ijtihadiyah saja. Nah, sejauh ini saya meyakini bahwasanya yang utama bukan masalah sah tidak sahnya, karena baik iftirash maupun tawarruk sama-sama sah duduknya. Yang utama adalah untuk sholat yang hanya punya 1 tasyahud, duduk tasyahud akhirnya adalah iftirash. Tapi kalau sholat itu punya 2 tasyahud, ada tasyahud awalnya, maka duduk tasyahud akhirnya adalah tawarruk. Nah, masih ada kesempatan atau sampai di sini? Ya. Nah, kalau misalkan waktunya mepet, mana yang didahulukan? Sholat li syukril wudu, sholat karena wudu, apakah tahiyatul masjid atau qobliyah? Nah, kalau waktunya mepet bisa diniatkan semua bersamaan. Kalau waktunya mepet, kalau tidak mepet mau dipisah sendiri-sendiri, tingkatannya ada.
adalah qabliyah lebih kuat. Qabliyah lebih kuat. Nah, tetapi itu semua masuk kategori sholat yang bisa digabungkan niatnya karena sebabnya sama. Sebabnya sama. Jadi sebabnya terjadi bersamaan. Li syukril wudu karena kita baru wudu. Tahiyatul masjid karena kita baru masuk masjid. Qobliyah karena memang waktunya sebelum sholat wajib. Sehingga semuanya bisa digabungkan dalam satu niat. Nah, taib, sudah masuk waktu isya. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kajian kita di malam hari ini bertemakan tragedi pembunuhan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Yazid bin Muawiyah telah membunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Salah satu kedustaan dari kedustaan-kedustaan kaum Syiah, dan termasuk di antara kebatilan-kebatilan mereka yang dengan itu nampak jelas permusuhan mereka terhadap kaum muslimin, dan nampak jelas bagi setiap orang yang berakal kedengkian mereka yang terpendam terhadap umat ini. Siapakah yang telah membunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhuma? Siapakah sesungguhnya hakikat pembunuh Husain bin Ali? Ikhwan fi din azzakumullah, tema ini saya bacakan dari sebuah khutbah Jumat yang disampaikan Asy-Syaikh Munir As-Sa'di Al-Adani, seorang ulama di negeri Yaman. Setelah kematian Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dibaiatlah putra beliau Yazid bin Muawiyah, dan keluarlah Husain bin Ali dari Damaskus menuju Makkah, dan beliau tidak membaiat Yazid bin Muawiyah. Maka penduduk Kufah, kaum Syiah di Kufah, mereka mengetahui tentang kematian Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka mengetahui kematian Muawiyah radhiyallahu anhu dan kekhilafahan Yazid bin Muawiyah. Dan mereka adalah orang-orang yang benci kepada Yazid dan membenci ayahnya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Karena sebagaimana keyakinan kaum Syiah bahwa Muawiyah adalah perampas khilafah. Mereka mengetahui tentang keluarnya Husain menuju Makkah. Lantas kemudian penduduk Kufah mengirim surat kepada Husain bin Ali agar beliau datang ke mereka. Surat yang dikirim sangat banyak kepada Husain bin Ali. Surat itu mencapai 12.000 surat, hingga memenuhi dua wadah yang amat besar, yang cukup besar. Dengan begitu banyaknya surat yang dikirim, mencapai 12.000, mulailah Husain berpikir untuk keluar menuju Kufah. Lantas beliau radhiyallahu anhu mengutus anak pamannya Muslim bin Aqil bin Abi Talib, salah satu dari Ahlul Bait. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dalam pembahasan mengenal Ahlul Bait dan kejadian penting di Ghadir Khum bahwa Ahlul Bait itu ada empat. Alu Ali, Alu Aqil, wa Alu Ja'far, wa Alu Abbas. Ini anaknya Aqil, Muslim bin Aqil bin Abi Talib rahimahullahu ta'ala. Al-Husain bin Ali mengutus anak pamannya, Muslim bin Aqil bin Abi Talib, untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Maka tatkala Muslim datang ke Kufah, datanglah kepada beliau Syiah Kufah untuk membaiatnya serta membaiat Husain menjadi khalifah. Mereka datang rombongan, datang satu demi satu, sampai dikatakan bahwa yang telah berbaiat mencapai 20 ribu orang. 20 ribu orang. Maka di saat itulah kemudian Muslim bin Aqil menyampaikan pesan kepada Al-Husain bin Ali bahwa kondisi di sana sudah siap untuk menerima kedatanganmu. Maka Husain radhiyallahu anhu kemudian berazam, berkeinginan kuat untuk keluar menuju Kufah. Lalu datang kepada beliau beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan Husain dan menasihati beliau radhiyallahu ta'ala anhu agar tidak datang menjumpai penduduk Kufah. Datang kepada beliau turjumanul Quran, penterjemah Quran, mufassirul Quran, ulama'nya umat Islam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, hendak pergi ke mana wahai Husain? Husain menjawab, menuju Kufah. Kata Ibnu Abbas, janganlah engkau terpedaya dan jangan tertipu dengan penduduk Kufah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan bagi nabinya, telah memberi pilihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam antara dunia dengan akhirat, maka Rasulullah lebih memilih akhirat. Dan kalian adalah ahlu baitin Nabi. Kalian bagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang mendekati apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian dari kebaikan. Tapi Husain radhiyallahu anhu enggan. Beliau tetap bersikukuh untuk pergi menuju Kufah. Maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada beliau, kalau memang harus demikian, maka janganlah engkau mengeluarkan istri dan anak-anakmu untuk ikut bersamamu, karena aku takut akan terjadi menimpamu seperti yang terjadi menimpa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau dibunuh kaum Khawarij dalam keadaan pembunuhan terhadap beliau disaksikan oleh istri dan anak-anak beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Datang kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhuma Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau bertanya, hendak pergi ke mana wahai Husain? Kata Husain radhiyallahu ta'ala anhu, menuju penduduk Irak. Kufah itu salah satu kota di Irak. Kata Abdullah bin Zubair, engkau akan menjumpai orang-orang yang telah membunuh ayahmu dan menusuk saudaramu penduduk Al-Iraq, terkhusus penduduk Kufah, mereka adalah orang-orang yang telah menipu Ali radhiyallahu ta'ala an. Mereka membunuhnya. Yang membunuh sahabat Ali adalah siapa? Abdurrahman ibn Muljim. Demikian pula mereka bahkan pula ingin menyerahkan Al-Hasan kepada Muawiyah. Salah satu dari mereka menangkap Hasan, kemudian mengambil cangkul dan menusukkan ke paha beliau radhiyallahu ta'ala an. Maka Ibnu Zubair radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Husain, engkau akan pergi kepada satu kaum yang mereka telah membunuh ayahmu dan menusuk saudaramu. Demikian pula datang kepada beliau radhiyallahu anhu saudaranya, saudara beliau yang bernama Muhammad bin Ali bin Abi Talib, yang masyhur dengan Ibnul Hanafiyah, Ibnu Al-Hanafiyah. Ibu beliau Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah, istri yang lain dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Muhammad ibn al-Hanafiyah berkata kepada Husain semisal yang diucapkan Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Datang kepada beliau Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dan berkata pula kepada Husain, ila aina ya Husain, hendak pergi ke mana wahai Husain? Qala inni kharijun ila al-Kufah, aku akan keluar menuju Kufah. Kata Abdullah bin Umar, jangan tertipu dengan penduduk Kufah. Beliau radhiyallahu anhu mengingatkan Husain terhadap pengkhianatan penduduk Kufah kepada ayahnya dan kepada saudaranya. Tetapi Husain enggan, kecuali memaksakan diri untuk tetap berangkat menuju Kufah. Maka Ibnu Umar kemudian memeluk beliau dan mengatakan, istauda'tuka min qatilin, kata Ibnu Umar, aku menitipkanmu kepada Allah dari menjadi korban pembunuhan. Berangkatlah Husain radhiyallahu anhu menuju Kufah. Di tengah perjalanan beliau berjumpa dengan Al-Firzadaq dan ia telah datang dari Kufah. Lalu Husain berkata kepadanya, "Kaifa wajadta ahlal Kufah?" Bagaimana engkau mendapati penduduk Kufah? Kata dia, "Hati mereka bersamamu dan pedang-pedang mereka di atas komodomu." Maka berangkatlah Husain radhiyallahu ta'ala anhu terus berjalan. Beliau tidaklah melewati satu kabilah kecuali kabilah-kabilah itu memperingatkan beliau dari Ahlul Iraq, lebih khusus lagi penduduk Kufah. Tapi beliau tetap berangkat. Allahu Azza wa Jalla katakan, wa kana amrullahi maf'ula, ketetapan Allah pasti berlaku. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, ketetapan Allah adalah takdir yang sudah ditentukan. Yazid bin Muawiyah mengetahui tentang keberangkatan Al-Husain menuju Kufah. Lalu ia menjadikan Ibnu Ziyad sebagai pemimpin Kufah, yang tadinya ia memimpin Basrah. Ibnu Ziyad, Ubaidullah Ibnu Ziyad seorang yang dikenal brutal, seorang yang zalim, keras hati, sampai datang dalam biografi dia disebutkan dengan istilah Jabbar minal Jababirah, seorang yang sangat lalim, angkuh dan sombong. Ini Ibnu Ziyad. Lantas kemudian Ibnu Ziyad lebih dahulu datang di Kufah sebelum kedatangan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Lalu ia memasuki benteng pemerintahan, dan Ibnu Ziyad telah mengetahui bahwa Muslim bin Aqil telah dibaiat oleh manusia. Muslim bin Aqil bin Abi Talib. Lantas kemudian Ibnu Ziyad membeli orang-orang Kufah, membeli Syiah Kufah dengan harta, dibeli dengan uang. Dia mulai dengan tokoh-tokoh pembesar-pembesar mereka, dibeli dengan uang. Dan ia membeli perlindungan yang telah mereka berikan kepada Muslim bin Aqil. Dan rencana perlindungan mereka katanya terhadap Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Terus dilakukan oleh Ibnu Ziyad. Lantas kemudian barakallahu fikum, Muslim merasa bahwa ini akan lepas, semua pengikutnya ini akan lepas. Maka beliau rahimahullahu ta'ala kemudian mengumpulkan para penolongnya hingga mencapai 1000 orang. Mencapai 1000 orang. Kemudian keluar menuju benteng pertahanan Ibnu Ziyad. Beliau ketika mengumpulkan para pembantu atau para penolongnya ini yang mencapai 1000 orang, itu dimulai sejak pagi. Tapi terus Ibnu Ziyad membeli satu demi satu, kelompok demi kelompok, tokoh demi tokoh, dibayar dengan uang. Sejak pagi hingga sore hari ia melakukan proses pembelian suara itu, ya, membayar mereka. Hingga sore hari tidak ada satu pun lagi yang bersama Muslim Ibnu Aqil. Tidak tersisa satu orang pun bersama Muslim Ibnu Aqil. Sampai Muslim Ibnu Aqil sendirian, seorang diri. Beliau rahimahullahu ta'ala berjalan di jalan-jalan Kufah seorang diri. Tidak punya teman, tidak punya pengikut. Beliau kemudian mencari tempat istirahat hingga datang di sebuah rumah dari rumah-rumah yang ada. Lalu kemudian seorang wanita keluar dan bertanya kepadanya, "Mada turid?" Apa yang kamu inginkan? Kata Muslim, "Saya ingin air, minta air minum." Maka wanita itu kemudian memberinya minum. Kemudian si wanita mengatakan, "Wahai rajul, wahai lelaki, keadaanmu ini adalah kondisi orang yang mencurigakan. Seorang diri, tidak punya siapa-siapa dia." Maka beliau mengatakan, "Aku Muslim bin Aqil bin Abi Talib. Apakah kau punya tempat untuk beristirahat?" Kata si wanita, "Ya, aku punya tempat untuk beristirahat." Ternyata kemudian anak si wanita ini datang. Anak lelakinya datang dan ia termasuk salah satu yang sudah dibayar dan dibeli oleh Ibnu Ziyad. Maka dia pun mengetahui keberadaan Muslim bin Aqil, kemudian mengabarkan kepada Ibnu Ziyad tentang keberadaannya. Maka datanglah tentara Ibnu Ziyad kemudian menangkap beliau, menawannya dan membawa ke benteng Ibnu Ziyad. Muslim bin Aqil rahimahullahu taala menangis. Mereka mengatakan, mereka bertanya, apa yang membuat engkau menangis? Kata Muslim, aku tidaklah menangisi diriku, dan bukan pula karena sedih takut untuk dibunuh, tidak. Tetapi yang aku tangisi adalah Al-Husain yang sudah dalam perjalanan menuju Kufah, yang ternyata dia dikhianati dan ditipu oleh orang-orang Syiah. Mereka telah menjualnya. Siapakah gerangan orang yang mau menyampaikan pesanku kepada Husain bahwa kaum Syiah telah menipunya, mengkhianatinya dan menjualnya? Maka ada seorang lelaki yang mengatakan, aku akan menyampaikan pesan itu kepada Al-Husain. Tetapi Ibnu Ziyad enggan pesan tersebut sampai kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Lantas kemudian Ibnu Ziyad memerintahkan agar Muslim dibawa ke atas benteng, ke tempat yang paling tinggi di benteng tersebut. Faduribat unukuh, kemudian dipenggal lehernya, dipenggal lehernya dan kepalanya dilempar, rahimahullah. Lantas di pagi hari beliau disalib di hadapan manusia, dan manusia pun merasa kasihan dengan Muslim Ibnu Aqil. Yazid bin Muawiyah mengirim pesan kepada Ibnu Ziyad. Kata beliau, kata dia, jangan berbuat apapun terhadap Al-Husain sampai engkau memberitahukannya kepada aku. Dan jangan menyentuhnya, jangan melakukan tindakan buruk terhadap Al-Husain radhiyallahu anhuma. Ini pesan Yazid bin Muawiyah. Jangan diapa-apakan Husain sampai engkau memberitahukannya kepadaku. Ternyata Ibnu Ziyad enggan atas pesan Yazid bin Muawiyah, hingga kemudian dia menyiapkan pasukan elit, pasukan elit sebanyak 4.000 orang, 4.000 orang yang disiapkan untuk memerangi Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Husain dalam perjalanannya kemudian sampai di daerah Karbala. Di daerah Karbala, beliau radhiyallahu anhu bertanya, "Ma hadzal makan?" Tempat apa ini? Mereka mengatakan, ini adalah tanah Karbala. Maka beliau mengatakan, a'udzu billahi minal karbi wal bala. Minal karab wal bala. Jadi Karbala. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penderitaan dan bencana. Jadi sama dengan namanya. Karbala, karbun wa bala, bencana, penderitaan, malapetaka. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Maka sampailah Al-Husain di tempat pembunuhan Muslim Ibnu Aqil. Beliau benar-benar terguncang dan merasakan sakit. Sakit luar biasa dalam diri beliau radhiyallahu taala anhu. Dan telah berkumpul di sekitar beliau yang bersama beliau radhiyallahu anhu, bersama Husain, dari penolong beliau sebanyak 100 orang dari keluarga beliau, dari Ahlul Bait, bersama orang-orang yang keluar dengan beliau dari Madinah, dari Madinah. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ya ma'asyaran nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Syiah Kufah mereka telah menipu kami, telah menipu aku, dan mereka telah membunuh
1: anak pamanku Muslim, Ibni Aqil. Maka barang siapa yang ingin pergi, maka silahkan dia pergi. Fatafarraqu anhu yaminan wa shimalan. Maka orang-orang yang ada di sekeliling beliau, mereka memisahkan diri satu persatu ke kanan, ke kiri, pergi meninggalkan beliau, kecuali yang tersisa hanyalah Ahlul Bait. Ahlul Bait. Lantas setelah itu muncul bendera pasukan Ibnu Ziyad, dilihat oleh Husain radhiyallahu ta'ala anhu, di mana pemimpin pasukan tersebut seorang yang bernama Umar Ibnu Sa'ad, Umar bin Sa'ad. Ketika Husain melihat pasukan tersebut dan berjumpa dengan mereka, beliau radhiyallahu anhu menawarkan dan mengajukan tiga perkara, yang pengajuan ini sesungguhnya memberikan bukti bahwa beliau bukan seorang khawarij, beliau bukan seorang yang memecahkan tongkat ketaatan. Beliau menawarkan tiga perkara. Satu, aku kembali dari arah mana aku datang, akan kembali ke Makkah. Yang kedua, kalau tidak aku akan pergi menjumpai Yazid bin Muawiyah dan aku membaiatnya sebagai khalifah. Atau yang ketiga, aku pergi ke salah satu medan tempur dari pertempuran kaum muslimin. Aku mendapatkan hak sebagaimana muslim yang lainnya mendapatkan hak, dan aku berkewajiban sebagaimana muslim yang lainnya berkewajiban di medan-medan pertempuran. Umar Ibnu Sa'ad senang dengan sikap mengalah Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ia mengirim pesan kepada Ibnu Ziyad, Ubaidullah bin Ziyad, menyampaikan khabar tersebut. Lah ternyata di sisi Ibnu Ziyad ada seorang yang bernama Syammar Ibnu Dzil Jausan. Seorang lelaki bernama Syammar Ibnu Dzil Jausan, la'anatullah alaih. Dia memberi isyarat, memberi saran kepada Ibnu Ziyad agar tidak menerima pengajuan Al-Husain bin Ali. Jangan terima. Ternyata Ibnu Ziyad menerima saran jelek dari Ibnu Dzil Jausan, di mana saran yang dia sampaikan adalah hendaknya Husain tunduk kepada ketentuan hukummu dan ia menjadi tawanan bagimu. Maka diutuslah kemudian Ibnu Dzil Jausan, Syammar, menyampaikan pesan tersebut kepada pasukan agar meminta Husain tunduk kepada hukum Ibnu Ziyad dan menjadi tawanannya. Maka Husain mengatakan, wallah, demi Allah aku tidak akan tunduk kepada hukum Ibnu Ziyad dan tidak akan menjadi tawanannya. Maka Allahu Azza wa Jalla menghendaki terjadinya peperangan. Peperangan yang terjadi di hari Jumat pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Hari Jumat tanggal 10 Muharram. Husain radhiyallahu anhu berkhutbah kepada ahlu baitnya, kepada ahlul bait. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kalian boleh untuk tidak mentaati aku. Kalau ingin pergi, pergilah. Ternyata mereka mengatakan, tidak demi Allah, kami akan tetap bersamamu sampai kami mati. Maka terjadilah peperangan. Di satu sisi 16 orang laki-laki

Si 16 orang laki-laki pasukan Usain. 16 orang laki-laki, di sisi yang lain pasukan musuh 4.000 orang. Bisa dibayangkan ya? 16 laki-laki melawan 4.000 orang pasukan elit. Orang-orang ini, mereka benar-benar berusaha untuk menghindar dan menyingkir untuk membunuh Husain radhiyallahu taala anhumah. Tentara-tentara itu lari untuk membunuh Husain, tidak mau sebetulnya. Sampai kemudian Ibnu Dzil-Jausan berteriak dan mengatakan kepada mereka, "Bawalah dia kepadaku." Maka mereka pun kemudian membawa orang-orang tersebut, Husain dan yang bersamanya. Faqataluhum jami'an, maka mereka pun membunuh semuanya. 16 orang dari Ahlul Bait, yang kata Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, mereka telah membunuh di hari itu 16 orang yang tidak ada bandingannya, permisalannya di bumi di waktu itu semisal dengan mereka. Subhanallah. Syammar Ibn Dzil-Jausan tidak cukup dengan sekedar membunuh Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata dia lebih melakukan tindakan yang sangat tercela dengan memotong kepala Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka telah membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya aku termasuk orang yang membunuh Husain lalu aku masuk surga, niscaya aku akan malu untuk memandang dan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika didatangkan kepala Husain kepada Ibnu Ziyad, dia menggerak-gerakkan kepala itu dengan tangannya sembari mengatakan, aku tidak pernah melihat satu wajah yang lebih bagus, lebih tampan dibandingkan wajah ini. Yang kata Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam As-Sahih, Sahihul Bukhari, beliau mengatakan Husain adalah orang yang wajahnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seluruh Ahlul Bait. Wajahnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian mereka hendak membunuh seorang anak yang masih kecil dari 16 orang itu. Masih kecil. Sampai kemudian seorang wanita melemparkan dirinya di atas anak itu, lalu mereka pun membiarkannya, tidak jadi dibunuh. Dialah Zainal Abidin. Naam, Ali Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, putra dari Al-Husain yang namanya Ali. Ali bin Al-Husain yang kemudian hari dikenal dengan Zainal Abidin. Naam, gelar beliau Zainal Abidin. Ini perhiasannya para ahli ibadah. Beliau menjadi seorang alim besar, ulama besar, dengan seorang yang terkenal ibadahnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dari situlah, dari Zainal Abidin inilah Ali bin Husain berkelanjutan silsilah dari keturunan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Yazid bin Muawiyah mengirim pesan kepada Ibnu Ziyad setelah mengetahui terbunuhnya Husain. Dia mengatakan kepada Ibnu Ziyad, "La'natullahi 'alaika. La'nat Allah atasmu. La'natullah 'ala Ibnu Murjanah. La'nat Allah bagi Ibnu Murjanah." Dia dinisbatkan kepada ibunya Murjanah. "La'nat Allah bagi Ibnu Murjanah."

0: seandainya antara dia dengan Husain ada rasa sayang, dia tidak akan membunuhnya. Kata Yazid bin Muawiyah. Kemudian Yazid bin Muawiyah mengatakan, sesungguhnya aku ridha kepada penduduk Irak, mereka mentaati aku selain satu perkara, yaitu tatkala mereka membunuh Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian Yazid mengirim pesan kepada Ibnu Ziyad agar mengirim keluarga dari kalangan para wanita dan anak yang masih tersisa agar dibawa ke Damaskus. Datang di kalangan orang-orang Syiah, dan ini termasuk di antara kebatilan dan kedustaan mereka, bahwasanya Ibnu Ziyad telah menawan para wanita Al-Husain, anak-anak beliau, baik yang wanita ataupun yang laki-laki, dari yang masih kecil. Ini sesungguhnya adalah kedustaan kaum Syiah. Ini bukan sebagai bentuk pembelaan terhadap Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad seorang yang dikenal zalim, bengis, seorang yang brutal. Tetapi sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa tidak ada satu wanita Hashimiyah dari Bani Hashim yang menjadi tawanan, dijadikan sebagai budak. Nah, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tatkala keluarga Husain sampai di Damaskus, maka Fatimah bintul Husain, Fatimah putri dari Al-Husain, juga namanya Fatimah, sebagaimana beliau riwayatkan sendiri rahimahullah, aku masuk menemui Yazid dan aku katakan kepadanya, apakah wanita-wanita Bani Hashim menjadi tawanan? Yazid menyatakan tidak, mereka adalah para wanita merdeka dan wanita mulia. Masuklah engkau menjumpai wanita Bani Umayyah, jadi dari turunan Muawiyah. Lihatlah apa yang mereka perbuat. Maka beliau rahimahullah kemudian masuk, mendapati ternyata para wanita Bani Umayyah sedang menangisi kematian Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka dari sini, dari penjelasan ini tampak sesungguhnya siapakah hakikat pembunuh Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, yang mereka mengaku cinta terhadap Ahlul Bait, kaum Syiah, walaupun sebetulnya pelaku langsung yang langsung terjun tiga nama yang telah disebutkan. Nah, sebagai pelakunya yang pertama siapa? Syammar ibnu Dzil Jausan, pelakunya. Ketua atau komandan pasukannya siapa? Umar bin Sa'ad, yang memerintahkan Na'am adalah ibnu Ziyad, Ubaidullah ibnu Ziyad. Tetapi sesungguhnya hakikat pembunuh Husain adalah kaum Syiah, sebagaimana kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana disebutkan dalam As-Sahih, di mana Ibnu Umar mengatakan, datang penduduk Kufah bertanya kepada beliau radhiyallahu anhuma, di mana mereka penduduk Kufah mengatakan, bolehkah bagi orang yang sedang berihram untuk membunuh lalat? Membunuh lalat. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qatalakumullah, semoga Allah memerangi kalian. Kalian bertanya tentang hukum membunuh lalat, padahal kalian telah membunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan tentang Husain dan saudaranya Al-Hasan, huma raihanataya min hadhihi dunya, kedua anak ini adalah kesayanganku dari apa yang ada di dunia ini. Dua cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pada kenyataannya di antara tokoh Syiah dan ulama Syiah ada yang kemudian bertaubat dan menjelaskan hakikat sejarah yang terjadi tentang siapakah sesungguhnya yang dikatakan sebagai pembunuh Al-Husain bin Ali, merekalah kaum Syiah.
1: tadi ya. Disebutkan dalam sebuah kitab yang judulnya Lillahi Summa Littarikh, karena Allah kemudian karena kebenaran sejarah. Nah, sudah waktunya azan. Nanti setelah azan kita lanjutkan sedikit. Wallahu taala alam. Azan dulu, Pak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejadian pembunuhan Husain ini terjadi sebagaimana kita sebutkan tadi pada hari Jumat tanggal 10 Muharram pada tahun 61 Hijriah. Kaum Syiah di berbagai tempat, mereka di hari tersebut, di setiap tanggal 10 Muharram, menampakkan kesedihan, penyesalan katanya. Mereka menampar-nampar pipi, merobek-robek kantong baju, memukul diri mereka dengan rantai sampai berlumuran darah, sampai bercucuran darah, menyesali atas apa yang telah dilakukan pendahulu mereka dalam pembunuhan terhadap Husain di Karbala. Ada jenis lain selain kaum Syiah, adalah kelompok yang dikatakan sebagai kelompok An-Nawasib, kelompok Nasibah, yang mereka benar-benar sangat bergembira dengan hari kematian Al-Husain. Mereka memakai baju baru, mereka membagi-bagikan manisan, naam, atas kegembiraan terhadap kematian dan pembunuhan terhadap Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah memberikan karunia kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di hari itu, di hari 10 Muharram, mereka berpuasa bukan karena bentuk kesedihan atas kematian Husain, sebagaimana pula kaum Syiah, dan bukan pula gembira atas kematian Husain sebagaimana kaum An-Nawasib, tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar berpuasa di tanggal 10 Muharram. Karena tanggal 10 Muharram juga adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari pengejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Rasulullah ketika berhijrah, beliau mendapati mereka sedang berpuasa atau melihat kaum Yahudi berpuasa. Beliau bertanya, kenapa mereka puasa? Mereka mengatakan bahwa ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dan Bani Israel, maka mereka pun berpuasa. Maka Nabi mengatakan, kita lebih berhak terhadap Musa dibandingkan kaum Yahudi. Maka Rasulullah memerintahkan muslimin untuk berpuasa mengampuni dosa setahun yang lalu. Naam. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya aku ketemu tahun depan, bukan ketika berhijrah ya, kalau aku ketemu tahun depan ya, aku akan berpuasa di tanggal 9 sebagai bentuk penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi. Namun qadarullah, Rasulullah telah meninggal. Kemudian yang terakhir, barakallahu fikum, jadi disunnahkan untuk berpuasa, diingat ya, tanggal 10 Muharram, kemudian juga diiringi dengan tanggal 9 dalam rangka menyisi orang Yahudi, atau juga berpuasa pada tanggal ke-11, boleh juga tiga-tiganya, 9, 10, 11, niatkan ayyamul bait juga boleh sekalian. Terakhir, terkait dengan kepala Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, orang-orang Syiah mengaku bahwasannya kepala Husain dimakamkan bersama jasadnya di Karbala. Kalau jasad memang dimakamkan di Karbala, tapi terkait kepala beliau, kaum Syiah meyakini bahwa kepalanya dimakamkan bersama jasadnya di Karbala. Yang lain, sebagian mereka juga mengatakan bahwa kepalanya dikirim ke Damaskus. Yang lain mengatakan bahwasanya kepalanya, dan di sana dibangun tempat yang diagung-agungkan, naam, dan dilakukan di situ kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Husain bin Ali, doa kepada beliau, dan juga Daulah Al-Ubaidiyah yang menguasai Mesir, mereka mengatakan bahwasannya kepala Husain dibawa ke Kairo dan dimakamkan di sana. simpang siur, namun yang paling benar biidznillah atau insyaallah taala sebagaimana dikatakan Syekhul Islam rahimahullah, di mana ada seorang ahli nasab Quraisy yang bernama Zubair, Az-Zubair bin Bakkar rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya kepada beliau dikirim ke Madinah dan dimakamkan di sisi makam ibunya Fatimah radhiyallahu taala anha. Naam, di mana Asy-Syaikh atau Imam Az-Zubair bin Bakkar rahimahullah memiliki sebuah kitab yang diberi nama Ra'sul Husain, kepala Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fi din azzakumullah, inilah cerita ringkas seputar tragedi pembunuhan Al-Husain yang tentunya beliau bagian dari Ahlul Bait, bahkan menjadi pemimpin para pemuda di surga bersama saudaranya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhum, dan kewajiban kita mencintai dan memuliakan Ahlul Bait sebagaimana sudah kita bahas pada kajian yang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam, mohon maaf dengan segala kekurangan dan kelebihan waktu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada yang mau ditanyakan?
2: Ya, Ustaz.
1: Ya.
2: Ya,
1: singkat.
2: Walaupun pelakunya adalah pelaku pembunuhan Husain ini kan disamar bin Zawzan tadi, Ustaz. Antara ya, pelaku dan mastermindnya ya, adalah Syiah. Ya. Artinya dalangnya.
1: Ya.
2: Pertanyaan saya, apa yang mendasari kaum Syiah ini bermusuhan atau memusuhi dari golongan Rasulullah daripada Nabi Muhammad ini? Hingga hari ini permusuhan itu tetap. Dasar pokok permusuhannya itu karena apa?
1: Karena ingin menghancurkan Islam. Memang ingin menghancurkan Islam, karena memang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa hakikatnya Syiah itu adalah bentukannya Yahudi. Bentukannya Yahudi, termasuk diantara akidah kufur kaum Syiah yang mereka melalui modus pengagungan kepada Ali dan Ahlul Bait, mereka mengatakan Jibril saja itu salah membawa wahyu, harusnya dikasihkan ke Ali bukan kepada Nabi Muhammad. Paham ya? Jadi memang intinya untuk menghancurkan Islam dengan modus ya label cinta Ahlul Bait. Nah, seperti itu.
2: Tentang orang-orang Syiah meyakini bahwa Al-Quran yang sudah dinyatakan sempurna itu masih kurang.
1: Betul, betul. Itu akidah mereka, diantara akidah kufur mereka juga mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran ada 40 juz. Yang sekarang ini adalah kitab yang kurang. Kalaupun Allah menyebutkan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, kami yang menurunkan Al-Quran dan menjamin terjaganya Al-Quran, ini tidak benar ayat ini menurut kaidahnya orang Syiah. Karena ternyata apa? Masih kurang yang tercetak ini. Kata mereka, ayat-ayat yang disembunyikan itu adalah ayat yang menceritakan tentang kebobrokan para sahabat, kemudian ayat-ayat yang menceritakan tentang keutamaan Ali. Ya, kata mereka diantaranya apa? Firman Allah, inna a'tainakal kautsar. Lanjutannya apa? Hah? Apa? Pada ayat yang mana? Bukan itu. Alam nasyrah laka sadrak. Bukan yang ini. Alam nasyrah laka sadrak. Kemudian lanjutannya apa? Nah, pada ayat ketiga mereka menyatakan waja'alna 'aliyan sihra. Ya, dan kami jadikan Ali sebagai menantumu wahai Muhammad. Nah, ini ayat yang kata mereka dihapus oleh para sahabat. Nah, barakallahu fikum, ini di antara kebusukan-kebusukan kaum Syiah, dan memang mereka tergolong kafir keluar dari Islam. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات سدرابي سمو ياسنا في أسرتي بركاهي ولي الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله tema kajian kita di malam hari ini adalah mengenal Ahlul Bait dan peristiwa penting di Ghadir Khum. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara kebatilan orang-orang Syiah Rafidhah serta keyakinan mereka yang rusak dan jelek adalah apa yang mereka yakini di hari Al-Ghadir, yaitu hari tanggal ke-18 dari bulan Dzulhijjah, tanggal 18 bulan Dzulhijjah, di mana orang-orang Syiah Rafidhah meyakini bahwa hari Al-Ghadir itu lebih mulia, lebih afdal dibandingkan Yaumun Nahar, dibandingkan hari raya Idul Adha. Sebagaimana pula mereka meyakini bahwa hari ini, hari Al-Ghadir, lebih afdal dibandingkan hari Arafah. Mereka pada hari itu benar-benar merayakannya. Mereka salat 2 rakaat dan melakukan zikir-zikir yang batil. Mereka rayakan di Yaman, di Irak, di Lebanon, di Iran, dan di berbagai tempat yang di sana dijumpai orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah meyakini bahwa hari Al-Ghadir adalah hari penobatan Ali radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Di mana kata mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khalifatu ba'di Ali ibn Abi Thalib." Yang menjadi khalifah sepeninggalku adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di negeri Yaman, orang-orang Houthi termasuk bagian dari sekte Rafidhah, di mana di hari tersebut mereka mengeluarkan senjata-senjata mereka di Sa'da, di daerah Sa'da. Kemudian dengan senjata-senjata itu dan batu-batu mereka memukul dan melempari gunung atau bukit, sambil membayangkan bahwa yang mereka lempari adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Juga mereka mengeluarkan, barakallahu fikum, anjing betina atau kambing betina. Kemudian mereka tampar, mereka tempeleng dengan sandal, sambil membayangkan bahwa yang mereka tempeleng itu dengan sandal tersebut adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Inilah keyakinannya orang-orang, atau di antara keyakinan orang-orang Rafidhah. Maka ini sesungguhnya sebagai dalil tentang kurangnya akal mereka. Bahkan sebagian ulama mengatakan Rafidhah la aql wala din, tidak punya akal, tidak punya agama. Di mana sebagian ulama mengatakan bahwa mereka adalah hamir al-yahud, keledainya orang-orang Yahudi. Tidak mengherankan para ulama berkata demikian, karena sesungguhnya Syiah Rafidhah itu adalah bentukannya Yahudi, produknya Yahudi. Mereka benar-benar menjadi jalan yang mewujudkan cita-cita, harapan, dan keinginannya orang-orang Yahudi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Hari Al-Ghadir di sisi Rafidah, yang juga dinamakan dengan Ghadir Khum, dan mereka di hari itu benar-benar merayakannya, disebut dengan Idul Ghadir, hari perayaan Al-Ghadir. Pernah dengar? Memang berarti perlu dibahas. Ini perkara besar. Kita kaget mempeleng kambing pakai sandal, dibayangkan itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Coba mari kita mengenal melalui sunnah nabawiyah apa itu yang dimaksud dengan Ghadir Khum atau Yaumul Ghadir. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahih beliau dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami berkhutbah di sebuah atau di dekat kolam atau barakallahu fikum sungai atau anak sungai di daerah yang dinamakan Khum. Ini daerah terletak di antara Makkah dan Madinah, dekat dengan Al-Juhfah. Dekat dengan Al-Juhfah. Khum dikatakan para ulama nisbat kepada nama orang, atau juga sebagian mengatakan dinamakan Khum maknanya adalah Al-Ghaydah, yaitu pohon yang rimbun atau yang rindang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di sana setelah menyelesaikan atau menunaikan Hajjatul Wada, haji wada yang merupakan haji pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi pada tanggal 18 Zulhijjah pada tahun ke-10 Hijriah. Kalau secara waktu, kalau tempat, maka dia terletak di antara Makkah dan Madinah, dekat dengan Al-Juhfah. Maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah para sahabat. Beliau berkhutbah menyampaikan pesan kepada mereka dan kepada umatnya. Bertahmid, memuji dan menyanjung-nyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan dalam khutbah beliau, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama ana basyarun, aku hanyalah manusia biasa. Yushiku an ya'iyani rasulu rabbi fa'ujibah, sudah dekat waktunya, sudah hampir datang kepadaku utusan Tuhanku dan aku memenuhi panggilannya. Ini sebagai isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dekatnya ajal kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sudah tahun ke-10 Hijrah. Naam, bulan Dzulhijjah. Dan itu adalah Hajjatul Wada, haji terakhirnya Rasulullah, karena sudah tidak bertemu dengan tahun haji berikutnya. Rasulullah wafat itu bulan berapa? Atau bulan apa? Bulan? Rabiul Awal. Sama dengan bulan kelahiran beliau. Dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, wafat pada bulan Rabiul Awal, lahir pada hari Senin, wafat juga pada hari Senin, dimakamkan pada hari Rabu, dua hari jaraknya. Kok bisa Ustaz? Kan harus disegerakan memakamkan jenazah, karena Ini sebuah musibah besar menimpa kaum muslimin, sementara mereka masih berselisih tentang siapa yang menjadi khalifah. Mereka tidak mungkin memakamkan jenazah Rasulullah kalau belum ada seorang khalifah di tengah-tengah kaum muslimin. Barulah Rasulullah dimakamkan setelah mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang semakin dekatnya ajal beliau. Itu bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Hanya 80 hari lebih tersisa, tidak sampai 90 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian wafat meninggalkan umatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan dalam khutbah beliau nasihat serta pesan yang beliau sampaikan kepada umatnya, wa inni tarikum fiikum saqalaini. Aku meninggalkan untuk kalian saqalain. Saqal artinya berat. Kata para ulama, makna saqalain adalah syai'aini azimaini, dua perkara besar, dua perkara agung. Jadi sesuatu kalau dikatakan saqal artinya azim, asy-syai'ul azim, sesuatu yang sangat agung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan, aku tinggalkan bagi kalian as-saqalain, dua perkara besar. Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama dari peninggalanku tersebut, pesanku kepada kalian untuk kalian jaga dan kalian perhatikan adalah kitabullah, Al-Qur'an. Rasulullah tinggalkan Al-Qur'an di tengah-tengah umatnya. Ini wasiat pertama. Yang Nabi katakan fihil huda wan nur. Di dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk dan cahaya. Petunjuk terkait akidah, terkait ibadah, muamalah, akhlak, suluk, wal manhaj. Allah Azza wa Jalla katakan di dalam Al-Qur'an, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk, menuntun kepada jalan yang paling lurus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berpesan, awwaluhuma kitabullah tamassaku bihi. Yang pertama adalah kitabullah, berpegang teguhlah kalian dengannya. Kalau dikatakan at-tamassuk menunjukkan sebuah syiddah terhadap sesuatu, kuatnya dalam memegang sesuatu ketika dikatakan ibarat at-tamassuk bisyai. Bertamassuk dengan sesuatu menunjukkan berpegangan dengan sangat kuat. Maka Rasulullah mengingatkan kita agar memegang kuat dengan kokoh Al-Kitab, Al-Quran. Termasuk pula ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk tamassuk dengan Al-Quran adalah at-tamassuk bis-sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan sunnah. Bahkan Allah azza wa jalla memberikan peringatan dan ancaman yang amat keras bagi orang-orang yang mereka berpaling dari petunjuk Nabi, dari perintah Nabi, dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla katakan, "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya berhati-hati, takutlah orang-orang yang mereka menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah, mereka ditimpa sebuah fitnah. Kata para ulama, makna fitnah di sini adalah fitnah tusyrik, fitnah kesyirikan. Kok bisa Ustaz? Nah, kita kalau berbuat dosa, itu akan dicelupkan noktah hitam dalam kalbu. Na'udzubillah. Dicelupkan noda hitam. Ketika semakin banyak noda-noda hitam itu, maka dia akan semakin pekat, semakin gulita. Tatkala hati semakin pekat, akan berada pada puncak di mana dia tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf dari yang mungkar. Hati itu kondisinya sudah seperti gelas yang terbalik. Gelas terbalik diisi air, sebanyak apapun datang ada yang masuk. Artinya nasihat, peringatan, teguran, apapun yang disampaikan sudah tidak mempan. Yang pada puncaknya seseorang bisa terjatuh ke dalam kekufuran atau kesyirikan. Na'udzubillah. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, antusibahum fitnah au yusibahum azabun alim, atau mereka tertimpa azab yang amat pedih. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui tentang betapa dustanya klaim orang-orang atau sebuah kelompok yang menamakan dirinya dengan kelompok Quraniyun. Salah satunya muncul di India kelompok yang dinamakan Quraniyun. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang punya keyakinan dan pemahaman dengan mengatakan bahwa apa yang kami dapatkan dalam kitabullah itu cukup bagi kami. Kami tidak butuh kepada sunnah. Tidak membutuhkan hadis. Hanya mau berpedoman dan berpatokan kepada Al-Quran saja. Makanya dinamakan Quraniyun. Kadzabu. Mereka dusta. Bagaimana mungkin mereka bisa untuk mempraktekkan, mewujudkan, menunaikan Al-Quran kalau mengaku Quraniyun? Sementara Al-Quran banyak menyuruh untuk merujuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada hadis-hadis Nabi. Diperintahkan sholat, bagaimana dia akan menunaikan sholat? Ya, waktu-waktu sholat, kaifiah-kaifiahnya, berapa rakaat, ya, tidak bisa. Puasa juga begitu, haji juga demikian, manasik-manasiknya, zakat apa saja yang dizakati, berapa nisabnya, haulnya bagaimana, semua rincian yang tidak bakal didapatkan di dalam Al-Quran walaupun dicari sampai botak, tidak bakal ketemu. Fama'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ini bentuk at-tamassuk bil Quran adalah tamassuk bi sunnati an-nabi, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pula bentuk gambaran tamassuk bil Quran wa bil kitab adalah berpegang teguh dengan petunjuk para sahabat, dengan manhajnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla dalam sekian banyak ayat mengisyaratkan untuk merujuk kepada pemahaman para sahabat. Allah katakan, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan generasi awal. Siapa generasi awal itu? Minal muhajirina wal ansar. Para sahabat, muhajirin dan ansar. Serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti al-muhajirina wal ansar, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan persyaratan keridhaannya kepada mereka adalah dengan mereka mengikuti jejak para sahabat dengan pengikutan yang baik. Mengikuti jejak as-salafus salih. Sebagaimana pula datang dalam hadis
0: Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Dibatasi pada tiga generasi saja. Sahabat, para tabi'in, dan tabi'u at-tabi'in. Yang sering disilahkan, as-salafus salih, pendahulu kita yang salih. Dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla katakan, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, akan kami palingkan dia kepada kesesatan yang dia berpaling padanya, dan akan kami campakkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Coba kita perhatikan bagaimana Allah tabaraka wa taala memberikan ancaman di dalam ayat ini dengan ancaman neraka jahannam ketika menentang petunjuk Rasulullah dan mengikuti selain jalannya al-mu'minin, yang kata para ulama ahli tafsir bahwa alif lam yang ada pada kata al-mu'minin adalah alif lam lil ahdiyat, yang mengerucut kepada para sahabat radhiyallahu anhum, bukan mu'min sembarang mu'min, tapi mereka adalah para Rasulullah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah kemudian berpindah kepada wasiat kedua ketika menyampaikan wasiat inni tarikum fikum saqalain, yang beliau sampaikan di Ghadir Khum. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara besar dan aku wasiatkan kepada kalian agar berpegang teguh dengannya dan memperhatikannya. Kemudian Rasulullah menyatakan, wa ahlu baiti udzakkirukumullahu bi ahli baiti udzakkirukumullahu bi ahli baiti udzakkirukumullahu bi ahli baiti, dan ahli baitku, keturunanku. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah atas ahli baitku. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah atas ahli baitku. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah tentang ahli baitku. Pesan Rasulullah terhadap ahlul bait agar menghormati mereka, memuliakan mereka, tidak menzalimi mereka, menistakan mereka, menghinakan mereka, mencaci maki mereka. La, haram hukumnya. Ketika memfitnah, mencaci maki, menzalimi, menghinakan seorang muslim, itu hukumnya haram. Maka ketika dilakukan terhadap ahlu baitin Nabi, keharamannya jauh lebih besar. Keharamannya jauh lebih besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Kemudian barakallahu fikum, Husain bin Sabrah rawi hadis yang meriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, bertanya kepada beliau, wahai Zaid, siapakah ahlu baitin Nabi? Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang dikatakan ahlul bait adalah hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Al-Abbas. Empat. Alu Ali, keluarga Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far, keluarganya Al-Abbas. Ali, Aqil, Ja'far, ini semua saudara. Semua saudara. Anaknya siapa? Abu Talib. Ali bin Abi Talib, Aqil bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Yang keempat adalah Alu Al-Abbas. Al-Abbas saudaranya Abu Talib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib.
4: Mereka juga adalah ahlul bait serta anak turunannya. Para ulama menyebutkan barakallahu fikum bahwa yang dikatakan sebagai ahlul bait adalah al-mu'minuna min qarabatin nabi sallallahu alaihi wasallam min bani Hashim. Jadi yang dikatakan sebagai ahli bait adalah kerabat Rasulullah yang beriman dari seluruh Bani Hashim. Seluruh Bani Hashim. Sebagian ulama menyebutkan demikian. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Idris, beliau memasukkan pula dalam kategori ahlul bait adalah Banu Al-Muttalib selain dari Banu Hashim. Jadi Bani Al-Muttalib, kata Imam Syafi'i, juga tergolong Ahlul Bait sebagaimana Bani Hashim. Beliau berpendapat demikian dengan hadis atau berdasarkan hadis di mana Rasulullah mengatakan inna au innama nahnu wa Banu Al-Muttalib syai'un wahid. Kami, Bani Hashim, dengan Banu Al-Muttalib itu satu hakikatnya. Hakikatnya satu. Dan beliau Al-Imam Syafi'i ini anak turunan yang sampai kepada Al-Muttalib. Saudaranya siapa? Saudaranya Hashim. Bukan Abdullah, saudaranya Hashim. Jadi Al-Muttalib ini barakallahu fikum yang dikatakan sebagai Bani Muttalib ini adalah saudaranya Hashim. Jadi kalau secara sanad Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini bin Hashim. Al-Muttalib itu saudaranya Hashim. Hashim itu bukan nama asli, namanya Amr. Namanya Amr. Tapi karena dia orang pertama yang menumbuk adonan tepung campur daging kemudian dibikin roti, ya, mengaduk adonan dibagikan kepada para jamaah haji. Perbuatan dia yang hasyama menggiling atau mengaduk adonan itu, makanya dinamakan Hashim, orang yang mengaduk adonan. Dan orang inilah yang pertama kali melakukan sistem perjalanan asyita wassayf yang ada dalam surat Quraisy. Nah, rihlat asy-syita'i wa as-sayf, ini Hashim yang melakukan perjalanan itu. Apa hubungannya dengan Al-Muttalib? Ya, saudaranya. Jadi Hashim ketika singgah di Madinah, menikah di Madinah, kemudian punya anak, seorang anak yang bernama Syaibah atau disebut pula dengan Syaibatul Hamdi. Ketika orang-orang Quraisy melakukan perjalanan dagang ke Syam, itu mesti harus melewati kota Madinah. Ada beberapa anak muda yang mereka adu memanah sambil mengenalkan dirinya dengan orang-orang Arab, memang begitu. Saya Fulan bin Fulan, gitu ya. Syaibah ketika memperkenalkan dirinya menyatakan aku Syaibah bin Hashim min Quraisy. Kaget. Ini kenapa tiba-tiba ada orang yang ngaku anak turunan Quraisy padahal ayahnya pemimpin kota Makkah. Pemimpin kota Makkah yang mengurus Al-Masjidil Haram terkhusus as-siqayah wal ibadah, memberi minum kepada para jamaah haji dan memberi makan kepada mereka. Semua jamuan jamaah haji di kelola oleh Hashim dan anak keturunannya. Mereka kaget, kemudian cerita sampai di Makkah disampaikan kepada Al-Muttalib, saudaranya Hashim. Datanglah ke sana kemudian mengcrosscheck kebenaran berita, ternyata benar menikah dengan seorang wanita bernama Salma bintu Amr dari Bani An-Najjar, melahirkan seorang putra bernama Syaibah. Kemudian dibujuk istrinya dan keluarganya untuk membawa anak ini karena di kemudian hari dia harus menempati posisi dan kedudukan ayahnya sebagai pemimpin kota Makkah. Perjalanan panjang melewati padang pasir. wajahnya hitam, ya, wajahnya hitam. Ketika masuk Makkah, orang-orang berteriak, Abdul Muttalib, ini budaknya Al-Muttalib. Wailhakum, kata dia, celaka kalian. Ini calon pemimpin kalian di masa depan. Kenapa bilang budakku? Dia adalah anaknya Amr. Ya, anaknya Hashim. Maka sejak itulah dikenal dengan Abdul Al-Muttalib. Aslinya namanya Syaibah. Ikhwani fi din azzakumullah. Adapun jumhur para ulama, mayoritas para ulama mereka mengatakan bahwa Banu Al-Muttalib tidak masuk dalam kategori Ahlul Bait, tapi terbatas kepada kaum mukminin dari kalangan Bani Hashim saja. Atas dasar definisi itu, maka barakallahu fikum, anak-anak Abu Lahab yang mukmin itu juga masuk dalam kategori Ahlul Bait karena dari Bani Hashim. Seperti misalnya Utbah bin Abi Lahab. Utbah bin Abi Lahab ini beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih-lebih lagi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tergolong ahlu al-bait. Kenapa? Karena Al-Qur'an ketika berbicara tentang penyebutan Ahlul Bait dalam surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33 itu sedang membicarakan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibuka nanti terjemahannya. Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Yang akhir ayat Allah menyebutkan, Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah ingin menghilangkan dosa dari kalian wahai ahli bait dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Yang ini diawali dengan kalimat ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, lasunna ka ahadin minan nisa, kalian tidak sama dalam wanita makhluk manapun di muka bumi ini. Dan lanjutan ayatnya, maka ma'asyurul muslimin yang dimulakan Allah Azza wa Jal, berbeda dengan kaum Syiah Rafidhah yang mereka tidak menganggap dan tidak mengkategorikan istri Nabi sebagai bagian dari Ahlul Bait. Ini keyakinannya orang-orang Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah. Begitu pula kaum Rafidhah, mereka hanya membatasi yang dikatakan sebagai Ahlul Bait adalah Ali, Fatimah, serta putranya, dua putranya, Al-Hasan dan Al-Husain, serta anak keturunan mereka. Hanya sebatas itu yang mereka anggap sebagai keturunan Ahlul Bait. Loh, yang lainnya kemana? Tidak usah diperdulikan. Tidak mereka anggap keluarga Aqil, keluarga Ja'far, ya Al-Abbas, ini semua tidak masuk dalam Ahlul Bait bagi kaum Syiah Rafidhah. Maka manusia terkait dengan wasiat Nabi ketika Rasulullah berwasiat tentang ahli baitnya, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang-orang Rafidhah, kaum Syiah, yang mereka membatasi Ahlul Bait hanya sebatas kepada Ali, Fatimah, serta anak keduanya. Atau dua anak mereka, Al-Hasan Al-Husain, dan terusnya. Adapun selain mereka, tidak mereka anggap dan tidak mereka perhitungkan. Dan mereka benar-benar gulu terhadap hal ini. Mereka menganggap, lebih-lebih lagi para a'imah, para imam, itu maksum derajatnya. Bahkan memiliki kekhususan-kekhususan rububiyah, punya hak pengaturan alam. Bahkan kata mereka, kata kaum Syiah Rafidhah, gulunya terhadap keluarga Ali dan anak keturunannya, mereka sampai mengatakan bahwa hisab itu ada di tangan para imam-imam Ahlul Bait dari turunan Ali. Mereka yang pegang hisab. Yang mereka mau untuk dimasukkan ke dalam surga, ya terserah mereka. Yang mereka mau dimasukkan ke neraka, mereka punya haknya. Sampai sedemikian rupa. Nah, Makanya jangan heran kalau mereka sering mendendangkan dalam pertemuan-pertemuan mereka, memanggil-manggil nama Ali, memanggil-manggil nama Al-Hasan wal-Husayn, lebih-lebih lagi Husayn. Nah, Al-Madadul Madad ya Ali, pertolonganmu kami harapkan, kami tunggu dan kami nanti. Hulu. Kemudian kelompok yang kedua terkait wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ahli bait atau berkaitan dengan ahli bait adalah kelompok yang dinamakan an-nawasif, jamak dari nasif, yaitu mereka-mereka yang memancangkan permusuhan terhadap ahli bait, membenci, mencaci maki, menistakan ahli bait. Bahkan mereka an-nawasif ini menganggap pembunuh Ali beserta anak keturunannya lebih afdal dibandingkan ahlul bait. Siapa itu pembunuh Ali? Ya, siapa namanya? Hah? Ibnu Muljam. Ibnunya ini siapa? Nama Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman ibnu Muljam atau Ibnu Muljam Al-Himyari, dikatakan Al-Himyari. Naam. Ini bersambung nasabnya kepada Al-Aswadul Ansi yang ada di Yaman. Siapa itu Al-Aswadul Ansi? Dia adalah orang yang mengaku sebagai Nabi di Yaman. Nah, mereka mengatakan kedudukannya lebih afdal dibandingkan Ahlul Bait, yang dinamakan dengan Al-Abahilah. Kelompok Abahilah di Yaman mereka ada. Kelompok tersebut di Yaman. Kelompok yang ketiga adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah yang mereka menjaga wasiat Nabi, menghormati, memuliakan, menempatkan kedudukan sebagaimana mestinya, tidak menghinakan dan tidak menistakan Ahlul Bait. Ikhwan fillah azzakumullah. Namun satu hal yang perlu kita ingatkan bersama, bahwa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umatnya untuk memuliakan ahlul bait, tidak menzalimi mereka, dan ahlul bait itu haram bagi mereka sedekah, maksudnya sedekah yang sifatnya wajib dari zakat, karena zakat itu kotoran manusia. Kedudukan ahlul bait sangat mulia, terhormat untuk menerima kotoran-kotoran manusia. Tapi sedekah yang sifatnya mustahabbah dan apa? Sebagaimana kata para ulama. Tapi satu hal yang harus kita ingatkan dan kita pahami bersama, bahwa peringatan Rasulullah itu dan kemuliaan mereka adalah ahlul bait yang beriman. Yang tidak beriman la karamah, tidak ada kehormatan bagi mereka. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, tidak ada kehormatan, karena mereka kafir kepada Rasulullah. Sebagaimana pula yang lainnya, komunis, ateis, liberalis, dan Syiah Rafidah, walaupun mereka mengaku ahlul bait, maka tidak ada kehormatan bagi mereka. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang perlu kita tahu, bahwa pesan Rasulullah tadi agar kita menjaga hak ahlul bait, satu, tidak berlaku bagi yang kafir dan menyimpang, demikian pula bagi atau tidak berlaku bagi yang hanya ngaku-ngaku ahlul bait. Berlakunya itu bagi yang sudah dipastikan sebagai turunan ahlul bait. Maka kalau kemudian ada yang mengaku-ngaku dompleng ketenaran, kemuliaan, maka ingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kufrun billah man idda'a ila ghairi abihi, kekufuran kepada Allah orang yang mengaku sebagai turunan bukan dari ayahnya. Tapi diperhatikan bahwa kalimat kufrun billah dengan nakirah ini tidak bermakna kafir keluar dari Islam, tapi kufur asra atau kufur ni'mah. Hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna min a'zamil fira an yadda'i ar-rajul ila ghairi abihi, sesungguhnya di antara kedustaan yang paling besar adalah seseorang mengaku-ngaku dari turunan bukan dari ayahnya. Ngaku kabilah ini padahal bukan dari kabilah itu. Ngaku kabilah itu padahal dia berbeda kabilahnya. Kemudian pula satu hal yang penting lagi adalah bahwa nasab, keturunan menjadi ahlul bait itu tidak berguna sedikit pun di hadapan Allah Jalla wa'ala. Rasulullah pernah berpesan dan mengatakan, ala inna awliya'i al-muttaqun, ketahuilah waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Satu hari ketika Rasulullah

0: Satu hari ketika Rasulullah mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, beliau keluar bersama Mu'ad dan memberi pesan terakhir kepada beliau. Kata Rasulullah, ya Mu'ad, la'allaka la talqani ba'da 'amika hadha. Boleh jadi wahai Mu'ad, engkau tidak akan berjumpa denganku setelah tahun ini. Wala'allaka ta'ti al-Madinata, dan boleh jadi engkau mendatangi kota Madinah. Fatamurru bi masjidi wa bi qabri. Lalu engkau akan melewati masjidku dan kuburanku. Kemudian Mu'ad menangis. Khawatir tidak bisa lagi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah alaihi salatu wasallam pergi ke sebagian rumah-rumah di Madinah. Min ahli baitihi, dari keluarga beliau. Lalu Rasulullah mengatakan, inna haula yaz'umuna annahum aulan nasibi. Sesungguhnya orang-orang itu mengaku, mereka menyangka mereka lebih pantas terhadap diriku. Ala inna aulan nasibi al-muttaqun. Ketahuilah bahwa orang yang paling berhak atas diriku mendapatkan syafaatku, duduk berdekatan denganku, berada di surga bersamaku, adalah al-muttaqun, orang bertakwa. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak akan mempercepat dia masuk ke dalam surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan teriakan keras, menyebut isi dalamnya Quraisy, memanggil Quraisy, ya ma'syara Quraisy, dinasihati, selamatkan diri kalian dari azab Allah, aku tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah sedikitpun. Wahai Abbas, pamannya Rasulullah, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari azab neraka, aku tidak bisa menolong kalian. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah, selamatkan dirimu, aku tidak bisa menolongmu. Wahai Fatimah, putri Muhammad, salimi min mali ma syi'ti, minta kepadaku hartaku yang kamu inginkan. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ahlul bait, jangan sekali-kali ada yang ngaku-ngaku punya kunci surga. Ya. Rasulullah pun tidak sama sekali berani kalian. Bahkan Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Inna halaka ummati ala yadi ghilmatin sufaha min Quraisy." Sesungguhnya kebinasaan umatku ini berada pada tangan beberapa pemuda bodoh dari Quraisy. Mereka Quraisy. Tapi apa? Disebutkan dengan ghilmah, ya, sufaha, bodoh dungu. Saya terjemahkan bodoh, takutnya tidak ngerti dungu. Dungu itu lebih, ya. Sufaha, dungu. Jangan kira semua ahlul bait itu pintar, ada yang dungu-dungu juga. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa kebinasaan umatku akan terjadi pada beberapa pemuda dungu dari Quraisy. Hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah. Allah Ta'ala alam, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga menjadi wawasan. Intinya bahwa Rasulullah berpesan kepada umatnya untuk menghormati, memuliakan ahlul bait, tapi ingat, jangan hulu terhadap mereka. Rasulullah dipuji dengan berlebihan, tidak suka. La tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam, jangan kalian berlebihan menyanjung-nyanjung aku sebagaimana Nasara berlebihan dalam menyanjung-nyanjung Isa. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin kalau ada yang mau sampaikan satu atau dua pertanyaan.
1: Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini dunia terbalik kalau dibandingkan masa lalu.
0: Betul. Saya
1: sampaikan bahwa Syiah itu bentukan daripada Yahudi.
0: Yeah.
1: Tetapi sekarang Syiah kalau kita tarik

0: garis lurus pusatnya itu kan Iran. Itu bermusuhan berbuntutan dengan Israel saat ini. Apakah hanya karena geopolitik Timur Tengah atau ada sesuatu apa yang bergeser?
1: Nah, cukup.
0: Itu yang pertama. Lalu siapa? Ya, itu aja
1: dijawab dulu ya, nanti lanjut lagi. Itu yang tampak secara bahir. Ya, itu yang tampak di permukaan. Sejarah sejak dulu sudah menjadi guru terbaik bahwa jembatan kehancuran umat Islam melalui tangan-tangan Yahudi, Nasara, jembatannya adalah kaum Syiah. Kalau sekarang mungkin kelihatan secara bahir, ya kalau dengan bahasa tadi geopolitik bisa jadi. Itu hanya tampilan-tampilan luar saja. Akidah mereka tidak akan bisa dilepaskan.
0: Yang kedua, hubungan kuat tetap
1: sangat. Yang kedua, apa tadi?
0: Kiranya waktunya mungkin Ustaz.
1: Oh, boleh, atau yang lain?
0: Ustaz.
1: Cukup ya? Baik, wallahu ta'ala alam. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam hari yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah majlis dari majlis-majlis ilmu Raudhatun min Riyadil Jannah, sebuah media yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Bagaimana tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, al-ilmu syar'i, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan baginya dengan iltimasul ilm tersebut, dengan talabul ilm tersebut. jalan ilal jannah, jalan untuk menuju jannatullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saat ini kita lakukan bersama, amalan talabul ilm ini, benar-benar dengan izin Allah dapat menjadi sebab kemudahan bagi kita semua untuk masuk ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini adalah kajian tematik yang diusulkan dengan tema atau judul jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita semua ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, selaku hamba-hamba Allah, telah mendapatkan banyak dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan tentang kengerian dan kedahsyatan an-nar. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain, kita pun banyak mendapati ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang indahnya al-jannah, indahnya surga, dan betapa di dalamnya bergelimang kenikmatan demi kenikmatan yang abadi. Tentu seorang yang beriman dan berakal sehat, yang mengerti dengan sebenarnya bahwa kehidupan yang sedang dijalani ini adalah kehidupan yang bersifat sementara, kehidupan yang fana, kehidupan yang merupakan darul bala, tempat ujian dan tempaan bagi kita untuk menuju kehidupan berikutnya, kehidupan di alam akhirat yang kekal abadi. Pasti seorang yang beriman dan berakal sehat akan berupaya semaksimal mungkin menjadikan kehidupan dunia yang sedang dijalaninya ini benar-benar sebagai bekal dan modal utama untuk menuju kebahagiaan abadi yang ada di akhirat kelak. Betapa ngerinya an-nar, yang waquduhan nar wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidat, penjaganya adalah para malaikat yang kejam, yang benis, yang sadis, yang selalu taat atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Tentu kita semua takut, tidak berkenan masuk ke dalam an-nar. Kita pun tidak berkenan kalau istri dan anak-anak kita masuk ke dalam an-nar. Dalam kehidupan dunia ini saja, tidak ada seorang kepala keluarga yang berakal sehat berkehendak untuk menjerumuskan dirinya dalam mara bahaya. Tidak rela istri dan anaknya mendapatkan musibah, mendapatkan siksaan, bahkan terkadang seseorang ketika siksaan itu terjadi pada dirinya, dia masih bisa bertahan. Tetapi ketika istri dan anaknya yang mendapatkan siksaan tersebut, bisa saja dia tidak tahan untuk menahan derita yang hakikatnya dialami oleh anak dan istrinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman. Dan tidaklah seruan Allah tersebut akan didengar dengan baik, akan direnungkan dan diperhatikan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan al-mukhatabun yang diseru adalah orang-orang yang beriman, sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman di dalam ayat yang mulia ini untuk berupaya secara maksimal menjaga, membentengi diri terlebih dahulu dari azab Allah, dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam an-nar. Apabila seorang kepala keluarga telah berupaya dan secara maksimal dapat berjuang membentengi dirinya dari azab api neraka, maka diharapkan dengan sangat dia dapat menjaga dan membentengi anak dan istrinya dari siksa api neraka tersebut. Dari ayat ini pula Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman, terkhusus para kepala keluarga, bahwa di pundaknya ada amanah, di pundaknya ada tanggung jawab besar, tidak hanya untuk kemaslahatan dirinya, tidak hanya untuk kebahagiaan dirinya, tidak hanya untuk keselamatan dirinya, lebih dari itu untuk memikirkan, untuk berjuang, untuk memaksimalkan upaya mengantarkan anak dan istrinya kepada kebahagiaan yang abadi di dalam al-jannah, membentengi anak dan istrinya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala di dalam an-nar. Bagaimanakah upaya yang semestinya dilakukan oleh para aba, para ayah, yang di pundaknya terdapat amanah tersebut? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala di atas, beliau berkata, addibuhum wa'allimuhum. addibuhum, didiklah mereka. Wa'allimuhum, dan ajarilah mereka, bekalilah mereka dengan ilmu. Tentunya faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak punya sesuatu tidak mungkin dia bisa memberikan sesuatu tersebut. Ketika seseorang diperintah untuk mendidik anak dan keluarga, diperintah untuk mengajari mereka, memberi bekal mereka dengan bekal ilmu, maka secara otomatis terdapat siratan perintah agar kepala keluarga juga berusaha mendidik dirinya sehingga dia bisa mendidik anak-anaknya, agar para kepala keluarga belajar dan talabul ilmi agar dia bisa membimbing dan memberi bekal istri dan anaknya dengan ilmu. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata terkait ayat di atas, i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asillah wa'muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. I'malu, berbuatlah kalian dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah, serta perintahkan keluarga kalian untuk berzikir, untuk dekat dengan Allah. Niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari azab api neraka. Al-Imam Mujahid bin Jabr berkata, ittaqu wa awsu ahlikum bitaqwallah, bertakwalah kalian. Takwa tentu dengan berupaya menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Wa awsu ahlikum bitaqwallah, dan wasiatkanlah keluarga kalian dengan takwallah pula. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari berbagai penjelasan beberapa sahabat Nabi dan beberapa tabi'in yang telah kita dengarkan tadi, terdapat pelajaran penting bagi kita semua, bahwa orang tua, dalam hal ini para aba, bertanggung jawab atas dirinya terlebih dahulu dan bertanggung jawab pula atas kesolehan istri dan anak-anaknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menegaskan tentang peran kepemimpinan seorang ayah yang merupakan kepala keluarga. Di samping beliau menyebutkan peran yang lainnya dari istri, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih, wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatih, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, fa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang lelaki yang merupakan kepala keluarga, ra'in fi ahlihi, pemimpin bagi keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarga yang dipimpinnya. Wal mar'atu, dan seorang wanita, dalam hal ini ibu rumah tangga, ra'iyatun fi baiti zawjiha, dia sebagai pemimpin, sebagai pengelola terkait rumah suaminya, kebersihan rumahnya, pengaturan tempatnya, dan yang semisalnya. Wa mas'ulun an ra'iyatiha, dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Dalam riwayat lain yang terdapat dalam Sahih Bukhari, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi, seorang wanita yang berstatus sebagai istri, dia pemimpin, dia pengelola atas rumah suaminya dan bertanggung jawab untuk mengurus anak-anak suaminya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, seorang pembantu, dia pemimpin, dia bertanggung jawab terhadap harta tuannya yang diamanahkan kepadanya. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepadanya. Fa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung terkait mas'uliyah dan ar-ri'ayah, terkait kepemimpinan dan tanggung jawab bagi individu-individu yang menjalani kehidupan dunia ini. Terkhusus yang berkaitan dengan rumah dan yang mengitarinya. Rumah, di sana ada pemimpinnya. Pemimpin rumah tangga dalam hal ini adalah suami. Kemudian istri, yang juga memiliki peran besar untuk membantu suaminya di dalam menopang tegaknya rumah tangga tersebut. Berikutnya adalah keberadaan al-khadim pembantu yang terkadang sebuah rumah tangga memiliki pembantu tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan adanya tanggung jawab bagi masing-masingnya. Dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwa permasalahan tanggung jawab terhadap keluarga merupakan masalah besar. Kalau bukan masalah besar, tidak diangkat di dalam Al-Quran dan tidak diangkat di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tanggung jawab terhadap berjalannya rumah tangga di atas al-birri wa taqwa merupakan masalah yang sangat penting, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak sekedar memberikan pemberitahuan kepada orang-orang yang beriman, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan seruan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Demikian Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis yang sudah kita dengarkan tadi, beliau membuka sabda beliau dengan kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Setelah dirinci terkait kepala keluarga, dalam hal ini adalah suami, kemudian setelah itu istri, kemudian setelah itu pembantu. Di akhir beliau tegaskan lagi, fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Mengapa Rasulullah SAW sedemikian kuat di dalam menekankan arahan dan bimbingan tersebut? Tidak lain karena kasih sayang beliau yang sangat besar terhadap umat beliau alaihi salatu wassalam. Sebagai rahmah yang Allah sifati beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, Rauf, Rahim, seorang yang sangat belas kasih terhadap umatnya, terhadap orang-orang yang beriman sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita telah mengetahui tentang amanah dan tanggung jawab yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebutkan, baik terkait suami ataupun istri, maka di antara faktor penting agar sebuah keluarga sama-sama bahagia di dunia dan di akhirat adalah pentingnya keteladanan orang tua dalam keluarga. Keteladanan orang tua dalam sebuah keluarga sangat penting dan sangat besar sekali pengaruhnya bagi anak-anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau bersabda, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء؟ Kata beliau alaihi salatu wassalam, setiap anak yang dilahirkan yuladu alal fitrah, terlahir dalam keadaan di atas fitrah, dalam keadaan bersih. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawidanihi, yang dapat menjadikan anak tersebut beragama Yahudi karena pengaruh keduanya, au yunassiranihi, atau menjadikannya sebagai anak yang beragama Nasrani, au yumajjisanihi, atau keduanya menjadikan anak tersebut beragama Majusi. Betapa kuatnya peran orang tua terkait agama anak-anaknya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, perumpamaannya seperti al-bahimah, hewan ternak, yang melahirkan hewan ternak. Apakah ketika hewan ternak itu lahir, kalian melihat telinganya terpotong? Keumuman hewan ternak, apakah itu sapi ataukah kambing atau yang semisalnya, ketika keluar, ketika terlahir dalam keadaan normal keumumannya, telinganya utuh, keumumannya seperti itu, tidak terpotong. Rasulullah gambarkan tentang kondisi anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, terlahir dalam keadaan normal, terlahir dalam keadaan bersih, tidak cacat. Artinya tidak cacat dari sisi agamanya, berada di atas fitrah. Sehingga kita sebagai orang tua harus berupaya semaksimal mungkin menjadi teladan bagi anak-anak kita. Tentu teladan di dalam kebaikan, bukan teladan dalam kejelekan. Berusaha memberikan contoh yang baik bagi anak dan istri kita semaksimal kemampuan yang kita miliki. Dan berdoa memohon kepada Allah ampunan atas segala kekurangan yang masih melekat pada diri-diri kita. Tapi yang penting dan utama, kita harus punya tekad dan semangat untuk benar-benar menjadi teladan kebaikan di tengah-tengah keluarga kita, teladan kesolihan bagi istri dan anak-anak kita. Di samping seperti tadi yang telah kita dengarkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, besar sekali pengaruhnya orang tua terhadap anak-anaknya, baik dalam hal kebajikan maupun dalam hal keburukan, punya pengaruh yang besar kepada anak-anak. Lebih dari itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat At-Tur, tentang kasih sayang dan keutamaan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya, terutama terkait dengan komponen keluarga, orang tua dan anak-anaknya. Allah benar-benar memperhatikannya, terkhusus orang tua dari kalangan orang-orang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَذْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan orang-orang yang beriman serta diikuti oleh anak keturunan mereka dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan iringkan anak cucu tadi kepada orang tua mereka ketika berada di al-jannah. Wama alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak kurangkan dari sedikit pun dari amalan yang mereka lakukan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala an fadlihi wa karamihi wa imtinanihi wa lutfihi bi khalqihi wa ihsanihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang keutamaannya, tentang kedermawanannya, tentang kebaikannya, tentang kelembutannya terhadap para hamba. Annal mu'minina, bahwa orang-orang yang beriman, idza taba'adhum dzurriyyatuhum fil iman, jika anak-anak mereka turut ikut kepada orang tuanya dalam hal keimanan, yulhiquhum biabaihim, Allah akan iringkan anak-anak tersebut di dalam al-jannah bersama ayah-ayah mereka. Allah akan kumpulkan mereka fil manzilah, di dalam tempatnya, dalam satu tempat, di dalam satu tingkatan. Wa illam yablughu amaluhum, wa illam yablughu amalahum, meskipun anak-anak tersebut tingkat amalannya tidak bisa mencapai tingkatan para orang tuanya. Walituqirra a'yunal aba' bil abna' indahum fi manazilihim, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada para ayah dari penduduk al-jannah tersebut ketika bersama mereka ada anak-anak mereka. Fayajma'u bainahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka semua, keluarga tersebut, ala ahsanil wujuh, bi an yarfa'an naqisa al-amal bikamili al-amal, la yanqusu dhalika min amalihi wa manzilatihi, للتساوي بينه وبين ذلك. الله سبحانه وتعالى mengumpulkan keluarga tersebut dalam satu tingkatan di atas kondisi yang sangat membahagiakan mereka semua. Hal-hal yang kurang pada anak-anak mereka dalam hal keimanan ataupun dalam hal amalan, Allah maklumi dan Allah angkat posisi anak-anak tersebut hingga sama dengan orang tuanya dan dapat merasakan kegembiraan bersama sebagaimana di dunia mereka merasakan kegembiraan bersama. Allah berikan karunia tersebut di akhirat dalam kondisi yang tentu jauh lebih baik, berkumpul kembali mereka dalam kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, dengan suasana yang sangat menggembirakan, dan dalam masa yang abadi. Walihada qala alhaqna bihim dhurriyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya ayat yang sudah kita baca tadi. Thumma qala, kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, hadza fadluhu ta'ala 'ala al-abna' bi barakati 'amalil aba'. Ini adalah sebuah karunia Allah yang Allah berikan kepada al-abna', para anak. Allah angkat derajat anak-anak tersebut bi barakati amalil aba, dengan sebab keberkahan amalan orang tuanya. Para abna harus bersyukur kepada Allah manakala orang tuanya adalah orang tua yang saleh, manakala orang tuanya adalah orang tua yang selalu berusaha menginginkan kebaikan untuknya, orang tua yang selalu berusaha membimbing dan mengarahkannya kepada kebaikan. Harus bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada orang tuanya. Dan jika sekiranya para anak tersebut secara amalan masih belum bisa menyamai orang tuanya, mungkin orang tuanya tingkatannya lebih tinggi dalam hal keimanan, keilmuan, dan lain sebagainya, Allah angkat derajat anak-anak tadi dengan sebab orang tuanya yang beriman dan orang tuanya yang masya Allah, hingga akhirnya Allah kumpulkan di dalam al-jannah. Wa amma fadluhu 'ala al-aba bi barakati du'a'il abna. Adapun keutamaan yang Allah karuniakan kepada para ayah terkait anak-anaknya, yaitu dengan sebab manfaat atau barokah dari doa anak-anaknya. Ketika anak kita adalah anak yang saleh dan salihah, dan kita telah meninggal dunia, ataupun kita masih hidup, terlebih ketika meninggal dunia di saat kita sudah terputus untuk bisa beramal, maka doa anak-anak kita yang saleh dan salihah tersebut masih memiliki kemanfaatan untuk kita walaupun kita telah meninggal dunia. Ketika anak kita memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, bermanfaat doa anak soleh tersebut. Ini keutamaan yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan, yang Allah hadiahkan untuk orang tua terkait anak-anaknya, terutama anak-anak yang soleh. Masing-masing mendapatkan manfaat. Kuncinya, keduanya, anak dan orang tua, orang tua dan anak bersatu padu dalam ikatan iman, bersatu padu dalam ikatan amal soleh. Apabila keduanya terhubungkan dengan itu semua dan menjadi ahlul iman, menjadi as-salihin, maka barokah akan dirasakan oleh masing-masingnya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya perlu kita ketahui bersama bahwa anak-anak kita hakikatnya adalah aset bagi kita semua. Kita tadi telah mendengarkan penjelasan dari Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang sebuah karunia yang Allah berikan kepada para aba, para orang tua, dalam bentuk manfaat atau barokah dari doa anak yang soleh. Dalam hal ini Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salihin yad'u lahu." Jika seorang anak Adam, maksudnya adalah manusia, meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu, telah terputus amalnya. Dalam artian, dengan dia wafat, tidak bisa lagi untuk beramal, sehingga terputus pula pahala baginya, karena pahala mengiring amalan yang dilakukan, kecuali tiga perkara. Sadaqatin jariyah, sebuah sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang yang kemanfaatannya terus berlanjut walaupun dia telah wafat. Apakah wakaf untuk masjid, wakaf untuk pendidikan, membangun masjid, membangun tempat untuk pendidikan, selama apa yang dia keluarkan dari harta yang dimilikinya terus dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan tersebut, maka pahalanya terus mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Makanya diistilahkan dengan sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Apanya yang mengalir? Pahalanya yang mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, al-ilmu syar'i yang diajarkan oleh seseorang kepada orang lain. Ketika ilmu tersebut diamalkan, dijalankan oleh orang tersebut, oleh orang yang diajarinya, dia akan mendapatkan pahala walaupun telah meninggal dunia, terus mengalir, mendapatkan tabungan demi tabungan kebaikan. Di sini betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan tersebut, maka pahalanya terus mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Makanya diistilahkan dengan sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Apanya yang mengalir? Pahalanya yang mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, al-ilmu syar'i yang diajarkan oleh seseorang kepada orang lain. Ketika ilmu tersebut diamalkan, dijalankan,

diberikan oleh orang tersebut, oleh orang yang diajarinya, dia akan mendapatkan pahala. Walaupun telah meninggal dunia, terus mengalir. Mendapatkan tabungan demi tabungan kebaikan. Di sini, betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang memang Allah berikan kelebihan di sisi harta, sehingga dia bisa bersedekah. Walaupun mungkin dia sedikit ilmu, Allah bukakan pintu kasih sayangnya melalui harta yang dimiliki. Terus mengalir. Sedekah jariah. Ada pihak lain yang Allah tidak bukakan rizki secara berlebih kepadanya, bahkan mungkin pas-pasan. Namun Allah bukakan pintu ilmu, yang dengan ilmu tersebut dia bisa beramal dan dia bisa berdakwah, dia bisa mengajarkannya kepada kaum muslimin. Maka ilmu yang diajarkan kemudian diamalkan oleh orang-orang yang diajak dan didakwahi, yang diajari, dengan itu terus mendapatkan pahala. Aw waladin salihin yad'u lahu. Dan ini syahid dari apa yang sedang kita angkat dalam tema ini. Atau anak saleh, masuk badannya pula anak yang salihah, anak saleh laki-laki dan anak salihah yang perempuan, yad'u lahu, yang mendoakan untuk orang tuanya. Meskipun seorang ayah, seorang ibu telah wafat, keberadaan anak-anak yang soleh dan salihah yang terus mendoakannya betul-betul bermanfaat dan dirasakan kemanfaatannya. Melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, berarti ketika orang tua berjuang mengeluarkan jerih payah segala apa yang dimiliki untuk pendidikan anak-anaknya, untuk kesalihan anak-anaknya, bukan sesuatu yang sia-sia. Bukan sesuatu yang sederhana, tetapi di depan sana menanti sekian banyak harapan-harapan yang mulia bagi kedua orang tuanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, terkait pendidikan anak-anak. Pada asalnya tanggung jawab pendidikan bagi anak-anak ada di pundak orang tuanya. Oleh karena itu, tadi di awal muhadharah kita dengarkan penjelasan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Beliau berkata, allimuhum wa addibuhum. Ajarilah mereka ilmu dan didiklah mereka. Siapa yang dituju? Para ayah. Sehingga pada asalnya kewajiban mendidik anak ada di pundak masing-masing dari orang tua. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Addib ibnak fa innaka mas'ulun anhu." Didiklah anakmu karena sungguh kamu bertanggung jawab dalam hal pendidikannya.

ماذا أدبته وماذا علمته وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك. Didiklah anakmu karena sungguh kamu bertanggung jawab atas pendidikan anak tersebut. Kamu akan ditanya apa yang kamu didik, apa yang telah kamu lakukan dalam mendidiknya, apa yang sudah kamu ajarkan kepadanya. Sedangkan sang anak nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terkait baktinya kepadamu dan kepatuhan serta ketaatannya kepadamu. Dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwa pada asalnya pendidikan anak-anak merupakan tanggung jawab dari orang tuanya. Lalu bagaimanakah ketika

tidak bisa mendidik secara kontinu dalam keseharian terkait kesibukannya, terkait tugas-tugas yang ada di pundaknya, tugas-tugas yang lain sebagai kepala rumah tangga. Maka di sini alhamdulillah dari masa ke masa kaum muslimin telah diberi kemudahan oleh Allah dengan adanya majlis-majlis ilmu, tempat-tempat pendidikan. Seseorang, walaupun dia telah memiliki ilmu yang cukup, punya kepandaian atau kemampuan untuk mengajar berbagai bidang keilmuan terhadap anak-anaknya, tetapi betapa banyak yang tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk bisa setiap hari memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Maka keberadaan majelis-majelis ta'lim, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Ahlus Sunnah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih apabila pendidikan itu ada di tempat kita, ada di dekat kita, terjangkau oleh kita, maka harus kita dukung bersama keberadaan pendidikan tersebut. Kita topang segala kekurangannya. Karena mereka adalah mitra kita selaku orang tua. Jasa para mudarrisin, para ustadz yang mengajar anak-anak kita sangat luar biasa. Baik dari kalangan rijal maupun nisa, mudarrisin ataupun mudarrisat, yang menghabiskan banyak waktunya untuk mendidik anak-anak kita. Maka orang tua harus banyak bersyukur dengan adanya ta'awun para mudarrisin dan mudarrisat di dalam mendidik anak-anak kita. Bifadlillah, kemudian bifadl para mudarrisin dan mudarrisat, anak-anak kita semakin hari semakin bertambah ilmunya. Seiring dengan waktu, biidnillah, semakin baik akhlak dan adabnya. Di samping tentu di rumah, terutama anak-anak yang masih belum usia mondok, di rumah juga orang tua berkewajiban untuk mendidik mereka terkait akhlak dan adabnya, bekerja sama dengan lembaga pendidikan terkait pelajaran-pelajaran anaknya, agar aset yang kita miliki ini betul-betul bernilai di kemudian hari. Aset anak-anak kita yang hakikatnya luar biasa ini betul-betul dapat dirasakan manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita selaku orang tua harus selalu berkomunikasi dengan lembaga pendidikan yang anak-anak kita belajar di sana. Saling memberi

0: masukan yang baik dengan cara yang terbaik, saling berkomunikasi sehingga terwujud at-ta'awun asy-syar'i, terwujud saling melengkapi antara orang tua selaku penanggung jawab utama pendidikan anak-anaknya dengan para pendidik di lembaga pendidikan kita yang mereka adalah mitra dari para aba untuk mendidik dan mengajar anak-anak kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkhusus para awliya ut-taladah, para wali santri, maka diharapkan komunikasi yang baik dengan lembaga pendidikan. Dan insyaallah ikhwanna, demikian kondisinya. Komunikasi yang baik, saling melengkapi, sehingga dapat dirasakan hasil yang maksimal dari pendidikan untuk anak-anak kita bersama. Anda dengar hari-hari ini mendekati hari-hari ujian, kesempatan bagi orang tua, para wali, untuk menemani anak-anaknya, membantu mereka untuk murojaah pelajaran-pelajaran yang akan diujikan. Bukan targetnya agar anak kita mendapatkan nilai tinggi, itu salah satunya, tetapi bukan yang utama. Adanya ujian sebagai wasilah, sebagai upaya, sebagai media agar anak-anak kita memurojaah ilmu yang sudah dipelajari. Karena di masa-masa belakangan ini, ketika tidak ada ujian, semangat belajar anak-anak berbeda dengan ketika ada ujian. Bahkan semangat orang tua di dalam mendampingi anak untuk belajar berbeda ketika hari-hari biasa dengan hari-hari ujian. Adanya ujian ini merupakan salah satu kiat agar anak-anak bisa memurojaah pelajarannya. Walhamdulillah, jika dengan murojaah tersebut mendapatkan hasil yang bagus, bersyukur kepada Allah dengan tidak bangga diri atau sombong kepada teman-temannya. Ketika mendapatkan nilai yang kurang, jangan patah semangat, bangkit dan terus, berarti perlu ditingkatkan murojaah dan pemahamannya. Jadi kesempatan bagi para wali, walid maupun walibat, untuk menemani anak-anaknya murojaah, mempersiapkan ujian dengan sebaik mungkin, dicek jadwal ujiannya, besok hari apa, pelajaran apa yang diujikan, pelajaran berapa sampai pelajaran berapa, bab berapa sampai bab berapa, kemudian dibantu. Jika ada kesulitan, konsultasikan kepada guru yang mengajarnya. Karena memang target utamanya adalah agar anak-anak kita faham dari pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah. Mudah-mudahan anak-anak kita diberi kemudahan di dalam menjalani masa-masa ujian nanti dan diberikan ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, setelah ujian biasanya ada liburan. Di sini juga dituntut peran para orang tua melebihi peran sebelumnya. jika pada hari-hari di luar liburan sekian waktu dari anak kita berada di sekolah, mereka belajar. Tapi biasanya di hari-hari libur, waktu mereka penuh bersama kita di rumah. Maka di sini para aba ataupun ummahat diharapkan bisa saling ta'awun alal birri wa taqwa, menemani dan membimbing anak-anak di masa liburannya di atas kebaikan, mengarahkan mereka dengan arahan yang baik, dan senantiasa menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bagi anak-anak kita semaksimal apa yang kita mampu. Harapannya masa libur tidak menjadi sebab keengganan anak-anak untuk kembali belajar. Masa libur tidak menjadi sebab malasnya anak-anak untuk kembali belajar. Justru harapannya, dengan masa libur itu harapannya, ada masa jeda yang kemudian anak-anak bisa semangat kembali menyongsong semester berikutnya atau semester genap. Itu mungkin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah apa yang dapat anda sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang disampaikan Allah jadikan sebagai sebab tergeraknya kalbu-kalbu kita untuk semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk semakin mengokohkan semangat tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak yang kita pimpin, dan menjadi sebab turunnya rahmat dan kemudahan dari Allah atas amanah berat yang sedang kita pikul ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, wal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita mulai malam ini akan membahas dan membaca Kitabul Buyu' atau Babul Buyu', jual beli dan yang terkait dengannya. Karena memang akhirnya permasalahannya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab harusnya berilmu, kewajiban berilmu sebelum berucap dan berbuat. Namun sangat disayangkan sebagian dari kaum muslimin terkadang melalaikan hal ini. Berbuat dulu, berucap dulu dalam kondisi belum mengetahui ilmunya. Bagaimana ad-din, agama ini membimbing dan membuat aturan dalam hal-hal yang dia sudah berbuat dahulu. Akhirnya yang terjadi al-khusumat wa niza'at, Eh, perselisihan, sengketa, dan yang lain-lainnya. Maka begitu juga dengan jual beli. Hajatun nas, memang manusia butuh untuk mencukupi selama dia hidup di dunia. Bisa kita bayangkan, bahkan mungkin tidak ada seorang pun dari kita yang tidak melakukan jual beli. Nah, artinya betapa pentingnya kita belajar tentang masalah kamul buyur. Contoh sederhana yang nanti mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita bisa membacanya. Bagaimana muamalah satu dan yang lainnya ini akibat dari ketidaktahuan hukum-hukum syar'i itu tadi, khusuman. Ya, akhirnya ini dua orang saling bersaudara karena masalah muamalah, hutang piutang, jual beli, kredit, apalagi yang lainnya. Karena enggak tahu ahkam, bubar ukhuwah ini. Nah, persaudaraan ini bubar. Yang terjadi permusuhan. Seperti itu. Wah, permusuhannya enggak tanggung-tanggung. Sekali lagi juga karena akhirnya kurangnya ilmu agama. Nah, permusuhannya enggak sehari, dua hari, tiga hari. Tapi bahkan berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Ma'ruf fulan dengan fulan, wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya dari hal-hal seperti ini. Tidak saling tegur sapa selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun. Awalnya dari ketidaktahuan bagaimana bermuamalah. Merembet ketersinggungan, marah, tidak terima. Juga di luar batasan syar'i. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan, man hajar akhahu fawq salas thumma bata' ala dzalik dakhala an-nar, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang menghajar saudaranya dalam urusan dunia, bukan dalam urusan manhaj, bukan dalam urusan din, bukan dalam urusan akidah, menghajar saudaranya, menghajar itu apa? Yaitu tidak tegur sapa, mau berbicara yang lainnya. Lebih dari tiga hari, dakhalan nar, masuk neraka, artinya ancamannya keras. Seperti itu. Bermusuhan. Agama Islam ini agama yang sangat luar biasa, tahu tentang tabiat manusia. Ya enggak heran, karena memang agama ini miliknya Allah. Alalillahiddinul khalis. Allah subhanahu wa ta'ala ini yang memiliki agama yang khalis ini. Ya Allah subhanahu wa ta'ala juga Rabbul Alamin Al-Khaliq, yang menciptakan seluruh alam semesta, yang tahu manusia. Nah, tahu Allah itu bahwa hati manusia itu kecenderungannya ingin dirinya itu lebih. Tahu Allah bahwa terkadang orang itu jengkel, marah. Tapi Allah memberi kesempatan 3 hari saja. Kalau mau jengkel, marah, tidak bertegur sapa, 3 hari saja. Itu ma'fu'anhu. Nah, ada permasalahan, Allah maafu anhu, diampuni. Allah tidak tercatat sebagai suatu hal yang kemudian menjadikan sebab dia masuk neraka. Sehari, dua hari, tiga hari, selesai. Lebih dari itu, haram. Karena kata Rasulullah SAW, dakhalan nar, ancamannya masuk neraka. Di antaranya yang contoh sederhana mudah-mudahan nanti lewat, masalah hutang piutang, entah jual beli yang lainnya, hutang piutang. Orang menghutangi kepada fulan, kapan mau dilunasi? Seminggu atau sebulan, sepakat sebulan. Ternyata jatuh tempo sebulan. hutangnya belum dibayar. Ditagih sama yang punya uang, sama yang menghutangi, ditagih. Ternyata yang berhutang itu betul-betul gak punya uang. Betul-betul gak punya uang. Bukan main-main, tapi betul-betul gak punya uang. Tapi yang punya uang merasa itu haknya dia. Uangnya dia, janjinya juga kesepakatannya sebelum dibayar. Terus ditagih akhirnya. Yang berhutang gak punya uang. Yang terjadi, ya sudah, kita mungkin sudah dengar bersama. Akhirnya itu tadi, jengkel, marah, tidak ada tegur sapa yang lain. Kenapa? Di antara sebab terbesarnya tidak mengetahui ahkam syariah. Nah, hukum dalam masalah hutang piutang, secara ringkas kita katakan, hutang piutang menghutangi, memberikan pinjaman itu babul ihsan, babnya itu ihsan. Seperti itu. Ya, bab ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Ya. Makanya tidak boleh ada unsur kepentingan duniawi kalau menghutangi. Makanya menghutangi itu kan tidak boleh berbunga. Ya kan? Tidak boleh ada riba, tidak boleh ada dapat keuntungan karena itu dinamakan riba. Atas dasar itu pula, di antara hukum syar'i, orang yang menghutangi itu harus tahu hukum syar'i orang yang menghutangi itu adalah ketika yang berhutang tidak mampu, maka wajib untuk ditangguhkan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzul usratin fanadziratun ila maisarah. Apabila orang yang berhutang itu ternyata memang tidak memiliki kemampuan, fanadziratun ila maisarah. Wajib ditangguhkan sampai dia memiliki kelapangan membayar. Seperti itu. Tapi karena enggak tahu ya kekeh. Loh, ya kalau gitu anak enggak mau menghutang. Karena nanti duit anak enggak kembali. Seperti itu. Jangan khawatir. Syariat ini sangat luas. Syariat ini sangat menjaga hak-hak setiap orang. Seperti itu. Nah, ada jalan keluarnya. Makanya ayo kita belajar. Kalau emang dirasa khawatir uangnya tidak kembali, syariat membolehkan untuk hutang dengan jaminan. Yang istilahnya bahasa Indonesia apa? Gadai. Seperti itu. Saya mau menghutangi kamu, tapi saya butuh jaminan. Oh iya, mobil saya, motor saya, atau rumah saya. Kan nyaman. Seperti itu. Al-muhim. Permasalahan penting, maka insya Allah kita mulai pada malam ini untuk kita sama-sama belajar terkait al-buyu. Baik. Qala al-muallifu, al-muallif sebagaimana disebutkan di kitab, nukhbatun minal ulama, sejumlah dari masyaikh di Mamlakat Al-Arabiyyah Saudiyah, yang memang kitab ini juga disusun oleh Kementerian Agama Kerajaan Arab Saudi, ya, sehingga dan juga diberi takdim oleh Syekh Saleh Al-Syekh, Wazir Menteri Kementerian Agama ketika itu. Qala al-mas'alatul ula ta'riful bay' wa hukmuhu. Al-alif ta'rifuhu, definisi jual beli dan hukumnya apa? Definisinya, al-bay fil lughah akhdu syai'in wa i'ta'u syai'in. Al-bay dari sisi bahasa Arab itu artinya akhdu syai' wa i'ta'u syai', mengambil sesuatu dan memberi. Nah, kita perhatikan mengambil dan memberi ini pakai tangan. Ya, seperti ini. Nah, itu bay lughatan. Makanya juga bay'ah itu dari sisi lughah ya mirip-miripan. Kaidah bahasa Arab, taqarubul mabna yadullu ala taqarubul makna. Dekatnya susunan kalimat atau susunan huruf, kemiripan itu menunjukkan ada kemiripan makna. Makanya bai'at juga dikatakan bai'ah, mubayyah, karena seperti ini. Memberi tangan dan mengambil tangan, artinya berbaiat ma'ruf insyaallah ya. Taib itu baik. Dari sisi bahasa, wa fi syar'i, dari sisi istilah syariat, mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmah au manfa'ah mubahah 'ala at-ta'bid ghair riba wa qard. Dari sisi syariat, mubadalatu malin bimal, pertukaran harta dengan harta. Istilahnya bahasa Indonesianya barter. Seperti itu. Itu hukum asalnya seperti itu. Walau fi dhimmah, walaupun pertukaran tersebut tidak melulu langsung, fi dhimmah itu artinya dalam tanggungannya. Nah, ada salah satu pihak yang bertukar barang, ya berarti uang dengan barang, atau barang ini emas misalnya dengan tanah, beli tanah pakai emas, beli sapi pakai beras tadi, terserah. Salah satunya masih tidak langsung menyerahkan. Nah, itu fidzimah, artinya dia ada tanggungan. Au manfa'ah mubahah ala ta'bid, atau menjual jasa. Manfaat, manfaat sifatnya mubah, berarti bukan sesuatu yang haram. Alat ta'bid, alat ta'bid ya selamanya. Ghairu riba wa qard, tanpa dia itu bertambah riba, artinya di sini riba itu yerbu, ada kenaikan, nanti insya Allah akan datang rinciannya. Wakor pinjaman, semuanya nanti insya Allah akan datang penjelasannya insya Allah. Alba hukmuhu, apa hukumnya? Albayu jaizun liqaulihi ta'ala wa ahallallahu albay, jual beli itu jelas hukumnya mubah, boleh, firman Allah yang mengatakan, artinya dan Allah halalkan albay, jual beli. Walima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tabayya'a ar-rajulan fa kullu wahidin minhumā bil khiyār ma lam yatafarraqa wa kana jami'an. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, apabila dua orang berjual beli, maka masing-masingnya memiliki pilihan untuk lanjut jual belinya atau batal, selama kedua orang tersebut belum berpisah. Nanti penjelasannya akan datang bersama kita. Tapi syahadnya di sini, Rasulullah alaihi salatu wasalam membolehkan jual beli. Qalu wa ajma'al muslimun ala jawazil bay' fil jumlah, sepakat kaum muslimin tentang bolehnya jual beli. Fil jumlah, artinya secara umum, ya, itu jual beli boleh. Adapun pada rinciannya, ya ada hal-hal yang terlarang, nanti akan datang bersama kita. Tapi secara umum sepakat ijma, yang namanya jual beli itu boleh. Qalu hajatun nas da'iyatun ila wujudihi, manusia, kebutuhan manusia itu memang mendorong adanya jual beli. Li'annal insan yahtaju ila ma fi yadi ghairihi wa tata'allaqu bihi maslahatuhu wala wasilata lahu ila al-usul ilaihi wa tahsilihi bi tariqin sahihin illa bil bay'. Faqtadatil hikmatu jawazahu wa mashru'iyyatahu lil wusul ila al-ghardil matlub. Manusia itu butuh kepada barang dan benda atau sesuatu yang ada pada orang lain. Kalau bahasa Indonesianya kita mungkin mengenal manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh kepada orang lain, dia butuh kepada apa yang ada pada orang lain. Wa tata'allaqu bihi maslahatuhu. Kemaslahatannya dia juga memiliki keterkaitan dengan orang lain, dengan apa yang ada pada orang lain. Seperti itu. Butuh sabun, butuh belajar, butuh yang lain, butuh orang lain. Dan tidak ada wasilah, perantara untuk bisa sampai kepada hal tersebut, untuk bisa mendapatkannya dengan cara yang benar, illa bil bay, kecuali dengan jual beli. Maka konsekuensi atau hikmahnya membawa konsekuensi ya bolehnya jual beli. Seperti itu. Artinya di sini al-mu'allif ingin mengajak kepada pembaca bahwa jual beli pun bukan hanya dari sisi dalil, dari sisi akal pun akal akan mengatakan bahwa jual beli itu boleh. Kenapa? Karena manusia butuh untuk melakukan jual beli. Seperti itu. Qalu al-mas'alah ats-tsaniyah arkanul bay'. Sekarang permasalahan berikutnya yaitu rukun-rukun al-bay'. Rukun, kalau dikatakan rukun itu beda dengan syarat. Rukun itu ada kemiripan dengan syarat dari sisi entah rukun ataupun syarat sama-sama apa? Mempengaruhi keabsahan sesuatu. Rukun dan syarat itu sama-sama mempengaruhi keabsahan sesuatu. Seperti itu. Rukun salat dan syarat salat. Sama-sama kalau tidak ada, maka salatnya tidak sah. Tapi kalau rukun terpenuhi, syarat terpenuhi, salatnya sah. Namun perbedaannya yaitu kalau rukun itu bagian dari sesuatu itu. Itu rukun. Tapi kalau syarat di luar sesuatu tersebut. Contoh sederhananya sholat sekarang. Contoh sederhananya sholat. Rukun sholat yaitu Al-Fatihah. Rukun sholat yaitu Takbiratul Ihram. Rukun sholat yaitu sujud. Ini kan gerakan-gerakan bagian dari sholat. Ya kan? Kalau syarat sholat itu Islam, ya, berakal, thaharah, itu syarat sholat. Nah, berarti di luar sholat, bukan bagian dari perbuatan sholat, di luar perbuatan sholat itu. Itu bedanya rukun dan syarat. Sekarang kita berbicara rukun al-bay', berarti bagian dari jual beli itu. Qalu arkanuhu salasah, ada tiga. Akidun wa ma'kudun alaihi wa sirah. Orang yang melakukan akad jual beli, berarti penjual dan pembeli, atau pihak-pihak yang mewakili penjual dan pembeli. Wa ma'kudun alaihi, sesuatu yang dijadikan atau dengannya diadakan akad atasnya, yaitu berarti barangnya atau manfaatnya, jasanya. Wasilah, sigah itu bentuk akadnya. Entah secara lafaz atau secara perbuatan. Seperti itu. Fal akidu yashmulu al-ba'i' wal mushtari. Siapa itu al-akid? Orang yang melakukan akad siapa? Mencakup penjual dan pembeli. Wal ma'qud alaihi al-mabi'. Al-ma'qud alaihi yaitu al-mabi', barang yang diperjualbelikan, yang diperdagangkan. Wa sighah ya al-ijab wal qabul. Sighah yaitu ijab qabulnya. Seperti itu. Wal ijabu al-lafdu as-sadir minal ba'i'. Apa itu ijab? Lafaz yang bersumber dari penjual. Ka'an yakul bi'tu. Aku menjual. Seperti misalnya seorang penjual mengatakan, ya saya jual ini. Wal qabul al-lafdu sadiru apa di tempat antum? Langsung minal mushtari. Al-lafdu as-sadir minal mushtari. Nah, itu yang betul. Kalau di kitab ana al-lafdu as-sadiru minas-sadiri minal mushtari. Ini kayaknya khata' mabda'i. Salah cetak. Kalau ada yang seperti di cetakan anak, dibetulkan. Yang betul itu tadi. Al-lafdu as-sadir minal mushtari. Lafaz yang muncul dari pembeli. Kan yakul ishtaraitu. Contohnya pembeli itu mengatakan, ya saya beli. Wa hadhihi as-sighah al-qawliyah. Ini sighah ucapan atau sighah jual belinya dalam bentuk ucapan. Wa masighatul fi'liyah huwa hiya al-mu'ata wa hiya al-akhd wal i'ta. Sighah ini tidak harus berbentuk ucapan, juga bisa bentuk perbuatan. Yaitu apa? Ya sudah, al-mu'atah. Nih. Nah, langsung serah terima. Barang, uang, beli roti, beli apa lagi? Beli sabun, dan yang lainnya. Yang satunya, ngasihkan uang, yang ini ngasihkan sabun. Selesai. Nah, artinya enggak harus namanya sigho itu dengan saya jual sabun ini. Kemudian si pembeli mengatakan, iya, saya beli dengan harga sekian dan sekian. Enggak harus. Tapi kalau jamaah tabligh biasanya mengharuskan. Ada yang pernah tahu? Nah, ada yang dulu pernah? Ya, kalau jamaah tabligh mengatakan harus. Siapa aturan, siapa yang mengharuskan? Baik. Kan yadfa al-mushtari thaman as-sil'ah ila al-ba'i fayu'tiyahu iyyaha biduni qaul. Contohnya yaitu mushtari, pembeli, menyerahkan uang kepada penjual. Kemudian penjual memberikannya sebaliknya tanpa ada ucapan. Ya sudah, barusan ini contohnya seperti itu. Ya. Al-muhim ala hasabil 'urf. Tergantung kebiasaan. Bahkan disebut oleh sebagian ulama dalam beberapa fatwa mereka juga boleh. Dan ini terjadi di sebagian tempat kita. Dari sisi boleh-boleh, tapi kalau memang ternyata muncul mafsadah, ya dilarang. Tapi hukum asalnya boleh. Meletakkan barang, ya karena memang sudah mungkin terpercaya atau apa, ya sudah, barang diletakkan, pembelinya meletakkan uang, tinggal ngambil. Itu juga gak ada masalah. Seperti itu. Kalau memang urfnya seperti itu. Baik. Qalu al-mas'alatu tsalitsah al-isyhad 'alal bay'. Al-isyhad, menjadikan saksi atau mengambil saksi ketika jual beli. Al-isyhadu 'alal bay' mustahab wa laysa biwajib. Hukumnya apa? Mustahab. Dia tidak wajib. Liqauli ta'ala wa asyhidu idza tabaytum. Ambillah saksi apabila kalian itu berjual beli, jadikanlah saksi. Fa amarallahu ta'ala bil isyhad 'indal bay'. Allah merintahkan mengambil saksi ketika jual beli. Ghaira anna hadzal amra lil istihbab. Tapi perkaranya ini bukan wajib tapi mustahab. Dalilnya apa? Bidalil qaulihi ta'ala fa'in amina ba'dukum ba'da faliyu'addillazi tumina amanatahu. Ini ayat ini washidu idza tabayatum. Insyaallah antum mungkin tahu semua ayat ini ayat terpanjang di Al-Qur'an mungkin. Yang ada di surat Al-Baqarah. Satu halaman penuh. Ya, berarti Arman. Nah. Itu isinya macam-macam. Ya, di antaranya juga hutang piutang untuk mencatat. Seperti di antaranya ini. Nah, di ayat berikutnya kita kalau buka lembaran berikutnya, ini tadi. Fa in amina ba'dukum ba'dha, apabila tapi sekalian saling percaya, ya sudah. Fal yu'addi allazi tumina amanatahu. Hendaknya orang yang dipercaya, ya, yang menunaikan amanah yang dia berikan. Konsekuensi saling percaya itu ya sudah, enggak usah tulis, enggak ada saksi, enggak usah ada bukti, saling percaya sudah. Seperti itu. Maka ini pun boleh. Qalu fadalla ala annal amra innama huwa amru irsyadin litawsiq wal maslahah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa perintah itu dalam rangka perintah Allah untuk isyhad, menjadi mengambil saksi, itu perintah yang sifatnya irsyad, bimbingan, arahan, seperti itu. Dalam rangka memperkuat keberadaan jual beli tersebut. Nah, jadi sifatnya tidak wajib. Namun tentunya perlu ditekankan bahwa sifat yang tidak wajib itu yang namanya mustahab, ya afdal dilakukan. Dan ini secara urf sangat penting. Dan ini kayaknya juga sudah menjadi kebiasaan di toko-toko kita. Walaupun bukan isyhad, tapi catatan kitabah dengan Siapa? Apa ini resi, nota dan yang lainnya. Itu kan salah bentuk, salah satu bentuk catatan bukti. Baik. Wa an Imar ibn Khuzaimah anna ammahu haddatsahu wa huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Imar ibn Khuzaimah, bahwa pamannya beliau meriwayatkan kepada dia, dan pamannya ini salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu alaihi salatu wasallam ibda'a farasan min a'rabi. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah membeli kuda dari seorang badui. Fastatabba'ahu liyakbida samana farasihi. Kemudian badui ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil uangnya. Fasra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa abtal a'rabi wa tafiqar rijalu yata'arraduna lil a'rabi fayasumunahu bil farasi wa hum la yash'urun anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibta'ahu wa ma'na yasumunahu yatlubuna shira'ahu minhu. Intinya begini ceritanya, habis beli kuda, Rasulullah cepat sudah bergegas pergi, sementara si badui ini lambat sehingga terpisah jauh antara Rasulullah SAW dengan si badui ini, Arabi ini. Ya, akhirnya orang-orang karena jauh antara orang badui atau Arabi dengan Rasulullah SAW, banyak yang enggak tahu kalau ternyata kuda itu sudah dibeli oleh Rasulullah SAW. Maka orang-orang mulai datang kepada badui ini, Arabi ini, menawar kudanya itu. Jadi ceritanya jual beli kudanya, tapi masih bersama si badui itu. Rasul sudah maju duluan, sudah pergi duluan. Orang-orang enggak tahu kalau Rasulullah SAW sudah membeli. Datang kepada badui ini menawar. Seperti itu. Artinya ingin membeli. Nah. Qalu wa wajhud dalalah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara al-farasa min al-a'rabi wa lam yakun bainahuma bayyinah. Walau kanat wajibatan fil bay' lam yashtari an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa ba'da al-ishhad. Sisi pendalilan dari kisah ini tentang tidak wajibnya mengambil saksi atau bukti, yaitu Rasulullah SAW membeli kuda dari badui ini, dari Arabi ini, tidak ada antara Rasulullah SAW dengan Arabi ini, badui ini, bayyinah, bukti, entah catatan, entah saksi, dan yang lainnya. Kalau seandainya itu perkara yang wajib dalam jual beli, niscaya Rasulullah SAW tidak akan membeli kecuali mengambil saksi. Seperti itu. Tapi akhirnya ternyata Rasulullah SAW tidak mengambil saksi atau bukti yang lainnya. Menunjukkan bahwa perkara ini tidak wajib. Qalu wa kana sahabatu radhiyallahu anhum yatabayya'una fi asrihi sallallahu alaihi wasallam fil aswaq. Walam yunqal anhu annahu amarahum bil isyhad wala nukil anhum fi'luhu. Dahulu para sahabat berjual beli di zaman Rasulullah SAW di sekian pasar. Tidak dinukilkan sedikit pun dari Rasulullah SAW beliau memerintahkan para sahabat untuk mengambil saksi dalam jual beli mereka yang banyak itu. Wala nukil anhum fi'luhu. Dan juga tidak dinukilkan dari para sahabat itu perbuatan tersebut. Artinya syahidnya tidak wajib mengambil saksi. Qalu wa li'anna syira' wal bai' min al umur allati taksuru bainan nas fil aswaq fi hayatihim al yawmiyah. Falau ashhadu ala kulli syai'in la adda ila al harad wal masyaqqah. Dan juga jual beli ini termasuk perkara-perkara yang banyak terjadi di antara manusia di pasar-pasar mereka, di kehidupan mereka sehari-hari. Kalau seandainya mereka, manusia ini harus mengambil saksi pada segala transaksi jual beli, maka yang demikian akhirnya mengantarkan kepada apa? Repot, artinya masyakoh, susah. Semuanya harus ada saksi, harus ada bukti, harus ada repot. Padahal perkara ringan mungkin sebetulnya. Nah, syahidnya di sini mengambil saksi itu tidak wajib. Qalu lakin in kana al-ma'qud 'alayhi min as-safaqat al-kabirah al-mu'ajjalat as-saman. Tapi kalau transaksi tersebut, barang yang diperjualbelikan tersebut termasuk dari transaksi-transaksi besar dan sifatnya itu memang berhutang, artinya tempo, mimma yahtaju ila tawthiq, dan butuh kepada penguat bukti yang menunjukkan adanya jual beli itu, fayam bagi kita batu dalik, maka sudah sepatutnya ya ditulis ada buktinya, wal ishad alaih, dan juga kalau misalnya tidak ada tulisan ya mengambil saksi. Lirrujung ila alwasiqah idza waqa'a khilaf baina tarafain. Dalam rangka apa? Kalau ada perselisihan antara penjual pembeli, jatuh temponya kapan? Cara pembayarannya bagaimana? Terjadi perbedaan, mudah untuk mengembalikan permasalahan kepada bukti catatan itu atau kepada saksi tersebut. Baik. Qalu almas'alatu rabi'ah alkhiyar fil bay'. Yang berikutnya yaitu al-khiyar fil bay'. Al-khiyar itu yaitu intinya keluasan untuk memilih. Jadi meneruskan jual belinya atau tidak. Qalu al-khiyar an yakuna likullin minal ba'i wal mushtari al-haq fi imdai aqdil bay' aw fasqihi. Apa itu khiyar? Bahwa masing-masing dari penjual dan pembeli punya hak untuk akad jual beli ini diteruskan atau dibatalkan. Ini akad ya. Artinya akad itu bukan tawar menawar, bukan booking, bukan pesan. Sudah akad. Sudah akad. Sah. Lah khiyar itu merupakan hak setelah akad, tapi nanti akan datang rinciannya, batal atau terus, itu namanya al-khiyar dalam jual beli. Qalu fal aslu fi aqdil bay' an yakuna laziman mata in aqada mustawfiyan arkanahu wa syurutahu wa la yahiqqu li ayyin minal muta'aqidain ar-ruju' anhu. Hukum asalnya dalam akad jual beli itu lazim, mengikat sudah. Ketika sudah akad, ya sudah. Berarti pembeli itu sudah memiliki barang, penjual sudah memiliki uangnya yang diterima dari pembeli. Itu hukum asalnya. Maka kata al-mu'allif di sini, selama akad itu sudah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya, hukum asalnya tidak ada hak dari masing-masing penjual membeli untuk batal. Nah, itu hukum asalnya. Illa an-din al-islami dinus samahah wal yusri. Namun agama Islam ini adalah agama yang mudah dan agama yang musamahah. Toleran artinya ada kemudahan, ya. Yura'il masalih wa dzuruf li jami' afradihi. Di mana agama Islam ini betul-betul memperhatikan maslahat-maslahat, kondisi-kondisi umatnya. Wa min dalika annal muslima idza ishtara sil'atan aw ba'aha li sababin ma summa nadima ala dhalik faqad abaha lahu syar'u al-khiyara hatta yufakkira fi amrihi wa yandur fi maslahatihi fayuqdimu aw fayuqdima ala al-bay' aw yataraja'a anhu ala ma yarahu munasiban lahu. Di antara bentuk musamahahnya agama ini dan kemudian agama ini, yaitu seorang muslim apabila membeli suatu barang atau menjual karena sebab tertentu, dari sekian sebab, kemudian menyesal. Seorang membeli barang, sudah akad sudah, terus berubah dia pikirannya, aduh nyesel dia beli, uangnya ini ahsannya dibelikan yang lain, nyesel beli. Nah, maka syariat membolehkan bagi dia untuk memiliki al-khiyar. Mau lanjut akadnya, artinya sudah akad, ya mau diteruskan, artinya diteruskan tuh, ya sudah akad selesai, atau dibatalkan akad tersebut. Sampai dia berpikir pada perkaranya, dia melihat maslahatnya. Ya dengan itu dia itu maju untuk jual beli atau membatalkannya. Tergantung apa yang dia pandang sesuai baginya. Nah, itu ya. Intinya kalau sudah akad, agama itu masih mempersilakan, memberi kesempatan masing-masing dari penjual atau pembeli untuk menggagalkannya, membatalkannya. Artinya apa? Kalau penjualnya enggak jadi, Pak, maaf. Saya pikir-pikir, saya enggak jadilah jual ini. Itu aturan Islam membolehkan. Pembelinya ya harus untuk, ya sudah. Ya sini mana uangnya? Ya sudah, Pak. Nah, itu ya. Tapi tidak sembarangan. Bentuknya enggak seenaknya. Bagaimana aturannya? Kita baca bersama. Qalu aqsamul khiyar, macam-macam khiyar. Lil khiyari aqsam. Al khiyar itu macam-macam, ahammuha. Banyak sebetulnya, tapi yang paling pentingnya di sini sebutkan, awalan khiyar majlis. Wa huwa al-makan alladhi yajri fihi at-tabayu' fa yakunu li kulli wahidin min al-'aqidain al-khiyaru ma dama fi majlisil 'aqdi wa lam yatafarraq minhu bi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraq. Ini bentuk khiyar pertama. Khiyar majlis. Khiyar majlis itu apa? Khiyar di tempat berlangsungnya jual beli. Maka masing-masing dari penjual dan pembeli, selama masih di tempat transaksi tersebut dan belum berpisah, boleh ada khiyar majelis. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu memiliki hakul khiyar selama belum berpisah. Baik, fulan punya toko, datang Zaid minan nas, Zaid datang ke tokonya fulan, beli apa namanya, ya apalah, tak salah, barang dagangannya, seperti itu. Sudah, serahkan uang, serahkan barang, tapi masih di situ. Si Z-nya ini, wah Pak maaf gak jadi ya. Masih di situ ini ceritanya. Hah? Ini maka harus penjual itu menuruti keinginannya. Tapi kalau sudah keluar toko, sudah keluar tempat akad, ya selesai. Gak bisa seenaknya, gak jadi. Seperti itu. Ya enak, nanti kan akhirnya orang main-main, iseng-iseng. Oh enggak. Islam agama yang ya sempurna, luar biasa. Seperti itu. Kalau khawatir iseng, nanti akan datang insyaallah khiyar yang berikutnya. Ya. Baik, al-muhim itu khiyar majelis. Disebutkan oleh beberapa ulama di tengah Syekh Utsaimin, khiyar majelis ini enggak terbatas pada majelis, tapi juga bisa kalau melalui perantara yang lain, misalnya telepon atau yang lainnya. Telepon, sudah sepakat, akad, ya sudah akad, ya jadi, fix saya beli, ya saya jual, oke, sepakat. Ya kalau telepon kan berarti harus suara, Kan seperti itu ya. Berarti terjadinya akad ya memang suara. Ya, saya jual sudah buat Anda. Terus yang satunya bilang, ya saya beli. Selama masih telepon, masuk dalam khiyar majlis ini. Tapi sudah tutup telepon, intahal amr, selesai. Seperti itu. Jadi itu yang bentuk al-khiyar yang pertama, khiyar majlis. Ya. Jadi kalau sudah keluar dari majlis atau tempat transaksi, maka tidak ada lagi khiyar majlis. Tidak ada lagi khiyar majlis. Seperti itu. Artinya, selama barangnya benar, sesuai yang diomongkan oleh penjual, uangnya juga benar, sesuai jumlahnya, uang asli, bukan uang palsu, selesai. Masing-masing pihak tidak bisa minta membatalkan. Namun, syariat menganjurkan untuk al-iqalah. Man aqala akhahu aqalahu Allah yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan iqalah kepada saudaranya, maka nanti Allah di hari kiamat akan memberikan iqalah juga kepada dia. Al-Qamakul Mustafa alaihi salatu wassalam. Apa itu iqalah? Iqalah itu tadi. Jadi kalau khiyar majlis ini sifatnya wajib, ya, masih ada kesempatan karena masih satu tempat transaksi, itu wajib masing-masingnya memberikan khiyar. Tapi kalau sudah selesai kan sudah tidak ada khiyar, ya. Tapi syariat menganjurkan, sifatnya tidak wajib, tapi menganjurkan. Setelah keluar dari majelis, menganjurkan untuk iqalah. Iqalah itu tadi menerima udzur saudaranya. Sudah keluar dari tokonya, si pembeli mikir-mikir, telepon ke penjualnya. Pak, minta maaf sangat, saya gak jadi beli barang ini. Penjual memiliki hak untuk menolak, tapi syariat menganjurkan untuk menerima. Artinya, ya membantu saudaranya. Pembeli tadi itu, dia kan mungkin misal entah karena uangnya butuh untuk beli yang lainnya lebih dia butuhkan atau yang lainnya. Intinya kan misal dia pingin, ini kan bagus kita membantu saudara, ya. Maka orang yang memberi iqalah ini, akhirnya si penjual, oh sudah nggak ada masalah. Itu pahalanya besar. Nanti di hari kiamat Allah akan dosa-dosanya orang yang tadi itu memberikan iqalah itu nanti akan dibatalkan juga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan kita. Maka jangan ada yang merasa rugi, jangan ada yang menyesal ketika sudah berbuat baik kepada orang di dunia ini. Yang penting banyak-banyak terus kita mengikhlaskan niat ketika berbuat baik itu lillah. Al-jaza min jinsil amal. Allah tidak akan melupakan. Semua itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang banyak dosa, banyak kesalahan, sangat butuh untuk kemudian Allah gagalkan, Allah batalkan dosa-dosa kita. Sahih? Maka jangan ada yang merasa menyesal untuk kemudian telah berbuat baik kepada saudaranya. Baik. Kemudian yang kedua, sanian khiyar syar. Khiyar, pilihan untuk bisa membatalkan atau tidak, karena persyaratan. Yang disebutkan di kitab, ini sebetulnya hanya contoh. Bukan membatasi. Apa itu bahwa an yashtarita al muta'akidan aw ahaduhuma al khiyara ila muddatin ma'lumatin li imda'il 'aqdi aw fashhihi fa idza intahatil muddah al muhaddadah bainahuma min bidayatil 'aqdi wa lam yufsakh sara laziman. Apa itu syarat-syarat yang disebutkan oleh mu'alif di sini? Yaitu masing-masing dari penjual membeli mempersyaratkan atau salah satunya mempersyaratkan al-khiyar
2: pada batasan waktu tertentu, seminggu kah, sehari kah, sebulan kah, tergantung kesepakatan. Seperti itu. Namanya syarat, ya berarti harus ada kesepakatan. Kalau salah satunya enggak cocok dengan syaratnya, boleh juga ditolak. Tapi kalau sudah sepakat, nah ini harus dijalankan. Ini contohnya sekarang, muddah ma'lumah, waktu tertentu. Dari situ, waktu itu sebagai apa namanya landasan, apakah lanjut akadnya atau batal. Kalau waktu itu sudah selesai,

0: landasan apakah lanjut akadnya atau batal. Kalau waktu itu sudah selesai, terhitung dari bidayatul akad, sejak awal akad, akad sekarang jual beli mobil, tapi syarat minta waktu sebulan. Berjalan sebulan, tidak ada pembatalan, tidak ada apa, maka selesai, tidak ada khiyar lagi. Seperti itu. Ya. Walam yufsah, tidak ada yang membatalkan jual belinya, maka akad itu sudah menjadi akad yang lazim, yang mengikat. Ya sudah, pembeli mengambil barangnya, penjual mengambil uangnya. Seperti itu. Di sini ada pertanyaan. Jika salah satu pihak ingin membatalkan jual beli, sedangkan pihak lain tidak bersedia membatalkan, bagaimana hukumnya? Ini mungkin kembali kepada siar majelis yang tadi, ya. Seperti itu. Kalau masih di tempat transaksi, harus, hukumnya harus menerima. Hukumnya harus menerima. Ya, tapi ini kan hukum syar'i. Ya. Ya kita mungkin di negara kita tidak menerapkan hukum itu, ya sudah, mau apa lagi? Seperti itu. Tinggal dijelaskan saja, kalau itu orang muslim dia tinggal dijelaskan hukum syar'inya seperti ini harusnya. Ya harus menerima. Namun, loh, ya enak, itu nanti membuka peluang orang main-main, iseng. Dan sekarang begitu banyaknya memang orang yang iseng. Kan seperti itu. Maka syariat alhamdulillah juga memberi kelapangan dan jalan keluar, termasuk dari khiyar asyarat, ya, menjatuhkan atau iskot khiyar majlis. Jadi entah penjual atau pembeli, kalau merasa khawatir dengan orang ini main-main, dia boleh mempersyaratkan. Mempersyaratkan apa? Mau jual beli dengan ana, ahlan wa sahlan, tapi ana punya syarat. Apa? Tidak ada khiyar majelis. Seperti itu. Kalau dia menerima, ya sudah, al-muslimun ala syurutihim. Al-muslimun ala syurutihim. Berarti khiyar majelisnya sudah dijatuhkan. Artinya dia ridho dan sepakat, ya selesai. Kalau enggak sepakat, ya selesai. Ya sudah, enggak usah jual beli, artinya ya minta maaf. Seperti itu. Ya. Baik. Sampai sini ada yang mau tanyakan lagi? Nah, tafadhal. Kabir, kabir. Nah, tafadhal. Yang lebih
1: tuh. Barang yang sudah dibeli
0: tidak boleh dikembalikan, ini sudah banyak fatwa dari para ulama, diantaranya Lajnah Daimah, yang demikian ini syarat yang batil, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Nanti akan ada penjelasannya, bukan dari sisi khiyar majlisnya, tapi dari sisi yang lain. Seperti itu. Apa? Khiyarul aib. Insyaallah akan datang bersama kita. Intinya apa? Bisa jadi barang itu ada aibnya, kan? Nah. Barang kalau aib itu, bagaimanapun kondisinya, pembeli punya hak untuk mengembalikan. Walaupun sudah dilihat di toko, tapi kan dilihat toko mau berapa lama dikasih kesempatan? Paling cuma 5 menit, 10 menit, paling 1 jam. Belum bisa juga mungkin memastikan segala sisinya. Yang namanya aib bisa dari banyak sisinya. Maka hal yang seperti ini itu batil, tidak boleh, terlarang. Sampai rumah, dia ngecek lagi, loh ternyata ada aibnya begini. Datang ke toko, ya maaf pak, kan kita sudah kasih kesempatan bapak melihat. Lah, tidak boleh seperti itu. Pokoknya yang namanya ada aib, pembeli punya hak untuk mengembalikan. Nah, insyaallah sebentar lagi akan datang bersama kita poinnya. Nah, hadir. Nah.
2: Bagaimana dapat seperti jual beli HP lah. Yang dalam jual beli itu ada kondisi yang mempersyaratkan di mana barang itu kalau sudah terbuka segelnya, maka dia tidak akan mempunyai nilai yang sama dengan barang yang masih disegel.
0: Iya. HP dibuka segel plastiknya, ya kan nilainya sudah jatuh turun. Nah.

0: apakah berlaku piaraan majelis juga harus kita ikuti, ataukah karena dalam perdagangan HP itu sudah ada sebuah apa ya kebiasaan bahwa itu tidak dilakukan, dimana kalau sudah buka segel berarti tidak bisa dikembalikan, kecuali misalnya digaransikan karena ada aibnya gitu. Apakah harus dipersyaratkan kembali atau mengikuti kebiasaan itu?
1: Jual beli HP, buka plastik, masih di tempat apa? Masih di situ tuh, ya kan? Nggak jadi gitu ya? Gimana, boleh apa tidak? Kan seperti itu ya. Ya itu pentingnya kita belajar. Artinya penjual ketika tahu bahwa ternyata ada ikhtiar majelis, tahu hukumnya, sementara dia kondisinya seperti itu, dia punya hak untuk afwan, tidak ada ikhtiar majelis. Kalau sudah dibuka seperti itu, itu boleh dia. Nah, tapi biasanya sebelum dibuka segel itu, jadi begini, ya mungkin nggak melulu seperti itu, tapi pengalaman anak, yang namanya transaksi HP itu ya sepakat jual beli, ya itu barang nggak diambilkan dulu di belakang. Baru, Pak, sudah ya, ini betul, ya seperti itu, buka. Tapi sebenarnya ada kesempatan untuk membatalkan sebetulnya. Sebelum dibuka, ya cepat, disampaikan kalau mau membatalkan. Seperti itu, cepat sampaikan aja. Tapi al-muhim, karena memang HP itu kondisinya seperti itu, ya silahkan, penjual punya hak untuk menggugurkan khiyar majelisnya tersebut. Ini disebut oleh Syekh Shalih Fauzan fidhahullah dalam kitab beliau, kitab fikih beliau Al-Munaffas Al-Fiqhi. Nah. Baik, fadhol.
2: Misalnya antara penjual dan pembeli yang katakan A pembeli Ustaz, B penjual. A memesan barang.
1: A pembeli
2: yeah. Memesan barang dalam jumlah besar. Yang B ini tidak punya. Untuk mendapatkan barang tersebut, B harus memesan dulu ke pihak lain. Ketika dipesan barang datang, tiba-tiba si A membatalkan karena entah alasan apa terjadi pembatalan. Ini bagaimana?
1: Itu insya Allah akan datang bersama kita pada bab-bab berikutnya. Tapi secara umum, bahwa yang namanya jual beli itu diantara syaratnya penjual itu memiliki barang. Dah seperti itu dah. Nah, itu diantara syarat jual beli. Nanti akan datang bersama kita syurutul bai. Jadi intinya apa? Orang kalau mau jualan ya modal lah. Itu intinya seperti itu. Jangan mau enak sendiri. Nah, kalau nggak punya modal, silahkan dirubah ke bentuk yang lainnya. Jangan dia memposisikan diri sebagai penjual. Kan mengambil untung itu kan nggak harus mesti posisi menjadi penjual. Bisa menjadi broker, apa, dalal, apa namanya, makelar, atau bisa menjadi wakil, seperti itu. Ya, bisa sekedar sebagai marketing dan dia ngomong apa adanya. Seperti itu. Bah, ini bukan barangnya dia. Dia hanya membantu masarkan. Ya, itu enggak ada masalah. Dia belum punya barangnya. Dia enggak ngomong, enggak mungkin dia penjualnya. Saya ini barang penjualnya fulan. Haknya dia, enggak usah menyebutkan fulan, haknya dia. Tapi pembeli itu tahu, kalau yang di hadapannya itu bukan penjualnya. Seperti itu. Itu sebetulnya enggak ada masalah. Tapi kalau dia mengklaim sebagai penjual, enggak boleh.
2: Ini satu contohnya, si pembeli menyatakan yang pulaan sarung 20-100 kodi.
1: Iya.
2: Nah ini, yang si B ini si penjual memang agen. Dia hanya punya di tokonya katakan 75 kodi.
1: Hanya A beli 100 kodi, si B hanya punya 75 kodi.
2: Saya mau pulang dulu ya, saya mau pesan dulu. Nah, pesan dulu saat sampai 25 kodi kekurangannya itu datang, tiba-tiba dibatalkan yang 25 ini. Barang kan sudah dibayar ke pihak ketiga.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, ini bagaimana?
1: Jadi tadi, makanya modal dulu dong. Kan hal-hal seperti ini akhirnya bikin khusumat. Membikin es cekcok. Loh, saya sudah. Ini tapi, kan seperti itu. Ya, harus miliki dulu. Seperti itu. Ini yang pertama. Dari situ kita mengetahui yang namanya transaksi atau akad, itu tidak boleh dalam kondisi selain itu. Tapi, sekedar hajis atau al-wa'ad. Hajis ini booking atau pesan atau wa'ad. Wa'ad ini ya tadi sudah apa namanya? Sudah pesan ya. Itu disebut oleh para ulama diantaranya Lajnah Da'imah ya dan juga Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabir rahimahullah ketika ditanya tentang masalah ini kurang lebih sama, hajis atau wa'ad itu bukan akad. Itu bukan akad. Seperti itu. Ya. Maka kalau bukan akad, ya misalnya berubah pikir atau yang lain, ya silakan mau membatalkan nggak ada masalah. Nggak boleh marah itu si yang tadi itu nggak boleh marah. Nah, ya sudah namanya risiko jual beli. Apalagi ada hukum seperti ini, khiyar majlis. Ini hak syar'i seperti itu. Ya makanya belajaran ini seperti itu. Harus tahu ahkam syar'i dulu. Hal-hal seperti ini ketika tidak banyak diketahui itu yang bikin bulat ruwet akhirnya tadi. Nah. Baik. Nah, fadal.
3: Alinya juga berlaku untuk
1: apa itu? Makanan. Apa itu?
3: Pembatalan itu berlaku untuk jual beli makanan.
1: Semua jual beli. Semua jual beli. Termasuk makanan. Makanya kalau penjual khawatir, dia boleh untuk mempersyaratkan tidak ada siar majelis. Seperti itu. Terus fungsinya siar majelis kapan? Ketika tidak ada syarat apa-apa, maka berlaku itu syiar majelis. Nah, berlaku syiar majelis. Tapi ketika ada syarat, selama syarat itu tidak menyelisih syariat, bukan sesuatu yang haram, ya wajib dipenuhi. Sehingga berlaku untuk semua, termasuk makanan. Nah, seperti itu. Nah,
4: di toko-toko, terutama toko pecah belas, sering ada tulisan memecahkan barang berarti membeli. Apa diperbolehkan?
1: Ya memang harus gitu. Ya itu haknya penjual itu. Lah ngerusak ya gimana? Ya otomatis ya sudah bahasanya bukan membeli, mengganti. Ya itu haknya penjual. Seperti itu. Rusak gimana? Nah. Nah, apa?
5: Malah beli barang harga 500.
1: Beli barang harga 500.
5: Terus karena uangnya tidak cukup, saya panjer uang muka 50.
1: Panjer artinya DP ya? Hah? Uang muka, ya, uang muka 50.
5: Ternyata saya gagal pada jadi karena uangnya uang panjer ini hilang. Gitu.
1: Hilang. Memang di kitab ini, ya kitab ini misalnya ringkas ya, tidak ada pembahasan itu, tapi ada yang namanya dalam fikih itu bai' al-urbun. Bai' al-urbun. Urbun itu tadi itu DP, uang muka. Masalahnya khilaf di antara para ulama. Ada di antara ulama yang melarang demikian, namun ada di antara ulama yang membolehkan. Bentuknya persis seperti ini. DP duluan ya karena kan merasa tenang penjual ya kalau ada DP-nya ini. Seperti itu. Beli keramik. Ya punyanya dia. Tapi keramiknya di gudang, gudangnya di misalnya gudang besarnya di Bondowoso, tokonya di Situbondo. Dia pemilik barang. Dia butuh ya karena Jember Bondowoso Situbondo misalnya ada mobil apa lumayan bensinnya, dia pengin tenang minta DP dulu. Setelah itu pembeli datang lagi membatalkan. Itu artinya sudah akad dulu. Sudah akad dulu kan seperti itu ya. Setelah itu pembeli datang lagi membatalkan. Maka kata penjual ya minta maaf. Uang ini hangus. Kurang lebih seperti itu ya. Hah? Gambarannya seperti itu? Boleh insyaallah. Yang rajih bayar perbuatan seperti ini boleh. Nah, karena itu hakul bai. Boleh. Dalam fatwa Lajnah Da'imah disebutkan perkara yang seperti ini, intinya boleh. Nah, tapi memang sebagian ulama ada yang melarang. Silahkan, kalau anak pribadi cenderung kepada pendapat yang mengatakan boleh seperti ini. Nah, barakallahu fiik. Baik, yang lain? Nah, fadhal Pak Saleh.
6: Alhamdulillah ini enggak pernah terjadi,
1: Ustaz. Apa?
6: Enggak pernah terjadi untuk anak.
1: Enggak pernah terjadi. Kalau enggak pernah terjadi enggak usah ditanyakan dulu.
6: Ada yang pesan pasir, Ustaz.
1: Pesan pasir.
6: Pasir ini, Ustaz.
1: Pasir.
5: Jadi menggali dulu, Ustaz.
6: Tapi kan sudah berada di sungai, Ustaz. Sudah yang lama, Pak. Terus sampai sana ternyata ya sudah lebih di harganya sekian. Sampai di tempat batalkan, Ustaz.
1: Tadi di telepon itu tinggal dipertekan saja, dibuat akad saja. Seperti itu. Jadi akad itu boleh via telepon. Yang namanya akad itu kan gak harus uang langsung. Begitu juga barang gak harus langsung.
6: Ini kan belum bayar,
1: Pak. Iya, itu tadi uang kan belum. Betul. Gak langsung.
6: Kita sudah kirim ke sana.
1: Iya.
6: Ke tempatnya orang itu. Tahu-tahu orang itu batalkan.
1: Iya. Gak
6: bisa ya.
1: Nah. Ya itu tadi makanya. Solusi seperti ini bahwa ketika telepon itu dibuat akad. Artinya akad itu memang gak harus akad saya jual saya beli. Tapi uraf mengatakan kalau telepon seperti itu sudah akad. Uraf mengatakan itu akad. Ya berarti selesai. Ketika telepon ditutup, intahal khiyar. Gak ada khiyar lagi. Ya harus dibeli. Harus. Ya, ya kalau itu misalnya kayak di Saudi, laporkan ke mamlakah, ke mahkamah. Atau ya di Indonesia mungkin bisa, artinya ya lapor ke polisi seperti itu. Curang ini orang sudah berbuat. Boleh. Tapi intinya ketika telepon ditutup, ya selesai akad. Enggak ada khiyar lagi, enggak boleh membatalkan. Seperti itu. Kecuali ditelepon setelah ngomong iya Pak, pasir sebesar ini, terus masih ada pembicaraan lain. Terus baru teringat, waduh iya ternyata uangnya kurang atau ada yang Pak, maaf, pasirnya enggak jadi. Itu enggak ada masalah. Khiyar majelis. Seperti itu. Iya. Ya. Nah, ajaza min jinsil amal. Itu harapannya. Nah, ketika ikolah tadi itu. Ketika penjualnya ridho. Ya, ridho ya, enggak, bukan dipaksa. Dia memang, oh iya sudah enggak ada masalah. Iya. Ya, makanya syariat menganjurkan karena memang pahalanya besar. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjut ya. Tapi sudah jam 7 gimana? Kalau anak insyaallah kuat sampai jam 9 juga kuat, tapi enggak tahu antum. Makanya anak tanya antum, mana enggak pernah ngisi di sini jarang atau nah. Cukup bicara ya. Nah, baik. Insya Allah kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-mu'allifu wal-mu'allif nukhbatun minal ulama hafizahumullah. Salisan khiyarul aib. Sampai sini betul? Atau itu sudah kita baca? Mana Rahmat? Mawjudun huwa ada Rahmat? Hah? Enggak ada. Kita sudah bahas khairul aib atau belum? Belum ya. Baik. Yang ketiga yaitu khairul aib. Sudah lewat bersama kita bahwa dalam jual beli itu ada yang namanya istilahnya al-khiyar. Khiyar adalah hak untuk memilih apakah akad jual belinya itu mau diteruskan atau mau dibatalkan. Itu namanya khiyar, yaitu pilihan. Dan kita sudah bahas terkait dengan khiyar al-majlis dan khiyar asy-syart. Maka sekarang kita bahas bentuk yang ketiga dari al-khiyar, yaitu khiyarul aib. Barang itu cacat, barang itu ada aibnya, sehingga pembeli berhak untuk membatalkan. Nah, untuk mengembalikan barang dagangannya. Qalu wa huwa alladhi yasbutu lil mushtari idza wajada aiban fi sil'ah lam yukhbirhu bihi al-ba'i' aw lam ya'lam al-ba'i' bihi wa tanqusu bi sababi hadzal 'aib qimatu sil'ah. Khiyar al-'aib adalah khiyar yang ditetapkan bagi seorang pembeli, itu merupakan hak dari seorang pembeli kalau dia mendapatkan suatu cacat atau aib pada barang yang dia beli dalam kondisi penjual tidak mengkhabarkannya. Dalam kondisi penjual tidak memberitahu. Atau bahkan penjual tersebut juga tidak tahu kalau barangnya yang dia jual ternyata ada cacatnya atau ada aibnya. Maka dalam kondisi seperti ini, si pembeli punya hak khiyar al-aib, punya hak untuk memilih. Dia boleh membatalkan jual belinya, mengembalikan barang dagangannya, atau ya sudah, dia ridha untuk tidak mengembalikannya, atau tidak dikembalikan bukan karena si pembeli ridho, tapi si pembeli ya sudahlah, entah karena dia sudah memanfaatkan barangnya. Contohnya misalnya begini, kitab seperti ini misalnya. Ketika akad jual beli dilihat sepintas bagus, enggak ada cacat, enggak ada aib. Sudah dia pakai kitab tersebut untuk belajar, dia sudah kasih catatan pada kitab tersebut. Ya. Terus berjalannya waktu ketahuan ternyata ada aibnya. Halamannya hilang atau ada beberapa halaman yang sobek atau tulisannya enggak ada dan yang lain-lainnya dari berbagai bentuk cacat pada suatu barang. Ini kan mau dikembalikan juga sudah enggak utuh. Ya kan? Enggak dikembalikan dianya juga rugi dapat barang cacat. Maka juga boleh punya hak si pembeli ini untuk meminta selisih nilai barang antara yang normal dengan yang cacat. Jadi kitab ini kalau misalnya harganya 100.000, kalau itu tidak cacat, tapi ketika ada cacat, ditaksir harganya paling cuma 70.000 atau 60.000, misal 60.000 misalnya. dia berhak untuk mengambil 40 ribunya. Ya. Karena dia mau kembalikan, dia juga sudah, ini barang gak utuh. Beda kalau barang masih utuh, cepat ketahuan, dia berhak untuk mengembalikan, saya tidak mau barang yang ini. Kembali uang. Jadi haknya itu bukan hanya sekedar tuker barang, enggak. Mengembalikan, membatalkan jual belinya, minta uang kembali, itu juga haknya dia. Tapi tentunya kalau barangnya masih utuh. Baik. Sekarang permasalahannya tadi, barangnya sudah dia pakai, sudah dia manfaatkan, ternyata ada cacatnya, maka dia berhak untuk meminta, istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu irsyul jinayah. Itu selisih yang tadi itu, antara harga barang normal dengan harga barang cacat. Seperti itu. Normalnya 100 ribu, kalau cacat hanya dihargai 60 ribu, maka dia berhak 40 ribunya untuk dia minta. Ini diantara salah satu fungsi atau hak yang disebut khiyarul aib. Qalu yurja'u fi ma'rifati dzalika ila ahli al-khibrah min at-tujjar al-mu'tabarin fama 'adduhu 'ayban sabata bihi al-khiyar wa illa fala. Penentuan hal ini dikembalikan tentunya kepada orang yang, para pedagang yang punya khibrah, punya pengalaman dan punya apa namanya kecakapan dalam menentukan apakah barang ini teranggap aib atau tidak. Contohnya begini, kitab, misalnya kembali kepada kitab, ada kitab dibilang aib, kalau mau diteliti, dicermati penuh, ya dibilang aib. Tapi secara keumuman, kebiasaan, itu orang juga tidak mengatakan aib yang dengan itu berhak untuk dikembalikan. Contoh di sini misalnya adalah ujungnya ini, ya kayak bengkok sedikit, ya. Ini dikatakan aib yang dengan itu berhak untuk membatalkan jual beli tidak, maka kembalinya kepada orang yang paham tentang barang dagangan tersebut. Kepada para pedagang, yang memang para pedagang itu paham tentang seluk-beluk hal tersebut, dengan itu ditentukan oleh mereka ini teranggap aib atau sesuatu yang memang ma'fu anhu, yang yutasama fi, artinya yutasama ya sudah di, artinya biasa itu, ada rusak-rusak sedikit. Nah, ini penentuannya ahlul khibrah dari kalangan pedagang yang mereka itu memang memiliki pengetahuan tentang hal ini. Qalu wa yathbutu hadzal khiyar lil mushtari in syaa'a amdal bai' wa akhadha 'iwadul 'aib wa huwa al farqu baina qimati silah sahihatan wa qimatiha wa hiya ma'ibah wa in syaa'a radda as-sil'ah wa istaradda as-saman alladhi dafa'ahu ila al-ba'i'. Maka dengan al-khiyar ini, khiyar al-aib ini, pembeli kalau dia mau, maka dia meneruskan jual belinya, kemudian dia mengambil tadi itu uang ganti dari yang selisih tadi itu yang teranggap cacat itu, ya. Atau kalau dia mau, dia mengembalikan barang dagangannya. Dia meminta kembali uang yang sudah dia bayar kepada penjual. Jadi ini yang terkait dengan khiyarul aib. Qalu rabian khiyarut tadlis. Sekarang yang keempat, di antara berbagai macam bentuk khiyar yang dinamakan dengan khiyarut tadlis. Wa huwa an yudallisa al-ba'i' 'ala al-mushtari ma yazidu bihi tsaman. وهذا الفعل محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. Apa itu khiyar tadlis? Tadlis itu artinya menutup-nutupi. Barang jelek ditutup-tutupi dengan berbagai cara sehingga kesannya barang itu bagus, bukan barang yang rusak. Nah, hakikatnya ada aibnya, ada rusaknya, ada cacatnya, tapi berusaha ditutupi. Nah, itu tadlis. Yartadilis apa? Orang penjual melakukan itu tadi kepada pembeli ditutup-tutupi, ya. Kalau mobil ya entah bagaimanalah, anak kurang paham juga. Misalnya dicat sedikit, ada berat-beratnya dicat sedikit lah. Yang dengan itu sebenarnya catnya itu nanti setelah itu berapa saat hilang, atau yang lainnya dari macam-macam bentuk usaha untuk menutupi cacat suatu barang. Maka pembeli melakukan ini kepada penjual. Penjual melakukan ini kepada pembeli. Yang dengan itu harganya bisa naik. Kalau dia jujur, dia akan merasa menurut perhitungan dunianya dia rugi, akhirnya barangnya harganya turun. Kalau dia apa adanya, maka berusaha ditutup-tutupi. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang terlarang, haram. Mengapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk dari golongan kami, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jualan buah, salak, kelengkeng, dan yang lainnya, yang bawahnya di, yang jelek-jelek taruh di bawah, yang atasnya ditaruh yang bagus-bagus, sehingga sekilonya ini 50 ribu karena ini barangnya bagus. Ini kata penjualnya. Yang jelek-jelek ditaruh di dalam, ditutupi. Ini juga namanya tadlis. Nah, maka ini perbuatan yang haram dalam jual beli. Barang siapa yang menipu kami bukan termasuk dari golongan kami, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qalu misaluhu an yakuna indahu sayyarah. Contohnya, ada seorang punya mobil. Fiha uyubun katsirah. Di situ ada cacatnya banyak, ada aibnya banyak. Fi dakhiliha, dalam mobil itu. Fayamadu ila izhariha bilaunin jamil. Akhirnya dia apa? Melakukan perbuatan apa? Ingin menampakkan bahwa mobil ini memberi kesan bukan mobil yang jelek. Dia cat dengan warna yang bagus. Wa yaj'alu madhharaha al-khariji barraqan, menjadikan penampakan luarnya ini kinclong, mengkilat. Seperti itu. Hatta yakhda'a al-mushtari bi annaha salimah fayashtariha. Dengan itu menipu penjual pembeli, mengesankan bahwa itu mobil adalah mobil yang tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya. Sehingga pembeli tersebut menjual dengan harga mobil yang tidak ada cacatnya. Fa fi hadhihi al-halah yakunu lil mushtari al-haq fi raddi sil'ah 'ala al-ba'i wa istirja'i tsaman. Maka dalam kondisi ini, kalau ternyata ketahuan oleh pembeli dan terbukti, nah ini sekarang. Jadi memang pembeli juga gak bisa mengklaim sembarangan. Tapi memang dia jujur. Bagaimana tahu jujurnya? Ya dia punya bukti memang. Bahwa ini cacat ini memang sesuatu yang bukan dibuat-buat oleh dia. Memang dia beli dalam kondisi dia tertipu. Dia punya buktinya. Maka dalam kondisi seperti itu dia punya hak untuk mengembalikan. Dibatalkan, batal. Walaupun dia sudah pakai, sudah apa segala macamnya. Nah, batal, gak jadi. Dia berhak untuk meminta untuk dikembalikan uangnya. Maka, ini 4 macam bentuk khiyar, sebetulnya masih banyak yang lainnya, tapi kurang lebihnya kembali juga ke hal-hal ini. Terkait khiyar ini, kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yang terkait dengan syarat-syarat jual beli. Nah,
8: barang itu cacat, Jadi kita sebagai penjual merasa dirugikan dengan mungkin dengan kompensasi yang harus dibayar.
7: Iya. Penjual.
8: Pada kita yang mengerti sebab ini mungkin kita tidak ada masalah. Tapi pada kebanyakan kita bermuamalah dengan orang awam, di mana dia melihat satu keuntungan dari posisi itu, dia justru mengambil kesempatan. Di mana kita sudah sampai pada bab di mana kita menerima bahwa itu hal yang mungkin kita sengaja atau tidak.
7: Baik, ini pertanyaan sekarang definisinya. Kita dengan orang awam, ya orang awam memanfaatkan kesempatan, seperti itu ya. Ternyata di situ ada aib yang kita ketahui. Nah, ini sekarang artinya begini. Si penjual tahu kalau itu barang cacat dan dia
8: tidak tahu juga.
7: Nah, kalau tidak tahu ya berarti memang dia tidak salah, dia tidak berdosa. Itu bedanya antara orang sengaja dengan tidak sengaja, itu pada masalah dosa. Tapi kalau masalah hak orang lain, maka dia tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikannya. Sehingga ketika tidak tahu pun, ditunjukkan dan terbukti bahwa itu cacatnya bukan dari pembeli, memang sejak dari penjual, dan penjual pun mengakui kalau itu aib, ya dari sisi syar'i sebetulnya ya dia harus mau. Iya. Nah, tapi memang ya kama qila al-awam kal hawam ta'ti bit-tawam. Orang awam sebetulnya juga bukan orang awam aja, banyak juga dari ahli sunnah salafiyin yang kadang muamalahnya dalam bab ini lebih parah dari orang awam. Seperti itu. Al-muhim, misalnya dia kekeh gak mau, seperti itu. Iya kan? Ya tinggal, kalau memang kita betul-betul tidak terima karena barangnya barang besar, nilainya besar, ya sudah polisi. Nah, kalau kita ridho, ya sudah ngalah, atau kita enggak terima tapi biar enggak fitnah dengan apa, ya serahkan kepada ahkamul hakimin yang nanti akan memutuskannya, yang dimana kita jangan khawatir. Seluruh hak-hak kita tidak akan terluput dari ahkamul hakimin. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Tapi minimalnya kan, ya sudah orang Allah ya, artinya mereka mungkin belum belajar ilmu syariah yang lainnya. Tapi minimalnya kan kita, buat kita sesama salafiyin, ketika sudah tahu hal-hal yang ini, seperti ini, ya terapkan. Ini ilmu. Seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Nah, tafadhol. Nah, tafadhol. Ya. Taib, ana jawab dulu satu-satu ya. Jadi pertanyaannya, punya mobil kecelakaan atau motor kecelakaan, terus kita belikan semua dari dealer resminya yang rusak-rusak itu. Nah, jadi bukan hanya diperbaiki ini, ganti, misalnya seperti itu ya, pintu, ganti pintunya, ban, apalagi sebenarnya ganti, beli baru, nah, seperti itu. Terus suatu saat akhirnya kita ingin menjual mobil atau motor tersebut. Apakah kita harus menjelaskan kondisi seperti itu? Ini akhirnya semuanya kembali kepada urf. Tadi disebutkan kembalinya kepada ahlul khibrah. Ya, dari kalangan pedagang yang mu'tabar, yang ucapannya mereka memang teranggap. Apakah yang seperti itu teranggap aib? Sehingga dengan itu kalau emang itu teranggap aib, ya harus kita jelaskan. Nah, kembalinya kepada orang setempat bagaimana menganggap hal itu. Apakah itu dikatakan ketika kita mengganti semuanya itu sudah dikatakan barang yang tidak cacat, ataukah masih dikatakan namanya barang walaupun dia sudah dikembalikan asal, tapi karena bukan seperti baru hasil produksi pabrik misalnya, maka itu teranggap cacat, harus dijelaskan. Ini kembalinya kepada bagaimana sih pelaku pasar itu menyikapi hal ini? Kebiasaan di situ para pedagang ini yang seperti teranggap cacat apa enggak? Coba tanya ke para orang-orang showroom atau apa seperti itu. Itu sudah patokannya. Kalau itu teranggap cacat ya harus kita jelaskan. Kalau enggak ya enggak perlu seperti itu. Nah. Baik. Ya. Hukum jual beli bergaransi, kalau lebih seperti itu ya. Entah penjual memberikan garansi atau pembeli meminta garansi. Setahun kah? Atau berapa? Enggak ada masalah. Itu sudah lihat bersama kita pada pembahasan khiyar syarat. Nah, syarat artinya ada syarat. Penjual ketika menjual dia berjanji menyatakan dalam akadnya ini bergaransi setahun dan yang lainnya, ini gak ada masalah. Atau juga pembeli meminta syarat sebulan, 5 bulan misalnya, terserah, dan disepakati dengan waktu tertentu dengan garansi tertentu, maka al-muslimun ala syurutihim, boleh kaum muslimin itu sesuai dengan dalam muamalahnya sesuai dengan syarat-syarat yang mereka ajukan sesama mereka. Selama memang disepakati, sama-sama ridho, maka syarat itu harus dipenuhi. Seperti itu. Sehingga gak ada masalah jual-beli dengan garansi. Barakallahu fikum. Baik. Khalas. Nah.
9: Ini menyambut biar tadi. Yang dia jelaskan. Al-Misal saya rupanya. Kita membeli mobil dengan kondisi yang mungkin kurang bagus.
7: Beli mobil dalam kondisi kurang bagus.
9: Ya, mungkin dari sisi warna, catnya, atau kondisi mesinnya kita perbaiki, kita jadikan kendaraan yang layak untuk bisa digunakan dan kondisinya berulang bilang dengan pandangan mata bahwa apa dia termasuk menutup biar tadi.
7: Nah, ini intinya begini. Beli barang jelek, diperbaiki, kemudian dijual. Karena dengan itu harga naik. Seperti itu. Ya, dan betul-betul diperbaiki, artinya betul-betul. Jadi kalau tadlis itu kan gak niat memperbaiki, tapi niatnya menutupi cacat. Ini penting untuk kita, tadlis itu menutupi cacat. Bukan memperbaiki kerusakan atau membetulkan, tapi menutupi kerusakan. Ada punya seperti ini, beli barang jelek, dibetulkan, dia memang memiliki kemampuan atau ya dia punya tukangnya, ahlinya, montirnya, dia betulin betul-betul, seperti itu. Maka apakah ini termasuk dari tadlis? Ya enggak ada masalah. Dalam kondisi dia minum, diketahui memang dia jual beli seperti ini. Nah, kalau itu adalah sesuatu yang teranggap aib, sampaikan saja apa adanya. Ini barang ini, saya memang jual beli barang seperti ini. Seperti itu. Nah, sehingga enggak ada masalah yang seperti itu. Tadlis itu adalah menutupi. Tidak ingin orang tahu kalau barang itu cacat. Tapi kalau memperbaiki itu kan ada perbedaan ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhol ya akhwan. Di luar pembahasan. Baik, nah, tafadhol. Apakah zalim kalau kita menawar barang sampai separuh harga? Akhirnya dikasih. Penjualnya itu ngasihnya itu karena sungkan atau kepaksa atau minti bin nafas. Artinya minti bin nafas itu ini sudah dia ridho, enggak ada masalah. Itu bisa diketahui dari qarinah. Contoh misalnya, terkadang yang namanya sebagian salafin, kalau ke ustadz itu sungkan. Jual jeruk sekilo 20 ribu, karena yang datang ustadz beli ditawar 10 ribu. Iya dah, gak apa ini, karena antum nih. Ustaz. Itu qarinah yang menunjukkan sungkan, bukan karena minti bin nafas. Maka jangan yang seperti itu. Nah, ya tidak sah. Kalau emang betul karena sungkan, bukan karena minti bin nafas, bukan karena emang dia ridho, betul-betul tulus, enggak sah jual beli seperti ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya perlu kita ketahui lah. Ya sudahlah, kalau emang kita tuh enggak punya uang, ya jangan beli barang yang emang kira-kira ini kita, dia keluar kemampuan kita. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, muslim itu, seorang mukmin itu, samhan idza ishtara wa samhan idza ba'. Samhan idza ishtara, kalau dia beli modelnya itu seartinya gampanglah. Dia tahu ya ini penjual bukan orang yang penipu, menaikkan barang tinggi-tinggi, tahu. Ketika penjual berat menyebut harga 25.000, dia enggak bisa kurang, enggak bisa. Sudah samhan. Ya sudahlah. Nah. Ini ciri seorang mukmin. Begitu juga ketika jual beli, dia sebagai penjual ada orang nawar, nawarnya juga masih masuk lah, artinya bukan nawar-nawar setengah harga. Misalnya 1.000, 2.000, misalnya harga barang 20, ada yang nawar 2.000, 3.000, dia ya sudah. Ini dianjurkan oleh syariat untuk kita memiliki sifat seperti ini. Jadi nawarnya jangan sampai, aduh. Nah, ini kan kadang terjadi ya. Seperti itu. Nawar tuh, gak sampai. Nah. Sudahlah. Kecuali memang kita tahu bahwa model-model orang itu suka menaikkan harga yang ini lain babnya. Nah, jadi tawar-menawar itu ya samhan. Ya, mudahlah, jangan terlalu nawar, kita jual, kalau jual ya sudahlah, musameh, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, nah, fadal Pak Saleh. Ya. Ya. Ya. Jadi ini ceritanya begini kurang lebihnya. Kurang lebihnya begini mungkin. Badui, misalnya di Arab ini. Badui datang dari pedalaman, enggak tahu harga di kota. Jual kambingnya karena ini badui. Nah, dimanfaatkan sama pembeli gitu ya. Kurang lebih. Ini orang enggak tahu harga ini. Jatuhkan. Kan seperti itu. Nah, setelah itu si badui baru sadar atau baru tahu kalau dia ternyata ketipu. Seperti itu. Yang beli tahu harga.
6: Yang beli tahu harga.
7: Nah, artinya kan berarti nakal si pembeli kan? Iya, ya ketipu berarti itu. Ya karena ketipu seperti itu. Itu namanya khiyar al-ghabn. Itu juga punya hakul khiyar. Penjual yang seperti itu punya hakul khiyar. Nah, jadi kalau dia tahu setelah itu maka dia boleh kembali kepada pembelinya tersebut meminta. Dibatalkan atau terus tapi ya uangnya tambah. Itu juga boleh penjual punya hak khiyar yang namanya khiyar al-ghabn. Dia memiliki pilihan karena dia tertipu seperti ini modelnya. Nah, ya tentunya akhirnya hal itu ya kalau dengan masyarakat awam ya agak repot memang. Tapi alhamdulillah kita tahu ilmunya seperti itu. Sehingga kalau terjadi sesama kita, ya ayo kita iltizam komitmen dengan katanya kita Islam tunduk patuh dengan aturan Allah. Akan seperti itu. Nah, al-muhim dia punya hak untuk mengembalikan barang apa uangnya yang dia dapatkan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan harga barang sesungguhnya. Nah, barakallahu fiik. Nah, fadal Pak Lukman. Ya sama jawabannya terbalik juga.
10: Hah? Jadi itu tahu yang datang itu pulang. Oh, berapa? 15.000. Nah, yang datang juga ini masih tidak enak kalau tidak meneruskan transaksi. Nah, kita yang berada pada posisi pembeli seperti ini mau meneruskan?
7: Kita sebagai pembeli ya. Jadi yang kena dinaikkannya, kena getok gitu ya. Kena getok gitu ya, artinya misalnya. Sama. Namun perlu diperhatikan begini. Harga suatu barang itu dalam keumuman masyarakat rata-rata ada yang namanya harga minimal dan harga maksimal. Yang dimana ini masih uruf mengatakan labas, gak ada masalah. Madu, misalnya ya madu, ini kan memang barang yang harga memang relatif lah. Bukan seperti jualan Indomie atau Supermie yang harga itu jelas atau minyak. Tapi madu misalnya. Madu itu terkadang harga juga orang menjualnya macam-macam. Tinggal dilihat kembali kepada uruf setempat. Contoh misalnya. Apabila uruf kebiasaan setempat itu mengatakan harga madu itu 100.000 sampai 150 itu masih normal, maka selama harga ini di kisaran ini itu enggak ada khiyar. Enggak ada khiyar aib, wala khiyar tadlis, wala khiyar ghabn, enggak ada. Karena kenapa? Keumuman masyarakat sempat mengatakan yang masih boleh lah, gak ada masalah harga madu itu segitu. Nah, sehingga ketika ada penjual dibeli oleh pembeli dengan harga 100.000, terus kemudian dia lihat, oh ternyata isi itu jualnya 150. Namun ternyata orang setempat mengatakan ya, itu masih gak ada masalah, maka dia gak ada khiyar. Kecuali dia pemilik madu menjual ada dia enggak tahu harga dibeli dengan harga 80.000. Maka dia punya hak untuk meminta. Sama juga dengan pembeli. Dia beli 150.000. Setelah itu dia tahu bahwa yang lain jualnya cuma 120, 130, bahkan 100.000 tadi itu. Namun masih pada dalam ini. Batasan ini. Ya, yang di mana 150 sampai 100 masih orang menganggap ya labas lah, harga madu memang seperti itu harganya. Maka dia enggak ada hak untuk hakul khiyar. Dia enggak punya hakul khiyar. Beda kalau dia kemudian diketok dengan harga 170 misalnya atau 200, maka uruf mengatakan itu sudah melampaui batas keterlaluan. Dia punya hakul khiyar. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, fadhol. Jual beli tanah. Harganya naik. Itu nanti insya Allah akan datang bersama kita. Bab, apakah boleh sih kita ini pihak ketiga masuk kepada transaksi yang dilakukan oleh kedua orang yang sedang berjual beli, belum akad, masih tawar menawar, ada pihak ketiga masuk, entah dengan berbagai macam cara bagaimanalah, dengan berbagai bentuknya, tapi masuk pihak ketiga. Entah dia berposisi sebagai penjual atau sebagai pembeli. Atau mewakili pihak penjual atau mewakili pihak pembeli. Seperti itu. Itu terlarang. Kata Rasulullah SAW. La yasum wahadukum ala sawmi akhihi. Awkamakol Mustafa SAW. Jangan menawar kalau saudaranya masih tawar-menawar. Nah, tapi insya Allah nanti rincanya akan datang bersama kita yang terkait dengan ini. Tapi intinya enggak boleh. Seperti itu. Iya, enggak, tetap enggak boleh. Kepingin untuk
11: memiliki itu, tanah itu. Untuk membeli tanah itu, tapi memang belum terjadi akad. Ini rupanya penjual ini sudah tahu. Jadi ada maklumnya memang. Ini pura-pura ngobrol dengan orang lain, akan orang lain ini.
7: Biar harganya lebih tinggi.
11: Iya,
7: itu orang lain gayanya mau beli juga. Gayanya ya. Ibu enggak beli sesungguhnya. Tapi ya kalau istilahnya ya khonnu mau ya, seperti itu. Itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Dalam lelang, nah itu adalah makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanajasyu. Najas. Lelang itu boleh dalam Islam, tapi terlarang orang-orang yang lelang itu ya khonnu 100 ribu dibuka, saya berani 120. Ada orang bilang, saya berani 150. Ini bukan pembeli sebenarnya. Dia ya khanu seperti itu. Biar ini tahu, harganya masya Allah tinggi ya. Akhirnya dia naikkan lagi. Maka seperti ini terlarang. Seperti itu. Ini terlarang. Nah. Kurang lebih seperti gambarnya Pak Saleh ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Qala al-mu'allifu al-mas'alatul khamisah syurutul bay'. Sekarang yang berikutnya permasalahan kelima yaitu syarat-syarat sahnya jual beli. Bedakan di sini kita sekarang sedang membahas syurut al-bay'. Syarat-syarat sahnya jual beli. Kalau syurutul bay' ini berarti syariat yang menentukan. Di situ ada yang namanya syurutun fil bay'. Yang pertama ini syurutul bay'. Ini syariat yang menentukan. Yang kedua ada syurutun fil bay', fi al bay'. Yang kedua ini syarat-syarat orang boleh menerapkan syarat dalam jual beli. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Kalau syurutul bay' itu syariat yang menentukan dalilnya ini. Aturannya seperti ini karena dalilnya ini. Kalau syurutun fi al-bay' artinya orang jual beli tapi memberi syarat. Nah ya seperti ini gak ada masalah. Syariat gak ada ketentuannya. Tapi saya ingin syaratnya jual beli ini. Saya dikasih kesempatan mencoba selama sejauh 5 kilo atau yang lainnya. Ini syurutun fi al-bay. Itu bukan pembahasan kita sekarang. Sekarang kita membahas adalah syurutul bay. Syarat-syarat yang diterapkan oleh syariat yang dengan itu mempengaruhi keabsahan jual beli. Jual beli sah atau tidak. Kalau yushtaratu li sihhatil bay asyurutul atiyah. Dipersyaratkan untuk keabsahan suatu jual beli syarat-syarat berikut ini. Awalan at-taradi bainal ba'i' wal mushtari, adanya saling ridha. Masing-masingnya memang sepakat dengan keridhaan minti bin nafas, tulus, tidak terpaksa, tidak sungkan dan yang lain-lain. Ini syarat pertama.

tulus, tidak terpaksa, tidak sungkan, dan yang lain-lain. Ini syarat pertama, ridha. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Jelas dalam ayat. Wahai orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Kecuali gimana caranya? Silakan dengan perdagangan, tapi syaratnya an taradim minkum. Perdagangan yang dilakukan atas keridhaan masing-masing di antara kalian. Sehingga syarat pertama yang penting oleh syar'i, kapan jual beli itu sah, yaitu adanya keridhaan. Qalu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, innamal bai'u an taradin. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa sungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, hanyalah jual beli itu, sahnya jual beli itu dengan adanya saling ridha di antara penjual dan pembeli. Fala yasihul bai' idza ukriha ahaduhuma biwairi haq. Jual beli itu tidak sah kalau salah satunya itu mukrah, terpaksa. Biwairi haq, dia dipaksa tanpa hak yang seharusnya boleh untuk dilakukan, maka terlarang, harus dengan keridhaan. Ini ucapan ini memberi isyarat bahwa jual beli itu ada yang boleh dipaksa. Maka di sini kan biwairi haq. Tapi kalau dipaksa bihaq, memaksanya dengan cara yang haq, itu boleh. Itu babnya nanti lain insyaallah, tapi contoh kecilnya yaitu dengan hukumah, dengan pemerintah misalnya ya, penguasa yang menentukan. Ini orang bangkrut. Ya. Maka dia dilarang untuk menjual barang-barangnya kecuali kepada orang yang berpiutang kepada dia. Bangkrut. Dia punya utang ke orang-orang, ya. Akhirnya terjadi sengketa, disampaikan kepada hakim, mahkamah memutuskan, oh iya, ini orang dilarang untuk menjual kepada siapa-siapa kecuali kepada orang yang berpiutang, yang menghutangi. Dipaksa. Ini mukrah, dipaksa tapi dibihat. Ini pembahasannya nanti lain insyaallah. Sekarang intinya tidak boleh dipaksa. Harus keridhaan. Qala fa in kana al-ikra bihaq kan yukrihu al-hakim syakhsan ala bai' syai' li sadadi dainihi sah. Di sini jelaskan, kalau memaksanya itu dengan hak, yaitu seorang hakim memaksa seseorang untuk menjual sesuatu karena untuk menutupi hutangnya, maka demikian sah. Nah, yang kedua, sanian, kaunul aqidi jaizat tasarruf bian yakuna balighan aqilan hurran rasyida. Syarat yang kedua, orang yang bertransaksi, entah si penjual ataupun si pembeli, itu orang yang memang dia jaizut tasarruf. Memang orang yang diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan atau melakukan hal-hal yang layak dilakukan ketika jual beli. Siapa dia? Orang yang sudah balig, akil, dia orang merdeka, dia orang yang rasyid. Rasyid itu lawan dari safih. Rasyid itu alladzi yuhsinut tasarruf. Orang yang memang dalam berbuat itu mikir. Dia berpikir dia. Dia tahu maslahat mafsadahnya. Lawan dari rasyid yaitu orang yang safih. Safih itu alladzi la yuhsinut tasarruf. Yang kalau berbuat, mengambil keputusan, jual atau beli, tidak mikir. Pokoknya dia ke pintu beli. Walaupun dia tidak punya duit, walaupun nanti dia bangkrut, walaupun nanti suaminya marah, walaupun. Tidak mikir itu dia. Ini safih. Safih. Ya. Maka

0: Bukan balik, bukan balik. Hukum asalnya jual belinya tidak sah. Anak kecil beli mobil tidak sah. Anak kecil beli emas tidak sah. Seperti itu. Akil, berarti kalau majnun jual belinya tidak sah. Hur, berarti kalau budak jual belinya tidak sah. Rashid, ya sudah saya tadi. Berarti kalau safi, ya. Safi itu bukan orang yang gila, bukan. Bisa kadang perempuan, bisa kadang anak kecil, bisa kadang orang. Karena dia tipe orang itu, wah beli, beli, beli, beli, tidak mikir. Maka kalau orang seperti Safi, hukum asalnya jualnya terlarang. Nah, berarti anak-anak tidak boleh jual beli hukum asalnya. Terus bagaimana dengan anak-anak umur, ya anak-anak kecil lah. Beli mie goreng, beli Indomie, beli apa Citatos atau apa itu jajanan-jajanan, nggak sah berarti. Maka disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni dan yang selainnya banyak, anak kecil kalau berjual beli pada barang-barang yang memang secara keumuman uruf itu adalah barang-barang yang memang anak-anak itu layak untuk membeli, maka itu diperkecualikan. Nah, seperti itu. Ya contohnya tadi itu. Ya beli jajan-jajan biasalah. Bukan beli mobil, bukan beli emas, bukan beli laptop, bukan beli rumah dan yang lainnya. Maka hal-hal yang sepele-sepele yang memang anak kecil itu biasa jual beli, ya, makanya seperti itu diperkecualikan. Artinya apa? Jual beli anak kecil dalam hal-hal yang seperti ini sah, boleh dan enggak masalah. Nah, ini syarat kedua. Orang yang bertransaksi ini kondisinya harus seperti ini. Salisan, an yakuna al-ba'i' malikan lil-mabi', aw qa'iman maqam malikihi kal wakil wal wasi wal wali wan nadhir. Fala yasihu an yabi'a syakhsun syai'an la yamlikuhu. Syarat ketiga, namanya penjual, dia harus posisinya sebagai pemilik barang. Orang kalau menjual barang bukan punya dia, maka jual belinya tidak sah. Atau, dia memang bukan pemilik barang, tapi dia kedudukannya seperti pemilik. Kok bisa seperti pemilik? Kal wakil. Wakil. Orang di, jadi dia bukan pemilik barang, tapi dia diserai. Ada orang mewakilkan. Pak, ini saya punya rumah, saya wakilkan kepada Bapak untuk melakukan transaksi jual belinya. Wakil dia. Maka ini menduduki kedudukan sebagai pemilik barang, walaupun dia bukan pemilik. Atau seperti al-wasi, orang yang diwasiatkan. Nah, jual beli barang ini saya wasiatkan kepada fulan, mau meninggal sepertiga hartanya atau kurang dia mau wakafkan, tapi uangnya barang yang mau diwakafkan itu masih berbentuk barang yang harus dijual. Dia serahkan kepada orang yang diwasiati. Atau wali. Nah, ini wali. Berarti walinya anak-anak, walinya orang gila. Orang gila itu kan bisa punya uang. Kan seperti itu. Tapi dia enggak boleh jual beli. Kalau dia punya wali, maka walinya yang mewakilkan. Atau anak-anak, walinya yang mewakilkan. Itu juga kedudukannya sebagaimana dia memiliki barang. Sebagai pemilik barang. Wan nadhir. Nadhir ini kecenderungannya kepada barang wakaf. Orang yang ditunjuk untuk mengurus barang wakaf itu istilahnya nadhir. Nah, al-muhim, orang-orang seperti ini itu kedudukannya seperti pemilik. Sehingga kalau bukan orang-orang ini dan dia bukan pemilik barang, jangan menjual barang yang bukan miliknya karena apa? Tidak sah. Dalilnya apa? Qalu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, la tabi' ma laisa indak. Jangan menjual barang yang engkau tidak memiliki. Nah, ini banyak terjadi entah dengan nama dropship dan segala macam lainnya. maka yang seperti itu tidak sah. Nah, banyak, tidak jarang, sekarang dengan sistem internet yang luar biasa, media sosial, entah Shopee, Tokped, atau apalagi Lazada dan yang lain-lainnya, orang menawarkan barang yang bukan punya dia. Dapat pembeli, dia sudah sepakat, sudah akad dengan pembeli, baru kemudian dia belikan ke toko tertentu, toko itu suruh ngirim langsung ke pembeli. Maka sebenarnya tidak sah, tidak boleh. Nah, kenapa? Dia bukan pemilik barang. Ini yang menjual ini, bukan pemilik barang tersebut. Seperti itu. Jual beli itu ya butuh modal. Kalau mau jadi penjual, ya modal. Dia harus punya barangnya dulu. Kalau tidak punya barang, jangan bersikap dan memposisikan diri sebagai penjual. Ingat, sebagai penjual. Dia mau cari penghasilan, dia mau cari ma'isha, silakan. Tapi jangan mengklaim dirinya sebagai penjual. Dia mau cari untung, mau cari uang, ya, dengan tidak modal, boleh. Tapi jangan mengatakan bahwa dia penjual. Nah, contoh sederhananya. Makelar, gak butuh modal. Seperti itu, ya. Dia tidak mengatakan dia penjual. Tapi kalau ada transaksi jual-beli, makelar dapat duit. Nah, seperti ini gak ada masalah. Yang penting jangan mengklaim bahwa itu barangnya dia. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini syarat keempat ini, syarat ketiga ini penting sekali. Bahwa namanya penjual itu harus memiliki barang terlebih dahulu. Nah, baik. Qalu rabian, yang syarat yang keempat, an yakunal mubaa' mimma yubahu lintifa bihi min ghairi hajah, kal ma'kul wal mashrub wal malbus wal markub wal iqar wa nahwi dzalik. Yang keempat yaitu barang yang diperjualbelikan termasuk barang-barang yang memang boleh untuk dimanfaatkan, bukan sesuatu yang haram, ya. Seperti makanan, minuman, pakaian, tunggangan, ekor itu, tanah. Ya, ini kan barang-barang yang memang boleh untuk dipakai, boleh untuk dimanfaatkan. Sehingga barang yang mubah untuk dipakai, untuk dimanfaatkan itu boleh untuk diperjualbelikan. Qalu fala yasihu bai' ma yuhramu al-intifa' bihi. Maka tidak sah jual beli barang yang haram untuk dipakai, untuk dimanfaatkan. Seperti apa? Khamar, khinzir, babi, bangkai, alat lahwi wal ma'azif, alat-alat musik, ya. Makanya seperti ini terlarang, hukumnya haram untuk dipakai, untuk dimakan, untuk dimanfaatkan, maka jual belinya pun haram dan tidak sah. Ini hukum asalnya seperti itu. Li hadis Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah harrama bai'al khamri wal maita wal khinzir wal asnam. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli asnam. Apa itu namanya? Berhala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu." Sesungguhnya Rasulullah alaihi salat, dari sahabat Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam atau an-nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya Allah jika mengharamkan terhadap satu kaum untuk memakan suatu hal, memakan suatu benda, maka di situ otomatis Allah juga mengharamkan uang. Contoh, babi haram untuk dimakan, ya otomatis jual belinya juga haram. Anjing gak boleh dimakan, maka jual beli anjing juga haram. Dan yang lain-lainnya, dari sesuatu yang dimakan itu haram, maka jual belinya juga haram. Qalu wa la yajuzu bai'ul kalbi. Maka tidak boleh jual beli anjing. Di hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi. Jual beli anjing terlarang, kenapa? Hadisnya Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah alaihi wasallam melarang dari uang hasil penjualan anjing. Artinya jual beli anjing terlarang. Khamisan, an yakunal ma'qud alaihi maqduran ala taslimihi. Syarat yang kelima, barang yang dijadikan akad jual beli itu adalah barang yang memang bisa untuk diserah terimakan. Barang yang memang memungkinkan untuk diserah terimakan. Li'anna ghairal maqduri alaihi kal ma'dum. Adapun barang yang tidak memungkinkan untuk dilakukan serah terima. Karena apa? Ini contohnya, contoh kecilnya yaitu misalnya burung yang ada di udara. Ini burung liar. Oh, ada burung itu. Nah, itu saya jual. Seperti itu misalnya. Nah, maka enggak boleh seperti itu. Ada burungnya, tapi ya kan iya kalau ketangkep, kalau enggak. Nah, atau ikan yang ada di lautan, masih di dalam lautannya ini. Nah, kelihatan, oh itu ikan pari, saya jual 1 juta. Kok bisa dia mau beli? Mungkin. Karena si ini memang ahli misalnya. Ahli dalam misal. Sehingga artinya jangan dibayangkan, oh kok mau, bisa saja. Tapi ya seperti itu terlarang. Nah, karena ya masih, ya kalau dapat, kalau enggak. Seperti itu. Maka ini hukumnya seperti menjual beli barang yang enggak ada. Fala yasihu bai'uhu, maka enggak sah jual belinya. Iz huwa dakhirun fi bai'il gharar. Kenapa? Ini masuk dalam keumuman jual beli gharar. Gharar itu sesuatu yang unsur untung-untungan. Sehingga bisa tertipu, bisa iya, bisa tidak. Untung-untungan masih sifatnya. Fainal mushtari qad yadfa' saman wa la yahsul 'alal mabi'. Nah, itu tadi. Pembeli sudah membayar uang, tapi dia nggak dapat si ikan pari tadi itu, ya memang ini ahli sudah ditombak kena, tapi patah tombaknya, kabur. Nah, artinya sudah dibayar, sudah akad duluan ini 1 juta atau 500 ribu bayar, betul ahli, tapi ternyata qadarullah tombaknya gharar akhirnya. Untung-untungan. Seperti itu. Nah. Fala yajuz bai'u samak fil ma. Enggak boleh jual beli ikan dalam air. Nah, beda dengan kolam yang memang air ini kolam ya sudah jelas, gampang ngambilnya, yang lain. Seperti itu. Tapi di air maksudnya di sungai, di laut. Dan yang lain-lainnya dari bentuk-bentuk perairan yang memang terlalu terbuka. Wala nawa fit tamr. Dan juga tidak boleh menjual nawa. Biji kurma dalam tamr itu kadang dijual. Kenapa? Kalau mau beli tamr, tamrnya. Adapun dalamnya. Ini masih di pohon ya misalnya ya. Ya belum tentu bisa. Entah nanti dimakan burung atau yang lainnya. Wala thair fil hawa. Itu tadi burung yang ada di udara yang bebas ini. Wala laban fid dara. Menjual susu yang ada di dalam kantong hewan. Kantong apa? Kambing. Hah? Enggak harus kambing. Ambing. Kantong susunya itu ambing namanya. Enggak boleh. Yang enggak boleh itu ketika masih di dalam itu gitu loh. Bukan kalau sudah enggak ada masalah, sudah diperas enggak ada masalah. Tapi masih di dalam. Kan enggak tahu itu berapa liter. Apakah memang itu kantong susunya itu besar karena memang banyak susunya atau karena penyakit. Belum jelas. Seperti itu. Wala alhamal alladzi fi batni ummihi. Beli ini kambing. Tina lagi bunting, saya beli anaknya. Yang di dalam janin itu. Lah ya kak, yang di dalam kandungan si induk tadi itu. Ya kalau hidup, seperti itu. Terus juga tahu apa jantan atau betina. Nah, sehingga sifatnya masih belum jelas. Walal haiwan asyarid, dan juga hewan yang kabur. Pak, unta saya atau sapi saya kabur, saya jual murah sudah. Nah, seperti itu. Ya teriming-iming karena murah. Mungkin si pembeli merasa dia tuan tanah atau dia punya banyak anak buah, gampang ini dapatkannya. Ini kesempatan dijual murah. Al-muhim. Pokok belum jelas seperti itu, ini termasuk syarat harus barang itu yang memungkinkan untuk diserah terimakan. Dalilnya, qalu li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melarang dari jual beli ini, gharar seperti tadi, untung-untungan. Nah, sadisan an yakunal ma'qud alaihi ma'luman likullin minhuma bi ru'yatihi wa musyahadatihi 'indal 'aqdi aw wasfihi wasfan yumayyizuhu an ghairihi. Lianna al-jahalata gharar wal gharar manhiyun anhu fala yasihun yashtari syai'an lam yarahu aw ra'ahu wa jahilahu wa huwa ghaibun an majlisil aqdi. Naam. Syarat keenam, sudah jam 7 lebih. Enggak ada masalah. Hah? Lanjut? Baik. Hah? Satu poin. Padahal terakhir ketujuh. Nyisakan poin terakhir. Anaknya tak selesaikan ini. Tujuh, sudah setelah itu masalah lain lagi. Tapi waktunya enggak ada masalah ya. Selesaikan. Nah, ya sudah. Kalau tidak orang tua bilang selesaikan. Ngikut orang tua. Nah. Barang yang diperjualbelikan itu makluman diketahui oleh masing-masing penjual pembeli, entah dengan melihat, entah dengan menyaksikan ketika akad, atau dengan sifat seperti itu. Ya, sifat yang memang itu terbedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang seperti ini syarat dari syarat-syarat sahnya jual beli. Sehingga kalau dia tidak tahu barangnya, ya, dia belum melihatnya atau dia belum tahu ciri-cirinya. Seperti itu. Saya jual kurma sukari Madinah yang kualitas grade-nya grade A. Dirinci. Walaupun dia belum lihat, seperti itu. Tapi dirinci, sifat-sifatnya jelas semuanya, berapa kilo, segala macamnya yang... Maka seperti ini gak ada masalah. Tapi kalau tidak, belum melihat, belum tahu. Intinya belum tahu barangnya, tidak sah jual belinya. Nah. Maka disini sebutkan, belum melihat, atau melihat tapi gak tahu. Ya. Bisa melihat gak tahu? Bisa. Contoh jual beli rumah. Dia melihat, tapi gak tahu dalamnya bagaimana. Belum dibuka. Melihat. Gak tahu tapi kamarnya bagaimana kondisinya. Lantainya, keramiknya bagaimana. Atapnya, dan yang lain-lainnya. Temboknya. Maka ini ya seperti ini. Ghairu ma'lum. Ya, tidak diketahui barangnya. Maka tidak sah kalau jual beli dilakukan dalam kondisi seperti ini. Wahuwa ghaibun an majlisil aqd. Ya, contohnya juga ketika majlis akad orang ini nggak ada. Nah, al-muhim ini syarat keenam dari syarat-syarat sahnya jual beli barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui bagaimana-bagaimananya. Qalu sabian an yakuna samanu ma'luman bi tahdiri si'ri silatil mabi'ah wa ma'rifati qimatiha. Yang ketujuh, harganya diketahui atau sudah ditentukan. tentukan. Bitahdid si'ar silah al-mabi'ah. Ditentukannya dengan apa? Harga barang. Ya sudah, keumumannya harga tersebut yang diperjualbelikan itu harganya berapa? Dia harus tahu. Wa ma'rifati qimatiha. Dan dia tahu, punya ilmunya tentang nilai barang tersebut. Makanya tadi, ya, ketika dia tertipu tidak tahu, itu kan jual belinya bisa dibatalkan. Artinya apa? Enggak sah. Seperti itu. Nah, enggak tahu berapa harganya dan yang lain, berapa nilainya, berapa enggak tahu. Maka ini 7 syarat yang terkait dengan syarat-syarat sahnya jual beli. Kita cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan sebentar, dipersilakan. Nah, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Jual beli bay bay istimar mafil asyjar. Jual beli buah-buahan atau pertanian yang masih di atas pohon. Seperti itu kurang lebih ya. Nah. Itu kok mau petani itu dia menjual kalau dia enggak tahu? Antum petani. Iya.
1: Jadi beberapa kali yang coba itu jual secara di luar, secara tidak. Ternyata modal Allah keuntungannya jauh lebih besar beberapa kali dibandingkan dengan penyak.
0: Nah, perkiraan atas apanya? Atas jumlahnya? Atas beras? Ya. Nah, jadi jual bias seperti itu boleh dilakukan di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun dengan syarat-syaratnya. Seperti itu. Di antaranya bahwa buah atau hasil pertanian tersebut memang sudah waktunya panen. Yang berikutnya syaratnya anyakuna bi kharsihi. Apa itu khars? Khars itu adalah perkiraan atau taksiran barang atau pertanian yang mau diperjualbelikan. Itu yang dilakukan oleh ahlul ma'rifah, ahlul khibrah. Kalau petani yang sudah berpengalaman, dia sudah puluhan tahun atau sekian tahun, dia punya khibrah. Satu ladang itu, satu hektar misalnya, atau satuan. Itu dia sudah punya tahu dengan jenis tertentu tersebut, satu ton hasilnya, satu setengah ton. Karena kenapa? Mumarosah setiap tahunnya, atau setiap panennya. Mumarosah. Ya sudah, dia terjun sudah. Paham dia sudah. Seperti itu. Maka jual beli yang seperti ini enggak ada masalah. Boleh. Dengan syarat dia harus sudah waktu. waktunya panen. Dan tebas itu enggak harus langsung. Seperti itu. Enggak harus langsung. Sekarang tebas, enggak ada masalah. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antubta as-simar hatta tahmar. Awkamakol Mustafa alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang jual beli buah-buahan sampai dia memerah. Yang dilarang itu buah yang ada di atas pohon, belum waktunya panen, belum ada muncul tanda-tanda sudah matang, dijual. Ini terlarang. Tapi kalau sudah waktunya panen, sudah tanda-tanda itu ada, maka enggak ada masalah melakukan jual beli yang seperti itu. Saya jual yang ada di sawah saya ini. Sudah waktunya panen nih, padi sudah menguning. Datang membeli, mau menebas, silakan. Berapa? Sepakat itu 10 juta kah? Terserah, berapa. Dah. Si pembeli, si penjual besoknya atau lusanya baru menebasnya, enggak ada masalah. Sehingga boleh. Yang penting tadi itu bikharsihi di antaranya. Ya. Kalau dia belum memiliki kemampuan, panggil orang yang punya kemampuan untuk bisa menaksir. Ya sebetulnya enggak ada masalah. Dilakukan di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam kalau belum matang. Kalau belum waktunya panen. Karena kalau belum waktunya panen, belum matang, dibeli sekarang, memang tujuannya si pembeli beli sekarang masih mentah itu biar dapat keuntungan besar. Dia jual, si penjual menjualnya murah. Sehingga harapnya nanti waktu panen, dia sekarang beli murah, nanti ketika panen, dia bisa dapat keuntungan yang lebih besar. Tapi ini kan ada untung-untungan, karena ya kalau sampai panen itu gak terkena musibah, tidak terkena burung, tidak terkena hama. Nah, maka dilarang oleh Rasulullah SAW jual tebas-tebas seperti ini, kecuali kalau sudah waktunya untuk dipanen. Sudah ada tanda-tanda matang. Kecuali dalam kondisi buah atau pertanian yang belum matang, boleh main tebas seperti ini, gak ada masalah. Kalau langsung ketika itu juga ditebasnya. Nah, buat apa kalau langsung ditebas? Ya macam-macam, mangga contohnya. Ngapain beli mangga masih mentah ditebas waktu itu? Ya dia memang pengusaha asinan misalnya. Sehingga dia butuh mangga yang kecut, mangga muda. Gak ada masalah. Al-Muhim, menebas sistem seperti itu dilakukan di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, diperbolehkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan syarat-syaratnya. Nah, barakallahu fikum. Itu bukan bai' gharar. Karena tadi itu ada, kalau dibilang ya kan enggak tahu berapa kilo persisnya, ya sama. Kalau mau dibilang gitu, dia kan jualnya jual satu peta. Sama kita beli beras 1 kilo. Jelaskan 1 kilonya, sama. Itu jelaskan satu petanya, kilo, berapa jumlahnya? Ya enggak tahu. Kalau mau dibilang seperti itu. Satu kilo ada dibilang, kalau mau kita paksakan, ya horor juga. Kalau beli satu peta itu dianggap horor, maka beli satu kilo dianggap horor. Kenapa? Hitungannya belum tentu sama. Berapa butirnya? Horor. Kan gak bisa seperti itu. Ya kan? Sama juga dengan jual beli satu peta atau satu hektar atau yang lainnya. Yang penting ada syaratnya itu. Ada ahli taksir yang memang dia berpengalaman, sudah biasa. Maka enggak ada masalah jual beli yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal Pak Saleh. Sistem kontrak, bagaimana itu? Kita punya kebun mangga. Boleh, kontrak itu dia bukan jual beli. Dia mengontrakkan lahan. Bukan mengontrakkan mangga, lahannya enggak apa. Hah? Mangga itu sudah dikontrakkan. Ya mangga itu di lahan enggak?
2: Iya, ada lahan, tapi kalau mengontrak lahannya kan otomatis setiap apa namanya? Tanaman yang ada di situ miliknya pemerintah.
0: Ya bukan miliknya, tapi haknya dia untuk memanfaatkan. Gak ada masalah, ngontrak itu gak ada masalah. Dia mengontrakan, dia bukan menjual mangga. Dia mengontrakan pohon. Pohonnya itu mau diambil daunnya, mau diambil mangganya, mangganya mau disedekahkan, mangganya mau dijual, dia ngontrakan. Seperti itu. Hah? Sama dengan orang, ah ini juga, ya, anak ini ingat pada satu hal. Taksi. Taksi itu, kebiasaan yang terjadi adalah kerjasama antara sopir dengan pemilik mobil. Ya, kerjasama. Ini namanya mudharabah. Akadnya kerjasama. Maka kalau akadnya kerjasama, itu pembagian persentasenya itu, pembagian keuntungannya dengan sistem persentase. Itu yang boleh. Kerjasama mudharabah itu bagi hasilnya dengan sistem persentase. Nggak boleh dengan nominal tertentu. Yang terjadi sekarang, sopir taksi itu sudah ditarget harus 100 ribu, perharinya 300 ribu. Sementara itu adalah akadnya akad kerjasama. Maka yang sebenarnya terlarang. Baik. Terus gimana? Nggak boleh. Nggak ada masalah, boleh. Tapi ganti akad. Seperti itu. Ganti akad. Akadnya apa? Akadnya adalah menyewakan. Maka kalau seperti itu, akadnya nggak ada masalah. Saya sewakan mobil ini kepada Anda 100 ribu per hari. Terserah Anda mau pakai apa saja, serah. Kontrak. Nah, kontrak. Kontrak itu bukan jual beli. Kontrak itu jasa yang diperjualbelikan adalah sifatnya bukan kepemilikan selamanya. Maka sama ini, kontrak, ya, itu nggak ada masalah. Dia bukan menjual mangga. Dia mengontrakkan pohon mangga. Buat apa? Saya mau sedekahkan mangga. Terserah, silakan. Mau dimakan sendiri, silakan. Mau dijual, silakan. Mau gak ada hasil, ini pokoknya pohon mangga yang dikontrakkan. Pohonnya, kan seperti itu ya. Pohonnya. Nah, itu kontrak. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli, maka terlarang. Kecuali nanti akan datang bersama kita yang namakan dengan bai'ah salam. Ini nanti mudah-mudahan kita akan ada pembahasan sendiri. Betul, akad sangat menentukan. Akad sangat menentukan. Karena setiap akad itu membawa konsekuensi yang berbeda. Seperti itu. Setiap akad membawa konsekuensi yang berbeda. Mudharabah, kerjasama, itu kan sistemnya persentase. Nggak boleh menentukan nominal. Konsekuensi dari sistem mudharabah itu adalah kalau sama-sama rugi atau sama-sama bangkrut, masing-masing jujur, pelaku usaha yang memutar usahanya itu jujur, maka kalau rugi, si pelaku usaha nggak bisa dituntut. Seperti itu. Rugi dia, nggak bisa dituntut. Tapi kalau kontrak, hukum asalnya barang tersebut, kalau dikontrak oleh seseorang, maka seorang itu ya harus bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, sehingga al-muhim, akad menentukan karena masing-masing dari akad konsekuensinya berbeda.
2: Kejadian yang biasa dialami oleh mangga yang dikontrakan. Pedagang mangga ini biasanya disumpah.
0: Disumpah
2: yang apa? Yang artinya kan. Nanti ketika dikembalikan, ini biasanya pohonnya sudah mau istilahnya aus, produksinya sudah berkurang, bahkan bisa mati.
0: Yang menyemprot siapa?
2: Yang kontrak.
0: Oh, yang kontrak.
2: Di perang juga. Itu wajar biar ini keluar semua buahnya. Bahkan dari batangnya pun keluar.
0: Dari batangnya?
2: Iya, dari batangnya ada yang keluar dua. Ada yang keluar dua.
0: Iya.
2: Ini memang dia menyemprot.
0: Ya,
2: ini berapa tahun?
0: Si pemilik pohon tahu yang seperti itu. Dan dia ridho. Karena kalau tahu, artinya itu bukan sesuatu artinya bukan curi, artinya memang ya sudah paham. Nah, beda kalau nggak tahu. Tapi kalau tahu, lo kok mau gitu loh? Kok mau gitu? Beda dengan itu sistem curang, pemilik pohon enggak tahu, enggak boleh. Seperti itu. La dharara wala dirar. La dharara wala dirar. Seperti itu. Tapi kalau tahu, lo kok mau? Seperti itu intinya. Nah, barakallahu fikum. Nah, nah, tafadhal.
3: Tentang tidak boleh menjual barang yang bukan punya dia.
0: Iya.
3: Terus sekarang bagaimana dengan pembelinya? Apakah setelah tahu kita misalkan kopi misalkan menjual bukan barang dia? Terus kita sudah tahu, tapi kita maksa membelinya.
0: Sopi, kalau yang anda tahu dia itu bukan penjual ataupun membeli kalau sopi itu. Dia wadah tempat iklan lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Bazarnya lah, pasarnya lah, seperti itu. Kalau sopi seperti itu. Sehingga gak ada masalah dari, dia bukan penjual atau bukan pembeli, bukan? Bukan. Nah, jadi seperti itu kalau sopi, Lazada, Tokped, dengan lain-lainnya. Dia kasarnya pasarnya. Pasar online lah. Tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal Rahman.
4: Terkait dengan ini, terjadi pada di sini, di madrasah. Bagaimana dengan ini? Apa mau beli snack, anak-anak yang
0: dijualnya? Iya.
4: Snack yang di dalamnya itu ada kupon katakan.
0: Hadiah.
4: Membeli harga 1000. Jadi kadang-kadang akan tutup.
0: Nggak boleh. Kalau niatnya bukan untuk beli barangnya, niatnya untuk mengejar kupon itu nggak boleh. Nggak boleh. Terlarang. Sudah ada fatwa dari sekian para ulama, diantaranya fatwa Lajnah Daimah terkait seperti itu. Beli barang bukan untuk beli barangnya, tapi ingin tergiur dengan bonus atau hadiah atau kupon yang dalamnya, terlarang. Anak-anak maka diberitahu. Kalau misalnya nggak bisa, ya jangan jualan seperti itu. Kecuali memang dia ingin beli barangnya, nggak peduli isinya apa. Ya kebetulan dapat isinya, ya itu rezekinya. Tapi dia nggak peduli itu. Dia memang ingin beli barangnya. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Nah, hodoh. Pembelinya bayar selang ini barangnya. Nah, ya intinya nggak ada masalah. Dia punya pasar, dia mempersyaratkan seperti itu agar tidak merugikan pembeli dan penjual. Si pemilik pasar ini si pemilik tempat. Itu punya syarat. Kalau mau jualan di tempat saya, syaratnya jangan langsung nyerahkan uang, tapi tunggu pembeli. Syarat dari, nggak ada masalah. Seperti itu. Nah, dia ya setahu, nah itu ya itu menjamin apa antara penjual pembeli tidak sama-sama tidak dirugikan seperti itu. Maka syarat seperti itu nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, tafadhal ya akhana. Menyewa barang gadai. Maksudnya? Nggak boleh. Uangnya buat siapa? Uangnya diambil, hasil sewanya diambil siapa? Si pemilik barang, orang yang menghutangi, orang yang menghutangi, itu namanya riba. Nggak tahu kalau. Setelah itu dia tahu. Jadi si B harus mengembalikan uangnya kepada orang yang berhutang. Intinya begini, gadai itu kita berhutang, tapi orang yang menghutangi itu butuh jaminan. Gimana caranya uangnya aman? Maka dia meminta jaminan, entah motor, entah yang lainnya. Digadaikan, dijaminkan. Itu kan gadai seperti itu ya. Barang itu adalah barangnya orang yang berhutang. Itu barangnya dia. Seperti itu. Sehingga hal-hal yang muncul atau tumbuh dari barang yang digadaikan itu miliknya orang yang punya barang. Orang yang berhutang. Seperti itu. Nah, kalau orang yang menghutangi itu terus memanfaatkan barang yang dijaminkan ke dia, dia mengambil keuntungan, itu namanya riba. Itu kan begini berarti, dia menghutangi barang, dia menghutangi uang, memberikan pinjaman uang, dari pinjaman itu dia dapat keuntungan. Kan gitu? Iya kan? Itu riba. Kullu qardin jarra nafan fahuwa riba. Maka tidak boleh yang seperti itu. Si C, ya kalau enggak tahu ya enggak lah. Kalau enggak tahu. Seperti itu. Enggak dosa. Nah. Sama juga dengan si B. Kalau enggak tahu, itu riba, enggak dosa. Ketika sudah tahu ilmunya, yang telah lalu, yang dia enggak tahu, rezekinya dia. Nah. Faman jaahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang melakukan praktek riba dalam kondisi dia tidak tahu, kemudian datang mau'izah, datang ilmu, barangnya itu haram, maka kemudian dia berhenti, tobat, maka yang telah lalu itu falahu ma salaf. Yang telah lalu itu miliknya dia, rezekinya dia, alhamdulillah. Setelah dia punya ilmu, maka jangan diteruskan. Seperti itulah. Barakallahu fikum. Baik, karena sudah 7:30, kita cukupkan sampai di sini. Makana minal sawab, faminal yahdah, wa makana minal khata, famini wa minal syaitan. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
5: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف والمؤلف جمع من العلماء حفظهم الله المسألة السادسة البيوع Al-manhi anha. Sekarang kita masuk kepada permasalahan yang keenam, yaitu jual beli yang terlarang. Nahy syari'ul hakim an ba'dil buyu' Iza tarattab 'alaiha tadyi'un lima huwa aham. Ka'an tashwala 'an ada'i ibadatin wajibatin aw yatarattabu 'alaiha idrarun bil akharin. Wa min hadhihi al buyu' al manhi 'anha. Al awwal al bai' wa syira' ba'da al adhan al tsani. Yaum al-Jum'ah. Kata mu'alif di sini, sesungguhnya syariat yang hakim ini, Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari sebagian bentuk jual beli apabila dalam jual beli tersebut membawa efek menyebabkan terjadinya penelantaran. untuk suatu perkara yang lebih penting, yang lebih berharga. Contohnya yaitu apabila jual beli tersebut akhirnya menyibukkan dari penunaian ibadah yang wajib. Ketika jual beli ada dan jual beli ini akhirnya memalingkan seseorang dari pelaksanaan ibadah yang wajib, maka jual beli ini terlarang. Atau dengan adanya jual beli itu menyebabkan terciptanya suatu kondisi yang memudaratkan orang lain, sekian pihak. Maka diantara jual beli yang terlarang ini, diantaranya yang pertama yaitu jual beli setelah azan kedua di hari Jumat. Tentunya masalah berapa kali azan di hari Jumat memang terjadi khilaf diantara para ulama, apakah azan hari Jumat itu dua kali atau sekali. Karena kan memang sebetulnya kalau dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak ada sama sekali nas hadis yang menyebutkan atau bahkan perbuatan dari beliau yang menyebutkan jazakallahu khair azan Jumat itu dua kali. Begitu juga di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga di awal-awal zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun akhirnya Utsman bin Affan berijtihad karena ketika itu kota Madinah semakin ramai, penduduknya semakin padat dan semakin luas, maka dalam rangka agar manusia ini bisa mengetahui waktu sholat, alhamdulillah, yahdikumullah yuslihu balakum, akhirnya beliau berijtihad untuk azan diadakan dua kali azan. Azan yang pertama itu pun dilakukan di pasar, bukan di masjid. Di tengah keramaian manusia. Baru yang kemudian azan kedua, azan ketika al-khatib sudah naik mimbar. Lantas bagaimana sampai sekarang? Kita mengetahui Utsman bin Affan ini tentunya termasuk dari al-khulafa ar-rasyidin, yang dimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Maka para sebagian ulama mengambil istinbat dari hadis ini untuk di mana dua azan pada hari Jumat ini tidak ada masalah karena itu sunnahnya Utsman. Namun yang perlu kita ketahui, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum itu akan berjalan bersama dengan illah yang ada. Sehingga apa yang dilakukan Utsman bin Affan itu kalau mau kita terapkan sekarang, tinggal dilihat saja kondisinya ketika itu. Kalau memang kondisinya sama-sama dengan ketika itu, maka insya Allah tidak ada masalah dua kali azan. Tapi apakah sekarang ini masih terjadi kondisi yang seperti itu? Nah itu sekarang permasalahannya. Nah sekarang sudah dengan adanya apa ini? Toa-toa apa, mikrofon apa segala macam itu, ya, itu kan cakupannya sudah memang sangat jauh dengan cakupan suara manusia, seperti itu. Sehingga ketika memang dengan toa atau segala macam ini, sudah mencukupi, maka insya Allah ya tidak perlu kita melakukan dua kali azan. Nah, namun apabila memang misalkan ada di suatu daerah entah karena terpencilnya sehingga tidak ada listrik dan yang lainnya, misal dalam kondisi mungkin masyarakat banyak, sehingga dengan itu azan yang dilakukan tanpa mik itu memang tidak terdengar, maka ketika itulah kondisinya sama dengan kondisi zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka insya Allah bas, boleh. Nah, baik. Al-Muhim, kembali kepada permasalahan ini, intinya jual beli yang terlarang yaitu jual beli yang dilakukan setelah azannya Al-Khatib naik mimbar. Ini terlarang. La yasqalu la yasihul bai' wala syira' mimman talzamuhu salatul jum'ah ba'dal adzan tsani. Liqoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'u ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang di mana dia terkena kewajiban melakukan salat Jumat. Tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang di mana orang-orang ini terkena kewajiban salat Jumat. Yang di mana jual belinya dilakukan setelah azan yang khatib itu naik mimbar. Setelah khatib naik mimbar. Kalau azannya dua kali ya berarti azan yang kedua. Kalau tidak dua kali ya berarti setelah azan. Maka ini tidak sah. Berarti karena dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan untuk salat di hari Jumat, maka perintah dari Allah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bersegera untuk menuju salat Jumat itu. Perintah wazarul bai', tinggalkan jual beli. Nah, qalu faqad nahallahu ta'ala 'anil bai' fi hadzal waqti wan nahyu yaqtadi tahrim wa 'adama sihhatil bai'. Sungguh Allah telah melarang jual beli di waktu ini setelah azan di hari Jumat. Dan suatu larangan itu hukum asalnya membawa konsekuensi bahwa itu merupakan sesuatu yang haram. Ketika Allah melarang sesuatu, berarti kita mengetahui bahwa sesuatu itu adalah perkara yang haram. Dan hukum asalnya, larangan itu ketika itu merupakan sesuatu yang haram, itu konsekuensinya juga berarti sesuatu yang terlarang tersebut, yang sifatnya haram itu, teranggap tidak sah. Sehingga jual beli setelah azan di hari Jumat itu tidak sah. Karena itu perkara yang haram. Namun, bagi siapa? Bagi orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Berarti, kalau misalnya itu perempuan, kalau misalnya itu anak-anak, kalau misalnya dia budak, dan yang lain-lainnya, dari orang-orang yang tidak terkena kewajiban sholat Jumat, maka tidak mengapa. Namun kita punya toko, kita jualan di pasar, kita mukim, kita sehat, orang laki, sudah dewasa. Nah, hati-hati. Nah, hal ini sebagian ulama memasukkan juga dan menggolongkan juga pada setiap sholat lima waktu semuanya. Di antaranya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini juga berlaku untuk sholat lima waktu. Nah, sehingga hati-hati yang pedagang, kalau sudah azan, maka segera hentikan jual belinya. Jangan dilanjutkan. Nah, pertama apa? Karena itu terlarang. Yang kedua, konsekuensinya membuat jual beli tersebut tidak sah. Ini yang pertama dari bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Asani bay'ul asya liman yasta'inu biha ala ma'siyatillah aw yastakhdimuha fil muharramat. Kedua, yaitu jual beli barang-barang yang di mana barang ini dipakai untuk bermaksiat atau dipakai untuk perkara-perkara yang haram. Fala yasihhu bai'ul 'asir liman yattakhidhuhu khamra. Maka tidak sah jual beli asir. Asir ini ya kalau bahasa sederhananya jus, tapi intinya perasan buah. Entah anggur, entah kurma, dan yang lain-lainnya. Enggak boleh menjual, tidak sah menjual asir ini, perasan buah ini.

Ya. Gak boleh menjual, tidak sah menjual asir ini, perasan buah ini, kepada orang yang menjadikan jus ini, minuman hasil dari perasan buah-buahan atau tumbuhan yang lainnya, kepada orang yang menjadikannya untuk jadikan khamr. Nah, jadi jangan jual ke orang yang kita tahu dia menjadikan. Hukum asalnya kan halal, kan seperti itu. Minum apa kan, entah stroberi kah, entah anggur yang diperas, entah tebu kah, atau yang lain-lainnya, kan hukum asalnya halal. Tapi kalau kita tahu ada orang membeli untuk dijadikan khamr, maka terlarang. Jangan kita jual kepada orang tersebut. Namun hal ini jangan sampai membuka pintu was-was bagi seseorang. Akhirnya serba was-was, ini orang mau beli buat apa ini ya. Akhirnya ditanya-tanya-tanya lah. Ini was-wasnya seperti ini. Gak perlu tanya-tanya, sudah. Hukum asalnya orang beli-beli sudah. Urusannya nanti apa seperti itu. Tapi kalau kita tahu misalnya, tanpa kita tanya, seperti itu, kita tahu ternyata, maka yang seperti ini jangan kita menjual kepada orang tersebut. Tahu itu bagaimana? Ya macam-macam. Ima dia memang ma'ruf, dia pedagang khamr, yang memang dia itu buat khamrnya dari perasan buah ini. Atau misalnya kita ngobrol, dapat info dari tetangga, dia menyaksikan langsung, tahu. Nah kita gak bertanya-tanya, tapi dapat informasi, tahu, maka jangan dijual kepada orang tersebut. Tapi kalau kita tidak tahu, ya sudah, biasa saja. Ladeni saja. Nah, barakallahu fikum. Qalu walal awani liman yashrabu biha al khamr, juga jangan jual bejana-bejana, perkakas, gelas dan yang lainnya kepada orang yang memang kita tahu, sama ini ya pembahasannya, kita tahu orang tersebut memakai gelas atau bejana tersebut untuk minum khamr atau untuk sesuatu dipakai sesuatu yang haram. Nah, qalu wala bai'u silah fi waqtil fitnah bainal muslimin. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan juga menjual senjata di masa atau di musim terjadinya fitnah bainal muslimin, peperangan antara kaum muslimin. Nah, jual senjata, kalau memang senjata tersebut diperbolehkan, hukum asalnya gak ada masalah. Seperti itu. Jual pedang kah, jual celurit kah, kalau misalnya di sebagian negara yang dibolehkan jual beli senjata, ya jual beli senjata. Tapi kalau di waktu fitnah terjadi peperangan antara kaum muslimin, yang dimana memang bukan karena al-haq salah satunya benar dan satunya batil, tapi memang urusan entah rebutan kedudukan, rebutan ini dan itu, maka dalam kondisi fitnah peperangan seperti ini jangan jual senjata, karena nanti akhirnya dipakai untuk itu tadi, terlibat peperangan atau fitnah yang gak jelas al-haq itu bersama siapa. Dalilnya dari ini semua, dalilnya yaitu firman Allah yang artinya tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Asalis bai'ul muslim ala bai'i akhihi. Jangan juga menjual barang kepada penjualan saudaranya. Bagaimana? Misaluhu, dengan contoh al-mu'alif membawakan contohnya. An yakula liman ishtara syai'an bi asyrah, ana bi'uka mislahu bi arkhas minhu. Aw abi'uka ahsan minhu bi nafsi tsaman. Ada seseorang bilang kepada orang lain yang sudah membeli barang, ya, fulan sudah, A sudah beli barang ke B, datang si C. A beli barang ke B, datang si C kepada A. Bilang, sudah gak usah, batalkan jual belinya itu. Kamu tak kasih harga yang lebih murah, barangnya sama. Kamu tak kasih harga yang lebih murah. Nah, atau

0: Nih, saya jual ke kamu harga sama tapi barangnya saya lebih baik. Maka yang seperti ini terlarang. Nah, dalilnya apa? Kata mu'alif, qala ta'ala li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian menjual satu di antara kalian dengan cara menjual di atas penjualan saudaranya yang lain. Contohnya tadi itu. Nah, ini yang ketiga yang terlarang. Arabe asyira ala syira. Yang keempat sama, pembelian di atas pembelian. Kondisinya mirip, tapi sekarang dari kalau tadi ada penjual yang datang kepada orang yang sudah beli, sekarang kebalikannya. Seperti itu. Kata mu'alif, misaluhu an yakula liman ba'a syai'an ifsakhil bay' wa ana ashtarihi minka bi aksar. Ba'da an ittafaqa al-ba'i wal mushtari 'ala as-saman. Contohnya, seseorang datang kepada orang yang sudah menjual barang ke orang lain. Sekarang sama juga contohnya A, B, C. A sudah menjual barang kepada B. A sudah menjual barang kepada B. A menjual barang kepada B. Datang C. Kata si C ini, gak usah, batalkan aja itu. Kepada penjualnya, kepada A. Saya beli. Nah, saya beli barangmu lebih mahal dari si B. Nah, setelah terjadi sepakat antara penjual dan pembeli tadi, terus datang orang ketiga ini seperti itu. Bilang ke penjualnya, saya beli punya kamu. Batalkan, batalkan. Saya beli lebih mahal. Seperti itu. Ya. Maka yang demikian ini, kata mu'alif, wa hadhihi surah dakhilatun fin nahyi al-warid fil hadisi sabiq. Maka, bentuk jual beli seperti ini juga masuk ke dalam larangan dari hadis yang tadi sudah kita baca bersama. Yaitu wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Nah, sebetulnya dalam riwayat yang lain juga ada nas yang sharih yang menyebut tentang larangan ini. Sehingga hal-hal ini terlarang. Tapi permasalahannya apakah gambaran jual beli bai'ul muslim 'ala bai'i akhihi atau syira ala syira ini berlaku hanya ketika sudah akad? Kalau ketika masih tawar menawar gimana? Kan masih belum terjadi akad. Sama. Dalam riwayat yang Imam Al-Bukhari yang lainnya, wala yasumu ahadukum ala saumi akhihi. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Lafadznya seperti itu. Jangan yasumu. Yasumu itu saumah menawar. Nah, jadi kalau ada saudaranya sedang tawar-menawar proses jual-beli dengan orang lain, jangan ada pihak ketiga yang ikut masuk, jangan. Sudah biarkan dulu. Ima enggak jadi, baru kita masuk. Ima sudah jadi, ya sudah. Seperti itu. Nah, perkara dia kemudian datang ke kita, terus tanya, ya kita jawab apa adanya. Oh ternyata harganya Anda lebih murah. Ya, iya. Sudah saya batal, ya kita katakan jangan. Seperti itu. Sudah biar. Nanti lain kali ya silahkan. Mau jual beli, tahu barang, ya silahkan datang. Tapi yang ini sudah, Anda silahkan, sudah. Pokoknya ya sudah rezekinya masing-masing, sudah. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini yang terkait dengan jual beli yang terlarang, sudah empat. Yang kelima, qalu al-khamis bai'ul 'inah. Jual beli yang terlarang juga yaitu jual beli al-'inah. Wa suratuhu an yabi'a syakhsun sil'atan li akhar bi tsamanin ma'lumin ila ajalin tsumma yashtariha minhu al-ba'i bi tsamanin hadirin aqall. Fa fi nihayatil ajal yadfa'u al-mushtari ats-tsaman al-awwal. Bai'ul 'inah ini juga terlarang. Gambarannya bagaimana? Jika seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang sudah ditentukan, tapi utang, artinya bukan cash, seperti itu. Ya, kemudian dia kan menjual, ya, dia menjual ke orang cash, kemudian dibeli lagi secara kontan dengan harga yang lebih murah, seperti itu. Gambarannya nanti dengan contoh akan lebih jelas. Kita lanjutkan sebentar. Kan yabi'a ardan bi 50 alfan yadfa'uha ba'da sana. Thumma yashtariha al-ba'i minhu bi 40 alfan nakdan. Wa yabqa fi dhimmatihi al-50 alfan yadfa'uha al-mushtari 'ala ra'si sana. Contohnya yaitu seseorang menjual tanah harganya 50 ribu real. Di sini enggak disebut real, tapi 50 ribu. Ya anggap misalnya 50 ribu real misalnya ya. Menjual nih. Ya kan? Tapi nanti dibayarnya setahun lagi. A menjual kepada B 50 ribu. Sepakat ini jual belinya dengan hutang dibayarnya setahun lagi. A menjual kepada B 50 ribu tapi hutang menjual. Ya, berarti kan kewajiban B nanti setelah setahun untuk membayar 50 ribu. Ya, seperti itu. Kemudian si A ini membeli lagi dari B. Membeli lagi dari B. 40 ribu kontan. Tadi awalnya si A menjual dari B 50 ribu hutang. Sekarang sama si A dibeli lagi. Harganya 40 ribu. Nih tak bayar sekarang. Secara kontan. Berarti yang rugi siapa ini sekarang? Si B. Ya kan? Karena si B ini nanti punya kewajiban membayar 50 ribu. Sementara barangnya dibeli dari A 40 ribu. Kan seperti itu. Ini bai'ul 'ainah. Ini haram. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya. Nah siapa yang mau kayak gitu? Kan gitu? Iya kan? Kok kasarannya, kok bodoh banget ini si B mau? Ya kan seperti itu? Iya kan? B beli 50 ribu dari A, kemudian dibeli lagi dari oleh A dibeli lagi 40 ribu. Ya memang ketika itu B dapat 40 ribu kontan, tapi dia setahun lagi harus bayar 50 ribu. Kan enggak, ini kalau jual beli, siapa yang mau seperti ini? Kan seperti itu. Tapi itulah, kenapa kok bai'ul 'ainah terlarang? Dia wasilah ila riba. Ini hilah. Hila untuk bisa membenarkan riba. Sebetulnya emang gak mau jual beli. Intinya tuh gak ada jual beli intinya. Intinya si B itu butuh uang. Seperti itu. Si B itu butuh uang 40 ribu. Si A mau ngutangi. Tapi dengan syarat nanti dibayarnya 50 ribu. Nah kalau seperti itu orang-orang kan akan paham. Oh ini riba ini gak boleh, gak boleh. Nah, di akal-akal, ya sudah dah. Biar enggak kelihatan riba, gimana caranya? Pokoknya bisa gini, dibuatlah. Nah, ini hilah. Akal-akalan dengan cara jual beli. Sehingga intinya sih bukan ya kalau betul-betul jual beli enggak akan mau ini orang jadi si B enggak akan mau. Tapi bukan permasalahan jual beli sebetulnya. Si B ini mau pinjam duit. Seperti itu, 40 ribu. Si A siap ngutangi, tapi nanti si A mintanya 50 ribu dibayarnya. Nah itu, intinya itu di situ, bai'ul 'ainah itu. Makanya terlarang. Nah. Wala wa yabqa fi dhimmatihi al-khamsuna alfan.
1: Mas Yuda.
0: Qalu wa summiyat 'aynah li'anna al-mushtari ya'khudhu makana sil'ah 'aynan ay naqdan hadira. Kenapa sih kok dinamakan dengan jual beli 'aynah? Karena al-mushtari, pembeli itu mengambil posisinya barang itu 'aynan. Yaitu apa? Artinya 'aynan itu naqdan hadiran. Itu tadi. Jadi si A menjual ke B 50 ribu dengan sistem utang setahun, nanti sama si A dibeli lagi 40 ribu. Nah ini kan si B akhirnya dapat uang cash, ain, seperti itu. Makanya dinamakan dengan bay'ul ainah, dari kata ain, uang cash itu tadi. Taib. Qala al-muallifu wa hurrima hadzal bay' li annahu hilatun yatawassalu biha ila riba. Kenapa sih jual beli seperti ini terlarang? Karena itu hilah, akal-akalan untuk bisa mengantarkan kepada riba. Fa 'an ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabayya'tum bil 'inah wa khattum adnabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dzullan la yarfa'u hatta tarji'u ila dinikum. Syahidnya pada yang awal. Apabila kalian berjual beli dengan cara inah tadi, dan kalian memegang ekor-ekor sapi, artinya sibuk dengan pertanian peternakan, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad yang syar'i, ya syar'i. Sementara jihad itu ada misalnya kena wajib ain atau ada fardu kifayah dan yang lainnya, tapi enggak ada yang mau berangkat. Nah, kalau kondisi kaum muslimin sudah seperti ini, sibuk dengan dunia, jual belinya riba, terus enggak mau jihad fisabilillah, jihad yang syar'i, bukan jihadnya ISIS dan Khawarij serta teroris, tapi jihad yang betul-betul jihad. Maka kalau kalian kondisi seperti ini, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Akhirnya umat Islam walaupun jumlahnya banyak, tapi seperti husa, seperti buih di lautan. Allah timpakan kehinaan dan Allah tidak angkat kehinaan ini sampai kalian kembali kepada ajaran agama kalian yang benar. Syahidnya di sini pada yang awal. Idza tabayya'tum bil 'inah. Naam. Barakallahu fikum. Taib. Qalu as-sadis bai'ul mabi' qabla qabdihi. Taib, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau sampaikan, dipersilakan. Ya. Beras. Ngutangi beras. Ya, ya mirip ya kayak tadi itu. Anunya beras bentuknya. Titip kepada pedagang. Titip. Sekedar kalau memang betul itu sekedar titip. Berasnya itu. Ya, intinya kan berarti sekarang titip barang. Kalau murni niatnya seperti ini, tidak ada faktor-faktor lainnya, bukan hilah akal-akalan, murni mau nitipkan, ya nggak ada masalah. Seperti itu. Murni nitipkan, nitip barang nggak ada masalah. Seperti itu. Kalau murni. Ya ini kan akadnya kan titip ini. Titip itu kan berarti nggak ada faktor mau cari untung. Pedagangnya, misalnya kita titip 10 kilo ke pedagang, terus nanti setahun lagi pedagangnya minta lebih, gimana maksudnya? Ya. Ya. Ya. Ya berarti dia niatnya sudah bukan titip. Ya, ya kita bilangnya ke dia titip kan, Pak ini titip, murni titip, bukan mau diperjualbelikan, misalnya. Iya, iya. Tapi akadnya titip, dia mau dititipi. Ya sudah, konsekuensinya dia. Kalau nggak mau ya jangan dititipi. Kan nggak boleh maksa yang titip. Seperti itu. Kalau dititipi mau, maka itu amanah ada. Ketika dia mau dititipi itu sudah ada amanah di pundak dia. Amanah. Seperti itu. Kan harusnya barang disimpan. Kalau dia sudah mau siap, barang kan disimpan apa gitu. Disimpan. Dong titip. Barang ini titip. Nah kemudian dia pakai. Dia tak pakai dulu lah. Ya silahkan dia mau pakai untuk apa saja. Tapi konsekuensinya nanti dia harus mau mengembalikan dengan jenis yang sama. Ya urusannya harga berapa saja. Tapi amanahnya dia itu mengembalikan barangnya seperti itu. Nah ini kalau akadnya titip, murni titip, gak ada masalah. Ya kenapa? Kalau dia siap dititipi, maka konsekuensinya seperti itu. Kalau gak mau rugi, ya bilang, ini saya beras gak akan pakai, saya berusaha simpen, tapi kalau busuk atau apa, gimana? Nah kembalikan kepada yang nitip, mau gak kan gitu. Intinya kalau murni nitip, gak ada masalah. Tapi kalau terus berusaha cari keuntungan, nah ini yang kemudian bisa terlarang. Nah. Ya berarti akadnya bagaimana? Ya, yang penting sekarang akad dengan yang penitip. Ketika akadnya titip, maka dia sudah harus siap, itu ada amanah di pundaknya. Setelah itu dia mau pinjam dulu untuk makan di rumahnya, ada tamu, atau dia mau jual ke orang lain, karena misalnya ini barang yang dititipi itu ternyata pas stoknya dia yang lain gak ada, adanya cuma barang titipan itu, terus konsumen mencari yang barang ini misalnya, ah biarlah saya jual dulu. Itu mah urusannya, terserah. Yang penting dia tanggung jawab, nanti dia ngembalikan ya yang itu, barang persis seperti itu. Itu kalau hanya akadnya titip. Yang penting dia tanggung jawab. Mau dipinjam dulu apa seperti itu. Ya silahkan saja. Mau dipakai untuk yang lain apa saja silahkan. Tapi yang penting kalau akadnya tetap titip. Ya sudah. Seperti itu. Nah. Jadi kalau akadnya titip seperti itu. Barakallahu fikum. Ini berlaku untuk barang apa saja semuanya. Emas. Titip emas ya, ya. Terus emasnya dia pakai dulu. Emas 1 kilo, 24 karat. Emas Singapura misalnya. Atau emas apa ini yang Indonesia yang Antam misalnya. Seperti itu. Boleh gak nanti kalau selama CCTV saya pakai dulu? Ya silahkan, tapi akadnya titip. Nanti harga barang emas sudah naik berlipat-lipat. Ya sudah, dia harus kembalikan emas 1 kilo itu. Entah berapapun harganya. Karena titip. Titip itu bukan untuk diperjualbelikan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadol.
1: Jadi, ketika seseorang mau membangun rumah, dia ingin menabung dana real. Kalau kita rumah, waktu rusak. Jadi, dia membeli di toko, akadnya dititipkan, nanti setelah sekian waktu dia rasa cukup, mau saya ambil. Jadi dia punya uang di sini dulu.
0: Nyicil.
1: Nah, oleh karena itu keputusan selama itu kan diperjualbelikan.
0: Ya.
1: Setelah sekian tahun dia merasa cukup mau diminta, oleh si pemilik toko itu dia merasa keuntungan yang besar, justru dilebihkan kepada orang itu. Jadi barangnya misalnya waktu itu sebenarnya sebesar, karena merasa ada
0: berarti ini kebalikannya dari Pak Soleh tadi itu.
1: Iya, itu terjadi.
0: Nah, ya sama sebetulnya. Satu yang Pak Soleh itu sekarang dirubah. Ternyata dalam perkembangannya harga beras turun. Nah, kalau naik dia tadi nagih nih. Kalau naik dia nagih, ini harganya sudah naik. Kalau turun dia mau ngasih uang enggak? Si yang di TV ini, Pak Saleh. Nah, kalau turun ternyata dalam tahun waktu berikutnya ternyata harga berasnya turun. Nah, si pedagang mau ngasih duit enggak? Enggak mau kan? Loh, dia ya itu intinya, itu pengin untung tok, enggak mau rugi seperti itu. Nah, itu kan berarti ada faktor lain berarti. Sekarang sama dengan yang ini. Seperti itu. Beli semen atau beli material, taruh dulu, titip dulu di tokonya. Sudah. Akad awal jual beli enggak ada masalah. Setelah itu taruh dulu di situ, ya enggak ada masalah. Pedagangnya itu tahu itu titipan. Mau diperdagangkan dulu apa segala macam enggak ada masalah. Ternyata setelah itu kemudian dia sudah mendapat untung besar atau segala macam. Wah, ini kok kelebihan seperti itu ya. Uangnya atau barangnya malah ditambahi atau uang dikembalikan, misalnya seperti itu. Barang tambah barang. Itu kalau dengan sekedar keridhaan dari dia, bukan akad sejak awal titip nanti kalau tidak ada akad seperti itu, maka enggak ada masalah. Ini minti bin nafas. Orang mau ngasihkan minti bin nafas lebih karena biasa, ini enggak ada masalah. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Adzan dulu apa gimana? Atau belum waktunya? Belum masih. Belum ya? Baik. Qala al-muallifu as-sadis bai'ul mabi' qabla qabdihi. Ah, ini juga. Menjual barang sebelum dia pegang. Misaluhu an yashtari yasil'atan min syakhsin summa yabi'uha qabla an yakbidaha wa yahuzaha. Ada orang beli barang dari seseorang. Fulan beli kulkas di toko elektronik. Beli, sudah dibayar, sudah. Nah, yang beli ini kemudian kulkasnya itu dia jual ke orang lain. Tapi kulkas itu belum sampai di rumahnya dia, belum dipegang dia. Seperti itu. Serah terima belum ada. Kulkas itu masih di toko elektroniknya. Nah, sama dia dijual ke orang lain dengan harga yang lebih tinggi misalnya. Kulkas belum ada serah terima ini, makanya ini terlarang. Seperti itu. Yang seperti ini terlarang, belum serah terima. Yang seperti ini terlarang. Juga yang terlarang apa? Qabla an yahuzaha. Sebelum dibawa ke entah rumah, entah gudang dia, entah pokoknya belum dibawa ke tempatnya, ke daerah kekuasaannya dia. Beli HP, nah ini biasanya tukang kredit, ya tukang kredit. Orang punya modal jual beli kredit, datang orang lain, Pak saya mau beli HP cicil ya ke Anda ya. Yang mana HP-nya? Yang itu, ayo dah sama-sama ke tokonya. Nah, biasanya gitu. Ya, yang ini. Sudah, orang yang punya modal nih beli HP itu. Nah, ke tokonya. Sudah dipegang nih. Sudah serah terima. Ya. Kan yang tadi mau kredit kan ikut juga. Setelah serah terima, masih di tokonya itu, di depan pintunya, diserahkan. Seperti itu. Masih di tokonya itu. Makanya seperti ini juga terlarang. Harus dibawa dulu ke tempatnya dia. Seperti itu. Ya, jangan di tempat dia beli itu kemudian dia jual lagi. Maka yang seperti ini terlarang. Dalilnya apa? Qalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani bta ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Barang siapa yang membeli makanan, maka jangan dia jual sampai dia memegangnya. Berarti sudah serah terima. Qalu an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha antuba'as sila'u haitsu tubta hatta yahuzaha at-tujjar ila rihalihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk barang itu dijual haitsu tubta, di sisi di tempat yang dia beli. Jangan kita menjual barang di tempat yang kita beli. Ya contohnya tadi itu, beli HP masih di tokonya, masih di pintunya, masih di depan konternya, langsung dijual lagi. Jangan. Kapan bolehnya? Hatta yahuzaha at-tujjar ila rihalihim. Sampai pedagang itu membawa barang dagangan tersebut ke rumahnya. Hauzah itu artinya ya rumah, pokok daerah kekuasaannya dia lah, teritorialnya dia, emang dia punya hak seperti itu. Entah rumahkah, gudangkah, seperti itu. Maka tidak boleh. Ada pertanyaan. Saya tinggal di Jember, jualan di mana-mana di Jakarta. Saya beli barang, sudah cash. Ada pembeli di Jakarta sana beli barang saya, tapi barang ini belum saya terima ke saya, tapi sudah saya ambil melalui orang atau anak buah saya bawa ke gudang. Orang ini punya gudang di Jakarta, misalnya. Ya. Makanya sebenarnya tidak ada masalah, karena gudang tersebut ya punyanya dia. Serah terima itu qabdh itu enggak harus kita langsung. Kalau ada yang mewakili dari pihak kita, ya, itu juga sah, enggak ada masalah. Nah, intinya jangan kita dagang atau jual barang sebelum kita serah terima. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum kita bawa ke daerah kekuasaan kita, entah rumah kita, gudang milik kita, dan yang semisalnya. Nah, kalau tidak dilakukan, maka jual beli tersebut terlarang binasil hadis. Nah, nas hadis jelas melarang yang demikian ini. Nah, qalu fala yajuzu liman ishtara syai'an an yabi'ahu hatta yakbidahu qabdan tamman. Maka tidak boleh bagi seseorang membeli barang kemudian dia jual sampai dia memang betul-betul memegangnya, dia sudah menerimanya dengan qabdan tamman, penerimaan yang betul-betul sempurna. Sampai di rumahnya barang itu, silahkan dia mau jual lagi, silahkan. Atau sampai sudah di gudangnya dia mau jual lagi, silahkan. Kalau belum seperti ini, maka jual belinya terlarang. Barakallahu fikum. Nah, ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita mengetahui bahwa sistem dropship, ya, itu namanya, itu kalau dilakukan oleh seorang penjual terlarang. Nah, kalau memang sistem tersebut artinya, maknanya si penjual dia beli barang tapi belum dia pegang, belum dia bawa ke rumahnya, terus kemudian dia langsung jual ke orang lain, makanya seperti ini terlarang. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-mu'allifu as-sabi' bai'u as-simar qabla budu'i salahiha. Ketujuh, jual beli yang terlarang yaitu menjual buah, menjual hasil pertanian sebelum muncul tanda-tanda sudah matang atau layak dipanen. Nah, ini yang kemarin sempat ditanyakan pada pertemuan sebelumnya. Gambarannya itu tadi, entah padi kah, entah anggur, entah mangga, terserah apa saja dari tumbuh-tumbuhan sebelum waktu panen dijual. Ini terjadinya ya tentunya barang itu masih di atas pohon. Seperti itu. Ya. La yajuzu bai'u samarah qabla an yabdua salahuha khaufan min talafiha aw hudusi aibin biha qabla akhdhiha. Tidak boleh menjual buah sebelum muncul tanda-tanda layak untuk dipanen, yaitu sudah tanda-tanda matang. Kenapa kok terlarang sih? Ini mengkhawatirkan nanti barang tersebut rusak, masih hijau padinya, mangganya masih keras, dijualnya sekarang padahal belum waktunya musim panen. Ini yang ada nih di kebun ini saya beli ya, sementara belum waktunya panen. Maka yang seperti ini terlarang. Kenapa? Ya khawatir, ya kalau bisa sampai mangga atau buah-buahan tersebut atau pertanian tersebut sampai waktu panen selamat. Nah kalau ternyata kena wabah seperti itu, atau kebakaran atau yang lainnya, kena banjir. Nah karena ada sifat untung-untungan seperti ini, maka yang demikian terlarang. Al-hudusu aibin biha qabla akhdhiha, atau muncul rusak barang tersebut, pertanyaan tersebut rusak. Nah, sebelum diambil. Karena orang yang beli itu kan nanti ngambilnya nanti masih musim panen. Seperti itu. Maka kalau belum waktunya, belum ada tanda-tanda sudah matang, belum waktunya musim panen, terlarang untuk membeli tumbuh-tumbuhan yang masih di atas pohon. Qalu fa'an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in mana Allahu samarah bima ya'khudhu ahadukum mal akhihi. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, bagaimana pendapatmu kalau ternyata Allah mencegah buah tersebut? Allah takdirkan ternyata tidak panennya gagal. Dengan hak apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya dengan benar? Seperti itu. Apa sisi gimana kok dia enak gitu? Nah, artinya kan yang dirugikan ini pembeli. Seperti itu. Si penjual ini apa? Pembeli itu dia beli karena dia ingin memanfaatkan, mendapatkan buahnya. Nah, kalau dia mengeluarkan uang ternyata enggak dapat apa-apa, dengan alasan apa kamu megang uang saudaramu ini? Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang kecuali kalau sudah musim panen. Qalu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimar hatta yabdua salahuha. Naha al-ba'i'a wal mubta'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli thimar, buah-buahan, sampai sudah tampak tanda-tanda matang, tanda-tanda dia sudah layak dipanen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang penjual dan melarang pembeli. Artinya walaupun penjual atau pembeli ridho, sama-sama ridho, ini hukum syar'i, tetap haram. Dah seperti itu. Sama dengan riba. Ya. Orang pinjam duit tapi pinjam ke rentenir. Si peminjam riba. Apakah kemudian jual beli apa pinjam seperti itu yang riba itu boleh walaupun riba? Enggak. Itu hukum syar'i sudah. Maka sama dengan ini. Ya, walaupun riba atau apa, pokoknya hukum syar'i seperti itu, maka terlarang. Ilahnya itu tadi. Ya kan? Kok sudah apa, dengan alasan apa kamu mengambil uangnya si pembeli itu? Si pembeli itu kan ngasihkan uang ke kamu, dia serah terima, dia beli untuk dapat buahnya. Kok enggak dapat? Alasan apa kamu? Maka dari sini para ulama menyebutkan ilahnya itu ini. Sehingga ketika ilahnya tidak ada, maka hukumnya juga tidak berlaku. Larangan ini ilahnya itu karena masih sifatnya untung-untungan. Bisa dapat, bisa enggak. Artinya bisa itu nanti pohon yang memang bagus. sampai musim panen, atau rusak kena wabah, kena banjir dan semisalnya. Nah, tapi sekarang kalau enggak untung-untungan, maka boleh sebagaimana pembahasan sebelumnya, yaitu apa? Dengan syarat kotak. Nah, ditebas. Nah, jadi tebas menebas hasil pertanian itu biasa. Enggak ada masalah. Ya memang seperti itu caranya kalau beli pertanian. Makanya keumuman masyarakatnya seperti itu. Iya kan? Kan banyak itu beli sawah, beli padi, ya mainnya main tebas kalau yang anu kan seperti itu. Nah, makanya seperti enggak ada masalah. Yang penting jualnya sudah musim panen. Atau kalau bukan musim panen, ya langsung ditebas ketika itu. Tapi transaksinya sebelum ditebas enggak ada masalah. Nah. Baik. Qal wa yu'rafu budu salahiha bi ihmirari simarin nakhil awis firariha. Bagaimana tahu sudah tampak, sudah muncul, layak untuk dipanen, sudah layak, sudah matang? Ya kalau kurma itu dengan memerah atau menguning. Wa fil inabi an yaswadda wa tabdu al halawatu fihi. Kalau itu anggur, ya anggur itu menghitam dan rasa manis memang sudah ada. Tentunya intinya masing-masing itu memang akhirnya kembali kepada jenis dah. Matangnya itu, layak dipanennya itu apa sih? Seperti itu. Toh anggur juga ada yang anggur merah, ada yang anggur hijau. Pokoknya memang sudah layak dipanen, nah itu baru boleh. Ah, nih berapa hektar? Berapa dijual? Wa fil hub an yaybas wa yastad. Kalau itu bulir, butiran-butiran ya seperti padi kah, gandum kah, itu sampai mengering. Sampai yastad memang sudah jelas menguningnya kalau padi misalnya ya. Wa nahwi dzalika fi baqiyatis simar. Dan yang misalnya dari berbagai buah-buahan yang ada. Nah, maka Syekh bin Baz ditanya, pertanyaan kurang lebih begini. Jual beli simar yang ada di pohon, tapi dia tidak tahu wazniha, apa beratnya, berapa kilo ini hasilnya. Nah, maka kata Syekh bin Baz, enggak ada masalah selama sudah apa hatta yabdua salahuha. Nah, intinya memang jual beli di atas pohon itu sah-sah saja. Yang penting syaratnya adalah sudah waktunya panen. Walaupun dia enggak tahu itu berapa kilo atau apa. Kenapa? Ya halal, Rasulullah membolehkan. Atau belum waktunya panen tapi tebas langsung syaratnya. Saya beli, sudah sepakat, ini itu tadi waktu itu ya, mangga atau apa, karena dia pengusaha asinan, butuh memang mangga masih muda. Sudah sepakat 10 juta, tapi syaratnya dipetik sekarang, ditebas sekarang. Oh iya, gak ada masalah. Makanya spring juga boleh, walaupun belum waktunya musim panen. Baik. Qalal mu'alifu asamin an-najishu. Jual berian terlalu juga an-najish. Wahwa an yazida syakhsun fi samani sil'atil ma'rudah lil bay' wa la yuridu syira'aha wa innama liyughra aw liyuna. Liyaghirra ghayrahu biha wa yuraghibahu fiha wa yarfa'a si'raha. Apa itu najash? Seseorang itu menaikkan penawarannya atas barang yang ditawarkan. Dia bukan ingin membeli, tapi dia ingin menipu orang lain, ingin memberi kesan bahwa barang ini berharga. Nah, ingin memotivasi orang lain agar belinya harganya tinggi. Seperti itu. Ini najis terlarang. Sudah lihat juga bersama kita waktu itu ya. Nah, gambarannya itu ketika lelang kurang lebih. Nah, apa yang waktu itu diceritakan siapa waktu itu. Nah, intinya ada orang yang khonu apa namanya Ya, wah ini temennya penjual. Nah, oh ini barangnya bagus apa seperti itu. Dia hanya ingin beli, saya berani dah beli sekian. Nah, padahal sebenarnya bukan niat beli. Tapi biar harga itu tinggi. Maka yang seperti ini terlarang. Ini dinamakan dengan najis. Maka dengan ini kita selesai dari al-mas'alatus sadisah, yaitu jual beli yang terlarang. Baik. Sebelum masuk kepada perkara ketujuh, kalau ada yang mau tanyakan disampaikan, dipersilakan. Nah.
1: Kalau inden. Yang pertama bagaimana kalau barang itu datang dan sudah dicek sebagaimana mestinya oleh penjual baru dikirimkan ke pembelinya. Yang kedua bagaimana kalau barang tersebut oleh pembelinya langsung dialamatkan ke oleh penjualnya langsung dialamatkan ke pembelinya.
0: Inden ini coba dilebih dikerucutkan lagi, indennya bagaimana? Kasih uang muka.
1: Ya, uang muka. Pas.
0: Baik. Pembeli datang ke penjual. Barangnya masih belum ada, seperti itu ya. Tapi penjual ini menyebutkan ciri-cirinya detail, seperti itu ya. Maka tinggal dilihat sekarang, penjual ini dia menjual barang yang memang produksi dia atau dia ini menjual barang orang lain. Artinya dia masih ngambil dari orang lain. Ada memang orang-orang memproduksi barang, ya memang belum waktunya, masih proses produksi. Tapi dia barang-barang dia, seperti itu. Maka inden dengan uang muka, ya seperti ini, itu namanya dalam jual-beli dinamakan bay' al-urbun. Urbun itu artinya uang muka, seperti itu. Barang-barangnya dia, produksinya dia emang. Entah kue kah, entah apa sajalah. Nah, makanya seperti ini gak ada masalah. Tapi kalau ternyata bukan barangnya dia juga, nah itu tadi. Gak boleh seseorang itu melakukan akad yang bukan miliknya. Orang itu kalau mau jual, ya modal. Intinya tuh orang itu kalau mau jual tuh ya punya modal lah. Dia miliki dulu barang tersebut, baru dia jual. Seperti itu. Nah, jadi sekarang indennya itu tergantung. Yang anak tahu misalnya dealer. Nah, dealer itu kan perwakilan dari apa? Apa itu ya? Entah Toyota kah, Suzuki apa seperti itu, inden misalnya. Ini kita tidak bicara masalah kreditnya ya. Misalnya inden seperti itu. Makanya seperti ini enggak ada masalah. Memang masih masa produksi barang baru. Pabriknya masih memproduksi. Nah, dia memang perwakilan jelas dealer resmi Suzuki atau Toyota kah atau apa sajalah Honda. Inden seperti ini enggak ada masalah. Karena memang barang itu, ya kasarnya dia perwakilan perusahaan, kan resmi. Nah, masih diproduksi. Maka yang seperti ini gak ada masalah. Nah, tapi kalau barangnya orang lain, ya jangan. La tabi' ma laisa indak. Kan sudah lewat bersama kita. Ya, syarat itu adalah al-milik, memiliki. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Nah.
1: Tapi kan bagaimana
2: Bagaimana setelah sepakat, bayar, ditebas, misalnya, didapatkan hasil yang errornya lumayan gajinya berikan banyak, kemudian muncul kekecewaan, ya, yang dolang itu gimana?
0: Ya, intinya gini, tebas tadi itu ternyata salah taksir. Atau pokoknya hasilnya gak sesuai dengan apa yang dia duga. Seperti itu. Ya. Ini kalau dari sisi sah tadinya sah. Kenapa? Ya boleh, sudah intinya itu bu. Bay'u thimar alal asjar ba'da budui salahiha, itu boleh. Seperti itu. Nah, ya sekarang tinggal masing-masing kita saja. Dan ini berlaku pada jual beli apa sajalah. Jual beli apa saja itu kan kita harus cermat pembeli itu. Ya, harus cermat. Ada barang-barang yang penjual juga sudah apa adanya. Seperti itu. Tapi memang dasarnya misalnya kau buatan made in Cina lah atau apa, memang barang ya ini ya sudah risiko ya. Seperti itu. Pokoknya jadi pembeli itu harus cermat dah. Nah, sehingga hal ini terkait beli pohonnya buah atau pertanian yang masih di atas pohon, ya sama, dituntut untuk cermat juga. Seperti itu. Nah, di tadi itu Ana bilang, makanya Ana bawakan fatwanya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan, gak tahu wazannya berapa. Itu pertanyaan seperti itu. Jual beli buah yang di atas pohon, gak tahu ini berapa kilonya. Kata Syekh bin Baz, boleh kalau sudah tanda-tanda matang itu ada, artinya sudah layak panen, boleh. Seperti itu. Tinggal masing-masing perlu cermat dalam berjual beli. Nah, intinya di situ. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kita namakan sapi. Belum? Enggak, baik. Jual sapi, almuin pedagang sapi. Ya. Ya. Ya pokoknya orang-orang jual sapi lah, orang jual sapi datang membeli, tawar. Seperti itu ya. Kemudian belum ada kesepakatan, tapi juga belum ada pembatalan kan gitu. Oh ya, kalau dia merasa seperti itu. Ya intinya begini. Intinya memang akhirnya kembali kepada uraf sudah. Ini itu teranggap lanjut sepakat apa enggak? Ini yang seperti ini teranggap itu masih dalam proses tawar menawar atau tidak? Itu kembali kepada uraf, kebiasaan. Tapi contoh kecilnya intinya begini. Entah sapi entah atau apa saja barang dagangan, datang ke toko, beli magic jar, tawar. Enggak sepakat masih. Akhirnya pembelinya keluar, pulang dari toko. Itu kalau urafnya sepanjang anak ketahui, ya sudah selesai tawar-menawarnya. Kan seperti itu. Hah? Ada datang membeli lain, ya enggak ada masalah. Maka tinggal dikembalikan nih urafnya bagaimana yang seperti itu. Kalau memang itu dianggap sudah selesai tawar-menawar, datang membeli lain, enggak ada masalah. Nah, coba tinggal dilihat saja bagaimana itu teranggap bagaimana ya seperti itu. Urafnya itu bagaimana. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjut ya. Hah? Atau dicopot sampai sini? Hah? Cukup insyaallah ya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-muallifu al-mas'alatu sabi'ah al-iqalatu fil bay'. Sekarang kita masuk pada pembahasan ketujuh, permasalahan ketujuh, yaitu al-iqalah fil bay'. Sudah lewat bersama kita apa itu al-iqalah. Sudah pernah kita bahas secara ringkas. Di sini disebutkan oleh mu'alif, al-iqalatu raf'ul 'aqdi alladhi waqa'a bainal muta'aqidain wa faskhuhu biridahuma wa tahsulu bisababi nadmi ahadil 'aqidain 'alal 'aqdi aw yatabayyan lil mushtari annahu laysa muhtajan lis sil'ah أو لم يستطع دفع ثمنها فيرجع كل من البائع والمشتري بما كان له من غير زيادة ولا نقص. Iqalah yaitu mengangkat akad. Artinya akad ini yang sudah dilakukan kemudian diangkat, berarti tidak jadi. Yang akad yang sudah terjadi, berarti ceritanya iqalah itu terhadap sesuatu yang sudah terjadi jual beli. Jual belinya sudah terjadi. Akadnya sudah selesai, tapi kemudian digagalkan, dibatalkan, wa faskhuhu, ya, dicabut, dibatalkan. Syaratnya tentunya biridahuma, karena itu akad sudah mengikat, jual beli itu sudah sempurna, sudah selesai, sudah sah. Kalau mau digagalkan ya harus dengan keridhaan keduanya. Kenapa kok bisa terjadi al-iqalah? Entah salah satu dari penjual dan pembeli ini menyesal. Kenapa kok dia melakukan akad ini? Menyesal ini latar belakangnya ya macam-macam. Dia beli barang, tidak tahu kalau ternyata istrinya atau orang tuanya juga beli. Telepon ke rumah, ternyata juga sudah beli. Akhirnya menyesal, kenapa kok tadi beli. Macam-macam, seperti itu. Atau setelah terjadi akad, si pembeli akhirnya tampak bagi dia gak ada kebutuhan dia beli. Nah, atau tidak mampu membayar uangnya, harganya yang senilai yang sudah disepakati. Al-muhim, macam-macam lah latar belakang dan alasannya. Yang pasti akad sudah terjadi, kemudian salah satu pihak ingin membatalkannya. Ini namanya iqalah. Ada satu yang meminta, kemudian yang pihak satunya menyepakatinya, ridha, maka digagalkan jual beli tersebut. Maka masing-masing dari pembeli dan penjual ya kembali dengan apa yang dia miliki. Penjual berarti ngambil lagi barangnya, pembeli mengambil lagi uangnya, min ghairi ziyadah wala naqsin. Tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Pokoknya apa yang dia serahkan kepada satu satunya yaitu kembali persis. Itu adalah iqalah dan ini sudah sempat kita bahas. Qala al-mu'allif wal iqalatu masyru'atun. Iqalah ini sangat disyariatkan. Wa hasa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu 'asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan iqalah kepada seorang muslim pada jual belinya, maka nanti Allah akan iqalahkan asratahu. Asratahu itu ketergelinciran dia, kesalahan dia, dosa dia. Artinya apa? Iqalah

Nanti Allah akan ikolahkan asratahu. Asratahu itu ketergelinciran dia, kesalahan dia, dosa dia. Artinya apa? Ikolah itu kan tadi lewat. Raf'ul akad, diangkat. Berarti nanti di hari kiamat, pahalanya, dosanya akan diangkat, dosanya akan dihapus, dosanya akan dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Intinya, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sebuah kebaikan, tidak ada sebuah kebaikan satu pun atau sedikit pun kecuali Allah pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Maka la tafrid wala ifrat. Kalau kita bisa untuk berbuat baik kepada saudara kita, lakukan. Termasuk dalam perkara ini tidak ada ruginya, kecuali yang memang kita butuh terhadap uang yang sudah kita kita menjual barang, kita memang butuh uangnya, maka hak kita untuk tidak menyepakati. Hak kita. Artinya orang yang tidak sepakat iqalah juga tidak dosa. Karena iqalah itu harus ridho dari keduanya. Boleh-boleh saja tidak sepakat. Ya karena dia butuh, istrinya lagi sakit, keluarganya lagi sakit, dia butuh. Tapi selama kalau memang ada kelapangan, maka hal ini dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Seperti itu. Taib. Al-mas'alatu tsamina aqdul murabahah. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya yang terkait dengan jual beli, yaitu akad al-murabahah. Apa itu akad al-murabahah? Akad jual beli bagaimana ini? Al-murabahatu bai'u as-sil'ati bi tsamanihal ma'lum bainal muta'aqidain bi ribhin ma'lum bainahuma. Jual beli barang dengan harga yang diketahui oleh masing-masing penjual dan pembeli. Keuntungannya pun diketahui oleh penjual pembeli ini. Contohnya di sini sebutkan misaluha yaqulu sahibu sil'ah ra'su mali fiha 100 riyalin abi'uka iyyaha bil mi'ati wa ribah 10 riyalat. Katanya pemilik barang sahibu sil'ah, ini modal saya ini mobil. Modalnya saya jelas 100 real. Saya jual kepada engkau harga 100, tapi saya minta keuntungan 10 real. Jadi dia jualnya 110. Tahu ini, harga barang ini tahu. Entah penjual atau pembeli sama-sama tahu harganya 100 real. Si penjual bilang kepada pembeli, ini saya jual kamu, saya ambil keuntungan 10 real. Seperti itu. Saya jual dengan modal 100 real itu, saya minta keuntungannya 10 real. Sepakat? Sepakat. Ini namanya akad murabahah. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Nanti pada akhir pembahasan disebutkan. Terkadang sebagian orang gak punya kecakapan untuk membeli barang secara untuk memulai membeli barang ini tidak memiliki kecakapan, tidak memiliki kemampuan. Maka akhirnya dia bersandar kepada orang lain. Ini banyak terjadi. Biasanya orang punya modal banyak, mengkreditkan barang. Seperti itu. Ini insya Allah paham semua ya. Gambarannya paham semua ya. Itu kan harganya jelas. Pak, saya gak punya uang kontan. Saya mau beli motor itu. Kan gitu. Iya. Tahu, itu sama-sama tahu, itu motor harganya 20 juta.

0: si penjual minta kepada orang yang mau mengkredit ke dia, artinya pembeli, minta keuntungannya sekian juta. Sepakat? Sepakat. Itu namanya al-murabahah. Di sini disebutkan fal bai'u ala hadhihi surati sahih. Idza 'alima al-bai' wal mushtari miqdar as-saman wa miqdar ar-ribhi. Jual beli dengan bentuk seperti ini adalah jual beli yang sah. Jual beli ini halal. Katanya mu'alif di sini seperti itu. Selama penjual memberi tahu kadar barang tersebut, tahu berapa keuntungannya. Ini yang dinamakan dengan al-murabahah, jual beli al-murabahah. Qala ta'ala wa ahallallahu al-bay'a wa qala jalla sya'nuhu illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Dalilnya keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menghalalkan jual beli. Nah, ini jual beli. Hukum asalnya jual beli halal, Allah halalkan. Ya, ini juga bagian dari jual beli. Saya jual kepada fulan sepeda motor. Dia mau kredit ke saya. Seperti itu. Dia mau beli ke saya dengan harga yang dimana saya mendapatkan keuntungan sekian juta, sekian ribu. Dia mau, maka halal. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, illa an takuna tijaratan antara diminkum. Ini kan ceritanya sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum. Jangan kalian memakan harta kalian antara kalian satu dengan yang lainnya. Jangan. Kecuali ngambil hartanya antara satu dengan yang lain, gimana? Dari cara tijarah, perdagangan di atas keridhaan dari kalian. Nah, ini sama-sama ridho. Si pembeli beli kredit, beli secara hutang kepada saya, dia ridho. Enggak ada masalah. Kemudian disebut oleh mu'alif, wal murabahatu bay'un tahaqqaqa fihi ridha al muta'akidain. Murabah, kan sudah lihat bersama kita, syarat sahnya jual beli ada sekian hal, di antaranya apa? Ridha. Di antara penjual membeli. Maka di sini tahaqqaq fihi, dalam jual beli ini jelas ada keridhaan di antara penjual dan pembeli. Wal hajatu massatun ila jawazihi. Kebutuhan manusia ini terhadap bolehnya jual beli seperti ini memang terasa sekali, mendesak. Artinya hal ini sangat memudahkan manusia. Orang yang enggak punya duit, enggak punya duit, terbantu. Dia butuh rumah kah, macam-macam lah, kulkas, HP, motor, mobil, dan yang lainnya. Nah, kemudian mu'alif menyebutkan yang tadi itu. Li'anna ba'dun nas la yuhsinu syira' ibtida'an. Sebagian manusia memang enggak memiliki kelayakan, kecakapan untuk membeli barang. Pertama kali mau beli ke toko tersebut enggak punya kemampuan, enggak punya kelayakan. Seperti itu. Fayatamida 'ala ghairihi fi syira'. Wayazidahu ribhan muhaddadan ma'luman bainahuma. Maka orang yang enggak mampu beli ini, dia akhirnya bersandar kepada orang lain untuk orang lain itu beli dulu. Kemudian orang lain ini menambahkan keuntungan yang sudah ditentukan dan diketahui di antara kedua belah pihak. Seperti itu. Maka jual beli yang seperti ini halal dan sah. Berarti yang dilakukan leasing halal, dan sah. Hah? Hah? Kan ini murabahah. Pak mau beli apa? Mobil. Saya belikan, saya minta keuntungan sekian. Sepakat? Sepakat. Leasing seperti itu. Gambarannya. Hah? Secara umum leasing seperti itu. Hah? Bagaimana? Utang berarti kan? Enggak beli cash kan? Diketahui itu dia leasing tuh ambil berapa untungnya? Hah? Itu kan di kertas brosurnya ada itu. Cicilan 24 bulan nih sekian seperti itu. Ya memang namanya cari untung kan lebih emang. Namanya cari untung itu dilebih. Ini kan pembahasannya dilebihkan ini. Kalau ridho gimana? Loh 10 tahun kata lesenya. 10 tahun. 10 tahun. Sebentar dulu. Orang ini berlepas denda sudah enggak ada denda misalnya. Kalau enggak ada denda misalnya. Baik. Tapi anak tanya sekarang kepada antum. Gambaran ini ada pada leasing. Hah? Ada ya. Nah. Makanya pembahasan murabahah ini akhirnya memang ada rinciannya disebutkan oleh para ulama. Kalau murni seperti ini, bahwa masuk ke dalam keumuman jual beli, maka dia akan memenuhi syarat-syaratnya. Ya, kalau terpenuhi syarat-syarat jual beli, ini kan banyak. Ada riba di antara keduanya. Ini syarat. Orang yang melakukan akad ini, dia memang orang yang diperbolehkan melakukan transaksi, jaizat tasarruf. Artinya apa? Dia orang yang balig, akil, orang merdeka bukan budak. Ini juga ada. Syarat ini terpenuhi. Seperti itu. Leseng kan ya artinya sudahlah orang normal lah. Ya kan? Nah, sekarang syarat ketiga. An yakunal bai' malikan lil mabi'. Ah ini sekarang. Di sini letak akhirnya penentu. Ya, penentu. Syarat ketiga dari jual beli apa? Di antara syarat-syarat dari sahnya jual beli, penjual adalah memang pemilik barang. Nah, sekarang tinggal kita lihat leasing. Apakah betul dia pemilik barang sebenarnya? Kan gitu. Nah, ini yang tidak ada. Ya. Leasing dia bukan pemilik barang sebenarnya. Nah, terbukti sudah akad sepakat tapi masih di majelis nih Pak enggak jadi kan punya ikhtiar majelis tinggal dilihat entah namanya apa saja entah leasing entah siapa saja kalau si pihak ini marah enggak terima itu menunjukkan dia bukan penjual sebenarnya dia bukan pemilik barang. Dia hanya ingin mengambil keuntungan dari uang yang dia pinjamkan. Ini riba. Nah, tapi kalau ternyata orang mengatakan, oh ya gak ada masalah. Misal, si leasing mengatakan, oh gak ada masalah. Itu indikasi kuat bahwa memang dia itu penjual. Dia menangkap peluang, ya namanya pingin usaha. Dia menangkap peluang ada orang-orang yang butuh untuk jual beli secara kredit. Beli barangnya kredit, saya akan jual secara kredit. Tahu info orang, dia buka sudah, terima jual beli barang kredit. Ada orang datang mau beli HP ke dia, maka dia katakan ya, dia beli dulu HP-nya, nah ini, dia beli dulu HP-nya, dia bawa HP-nya ke rumahnya, sudah dia miliki, seperti itu. Ketika itu dia adalah pemilik barang. Sahih? Kan seperti itu ya? Setelah itu, akad. Ya seperti ini tidak ada masalah. Terbukti bahwa dia pemilik barang, ya dia tahu hukum syar'i misalnya. Maaf pak, enggak jadi. Ini masih di majelis nih. Di majelis masih, enggak jadi. Ya sudah, dia tahu resikonya seperti itu kalau sebagai seorang penjual. Dia tahu resikonya seperti itu. Maka ini kata mu'alif. Ya. Jadi bedakan permasalahan. Asy-Syaikhul Utsaimin melarang secara mutlak atau memberi kesan bahwa bai' murabbaha ini haram. Kenapa? Karena itu riba. Karena memang kebanyakan keumuman orang yang terjadi seperti leasing memang. Dia tidak butuh, dia bukan berperilaku sebagai penjual sebenarnya. Dia hanya punya uang, ingin meminjamkan, tapi dari pinjaman itu dia dapat faedah. Ini kan ainur riba. Sahih? Kan seperti itu ya? Sehingga tinggal dibedakan antara apakah si tukang kredit yang menjual secara kredit ini betul-betul dia pemilik barang atau tidak. Nah, kalau betul-betul pemilik barang, maka kita katakan halal. Yang namanya jual beli terserah, seperti itu. Yang penting syarat-syarat jual beli terpenuhi. Nah, tapi kalau dia ternyata indikasi kuat, ini hanya ingin dapat keuntungan dari uang yang dia pinjamkan, seperti kebanyakan leasing, maka itu haram, itu merupakan riba. Nah, sehingga al-muhim baik al-murabahah, kalau terpenuhi syarat-syaratnya, maka yang demikian ini tidak mengapa dan itu halal. Baik. Jadi sebetulnya jadi leasing itu enggak ada masalah. Yang penting terpenuhi syarat-syaratnya. Leasing itu kan hanya penamaan. Ya sudah, al-ibrah bil haqa'iq la bil musammayat. Ibrahnya itu kan dengan hakikatnya, bukan dengan nama. Tapi ya ala kulli hal, hindari nama-nama yang memang bisa bikin orang curiga. Tapi ala kulli hal itu tadi permasalahannya, entah apapun namanya, selama kita lihat bentuknya memenuhi syarat-syarat jual beli yang sah, maka jual beli murabah seperti ini kita katakan halal. Nah, qala al mu'allif wal mas'alatu tasiyah al bay bit taksir. Ini sebetulnya rentetan dari murabahah. Tapi kalau murabahah itu dari si penjual, sekarang ini si pembeli. Jual beli secara kredit. Huwa bai'u silati ila ajalin muhaddadin yuqassatu fihi ats-tsamanu aqsatan muta'addidah. Kullu qistin lahu ajalun ma'lumun yadfa'uhu al-mushtari. Jual beli kredit, apa itu? Yaitu menjual barang sampai tempo waktu yang telah ditentukan, dicicil di situ barang tersebut dengan cicilan yang sekian cicilan. Masing-masing cicilan ada waktunya, dibayar oleh pembeli. Nah, cicilnya sebulan sekali terserah, seminggu sekali, setahun sekali, sesuai kesepakatan. Dan ini insya Allah sudah sangat dipahami oleh kita semuanya. Misaluhu, contohnya disebutkan mu'alif, antakuna indal ba'i sayyaratun kimatuha nakdan arba'una alfaryalin wa mu'ajjalatan situna alfaryalin. Pembenjual punya mobil, harganya kalau kontan 40 ribu real, kalau tempo 60 ribu real. Fayattafiqu ma'al mushtari 'ala an yusaddidahu al-mablagha 'ala 12 qistan. Penjual ini bersepakat bersama pembeli untuk si pembeli ini melunasinya 12 kali, 12 cicilan. Yadfa'u fi nihayati kulli syahrin 5000 riyalin. Setiap akhir bulan membayar 5000 real. 5000 real kalau dikali 12 berarti berapa? 60000 real. Ini lanjutannya dari yang tadi al-murabahah, ya kan? Sebetulnya seperti itu. Ada artinya, ada hubungannya. Walaupun cicilan tidak mesti penjualnya murabahah, tidak mesti. Ya, tapi sering terjadi seperti itu. Hukmuhu al-jawaz. Baik cicilan ini hukumnya apa? Boleh. Dan ini ada khilaf di antara para ulama. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa bai' taksid haram. Nah, berdasarkan dengan sebuah hadis, tapi ala kulli hal pemahaman dari hadis tersebut terbantah oleh hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah melakukan jual beli seperti ini. Yang menunjukkan bahwa pendapat yang mengatakan boleh jawaz seperti mu'alif di sini itu adalah pendapat yang rajih insyaallah. Dalilnya apa? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudi ta'aman binasi'atin ay bil ajal wa rahanahu dir'an lahu min hadid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah alaihi wasallam pernah membeli dari seorang Yahudi makanan dengan cara hutang. Caranya bagaimana? Hutangnya digadaikan baju besinya yang terbuat dari besi. Syahidnya di sini bahwa jual beli dengan cara hutang itu boleh dengan keuntungan yang lebih kalau dibayar kontan. Qala al-mu'allif wal bai' bi hadhihi at-tariqah fihi fa'idatun li kullin min al-bai' wal mushtari fa innal bai' yazidu fi mabi'atihi wa yu'addid min asalibihi fi taswiqi bidha'atihi. Jual beli seperti ini dengan cara seperti ini itu ada keuntungan masing-masing dari penjual membeli. Keuntungan bagi penjual apa? Dia bisa menambah barang dagangannya. Dia juga bisa apa? Punya metode yang banyak dalam memasarkan barang dagangannya. Karena kan kalau dengan dia silakan kredit, silakan kontan, ini kan menarik pembeli yang punya uang ataupun yang tidak punya uang. Kan seperti itu. Ya. Fayabi'u nakdan wa taksitan. Maka dia bisa menjual entah cash atau secara mengkreditkan. Wa yastafid fi hal taksit min ziyadil saman muqabil al ajal. Dia dapat keuntungan lebih. Dia dapat keuntungan lebih dengan sebab cara cicilan seperti itu. Kama anna al-mushtari yahsulu 'ala as-sil'ati wa illam takun 'indahu qimatuha. Sebagaimana penjual dapat keuntungan apa? Dia bisa mendapatkan barang dalam kondisi dia enggak punya uang yang mumpuni sepadan dengan harga barang tersebut. Harganya 100 juta, dia punya uang 5 juta. Dengan uang 5 juta dia bisa mendapatkan harga barang 100 juta, mobil 100 juta. Kenapa? Karena dicicil. Wa yusaddidu samanaha fima ba'du aqsatan. Dia membayarnya dengan cara mencicil. Baik. Ada syarat-syarat sah jual beli seperti ini. Syurutu sihhati bai' taksid. Apa syarat-syarat sahnya? Yushtaratu li sihhati bai' taksid idafatan ila syurutil bai' al-mutaqaddimah ma yali. Dipersyaratkan untuk jual beli kredit ini dengan jangan lupa ditambahkan syarat yang sudah dibaca terkait syarat jual beli. Ridho, kemudian memang pelakunya itu orang yang layak melakukan jual beli, melakukan transaksi, ya, kemudian memiliki barang dan yang lain-lainnya. Apa tambahannya? Yang pertama, al-awwal an takuna silatu bihauzatil ba'i' wa tahta tasarrufihi 'indal 'aqdi. Barangnya ini memang ada di tangan penjual. Seperti itu. Jadi sudah lihat bersama kita, enggak boleh. Pak, mau apa? HP. Ayo ke toko HP. Bapak mau beli yang mana? Yang ini, Samsung Galaxy apa entah namanya. Harganya berapa? 10 juta. Saya jual ke Bapak 20 juta kredit 5 tahun. Sepakat? Sepakat. masih di toko tersebut atau di depan tokonya? Sudah diserahkan akad. Makanya sebenarnya terlarang. Kenapa? Barang masih belum di hauzatihi, berada di wilayah kekuasaan dia. Entah rumah, entah toko, entah mobil, tergantung barang. Tergantung barang. Seperti itu. Ya, tergantung juga urf atau kebiasaannya. Yang pasti, dan ini sebenarnya juga berlaku pada seluruh jual beli. Nah, orang menjual barang itu selain bukan hanya dia pemiliknya, tapi barang itu memang sudah berada di genggaman dia, ada di wilayahnya dia, di kekuasaannya dia, ada di rumahnya, di gudangnya, seperti itu. Nah, maka ini syarat harus terpenuhi. Fala yajuzu lahum al-ittifaq ala samaniha wa tahdid mawa'id as-sadad wal aqsat thumma ba'd dhalik yashtariha al-bai' wa yusallimaha aw yusallimuha lil-mushtari fa inna hadha muharram liqoulihi sallallahu alaihi wasallam la tabi' ma laysa indak. Maka enggak boleh bagi penjual pembeli untuk sepakat harga, kemudian sudah tentukan kapan mawa'id sadad wal aqsad. Mawa'idnya artinya jadwalnya, waktunya. Kapan dilunasinya, kapan dicicilnya, setiap bulan apa setiap, pokoknya sudah jelas. Setelah itu baru orang yang menjual secara kredit ini, si penjual, beli dari toko ngambil. Nah, gak boleh. Kenapa? Dia bukan pemilik barang. Yang kedua, barang masih belum berada di genggaman dia. Seperti itu. Ini kan banyak terjadi. Akad duluan, baru kemudian dicarikan ke toko. Nah, seperti ini terlarang. Nah, kenapa sabda Rasulullah SAW, jangan engkau menjual barang yang bukan punyamu, yang belum ada di sisimu. Seperti itu. Maka jual barang itu syaratnya diantaranya, barang itu miliknya penjual dan sudah berada di hauzatihi, di wilayahnya dia. Kalau dia jual beli kulkas, bawa dulu kulkasnya itu ke rumahnya atau ke gudangnya. Bawa dulu ke kuas, di daerah kekuasaan dia, di tempatnya dia. Baru silakan dia jual ke orang lain. Dia kirim ke kota pembeli di mana. Jangan kemudian langsung dari toko itu langsung dikirim ke pembelinya, belum ke tempatnya dia. Ini asli terlarang, tidak sah. Asani la yajuzu ilzamul mushtari 'inda al-'aqdi aw fi ma ba'du bidaf'i mablaghin zaidin 'ala ma ittafaqa 'alayhi 'inda al-'aqdi fi hali ta'akhurihi 'an daf'il aqsab li'anna dhalika riban muharram. Tidak boleh mengilzam untuk kemudian membuat kesepakatan pembeli itu harus membayar uang lebih, kalau sekarang istilahnya kita denda, kalau dia telat membayar. Ya, sebenarnya ini terlarang, haram, ini riba. Nah, ya enak pembelinya. Seperti itu. Artinya sebagian penjual akan protes, ya enak pembelinya. Kalau enggak digitukan nanti orang akan bermudah-mudahan. Maka tidak. Nah, akan datang bersama kita jalan keluarnya. Asalis, syarat yang ketiga, yuhramu al-mushtari al-mali al-mumatalah fi sadadi mahalla min al-aqsab. Diharamkan bagi pembeli yang memang dia memiliki kemampuan untuk membayar, mumatalah, menunda-nunda pembayaran kalau sudah jatuh tempo. Seperti itu. Jadi kalau yang syarat sebelumnya itu berlaku untuk penjual, syarat ketiga si pembeli juga harus punya ingat kewajibannya. Seperti itu, dia enggak boleh menunda-nunda. Arabe la haqqalil ba'i fil ihtifaz bi mulkiyati al mabi' ba'dal bai'. Enggak ada hak bagi penjual untuk kemudian menyimpan barang yang sudah dia jual setelah jual beli. Menyimpan dalam artian di sini masih teranggap miliknya dia. Selama pembeli masih belum lunasi, maka ini masih barang punya saya. Tidak boleh seperti itu. Walakin yajuzu lahu an yashtarita 'alal mushtari rahnal mabi' indahu li dhamani haqqihi fi istifa' al aqsat al mu'ajjalah. Nah, ini jalan keluarnya bagaimana? Boleh bagi dia untuk mempersyaratkan kepada pembeli rahan, yaitu gadai, yaitu jaminan, minta sebagai jaminan. Agar apa? Dia tenang. Jadi tadi itu ceritanya, ya enak pembelinya. Kalau enggak boleh kita memberi denda. Ya, kalau memang khawatir pembelinya nakal, minta jaminan. Seperti itu. Enggak ada masalah. BPKB-nya ditahan sebagai jaminan. Ya. Dan yang lain-lainnya, ini seperti enggak ada masalah. Boleh ya seperti ini. Nah, baik, maka dengan ini kita selesai dari bab atau hal-hal yang terkait dengan jual beli yang terlarang. Insyaallah kita akan bahas berikutnya, yaitu terkait dengan riba dan yang hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Sampai di sini kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Bagaimana bentuknya arisan barang itu?
1: Jadi 10 orang bersepakat untuk arisan HP Ustaz. Tiap bulan, tiap kan misalnya, bilang misal, tiap bulan akan 100 ribu Ustaz, masing-masing bayar. Tapi diundi, di lot, hasilnya dia akan mendapatkan HP yang sesuai yang diinginkan. Kalau kurang, bisa nambah nanti. Apa yang tidak termasuk dalam jurus-jurus?
0: Sebentar. Nah, ini tolong dibedakan satu persatu. Arisan, ya, entah hasilnya bentuk uang ataupun bentuk barang yang lainnya, ini hukum asalnya nggak ada masalah. Ini akad tersendiri, akad tersendiri. Cara mendapatkan HP itu akad tersendiri juga. Cara mendapatkan HP ini kan macam-macam, seperti itu. Bisa ada si pembuat arisan ini, dia punya modal banyak, dia belikan dulu HP sebanyak yang dia, sebanyak anggota arisan. Sudah dia simpan dengan jenis yang sama pokoknya. Ini akad jual beli dia dengan toko, gak ada hubungannya dengan arisan. Seperti itu. Sehingga arisan-arisan, untuk mendapatkan HP-nya ya tinggal dipastikan bagaimana kemudian akad untuk mendapatkan HP-nya. Sekedar arisan seperti itu, nggak ada masalah. Kalau memang cara mendapatkannya juga dengan cara yang benar. Sehingga arisan itu akad, itu hal sendiri. Cara mendapatkan barang arisannya, ya dilihat. Misalnya, ya sekarang kalau anda tanya kepada antum, misalnya dengan cara seperti itu, beli dulu 10 orang anggota, satu belikan dulu HP 10. Dia punya uang banyak. Bulan ini yang kena fulan, nih HP-nya. Bulan ini yang kena fulan, nih HP-nya. Enggak ada masalah seperti itu.
1: Misalnya ini tanda katakan dapat shopping di bulan ini. Tapi bisa nambah bila dia butuh yang spek yang lebih baru. Maksud sana apa berlaku juga seperti yang tadi tentang boleh membatalkan atau yang lain-lainnya.
0: Sebentar, intinya begini, arisan itu pertama harus jelas berapa nilai di awal itu berapa yang dibuat untuk apa ini nyicil atau apa, itu harus jelas awalnya seperti itu. Barang juga harus jelas semuanya seperti itu. Nah, jadi maksud tanda begini.
1: Misalnya gini,
0: ya.
1: 10 ribu, 10 orang 1.
0: 100 ribu. Serius seribuan ya.
2: Untuk beli HP, kalau misalnya HP-nya Samsung, tapi ini nambah kalau kurang.
0: Kalau kesepakatan awalnya apa itu? Arisan apa? HP apa? Nah itu kan harus jelas dulu awalnya.
1: Diri standar, HP A, katakan HP Sony tadi. Tapi kalau nanti aku ingin spek yang lebih tinggi, bisa nambah.
0: Dengan kriteria masing-masing.
1: Iya.
0: Iya. Sudah.
1: Misalnya tadi terkumpul uang setelah
0: sebatas ini sudah enggak ada masalah. Terus dapat beli HP-nya gimana? Ya.
1: Karena pengen spek yang lebih tinggi Samsung. Kalau ini tuh Samsung 7 juta, itu nambah 4 juta.
0: Iya.
1: Nambah 4 juta, belikan HP yang mau.
0: Iya. Ya situ enggak ada masalah, sebatas seperti itu enggak ada masalah. Yang penting memang dia betul-betul penjual tuh, pengada siapa istilahnya? Si pengada barang, dia betul-betul penjual. Gak jadi saya beli.
1: Nah, ya
0: lah ya makanya sekarang kan arisannya sudah arisan nggak ada masalah mau bentuk apapun. Hanya sekarang tinggal ini loh cara mendapatkan barangnya itu kan hal lain lagi yaitu yang masalah tadi seperti itu. Ya makanya akad awalnya tuh harus jelas semuanya. Nah dia itu sebagai apa sekarang? Ya kalau penjual berarti dia harus betul-betul murni sebagai penjual. Dengan konsekuensi ya tadi itu, penjual pemilik barang betulan, di situ ada khiyar majlis, di situ ada khiyar macam-macam. Seperti itu. Nah.
1: Di suatu waktu salah satu peserta saya lebih butuh uangnya karena ada kondisi darurat, saya tidak bisa belinya. Sedangkan di awal tadi sudah diikat diberikan sapi.
0: Ini mirip dengan ikolah. Kalau si itu tidak ridha ya enggak boleh. Karena sudah awalnya itu arisan kesepakatannya seperti itu, akadnya seperti itu. Tapi kalau dia riba, ya enggak ada masalah. Seperti itu. Makanya kesepakatan awal harus jelas, kemudian setelah itu kembali kepada keriduan masing-masing kalau mau ada perubahan dari apa yang sudah diakati. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lain? Ya. Nah ini juga dua harga.
2: Maksudnya saya kalau beli kotan sekian, kalau anak didikan sekian.
0: Sudah sebatas itu nggak boleh. Kalau sebatas itu.
2: Atau apa?
0: Ya.
2: Ini kalau kotan ini Rp10.000.
0: Ya.
2: Kalau kredit berarti Rp12.000.
0: Ya. Sudah?
2: Ya.
0: Sudah? Enggak boleh. Yang boleh bagaimana? Ini saya jual kalau kontan 10 ribu. Kalau kredit 12 ribu. Kalau pembelinya mengatakan, ya sepakat, enggak boleh. Tapi kalau pembelinya mengatakan, ya saya ambil yang kontan 10 ribu. Itu boleh. Atau pembelinya mengatakan, ya saya ambil yang kredit 12 ribu. Itu boleh. Tapi kalau sekedar penjual mengatakan ini 10 ribu kalau kontan, ini 12 ribu kalau kredit, tanpa ada mana ini yang mau dipilih, langsung si pembeli mengatakan, iya sepakat, gak boleh. Dipaham ini ya? Jadi harus ditentukan mana yang mau diambil. Kesepakatan itu atas sesuatu yang jelas. Kalau cuma seperti itu, gak boleh. Dan seperti itu haram. Karena horor bisa apa nggak jelas bisa nanti dipermainkan seperti itu makanya harus maklum semuanya itu. Nah itu makanya dua harga pun harus jelas. Sekian kalau kredit, sekian kalau kontan. Ketika akad, iya saya pilih.
2: Hah?
0: Harus dipastikan. Ya harus dipastikan. Intinya harus ada kepastian. Ya seperti itu aja intinya. Nah, jadi gitu. Nah, barakallahu fikum. Paham ini ya? Baik. Ya.
1: Menanyakan terkait
0: KPR. Ya.
1: Kita ditawari mau pakai KPR bank konvensional atau pakai bank syariah. Di bank kita tahu lah ya, bank konvensional pastinya di pasaran itu ada denda.
0: Karena ada apa?
1: Karena ada denda.
0: Denda. Bank syariah.
1: Iya, bank syariah. Kita pinjam ke bank itu tanpa denda, dengan harga yang sudah disepakati tanpa denda. Tapi kita tidak bisa bayar.
0: Taib, tapi hakikatnya itu milik siapa? Milik siapa? Setelah diatasnamakan si bank syariah itu, ya. Itu KP atau rumah itu miliknya siapa?
1: Rumah milik bank. Masih milik bank. Karena jika kita sudah lunas, itu namanya ketika nebus kita penotaris lagi menghapus roya namanya. Roya itu nama bank. Sertifikat itu pemiliknya bank. Masih milik bank.
0: Iya. Yeah. Ya.
1: Jika kita sepakat memakai dengan harga tertentu, itu sertifikat dijaminkan di bank itu sudah bersama.
0: Jadi memang begini intinya, penjual rumah ini, dia menjual kepada, anggaplah sudah, nggak usah nama bank syariah wala apa, biar mudah, kepada A. Nah, seperti itu ya. Maka memang akhirnya rumah itu miliknya A. Kan gitu. Ini kalau yang syar'i. Setelah itu, ya sama tadi ceritanya itu, B datang ke A. Pak, saya mau beli rumah itu tapi saya enggak punya uang kontan. Kan gitu ceritanya. Baik, sebatas itu enggak ada masalah. Sebatas itu. Sama dengan saya mengajukan kepada A untuk beli rumah secara kredit. Kan gitu. Mau enggak si A? Ya kan? Dia beli kontan dulu, nanti si A ini jual kepada saya. Kan seperti itu. Nah makanya akhirnya kan kembali tadi kepada permasalahan yang tadi. Si A ini, apakah betul-betul dia sebagai penjual hakiki? Nah, itu sudah ini. Apakah betul-betul dia sebagai penjual hakiki? Si bank syariah itu. Apakah dia betul-betul sebagai penjual hakiki? Penjual hakiki itu kan artinya, ya dengan konsekuensinya tadi itu. Ya. Kalau rumah ya berarti BPKB-nya sudah dia miliki dulu. Seperti itu. Berarti tadi atas nama bank itu syariah misalnya itu betul. Tinggal sekarang si bank syariah ketika melakukan akad dengan orang yang enggak punya duit secara banyak, enggak punya duit kontan. Ketika selesai akad apakah masih milik siapa ini sekarang? Itu sekarang. Milik siapa? Nah, itu enggak.
1: Ketika nyicil, kita kan nyicil, kita menempati rumah, tapi sertifikat kan ada di bank. Sertifikat itu atas nama bank, sehingga lunas. Ketika lunas, sertifikat dikeluarkan bersama bank itu sama
0: Anak kurang paham itu, tapi pertanyaannya sekarang, ketika terjadi akad, Pak, saya beli kredit, saya beli rumah ini dari Anda secara kredit, sepakat, akad, sepakat. Maka sekarang pertanyaannya, rumah itu sekarang milik siapa? Ya, makanya kalau seperti ini kondisinya itu riba. Kalau kondisinya seperti itu riba. Walaupun gak ada denda, ini kan tadi dia itu harus silah itu barang dagangan itu di bihauzati al-ba'i, di wilayah kekuasaan dia, pemiliknya juga dia. Seperti itu. Tadi akad al-murabahah. Ya, jalan bersama kita. Akad murabahah tadi itu. Setelah akad dengan bank, ternyata bank masih tidak mau menjadikan itu atas nama si pembeli, ya, maka itu tidak sah jual belinya. Tapi kalau ternyata si, jadi sebetulnya langkah itu kesannya zahirnya sudah benar, si PT itu punya rumah dibeli oleh bank, sekarang atas nama bank. Kesannya kan bank pemilik hakiki dari rumah itu. Nah sekarang datang orang yang ingin membeli dia secara kredit. Maka harusnya rumah ini dengan segala anunya ya, bukti bahwa ini rumah miliknya siapa, ya jatuh ke tangan si pembeli kredit ini. Setelah itu bank nyimpen sebagai jaminan, sebagai gadai tanpa ada bunga ya. Gak ada masalah. Seperti itu. Tapi itu rumah sudah miliknya si pembeli, walaupun masih belum lunas. Walaupun masih belum lunas, itu miliknya pembeli. Seperti itu. Sehingga ketika misalnya tidak bisa melunasinya, yang namanya gadai itu kan juga ada akad tersendiri harus jelas. Digadai sampai bulan apa. Maka kalau sudah sampai bulan apa, misalnya ya, si pembeli ini tidak bisa melunasi, dijual. Nah ini sekarang bukti bahwa itu miliknya si pembeli. Kalau dijual ternyata subhanallah harganya tinggi, melambung tinggi. Hutangnya cuma 300 juta. Ternyata harga rumah itu karena itu rumah sebelumnya tanah biasa, setelah itu ada pemerintah memutuskan di situ dibangun bandara. Sehingga harga tanah naik. Dijuallah ketika sudah gak punya uang tadi itu, ternyata harganya 500 juta. Hutangnya 300. Maka kalau itu betul pemiliknya si pembeli, maka yang diambil oleh bank hanya 300, yang 200 dia punyanya dia. Karena rumah-rumahnya dia, walaupun dia belum melunasi secara sempurna. Karena sudah tamal akad. Seperti itu. Jual belinya sudah selesai. Harusnya seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Ya, jadi entah rumah, entah mobil, entah motor dan yang lainnya, ini murabahah ini penting sesuai dengan syarat-syarat jual beli. Nah, jadi di situ kita bisa ngelihat orang ini memang akal-akalan saja, ingin riba ini ingin dikemas dengan bahasa halus, atau memang dia pembeli sejati atau penjual sejati. Nah, intinya seperti itu. Tinggal dilihat syarat jual beli, syarat sahnya apa saja. Kalau terpenuhi ya sudah halal. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallifu al-babu tsani fi riba wa fihi masail. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua.

yaitu yang berkaitan dengan riba. Dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ta'rifur riba wa hukmuhu. Apa itu definisi dari riba dan bagaimana hukumnya? Al-awwal ta'rifuhu ar-riba fil lughah az-ziyadah. Riba itu dari sisi bahasa Arab maknanya adalah kelebihan. Wa syar'an, adapun dari sisi syar'i, istilah syar'i, ziyadatu ahadu au ziyadatu ahadil badalaini al mutajanisaini min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadata iwadun. Adanya kelebihan salah satu dari dua barang yang sedang dibarter, ditukar, ditransaksikan. Al-mutajanisaini, dari jenis yang sama. Min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadata iwadun. Di mana pertambahan ini tidak ada imbalannya dalam bentuk nominal tertentu. Intinya, walaupun nanti akan datang riba ini ternyata bermacam-macam bentuknya, tapi intinya ada tambahan ketika terjadi barter, tukar-menukar atau transaksi. Ini nilai pertambahan ini tidak diimbangi dengan adanya imbalan, dengan adanya nominal, dengan adanya perbuatan tertentu. Dia menambah begitu saja. Itu riba. Nanti akan datang rinciannya bersama kita insyaAllah. Asani hukmuhu. Hukumnya apa? Ar-riba muharramun fi kitabillahi ta'ala. Qala jalla sya'nuh. Wa ahallallahu wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nas secara syar'i jelas bahwa yang namanya riba itu haram. Wa qala jalla azza wa jall, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari muamalah riba kalau kalian benar-benar beriman. Menunjukkan di sini ada perintah untuk meninggalkan muamalah riba. Wa tawa'ada subhanahu wa ta'ala al-muta'amila birriba bi ashaddil wa'id. Faqala ta'ala alladhina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang bermuamalah dengan riba ini dengan ancaman yang paling keras. Sebagaimana firman Allah yang artinya, orang-orang yang memakan harta riba, uang riba, mereka tidak akan bisa berdiri nanti di hari di yaumul kiamah. Kecuali berdirinya mereka itu seperti orang yang kesurupan, kemasukan jin, setan. Bagaimana orang kalau kesurupan? Sempoyongan jalannya, tidak normal. Nah, nanti di hari di yaumul kiamah, orang yang makan riba ini ancamannya seperti ini kondisinya. Gak bisa berdiri dengan posisi berdiri yang benar. Kecuali bagaimana ketika orang kesurupan, orang kesetanan berdiri bagaimana. Ya seperti itu nanti yaumul kiamah. Orang yang melakukan riba, ancamannya seperti ini. Dari sini juga sebetulnya ada dalil bahwa yang namanya kesurupan setan itu ada. Berbeda dengan sebagian dari kalangan Mu'tazilah
yang mengingkari keberadaan makhluk gaib, jin, setan dan yang lainnya. Namun perkaranya la tafrid wala ifrat. Kita meyakini adanya jin, syaitan dari kalangan jin. Namun akhirnya kita juga dilarang untuk berlebihan dalam mensikapi jin tersebut. Taib, al-muhim, ini dalil bahwa orang yang melakukan muamalah riba itu ancamannya keras. Qala al-mu'allif ay la yakumuna min kuburihim indal ba'si. Ya, ini tidak bisa nanti bangkit dari kuburan mereka di hari kebangkitan. Illa kaqiyamil masru' halata sar'ihi. Kecuali bagaimana orang yang masru' kesurupan itu ketika dia kesurupan. Wa dzalika litadakhumi butunihim bisababi aklihimur riba fid dunya. Yang demikian kenapa? Perutnya membesar karena perut mereka diisi oleh hal-hal yang mereka makan dari uang riba ketika di dunia. Qala wa addahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kabair. Allah Rasulallahi sallallahu wasallam memasukkan riba ini termasuk dari dosa besar. Wala'ana kullal muta'amilina birriba. Dan Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang bermuamalah dengan riba. Ala ayy halin kanu. Gimanapun mereka, siapapun dan bagaimanapun kondisinya. Fa'an Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah SAW.

awa waqad ajma'atil ummah ala tahrimihi. Dalilnya apa? Bahwa orang yang bermuamalah dengan riba ini mereka termasuk dari melakukan dosa besar. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam dari sahabat Jabir, di sini disebutkan, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba dan yang memberi makan riba. Berarti siapa orang yang memakan riba, siapa yang memberi riba? Hah? Gimana ini? Akilur la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba, yang memakan riba, wa mukilahu, dan yang memberi makan riba. Kalau contoh sederhananya sekarang bank dengan orang yang meminjam uang dari bank, siapa yang memakan riba, siapa yang memberi makan riba? Hah? Siapa yang akil, siapa yang memakan riba, siapa yang mukil, yang memberi makan riba? Hah? Yang memakan siapa? Peminjam. Yang memberi makan? Nah, banknya. Yang makan bang. Yang memberi nasabahnya, nah, yang meminjam, seperti itu. Jadi yang makan riba, yang menikmati dapat riba siapa? Banknya, rentenirnya, seperti itu. Yang memberi ribanya, ya yang pinjam, karena dia nanti pinjam dengan tambahan, kan seperti itu, ya. Nah, wakatibahu, yang mencatat, wasyahidaihi, dua saksinya, sehingga orang yang membantu terjadinya proses riba itu dia dihukumi terlibat dalam muamalah riba, sehingga dia dikatakan pekerjaannya haram walaupun dia tidak ber atau tidak melakukan perbuatan riba itu, tapi dia membantu terjadinya proses riba tersebut. Di sini kan penulisnya yang mencatat, kan enggak, dia bukan yang meminjamkan. Dia hanya menulis transaksinya. Syahidehi, apalagi orang yang menjadi saksi.

pinjamkan. Dia hanya menulis transaksinya. Syahidehi apalagi orang yang menjadi saksinya. Seperti itu. Makanya apapun pekerjaan di bank, ketika pekerjaan tersebut berkaitan dengan proses kelancaran riba, ya, terlibat dalam proses melancarkan transaksi riba itu, maka pekerjaan tersebut haram. Sehingga penjaga bank, dia membantu proses kelancaran transaksi riba. Kalau tidak ada penjaga bank, tidak ada satpam, akan terjadi pencurian dan yang lainnya, sehingga proses riba itu tidak terjadi. Kan seperti itu ya. Maka penjaga keamanan atau security atau satpam dan yang lainnya terlarang kerja di bank. Nah, pokok intinya yang membantu terjadinya proses transaksi riba, maka itu merupakan suatu dosa juga. Terus sekarang ada pertanyaan, di bank itu bukan hanya perbuatan transaksi riba. Maka bagaimana hukumnya? Nah, di sini ada khilaf antara para ulama. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah mengatakan hal-hal yang tidak terkait dengan riba, maka pekerjaannya juga tidak ada riba. Artinya tidak haram. Dan ini juga fatwa dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Mufti Mamlakat Al-Arabiyah Saudiyah sebelum Syekh bin Baz. Nah, sebagian ulama mengatakan pokoknya seluruh pekerjaan yang ada di bank itu haram. Masalahnya khilaf. Contohnya sekarang di bank itu kan ada office boy, bukan terserah office boy-nya, satpamnya, terus apa lagi? Hatta tukang kebunnya. Kenapa? Misalnya begini, kenapa? Tukang kebun itu kan biar kebunnya rapi, indah, tempatnya semakin bagus, orang tertarik, kan gitu. Tapi bukan itu masalahnya sekarang. Di situ pekerjaan pendukung. Tapi maksud anda di situ ada amalan-amalan, ada sekian transaksi dan akad yang memang bukan riba, dan itu termasuk amalan inti atau penghasilan dari lembaga atau orang tersebut. Contohnya misalnya sharaf, tukar uang. Kan dolar, kita beli dolar, ini halal. Seperti itu. Gak ada masalah. Bank melakukan ini. Kemudian juga transfer uang. Menabungnya, iya. Tapi transfer uang sekarang, kita datang ingin transfer ke orang lain. Atau misalnya Western Union terkadang melalui sebagiannya melalui bank. Ya, Western Union itu kan lembaga transfer apa? Antar negara apa seperti itu ya. Ya seperti ini kan halal sebetulnya. Nah, dari sini kemudian para ulama mengatakan merinci, kalau memang pekerjaannya itu pada bagian yang itu tadi, maka hukum asalnya halal, enggak ada masalah. Tapi kalau sudah terlibat dengan proses ribanya, itu haram. Taib. Di sini sebenarnya juga al-mu'alif bahwa umat Islam ini ijma tentang keharamannya riba. Qala al-mu'alif wal mas'alatu tsaniyah al-hikmah fi tahrimi. Apa sih hikmah kenapa kok diharamkannya riba? At-ta'amul birriba yahmilu 'ala hubbidz-dzat. Bermuamalah, melakukan muamalah riba ini membawa pada apa? Cinta materi. Materialistis akhirnya. Orang itu materialistis. Wat takaluf ala jam'il amwal wa tahsiliha min ghairi turukil masyru'ah. At-takaluf. Bersemangat, haris untuk mendapatkan uang, mengumpulkan uang, memperoleh uang.

0: dengan cara yang tidak syar'i. Wa tahrimuhu rahmatan bil ibad. Hakikatnya pengharaman riba ini merupakan rahmat bagi manusia. Ketika Allah mengharamkan riba, itu hakikatnya merupakan rahmat dari Allah. Nah, karena riba itu memang memberatkan orang. Dengan sekian alasannya, hakikatnya kita bisa melihat sekian orang stres ketika ditagih oleh rentenir. Entah rentenir pribadi atau rentenir dalam bentuk organisasi dan lembaga. Berapa banyak kita menjumpai orang mengeluh. Nah, makanya pengharaman riba ini merupakan rahmat bagi manusia. Fa inna fihi akhdan li amwalil akharin bi ghairi iwad. Pada riba ini, muamalah riba itu ada mengambil harta orang lain tanpa ada imbalan yang layak. Seperti itu. Orang pinjam duit, pinjam, statusnya pinjam. Terus yang minjamin kok bisa dapat uang lebih tanpa dia melakukan apa-apa. Seperti itu. Tanpa adanya iwad, pengganti imbalan yang memang layak, sesuai dan dibenarkan. Idh al-murabi ya'kulu amwalan nas duna an yastafidu syai'an fi muqabilihi. Orang yang meminjamkan uang ini, pelaku riba ini, makan hartanya orang, di mana orang-orang tersebut tidak mendapatkan kemanfaatan, faedah dari ziyadah pinjaman tersebut. Dari ziyadah pinjaman tersebut, apa dia dapat apa? Beda dengan jual beli. Orang dapat uang sesuai, atau orang mengeluarkan uang sesuai dengan, dan dia dapat barang yang sesuai dengan apa yang dia keluarkan. Jual beli itu seimbang. Kalau ini orang pinjam, murni pinjam, berarti pinjam itu kan orang yang memberikan pinjaman tidak ada resiko akan kehilangan uangnya. Dari sisi si peminjam harus mengeluarkan uangnya. Nah, terus kenapa kok harus ada tambahan? Tanpa, kalau ada tambahan itu kan harusnya ada sesuatu yang memang layak untuk kemudian orang ini diberi tambahan. Nah, kalau riba, rentenir, enggak ada. Seperti itu. Makanya orang-orang tidak mendapatkan manfaat dari tambahan tersebut, enggak ada apa untungnya. Kama annahu yuaddi ila tadakhumi al-amwal wa ziyadatiha ala hisab salbi amwal fuqara. Sebagaimana muamalah riba ini mengantarkan kepada memperbanyak harta uang, menambah, tapi di atas pengorbanan, resikonya apa? Orang-orang yang butuh itu kehilangan uangnya. Orang butuh itu kan seharusnya dibantu. Orang butuh itu seharusnya dibantu. Gak bisa dikasih, ya pinjami. Jangan tambah diperberat, dipinjami tapi dengan ini kan memperberat. Seperti itu. Wa yu'awidu al-murabi al-kasala wal-khumul. Membikin orang yang si rentenir ini terbiasa malas, nyantai, tidak mau bekerja enak, payah, tidak mau ambil risiko. Dia dapat, yang penting punya uang banyak, dia minjamkan, dapat uang lebih. Pemalas akhirnya. Walibti'at anil ishtighal bil makasib al mubahah an nafi'ah. Akhirnya membikin pelaku riba ini semakin jauh dari pekerjaan-pekerjaan yang mubah, yang halal dan bermanfaat. Makanya disebut oleh Syekhul Islam dan yang lainnya, judi itu haram, tapi masih lebih ringan dibandingkan riba. Makanya kalau riba itu ancamannya sekian, ancamannya banyak. Riba itu, nah, yang tadi disebutkan nanti seperti orang kesurupan di hari kiamat, kemudian dilak. oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain disebutkan apa? Fa'zanu biharbin minallah. Diumumkan peperangan. Ngajak perang. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya diajak perang. Pengumuman perang kepada Allah ini, pelaku riba ini. Sekian banyak ancamannya. Dan juga aktualnya, pelaku riba dibandingkan judi. Haram-haram. Kita mengatakan judi haram-haram. Tapi judi ini masih apa? Ada untung-untungan. Selain bandarnya itu bisa dapat untung. Ada kemungkinan masih menang. SDSB. Ada yang memang betul dapat 1 miliar. Kan seperti itu ya? Kalau riba murni, gak ada untung-untungan. 100% orang si rentenernya dapat uang, dapat keuntungan. Kalau judi masih ada untung-untungan kadang. Seperti itu. Walaupun seringnya bandarnya yang untung. Tapi ada kemungkinan. Makanya dosanya riba ini ancamannya lebih keras dibandingkan judi. Sama-sama makan harta orang dengan cara yang tidak halal. Sama-sama dosa. Tapi judi masih mending. Walaupun tetap terlarang. Nah. Qala kama anna fihi qita'an aw qata'an lil ma'ruf bainan nas. Riba ini akhirnya terjadi apa? Memutus hubungan silaturahmi, memutus hubungan baik antar manusia. Antar saudara, antar tetangga. Kenapa? Enggak bisa udah butuh duit harus dibebani untuk mengembalikan lebih, akhirnya membuat permusuhan. Seperti itu. Wasaddan li babil qardil hasan. Riba ini menutup pintu syariat meminjamkan yang baik. Kalau al-qard meminjamkan, menghutangi tanpa ada riba, ini kan dianjurkan oleh syar'i. Dianjurkan oleh agama ini. Nah, kalau orang akhirnya bermuamalah riba semuanya, dan kita bisa saksikan sekarang rata-rata illa man rahimallah. Coba lihat semua bank pinjol, ya pinjol. Bermenjamur luar biasa. Dengan segala macam namanya lah. Seperti itu. Akhirnya orang itu yang seharusnya agama itu menganjurkan untuk memberikan pinjaman. Seperti, oh, yuk, kalau pinjaman itu akhirnya kita gak tahu uang kita bisa dibayar apa enggak. Loh syariat itu luar biasa. Gak ada masalah. Kalau emang khawatir gak bisa uangnya dikembalikan, meminjamkan juga gak harus. Tapi jangan melakukan sesuatu yang haram. Ini yang pertama. Yang kedua, syariat memberi cara. Kalau khawatir pinjamannya gak kembali, syariat membolehkan untuk adanya apa? Jaminan. Atau yang dinamakan dengan gadai. Silakan tanpa bunga yang penting. Gadai tanpa bunga. Sehingga pintu-pintu kebaikan akhirnya tertutup dengan adanya riba ini. Watahakum tabaqatin minal murabin bi amwal ummah wa iqtisadil bilad. Mengontrol sebagian kelompok manusia ini memiliki kontrol penuh. Mereka dari kalangan orang-orang yang meminjamkan riba itu, yang berprofesi sebagai rentenir-rentenir ini memiliki kontrol penuh dalam kondisi mereka ini tobaqah saja. Segolongan orang saja. Tapi bisa menguasai uangnya umat. Perekonomian negara. Subhanallah, ini kan sekian negara perekonomiannya itu dari uang riba sudah. Kan seperti itu ya. Nah. It's all muhim. Tahakum dikontrol dengan sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma'siyatun 'azimah lillah ta'ala. Itu merupakan kemaksiatan yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa wa in zada malal murabi. Cara riba ini walaupun secara zahir menambah harta pelaku riba itu, fa innallaha ta'ala yamhaqu barakatahu wa la yubariku fihi. menunaikannya Allah itu menghapus barokahnya. Pelaku riba yang mendapat uang untung tapi enggak ada barokahnya. Nah, dihapus sama Allah. Dan kita bisa saksikan orang yang bermain riba itu enggak akan pernah kenyang dan puas dengan dunia rata-rata, dan tidak pernah merasa memiliki kecukupan. Akhirnya sama aja, dia punya uang banyak tapi jiwanya tidak tenang. Dan ini banyak dialami oleh mereka. Allah Ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah menghapus barokah riba. Ya, Allah itu ingin menghapus riba wa yurbi sadaqat, dan Allah menganjurkan menambah barokahnya sedekah. Entah di dunia barokahnya ataupun pahala di akhirat nanti. Al-mas'alatu tsalitsah anwa'ur riba. Sekarang jenis-jenis riba. Awalan ribal fadl. Adanya namanya dengan riba itu riba al-fadl. Fadl artinya kelebihan. Huwa az-ziyadatu fi ahadil badalaini ar-ribawaini al-muttafiqaini jinsan. Tambahan pada salah satu dari transaksi barter, tukar-menukar itu, antara penjual pembeli misalnya, di mana transaksinya ini barangnya ini merupakan jenis barang yang termasuk dari golongan riba. Jadi di situ ada beberapa jenis barang yang di mana jenis barang ini dikatakan dia itu jenis barang riba. Kalau tidak dilakukan dengan metode yang sesuai syar'i, maka pelakunya terjerumus dalam riba. Nanti akan datang bersama kita. Ada di situ barang-barang yang bukan dari jenis riba. Ketika bertransaksi dengan cara apapun, selama itu caranya halal, maka tidak ada unsur ribanya sama sekali. Nah ini sekarang, riba fadl, intinya fadl itu ya nambah, melebihkan. Itu terjadi pada barang yang merupakan jenis barang riba. Barang riba ini dua-duanya sama-sama jenis yang sama. Mithaluhu, contohnya. An yashtariya syakhsun min akhar alfa sa'in min al-kumhi bi alfi wa mi'atai sa'in min al-kumhi. Seseorang beli dari orang lain 1000 sa' dari jenis gandum dengan 1200 sa'. 1 sa' itu kan arba'atul amdad. 1 sa' itu takarannya zakat fitrah itu kan 1 sa'. Ya, sa' itu kan bukan timbangan tapi dengan takaran. Ya, biasanya dengan volume lah kurang lebih seperti itu. 1000 sa' dari jenis yang sama gandum dibarter dengan 1200 sa' dari jenis gandum juga.
1: Wa yataqabadu al muta'akidan al iwadaini fi majlisil aqdi. Fahadihi ziyadah wahiya mi'ata sa'in nalkumhi la muqabillaha wa innama hiya fadl. Pembeli dan penjual itu bertransaksi, ya, ini 100 ribu sa', ini 1000 sa', ini 1200 sa'. Ada kelebihan 200. Maka ini yang dinamakan dengan riba fadl. Hukmuhu haramat asy-syari'atul islamiyah riba al-fadl. Hukumnya haram. Tapi yang diharamkan ini fi sittati asya. Ah, ini sekarang. Jenis-jenis barang-barang yang dikatakan barang riba. Jenis barang riba.
0: Az-zahab wal-fiddah wal-bur wal-sya'ir wal-tamr wal-milah.
1: 6 jenis ini. Emas, perak, berli, sejenis gandum itu ya, syair, gandum, kemudian tamer, kurma, dan juga garam. Ini 6 jenis barang riba. Kalau cara transaksinya itu ada kelebihan, maka itu terjatuh kepada riba fadl. Jual beli emas dengan emas. Maka kalau jual belinya yang satu emas 1 gram, yang satunya emas 2 gram, riba. Perak 10 gram dengan perak 15 gram, tuker ini. Pengin jual beli. Riba. Lalu terus bagaimana kalau emasnya satunya jelek, satunya emasnya bagus? Kan siapa yang mau emas jelek ditukar, emas bagus ditukar dengan emas jelek sama-sama 1 gram? Kan gak ada yang mau. Kurma 1 kilo dengan kurma 2 kilo. Ini riba. Riba fadl. Caranya gimana kalau carinya? Harus sama. 1 kilo dan 1 kilo. Nah, kalau emasnya ini yang ini ajwa, yang ini Mesir, sukari masih mending. Ini Mesir, 1 kilo ajwa, ya kan mau dihargai, masa dihargai 1 kilo Mesir, kurma jenis dari yang dari Mesir. Siapa yang mau? Kan harusnya mungkin 10 kilo Mesir atau 5 kilo Mesir atau 4 kilo Mesir. Nah ini sebanding dengan kurma ajwa. Tapi kalau itu dilakukan 4 kilo, 5 kilo Mesir dengan kurma ajwa sekilo, riba. Seperti itu. Sama. Bur, gandum, sama seperti itu juga. Milah garam sama juga seperti itu. Fa idza bi'a wahidun min hadhihi al-asya'i sittah bi jinsihi hurimat az-ziyadah wat tafadul bainahuma. Kalau salah satu dari 6 ini, emas, perak, barley sejenis gandum, kemudian gandum, kemudian kurma, kemudian garam. Salah satunya ini kalau dijual, ya, mana tadi? Idza bi'a wahidun, salah satunya dijual dengan jenis yang sama, kemudian ada kelebihan, ada ziyadah, ada tafadul, perbedaan kuantitas, ada perbedaan kuantitas, riba. Seperti itu. Ya terus siapa yang mau satu emas, satu kilo emas dengan bagus dengan ditukar dengan satu kilo emas jelek, satu kilo kurma bagus dengan satu kilo kurma jelek, kan gak ada yang mau. Seperti itu. Iya kan? Nah, tapi ya aturnya seperti itu. Terus gimana caranya? Ya gampang, gak ada masalah. Dijual dulu. Nah itu. Jadi ini kan yang terlarang ini kalau dengan jenis yang sama. Makanya kalau cara biar tidak terjatuh riba, salah satunya diganti. Artinya jual dulu, emas jual dulu dengan uang. Atau kurma tadi, 2 kurma yang jelek, 2 kilo kurma jelek, ditukar dengan 1 kilo kurma yang bagus, kan gak boleh, karena riba. Ya sudah, 2 kilo kurma yang jelek ini dijual dulu, dapat uang, nah baru belikan. Caranya seperti itu. Tapi kalau langsung dengan jenis yang sama, gak boleh itu ada selisih. Walaupun ini jelek, ini bagus, gak boleh. Seperti itu. Baik. Li hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, az-zahab bi-dzahab. wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur wa syair bi syair wa tamr bi tamr wal milah bil milah wal fid naam yadan bi yadin faman zada aw istazada faqad arba al akhid wal mu'ti sawa. Emas dengan emas, kalau transaksinya emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau bur dengan bur, atau syair dengan syair, tamer kurma dengan kurma, garam dengan garam. Syarat pertamanya harus yadan biyadin, nanti akan datang bersama kita, harus cash. Gak boleh utang salah satunya atau dua-duanya, harus langsung transaksinya, mana uangmu atau mana perakmu, ini perak saya. Ini syarat pertama. Kemudian syarat kedua, faman zada, ini sekarang, awista zada faqad arba. Barang siapa yang menambahi atau meminta tambahan, nah ini tadi, kurma jelek 1 kilo kan harusnya ditukar dengan kurma bagus 1 kilo, biar enggak terjadi riba. Tapi yang ini, siapa yang mau kan seperti itu. Nah kalau ditambahi kurma jeleknya jadi 2 kilo, nah ini tadi, faman zada awistazada atau meminta tambahan, faqad arba, dia sudah melakukan perbuatan riba. Sama saja, entah mengambil ataupun memberi, sama hukumnya. Sehingga al-muhim, hal-hal ini kalau jenisnya sama, ya jangan melakukan pertukaran biar tidak jatuh dalam riba. Dibuat jenisnya berbeda dulu saja. Jangan emas dengan emas, seperti itu. Emas 24 karat dengan emas 22 karat, tapi sama-sama 1 gram. Harganya kan beda. Seperti itu. Ya, tapi kan siapa yang mau tukar-tukaran 24 karat dengan 22 karat? Sementara syaratnya dari sisi syari harus sama 1 gram. Ya sudah, jangan emas dengan emas emang. Tukarkan dulu aja, jadikan dulu aja uang salah satunya. Baru dibelikan, seperti itu. Qala al-mu'allif wa yuqasu 'ala hadhihi al-ashya' as-sittah ma syarakaha fil 'illah fayuhramu fihi at-tafadul. Dikiaskan dari 6 jenis ini barang-barang yang lainnya yang memiliki keserupaan, memiliki persamaan 'illah, kenapa dia diharamkan, kenapa dia masuk ke dalam jenis golongan riba. Sehingga kalau kemudian ada perbedaan, akhirnya menjadi dihukumi riba. Artinya di situ ada 6 hal selain ini. Di situ ada barang-barang lain, jenis-jenis lain yang digolongkan seperti 6 jenis ini. Kalau diterapkan transaksi sama-sama jenisnya, maka dia harus terpenuhi syarat tadi itu. Nah, apa barang-barang yang lain yang dikiaskan sama? Fa'il, yaitu yang ilahnya sama. Disebutkan di sini fa'ilatu riba fi hadzal asya al-kail wal wazn. Ilahnya yaitu al-kail, sesuatu yang ditakar atau sesuatu yang ditimbang. Sehingga segala hal yang ditakar ataupun ditimbang ini merupakan ilah dari ribanya barang-barang tadi. Kurma itu kan di zaman dahulu kan di pakai kail, pakai volume, seperti itu, pakai sok, ya kan. Kemudian barang lain ada yang ditimbang, seperti milah. Milah yaitu ditimbang. Maka yang lainnya kalau cara menghitungnya itu juga dengan ditimbang atau pakai takaran, maka barang yang lainnya itu juga termasuk dari jenis ribawi, jenis barang yang di situ terjatuh riba, sehingga kalau transaksi dengan jenis yang sama harus tadi, tidak boleh ada kelebihan. Nah, baik. Qala al-mu'allifu fa yuhramu at-tafadul fi kulli makil wa mauzun. Maka akhirnya setiap yang ditakar dan yang ditimbang itu diharamkan adanya tafadul. Selisih kuantitas. Beras ditimbang apa tidak? Timbang. Gula timbang apa tidak? Timbang. Telur timbang apa tidak? Timbang. Riba berarti. Kalau mau tukar minyak, apalagi. Nah, minyak ini kan dengan kail, dengan volume, dengan takaran. Berarti semuanya riba. Apakah seperti itu? Pertama yang perlu kita ketahui, di situ ada ilah yang lain, yang ini ilah ini lebih kuat dan memang cocok untuk dikatakan ilah, yaitu As-Samaniyah. Emas dan perak ini ilahnya bukan karena ditimbang atau ditakar. Emas dan perak itu bukan barang yang jual belinya harus ditimbang dulu. Artinya dia bukan beli seperti barang-barang timbangan, artinya sudah 1 gram jelas sudah seperti itu ya. Tapi ilahnya emas dan perak ini yaitu karena merupakan alat transaksi yang bernilai. Maka para ulama mengkiaskan emas dan perak dengan mata uang. Ilah yang seperti ini jelas, ya. Nah, dahulu alat perdagangan, alat tukar transaksi emas dan perak, dirham dan dinar, itu kan perak dan emas asli. Kalau sekarang dirham dan dinar pada sebagian mata uang, nama mata uang di sebagian negara, itu kan hanya sekedar nama. Tapi aktualnya kan bukan emas dan perak. Kalau dahulu emas dan perak betul-betul alat tukar, alat transaksi. Maka sama sekarang dikiaskan dengan uang. Adapun yang lainnya, wallahu alam bisawab, masalah khilaf memang. Ada ulama yang berpendapat bahwa dicukupkan barang-barang riba itu hanya yang datang pada hadis. Hadisnya yang datang dari Rasulullah SAW menyebutkan sekian, ya itu saja. Adapun yang lainnya tidak. Sehingga gula, beras, jagung, apalagi yang lain-lainnya tidak termasuk dari jenis riba, sehingga boleh transaksi gula yang bagus ditukar dengan gula yang jelek dengan kilo yang berbeda, boleh. Ini sebenarnya pendapat ulama seperti itu. Dan tampaknya wallahu alam bisawab ini yang lebih rajih. Nah, karena zahirnya nas itu hanya mencukupkan pada hal-hal yang disebutkan itu tadi. Nah, di antara yang berpendapat ini, di antara Imam Syaukani dan Syekh Al-Albani dan yang lainnya dari kalangan para ulama, ana pribadi cenderung pada pendapat ini. Sehingga selain yang disebut dalam hadis, itu tidak ada, silahkan transaksinya bagaimana, enggak ada masalah. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan sebelum kita masuk kepada riba nasiah, jenis kedua dari riba. Nah, Allah Abang. Yang
2: riba dari penahanan Rasulullah. Orang yang menabungkan milik orang lain, mau itu menabung, apa masuk Rasulullah itu?
1: Ini beda, menabungkan itu kan berarti mewakili, dia wakalah berarti, wakil. Kalau dikatakan syahidah ya bukan.
2: Bukan.
1: Kenapa? Iya, bisa. Iya. Ya, itu kan lain lagi. Sekarang pertanyaannya makan babi apa? Ya haram.
3: Seperti itu.
1: Naruh uang, nyimpen uang di bank ribawi yang ada bunganya gimana? Ya haram. Kan pertanyaannya kalau, tapi kita gimana kalau enggak uang hilang? Nah, itu kan sudah babnya lain lagi. Seperti itu. Ada kebutuhan yang mendesak, ada darurat. Dan apalagi di zaman sekarang memang. Uangnya sudah kita taruh di lemari, di dalam kamar, maling masuk luar biasa. Enggak tahu itu bagaimana kok bisa. Dan terjadi. Kan seperti itu. Ini sudah babnya lain lagi. Orang makan babi karena darurat, dia kelaparan, sudah gak ada makanan 2 hari, 3 hari. Kan. Sehingga kita katakan hukum asalnya nabung haram. Tapi kalau kondisinya kepepet mendesak seperti itu, ya lain lagi. Sehingga nabung di bank, artinya jangan bermudah-mudahan membuka tabungan di bank memang. Tapi kalau ada kebutuhan yang mendesak, khawatir ini segala macam, ya silakan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Lanjut ya. Sampai jam 7 ya, insyaallah. Qala mu'allifu tsaniyan riba an-nasi'ah. Sekarang jenis kedua yaitu nasi'ah. Nasi'ah itu berarti ada waktu tempo yang tidak sekarang, tapi waktunya tertunda. Huwa azyada fi ahadi al-iwadaini muqabil ta'khir ad-dafa'. Ziyadah tambahan pada salah satu dari barang yang ditransaksikan itu. Tambahan itu dalam rangka apa? Karena ada membayarnya itu diakhirkan. Artinya apa? Hutang, dia langsung cash. Itu nasiah. Au ta'khir al-qabdi fi bay'i kulli jinsaini ittafaqa fi illati ribal fadl. Laisa ahaduhuma naqdan. Atau semata-mata pokoknya tidak cash pada setiap jual beli dua jenis beda jenisnya tapi memiliki kesamaan dari sisi ilah. Contoh, emas dan perak kan beda jenisnya. Ya, seperti itu. Emas dan perak itu jenisnya beda. Tapi sama-sama ilahnya sama. Apa ilahnya? Sama niya. Ya, punya nilai. Seperti itu. Nah ini kalau jual beli emas dan perak, kalau dengan sistem hutang itu tidak boleh. Kalau salah satunya hutang, maka itu dinamakan riba nasi'ah. Ini haram. Maka kalau mau beli emas dengan perak, silahkan, tapi harus cash serah terimanya langsung. Atau beli emas dengan uang, uang dengan emas kan beda jenisnya, tapi ilahnya sama, nilai sama niyah, berharga. Maka kalau mau beli emas pakai uang, tidak boleh hutang, tapi harus cash saat itu juga. Nah, laisa ahaduhuma naqdan. Salah satunya bukan naqdan. Bukan cash seperti itu. Misaluhu an yabi'a syakhsun alf sha'in minal kumhi bi alfi wa mi'atay sha'in minal kumhi limudda sana. Beli 1000 sha' dari jenis gandum dengan 1200 sha' dari jenis gandum sama untuk waktu setahun. Kenapa kok ini 1000 ini 1200? Karena bayar 1200 itu nanti dibayarnya setahun. Nah, ini ada ziyadah. Kenapa? Imbalan dari jangka waktu, tidak cash. Nah. Au yabi kilo syair bi kilo bur. Wala yataqabadon. Nah ini juga. Atau jual beli 1 kilo syair, yaitu barley. Tahu barley ya? Hah? Kalau yang jual roti tahu ini. Sejenis gandum. Hah? Apa nama Indonesianya ya? Antum bukalah nanti di Mbah Google insyaallah. Hah? Kalau ibu-ibu atau ibu rumah tangga biasanya tahu ini. Sejenis gandum juga sama. Ya. Dengan beli 1 kilo gandum, barley dengan gandum sama-sama 1 kilo, tapi tidak cash. Ilahnya sama, ini sesuatu yang ditimbang. Seperti itu. Makanya seperti ini, kalau tidak cash, intinya nasi'ah itu barang-barang yang tadi riba itu memiliki kesamaan ilah, walaupun beda jenis, tapi memiliki kesamaan ilah, maka Kalau tidak cash, itulah yang dinamakan dengan riba nasiah. Dan itu terlarang. Makanya disebutkan di sini, hukmuhu at-tahrim. Hukumnya haram. Dapat? Sudah? Hah? Ketemu? Apa namanya? Hah? Barley, ya. Sejenis gandum. Seperti itu. Baik. Hukumnya apa? Tahrim, haram. Fa'innan nusus al-warida fil Qur'an wa sunnah al-muharrimah lirriba wal muhadzirah minat ta'amul bihi. Nas-nas yang ada di Al-Quran dan Sunnah itu mengharamkan riba dan mentahzir, memperingatkan dari muamalah transaksi riba. Yadkhulu fi hadha an-naw' min ar-riba dukhulan awwalian wa hadha huwa alladhi kana ma'rufan fil jahiliyah wa huwa alladhi tata'amal bihi al-bunuk ar-ribawiyah fi hadzal 'asri. Masuk dalam jenis riba ini, dan masuknya itu pertama kali dimasukkan dalam hukum riba, yaitu apa yang dikenal sekarang dengan yang dilakukan oleh bank-bank riba yang ada. Ini disamakan dahulu dengan jahiliyah, riba jahiliyah. Pinjam 1000, baliknya 1500. Taib, dari tadi berarti kita mengetahui barang-barang itu ada yang jenis riba yang sudah disebutkan tadi. Kalau jenisnya sama, berarti harus sama dan harus cash. Itu dua syaratnya. Kalau jenisnya beda, tapi ilahnya sama. Emas dan perak. Ini kan jenis beda. Emas bukan perak, perak bukan emas. Tapi ilahnya sama. Ilahnya sama-sama samaninya. Makanya seperti ini hanya dipersyaratkan takobut. Langsung cash. Artinya emas dan perak terserah mau emas berapa, peraknya berapa gram, beda berapa, gak ada masalah. Yang penting cash. Uang dengan perak. Beli perak. Terserah uangnya berapa, peraknya berapa, terserah. Kelas bebas. Yang penting cash. Uang dengan emas. Yang penting cash. Seperti itu. Kalau beda jenis dan beda ilah, intahal amr. Selesai. Gak ada iskal sama sekali. Mau berapapun dan tidak cash, itu boleh. Contohnya, beli tamer dengan emas. Jenis jelas beda. Ilahnya juga berbeda. Maka itu gak ada tafadul, gak ada takobut. Berapa gram uangnya atau berapa kilo tamernya, bebas. Mau utang, mau gak hutang, bebas. Seperti itu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW pernah membeli, menggadaikan baju besinya kepada Yahudi dalam rangka membeli syair atau bur kepada seorang Yahudi, hutang. Nah, dengan digadaikan jaminannya, hutang beli gandum itu dari seorang Yahudi, jaminannya, tapi belinya dengan sistem hutang. Jaminannya apa? Baju perangnya. Syahidnya di situ beli tapi dengan sistem hutang. Ternyata Rasulullah SAW melakukannya. Makanya boleh. Tamer dengan uang atau dengan emas atau dengan perak, kelas bebas dan tidak harus cash. Nanti semua akan datang rinciannya insyaallah bersama kita satu persatu. Qala al-mu'allif wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an dzakara adh-dhahab wal-fiddah wa la tabi'u minha ghaiban binajizin. Kata sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda setelah menyebutkan tentang emas dan perak, wala tabi'u minha ghaiban binajiz. Wan najiz al-hadir. Jangan menjual dari ini, barang-barang riba ini, antara ghaib dengan najiz. Ghaib berarti nanti dibayarnya, yang satunya najiz, hadir, sekarang. Beli emas dan perak, saya beli emas. Saya terima emasnya sekarang, sama penjual tanya, peraknya kapan dibayar? Nanti. Ini dilarang oleh alaihi salatu wassalam. Jangan yang gaib, jangan yang nanti, dengan yang sekarang. Sehingga intinya tukar-menukar antara barang-barang ini harus ada syarat-syaratnya. Baik, sekarang pertanyaan begini. Bolehkah hutang emas? Kan ceritanya hutang itu begini, hutang, pinjam. Hah? Berarti kan emas dengan emas nih ceritanya nih. Harus emas juga. Sekarang pertanyaannya, ini kan emas. Misalnya fulan A pinjam emas ke B. Baik, pinjam emas ke B. Berarti emas yang ada di B itu kan berpindah ke A. Nanti emas A-nya kan membalikan emas lagi. Ada pertukaran. Sahih? Kan ada pertukaran. Kita ambil emas, nanti mengembalikannya emas. Ini kan kita sekarang ambil dari dia, nanti kita kembali ke dia emas. Ada pertukaran. Sahih? Hah? Sebentar, baik. Tadi paham gambaran permasalahannya ya. Ada enggak itu barang itu di ya sudah pinjam uang 1 juta. Uang itu termasuk jenis riba. Hah? 1 jutanya ini nih bendanya ini. Nih, dah pakai. Kita pakai. Kita dapat 1 juta lagi dikembalikan. Ini kan sekarang ini kalau emas dengan emas, uang dengan uang, uang dengan uang harus pertama apa? Sama kuantitasnya dan harus cash. Sahih? Nah ini enggak cash ini. Ini enggak cash sekarang. 1 juta ini yang ini 1 juta, uangnya ini dengan nomor serinya ini. Kemudian kita pakai uang lain 1 juta dengan nomor seri yang berbeda. Zatnya sudah berbeda. Kita kembalikan. Berarti kan gak ada takobut. Hah? Hah? Ah, ahsanta. Jadi yang terlarang ini adalah akad ketika akad bai. Ya. Yang terlarang itu adalah akadnya akad bai. Makanya tadi hadisnya disebutkan wala tabi'u minha. Yang terlarang ini kalau akadnya akad bai, jual beli, transaksi. Tapi kalau pinjam babnya lain lagi. Maksudnya di sini anak ingin mentambih, jangan dicampur adukkan. Seperti itu. Taib. Dipahami ini ya. Taib, qala al-mu'allif wa fi lafzin makana yadan biyadin fala ba'sa bihi wa makana nasiyah fahuwa riba. Dalam riwayat yang lain, selama itu yadan biyadin, artinya tangan ini menyerahkan, artinya cash, maka fala ba'sa bihi, enggak ada masalah. Wa makana nasiatan fahuwa riba. Tapi kalau tidak cash, nasiah, maka itu riba. Ini berlaku untuk apa? Jenis barang berbeda namun ilahnya sama. Seperti itu. Tapi kalau ilahnya sudah beda, otomatis jenisnya lebih berbeda lagi, maka enggak ada yang ceritanya syarat-syarat ini tadi. Baik. Qala al-mu'allif wal mas'alatu rabi'ah suwarun li ba'dil masail ar-ribawiyah. Ada beberapa contoh gambaran tentang permasalahan riba. Yatabayyanu lana min khilali tatbikil qa'idah al-atiyah wa mashtamalat alaihi ma'rifatun in kanatil mas'alah min masailir riba aw hiya minas suwari al-mubahah wa hadhihi al-qa'idah hiya. Kata al-mu'allif, akan nampak jelas bagi kita dari proses nanti penerapan qa'idah yang akan datang dan kandungannya. Kita bisa mengetahui, akan jelas bagi kita, kita punya ilmunya, apakah masalah itu memang masalah riba atau itu adalah bentuk-bentuk sesuatu yang mubah. Apa itu kaidahnya? Hiya, idza bi'a ar-ribawi bijinsihi. Nah ini.
0: Ushtuita fihi syartan. Kalau diperjualbelikan jenis riba dengan atau barang riba dengan jenis yang sama, maka dipersyaratkan dua syarat. Al-awwal at-taqabud minat tarafain fi majlisil aqdi qabla an yaftariqa. Taqabud itu saling menyerahkan, serah terima, cash. Ini syarat pertama. Di majlis akad, di tempat transaksi. Dari sini kita mengetahui terlarangnya jual beli emas atau perak melalui telepon ketika tidak ada cash. Sepakatnya di telepon. Karena emas lagi tinggi atau emas lagi murah, cepat telepon ke toko emas. Pak, saya beli emasnya ya. Sepakat Pak ya, sepakat. Sudah, tamal akad. Kapan Pak mau dibayar? Ini sekarang saya mau berangkat. Datang lagi setengah jam. Akadnya tadi. Sudah akad duluan, tapi barang belum ada cash. Sudah akad duluan. Seperti itu. Ya, nah, ini terlarang. Al-Mu'insal pertama yaitu cash. Asani at-tasawi bainahuma bil-mi'yar asy-syar'i. Al-makil bil-makil wal-mauzun bil-mauzun. Adanya tasawi. Kalau jenis yang sama. Itu tadi. Harus kuantitasnya sama. Ya. Yang ditakar dengan ditakar, yang ditimbang dengan ditimbang. Satu kilo emas dengan satu kilo emas. Satu sok tamer dengan satu sok tamer. Ini syarat kalau jenisnya sama. Amma idza bi'a ar-ribawi bi ribawin min ghairi jinsihi. Nah ini. Tapi kalau bukan dengan jenisnya, fayushtaratu fihi syartun wahidun. Syaratnya cuma satu. Huwa at-taqabud. Sudah lihat bersama kita tadi. Kalau beda jenis, ya, itu yang penting apa? Cash. Mingqabli tafarruq, sebelum berpisah penjual dan pembeli, harus cash. Amma tasawi falaisa bisyartin. Kalau beda jenis, maka sama kuantitas itu bukan syarat. Wa idza bi'a ribawi bi ghairi ribawi. Nah ini. Kalau beda di barang ribawi dijual dengan bukan ribawi, bukan barang jenis riba, jaza tafadul wa tafarruq qablal qabdi. Boleh pokoknya kuantitasnya bebas dan juga boleh apa? Hutang. Ini disebutkan di sini idza bi'a ribawi bi ghairi ribawi. Beli emas, beli unta pakai emas. Unta sudah sepakat sudah. Itu bukan jenis barang ribawi. Seperti itu. Tapi sekarang pertanyaannya ribawi, ribawi, tapi yang satunya memang beda ilah. Jenisnya jelas beda, ilahnya juga beda. Seperti tadi itu. Tamer dengan emas, maka ini pun juga kelas bebas. Walaupun sama-sama ribawi, tapi jenis beda dan ilahnya beda, maka enggak ada masalah. Baik. Sampai di sini ada yang menanyakan tadi sampaikan. Dengan ini, hah? Tukar uang.
3: Saya mau tukar uang. Ini 50.000 tukar dengan 10.000, mau tukar dengan 5.000 aja. Yang ada uangnya maksudnya 18.000, kurang 2.000 aja. Saya bawa dulu, nanti yang 20.000 kembalikan nanti. Transaksinya tukar uang, tapi ini gimana?
0: Nggak boleh. Hanya boleh terjadi. Kalau bahannya sama. Bahannya itu artinya imah kertas atau logam. Jadi ada khilaf antara para ulama. Tukar uang. Boleh enggak 10.000 kertas ditukar dengan 1.000-an koin? Ya. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh. Karena sama-sama mata uang. Ini kita berbicara sama-sama rupiah misalnya. Ya. Karena sama-sama rupiah, gak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh,
1: Kenapa? Beda jenis. Jenisnya yang ini logam, yang ini kertas. Sebagaimana di dahulu di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, mata uang islaminya yang dipakai, yang berlaku sah ketika itu, dirham dan dinar. Ini mata uang islami ketika itu. Dirham dan dinar kan beda jenis. Sama-sama bisa di kota Madinah, ketika itu transaksinya bisa pakai dirham dan dinar. Ternyata dirham dan dinar ini kalau ditukar, kelas bebas. Rasulullah alaihi wasallam tadi mengatakan silahkan. Yang penting apa? Taqabud. Taqabud. Mata uangnya mata uang islami ketika itu. Sama-sama, di Madinah sama-sama dipakai. Maka sama, ini logam, ini kertas, sama-sama dipakai di Indonesia untuk alat transaksi. Tapi jenisnya beda. Yang penting harus cash. Nah itu. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Dan tampaknya wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang rajih. Dan ini pendapatnya Syekh Mukbil rahimahullah dan yang lainnya. Tukar uang 10 ribu kertas dengan 9 ribu, logamnya ada 9 atau logamnya ada 18 kalau 500-an. Maka yang rajih wallahu a'lam bishawab yang seperti ini boleh. Tapi kalau kayak yang tadi Nah makanya kalau sama-sama dengan berbahan kertas, riba. Karena cash-nya itu harus cash sempurna seperti itu. Kalau sama-sama berbahan kertas. Tapi kalau dengan logam, gak ada masalah. Jangankan dibayar, saya bayar dulu nanti, atau yang 2000-nya nanti. Hatta gak nanti, artinya ya sudah 22 18 ribu. Tapi beda bahan, maka insya Allah juga gak ada masalah. Seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Taib. Kalau memang tidak ada lagi, karena memang sudah waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd.

قال المؤلف: أما إذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه فيشترط فيه شرط واحد وهو التقابض من قبل التفرق، وأما التساوي فليس بشرط، وإذا بيع الربوي بغير ربوي جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. Kata al-Malik di sini, kalau barang itu barang ribawi, golongan barang yang bisa mengandung unsur riba, dan sudah lewat bersama kita dalam hadis, ada apa saja? Hah? Emas, perak, hah? Kurma, gandum, garam, barley. Hah? Sudah disebutkan? Oh iya, belum tahu itu. Nah, pokoknya barley itu. Ini asnaf ribawiyah. Kalau dijual, ini ribawi dengan ribawi tapi tidak satu jenis, maka hanya dipersyaratkan satu syarat, yaitu at-taqabud, langsung serah terima barangnya cash di majelis sebelum berpisah. Adapun at-tasawi, jumlahnya kuantitasnya sama, kalau beda jenis maka itu bukan syarat, boleh kalau beda jenis. Sekarang qala al-muallif: wa idza bi'a ribawi bi ghairi ribawi. Kalau yang dijual adalah jenis ribawi dengan yang bukan ribawi. Tapi dari 6 itu ada satu yang insyaallah memang, apalagi zaman sekarang memang insyaallah itu digolongkan dengan 6 ribawi ini, apa berarti? Ada yang ingat? Hah?

Ada yang ingat? Hah? Mata uang. Ya. Mata uang. Dia bukan emas, bukan perak, terbuat dari logam besi atau kuningan atau terbuat dari kertas. Tapi hampir rata-rata ulama di zaman sekarang memasukkan itu, dan memang benar, ini pendapat yang rajih. Mata uang digolongkan ke emas dan perak. Baik. Hal muhim, kalau jenis ribawi dengan bukan, maka boleh beda kuantitas. Dan juga boleh tidak tasawi, berarti boleh secara mutlak. Beda kuantitas dan tidak cash. Nah, dan ini perinciannya kemarin sudah lewat bersama kita. Sekarang mu'alif akan menyebutkan beberapa contoh dari bentuk-bentuk ini. Qala wa fi ma yali au qala al mu'allifu wa fi ma yali ba'du suwar wa ahkamuha. Ini beberapa bentuk-bentuknya dan hukum-hukumnya. Yang pertama, al awal ba'a mi'ata jiramin minadh dhahab. Bi mi'ati jiramin minadh dhahab ba'da syahr. Baik. Ana mau tanya bagi yang tidak pegang kitabnya. Sekarang ini menjual 100 gram emas dengan 100 gram emas yang lain dibayarnya setelah 1 bulan. Apa hukumnya? Hah? Kenapa? Nah, tidak ada taqabud. Ya. Makanya kata mu'alif hadza muharram. Nah, taqabud artinya taqabud itu kan memegang, serah terima. Taqabud itu serah terima, langsung kontan di majelis. Wa huwa minar riba. Riba apa berarti? Kan riba ada dua jenis. Riba fadl dan riba nasiah. Hah? Riba nasiah. Riba fadl itu berarti kuantitasnya berbeda. Kalau nasiah karena ada apa? Tempo, nah, jarak, waktu. Asani ishtara kilo jiramin minasyair bi kilo jiramin minal bur. Satu kilo syair dengan satu kilo bur. Dia beda jenis, tapi ilahnya sama. Bainahuma ittihadul illah. Ilahnya sama. Ya. Maka seperti ini hukumnya bagaimana? Tidak boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak atau bagaimana ada rinciannya? Nah, siapa yang bisa menjawab? Ini mirip misalnya dengan 1 kilo emas dengan 1 kilo perak misalnya. Di mana rinciannya? Atau tidak boleh secara mutlak atau boleh secara mutlak? Nah. Boleh secara mutlak. Baik. Nama lu siapa? Abu Asrof. Asrof. Baik, siapa yang sepakat dengan Abu Asrof? Abu Asrof mengatakan 1 kilo syair dengan 1 kilo bur boleh secara mutlak. Sepakat semuanya? Hah? Sepakat? Antum sepakat, Pak Salamani? Abu Wilda? Sepakat, Abu Wilda? Hah? Kenapa? Ini anak tanya gini, biar anak tahu ini. Antum ini kemarin pelajaran paham apa enggak? Udah berbusa-busa. Baik, sepakat semua dengan Abu Asrof? Hah? Tidak. Siapa yang tidak, siapa yang sepakat?

0: Sepakat dengan Abu Asraf, boleh secara mutlak. Yang lain sepakat ya? Rahmat?
1: Tidak boleh, tapi harus apa boleh.
0: Nah, jadi kalau jenisnya beda, tapi masih sama-sama satu, ilahnya masih sama, itu bukan secara mutlak bolehnya. Tetap ada satu syarat, yaitu takobut. Memang tasawinya tidak harus. Seperti itu. Tasawi artinya kuantitasnya sama. Memang tidak harus. Tapi tetap harus ada syarat takobut. Cash langsung, serah terimanya dari penjual dan pembeli. Nah, makanya di sini disebutkan boleh jaza likhtilafil jins, boleh karena ada beda jenis. Wa yushtaratu at-taqabut fil majlis. Ini kalau yang pegang kitab kalau mau jawab harus ditutup kitabnya. Karena itu ada jawabannya. Nah, maka di sini sebutkan boleh walaupun berbeda jenis, tapi tetap dipersyaratkan taqabut fil majlis. Akad majlis tersebut harus ada cash, penjualan beli langsung menyerahkan masing-masing barangnya. Baik. Asalis idza ba'a 50 kilo jiraman minal bur bisyatin. Kalau menjual 50 kilogram dari bur dengan seekor kambing. Nah, boleh secara mutlak atau tidak boleh secara mutlak atau ada rinciannya. Hah? Boleh secara mutlak. Hah? Boleh secara mutlak. Ada yang berbeda pendapatnya? Hah? 50 kilo bur dengan kambing, satu ekor kambing. Ada sudah yang mengatakan boleh secara mutlak. Anak tanya, apakah ada yang berbeda? Apakah setuju semuanya? Nah, jadi begini, ditanya apa berbeda? Enggak. Setuju semuanya? Juga ada yang enggak. Ini berarti kira-kira pelajaran kemarin paham enggak ini? Ya enggak, yang enggak ikut ma'dzur, walaupun mungkin bisa bertanya ya. Bisa bertanya ke kawannya. Kalau yang enggak ikut ya insyaallah ma'dzur. Nah, tapi yang ikut-ikut ini. Nah. Baik. Kalau 50 kilo bur dengan kambing, nah. Boleh secara mutlak. Karena kambing bukan barang ribawi. Dengan barang ribawi, maka kelas bebas. Enggak ada masalah. Baik, yang mirip dengan ini bentuk yang bagaimana? Di sini sebutkan tenang. Qala sawa'un taqabada fil majlis aula. Sama saja, apakah itu ada cash di majlis tersebut atau tidak? Terserah, bebas. Seperti itu. Kambing ribawi atau bukan? Bukan. Bur? Ribawi. Ribawi dengan bukan? Kelas bebas. Yang mirip dengan ini? Yang sama dengan ini? Hah? Mana yang dah jawab? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Emas dan merah? Enggak boleh. Dia harus takobu tetap. Seperti itu. Emas? Sama? Beras, nah ahsanta, barakallahu fik. Berarti, tapi ya ini sama. Beras bukan ribawi, emas bukan ribawi. Anak ingin ini ribawi dengan bukan ribawi. Gak usah sebut nama jenis barangnya, tapi patokannya. Nah, itu yang anak inginkan sekarang. Sama juga, kelas bebas secara mutlak. Hah?
1: Barang ribawi dengan barang ribawi yang ilahnya beda.
0: Nah, ribawi dengan ribawi jenisnya beda dan ilahnya juga enggak sama. Ya. Emas dengan bur atau dengan syair atau dengan tamer. Seperti itu. Ya. Ini kelas bebas juga. Padahal sama-sama ribawi. Tapi ilahnya itu tidak enggak ketemu, enggak satu ilah. Seperti itu. Maka ini juga boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hutang. Beli syair, belinya hutang. Dibayarnya kan dahulu mata uangnya kan ima dirham atau dinar. Emas atau perak. Emas atau perak itu kan ribawi. Syair juga ribawi. Tapi hutang bebas. Seperti itu. Maka ribawi dengan bighairi ribawi kelas bebas, dan juga ribawi dengan ribawi tapi jenis beda, ilahnya juga beda. Ini juga kelas bebas. Baik. Arabi' ba'a mi'ata dolarin bimi'atin wa ashrata dolarat. Menjual 100 dolar dengan 110 dolar. Nah. Hah? Tidak boleh? Tidak boleh? Yang lain? Hah? Ini kan uang nih. Sama kan mata uangnya kan? Baik. Hah? Ongkos. Maksudnya?
1: Ya. Yang anak ingat itu dulu bilang ini 10.000 ditukar 11.000. 10.000 tapi minta upah. 1.000.
0: Kalau enggak minta upah? Gimana minta? Ini jual beli memang ini sudah. Jual beli mah enggak ada upah, enggak upah. Pokoknya jual beli ini sekarang. Itu kan bukan upah sebenarnya. Pokoknya 10.000 dengan 11.000 udah gitu. Hah? Nah. Memang ada khilaf. Pendapatnya mu'alif mengatakan enggak boleh secara mutlak. Karena sama-sama satu mata uang. Ya. Kalau sama-sama rupiah atau sama-sama dolar, maka ini kejadiannya menurut satu pendapat, ya, itu sama dengan emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau kurma dengan kurma, garam dengan garam, gandum dengan gandum. Pendapat lainnya mengatakan uang ini kalau bentuknya logam dengan kertas maka boleh, itu seperti emas dengan perak. Boleh ada perbedaan, yang penting, hah? Boleh ada kuantitasnya berbeda, yang penting takobut. Seperti itu. Dipahami ini ya. Dan wallah alam bisawab, ini tampaknya pendapat yang rajih. Nah, sudah kita jelaskan waktu itu, karena emas dan perak, dirham dan dinar di masa Rasulullah alaihi salatu wasalam itu sama-sama alat atau mata uang yang bisa dipakai di negara Madinah. Berarti kan mata uangnya itu bukan dirham atau bukan dinar. Artinya ini mata uang Islami, bentuknya dinar dan bentuknya dirham. Seperti itu. Ya, bisa dipakai di satu negara, di kota yang sama. Seperti itu. Maka sama di Indonesia, sama-sama rupiah, tapi yang ini kertas, yang ini logam. Nah, tapi alat kulihat ada khilaf. Yang rajih, yang ana yakin lebih rajih, boleh. Selama beda bahan apa materialnya. Baik. Namun kalau mualif berpendapat tidak boleh memang. Seperti itu. Baik, as-sadis al-khamis. Iqtarada alfa dolarin ala an yu'idaha ba'da syahrin au aksar bi alfi wa mi'atai dolarin. pinjam $1,000, pinjam ini ya, nanti dikembalikannya setelah sebulan atau lebih, 2 bulan, 3 bulan, berapa kembalikannya? $1,200. Pinjam 1,000, kembalinya 1,200. Boleh? Ini ada 3 pilihan. Boleh secara mutlak, haram secara mutlak, atau ada rinciannya? Baik. Sepakat semuanya? Nah,
2: boleh.
0: Ada. Boleh secara mutlak?
2: Ya. Boleh dengan syarat kalau yang menambahi tidak diperhatikan dari awal.
0: Wah, santai. Nah, barakallahu fiik. Nah, boleh kalau itu minti bin nafas. Tidak ada syarat. Orang meminjamkan $1,000. Ya. Dia tidak mempersyaratkan kembalinya 1,200, kembalinya 1,100, wala berapa? 1,000. Yang kembalikannya, karena dia merasa dapat pinjaman dan dia betul-betul bersyukur ketika itu butuh, janji melunasi 2 bulan, 3 bulan, alhamdulillah dia dapat uang banyak, dia merasa bersyukur, ingin berterima kasih, mengembalikannya lebih. Ridho dia, minti bin nafas. Rela itu, memang suka rela. Seperti itu, maka boleh ya seperti ini, mengembalikannya lebih. Tidak ada syarat di awalnya, tidak ada kesepakatan. Boleh. Yang terlarang itu kalau sepak nih, ya hutang nanti hak kembalinya 1,200 ya. Itu enggak boleh. Riba jahiliyah. Seperti itu. Sebagaimana para rentenir dengan entah lembaga ataupun pribadi yang sebagaimana banyak terjadi sekarang di zaman kita, nasallallahu alaihi wasallam. Sehingga intinya apa? Ada rinciannya, seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, asadis ba'a mi'ata dirhamin minal fiddah bi asyrata au bi asyrati junayhat minaz zahab. Yadfa'uha ba'da sanah. 100 dirham dari perak dan 10 junayhat. Junayh itu ya mata uangnya di Mesir atau yang lainnya. Dari terbuat dari emas, 100 dirham perak dengan 10 junayh dari emas, dibayarnya nanti setelah setahun. Ah, boleh atau tidak? Ah? Ah? Nah, tidak boleh. Tidak ada takobut. Hah? Kenapa kalau tidak boleh? Artinya alasannya apa? Ya, hadis jelas hadis. Nah. Tapi apa alasannya kenapa tidak boleh? Karena tidak ada takobut. Kan seperti itu kan? Iya. Tapi memang apa kondisi ini kok terus harus dipersyaratkan takobut? Sehingga kalau tidak takobut haram. Ini jual beli apa dengan apa? Nah, emas dan perak artinya beda jenis, tapi sama-sama barang ribawi, beda jenis, hanya apa? Ilahnya sama. Nah, ini kan emas dengan perak. Emas dan perak itu kalau tidak takobut, tidak di majelis, maka terlarang. Nah, makanya disebutkan la yajuz, tidak boleh. Id la budda minat takobut yadan biyadin. Asabi la yajuzu bayi au syira ashumil bunuk ar-ribawiyah li'annaha min bab bai'in naqdi bin naqdi bi ghairi tasawin wala taqabut. Tidak boleh jual beli sahamnya bank ya, karena bank itu kan isinya uang, apalagi uang riba. Ini tidak boleh saham al-bunuk ar-ribawiyah. Jadi kalau jual beli saham sebenarnya enggak ada masalah. Tapi kalau sahamnya itu sahamnya bank, apalagi bank ribawi, tidak boleh. Kenapa? Li'annaha min babi bai'in naqdi bin naqdi bi ghairi tasawin wa la taqabut. Ini jual beli uang dengan uang, tidak ada tasawi. Kuantitasnya berbeda. juga tidak ada takabur. Kan saham bank itu yang diperjualkan kan uang, berarti itu kan bagian dari jenis riba. Yang diperjualkan sahamnya bukan uang, ini kan enggak boleh. Seperti itu. Saham itu kan mewakili uang. Ya berarti uang. Nah, al-muhim tidak ada tasawi, tidak ada takabur, maka yang seperti ini terlarang. Jual belinya sahamnya bank, apalagi ribawi. Sehingga jual beli saham, saham produk-produk yang lain silahkan, selama memang tidak ada penyelisihan syar'i. Baik. Qala al-mu'allif al-bab tsalits fil qardi wa fihi mas'alatan. Sekarang masuk kita pada bab al-qard. Qard yaitu pinjaman. Ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula fi ta'rifihi wa adillati masyru'iyyatih. Dapat definisinya dan dalil-dalil disyariatkannya. Al-qardu daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Apa itu qard? Menyerahkan harta untuk orang yang dia memanfaatkan harta tersebut, kemudian orang tersebut mengembalikan gantinya. Ya sudah, mafhum lah ya. Pinjaman ya, mafhum ya. Pinjaman bukan harus uang, macam-macam. Seperti itu. Nah, pinjam sepeda, motor, pinjam uang, pinjam apa saja, barang terserah. Wa huwa masyru'un wa yadullu 'alaihi umumul ayat al-Qur'aniyah wal haditsud dalatu 'ala fadlil mu'awanah wa qada'i hajatil muslim wa tafriju kurbatihi wa saddu faqatihi wa ajma'al muslimun 'ala jawazih. Ini adalah perkara yang disyariatkan. Bolehnya ini keumuman ayat yang ada dan juga hadis yang menunjukkan tentang keutamaan al-mu'awanah, membantu. Karena kan memberi pinjaman itu kan berarti membantu. Dan juga ini membantu menunaikan kebutuhan saudaranya muslim, memberi jalan keluar atas kesusahannya, menutupi kebutuhannya. Dan kaum muslimin bersepakat berijma atas bolehnya al-qard memberikan pinjaman. Rawahu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakra. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah meminjam dari seorang bakro. Bakro di sini sebutkan talinya, yaitu unta yang masih muda. Faqadimat alaihi ibil sadaqah. Fa'amara Abu Rafi an yakdiya rajula bakrahu. Faraja ilaiha Abu Rafi faqala lam ajid fiha illa khayyara. Rasulullah pinjam unta yang masih muda. Ya, berarti harganya lebih murah. Kemudian setelah itu datang kepada Rasulullah SAW unta-unta sedekah. Rasulullah itu kan punya nasl Quran, mendapatkan jatah, ya, dari zakat, seperti itu. Artinya dari baitul mal. Nah, maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Abu Rafi' untuk menunaikan, membayar kepada orang yang tadi dipinjam untanya itu, unta mudanya itu. Akhirnya Abu Rafi' kembali kepada Rasulullah SAW. Intinya begini, Rasulullah itu menyuruh Abu Rafi' itu ada ibil sadaqah, ambil, cari yang di situ yang bakro, yang masih muda. Kemudian tolong bayarkan ke orang yang tadi itu, yang kata Rasulullah, yang Rasulullah SAW pinjam darinya unta yang masih muda itu. Faqala lam ajid fiha illa khayara. Kata Abu Rafi, ya Rasulullah, aku enggak mendapati pada ibil sedekah itu kecuali khayara. Artinya ini unta di sini sebutkan khayara ruba'iyan, yaitu yang sudah berumur 6 tahun. Artinya unta ini sudah berumur bagus, harganya jauh lebih mahal. Fa amara Abu Rafi an yaqdiya rajula. Nah, faqala a'tihi iyyahu inna khiyaran nas ahsanuhum qada'a. Kata Rasulullah SAW, sudah kasih yang khiyara itu, ruba'iyan itu. kasih unta yang sudah berumur 6 tahun itu, kasih. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang ketika mengembalikan pinjaman ini mengembalikannya dengan pengembalian yang paling bagus. Pinjam barangnya harganya lebih murah, dikembalikan dengan barang yang harganya lebih mahal. Minti bin nafas. Maka tadi kembali kepada masalah yang tadi itu, pinjam ya 1000 kembali 1200 selama tidak ada syarat di depan, dan yang meminjam ini minti bin nafas rela, dia suka rela, boleh. Ini dalilnya diantaranya, dan ini juga dalil tentang disyariatkannya pinjam meminjam. Qala al-mu'allifu wa min al-adillati ala fadlihi hadits Ibnu Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marrah. Di antara dalil tentang keutamaan memberikan pinjaman, hadis Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada saudaranya muslim yang lainnya dengan dua kali pinjaman, maka ini pahalanya sebagaimana dia bersedekah kepada saudaranya sekali. Pahalanya. Nah, artinya memberikan pinjaman ini juga bisa ini kan perbuatan ihsan. Seperti itu. Makanya kalau memberi pinjaman itu ihsan, tidak boleh di situ masuk unsur untuk mengambil keuntungan duniawi, karena itu perbuatan dapat pahala. Jangan masuk unsur duniawi. Makanya terlarang kemudian ngambil bunga melebihkan, karena itu pahala. Kalau diambil unsur riba dunianya, dia dapat keuntungan dunia, akhirnya menjadi berdosa. Seperti itu. Nah. Al-mas'alatu tsaniyah, sekarang permasalahan kedua, fi syurutihi wa ba'dil ahkami al-muta'alliqati bihi. Syarat-syaratnya dan hukum-hukum yang terkait dengan pinjam meminjam ini. Al-awwal la yajuzu lil muslim an yuqridu akhahu bi syartin aw bi syarti an yuqridahu ba'da dzalik idza radda 'alaihi qardahu. Karena al-muqrid ishtarata naf'an. Wa kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk memberikan pinjaman kepada saudaranya dengan mempersyaratkan nanti setelah selesai sudah dibayar gantian ya. Ana mempersyaratkan ana yang pinjam ke antum. Seperti itu. Maka yang demikian terlarang. Artinya dijadikan syarat. Saya akan meminjamkan Anda 100 kembali 100. Tapi ada syarat lain. Iya, kembalinya 100. Tapi syaratnya nanti setelah itu saya yang ganti pinjam ke Anda. Jadi dia mendapatkan manfaat dari pinjaman yang awal itu. Dipahamin ya? Makanya ini terlarang. Kenapa? Kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba. Setiap pinjaman yang kemudian membawa pelakunya, menyeret pelakunya, menyebabkan pelakunya mendapatkan manfaat, manfaat itu bentuknya macam-macam. Enggak harus uang. 100.000 harus syaratnya kembalinya 120. Ini bagian dari manfaat. 100.000 kembalinya 100.000, tapi syaratnya saya nanti yang gantian pinjam. Ini kan dia juga dapat manfaat. Seperti itu. Nah, saya pinjami 100.000, tapi saya minta jaminan. Mana barang Anda digadaikan ke saya? Enggak ada masalah, kembalinya 100.000. Tapi barang Anda ini nanti saya pakai. Itu juga manfaat. Pokoknya orang minjemin itu jangan ngambil manfaat duniawi. Kalau ngambil manfaat duniawi dengan segala bentuknya itu riba. Nah. Kemudian berikutnya bentuk berikutnya ka'an yuskinahu darahu majanan au rahisah au yu'irahu dabatahu au ay syai'in akhar au ghair dzalik minal manafi'. Nah, entah itu syaratnya orang yang memberi pinjaman, syaratnya nanti yang pinjam itu harus mempersilahkan dia untuk tinggal di rumahnya secara gratis. kontraknya jadi murah. Orang yang pinjam duit punya rumah, dia dikontrakan. Nah yang minjem ini, ya sudah saya pinjemi 200 ribu atau 1 juta atau 10 juta, kembalinya 10 juta gak ada masalah. Tapi syaratnya rumah itu kontrakan ke saya dengan harga yang murah. Padahal harganya kontrakannya 5 juta per tahun. Tapi dia minta jadi 2 juta. Ini kan dia dapat manfaat, dapat untung. Itu juga terlarang. Atau syaratnya agar kendaraannya dipinjamkan, juga terlarang. Pokoknya apa saja sudah. Dari sekian manfaat, keuntungan, maka terlarang. Hainna jama'atan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aftau bima yadullu ala adami jawazi dzalik wa ajma'al fuqaha ala man'ihi. Di sini mu'alif ingin menekankan bahwa hal ini tidak ada dalil yang sharih, yang sahih dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, apalagi dari Al-Qur'an. Nah, dan memang betul enggak ada dalil yang sahih, yang sharih yang menunjukkan setiap pinjaman kalau bisa memberikan keuntungan kepada yang memberi, maka itu riba. Enggak ada dalilnya memang. Dalil yang sahih dan sharih. Ada hadis tapi dhaif. Nah. Namun di sini al-mu'allif ingin menekankan banyak dari sahabat Rasul alaihi salatu wasallam berfatwa dengan yang seperti ini. Ya. Banyak dan tidak dijumpai ada yang menyelisih dari mereka. Makanya al-mu'allif mengatakan wa ajma'al fuqaha 'ala man'ihi. Sepakat para fuqaha yang demikian ini terlarang. Nah, sehingga walaupun tidak ada dalil betul hadis atau ayat, tapi ini merupakan ijma'. Seperti itu pemahaman sahabat tentang masalah riba, dan tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat, sehingga yang demikian terlarang. Asan yan yakunal muqridu jaizat tasarruf balighan akilan rasyidan yasihhu tabarru'uhu. Syarat kedua, yang memberi pinjaman ini memang orang yang jaizut tasarruf, orang yang memang layak dan boleh untuk mengambil tindakan, untuk berbuat, untuk bermuamalah. Berarti anak kecil meminjamkan uang 50 juta. Enggak sah pinjamannya. Dia karena masih anak kecil. Akalnya masih belum lengkap, masih belum sempurna. Seperti itu. Jual beli saja tidak sah, apalagi memberikan pinjaman. Nah, ini maksudnya dari jaiz atau tasarruf. Nah, atau di antara jaiz atau tasarruf di sini sebutkan yaitu orang yang sudah balik, berakal dan rasyid. Rasyid itu yuhsinu tasarruf. Tidak safi. Dia mengelola keuangannya benar. Rasyid orangnya ini. Seperti itu. Nah, maka selain ini tidak boleh. Orang gila juga tidak boleh. Namun misalnya walinya si orang gila, atau kalau anak kecil bapaknya misalnya. Nah, orang gila itu kan bisa jadi punya harta banyak. Orang gilanya tidak boleh, tapi walinya yang memelihara siapa, maka dia boleh bertasarruf. Maka dia boleh memberikan pinjaman dari uangnya si orang gila tersebut. Nah, itu syarat kedua, yaitu orang yang jaiz atau tasarruf. Memang layak, boleh untuk bertindak, berbuat, bermuamalah. Asalis laisa lil muqrid an yashtarita ziyadatan fi malihi allazi aqrabahu li anna dzalika minar riba fala yajuzu lahu akhdhuha bal yaktasiru 'alal mablag allazi dafa'ahu lil muqtarid awwalan. Ini mirip dengan yang pertama. Yaitu tidak boleh bagi orang meminjamkan untuk mempersyaratkan adanya ziyadah, tambahan uang yang dia pinjamkan. Karena yang demikian termasuk dari riba, maka tidak boleh bagi dia mengambilnya tambahan tersebut. Bahkan dia mencukupkan untuk mengambil uangnya yang dia pinjamkan. Seperti itu. Ar-rabi' idza radda al-muqtarid 'ala al-muqrid ahsan, nah ini mimma akhadha minhu aw a'tahu ziyadatan duna syartin aw qasdin sahha dzalika li'annahu tabarru'un min al- muqtarid wa husnu qada'in wa yadullu 'alaihi hadis Abi Rafi' As-Sabiq. Apabila orang yang minjam itu mengembalikannya dengan yang lebih baik dari apa yang dipinjam kepada dia, atau dia memberi tambahan tanpa adanya syarat atau tanpa ada tujuan niat awal, maka yang demikian sah karena itu tabarru'. Tabarru' itu mendermakan, ya artinya bersedekah berbuat ihsan. Seperti itu. Maka ini boleh. Dan ini merupakan husnul qadha. Berbuat baik ketika mengembalikan pinjaman. Dalilnya tadi hadis Abu Rafi yang sudah lewat penyebutan dan kisahnya tentang unta muda tadi itu. Al khamis an yakuna al muqrid malikan lima yuqriduhu wa la yajuzu lahu an yuqrida ma la yamlik. Yang meminjamkan ini memang pemilik barang yang dia pinjamkan, dia pemiliknya. Maka tidak boleh bagi dia untuk meminjamkan barang yang dia tidak miliki. Nah. Baik. Kita lanjut. Qala al-muallifu as-sadis. Min al-mu'amalatir ribawiyyatil muharramati ma taqumu bihi al-bunuk fi waqtina al-hadir. Min aqdi qurudin bainaha wa baina dhawil hajat fatadfa' lahum mabalig min al-mal nadhira fa'idatin muhaddadatin ta'khudhuha ziyadatun 'ala mablaghil qardi aw yattafiqul banki aw yattafiqul banku ma'al muqtarid 'ala qimatil qardi thumma yadfa'u lahul bank aqall min al-qimatil muttafaq 'alayha 'ala an yaruddaha al-muqtarid kamilatan fa mathalan yatlubul muqtaridu minal bank mablagha 100,000 fa yu'tiya lahul bank 80,000 yashtaritu 'alayhi an yaruddaha 100 fa hadha min ar-riba al-muharram aidha. Intinya ini tentang bank dah, yang kita sudah sama-sama tahu. Kata al-muallif, termasuk dari muamalah riba yang terlarang, yang haram, apa yang dilakukan oleh bank-bank di zaman kita sekarang ini, yaitu membuat akad jual pinjaman antara orang, antara bank dengan orang-orang yang butuh. Kemudian bank memberikan kepada mereka sejumlah uang, ya, untuk kemudian itu ada faedah, ada bunga yang sudah ditentukan. Nah, bank tersebut mengambil bunga tersebut, minta dari orang yang pinjam ada ziyadahnya. Ini jenis pertama, ma'ruf ini ya, pinjam 1000 balik 1200. Jenis kedua, atau ada kesepakatan antara bank dengan orang yang meminjam tentang harga atau nominal uang yang dipinjam. Kemudian bank memberi dia ternyata di bawah nominal tersebut. Jadi kesannya enggak ngambil bunga, tapi caranya bagaimana? Uangnya dikurangi. Orang pinjam ke bank 100 juta dan bank sepakat, "Oh iya, 100 juta nanti kembalinya 100 juta. Tapi ini saya kasihkannya cuma 80 juta." Ya sama aja kan? Kan seperti itu. Nah, maka yang demikian ini semuanya termasuk bagian dari riba, yang dimana itu tentunya haram. Kita selesai dari bab yang ketiga terkait dengan simpan pinjam, terkait dengan pinjaman. Maka kita yang berikutnya akan masuk pada bab yang keempat, yaitu terkait dengan rohan atau gadai. Tapi sebelumnya kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhol Pak Saleh.
2: Baik.
0: Tidin nafas ya.
2: Terus yang itu gagal. Ketika orang pinjam motor, sekarang kan ada pemiliknya.
0: Tilang.
2: Iya, tilang.
0: Iya.
2: Ini kan dipinjam, terus dia melanggar. Nah, yang pinjam ini kan nggak tahu kalau kita yang menang.
0: yang nah, baik. Motor dipinjamkan. Kan gitu ya? Nah. Ketika motor dipinjam, itu kan dipinjam dalam kondisi bensin 2 liter. Kan seperti itu. Yang baliknya harus 2 liter gitu. Sehingga ketika dia mempersyaratkan tolong diisi, itu haknya dia. Karena pinjam itu jangan sampai kembalikannya kurang. Kan seperti itu. Nah, sehingga tidak itu tidak riba. Tidak riba. Terus yang berikutnya, tanpa diminta oleh yang meminjamkan ya, terus diisi. Ya memang harus seperti itu. Seorang muslim harus punya ihsas. Iya kan? Jangan mau seenaknya gitu pinjam motor, sudah dipinjemin itu kan alhamdulillah. Pakai enggak di kembali sudah mau habis. Ya, tentunya ini bukan akhlak seorang muslim. Harus tahu, pinjam motor itu bukan pinjam garam. Motor itu ada bensinnya, bannya itu ada anginnya. Jangan kembalikan dalam kondisi misalnya bannya kempes. Nah, jangan kembalikan posisi bensinnya berkurang. Kalau memang seperti itu. Kecuali memang ini udah orang dekat dengan dia, sudah sama-sama ridho, pakai mau habis, ini lain lagi perkaranya. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, itu tadi. Ya, pinjam motor, dia yang ketilang, ya dia yang tanggung jawab lah. Loh, kok apa salahnya si pemilik motor yang meminjamkan, kok kemudian kok harus dia yang membayar, lah dia yang bukan yang melanggar. Iya, makanya apa salahnya dia kok dia yang harus bayar? Loh, bukan dia yang berbuat. Artinya kan yang bertanggung jawab ya si pelaku yang meminjam motor tersebut. Seperti itu, sehingga bukan riba. Ya memang harus seperti itu. Ketika datang tagihan, apalagi kan difoto nanti. Lah ini antum ternyata melanggar, gak pakai helm. Ya antum yang bayar, bukan anak. Nah seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, entah apa. Ah. Dengan? Iya. Bukan zakat sebetulnya, artinya ini datang unta sedekah, kan masuk ke Baitul Mal. Harusnya dapat. Nah, ayat gitu tuh, anna lillahi wa rasuli khumus atau gimana? Hah? Khumusahu. Bukan langsung Rasulullah diberi sedekah, diberi zakat. Bukan. Yaitu Baitul Mal seperti itu. Rasulullah dapat hak. Seperti itu. Dari jatah Baitul Mal memang Rasulullah dapat ayat nasul ayat. Seperti itu. Nah, barakallahu. Tapi kalau yang enggak boleh itu orang bersedekah kepada Rasulullah atau kepada keturunannya. Nah, itu enggak boleh. Kasih zakat enggak boleh. Seperti itu. Karena mereka itu dapat dari Baitul Mal. Nah itu. Harusnya seperti itu. Nah, ini maksudnya masuk ke Baitul Mal. Nah. Barakallahu fiik. Baik. Nah. Nah, fadal Pak Saleh.
3: Tempatnya dia ada berlaku riba. Hanya tetangganya yang ngambil.
0: Mengambil ini maksudnya pinjam ke dia. Ya rentenir lah tadi.
3: Ini yang tadi sendiri bisa. Ini orang bayarkan ke dia karena rumahnya dekat. Apakah ini yang jadi titik ini termasuk yang ikut tahun juga?
0: Iya. Bila syak. Nah, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, tidak diragukan lagi yang dititipi ini ketika mau, ya berarti kan dia menolong. Enggak boleh. Nah, jelas. Maka jangan. Nah. Dilarang. Nah. Nah, fadal.
4: Pembelian bukan misalkan si A hutang kepada si B. Nah, terus si A itu mengembalikan uang ke B sama syarat dari awal tadi. Nah, boleh nggak si B ini menolak uang yang lebih tadi? Misalkan pinjam 10 juta, membalikan 10.500 ditolak sama juga.
0: Nah, alasannya?
4: Alasannya itu tadi membantu.
0: Oh, jadi sama-sama karim ini orang ini.
4: Takut jadi.
0: Sama, ah?
4: Membantu sipri membantu.
0: Iya.
4: Tidak mau ada dunia.
0: Si B ini takut khawatir terkena riba atau bagaimana alasannya?
4: Terkena riba dan mungkin membantu.
0: Artinya begini, kalau khawatir takut terkena riba tinggal dijelaskan dalilnya, bahwa itu boleh dia menerima.
4: Boleh.
0: Seperti itu. Tapi sekarang yang memang agak iskal, sama-sama orang karim, kuroma. Hadza karim wa hadza karim. Yang ngutang ini orang yang karim, dia bersyukur dapat pinjaman di waktu yang dia butuhkan, dia kembalikan lebih. Ini yang ngutangi orangnya karim juga. Lah, jazakallah khairan, aku cuma pengin bantu antum bahas ini, enggak usah antum. Sama-sama karim. Nah. Ya kuat-kuatan aja lo gitu. Nah. Dia mau seperti itu ya enggak ada masalah. Tapi sih intinya sih boleh dia menerima boleh. Enggak ada masalah seperti itu.
4: Yang anak tanyakan itu kalau kita tolak gimana?
0: Di situ ada hadis la taruddil hadiyah. Jangan menolak pemberian. Nah, ya Umar, inja'akum hadzal mal, inja'akum hadzal mal min ghairi an tusyrif au tas'al au ghairi dzalik, faqbalhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Umar bin Khattab. Ya, kau datang harta tanpa engkau ini mancing-mancing kepada orang. Benar dia enggak minta tapi bilang begini, jamnya kok bagus ini, masya Allah. Itu namanya israf. Apa? Itu. Tidak melakukan yang ini, itu juga tidak minta. Maka taruh selalu satu asalam, terima. Nah, seperti itu. Kalau semata-mata seperti itu ya enggak ada masalah. Terima saja biar tidak saudaranya ingin bersyukur kepada dia, biar tidak tidak menyakiti hatinya. Akhirnya nanti khawatir kenapa enggak mau. Kecuali ada alasan yang dibenarkan syar'i. Dia nanti bisa tertuduh. Hah? Dia seorang pengusaha, seorang pejabat atau apa macam-macam. Bisa khawatir tertuduh, ada tuduhan macam-macam. Enggak ada masalah ditolak. Tapi kalau enggak ada ya asalnya terima saja. Nah, barakallahu fikum. Ya gimana itu? Hah?
3: Saking baiknya yang meminjam.
0: Yang bayar
3: malah
0: artinya dibebaskan berarti. Yang ngasih siapa?
3: Yang ngasih yang punya uang kan? Kebalikannya.
0: Hah? Si peminjam atau yang meminjamkan?
4: Yang
0: meminjamkan. Dikembalikan 100 ribu. Ya enggak ada. Enggak ada, apalagi seperti itu. Kok gitu? Digratiskan. Seperti itu. Semakin banyak persentase yang dihilangkan maka pahalanya semakin besar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, Abu Lukman.
4: Kita lakukan bila
0: muanya
4: orang itu berhutang lama, mungkin dia lupa. Kita mau meninggalkan daerahnya, tidak meninggalkan perjanjian nanti terbantu anggapnya gimana?
0: Orang hutang ke kita sudah lama sekali, gimana cara menyikapinya gitu? Apakah dihalalkan atau ditagih dengan cara gimana? Enggak enak bapak mertua misal seperti itu ya kan, terjadi kadang kan. Almuhim terjadi apa? Gak enak banyak, apalagi orang Indonesia. Maka yang pertama kita lihat jenis orangnya. Ini orang biasanya baik, gak ada masalah. Atau orang ini la'ab. Tukang duit memang gak ada niat bayar. Kan ada tipe-tipe orang seperti itu ya. Sukanya utang-utang-utang gak mau bayar. Seperti itu. Maka jenis pertama ini, ketika memang kita tidak mempermasalahkan ridho ini, minti bin nafas, untuk kemudian menghalalkan, ya ini pahalanya besar. Al-jaza' min jinsil amal. Seperti itu. Ya, pahalanya besar. Tapi kalau kita butuh, ya haknya kita untuk menagih. Kalau enggak enak, ya melalui orang yang kira-kira bisa menyampaikan. Melalui orang yang kira-kira bisa menyampaikan. Seperti itu. Tapi kalau yang model kedua, khalas. Jangan dimaafkan, jangan dihalalkan. Kenapa? Kita akhirnya kalau menghalalkan, akhirnya dengan itu dia tuh semakin menjadi. Ini kan berarti membuat dia semakin berbuat zalim. Kan seperti itu. Nah, maka jangan di yang tipe yang seperti ini jangan dihalalkan sama sekali. Tagih sudah. Nah, perkara enggak enak atau apa ya sudah minta tolong, pokoknya tagih, kejar. Kalau tipenya tipe yang model la'at, untuk main-main dalam hutang, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal.
5: Misalnya ada orang memberi pinjaman, si peminjam ini kelihatannya
0: berubah. Ada orang memberi pinjaman, si peminjam
5: sepertinya itu orang yang susah, sehingga si pemberi pinjaman mengatakan, "Aku kalau ada uang boleh saya kembali, kalau tidak ada ya." Kapan bisanya mungkin? Artinya menambang. Dia tahu nanti mungkin uangnya akan kembali, tak apa. Tapi dia sebenarnya tidak menghalalkan, tapi menunggu, kan? Kapan pun dapat, ada kapan pun ada untuk belajar. Boleh dia kembalikan. Suatu saat mungkin dia kembali apa? Kalau saat pengalamannya dia sudah jelas saya tidak mengharap untuk kembali. Tiba-tiba dia datang mengembalikan. Itu statusnya gimana? Diterima atau enggak?
0: Jadi orang meminjamkan uang kepada A. A ini kayaknya memang susah mau diharapkan kembali, seperti itu ya. Karena miskin, ya, fakir, seperti itu kan, seperti itu ya. Ya sudah dia gantung gitu aja dah. Ya. Hah? Digantung sama dia ya. Enggak ada bilang sudah saya halalkan, enggak ada bilang gitu. Enggak ada. Yang perlu kita ketahui. Nah ini juga akhirnya kita itu memang butuh berilmu dulu sebelum beramal. Kalau mau menghutangi, di antara ilmunya harus dia ketahui orang yang berhutang dalam kondisi betul-betul tidak mampu, maka harus ditangguhkan. Itu hukum hutang piutang. Enggak boleh kita menagih. Jatuh tempo. Ya, tapi betul-betul tidak mampu. Ceritanya apa? Betul-betul tidak mampu. Maka kita enggak boleh menagih binasil ayah. Wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Kalau dia tidak memiliki kemampuan, fanadziratun wajib ditangguhkan indzar ila maisarah sampai dia memiliki kemampuan. Maka wajib untuk ditangguhkan, enggak boleh ditagih. Seperti ini, ya sudah. Ya, resikonya dia menghutangi, memberi pinjaman, itu kan enggak wajib. Seperti itu. Nah, ya resiko dia mau memberikan pinjaman. Nah, ya nanti uang saya kalau gitu ya enggak ada masalah. Isa memberikan syariah jalan keluar, yaitu dengan cara meminta jaminan kalau enggak mau atau khawatir uangnya enggak kembali. Seperti itu. Nah, sehingga intinya di sini ya statusnya dia terima selama dia tidak menghalalkannya. Seperti itu, ya terima, enggak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Ini sering terjadi khusumah itu. Karena itu enggak tahu apa yang harus dilakukan. Ini udah jatuh tempo. Dua janji. Enggak tahu kalau ternyata memberi hutang itu ya ada konsekuensinya seperti itu, ada hukum syar'inya. Nah. Baik. 6. Tafadhal ya akhwan. Uang tip. Gimana itu uang tip itu?
6: pemilik tokonya bilang sama pembeli ini, sudah Pak nanti ongkosnya gratis, sama pemasangannya juga gak usah bayar lagi.
0: Pemilik tokonya.
6: Nah, setelah karyawannya datang ke rumah kita kemudian masang selesai, kemudian kita ngasih
0: tips. Hadiyatul ummal hulul. Hadisnya seperti itu. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan hadiyatul ummal ghulul. Memberi hadiah kepada pegawai yang di mana dia dapat gaji atas perbuatan itu. Dia sudah dapat gajinya. Amalan apa sajalah. Seperti ini misalnya. Nah, dia memang digaji untuk menservis pelanggan oleh pemiliknya. Dan dia digaji tiap bulan untuk masang AC, untuk begini, maka tidak boleh dia menerima hadiah tersebut. Nah, seperti itu. Makanya juga fatwa dari banyak masyayikh dan dari Syekh bin Baz dan yang lainnya, seorang guru itu dilarang menerima hadiah dari muridnya selama guru tersebut masih mengajar si murid. Nah, beda kalau sudah lulus, selesai, ya sudah. Nah, tapi kalau masih dan dia memang tugasnya itu, maka tidak boleh menerima. Hukum asalnya seperti itu. Nah, hah? Masih kau pehata. Kalau dalam rangka tugasnya itu, beda dengan kebiasaannya memang. Kalau ke rumah, urfnya di situ, entah tukang, entah siapa dibuatkan kopi. Urfnya seperti itu, ya nggak ada masalah. Bukan karena pekerja, memang urfnya di tempat itu nggak ada masalah, kasih apa kue, kopi, apalah segala macam, nggak ada masalah yang seperti itu. Mas, ya? Kalau tadi barusan Sadani bilangnya dikasih kopi. Iya, enggak, setelah itu kalau tips yang seperti itu karena pekerjaannya dia, itu hukumnya terlarang, haram. Enggak boleh. Tapi sekarang dikasih kopi katanya. Kalau kopi enggak ada masalah. Kalau kopi ini kan sesuatu yang remeh ya, artinya kalau itu kebiasaan enggak ada masalah. Hingga bil ihsan, dia bukan semata-mata kepada si tukang, siapapun yang datang ke situ, ya memang dibuatkan kopi seperti itu. Tapi karena amalannya dia, ya ini terlarang. Karena amalannya itu, kalau bukan karena itu, enggak dikasih. Nah, seperti ini terlarang. Nah, tapi kalau emang urafnya biasa, entah tukang, entah siapa, kasih kopi, gak ada masalah. Seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Ya.
7: Ya.
0: Nah. Nasi apa?
7: Nasi uang.
0: Nasi uang.
7: Itu boleh kan?
0: Karena pekerjaannya itu.
7: Nah.
0: Sementara dia sudah diupah.
7: Diupah,
0: ya, bukan gajian. Iya, tapi per barang apa seperti itu. Ya. Tapi diupah karena itu kan seperti itu. Nah, ya itu yang dikhawatirkan tadi itu hadiyatul ummal ghulul. Nah, itu kan akhirnya nanti membuka celah orang memanfaatkan dengan itu ya kalau kita ya semua apakah semua orang ridho gitu untuk memberi atau akhirnya kepaksa karena memang model gitu akhirnya kepaksa padahal sebenarnya bukan minti bin nafas seperti itu padahal dia sudah diupah untuk kerjanya dia itu. Nah, itu membuka pintu yang seperti ini.

0: seperti itu, padahal dia sudah diupah untuk kerjanya dia itu.
1: Nah, itu membuka pintu yang seperti ini. Seperti itu. Sehingga ya dihindari saja sebetulnya.
0: Nah. Iya, itu yang anak iskal itu. Coba nanti anak tanyakan. Anak bahas lagi atau anak cari lagi. Atau nanti anak tanyakan ya. Nah, anak sekarang gak tahu. Kasih uang buat beli bakso atau yang seperti ini. Gak tahu anak apakah bola. Nah. Seperti itu. Baik. Ya. Parkir. Iya. Iya. Ya itu enggak boleh itu. Dia sudah dapat gajinya. Nah, dia digaji. Kita sudah bayar melalui pajak apa? BPKB ya, pajak motor itu kan. Nah. Enggak boleh. Dia sudah dibayar untuk itu. Hadiyatul ummal wulul. Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan ada salah satu sahabatnya untuk mengambil zakat. Jangan narik zakat dari orang-orang, para pemilik entah kambing kah, entah emas kah. Dia ambil zakatnya 2,5%, kalau yang kambing ini satu ekor apa. Terus kemudian si sahabat itu dikasih uang, dikasih harta, kasih hadiah. Seperti itu. Akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW marah. Halla jalasta fi baiti ummik hatta ya'tiaka hadal mal. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Marah. Nah. Tidakkah engkau sudah duduk di rumahmu untuk di rumah ibumu untuk kemudian datang harta tersebut, orang memberikan harta tersebut. Artinya apa? Ini orang dikasih karena dia sebagai petugas zakat. Kalau dia bukan petugas zakat, orang enggak mau ngasih. Dia punya pekerjaan seperti ini, orang ngasihnya karena dia, karena pekerjaannya tersebut. Kalau bukan karena itu, orang gak mau ngasih, gak akan ngasih. Dalam kondisi dia sudah digaji. Maka kata Rasulullah, duduk di rumah ibumu aja. Artinya untuk menunjukkan, dia ini bukan petugas zakat, dikasih sama orang itu, gak ada masalah terima. Dia bukan pekerjaan petugas zakat, dikasih sama yang tadi itu, uang, gak ada masalah. Tapi karena engkau petugas zakat, Rasulullah marah. Alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Ini petugas zakat sudah dapat bagian dari baitul mal, dapat gaji, dikasih. Sehingga yang seperti-seperti ini, makanya kata Rasulullah alaihi salatu wassalam di hadis yang lain, hadiyatul ummal hulul. Nah, gak boleh seseorang itu sudah pekerjaannya itu, dia dapat gaji dari pekerjaannya, kemudian dikasih karena pekerjaan itu. Kalau bukan karena itu, gak dikasih. Nah, ini yang menunjukkan kapan bolehnya, kapan tidaknya. Nah, sudah mengaturan syar'i seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang tukang parkir sama, jangan, nggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Baik, sudah cukup waktunya ya? Atau lanjut? Cukup nyala ya? Karena sebenarnya ingin menyelesaikan rohan ini malam ini. Tapi nggak ada masalah. Kita insya Allah lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Makana minas sawab fa minal liwahdah wa makana minal khata' fa minni wa syaitan wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar

0: Insyaallah tidak ada salahnya untuk kita sedikit membaca dan mendengar bersama hadis dan akwal para ulama terkait dengan pembahasan terakhir yang sempat kita bicarakan bersama, yaitu terkait memberi hadiah kepada pegawai atau karyawan. Nah, agar kita sama-sama jelas dalam permasalahan ini, kita akan baca sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abi Humaid As-Sa'idi qala ista'mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ala sadaqati Bani Sulaim yud'a Ibn Al-Lutaybah falamma ja'a hasabahu qala hadza malukum malakum hadza malukum wa hadza hadiyah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن يستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لكي الله يحمله يوم القيامة فلعرفن أحد منكم لكي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطيه يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني متفق عليه. Ini lengkap teks lafadz hadis yang pada pertemuan terakhir kemarin Ana sempat bawakan dalam majelis kita, yang dimana di sini dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi beliau mengatakan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menugaskan seseorang untuk mengambil sedekah dari Bani Sulaim. Orang tersebut dipanggil dengan Ibnu Lutaibah. Ketika datang kemudian dia mulai menghitung-hitung, kemudian mengatakan ini harta sedekah untuk kalian, adapun ini aku dapat dari hadiah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada sahabat ini atau kepada petugas zakat tersebut, tidakkah engkau duduk di rumah bapakmu atau di rumah ibumu sampai kemudian datang kepada engkau hadiah tersebut, kalau memang engkau benar. Nah, al-hadis panjang, ya. Namun di sini kita akan membawakan akwal ulama terkait hadis ini dan yang semisalnya. Ini kan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, maka disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Qala Nawawi wa fi hadzal hadis bayan anna hadaya al-ummal haram wa ghulul li'annahu khana fi walayatihi wa amanatihi. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa pemberian hadiah kepada para karyawan atau para pegawai merupakan suatu keharaman dan itu merupakan suatu ghulul. Ghulul itu ya artinya barang yang tidak boleh, kalau dalam apa namanya jihad, ghanimah itu kan di oleh para pasukan perang mendapatkannya itu kan setelah dibagi oleh pemimpin. Kalau ada orang ngambil harta ghanimah secara tersembunyi sebelum bagian, ini kan haram, ini namanya ghulul. Al-muhim barang-barang yang dapat dengan cara curang, dengan cara haram, itu ghulul kurang lebih. Maka hadiah umal, pemberian-pemberian terhadap karyawan atau pegawai, itu haram dan itu ghulul, kata Imam Nawawi. Li'annahu khana, karena dia berkhianat dalam kekuasaan yang dia ditugaskan padanya dan dalam amanahnya. Nah, baik. Kemudian kata Al-Khattabi, fi hadha bayan anna hadaya al-ummal suhtun. Suht itu juga sama dengan barang haram. Kata Al-Khattabi, dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa pemberian-pemberian terhadap pegawai atau karyawan ini merupakan suhtun, barang suhat. Suhat itu bisa bermakna riswah, sogokan, uang suap dan yang lainnya. Wa annahu laisa sabiluha sabila sairil hadaya al mubaha. Metodenya memberi hadiah kepada para pegawai atau karyawan itu bukan seperti cara-cara pemberian hadiah yang mubah yang lainnya. Ini ada hal khusus. Di situ ada hadis lain, an Buraidah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, man istamalnahu ala amalin farazaknahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Rawahu Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari sahabat Buraidah, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang kami angkat dia, kami tugaskan dia untuk sebuah amalan, sebuah tugas, pekerjaan, kemudian kami beri dia gaji, farazaknahu rizqan, artinya kami beri gaji atas pekerjaan tersebut, maka apa-apa yang dia ambil dari selain gaji tersebut, fahuwa ghulul. Nah, maka dia sudah pekerjaannya ini, dia sudah digaji, kemudian dia menerima uang untuk pekerjaan tersebut dari selain gajinya, maka itu ghulul. Makanya kata As-Sunani rahimahullah, man istamalnahu ala amalin farazaknahu rizqan ala amalatihi. Kami berikan dia gaji untuk pekerjaannya. Nah, fama akhadahu ba'dzalika fahuwa ghulur, fahuwa ghulul, apa-apa yang dia ambil setelahnya dari selain gaji tersebut, itu adalah ghulul, kata Sun'ani. Akhadha lisyai bi ghairi hillihi fayakunu haraman bal kabirah. Dia mengambil sesuatu dengan tanpa haknya, bukan sesuatu yang halal, bahkan itu merupakan sesuatu yang haram, bahkan itu termasuk dosa besar. Fafihi, kata As-Sunani, alla yahilla lil amil illa ma a'tahu man istamalahu. Dalam hadis tersebut ada dalil tidak halal bagi seorang pekerja, seorang karyawan, seorang pegawai, kecuali apa-apa yang dia sudah dapatkan dari orang yang memperkerjakan dia dari gajinya tersebut. Hala ya'khudhu syai'an mimma qabadahu ghaira dzalik. Maka dia jangan mengambil selain gaji yang memang dia diberi gaji untuk pekerjaan itu. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kita bacakan saja satu saja dari fatwa Lajnah Daimah. Pertanyaannya, bin nisbah lil hadaya bainal ustaz wal talib. Ini pertanyaannya yang terkait dengan hadiah antara ustaz pengajar dengan murid. Falau kana laisa hadiyatan madiyatan wa innama faqad diyafah min halawiyat aw kek, fahal yajuzu qabuluha haitsu innani qabiltuha ala asas annaha asya' mustahlakah ay tu'kal wa tanqadi. Amma al-hadaya al-madiyah hiya allati tabqa walaha asarun fistimalatil qalbi. Amma al-halawiyat wa ghayruha falaysa aw wa ghayruha falaysa laha ta'thir aw tamalluq. Fama ar-ra'yu asy-syar'i fi dzalik? Pertanyaannya, bagaimana kalau pemberian itu bukan pemberian berupa materi yang uang atau apa, tapi itu cuma pemberian berupa jamuan, halawiyat, kue-kuean, atau kek, kue-kek. Apakah boleh diterima? Murid ngasih kepada gurunya. Karena aku sudah menerimanya, karena aku berpendapat yang demikian itu sesuatu ya yang sudah, makanan itu dimakan selesai, hilang. Dia dimakan selesai. Beda dengan hadiah-hadiah yang berupa material, uang atau tas atau yang lainnya apalah. Ini memang barangnya utuh, tetap akan ada setelah diberi, dipakai, yang lainnya terus bertahan. Tapi kalau dimakan habis selesai. Ini pertanyaan seperti itu. Kalau yang materi, pemberian berupa materi yang bertahan, ya, artinya terus ada setelah itu memang bisa membuat istimalatil qalbi, kecondongan hati. Adapun halawiyat, kue-kueannya dan semisalnya, enggak ada efek banyak, tidak membuat tamaluk ini cari muka, ingin dapat kedudukan. Maka bagaimana pandangan syar'i yang pada yang demikian ini? Jawabannya, alhamdulillah, jawabal lajna da'imah, badzul hadiyah lil muallim awil muallimah fil madaris an-nizamiyah hukumiyah aw ghairu hukumiyah fi ma'na ar-rishwah fala yajuzu daf'uha wala akhdhuha wa qad nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an hadaya al-ummal. Naam. Jawaban lajnah da'imah, memberikan hadiah kepada pengajar atau kepada pengajar perempuan pada madaris nizamiyah. Madrasah nizamiyah itu artinya madrasah yang memang teratur, setiap hari ada. Bukan, kalau kita taklim kita ini bukan nizamiyah. Nah, kalau nizamnya itu ya memang ada jadwal materi pelajaran, ada kurikulum apa seperti itu madaris nizamiyah. Seperti itu. Coba kita perhatikan, memberi hadiah kepada pengajar laki atau perempuan pada madrasah-madrasah nizamiyah seperti ini, entah itu madrasah punyanya pemerintah atau bukan punya pemerintah. Itu ada makna rishwah. Suap. Nah, tidak boleh memberikannya, tidak boleh menerimanya, murid tidak boleh memberikan, si pengajar tidak boleh menerimanya, karena sungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasalam telah melarang dari hadaya al-ummal, memberi hadiah kepada para pegawai, pada karyawan. Dari sini kita mengetahui, karena di situ ada yang mengatakan itu yang dimaksud pegawai atau karyawannya itu pegawai atau karyawan penguasa, yaitu pemerintah. Karena memang hadisnya itu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, Ar-Rasul penguasa. Nah, maka zahir dari jawaban al-lajna da'imah barusan yang kita sudah dengar bersama itu menunjukkan tidak terbatas hanya kepada pemerintah. Karena jawaban lajna da'imah barusan jelas mengatakan apa? Hukumiyah au ghairu hukumiyah. Sekolah-sekolah pemerintah ataupun bukan, berarti swasta. Nah, umum sifatnya, sehingga entah karyawan pemerintah atau swasta, pokoknya apa saja. itu tercakup dalam makna ini. Di sini ada kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar yang bagus, Fathul Bari, ketika mensyarah di sini. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani wa qala Ibnu Al-Munir yukhan min qali halla jalasa fi baiti abihi wa ummihi. Kata Ibnu Munir, diambil dari sabda Rasulullah SAW, tidakkah dia itu duduk di rumah bapaknya atau ibunya kemudian datang hadiah. Dari lafaz ini bisa diambil dalil bolehnya menerima hadiah, jawaz qabulil hadiah mimman kana yuhadihi qabla zalik. Kaza qala wa la yakhfa anna mahalla zalik idza lam yazid 'alal 'adah. Nah, ini berarti perkecualian. Bolehnya menerima hadiah si pegawai atau karyawan atau pekerja tersebut dari orang-orang yang memang sudah terbiasa memberi hadiah. Kata Al-Hafidz, diberi catatan, begitu Ibnu Munir mengatakan dan tidak tersembunyi bahwa ini pembolehan untuk mendapatkan hadiah dari orang yang sudah terbiasa memberi hadiah ini, kondisinya, posisinya, apabila lam yazid alal adah, tidak melebihi dari uruf setempat, kebiasaan setempat. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa memberi hadiah kepada pekerja yang pekerja tersebut sudah mendapatkan gaji atas pekerjaannya itu hukumnya haram, kecuali kondisi kalau memang kebiasaannya itu tidak dilihat dia itu karena pekerjaannya, tapi memang kebiasaannya di situ seperti itu, enggak ada masalah. Waktu itu ada pertanyaan, kalau kasih kopi atau kasih minuman, nah, kan seperti itu, apakah boleh? Maka kalau memang urufnya, adat kebiasaannya di situ, siapapun orangnya kalau datang dibuatin kopi, dibuatin air putih, air minum, memang urufnya seperti itu, entah itu si pekerja atau orang lain, memang kebiasaan seperti itu, enggak ada masalah. Hatta dikasih makan bakso atau apa yang lainnya, kalau memang urufnya seperti itu. Nah, tapi kalau ngasih uang atau ngasih hadiah dalam bentuk apa saja, karena memang dia pekerjaannya itu, kalau bukan karena dia pekerjaan itu maka enggak dikasih. Nah, ini yang kemudian dikatakan sebagai apa? Hadaya al-ummal ghulul. Nah, kondisi yang berikutnya yang diperkecualikan di sebelumnya para ulama, yaitu juga apabila orang yang pekerjakannya mempersilahkan, memberi izin, maka yang seperti ini pun diperbolehkan. Nah, jadi itu kurang lebih yang terkait dengan masalah memberi, entah bahasanya kalau kita sekarang tips, hadiah, apalagi uang makan, uang al-muhim, kaidahnya atau tolak ukurnya atau ketentuannya sebagaimana sudah kita ketahui bersama. Dilarang memberi kecuali pada dua kondisi. Pertama, kondisi kalau itu memang sudah terbiasa, itu adatnya, sehingga yang dilihat bukan karena pekerjaannya dia, tapi memang sudah adatnya seperti dikasih, ya enggak ada masalah. Kondisi kedua, apabila memang orang yang pekerjakan, entah itu penguasa pemerintahnya kah atau bosnya dia kah di perusahaannya, memang mempersilahkan, mengizinkan, itu juga tidak mengapa. Nah, baik. Sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan? Nah, tafadhol. Iya. Pekerjaan di instansi pemerintah yang tugasnya ke lapangan di desa-desa.
1: Tepatnya bagian mengantarkan bantuan korban bencana.
0: Berarti dinas sosial. Bantuan korban bencana, dinas sosial.
1: Itu sering kami itu rombongan kami yang mengantarkan bantuan kepada korban bencana. Sering kali itu dijamu oleh
0: Seringkali dijamu oleh pihak desa.
1: bukan korbannya yang menjawab, tapi pihak desa yang menjawab.
0: Iya.
1: Terkadang pula, terkadang jarang sekali, kepala kelompoknya itu dikasih uang transport yang sebenarnya itu nilainya tinggi sekali.
0: Dikasih uang transport, nah, ya, dari pihak desa.
1: Iya, pihak desa bukan korban. Apakah ini juga termasuk dulu?
0: Sebentar, dijawab dulu saja. Kita diskusi bareng-bareng dulu saja biar enggak ter... Uang transport ini tidak dia dapatkan dari dinas sosialnya?
1: Dari dinas sosial enggak ada.
0: Enggak ada?
1: Kalau dari dinas sosial ya hanya bensin, beli bensin.
0: Oh, itu bukan uang transport?
1: Bukan, untuk beli bensin kendaraannya.
0: Nah, uang transport untuk apa?
1: Uang transport dapat dari...
0: Enggak maksudnya. Uang, kalau yang anda pahami ya dikasih uang bensin ya itu untuk uang transport gitu, ah seperti itu kira-kira. Atau ada bedanya antara uang transport dengan uang bensin, apa ada bedanya? Baik, al-muhim sekarang dikembalikan saja. Yang pertama tadi ngasih makanan. Apakah kalau antum posisinya rombongan, bukan sebagai pemberi bantuan, tapi memang misalnya orang desa tersebut menganggap antum ini apalah tamu yang layak diistimewakan. Antum bukan kondisi sebagai pegawai misalnya ya. Bukan pegawai apa namanya? Dinas sosial yang memberikan menyalurkan bantuan. Datang orang bertamu ke desa tersebut, kebiasaan desa tersebut menjamu atau tidak? Walaupun bukan untuk memberi bantuan.
1: Walaupun.
0: Iya.
1: Kalau ada kunjungan,
0: iya. Menurut ana ya berarti itu sudah orofnya seperti itu. Entah itu pemberi bantuan atau bukan. Hah? Insya Allah nggak ada masalah. Sekarang tinggal kembali kepada masalah uang transport itu tadi. Kalau memang tidak ada dia dari pihak yang menugaskan dia, gak ada masalah. Nah, haknya dia memang. Artinya kan kalau gak dapat uang transport, berarti nanti transportnya dia yang nanggung, entah sewa kendaraan atau uang bensinnya misalnya. Nah, maka gak ada masalah, haknya dia untuk mendapatkan secukupnya. Tapi kalau sudah mendapatkan, ya jangan, jangan diterima seperti itu. Nah, maka jangan, jangan terima. Barakallahu fikum. Baik. Nah, kembali.
1: Di mahat kita ini terkadang oleh orang termasuk nabi tadi terkadang membawa makanan, nasi goreng atau roti untuk dibagi-bagikan kepada anak-anak kita yang sekolah di mana termasuk juga hajatnya dari asal bidannya. Apakah ini tidak boleh?
0: Kalau itu dikasihkannya semua, gak ada masalah. Tapi kalau hanya ustadznya, apalagi wali kelasnya, yang megang nilainya, nah itu. Tapi kalau semua rata, gak ada masalah insya Allah. Seperti itu, nah. Barakallahu fikum. Baik, jadi, ya, nah.
1: Kamu. Ketika saya bertemu dengan pejabat-pejabat, terutama yang di level bawah, desa, salah satu keluhan mereka, kenapa kemudian mereka sering terjatuh pada korupsi dan lain-lain, karena ada satu hal, yaitu pos dana untuk menjamu tamu yang pejabat dari atas itu tidak ada, sehingga mereka cari-carikan dari mana saja, sehingga jadi artinya. Untuk menjamu seperti yang tadi itu memang tidak ada dananya dan diajarkan sehingga
0: seperti kalau memang betul seperti itu jangan. Kita perhatikan ya, ini ajaran Islam sebetulnya yang mulai banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, di mana sebetulnya orang-orang kufar terlepas mereka tahu atau tidak menerapkan ini. Di sebagian negara itu kan masalah gratifikasi dan yang itu kan betul-betul diperhatikan. Sampai pejabat itu dilarang menerima bahkan untuk sekedar minum kopi atau apa seperti itu di sebagian negara. Ini sebenarnya hakikat dari ajaran Islam. Nah, coba lihat, Islam sudah mengajarkan hal ini untuk menutup celah masalah korupsi, sogok menyogok dan yang lainnya, menutup celah seperti itu. Kalau seandainya penguasa kaum muslimin mempelajari sebetulnya dengan betul-betul mempelajari syariat Islam secara menyeluruh, niscaya korupsi dan yang lainnya itu mudah solusinya ada dalam Islam. Al-muhim, seperti itu kurang lebih. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ya Khana.
1: Bagaimana bila
0: diundang makan waktu makan mudarisin dan bukan mudarisin, itu kan menunjukkan bahwa diundangnya itu bukan karena status mudarisnya. Sahih? Tidak ada masalah. Dia mengundang bukan karena melihat antum sebagai mudaris. Tapi ya sudah, pokoknya ikhwan siapa saja, ya sebenarnya tidak ada masalah. Tapi ketika tadi, ala umalatihi. Mengapa orang ini ngasih? Karena, ini memang pekerja bagian ini. Kasih biar lebih lancar, biar lebih. Seperti itu. Itu yang terlarang. Tapi kalau bukan karena itunya, bukan karena status dia sebagai pemegang jabatan ini, bagian tersebut dan yang lainnya, yang tidak ada masalah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut sekarang pada apa yang disebutkan oleh muallif di sini. Qala al-muallifu al-babur rabi' fir rahni. Kita masuk kepada pembahasan tentang gadai. Wa fihi mas'alatan. Dalam bab ini ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula. Ma'nahu wa adillatu masyru'iyatihi. Apa itu makna rohen, gadai, dan dalil-dalil tentang pensyariatannya? Ar-rohnu ja'lu aynin maliyatin wasiqatan bidainin liyustawfa minha au min samaniha idza ta'adzara al-wafa. Apa sih rohen itu? Rohen itu menjadikan benda ain maliyah, satu benda harta, sebagai wasiqah, sebagai penguat, sebagai jaminan untuk sebuah hutang. Itu rahn. Di kita di Indonesia dikenal dengan sebagai gadai. Ya, intinya itu sebagai jaminan, itu rahn. Liyustaufa minha au min samaniha, untuk memenuhi dari barang ini, ya, atau dari harganya. Idza ta'adzara al-wafa, kalau tidak memungkinkan untuk dibayar. Ma'ruf insyaallah, ya, orang menggadaikan, menjaminkan, ya, itu kan dia dalam rangka hutang. Kalau nanti enggak bisa bayar hutang, maka barang gadai tadi itu dijual hasilnya untuk membayar hutangnya. Seperti itu kan ya? Itu kan rohan seperti itu. Gadai. Qala wal aslu fi masyru'iyati rahni qauluhu ta'ala wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Asal dari disyariatkannya rahan, yaitu firman Allah yang artinya apabila kalian sedang safar, kemudian tidak mendapatkan orang yang mampu menulis hutang piutang, ya sudah, kalau begitu farihanun makbudah, sebagai ganti bukti tertulis hutang piutangnya ini sekian-sekian, karena enggak ada penulisnya, gantinya apa? sebagai penguatnya, gadai jaminan. Di sini ada pensyariatan rihan, farihanun makbudah. Wattaqid bisafar fil ayah kharaja makhrajal ghalib fala mafhumalah. Kenapa kok disebutkan di sini safar dalam ayat ini? Yaitu ketika itu mayoritasnya itu ketika safar. Enggak ada mafhum lahu. Artinya ya itu hanya kenapa Allah sebutkan di sini wa in kuntum ala safarin? Ya karena ketika itu mayoritas kondisi menjaminkan barang itu ketika safar itu saja sudah. Nah. Lidalalati sunnah ala masyru'iyatihi fil hadar. Ya, ayat tersebut dalam kondisi safar itu tidak ada mafhumnya. Buktinya apa? Ternyata datang sunnah yang menjelaskan bahwa rohan menggadai itu juga dalam kondisi bukan safar boleh. Fa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudi ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadid. Buktinya, dalilnya apa? Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi ila ajalin, membeli makanannya secara hutang. Farahanahu dir'an min hadid. Biar ada penguat, jaminan hutang itu nanti dibayar, Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Nah, ini salah satu cara Islam memberi jalan keluar. Orang kalau mau menghutangi dan merasa tidak yakin kalau orang yang berhutang membayar, dia punya hak untuk mendapatkan ketenangan. Kan sudah bersama kita, orang kalau mau menghutangi itu harus tahu hukumnya. Di antara hukum Islam masalah hutang piutang, orang kalau menghutangi itu harus tahu. Kalau orang yang berhutang betul-betul tidak mampu, maka tidak boleh ditagih. Nah, seperti itu hukumnya. Jadi kalau yang menghutangi itu ya harus tahu hukum ini dulu. Yang penting orang yang berhutang ini bukan orang nakal, bukan orang suka main hutang sana sini, dia dikenal jujur. Kalau memang betul nanti jatuh tempo gak mampu membayar, jangan ditagih. Ini hukum Islam. Fanadhiratun ila maisarah. Ayatnya jelas. Anda ingin menghutangi, tapi Anda ingin tenang, uang Anda kembali. Nah, ini caranya. Syariat banyak cara memberi jalan keluar. Ya sudah, kalau ingin uangnya enggak hilang, silahkan dia untuk apa? Meminta jaminan yang disebut dengan gadai. Nah. Qala al-mu'allif wal mas'alatu tsaniyah al-ahkamul muta'alliqatu bihi, hukum-hukum yang terkait dengan gadai ini. Yang pertama, al-awwal, la yasihu rahnun ma la yajuzu bai'uhu kal waqfi wal kalbi li annahu la yumkinu ifa'ud dain minhu wa la rahna ma la yamlik. Rahan, gadai ini tidak sah dalam perkara-perkara, dalam barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya wakaf. Tanah wakaf tidak boleh digadaikan. Karena tanah wakaf itu tidak bisa diperjualbelikan. Itu kan hukum asalnya seperti itu. Nah, begitu juga contohnya apa? Anjing. Anjing itu kan dilarang nas. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samani al-kalbi. Gak boleh jual beli anjing. Maka anjing gak bisa digadaikan. Gak boleh untuk digadaikan. Karena apa? Ya sesuatu yang gak boleh diperjual belikan, terus gimana nanti untuk jadi jaminan? Loh, fungsinya rohan itu nanti kalau gak mampu membayar hutang, maka barang yang digadaikan ini dijual. Hasilnya untuk membayar hutangnya. Seperti itu. Nah, kalau barang-barang yang tidak bisa diperjual belikan, gimana? Makanya tidak sah. Atsani wa yushtaratu ma'rifatu qadri rahni wa jinsihi wa sifatihi. Dipersyaratkan juga apa? Tahu barang yang dirahan itu nilainya berapa, jenisnya apa, sifat-sifatnya bagaimana.

mana muasafatnya, speknya, pokoknya barangnya jelas. Asalis an yakuna rahin jaizat tasarruf malikan lil marhun au ma'zunan lahu fihi. Syarat yang ketiga, orang yang menggadaikan, berarti orang yang berhutang ini ya, dia memang orang yang punya hak untuk bertindak dan berbuat pada barang yang digadaikan. Berarti dia sebagai apa? Pemiliknya. Saya hutang, saya mau gadaikan nih mobil saya. Sah. Kenapa? Ya dia pemilik mobil. Pemilik mobil kan bebas untuk berbuat dan bertindak pada mobilnya. Itu artinya jaizut tasarruf seperti itu. Nah, atau orang yang menduduki kedudukannya pemilik sudah diberi izin, entah wakil, entah wali, kalau anak kecil misalnya ya, atau orang gila walinya, seperti itu. Ini yang ketiga, ar-rabi laisa lirahin at-tasarruf fir-rahni bighairi ridha al-murtahin wa la yamliku al-murtahin dhalika bighairi ridha ar-rahin. Baik. Orang yang menggadaikan, kalau sudah barangnya digadaikan, dia kan hutang duit. Barangnya kan digadaikan kepada orang yang menghutangi, ditaruh nih. Kan seperti itu ya. Maka orang yang berhutang ini sudah enggak bisa bertindak dan berbuat kepada barang yang dia sudah gadaikan itu, kecuali diizinkan oleh orang murtahin. Murtahin itu orang yang dititip, yang menghutangi. Itu murtahin. Seperti itu. Maaf, saya boleh pakai mobil saya. Tadi kan mobilnya digadaikan, hutang. Kalau kata murtahin, oh afwan, gak bisa. Sudah. Haknya murtahin. Seperti itu. Walaupun itu mobilnya, mobilnya rohin. Mobilnya orang yang yang berhutang, mobilnya orang yang berhutang, miliknya dia. Tapi karena dia itu statusnya sudah menggadaikan, maka sekarang dia terikat dengan orang yang menghutangi itu. Kalau diizinkan baru boleh. Kalau tidak, maka tidak boleh. Sebaliknya, wala yamlikul murtahin dzalika bi ghairi dharrahin. Sama juga yang menghutangi tadi itu. Itu juga enggak boleh berbuat, bertindak, memakai barang gadainya tadi itu. Orang yang menghutangi itu, kan dia sekarang di sisi dia sekarang ada barang gadai ini, mobil tadi itu. Oh, dia mau pakai, enggak bisa. Kenapa? Kalau dia pakai, berarti dia terjatuh ke dalam riba. Ini kan ceritanya dia menghutangi. Dia minta jaminan itu biar dia sekedar tenang saja uangnya kembali. Tapi hakikatnya yang terjadi kan hutang piutang. Baik. Orang yang menghutangi itu kan sudah lihat bersama kita, enggak boleh mengambil manfaat apapun. Orang menghutangi itu kan enggak boleh mengambil manfaat apapun dari orang yang berhutang. Lah kalau dia pakai mobilnya itu, nah, berarti dia mendapatkan manfaat dari pemberian hutangnya dia. Dia mendapatkan manfaat ketika dia meminjamkan uang, dia mendapatkan manfaat. Bisa pakai mobil, terlarang. Nah, riba. Kecuali pada kondisi yang nanti akan datang, dan juga pada kondisi lain. Baik. Kita lanjut pada masalah gadai. Orang hutang 100 juta datang kepada bos atau pengusaha. Pengusahanya ini tanya, apa jaminannya kamu bayar? Sawah saya, Pak. Saya gadaikan sawah saya. Oh, baik. Sepakat. Maka itu enggak boleh si yang memberi hutang tadi itu untuk memanfaatkan sawahnya. Hasil sawah dia yang dapat, enggak bisa. Dong, dia menghutangi. Hutang itu tidak boleh ada membawa keuntungan atau manfaat.

0: dia mendapatkan manfaat entah bentuknya apa saja, maka itu kan sama dengan riba. Nah, kecuali pada kondisi kalau posisi rohen atau gadainya adalah hutang piutang dari jual beli. Nah, ini dibedakan. Baik. Hutang itu ada yang murni hutang pinjam. Ya. Saya pinjam uang 100 juta. Maka hukumnya yang barusan sudah kita dengar bersama. Ada hutang tipenya beli barang tapi hutang. Dipahami ini ya. Penjual menjual suatu produknya, HP harga 5 juta. Hutang. Si pembeli hutang, saya hutang ya. Sepakat harga 5 juta. Tapi apa jaminannya Anda membayar? Sepeda motor. Baik. Paham ya? Berarti sekarang barang gadainya apa? Sepeda motor. Ini kan asas hutang piutangnya kan bukan murni pinjaman, tapi jual beli. Ya. Di mana si penjual itu memang dapat untung. Dia cari untung dan dia penjual, tapi dia jual barangnya dengan cara kredit atau hutang. Nah, karena orang pembeli ini tidak meyakinkan di sisi dia, dia minta jaminan. Jaminannya sepeda motor. Maka sepeda motor ini, kalau orang yang beli dengan cara hutang tadi itu meribai untuk dipakai, itu boleh dipakai. Nah, beda dengan hutang yang sifatnya murni pinjaman. Ridha atau tidak ridha haram. Kenapa? Riba. Riba itu kan gak peduli ridha. Ya kan? Saya ridha kok hutang ke bank. Tetap aja haram, kan seperti itu. Nah, bank juga mengatakan yang pinjam ke saya ridha. Ya, tetap aja haram. Kalau baru saya riba, gak ada ridha atau tidak ridha. Maka dibedakan antara rohen, gadai, yang sifatnya dari pinjaman murni, dengan sifatnya hutangnya itu dari jual beli. Kalian dari pinjaman murni, maka secara mutlak tidak boleh dipakai. Tidak boleh dimanfaatkan. Nah, itu hukum asalnya. Nanti ada rinciannya berikut lagi. Tapi kalau yang dari jual beli, maka kalau orang yang pemilik barang ini yang menggadaikan mengizinkan untuk dipakai, maka silahkan orang yang menghutangi memakai barang tersebut. Dipahami ini ya, barakallahu fikum. Baik. Qala al-mu'allif al-khamis, syarat yang kelima. La yajuzu lil murtahin al-intifa'u birrahni illa an yakuna ar-rahnu markuban aw mahluban. Fayajuzu lahu an yarkaba al-markub aw yahliba al-mahlub idza anfaqa 'alayhi. Tidak boleh bagi murtahin. Murtahin itu orang yang menerima barang gadai, artinya orang yang meminjami, yang menghutangi, itu murtahin ya. Murtahin ini tidak boleh memanfaatkan barang gadainya. Kecuali kalau barang gadainya itu adalah tunggangan atau hewan yang diperah susunya, maka dia boleh untuk menunggangi atau memerah susunya selama dia yang menafkahi. Contohnya begini sederhananya. Ini barang gadainya ini pinjam 10 juta, jaminannya apa? Jaminannya kambing. Ini kan benda hidup, makhluk hidup. Beda dengan emas, beda dengan HP. Seperti itu. Makhluk hidup itu butuh dinafkahi. Ya kan? Nih Pak, kambingnya nih. Lah terus. Siapa yang mau nafkahi? Kan seperti itu. Ya kan? Kalau gak dinafkahi kan mati kambing itu. Akhirnya kambing itu dinafkahi, diberi makan oleh murtahin. Karena barangnya ada di dia, diberi makan. ya kan? Nah, dalam kondisi ini dalam rangka karena dia sudah menafkahi si kambing ini, ternyata si kambing ini kambing betina yang sedang apa? Hah? Yang apa? Ada susunya. Maka dia boleh untuk mengambil susunya, manfaatkannya. Kenapa? Karena dia menafkahkannya. Yang penting yang diambil diperkirakan aja, bisa diukur, dikadar sebatas infak yang dia keluarkan. Kalau dia keluarkan infaknya 10.000, ya, sementara harga susu 1 liternya 5.000, maka dia boleh mengambil susunya 2 liter. Karena dia beli rumputnya 10.000. Hah? Harga susunya 1 liternya 5.000. Silahkan dia mengambil sebatas yang sudah dia keluarkan untuk menafkahi si kambing itu. Berarti 2 liter dia boleh. Sama juga dengan yang digadaikan ini hewan tunggangan, kuda. Seperti itu. Kuda butuh untuk dinafkahi, ya kan? Sama. Maka silahkan dia memakai kuda itu sebatas nafkah yang dia keluarkan. 10 kilo kuda itu ternyata makannya menghabiskan misalnya 1 ikat rumput misalnya. 1 ikat rumput harganya 50.000. Ya. 10 kilo. Dia kemudian kebutuhan kudanya menafkahkan kudanya itu ya kurang lebih itu sama. Maka sebatas itu dia boleh untuk memakai menunggangi kuda tersebut. Artinya apa? Benda-benda atau barang-barang yang di situ dibutuhkan untuk dinafkahi, maka boleh dipakai sebatas nafkah uang yang dia keluarkan. Dah itu. Hukum asalnya, kalau tidak butuh dinafkahi, tidak butuh diberi makan, terlarang untuk dipakai. Kalau itu murni pinjaman. Adapun kalau untuk jual beli, maka butuh izin dulu dari orang yang berhutang. Nah, taif. As-sadis, al-marhun amanatun fiyadil murtahin la yadmanuhu illa bitta'addi. Marhun, barang yang digadaikan itu merupakan amanah titipan di tangan murtahin. Sudah tahu murtahin ya, orang yang menghutangi. Seperti itu. Maka dia tidak bertanggung jawab hilangkah, rusakkah atau apa, kecuali kalau dia melakukan ta'addi. Nah, ta'addi itu artinya menggunakan barang melebihi porsinya. Motor misalnya, itu kan uraf kebiasaannya itu motor itu kan dikendarai oleh dua orang dewasa. Gulak maksimalnya 3 orang dewasa lah. Ya, ini motor dikendarai 4 orang, rusak. Misalnya dia jual beli tadi itu, ya dia sudah izin, saya pakai motornya ya. Oh iya silakan, dikendarai 4 orang, rusak, maka dia bertanggung jawab. Si murtahin ini bertanggung jawab. Ini muta'addi, melampaui batas. Seperti itu. Kondisi kedua juga yang tidak disebut oleh mu'alif, yaitu tafriyub, bermudah-mudahan. Itu juga bertanggung jawab. Bagaimana tafriyub bermudah-mudahan? Motor yang digadaikan, kalau di suatu kebiasaan setempat, yang namanya motor itu dimasukkan di rumah. Di situ kebiasaannya yang namanya motor itu nyimpen kalau malam hari itu masuk dalam rumah. Kebiasaan di situ. Ya. Tempat satu dan yang lainnya mungkin berbeda-beda masalah keamanan. Lah dia enggak dimasukkan di rumah. Kemudian hilang. Seperti itu. Maka dia bertanggung jawab. Dia bermudah-mudahan. Seperti itu. Maka kalau dia tidak ta'addi, ya, kemudian dia juga tidak tafriyub, barangnya hilang atau rusak, dia tidak dikenai tanggung jawab. Ya sudah, qadarullah. masya'a fa'al. Seperti itu. Qala al-mu'allifu fa idza halla ad-dain alladhi bihi rahnun wajaba 'ala al-madin sadaduhu fa in imtana'a ajbarahu al-hakim fa in imtana'a habasahu wa 'azzarahu hatta yuwafiya ma 'alayhi min ad-dain aw yabi'a ar-rahnu aw rahna wa yusaddid min qimatihi. Kalau sudah jatuh tempo hutang, maka wajib bagi orang yang berhutang untuk melunasi. Kalau enggak mau lunasi, maka hakim penguasa memaksa dia. Kalau masih kekang enggak mau, akhirnya dipenjara, dipukul, disiksa, pokoknya dengan ikop-ikop atau hukuman-hukuman silahkan penguasa yang punya hak untuk menilai diapakan enaknya orang ini. Sampai dia memenuhi kewajiban membayar hutang tersebut. Atau apa? Ya itu tadi, rohnya dijual. Barang gadanya dijual. Kemudian kan itu melunasi hutangnya. Tapi terkait jual beli ini juga yang perlu diketahui bahwa barang gadai itu tetap miliknya orang yang menggadaikan, orang yang berhutang. Itu miliknya dia. Tapi waktu jatuh tempo tiba, kemudian dijual, maka juallah dengan apa adanya, dengan harga biasa normal. Ya, kepada siapa saja yang mau beli. Maka tinggal dilihat, hutang 10 juta, kalau ternyata barang yang digadaikan dijual lakunya 15 juta, ya sudah, 10 juta dibayarkan, 5 juta miliknya orang yang berhutang, milik pemilik barang. Nah, itu seperti itu. Pun sebaliknya, kalau ternyata yang digadaikan barangnya harganya cuma 5 juta, hutangnya 10 juta, ya sudah 5 juta bayarkan, sisanya 5 juta dia masih memiliki tanggungan hutang 5 juta. Itu rohan kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjut pada permasalahan berikutnya, yaitu jual beli salam atau salaf. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui, gadai itu tidak boleh ada bunga. Rohen atau gadai tidak boleh ada bunga. Kalau ada bunga berarti di situ ada unsur kedzaliman. Utang 10 juta disuruh bayarnya 12 juta. 2 juta itu bukan haknya dia. Ini perlu diselesaikan dulu ini urusannya ini. Seperti itu. Kecuali beli kepada, bilang kepada pegadainya bisa kembalikan dulu 2 jutanya itu. Itu tidak halal. Nah, kemudian setelah itu saya beli barangnya. Nah, kalau ini kalau yang pakai riba, tapi kalau tidak pakai riba yang enggak ada masalah, silakan aja beli. Seperti itu. Itu tadi. Ini sebenarnya terkait dengan haknya orang. Nah, riba ini kan apa, zalim, artinya orang cuma 10 juta kewajibannya tapi disuruh bayar 15 juta. Apalagi yang sekarang pinjol-pinjol dan segala macamnya. Hutang cuma 5 juta bisa disuruh bayarnya 20 juta. Luar biasa. Nah, sehingga selesaikan dulu urusannya itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, khalas. Ya. Sawah. Hah?
1: Orangnya yang punya sawah itu sudah bilang-bilang yang menggunakan itu tadi. Sudah Pak, saya yang kerja menggali dengan kebagian 28.000 atau berapa, boleh enggak?
0: Nah itu lain lagi masalahnya. Jadi menggadaikan sawah, kan sawah juga jangan ditelantarkan, kan seperti itu. Iya kan? Silakan dimanfaatkan, enggak ada masalah. Bukan berdasarkan masalah gadai, tapi ayo kita kerjasama. Kayak tadi itu. ada masalah. Dan memang harus gitu, jangan sawah ditelantarkan. Nah, kalau dia punya modal sendiri ya silahkan dia garap dengan seizin. Kalau enggak, ya ayo kerjasama. Akadnya akad sendiri, tidak terkait dengan gadai. Seperti itu. Makanya sebenarnya enggak ada masalah. Nah, akad kerjasama, bapak pemodalnya, saya pekerjanya. Entah 80-20, 60-40, terserah kesepakatan. Makanya seperti itu enggak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau ini, Ustaz, yang mengambil, tadi sudah

0: Baik.
1: Yang mustahil mengambil tadi dari
0: sawah. Oleh siapa? Oleh si murtahin dikerjakan sendiri, digarap sendiri, dimanfaatkan sendiri. Hasilnya dimakan sendiri. Ya kan, tapi dia memanfaatkan.
1: Iya,
0: ya sudah. Pokoknya memanfaatkan. Enggak harus keuntungan madya, pokoknya dia memanfaatkan. Ini loh cuma dipakai mobilnya. Enggak dapat duit dia, cuma dipakai. Ini dia manfaatkan untuk usaha yang dia harapkan. Manfaatkan dia. Ini juga perlu dipastikan bentuk gadainya dari apa? Murni pinjaman atau dari jual beli apa? Hutang jual beli. Seperti itu. Kalau dari murni pinjaman terlarang, tapi kalau dari jual beli kalau diizinkan enggak ada masalah. Nah, oleh yang meminjamkan atau yang
1: yang
0: punya sawah berarti.
1: Yang punya sawah.
0: Jadi pinjam uang, pinjam uang, pinjam uang. Makanya gade ini yang pertama tadi disebutkan harus jelas waktunya, sifat semuanya harus jelas. Akad itu semuanya harus jelas waktunya sampai kapan. Seperti itu. Jadi taib, misalnya sebulan. Ternyata
1: 2 tahun.
0: Enggak bisa bayar. Sebentar, diselesaikan dulu kan. Kalau enggak bisa bayar, itu berarti diselesaikan dulu. Seperti itu. Ini saya enggak ada duit untuk membayar. Silahkan dijual sawahnya. Kan gitu. Enggak, ini sekarang yang anunya itu seperti itu harusnya. Standar syar'inya. Tayyiblah, bahas, enggak ada masalah, suluh. Ya, ya sudah kalau gitu saya hutangi lagi. Ya. Saya hutangi lagi gitu ya, dia butuh duit lagi.
1: Ya.
0: Yang penting jelas, enggak ada masalah. Saya butuh uang lagi nih, Pak. Seperti itu. Nah. Ya sudah, dengan apa jadinya tanah ini? Ini harganya masih 200 juta loh, hutang saya cuma masih 50. Oh ya sudah. Yang penting jelas. Dan ini sudah. Nanti diperbarui lagi akadnya sudah waktu jatuh tempo, diperbarui lagi akadnya, nggak ada masalah. Tapi kalau pakai akad awal terus seperti itu nggak boleh. Nah, yang penting semuanya itu harus jelas, jual beli, utang piutang dan yang lainnya yang namanya akad itu harus jelas semuanya. Dari situ akhirnya kemudian menentukan hukum. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sudah jam segini, sebetulnya pingin tak selesaikan ini masalah salam. Bagus ini jual beli salam, tapi waktunya sudah gimana? Apa nanti pada pertemuan berikutnya atau sekarang lanjut? Terserah. Hah? Kalau anak pribadi, anak pingin lanjut. Tapi anak khawatir memberatkan antum. Hah? Lanjut ya, baik. Qalal mu'alifu al-babul khamis fis salam. Wa fihi mas'alatan. Sekarang kita masuk pada bab yang kelima, yaitu jual beli salam. Nama lainnya juga jual beli as-salaf. Nah, ada dua masalah. Al-mas'alatul ula fi ma'nahu wa dillatu masyru'iyatihi wal hikmatu min dhalik. Apa itu makna dari salaf atau salam? Terus dalil-dalil tentang pensyariatannya dan juga hikmah dari pensyariatan jual beli salam atau salaf. Ta'rifuhu as-salam was-salaf bima'nan wa bima'na wahid, sama

0: Boleh kita katakan salaf, jual beli salaf. Boleh kita katakan jual beli salam. Apa itu? Wa huwa bay'u sil'atin ajilatin mausufatin fi dhimmah bi tsamanin mutaqaddim. Salam itu menjual barang yang barangnya ini serah terimanya nanti. Dia memiliki mausufah sifat-sifat spek yang sudah jelas fidzimah. Artinya si penjual bertanggung jawab. Disebutkan sifat-sifatnya ini. Ya. Nah, kurma ajwa jenisnya begini, beratnya sekian, yang ini pokoknya jelas semuanya. Bisa manin mutaqaddim, tapi uangnya sekarang cash. Ini kebalikannya dengan dain. Hutang, jual beli hutang. Kalau jual beli hutang itu kan pembeli dapat barang sekarang, bayarnya nanti, si penjual dapat uangnya nanti. Kalau ini kebalikannya, si pembeli bayar sekarang cash, sama si penjual nanti ngasihnya. Seperti itu. Pak, saya beli padi, jenis inilah padi ini segala macam, berapa? 1 ton, pokoknya semua jelas. Si petani butuh modal. Nah, si petani butuh modal. Seperti itu, dia jual sekarang. Nanti ketika panen, bulan sudah ditentukan sudah, ya, bulan Oktober atau bulan Ramadan, dengan ciri-ciri yang sudah disepakati semua dan bertanggung jawab, saya serahkan. Ini salam. Ini jual beli salam atau salaf. Yang demikian boleh. Tapi syarat tadi itu cash langsung si penjual, si pembeli. Nah, keuntungannya pembeli dapat harga murah, penjual bisa menggerakkan usahanya. Kan petani rata-rata seperti itu, butuh modal awal kan seperti itu, iya. Nah, baik. Ini salam atau salaf. Qala al-mu'allifu dalil masyru'iyyatihi. Dalilnya apa? Wa huwa masyru'un. Fa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa huwa yuslifuna fi thimar as-sana wa sanatain. Faqala man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Salaf, jual beli salaf atau salam ini masyru' disyariatkan. Dalilnya dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam datang di kota Madinah dari Mekah hijrah dalam kondisi menjumpai penduduk Madinah melakukan jual beli salaf ini. Fisimar, pada buah-buahan, ya. Buah-buahannya ketika itu kurma akhirnya. Sana sanaten, jangka waktunya 1 tahun atau 2 tahun. Maka dibenarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan ketentuannya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, barang siapa yang melakukan jual beli salaf atau salam, maka hendaknya dia melakukannya dengan kail, takaran yang sudah diketahui, atau dengan wazan, dengan berat yang diketahui, ila ajalin ma'lum. Waktunya juga nanti disepakatinya juga sudah jelas. Itu jual beli salaf atau salam. Sebagian ulama mencukupkan bahwa jual beli ini hanya boleh pada makanan. Yang rajih, jual beli ini berlaku pada seluruh barang, apa saja. Yang penting memenuhi syarat-syaratnya, boleh. Nah, HP kah, mobil kah, yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Baik. Al-hikmah min masyru'iyyati, apa sih hikmahnya? Wa ajazathu asy-syari'atul islamiyah tawsi'an 'ala afradiha. Fal mazari' mathalan qad la yamliku au al muzari' fal muzari' mathalan qad la yamliku naqdan yunfiquhu fi islahi ardihi wa zira'atihi wa la yajidu man yukriduhu fa ubiha lahu as-salam hatta la tafutahu maslahatu istithmar ardihi. Syariat Islam ini membolehkannya tawsi'an 'ala afradiha. memberi kelapangan, keluasan, keluasan, ya, kepada ahli Islam. Contohnya petani, dia nggak memiliki uang cash untuk menggarap tanahnya dan ladangnya, dia nggak nemui orang yang bisa menghutangi, maka diperbolehkan jual beli salam. Dengan itu dia tidak terlewatkan dari apa, mendapatkan maslahat untuk menggarap lahan pertaniannya. Ya, nanti akan datang sama kita. Intinya kan tadi di sini disebutkan mausufatun fidzimmah, bertanggung jawab. Sehingga kalau gagal panen, ya uangnya dikembalikan. Harus seperti itu. Makanya disebutkan mausufah fidzimmah, penjual bertanggung jawab. Nanti akan ada syaratnya. Ya, kalau gitu ini jual beli enggak jelas. Enggak. Ini jual beli yang boleh dilakukan memang secara keumuman. Jual beli itu memang barang itu memungkinkan ada. Walaupun terkadang gagal panen, musibah dan yang lainnya. Tapi secara keumumannya ada, memang enggak ada masalah. Ya memang ini aturan syar'i memudahkan. Ketika enggak ada karena musibah dan yang lainnya, sudah ada ketentuan lagi. Makanya fi dzimmah, artinya penjual juga menjamin. Seperti itu. Contohnya, namanya kurma, itu kan panennya di musim panas. Ya, kurma itu gak akan bisa di musim dingin. Lah terus kesepakatannya jual kurma, saya beli, bapak punya kebun kurma, ya. Saya beli kurmanya bapak nanti, iya, kapan? Pas musim dingin. Ini kan secara keumuman gak ada kurma panen di musim dingin. Nah, ini terus terlarang. Nah, seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah fi syurutihi. Nah, ini syarat-syaratnya. As-salamu naw'un min anwa'il bay', wa lidzalika yushtaratu li sihhatihi asyurutul mutaqaddimatu fi 'aqdil bay'. Wa yudhafu 'alayha al-ati. Salam ini termasuk dari jenis jual beli. Atas dasar itu dipersyaratkan untuk terjadinya keabsahan akad jual beli salam, itu syarat-syarat yang sudah lewat pada syarat jual beli, dan ditambahkan pada syarat-syarat tersebut hal-hal yang berikut ini. Apa yang pertama? Yang pertama, an yakuna al-muslamu fihi mimma yumkinu indibatu sifatihi bi kailin aw waznin aw zar'in hatta la yuaddi ila tanazu'. Barang yang al-muslam fihi, barang yang dijadikan jual beli salam ini memang barang yang sifat-sifatnya itu bisa ada jelas. Bukan barang yang masih sifatnya enggak bisa dipertanggungjawabkan kejelasannya. Mobil, madu, kurma, buah-buah ini kan jelas semuanya bisa, ada tipe-tipenya, ada jenis-jenisnya, berat, takaran semuanya jelas. Ya. Nah, makanya seperti ini enggak apa-apa. Kedua, ma'rifatu qadri al-muslam fihi bi mi'yarihi asy-syar'i, fala yasihu fi makil waznan wala fi mauzun kailan. Kita tahu takaran barang yang diperjualbelikan secara salam ini dengan timbangan syar'i, maka kalau barangnya tentunya zaman dahulu ya terutama ya, itu barang yang makil dengan ditakar sok. Maka kalau barang sok ini enggak boleh diperjualbelikan dengan ditimbang. Tentunya zaman dahulu kita sekarang. Sekarang sih dengan kecanggihan teknologi mudah semuanya. Tapi zaman dahulu yang namanya kurma itu dengan kail, dengan sok. Seperti itu. Nah, sama juga kalau yang sifatnya mauzun yang ditimbang enggak boleh dengan takaran. Akhirnya al-muhim, kalau yang mauzun ya dengan wazan, kalau yang makil yang dengan takaran, ya dengan kail, dengan takaran. Intinya jelas barangnya tersebut. Asalis an yudhkara jinsu al-muslim fihi, al-muslim fihi wa naw'uhu bisifatihi al-mumayyizah lahu. Jenis barangnya, ya modelnya, speknya, yang memang dengan spek itu terbedakan memang. Barang, mobil, Toyota atau HP Samsung tahun sekian merek jelas. Nah, atau kain atau apa sajalah. Nah, mangga misalnya atau madu, pokoknya jelas semuanya. Arabi an yakuna dainan fi dhimmaini. Barangnya itu dain, artinya barang itu untuk barangnya nanti, tapi fi dhimmah ini harus. Sehingga bertanggung jawab kalau ternyata kena musibah, gagal panen, bertanggung jawab uangnya kembali, seperti itu. Al-khamis an yakuna muajjala. Ini barangnya itu muajjal, bukan barangnya sekarang tapi nanti diserahkannya. Kita sekarang berbicara tentang jual beli salam. Kalau pengin main salam, ya ini caranya. Mau jual beli yang lainnya silakan, tapi kalau kita sekarang berbicara salam, ya ini caranya seperti ini. Nah, as-sadis an yakunal ajalu ma'luman wa muhaddadan minat tarafain. Ajalnya waktu jatuh temponya, waktunya jelas ditentukan oleh kedua belah pihak. As-sadis an yuqbad as-saman kamilan ma'luman fi majlis 'aqd qabla tafarruqihima. Ini si penjual menerima saman uangnya kamil. Ini syaratnya. Nah, jadi yang dibayar itu secara kontan semuanya, bukan dibayar nyicil dulu. Enggak, ini bukan dikatakan salam atau salah. Kontan kamilan ma'luman. Utuh dan diketahui fi majlis al-akad, di majlis akad sebelum berpisah berpencar antara penjual dan pembeli. Asamin kaunul muslim fihi mimma yughlabu wujuduhu inda hululil ajal hatta yusallimahu lahu fi waqtihi. Fa illam yakun mawjudan karutabi fi syita lam yasih li annahu gharar. Ini keberadaan barang yang dijadikan jual beli salam ini, tapi memang yughlabu secara keumuman itu memang ada barang itu ketika nanti jatuh tempo, sehingga orang itu bisa menyerahkannya pada waktunya. Kalau tidak seperti ini kondisinya, seperti tadi itu rutab ya, di musim dingin enggak ada ceritanya panen kurma di musim dingin, maka yang seperti ini tidak sah, karena itu termasuk dari gharar. Gharar ini enggak jelas, menipu. Ini yang dimaksud jual beli salam. Sampai di sini ada yang menanyakan atau sampaikan, dipersilakan. Ya. Apa itu? MLM. MLM ini sudah ada fatwa para ulama banyak, Lajnah Daimah, singkatan juga Syekh Al-Albani banyak. MLM ini terlarang. Haram. Nah. Dia ada unsur ghoror. Aklu amwalin nas bil batil. Nah, seperti itu. Yang kerja 10 orang yang dapat ini. Kan seperti TMLM ya? Sistem piramida seperti itu. Nah, enggak boleh ya, seperti itu. Haram. Nah, dan yang terjadi akhirnya memang itu terjadi kemandekan ketika sudah di rute sekian bermasalah. Nah, yang anak tahu seperti itu. Memang awal-awal. Tapi sudah kan akan ada posisi kondisi stagnan, artinya susah mau. Akhirnya kasihan yang di bawah-bawah ini. Yang atas-atas sudah untung banyak, yang di bawah-bawah. Banyak sudah fatwa ulama yang mengatakan haram tentang multi level marketing. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ya.
1: Kalau anak belum terbaik, kalau pertanian mungkin salah ya.
0: Orang punya showroom mobil atau motor, tapi kan salam ini ya ceritanya ya, tes dulu, seperti itu ya. Nah, merek Toyota tahun 2000 XL Kijang. apa yang enggak mungkin? Kan bisa. Seperti itu. Nah, memungkinkan. Mangga atau selain pertanian ya misalnya. HP banyak. Memungkinkan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya.
1: Berarti kalau misalnya dalam pembayarannya itu ada pikirnya itu enggak boleh.
0: Bukan enggak boleh. Itu bukan salam. Nah, sekarang tinggal lihat akadnya bagaimana. Bisa masuk akad-akad yang lain. Tapi menuhi syaratnya enggak? Nah, seperti itu sudah. Nah. Nah, untuk hodol. Nah, hodol. Beli beras bantuan dari pemerintah. Kalau dia butuh, sebentar. Siapa yang menjual? Misalnya begini, pemerintah kan memberi beras bantuan, gratis berarti ya? Gratis. Sudah dibagikan ya?
1: Belum, Ustaz. Itu nanti kadang dapat kabar dulu, Ustaz. TKA ini bukan bulan ini,
0: Ustaz. Pembagiannya bulan ini.
1: Iya. Itu kadang kalau yang dapat ini butuh uang dulu, Ustaz, itu biasanya dibagikan.
0: Tak boleh, tak boleh. Kan sudah lewat pada kita. Orang itu kalau mau jual barang, ya, yang pertama dia sudah memiliki dulu, seperti itu. Lain lagi sekarang masalah salam. Ini beras bantuan. Nah, iya kalau dia juga pasti menerima.
1: Iya memang ada.
0: Terdaftar sudah. Iya. Nah, al-muhim enggak. Bukan seperti itu. Iya. Jual beli salam di bidang pertanian, ya.
1: Jika dikomparasikan dengan larangan untuk menjual tanaman atau buah-buahan
0: yang masih muda. Iya.
1: Nah, ini saya tadi bilang kan semua itu tanggungannya penjual. Jadi misalkan gagal panen kan harus dikembalikan.
0: Gitu. Bertanggung jawab ya.
1: Lalu gimana kalau bukan gagal panen tapi hasil panennya minus? Apakah si penjual ini harus mengembalikan selisihnya?
0: Iya. Gitu. Karena kan tadi kan harus jelas semuanya. Berapa kilonya termasuk? Satu berapa tonnya termasuk? Kalau ternyata cuma kesepakatannya 5 ton, ternyata cuma 3 ton. Ya, si pembeli berhak enggak mau. Kalau mau usul lah, ya sudah 3 ton yang harga 2 tonnya kembali. Ya harus seperti itu. Makanya fi dzimmah artinya bertanggung jawab. Harus seperti itu. Itu lain lagi. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anbe timar hatta tasfar atau tahmar itu kan ceritanya buah masih muda di pohonnya tapi sudah dibeli padahal panennya dia butuhnya nanti itu lain lagi seperti itu. Nah ini dia beli buah matang kok. Akadnya itu beli buah matang. Nah, beli mangga matang, beli rotop. Beli padi ya padi yang matang. Itu akadnya seperti itu. Kalau yang melarang untuk jual beli sampai nanti waktu menguning, itu kan karena enggak tahu ini. Enggak jelas. Iya kalau betul panen, kalau enggak. Nah, seperti itu. Jadi berbeda. Kalau salam ini untuk beli padi yang memang memang sudah layak panen. Seperti itu. Nah. Baik. Barakallahu fikum. Nah, untuk Allah. Bagaimana? Bukan. Jadi ceritanya ini karena kambingnya masih muda, belum harganya masih belum segitu. Ini sudah bukan mausufah fid dhimmah. Ini sudah ta'yin barangnya. Kalau baik salaf itu tadi disebutkan mausufah. Itu barangnya itu belum ada. Ini yang ini. Enggak. Bukan sudah penentuan barang yang ini, bukan. Tapi barangnya pokoknya sifatnya begini, begini, begini, begini. Kalau itu tadi kan sudah ditentukan, barang yang ini, tapi nanti. Seperti itu ya. Hah? Ini kambing yang ini, sudah tertentu, sudah. Nanti nunggu besar. Bukan, bukan salaf itu. Salaf itu mausufah. Barangnya itu bukan ta'yin, barang sudah tertentu, bukan. Tapi dengan sifat seperti itu. Karena belum ada memang barangnya. Tapi sifatnya begini, begini, begini, seperti itu. Karena yang seperti ini bukan termasuk baik salaf. Nah, barakallahu fikum. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wa atubu ilaik.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallifu al-babu as-sadis. Sekarang kita masuk pada bab yang keenam dari Kitabul Buyu'. Nah, atau dari kitab Al-Mu'amalat. Fil hawalah wa fihi mas'alatan. Yaitu sekarang berbicara tentang al-hawalah, atau juga boleh dibaca dengan al-hiwalah. Al-mas'alatul ula ma'naha wa adillatu masyru'iyatiha. Apa itu makna al-hawalah? Dan al-mu'alif akan menyebutkan dalil-dalil tentang disyariatkannya. Al

0: ihi. Baik, al-hawalah itu secara ringkas ceritanya begini. Dan ini tidak jarang mungkin kita temui di Indonesia, di negeri kita. Orang punya hutang, di saat yang bersamaan dia juga punya piutang ke orang lain. Jadi dia punya hutang ke A, di sisi lain si fulan ini duitnya juga ada di B. Fulan hutang ke A, tapi di sisi lain dia juga punya uang di B. Artinya B hutang ke fulan ini. Fulan hutang ke A, jatuh tempo. Akhirnya kata si fulan ini, saya hutang saya ke Anda wahai A, saya apa istilahnya itu, silahkan datang ke B, terserah istilahnya apa, tagih di dia. Ini kan banyak terjadi ya. Orang punya utang, ketika ditagih, oh saya ada uang di fulan, misalnya seperti itu. Saya ada uang di Z, sudah ambil dari dia aja. Ini yang namanya dengan al-hawalah. Definisinya makanya disebutkan memindahkan hutang dari tanggung jawabnya al-muhil, dipindahkan ini beban hutang ini kepada tanggung jawabnya al-muhal alaihi. Sekarang fulan adalah orang yang memindahkan hutang ini, namanya al-muhil. Tadi kan ceritanya fulan hutang ke A, ya. Fulan namanya muhil, istilahnya adalah al-muhil. A ini istilahnya al-muhal atau al-muhtal. Si B yang dimana uangnya fulan ada di B, yang kemudian ketika A ini datang ke fulan, nagih hutangnya ke fulan, yang kemudian oleh fulan dipindahkan ke si B. Si B ini namanya al-muhal alaihi. Makanya di sini sebutkan memindahkan hutang dari tanggung jawabnya al-muhil, yaitu fulan, dipindahkan ke tanggung jawabnya al-muhal alaihi, si B. Ini namanya al-hawalah. Dipahami sampai sini ya? Hah? Wahiyya masyru'atun lima fiha minal irfaq watabadulil masalih baina afradil ummah wattasamuh wattashil al-mu'amalat. Al-hawalah ini atau al-hiwalah ini sesuatu yang disyariatkan karena padanya ada apa? Irfaq, memberi kemudahan. Makanya ini seperti kondisinya itu babul irfaq, ta'awun, berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Itu hukumnya mirip dengan hutang dari sisi enggak boleh masuk manfaat di sini. Misalnya kata si B, si A ini memindahkan hutangnya ke B misalnya. Karena si sudah dipindahkan ke B, ya sudah enggak apa-apa, tapi jadi anu ya, nilai hutangnya berkurang ya. Artinya dengan perbuatan ini dia mendapatkan manfaat ini. si B. Gak boleh. Nah, mirip dengan hutang. Babnya itu bab ihsan atau irfak. Seperti itu. Dan juga tabadul masalih, saling mendapatkan maslahat antara person-person atau individu-individu yang ada di umat Islam. Watasamuh, saling toleransi. Jadi ketika si A ini hutangnya oleh fulan dialihkan ke B, ya sudah, si A nurut ikut. Seperti itu. Watashil al-mu'amalat, memudahkan mu'amalat. Dan ini kan banyak terjadi kan, seperti itu ya. Nah, ayo bayar hutangnya. Ya, anu, ambil di Muhammad aja misalnya. Nah, ini banyak terjadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza utbi'a ahadukum ala mali falyatba'. Apabila salah seorang di antara kalian itu diberlakukan perbuatan al-hawalah ala mali falyatba, maka lakukan. Mali itu orang berhutang dan dia punya kemampuan untuk membayar. Itu mali. Dia jujur, tidak dikenal nakal. Ya, dia punya kemampuan membayar hutang. Ini namanya mali. Jadi ceritanya begini. Idza utbi'a ahadukum 'ala mali falyatba. Jika salah seorang di antara kalian tuh diberlakukan hawalah, si A ini sekarang, kan dia duitnya ada di fulan. Ya. Si A ini apabila diberlakukan hawalah kepada si B, datang ke fulan, fulan ini kemudian melakukan hawalah, hutangnya dialihkan ke B. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, falyatba. Ini kan ada perintah di sini. Nah, hendaknya A ini ya sudah, ngikut, nurut. Makanya dari hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa al-hawalah ini jika diberlakukan tentunya dengan syarat-syaratnya, maka wajib untuk A nurut, ngikuti. Karena perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, idza usbi ahadukum 'ala mali falyatba. Fal, perintah. Maka A ketika si fulan ini mengalihkan hutangnya kepada B, si B ini orang memang punya kemampuan membayar hutang, kemudian juga dia orang yang jujur, bukan nakal, juga hartanya imbang, ya, nilainya nominalnya sama, jatuh temponya juga sama, maka gak ada alasan untuk A gak mau. Kata ulama, wajib. Seperti itu. Nah, wajib bagi si A untuk ya sudah. Kenapa? Ya sudah, Rasulullah SAW melakukan, mengatakan seperti itu, memerintahkan seperti itu. Hukumnya wajib. Nah, sebagian ulama mengatakan sifatnya bukan wajib. Itu sifatnya mustahab. Seperti itu. Jadi kalau si A dipindahkan hutangnya itu dari fulan dipindahkan ke B, kata si A, ana, uang ana ada di fulan, bukan di B. B itu pak guru saya. Gak enak, saya sungkan, saya mau menagih ke pak guru saya sungkan. Long juga saya, uang saya itu ada di fulan, bukan di B. Ke B saya sungkan, gak enak. Misalnya. Maka kata para ulama, ya sudah, si A tidak harus untuk menuruti hawalah yang dilakukan fulan kepada B tersebut. Nah, ini khilaf antara para ulama. Tapi kalau ngikuti dalil, ya memang yang al-ahwaf, ya dari sisi dalil nas memang itu perintah. Hukum asal perintah ya menunjukkan hal tersebut wajib. Maka kalau sudah si A dipindah uangnya, dia punya piutang ke fulan, kemudian oleh fulan dihawalahkan ke B, yang penting B ini memang orangnya jujur, orangnya memang punya kemauan membayar, A harus ikut, harus nurut. Seperti itu. Ini kurang lebih gambaran al-hawalah. Wa ma'nahu idza uhila bidainil ladzi lahu ala musirin falyahtal wal yaqbalil hawalah. Artinya apa di sini? Kalau seseorang itu uhila bidain alladzi lahu, dia dipindahkan, dia punya uang di fulan, ah ini punya uang di fulan, tapi dipindahkan ke orang lain pembayarannya. Seperti itu. Karena orang lain ini utang ke fulan, nominalnya sama. Yang penting fulannya gimana, si B ini tadi gimana? Dia musir, punya kemampuan, maka fal yahtal, hendaknya dia menerima, melakukan hawalah tersebut. Wal yakbal al hawalah, hendaknya dia menerima perbuatan hawalah tersebut. Fa idza halal madinu da'inahu ala muflisin raja bihaqqihi ala man ahalahu li'anna al falasa aibun wa lam yardha bihi falahu haqqur ruju'. Nah, ini sekarang kalau ternyata al-madin itu orang yang berhutang. Berarti sini sekarang kondisinya si AA, si fulan. Datang A oleh si fulan, karena si fulan berhutang kepada A, dipindah ke B. Tapi B ini ternyata dia orang yang enggak punya uang. Maka ini A berhak dan tidak ada alasan untuk kemudian si fulan mengilzamkan A untuk ambil ke B. Kata si A, lo ini si B gak punya duit. Seperti itu. Maka haknya si A untuk menolak. Karena syaratnya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam itu dikatakan mali. Mali itu artinya orang yang musir, punya kemampuan membayar. Kenapa? Li'anal falas, falas itu gak punya kemampuan, bangkrut, orang gak punya duit. Itu suatu aib. Ya enggak ridho orang lo, ini si A ini pengin ngambil uangnya dia, itu haknya dia. Lah ini si B oleh fulan dipindah ke B, lah B enggak punya uang. Akan aib ini, suatu kekurangan. Ya haknya A untuk menolak. Seperti itu. Taib, al-mas'alatu tsaniyah fi syuruti sihhatiha. Syarat-syarat keabsahan proses atau perbuatan hawalah ini. Ishtaratu li sihhatiha al-ati, dipersyaratkan untuk keabsahan al-hawalah ini berikut ini. Al-awwal ridha al-muhil li'annahu mukhayyarun fi jihati qada'id-dain. Fala tata'ayyanu 'alaihi jihatun qahra. Syarat pertama yaitu ridhonya al-muhil, si fulan. Nah, ini haknya fulan. Ceritanya kan fulan ini hutang ke A, A kemudian nagih ke fulan, kan seperti itu. Fulan namanya muhil, ya. Gak boleh dia maksa, si A ini maksa untuk, sudah kalau gitu lakukan hawalah kepada fulan ini. Enggak boleh dipaksa. Nah, syarat pertama ada ridhonya al-muhil, ridhonya fulan ini. Seperti itu. Orang si fulan ini enggak boleh dipaksa. Kalau dia mau, ya silakan. Kalau enggak, jangan dipaksa melakukan hawalah. Tapi yang perlu diketahui, si fulan ini tetap memiliki kewajiban membayar hutang. Seperti itu. Namun gimana cara membayar hutangnya? Ya terserah dia. Yang penting dia wajib membayar. Jangan dipaksa untuk melakukan hawalah. Itu aja deh intinya. Nah, li'annahu mukhayyar, dia punya pilihan. Pada bagaimana dia dengan cara-cara apa saja dia membayar uangnya, dia bebas. Yang penting kewajibannya dia membayar. Caranya bagaimana? Ya terserah dia. Fala tata'ayyan 'alaihi jihatun qahra. Maka cara membayarnya enggak boleh dipaksa dengan cara tertentu. Kewajiban dia membayar. Caranya membayar dia, yang penting tidak merugikan orang yang menghutangi. Enggak harus dengan hawalah, enggak harus dengan yang lainnya, yang penting harus bayar. Tapi cara membayarnya terserah. Seperti itu. Jadi al-hawalah ini syarat pertamanya adalah ridha al-muhil. Sebagian ulama mengatakan ridhonya juga al-muhal. Siapa itu al-muhal? Al-muhtal. Siapa itu al-muhtal? Dalam kondisi ini si A. Sebenarnya lama mempersyaratkan itu. Karena tadi itu ceritanya. Ya. Si fulan ridho. Tapi si al-muhtal, si A enggak ridho. Maka ya sudah enggak bisa. Yang berpendapat mengatakan bahwa al-hawala ini bagi al-muhtal, bagi si A, hukumnya hanya mustahab, tidak wajib. Karena si A ini gak tahu kepada si B. Atau tahu tapi entah pak gurunya, entah orang yang disegani, entah orang yang ditakuti, entah orang yang disukani. Sehingga A ini gak enak mau nagih kepada si B. Makanya sebenarnya ulama menambahkan ini si A ini harus juga dipersyaratkan ridhonya dia. Al-muhal atau al-muhtal. Tapi bagi yang berpendapat wajib, ya sudah, gak perlu ridhonya si A. Yang penting si B ini sudah punya kemampuan membayar. Ketika fulan mengatakan saya hawalahkan hutang saya, maka si A harus nurut. Karena dalilnya mengatakan perintah fal yatba, maka harus. Dari sisi dalil ini pendapat yang kuat. Walaupun dari sisi ta'lil yang mengatakan harus seizin atau seridha'a itu kuat. Kalau dari sisi ta'lil melihat alasan-alasan sangat masuk akal kalau harus meminta ridhonya si A, ya kan? Nah, tapi dari sisi dalil ya memang dalil mengatakan ada perintah. Tapi ala kulli hal, yang pasti ridhonya fulan al-muhil itu dipersyaratkan. Asani kaunu al-malaini al-muhalu bihi wa alaihi muttafiqaini qadran wa jinsan wa sifatan. Kondisi kedua harta al-muhalu bihi wa alaihi. Al-muhal bihi itu berarti uang yang fulan ini nominalnya hutang ke A. Itu al-muhal bihi. Uang yang ada di fulan yang dia punya kewajiban untuk membayarkannya kepada A. Itu al-muhal bihi. Al-muhal alaihi, ya uang yang ada di B. Nah, ini kondisi kewajiban hutangnya si fulan dan si B itu syaratnya harus sama. Entah sama ukurannya, nominalnya, jenisnya. Ya kalau hutang padi ya berarti sama-sama padi. Kalau hutangnya hutang uang ya sama-sama uang. Kalau hutangnya perak atau emas atau kambing ya harus sama pokoknya. Kodron, nominal atau takaran atau ukuran, jinsan jenisnya harus sama juga, wasifatan sifatnya, ciri-cirinya seperti itu, sehingga memang imbang, memang pas. Ketika A ini menagih kepada fulan, Kemudian oleh si fulan dihawalahkan ke B, maka si A mendatangi B dalam kondisi memang A itu menerima dari B sesuatu yang memang dia berhak untuk menerimanya. Nah, sehingga intinya yang ada di fulan dengan di B itu harus sama. As-salis an yakunal muhalu bihi dainan mustaqirran fi dhimmatil muhal alaihi. Uangnya itu, hutangnya itu memang dainan mustaqirran, betul-betul hutang. Yang hutangnya ini memang jelas sudah dipastikan, iya memang berhutang. Fi zimmati al-muhal alaihi. Al-muhal alaihi siapa ini sekarang? Kita ada tiga ini. Fulan, A, B. Hah? Al-muhal alaihi siapa? B. Jadi memang betul-betul si B ini memang punya hutang ke fulan. Ada enggak hutang yang enggak betul-betul? Artinya masih mengambang. Ada. Bisa. Orang beli mobil. B. Beli mobil ke fulan. Dengan cara dicicil. Dengan cara apa? Hutang. Bayar nanti sebulan lagi. Tapi si fulan mempersyaratkan. Si B mempersyaratkan. Ya, saya beli mobil Anda. Bilang ke fulan. Tapi saya hutang ya, dengan syarat kasih waktu 3 minggu untuk saya memastikan bahwa kondisi mobil ini baik. Sudah lihat bersama kita khiyar, apa ini namanya? Hah? Khiyar syarat, persyaratan. Ternyata kondisi mobilnya dalam 3 minggu itu dia enggak cocok, atau memang ternyata ada yang dia tidak sukai dan yang lainnya, ini kan boleh untuk apa? Dibatalkan. Seperti itu. Akhirnya kan berarti gak jadi hutang itu. Nah, yang seperti ini maka tidak berlaku. Tapi memang hutangnya itu betul-betul pasti, memang fix, memang hutang yang tidak ada mengambang sifat. Maka kalau memenuhi 3 unsur ini, maka ketika terjadi al-hawalah, sah hawalah tersebut. Qala al-mu'allifu wa yatarattabu 'ala in'iqadil hawalati sahihati hasba ma dzukira intiqalul haqqi min dhimmatil muhil ila dhimmati al-muhal 'alaihi. Konsekuensinya ketika sudah terjadi keabsahan hawalah yang memenuhi syarat-syaratnya itu, apa konsekuensinya yang terbangun dari hal ini? Berpindah haknya dari al-muhil. Siapa muhil? A fulan, B fulan, kepada zimmah al-muhal alaihi. Siapa berarti? B. Berarti kalau sudah dihawalahkan oleh fulan, dia bebas. Dah, gak punya tanggungan. Sekarang urusannya langsung A dengan B. Seperti itu. Memenuhi syarat-syaratnya ya. Nah, sudah selesai. Ketika dihawalahkan, si B ini orangnya jujur, punya kemampuan, barangnya nominalnya sama, utangnya utang uang, uangnya sama-sama rupiah. Dah. Si A menghawalahkan kepada B, selesai. Qadarullah misalnya mau serah terima, si B ini kecurian. Akhirnya A yang harusnya dapat uang dari B, subhanallah mau diserah terimakan kecurian. Gak bisa A ini mengatakan datang ke fulan lagi. Afwan, si B ternyata uangnya kecurian. Sudah pokoknya anak taunya dulu antum hutang ke anak. Gak bisa seperti itu. Kalau sudah ada hawalah, sepakat, selesai. Nah, berpindah. Ya nanti urusannya akhirnya A, ini urusannya dengan B. Ini banyak terjadi. Datang pak, uang saya ada di uang saya ada di siapalah terserah namanya, Alan, uang saya ada di Alan. Ini sepakat, oh ya sudah kalau gitu. Ya kan kalau enggak harus dengan istilah hawa lah. Tapi bentuk sama ya sudah, entah istilah apa saja kalau itu cara bentuknya dan anunya mirip sama dengan hawalah, yaitu hawalah. Nah, ternyata si Alan tadi ini enggak bisa bayar karena sesuatu hal. Padahal dia memang sebetulnya punya kemampuan asalnya. Nah, datang lagi ke orang ini kepada fulan. Gimana? Nah, ini pentingnya belajar seperti itu. Biar tidak terjadi kekisruhan, sengketa. Nah, hutang piutang ini banyak sekali orang terjadi sengketa. Di antara sebab terbesarnya, enggak punya ilmunya. Nah, akhirnya ribut. Padahal sama-sama ahlus sunnah, sama-sama salafi, akhirnya ribut. Enggak tegur siapa. Satu-satu dengan yang lainnya, maksa dengan keinginannya. Ternyata enggak tahunya masing-masingnya atau salah satunya ada yang enggak tahu hukum syar'inya. Nah. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Iya. Ya.
1: Yang hanya alami ini apa termasuk hawala atau bukan? Kalau misalnya termasuk, apa ini dibenarkan? Gini ceritanya. Anak punya teman ular juga, terus datang teman satunya alam juga.
0: Jadi antum punya teman fulan.
1: Ya.
0: Fulan punya teman alam.
1: Enggak,
0: sama-sama. Oh, sama-sama teman antum ini. Fulan, alam, antum ini sama-sama saling mengenal.
1: Ketemu dah. Karena si fulan ini bulus, hati alam ini bulus. Sudah terakhir masuk, bos itu ditawarkan.
0: Alan disuruh raktir bakso.
1: Alan bilang sama
0: ke Fulan.
1: Alan
0: ya.
1: Alan bilang, bilang ke Alan raktir bakso.
0: Raktir, minta traktir gitulah kasarannya. Ya, ditraktir raktir. Akhirnya.
1: Ya, raktir makan itu.
0: Oleh Alan.
1: Ya, traktir. Kadang-kadang ketika mau bayar, si Alan ini bilang ke Fulan, anak ente punya utang sama anak, ente yang bayar.
0: Jadi Alan tuh ketika membayar bilang ke Fulan, anak ente punya utang ke anak. Iya iya, Alan bilang ke Fulan kan, anak ente punya utang ke anak. Iya. Jadi nanti akhirnya Fulan yang suruh bayar baksonya.
1: Iya, bapaknya ini yang suruh bayar. Bingung dia kan. Sama kita ada juga sama
0: tuh. Iya. Tadi kan disebutkan. Tadi disebutkan begini. Sama apa? Takarannya, jenisnya, sifatnya. Utangnya utang uang. Ini bakso yang sudah di kan sudah bedain. Ini yang pertama. Yang kedua juga yang perlu diketahui, kan hutangnya ini kan anak, bukan bak, yang hutang itu kan si anak. Seperti itu. Berarti si anak yang harusnya, ini perbuatan hawalah ini adalah yang melakukan itu orang yang berhutang. Harusnya itu yang si anak itu yang menghawalahkan. Biar nanti abi yang bayar, misalnya. Walaupun sebenarnya itu juga ada pembahasan lagi. Jadi yang sebenarnya itu bukan masuk kepada hawalah. Beda. Beda pembahasan lagi. Nah, barakallahu fiik. Baik. Kemudian yang berikutnya, qala al-mu'allifu wa minas suwari al-mu'asirah lil hawalah, di antara bentuk-bentuk sekarang di zaman sekarang termasuk dari hawalah, yaitu al-hawalah al-masrafiyah, transfer yang dilakukan antar bank. Gambarannya ya sudah mirip seperti transfer antar bank atau mirip dengan Western Union atau kalau dulu itu apa ya, lewat pos kalau enggak salah seperti itu. Hah? Iya. Kalau Western Union tahu ya. Itu. Apa itu wahiya wasilah li sadadi mabalik naqdiyah muqabil tasdid muqabiliha fi jihatin ukhra. metode cara ya untuk membayar sejumlah uang dengan cara itu, sejumlah uang itu untuk menutupi atau mengimbangi nilai uang tadi, transfer dari Kuwait atau dari Saudi real 1000 real, nanti di Indonesia nya di Indonesia dapatnya ya yang mukabil yang 1000 real ini setara dengan berapa rupiah, seperti itu. Nah, wa suratuhan yakuma asy-syakhsu bidaf'i mablagin nakdi ila bank minal bunu taliban minhu sadada qimati hadzal mablag li syakhsin akhar fi baladin akhar nadhir umulatun aw nadhiru umulatin.

akhar fi baladin akhar nadhir umulatun au nadhiru umulatin yataqadaha albang. Ada seseorang membayar jumlah uang tertentu kepada pihak bank, datang ke pihak bank, nih uang, minta kepada bank untuk dengan ini melunasi hutangnya dia ke orang lain di negara lain, di kota lain. Nah, yang dimana ini serupa dengan umula, artinya ada ongkos transfernya. Ya taqadaha albang, bank minta untuk ini ongkos transfernya sekian. Ya sudah, ma'ruf lah insyaallah. Ya. Transfer-transfer atau apa itu 1000 real anu, tapi nanti ada bank ada minta jasa pengirim, jasa transfer. Ya sudah, ini enggak ada masalah. Nah, entah dilakukan oleh siapa saja, entah bank atau yang lainnya, enggak ada masalah. Itu diantara contoh-contoh dari hawalah yang terjadi di zaman sekarang. Yang berikutnya, as-saftajah. Apa itu? Wahia mimma yulhaq bil hawalah aydan. Ini bahasa sebenarnya bukan bahasa Arab, ini as-saftajah ini. Apa itu as-saftajah? Ya ibara an kitabin aw raka'atin. Hakikatnya itu ada sepotong uang, sepotong kertas. Di situ tertulis orang yang berhutang, ya. Jadi mirip uang ini uang seperti cek, tapi ya mirip seperti itu. Hanya kalau cek ini kan orangnya punya uang di banknya seperti itu ya. Nah, kalau ini nggak mesti, bisa punya uang di banknya, bisa tidak. Tapi lil mukrit, kepada orang yang menghutangi, au naibihi atau wakilnya, ila naibihi fi baladin akhar liwafiyahu al muqrat, ditransfer ke negara lain untuk dibayarkan uang hutangnya itu. Jadi intinya begini, fulan ini berhutang kepada orang lain, dengan surat ini dia kasihkan ke pihak ketiga. Tertulis itu 1000 real atau 5 juta rupiah diserahkan kepada pihak ketiga, agar pihak ketiga kemudian setelah itu membayarkan kepada orang yang harus menerima uang itu. Ya mirip cek seperti itu. Nah, aw an yukridu insanun akhar qardan fi baladin liwafiyahu al-muqtarid aw nabihi ilal aw naibihi ilal muqrid aw naibihi fi baladin akhar. Atau ini kebalikannya sekarang. Ada orang meminjami dengan sebuah pinjaman, ya. Dengan kertas itu orang yang berhutang atau wakilnya orang yang berhutang itu menyerahkannya kepada orang yang menghutangi atau wakilnya di tempat lain. Sama, tapi ini kebalikannya. Seperti itu. Tapi intinya sama. Ada pihak ketiga, ini orang entah yang berhutang atau yang menghutangi, nulis di sebuah kertas, potongan kertas, jumlah uang. Bilang kepada pihak ketiga untuk ini diserahkan kepada orang yang entah menghutangi atau yang berhutang. Intinya kan uang ini dipindah tangankan. Seperti itu. Nah, fal waraqa allati yaktubuha al-muqtarid bidzalika tusamma saftajah. Ini potongan uang, potongan kertas ini yang ditulis oleh orang yang berhutang, ini dinamakan dengan saftajah. Wa ya kalimatun farisiyah mu'arrabah. Bahasa aslinya ini dari bahasa Persia yang kemudian diarabkan. Wa qad mana'aha qaumun. Sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah seperti ini hukumnya haram. Wa sahih jawazuha iz fiha maslahatun lit tarafain min ghairi dararin ala wahidin minhumah.

ala mahdzur syar'i. Namun yang sahih, yang rajih, boleh. Kenapa? Ada maslahat untuk kedua belah pihak. Seperti itu. Ya, ini di negeri jauh gimana bisa agar membayar hutangnya, bisa menerima uang dari fulan. Ya, minta tolong pihak ketiga. Sekarang pihak ketiga entah itu namanya Western Union kah, atau bank atau yang lainnya, atau kantor pos, enggak ada masalah. Tapi yang penting enggak ada dharar di antara keduanya, tidak ada mahdzur syar'i, tidak ada unsur riba dan yang lainnya. Ya, itu kan ada minta uang jasa pengiriman, enggak ada masalah. Jasa pengiriman. Nah, karena dia memakai pihak ketiga. Pihak ketiga minta jasa. Nah, seperti ini enggak ada masalah. Nah, maka dengan ini kita selesai dari al-hawalah. Baik. Qala al-malif al-babu sabi' fil wakalah. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, yaitu al-wakalah. Al-wakalah itu sebetulnya kalau bahasa Indonesia sudah ma'ruf, sudah mafhum, artinya perwakilan, mewakilkan atau menugaskan. Mungkin juga bahasa lainnya sebagainya, minta tolong untuk melakukan suatu amalan. Itu namanya wakalah. Wa fihi mas'alatan, ada dua permasalahan. Al mas'alatul ula ta'rifuha wa hukmuha wa adillatu mashru'iyyatiha. Apa itu definisinya? Apa itu hukumnya? Dan dalil-dalil tentang disyariatkannya al-wakalah. Mewakilkan atau menugaskan atau minta tolong orang lain untuk berbuat suatu amalan. Al-awwal ta'rifuha al-wakalatu tafwidu syakhsin ghairahu. Apa itu wakalah? Seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain. Artinya agar orang lain ini melakukan suatu amalan, dia serahkan kepada orang lain. Liyakuma maqamahu fima tadkhuluhu an-niyabah. Agar orang lain itu yang melakukan perbuatan yang dia ingin lakukan, menduduki kedudukannya dia, entah jual beli kah, entah akad nikah, ini boleh diwakilkan. Jual beli boleh diwakilkan. Seperti itu. Mengeluarkan zakat boleh diwakilkan. Ya. Perhatikan akadnya ya. Adapun nikahnya enggak boleh diwakilkan. Paham ya? Rahmat gak paham? Gak, ya kalau nikahnya ya sudah, nikah fulan dengan fulan, nah jangan diwakilkan. Akadnya diwakilkan, silahkan. Tapi nikahnya ya sudah, yang nikah fulan dengan fulan. Baik. Ini motivasi. Biar segera melakukan ibadah yang mulia. Yassarallahu lahu. Amin. Baik. Tapi syaratnya apa? Ini perbuatan fima tadkhuluhu an-niyabah, yang memang memungkinkan untuk diwakilkan. Memang ada perbuatan yang gak bisa diwakilkan. Ya itu tadi contohnya. Akad nikah, akadnya bisa diwakilkan. Kalau nikahnya ya jangan. Ibadah, sholat, wudu, puasa. Ah, anak belum sholat duhur. Antum ya yang kan enggak bisa. Ya, walaupun sebagian ibadah bisa diwakilkan. Contohnya haji, umroh, walaupun dengan syarat-syaratnya. Kan istilahnya dengan haji badal ya. Seperti itu pernah dengar ini. Nah, sehingga al-muhim wakalah ini memang pada amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang memang mungkin untuk diwakilkan. Asani hukmuha wa adillatu mashru'iyyatiha wa hiya mashru'atun. Hukumnya apa? Isyarat yang disyariatkan. Qala ta'ala fab'atsu hakaman aw fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi. Wa qala jalla sya'nuhu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha. Nah, ada apa dalilnya disyariatkannya? Kisahnya Ashabul Kahfi. Faba'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi. Ashabul Kahfi sudah lama oleh Allah ditidurkan. Ketika Allah bangunkan atau Allah bangkitkan atau Allah hidupkan lagi, mengutus salah seorang di antara mereka dengan uangnya ini, mengutus minta tolong.
tolong. Nah, mewakilkan untuk beli kebutuhannya atau untuk keluar ke kota. Berarti ada wakalah. Unsur apa? Mewakilkan, memberi tugas, minta tolong, yang semisalnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban zakat, itu zakat itu siapa sih yang boleh berhak menerima? Zakat itu untuk fukara, untuk masakin, dan al-amilina 'alaiha, petugas zakat. Berarti zakat itu boleh ada petugasnya. Seperti itu. Artinya ada perwakilan yang mengurusi zakat. Fajawaza subhanahu al-amala 'alaiha wa dzalika bihukmin niyabati 'anil mustahiqqin. Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk berbuat amalan dalam rangka atas nama zakat, artinya sebagai petugasnya, menunjukkan bahwa itu sama kedudukannya dengan an-niyabah, perwakilan, anil mustahikin, untuk orang-orang yang layak mendapatkan zakat tersebut. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala aradtu al-khuruj ila Khaybar faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ataita wakili fakhudh minhu 15 wisqan. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku ingin keluar menuju Khaybar. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada aku, apabila engkau mendatang sampai kepada wakilku, maka ambil dari dia sebanyak 15 wiskon. Wiskon ini suatu takaran. Satu wiskun itu sama dengan situna so'an. Sekarung lah kurang lebih. Situna so'an. Satu so' itu zakat fitr itu sekitar berapa? 2,5 atau 3 kilo ya? Kurang lebih. Jadi kalau satu wiskun itu 60 dikali 3. Berarti berapa? 180 kilo. Kurang lebih satu karung. Ini. Ambil dari dia 15 karung. Artinya Rasulullah SAW mewakilkan. Ini ya, seperti ini, nanti akan ada hukum-hukum lagi yang lebih rinci, menunjukkan bagaimana kesempurnaannya ajaran Islam sampai hal-hal yang seperti ini semuanya ada. Nah, yang pertama dari situ berarti kita alhamdulillah bersyukur bahwa kita ini diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala beragama dengan agama Islam yang sempurna. Yang kedua, ini sebagai motivasi bagi kita bahwa ternyata Islam itu aturannya banyak, berlaku pada sekian banyak hal, maka perlu kita ingat, belajar kita. Ternyata banyak hal yang diatur oleh Islam, semua diatur oleh Islam. Berarti apa? Belajar. Jangan kita menjadi pedagang enggak menguasai ilmunya. Seperti itu. Jangan kita buka toko, kita enggak tahu hukum jual beli. Kita bermuamalah hutang piutang enggak tahu hukumnya. Nah, mau haji, mau umrah, mau puasa, mau yang lainnya, belum belajar. Bahada khata. Seperti itu. Maka, saya lagi nasihat kepada anak pribadi dan juga semuanya para hadirin, untuk terus belajar. Jual beli, hutang piutang, riba dan yang lainnya, urusan fulus. Ini kan semuanya ternyata ada ilmunya. Ini coba deh, masalah wakalah. Mewakilkan. Nah, ada semua dalilnya, ada hukum-hukum Islamnya. Maka barakallahu fikum ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak-banyak belajar untuk kemudian dengan itu kita paham. Sehingga dengan itu kita paham kapan kita memang layak untuk menuntut hak kita dan kapan kita memang ya sudah. Seperti itu. Baik. Qala al-muallifu wa an Urwata ibn al-Ja'ad qala arada lin nabi sallallahu alaihi wasallam jalabun fa'atani dinaran faqala ya Urwah itil jalaba fashtari lana syatan. Al-hadis ini masih dalam rangkaian dalil yang menunjukkan bolehnya al-wakalah, meminta tolong orang lain untuk melakukan suatu tugas atau amalan. Dari Urwah ibn al-Ja'ad, beliau mengatakan datang atau ada ditunjukkan
lewat di depan Rasulullah alaihi salatu wasalam atau disampaikan kepada beliau ada jalab. Jalab ini biasanya orang dari pedalaman bawa barang dagangan. Maka kemudian kata Urwah bin Ja'ad di sini dalam hadis ini yang disebut oleh Syekh Saleh dalam oleh mu'alif, Rasulullah alaihi salatu wasalam memberi kepada aku 1 dinar, kemudian mengatakan, "Ya Urwah, datangi itu orang yang datang dari pedalaman itu, kemudian belikan bagi kami kambing." Berarti menugaskan, minta tolong, mewakilkan, jual beli kambing tersebut dari orang yang datang dari pedalaman itu, mewakilkannya kepada orang lain. Wa ajma'al muslimun ala jawazil wakala fil jumlah. Seluruh kaum muslimin berijma' bolehnya melakukan wakalah fil jumlah. Adapun rinciannya, nah itu ada khilaf di antara para ulama. Tapi secara umum, yang namanya al-wakalah itu perkara yang mubah, boleh. Li'anna al-hajata da'iyatun ilaiha. Ya karena kebutuhan manusia ya mendorong untuk hal ini dilakukan. Orang itu kan adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Bisa dibayangkan kalau ternyata syariat melarang yang namanya wakalah, akan ada masyakoh. Nah, makanya hajah da'iyatun ilaiha. Kebutuhan manusia memang mendorong untuk dilakukannya hal ini. Fa'innahu lamma kana la yumkinu li kulli wahidin fi'lu kullu aw fi'lu kulli ma yahtaju ilayhi bi nafsihi da'atil hajatu ila mashru'iyyatiha. Karena enggak mungkin masing-masing itu bisa melakukan perbuatan yang dia butuh dia lakukan sendiri. Enggak mungkin semua hal bisa dia tangani sendiri. Manusia seperti itu. Maka dia kondisi seperti ini ya mendorong bahwa ini kita tanpa berbicara dari si dalil bahwa hal ini otomatis konsekuensinya manusia sebagai makhluk sosial yang seperti ini butuh untuk ada disyariatkannya al-wakalah. Al-mas'alah tsaniyah syurutuha wal ahkamul muta'alliqatu biha. Apa syarat-syaratnya dan hukum-hukum yang terkait dengan al-wakalah ini? Al-awal yushtaratu fi kullin minal wakil wal muwakkil an yakuna jaizat tasarruf balighan akilan rasyida. Dipersyaratkan bagi masing-masing wakilnya atau orang yang mewakilkan atau orang yang minta tolong atau orang yang menugaskan dan juga orang yang ditugasi atau orang yang diminta tolong, apa? Dia adalah orang yang memang boleh untuk bertasarruf. Berarti dia siapa? Balighan, aqilan, rasyidan. Kalau kita minta tolong ke anak kita untuk jual beli yang seperti ini tidak sah. Kenapa? Karena anak kecil belum layak untuk kemudian dan belum boleh untuk kemudian beli HP, beli mobil, beli emas, apalagi beli rumah. Bukan balik. Seperti itu. Akalnya juga belum sempurna. Rasyid, ya masih bisa dikatakan tidak. Maka gak boleh minta tolong anak kecil misalnya. Atau orang gila. Atau yang lainnya. Syaratnya dia adalah jaizut tasarruf, orang yang boleh berbuat. Atsani tasihhu al-wakalatu fi kulli ma tadkhuluhu an-niyabah kal bai' wasyira' wasairil 'uqud wal fusukh kat talaq wal khul wal khul'i. Wakalah itu boleh pada setiap hal yang memungkinkan masuk di situ apa? An-niyabah, yaitu perwakilan. Entah jual beli dan seluruh akad atau al-fusukh membatalkan ya suatu akad, akad nikah dibatalkan, akad nikah di apa namanya di
digugurkan. Bagaimana akad nikah digugurkan? Ima dengan cara at-talak. At-talak berarti dari seorang suami kepada istri, atau khulu' istri kepada suami. Ini khulu' dengan tolak, ini ahkamnya berbeda. Kalau tolak itu maksimalnya 3 kali, setelah itu jadi bainunah kubro. Kalau khulu' yang raja tidak ada batasannya. Nah, perempuan minta khulu', ya sudah khulu'. Akhirnya minta rujuk lagi, nikah lagi. Khulu', nikah lagi, enggak ada batasannya. Wa kadzalika tasihu fi kulli ma tadkhuluhu an-niyaba fil ibadat. Dan juga sah pada setiap sesuatu yang memang dari bagian ibadah tapi memang boleh untuk masuk perwakilan. Ka ikhrajiz zakah wal kafarah. Dia membayar kafarah, ya boleh diwakilkan selain puasa, ya. Misalnya kan kafarah itu memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian, bisa diwakilkan kepada orang lain. Tolong nih kasih makan 10 orang miskin, gak ada masalah. Wan nazar, nazar juga boleh diwakilkan. Nazarnya apa? Kalau nanti istri saya atau anak saya atau yang lainnya, pokoknya nazar lah, sembuh atau apa, maka saya akan membangun masjid misalnya. Ternyata Allah kabul apa, jadikan sembuh misalnya. Maka dia minta tolong orang lain, ini uangnya, tolong. Boleh. Seperti itu. Walaupun nazar sendiri hukum asalnya adalah makruh. Tapi kalau sudah terjadi harus ditunaikan selama bukan perkara maksiat. Wal hajj, dan juga haji walaupun ada syaratnya. Yang pertama, orang yang mewakilkan ini memang orang yang tidak memiliki kemampuan dari sisi badannya, apa badan, jasadnya memang tidak bisa, bukan kemampuan uang. Orang tidak punya kemampuan uang, ya, itu enggak boleh kemudian melakukan badal. Kenapa? Karena siapa tahu Allah berikan kelapangan. Ya itu dia bisa berangkat haji. Lah orang enggak punya uang kok mewakilkan. Misalnya seperti itu. Mungkin. Mungkin dia miskin di Indonesia, punya saudara di Mekah. Kan enggak butuh duit, kan seperti itu. Saudaranya ridha ingin membantu haji, tetap enggak boleh. Yang boleh itu kalau orang yang mewakilkan ini memang sudah tua, enggak mampu bergerak, atau punya penyakit yang penyakit ini penyakit menaun, yang memang secara teori enggak bisa sembuh, dengan penyakit ini dia enggak mampu untuk haji. Makanya seperti ini boleh untuk diwakilkan. Atau orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian juga yang melakukannya, badalnya itu, kalau untuk haji atau umroh, syaratnya juga harus dia sudah pernah haji dulu untuk dirinya, baru dia boleh menghajikan atas nama orang lain. Nah, maka gak sembarangan kemudian bisa masuk apa namanya wakalah atau an-niyabah. Asalis la tasihul wakalatu fima la tadkhulu an-niyabah min hukukillahi ta'ala kattahara wassalah. Dan ini wadih. Tidak sah yang namanya wakalah ini dalam perkara-perkara yang memang tidak bisa diwakilkan dari hak-hak Allah seperti bersuci ataupun sholat dan yang lainnya. Hatta haji dan umroh, hukum asal ini tidak boleh diwakilkan. Itu hukum asal. Pada kondisi-kondisi tertentu baru boleh diwakilkan. Ketika proses hajinya juga ada beberapa hal juga yang boleh untuk diwakilkan. Contoh ramyul jamarat, ini boleh untuk diwakilkan. Haji, tapi entah karena kondisi yang sangat tua atau perempuan yang enggak bisa, minta tolong untuk melempar jumrahnya diwakilkan. Ini juga boleh. Tapi hukum asalnya harus, hukum asalnya ya orang yang berhaji itu yang melempar. Hukum asalnya. Tapi ketika ajiz tidak mampu, boleh diwakilkan. Ar-rabi' yamliku al-wakil minat tasarruf ma yaktabihi iznul muwakil au ma ta'ala.
tarattaba alaihi an-nas bi syart alla yatarattaba ala hadzal izni dararun bil muwakkil. Orang yang diwakil, orang yang ditugasi itu, wakil itu, dia memang memiliki hak untuk berbuat dari konsekuensi izinnya si orang yang mewakilkan. Seperti itu. Ketika izin ini untuk menjual, hanya untuk menjual, atau izinnya itu hanya untuk membeli satu ekor kambing, yaitu yang dia hak, boleh untuk berbuat. Nah, jangan uang, karena uangnya banyak, dibelikan dua kambing. Lalu dia hanya disuruh untuk beli satu ekor kambing. Misalnya seperti itu. Atau ma ta'arafu alaihi nas. Ini yang dikatakan dengan araf. Jadi enggak ada izin secara tertulis, tapi memang ada yang namanya araf. Araf itu kan sebetulnya kedudukannya kuat, ya. Araf setempat itu kedudukannya kuat dari sisi izin. Tidak ada izin lisan, tapi ada izin urfi. Nah, dan banyak segala hal yang tidak datang dalam nas syar'i, hakimnya itu adalah uruf atau adat. Ini kan dalam usul dikatakan apa? Al-adah al-muhakkamah. Nah, al-muhim kembali kepada uruf. Semua ini syaratnya apa? Tentunya hal ini dengan izinnya seperti ini atau perbuatan ini tidak ada doror bagi orang yang mewakilkan. Al-khamis la yasihu lil wakil an yuwakkila ghairahu. Ini hukum asalnya. Enggak sah bagi wakil, orang diminta tolong atau diberi tugas itu, perwakilan itu, kemudian dia mewakilkan lagi kepada orang lain. Ini hukum asalnya enggak boleh. Nah, dia yang diberi amanah, ya dia yang melaksanakan. Kalau dia gak mampu, ya sudah bilang. Gak bisa. Jangan iya. Tapi akhirnya dia setelah itu minta tolong lagi ke orang lain. Itu hukum asalnya. Kecuali, qala illa idza ajazalahu al-muwakkil dzalik. Kecuali, orang yang mewakilkan ini tadi, memang mengizinkan, tolong ana tugaskan antum untuk melakukan ini. Ya, antum mau minta tolong ke orang lain atau mewakilkan ke orang lain, ya juga gak ada masalah, silahkan. Nah, baru kondisi seperti itu boleh. Nah, au ajazal wakil anil amal au kana la yuhsinuhu fayuwakilu aminan yakumu maqamahu fima wukila fihi. Atau kondisinya si wakil ini ternyata memang ajiz, tidak mampu, entah sakit. Diberi tugas, ya siap. Qadarallah, kecelakaan. Qadarallah ditimpa penyakit hepatitis misalnya. Dia harus bed rest, harus istirahat total misalnya. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, boleh dia mewakilkan kepada orang lain. Atau apa? Kana la yuhsinuhu. Enggak cakap. Dia diberi tugas, dimintai tolong menjadi wakil, ditugaskan untuk melakukan suatu amalan yang dia la yuhsinuhu. Enggak memiliki keahlian dan kecakapan dalam amalan tersebut. Seperti itu. Disuruh gembala unta enggak bisa. Boleh dia mewakilkan kepada orang lain kalau kondisi seperti ini, ya. Syaratnya yang penting itu tadi, dia minta tolong lagi ke orang lain ini, orang lainnya ini memang orang yang amin, orang yang terpercaya. Itu syaratnya. Sehingga dengan itu orang yang tadi itu akhirnya menjadi wakil kedua, kan gitu ya. Wakil kedua itu dia menduduki kedudukannya, melakukan tugas-tugasnya yang dia di situ diberi tugas untuk melakukan hal tersebut. As-sadis al-wakil amin fi ma wukila fihi la yadman illa idza farrata au ta'adda. Nah, ini juga penting ini.

Banyak hal-hal seperti ini orang tidak tahu ilmunya. Yang namanya wakil, dia itu amin. Dia itu orang yang dipercaya. Kalau orang itu gak bisa dipercaya, jangan menugaskan orang itu. Kalau kita menugaskan orang itu kan konsekuensinya berarti kita sudah percaya ke orang tersebut, iya kan? Maka kalau ada apa-apa, dia gak bisa dituntut untuk kemudian mengganti. Layatman, dia gak dituntut untuk kemudian nih jaminannya ganti, enggak. Gak bisa, karena kita sudah percaya ke dia. Dia bekerjanya benar. Tapi entah karena musik, naik motor misalnya. Naik mobil. Qadarullah bannya meletus. Akhirnya oleng. Isinya ketumpah semua. Nah, akhirnya terus kita minta antum harus ganti rugi nih. Kan karena antum yang nyetir, tanggung jawab antum loh. Gak bisa. Gak bisa seperti itu. Kecuali apa? Idza farrab au ta'adda. Dalam bersama kita ini. Ya, farrata. Bermudah-mudahan. Atau ta'adda. Melampaui batas dalam menggunakan satu barang. Seperti itu. Nah, diamanai untuk ngantar barang ke Jember misalnya. Wah, mobilnya ditaruh misalnya karena larut malam, mobilnya ditaruh di luar. Sementara uraf di situ mobil taruh luar itu enggak aman, enggak bahaya, bahaya bisa kemalingan. Dia taruh di luar, mobilnya hilang, tanggung jawab. Ini namanya farrat. Dia tidak taruh pada seharusnya. Atau tak ada, jalan bersama kita juga. Ya, motor dinaiki oleh 5 orang, 6 orang, 4 orang rusak, tanggung jawab. Tapi ini enggak farad. Ya, enggak bermudah-mudahan, tidak juga ta'adda, tidak melampaui batas, subhanallah hilang atau kena musibah atau yang lainnya, enggak bisa dituntut orang ini. Jangan diminta tanggung jawabnya, enggak. Karena kita sudah percaya ke dia, sudah dia terpercaya. Dia melakukan tugasnya, tidak melakukan bermudah-mudahan, tidak melampaui batas. Qadarullah terjadi musibahnya, sudah qadarullah. Seperti itu. Ini banyak terjadi. Minta tanggung jawab dengan yang lainnya. Tidak bisa seperti ini. Baik. As-sabi al-wakalah akdun jaizun likullin minat tarafaini. Faskhuhu. Nah, ini perlu diketahui juga. Al-wakalah itu akad yang sifatnya jaiz. Bukan akdun lazim. Dia sifatnya tidak mengikat. Maka masing-masing dari kedua belah pihak, wakil atau yang mewakil, yang mewakilkan, itu tidak terikat. Dia boleh untuk membatalkannya, yang penting ngomong. Seperti itu. Masing-masingnya boleh untuk membatalkannya. Sudah sepakat, iya. Terus ada berubah rencana. Wah, afwan ah, ana gak jadi deh, gak bisa. Ana kembalikan nih ke antum tugasnya, ini uangnya. Gak ada masalah. Atau yang mewakilkan juga berubah pikiran, boleh. Di situ ada akad yang sifatnya lazim, mengingat kedua belah pihak. Contohnya apa? Akad jual beli, seperti itu. Akad jual beli kalau sudah akad, ya sudah, masing-masingnya tidak bisa membatalkannya, ya. Kalau sudah tidak ada khiyar dengan segala macam jenisnya, tidak bisa membatalkannya. Di situ ada akad yang sifatnya mengikat satu pihak. Adapun pihak yang lain tidak terikat. Itu juga ada. Nah, contohnya misalnya rohen. Menggadaikan. Itu sifatnya itu lazim fi jihah wa jaiz fi jihatin ukhra. Bagi orang yang menggadaikan, maka dia terikat. Bagi orang yang menghutangi kemudian barang gadainya ada di dia, tidak mengikat. Artinya apa? Kalau dia mengatakan fadol, ana enggak butuh, sudah ana percaya, boleh dibatalkan rohannya itu, barang gadainya, barang jaminannya, silahkan. Sehingga akad itu ada yang sifatnya jaiz pada keduanya, ada yang sifatnya mengikat pada keduanya, ada yang sifatnya mengikat satu dan tidak mengikat yang lainnya.

0: kita harus pahami. Dengan itu kemudian kita paham kalau ada misalnya membatalkan dan yang lainnya, oh iya memang boleh, silahkan. Itu pentingnya kita belajar. As-samin tabtulu al-wakalatu bi mauti ahadi tarafain au jununihi au fashuhu laha au azluhu min kibali al-muwakil awil hajar alaihi lisafhihi. Wakala itu otomatis batal kalau salah satunya ada yang meninggal, atau salah satunya menjadi gila, atau salah satunya membatalkan, atau pihak orang yang mewakilkan, mewakil itu mencabut, ya, atau al-hajar alaihi. Nanti insyaallah akan datang penjelasan terkait hajar alaihi. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan sebelum kita tutup majelis ini. Nah, tafadhol.
1: Untuk wakalahnya apa boleh di kiranya dibisniskan?
0: Di apa?
1: Dibisniskan.
0: Dibisniskan.
1: Ya, orang meminta ongkos untuk mengurus suatu hal yang memang diperbolehkan dalam urusannya itu untuk diwakilkan. Atau misalnya dalam jual beli dia meminta tolong orang lain untuk memberikan suatu barang yang untuk memilihnya itu butuh keterampilan. Jadi kemudian dia meminta untuk.
0: Taib. Sekarang dalam masalah wakalah ini ternyata salah satu pihak minta imbalan. Seperti itu ya kurang lebih ya, atas jasanya. Mas, ini enggak ada masalah. Kalau sudah seperti itu maka sifatnya mengikat. Nah. Ya, kalau sudah ada artinya itu kan berarti sudah ada jual jasa. Enggak ada masalah, boleh hukumnya boleh. Dan apa namanya sifatnya sudah mengikat. Nah, barakallahu fikum.

0: Baik, kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita di malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa di majelis ini yang merupakan majelis ilmu yang kita berharap semoga ini termasuk bagian amal ibadah kita, yaitu amal ibadah dalam talabul ilm. Yang mana yang saya pribadi secara khusus sudah lama tidak ke tempat ini. Yang qadar Allah masyafa'al wa masyafa'al, kondisi pandemi sempat memisahkan kita dalam beberapa waktu yang lama. Akan tapi alhamdulillah itu hanya sekedar berpisah dalam makna jauhnya fisik saja. Adapun kedekatan fil qalb dan dalam hal ukhuwal imaniyal ukhuwal manhajiyah, alhamdulillah masih terjalin bainana wa bainakum jami'an. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita di malam hari ini kembali berjumpa dan dalam kesempatan yang mulia pula, yaitu di majelis ilmu. Sebelum kita memulai lebih lanjut, sedikit penjelasan dari tadi dalam sholat kita yang Anda sampaikan untuk melepas masker, yakni itu kaitannya dengan sholat, amal ibadah sholat. Yakni diperbolehkan untuk melepas masker, adapun yang lainnya tetap masih berlaku selain sholat. Hari ini kenapa? Karena memang kebetulan hari ini tadi kita mencoba bertanya kepada al-jihah resmi, ya, pihak berwenang. Kita mengirim surat secara melalui email kepada beberapa lembaga, mulai dari provinsi sampai ke pusat. Kita kirim beberapa surat ke departemen Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi, demikian pula Kementerian Agama. Kita tanya tentang kondisi yang ada, kebetulan memang pertanyaannya terkait dengan ma'had. Kita jelaskan kondisi yang ada, fakta-faktanya bahwasanya ma'had kita alhamdulillah sudah mayoritas sudah vaksin, baik booster maupun yang belum booster, untuk usia yang memang belum bisa booster, dengan cakupan yang sekitar 90%, hampir semua, hampir total. Kemudian kita jelaskan juga kondisi tempat kita berada yang sudah berzona kuning secara kabupaten dan secara provinsi. Yang alhamdulillah tak berselang lama, kita kirim surat sekitar jam 9, 2 jam setelah itu ada jawaban dari Kementerian Kesehatan. Dijawab bahwasanya terima kasih sudah menghubungi kami untuk menanyakan permasalahannya. Menjawab pertanyaan itu adalah sebagaimana beliau pihak Kemenkes mengisyaratkan kepada pernyataan MUI beberapa waktu yang lalu, yaitu yang untuk umat muslim diperbolehkan melepas masker atau sholat tanpa menggunakan masker seiring pelonggaran protokol oleh pemerintah. Ini memang pertanyaan bersifat khusus. Pertanyaannya bersifat khusus kaitannya dengan maha kita. Akan tapi jawabannya umum. Jawabannya umum. Karena apa? Mengisyaratkan kepada pernyataan bahwa semua, setiap apa? Setiap muslim, maka boleh sholat tanpa menggunakan masker. Umat muslim. Sehingga, karena jawabannya umum, sehingga tidak terbatas pada ma'had kita saja. Karena yang tadi Anda sampaikan, untuk melepas masker. Barakallahu fikum. Dan itu bagi yang sehat. Ya, jawabannya juga disebutkan bagi yang sehat, umat muslim yang sehat. Artinya kalau dia sakit, maka tetap menggunakan masker meskipun sholat. Kenapa kita berkepentingan untuk bertanya seperti ini? Karena memang dalam sholat itu sebagian ulama berpendapat makruh menggunakan penutup hidung dan mulut. Nah, makruh. Walaupun tidak sampai haram dan tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat, tapi makruh. Nah, hukum makruh ini apabila memang sudah tidak ada sebab-sebabnya atau kondisi tidak lagi darurat, maka sebaiknya kita hindari hukum makruh ini sehingga tetap pada asal, yaitu tanpa adanya penutup hidung atau mulut. Tapi itu mungkin penjelasan ringkas terkait masalah masker. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kita di malam hari ini fa insyaallah taala sebagaimana yang sudah diumumkan, yaitu kajian kita membahas kitab yang berjudul Imdadus Salafi bi Usul wa Qawaid fil Manahij fil Manhajis Salafi. Kitab ini yang merupakan kitab yang ringkas berasal dari sebuah ceramah yang ditranskrip yang kemudian dikoreksi oleh penceramahnya, yaitu Al-Imam Al-Allamah Al-Walid Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Hamdani Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Ya. Baru kurang lebih sepekan ini kita mengatakan rahimahullah terhadap beliau, karena memang beliau kurang lebih di Selasa pekan yang lalu telah meninggal dunia, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah, maka sebagai bentuk cinta kita kepada beliau, dan kebetulan di hari-hari ini kita memulai materi baru, maka ana pilih kitab ini. Ya. Karena memang kitab ini di samping judulnya sangat penting, ya, muallifnya pun berkedudukan sangat penting. Beliau salah seorang alim, bal min kibar ulama di masa ini. Nah, di masa ini yang sangat banyak memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap problem-problem dakwah dan problem-problem manhaj terhadap salafiyin di berbagai belahan dunia. Tak luput di negeri kita. Tak luput pula di negeri kita. Beliau punya peran dan andil besar di dalam turut memberikan membantu sekian fitnah yang lewat atau terjadi menimpa negeri kita. Mulai dari permasalahan al-irsyad dulu. Beliau juga punya fatwa. Yang fatwa itu mudawwana. Ya, tertulis, terekam dan ada pada maktabah beliau. Fatwa beliau, jawaban beliau tatkala menjawab pertanyaan seputar masalah al-irsyad, termasuk tokohnya As-Surgati kala itu. Nah, dan yang masih baru juga fitnah yang terjadi di akhir ini, Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullah dengan izin Allah taala juga punya peran. Al-Yad Al-Bayda, tangan yang putih, ya, di dalam membantu menyelesaikan penyelesaian terhadap fitnah ini. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa askanahu jannati al-firdaus. Maka langsung saja kita mulai pembahasan kitab ini yang insya Allah masing-masing antum sudah memiliki fotokopinya. Yang masih belum diharapkan bisa memilikinya di pertemuan berikutnya. Karena kajian kita sifatnya menyimak atau membaca kitab ini. Maka pada bagian pertama At-Tamhid, setelah beliau membukanya dengan khutbatul hajah, beliau katakan summa amma ba'du faya ayyuhal abna ittadat hikmatullah subhanahu wa ta'ala annahu fi kulli zaman wa fi kulli makan ay yuhayyallahu subhanahu wa ta'ala man yansura aw man yansuru dinahu wa yu'li kalimatahu wa yad'u ilayhi ala basiratin kama annahu muqabilu hadha yanbara aw yanbari man yanbari min ahli al-ahwa alladhina yunasibuna as-salafiyyah wa ahlaha al-ida. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم لطيف خبير لن يضيع دينه ولكن يضيع من يبتغي غير ما جاء به النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام عن الله إلى أهل الأرض. قال beliau فيا أيها الأبناء وهي أنا نعم. Pantas beliau mengatakan ini karena memang usia beliau yang sudah sangat sepuh. Ya. Sehingga terhadap kita-kita semua yang memang kita ini sekedudukan dengan anak-anak beliau atau bahkan mungkin cucu-cucu beliau. Ya, secara usia. Ya. Sehingga ini beliau pantas mengatakan ini. Sekaligus panggilan ini menunjukkan panggilan kasih sayang. Ya, beliau menganggap kita-kita ini sebagai anak-anak beliau. Yang berarti beliau memiliki punya perhatian. Dan memang demikianlah. Salafiyun menganggap beliau berkedudukan sebagai ayah. Karenanya tak jarang kita dengar panggilan Al-Allamah Al-Walid. Al-Allamah Al-Walid kepada beliau. Naam, pantas beliau disebut dengan sebutan ini. Yang berarti beliau berkedudukan sebagai ayah. Layaknya ayah kepada anak-anaknya yang membimbing, menyayangi, ya, mengarahkan. Ini beliau. Iqtawad hikmatullahi subhanahu annahu fi kulli zaman, bahwa konsekuensi hikmah Allah Ta'ala bahwa di setiap zaman wa fi kulli makan, di setiap tempat, bahwa Allah pasti akan menyiapkan dan membangkitkan orang-orang yang akan membela agamanya, membela agama Allah. Wa yu'li kalimatahu, dan Allah bangkitkan pula orang yang siap meninggikan kalimatnya, kalimatullah alladhi huwa kalimatut tauhid. Pasti di setiap waktu, setiap zaman Allah bangkitkan. Siapa mereka? Tak lain ulama, para ulama. Wa yad'u, karenanya kita lihat sifat-sifat ini. Pertama, yansur dinahu, membela agama Allah, meninggikan kalimatullah. Wa yad'u ilaihi ala basirah, mengajak ke jalan Allah di atas basirah. Ini tugas alim, tugas da'i yang seperti ini. Berarti Allah bangkitkan da'i, bangkitkan alim di setiap waktu dan zaman yang tugasnya ini. Kama annahu muqabilu hadza, sebagaimana lawan dari ini, di sisi ini, di sisi al-haq, ya, Allah bangkitkan setiap waktu dan zaman, enggak pernah kosong. Sebagaimana berita dari Rasul alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada di tengah umatku ini satu kelompok zahirina alal haq, yang mereka akan senantiasa tampil menang di atas kebenaran. Menang di atas kebenaran, menampakkan kebenaran, jaya di atasnya. Yang dalam riwayat lain dengan lafaz mansurin, dari kata-kata nusrah, nasr, yang berarti menang. Mereka itu mansurin. Kalau zahir itu menampakkan. Karenanya Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebut dua sifat ini, awsaf at-ta'ifah zahira al-mansurah. Kalau sifatnya kelompok yang al-zahira tampak dia, enggak sembunyi, tampak, menampakkan, menampilkan al-haq. Mansurah, dia juga mereka menang. Ini akan terus ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadurruhum man khazalahum, tidak akan merugikan mereka, tidak akan memadaratkan mereka orang-orang yang khazalahum, menghinakan, menyia-nyiakan mereka. Nah, sampai datangnya perintah Allah yakni yaumul qiyamah, yang akan terus ada sampai yaumul qiyamah. Nah, sebagaimana lawannya, kata Syekh, tampil pula orang-orang yang tampil dari kalangan ahlul ahwa, yang mereka menegakkan atau memancangkan permusuhan kepada as-salafiyah dan para pembela atau pengikut salafiyah, memancangkan bendera permusuhan. Ini lawannya. Di situ Allah bangkitkan para ulama, para duat yang membela agama Allah, meninggikan kalimatullah, mengajak umat ke jalan Allah di atas basirah. Lawannya ada dari ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu yang memancangkan bendera permusuhan kepada pihak salafiyah dan pengikut salafiyah. Nah, namun jangan khawatir. Syekh mengatakan wallahu subhanahu hakimun. Allah itu hakim. Kenapa dibuat seperti itu? Allah hakim, maha bijaksana. Allah alim, maha tahu. Allah latif, maha lembut. Ya, khabir, mengerti segala sesuatu secara detail. Ya. Sehingga Allah berbuat seperti ini, kenapa Allah takdirkan menjadi seperti ini? Ya, ini bersumber dari kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bersumber dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu, lebih khabir tentang maslahah atau dampak positif apa di balik ini semua. Hikmah apa di balik ini semua? Nah. Dan Allah lan yuzayyi'a dinahu, Allah tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Allah jaga agama ini. Sehingga jangan khawatir kita. Jangan kita khawatir bagaimana nanti nasib din Allah. Bagaimana nanti nasib salafiyah. Allah yang menjaga. Allah menjaga dakwah ini. Allah yang menjaga agamanya. Namun permasalahannya adalah Allah tidak menjamin pribadi-pribadi kita. Salafiyah Allah jaga, Allah jamin. Tapi yang mengikuti salafiyah ini tidak ada jaminan. Ya. Tapi bisa kita mendapat jaminan itu. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Adalah apabila kita benar-benar siap membela agama ini. Nah, benar-benar kita siap membela agama Allah Subhanahu wa taala Karena Allah telah berjanji, Allah telah pastikan bahwa setiap siapa saja yang membela agamanya, pasti akan Allah bela. Sebagaimana tadi, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. Maka kita harus masuk ke jajaran ini. Ke jajaran siapa? Ta'ifah al-Mansurah. Siapa mereka? Yang dikatakan oleh para ulama, ahlul ilm. Maka kita bersama, berjalan di atas ilmu ini. لا يبيع دينه ولكن يبيع من يبتغي غير ما جاء به النبيون والمرسلون عن الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض. Namun Allah akan, yang akan Allah sia-siakan adalah orang yang yabtaghi, menginginkan selain apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul yang Allah utus ke muka bumi ini. Artinya apa? Apabila dia memang tidak mau mengikuti jalan para rasul. Ini yang akan Allah telantarkan. Ini yang akan Allah sia-siakan. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, imma kita benar-benar ikut membela agama Allah, ataukah kita justru sebaliknya lebih memilih mengikuti hawa nafsu. Lebih memilih mencari jalan lain selain jalan Nabi dan jalan para Rasul. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Demikian peran besar orang-orang yang Allah bangkitkan untuk membela agamanya ini. Peran besar para ulama, sehingga kita harus tahu dan harus mengerti kedudukan mereka. Pembahasan tentang fadl al-ilmu atau fadl al-ilmi wal ulama itu mungkin sudah sering dan banyak kita dengar. Akan tapi ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, di majelis ini kita ingin sampaikan bagaimana peran mereka seperti yang digambarkan oleh al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau di muqaddimah Raddu 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah. Di muqaddimah beliau menyampaikan atau beliau mengawali kitab beliau ini dengan muqaddimah yang di situ beliau menyebutkan, menyinggung peran para ulama ini. Kata beliau, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zaman, fi kulli zamanin fatratin minar rusuli baqaya min ahlil ilm. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan di setiap waktu, zaman yang kosong,

bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan di setiap waktu zaman yang kosong dari para rasul, yakni setiap jeda para rasul sejak masa lalu, ketika jeda tidak ada para rasul, ya, maka di situ Allah bangkitkan baqaya min ahlil ilm, adanya sisa-sisa yang masih ada dari kalangan ahlul ilm, termasuk di zaman sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di setiap zaman Allah bangkitkan, di situ ada para ulama yang tegak. Nah, yad'una, perhatikan bagaimana peran mereka. Yad'una man dhalla ilal huda wa yasbiruna minhum alal adza. Para ulama itu mengajak orang-orang yang sesat, tersesat, ilal huda, diajak kepada hidayah. Yad'un, diseru, diajak, dipanggil. Orang yang dhalla ini tadi, tersesat jalannya, diajak kepada hidayah. Wa yasbiruna minhum 'alal adza. Dan setelah itu apa? Setelah itu mereka bersabar, para ulama tadi. Yasbirun. Naam, ketika mendapati dari mereka yang diajak ini tadi lah. Yang diajak ini mendapati para mendapati dari mereka al-adza, gangguan. Berarti gangguannya tidak hanya dari musuh yang memang jelas-jelas memusuhi. Orang yang diajak tadi ini tidak semuanya menerima. Atau menerima tapi lebih dulu memberikan adza, gangguan. Tapi ulama sabar. Sabar dalam mengajaknya. Diajak terus, diajak. Dikasih petunjuk, diberikan petunjuk. Menolak, mencela, mencaci. Tapi yasbirun, para ulama tadi sabar. Yasbiruna minhum 'alal adza yuhyuna bi kitabillahil mauta. Para ulama tadi menghidupkan orang-orang yang mati dengan apa? Bi kitabillah. Bukan mati fisiknya, tapi mati kalbunya. Dan kematian kalbu lebih berat daripada kematian fisik. Bahkan orang bisa saja fisiknya masih hidup, jasadnya masih berjalan di muka bumi, namun jasad ini menjadi kuburan. Kenapa? Kuburan bagi kalbunya, karena kalbunya mati. Sehingga dia hidup, namun kalbunya mati. Sehingga di mana kalbunya? Terkubur di dalam jasad yang berjalan tadi. Nah, para ulama menghidupkan orang-orang yang mati ini tadi. Mati apanya sekali lagi, ikhwan? Sekali lagi mati kalbunya. Dengan apa para ulama menghidupkan? Bi kitabillah. Wa yubsiruna bi nurillahi ahlal ama. Dan mereka memberikan basirah, memberikan basirah bagi orang-orang yang buta. Buta apanya? Buta kalbunya. Diberikan penglihatan. Ya. Karena tak sedikit orang yang melihat, namun dia mengalami kebutaan di pada basirah, pada kalbunya. Ya, ini diberikan penglihatan oleh para ulama. Berupaya dikembalikan supaya basirahnya ini bisa melihat kembali. Fakam min qatirin di iblis qad ahyauhu. Berapa banyak orang yang telah menjadi korban, terbunuh. Ya. Korban-korban yang terbunuh oleh iblis, qad ahyauhu, berhasil mereka hidupkan. Bukan upaya yang sia-sia, berhasil mereka hidupkan. Yang sudah menjadi korban dibunuh oleh iblis,

0: berhasil dihidupkan oleh para ulama. Wa kam min dalin taihin qad hadauhu. Berapanya orang yang sudah benar-benar tersesat, jauh tersesatnya, berhasil mereka kasih hidayah, kembali ke jalan yang benar. Fama ahsana atharuhum 'alan nas. Betapa indah jasa mereka kepada umat manusia. Wa akbaha atharan nasi 'alaihim. Namun sebaliknya, betapa jelek balasan manusia kepada mereka. Berapa banyak orang yang enggak ngerti siapa alim, siapa ulama. Dengan lancang mereka mencaci maki. Yang masih buta, yang masih sesat, yang masih mati kalbunya, itu berapa banyak yang mencela, mengganggu, mengusir, menjatuhkan kehormatan para ulama. Tak menghargai lagi fatwa wa irsyadat, bimbingan-bimbingan para ulama. Sungguh indah jasa para ulama ini terhadap umat. Namun sayang, betapa jeleknya balasan umat terhadap para ulama itu. Apa saja jasa-jasa para ulama itu? Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, beliau menjelaskan lebih jauh. Yanfuna an kitabillahi tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Para ulama tadi telah membersihkan dari kitab Allah tahrifal ghalin, penyimpangan-penyimpangan makna oleh orang-orang yang ekstrim. Wantihal al-mubtilin, dan pengakuan-pengakuan kedustaan-kedustaan para pembawa kebatilan dari kalangan ahlul bid'ah dan yang lainnya. Ya, wa ta'wil al-jahilin, dan penafsiran-penafsiran keliru oleh orang-orang yang jahilin, yang bodoh. Alladzina aqadu alwiyata al-bid'ah. Karena kebodohannya, mereka ikut-ikut mengibarkan bendera kebid'ahan. Wa atlaku ananal fitnah, dan ikut menebarkan jeratan-jeratan fitnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, itu diantara gambaran ringkas tentang kedudukan dan jasa serta peran besar para ulama. Dan ini kita saksikan bagaimana ketika mereka, peran mereka ini memberikan petunjuk kepada orang yang buta, kemudian menghidupkan orang-orang, berhasil menghidupkan korban-korban yang telah terbunuh oleh iblis ketika fitnah terjadi. Berapa banyak yang tadinya menjadi korban fitnah kembali kepada jalan yang hak, mendapatkan pencerahan melalui siapa? Ba'dallah azza wa jal, melalui hidayah, bimbingan-bimbingan, fatwa-fatwa, jawaban-jawaban, arahan-arahan para ulama. Dan kita saksikan bagaimana balasan jelek umat terhadap para ulama dari para ahlul fitan, dari para ahlul bid'ah, dari para ahlul dalal, ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Yang bukan hanya balasan jelek ini, bukan hanya pada bagaimana mereka mencaci maki, melecehkan pribadi-pribadi ulama itu, tapi yang lebih parah dari itu, bagaimana mereka meninggalkan, menghinakan bimbingan-bimbingan, fatwa-fatwa ulama tadi. Ini yang lebih parah sesungguhnya. Mencaci mereka pribadinya, itu suatu kejahatan terhadap para ulama. Tapi merendahkan fatwa-fatwanya, mendustakan bimbingan-bimbingannya, ini lebih besar lagi. Naam ya akhwan. Mengikuti bimbingan para ulama, atau yang sering dengan bahasa bersama ulama. Ya. Itu tak sekedar intisab, menisbahkan diri atau pengakuan-pengakuan saja. Ya. Tapi bagaimana seseorang tatkala timbul nazilah atau timbul fitnah, sejauh mana dia mengikuti bimbingan ulama itu? Wa illa kalau penisbahan diri, ya ikhwan, berapa banyak yang bangga menisbahkan diri murid Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah. Tapi tatkala terjadi fitnah, dia yang tampil pertama melawan fatwa. Ya. Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali, itu bukan orang sembarangan. Murid-murid besar dari ulama-ulama tersebut. Tapi tak kala terjadi fitnah. Fitnah sururiyah. Apa yang terjadi? Murid terbaik Al-Allamah Al-Albani, muhaddis. Sampai-sampai dianggap ahli warisnya sudah. Apa yang terjadi? Ali Hasan Al-Halawi. Yang dianggap Masya Allah muhaddis. Muda. Sejak umur 30-an sudah luar biasa. Nah, tahqiqatnya banyak Masya Allah. Abi Umayna. Al-Allamah Rabi' bin Hadi hafizahullah ta'ala telah melihat fitnah orang ini sejak 30 tahun. Disabari oleh beliau. Yang dianggap murid tadi. Murid terbaik ini tadi. Nah. Ketika alim, seorang alim meninggal dunia, wah cepat-cepat menyampaikan takziahnya. Pertama nulis Al-Allamah Ubayd. Menunjukkan apa? Kami sedih. Ya hadza yantasib ila Al-Allamah Ubayd Al-Jabri dalam keadaan dia menginjak-injak fatwa beliau, yang beliau dengan tegas mentahzir umat dari Muhammad bin Hadi, tapi hadza musafik. Ya, menampakkan kesedihannya terhadap Ubayd Al-Jabri. Apa? Intisab apa ini? Nah. Kayak tampil pertama sedih. Anda sama telah menginjak-injak fatwa Syekh Ubayd Al-Jabri. Termasuk beberapa hari yang lalu tersebar audio menerjemahkan takziah. Ya. Dalam keadaan wasiat beliau Ubayd Al-Jabri rahimahullah telah diinjak-injak sejak sekian waktu yang lalu. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahmukumullah, beliau melanjutkan, Fallahu subhanahu lam yaj'al ahadan safiran bainahu wa baina khalqihi yuballighuhum anhu syar'ahu siwa man istafahu minan nabiyyin wal mursalin. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan seorang pun sebagai safir, duta, antara dia dengan makhluknya, ya, yang menyampaikan dari Allah ta'ala syariat-syariatnya kepada makhluk-makhluknya, kecuali orang-orang yang Allah pilih, yaitu dari kalangan para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itulah duta, ya, antara Allah dengan makhluknya. Dalam hal apa? Penyampaian syariat. Dalam hal penyampaian risalah. Para nabi dan para rasul itulah perantara antara Allah dengan makhluk, dengan hamba-hambanya. Dalam hal apa? Penyampaian risalah. Bukan dalam hal doa atau ibadah. Lah. Adapun menjadikan makhluk perantara antara hamba dengan Allah dalam hal doa, dalam hal ibadah, hada kufur, hada syirik. Tapi para rasul itu adalah perantara, namun dalam hal penyampaian risalah. Wala in kana fi ba'dil azmina wal amkina. Sehingga maksudnya apa beliau, kata beliau, yakni ya'tamid alaihim dalam hal penyampaian risalah, dan beliau para nabi dan para rasul itulah yang berhak untuk diikuti. Maka meskipun fi ba'dil azmina wal amkina, mungkin di sebagian zaman dan di sebagian waktu, di sebagian zaman dan di sebagian tempat, ta'assafa bin nas asifatul hawa, badai hawa nafsu itu menerpa umat manusia sehingga mereka kehilangan arah. Nah, karena apa? Hawa nafsu menguasai, merajalela, sehingga banyak orang yang terseret, banyak orang yang tersesat, terpelanting dari jalan para nabi dan para rasul. Ya, ada di satu tempat atau di satu waktu hawa nafsu benar-benar menerpa umat, seperti yang terjadi, yang kondisi-kondisi kritis yang disebutkan oleh para ulama bahwa Allah Ta'ala menyelamatkan umat ini dengan dua tokoh besar. Ini sebagai contoh saja. Allah selamatkan umat ini dengan dua tokoh besar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq fi ayyamir riddah, dan dengan Ahmad bin Hanbal fi ayyamil mihnah. Yani ketika fitnah riddah terjadi, pemurtatan atau kemurtatan besar-besaran kala itu, ya sebagian sahabat ragu untuk bertindak. Ya, ragu untuk bertindak. Gimana ini? Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kokoh tampil memerangi mereka. Kenapa ragunya para sahabat? Sebagian sahabat yang lainnya ragu merangi, karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, kaif mau diperangi ini? Namun Allah berikan sabat kepada khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk tampil merangi mereka. Meskipun mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka telah murtad dari agamanya. Kritis, hampir-hampir saja gerakan ini gak terbendung. Hampir-hampir saja. Kalau gak terbendung, apa yang terjadi terus? Kritis kondisi. Allah selamatkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula di ayyamul mihnah. Kritis, hampir-hampir saja Ahlus Sunnah madhab Ahlus Sunnah sirna, yaitu pada masa fitnah Halqul Quran. Semua diwajibkan harus mengakui Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Yang enggak dibunuh. Ada madrasah diawasi itu. Apa madrasah? Kurikulumnya apa? Masih Al-Quran kalamullah atau makhluk? Kalau Al-Quran makhluk. Kalau masih kalamullah, suruh ganti. Kalau enggak mau, bubarkan. Bunuh orang-orangnya. Negara langsung yang nyaris. Yang bertahan tinggal Imam Ahmad rahimahullah. Yang para ulama, yang lainnya muhaddisun, yang lainnya alal fadl minhum, lebih memilih mengambil rukhsah dalam kondisi ini. Namun Imam Ahmad memandang tidak. Justru saat ini harus mengambil as-sabr, al-jihad. Sehingga beliau rela dipukul, dicambuk, sampai hampir hilang akal beliau karena azab, deraan, siksaan yang sangat pedih, yang itu tidak dirasakan sekali periode pemerintahan, tiga kali periode pemerintahan. Namun beliau, Allah berikan sabar kokoh sehingga tertahan. Madhab Ahlus Sunnah tetap kokoh. Nah, demikian fitnah terkadang apa, benar-benar mendominasi ya kawan. Ya, sehingga apa, al-hawa ketika itu yang benar-benar apa namanya gencar, sehingga yastauhis katsirun min ahli sunnah likasrati mukhalifihim, benar-benar tidak tenang, gundah, bingung. Ya, ahlus sunnah karena banyaknya orang-orang yang menentang atau menyelisihi jalan yang benar, menyelisihi sunnah, sehingga yastauhish, bingung mereka, tidak tenang, gundah. Di atas sunnah ini gundah, yastauhish, karena banyak yang menyelisihi. Nah, kata beliau, jika kondisi seperti ini, fa innahu yuslihim salah satu umur yang akan menghibur dan membuat tenang serta membuat mereka tetap kokoh, itu ada tiga perkara. Ini nasihat beliau ini sangat penting ya ikhwan, yang mungkin sebagian kita mengalami kondisi seperti ini. Ya, kondisi kita ingin kokoh namun betapa sulitnya. Gundah kita di situ. Kita serba tidak tenang. Maka kata beliau, ingat, akan menghibur kita, membuat kita tenang, dan membuat kita akan tetap mantap dan semakin kokoh, ada tiga perkara. Al-amrul awwal, yang pertama, fi qawlihi jalla wa'ala. Yani ingatlah, firman Allah jalla wa'ala, wa man yuti'illah wal rasulah, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, dia berada di jalan ta'atullah wa ta'atir rasul, berjalan di atas jalan ini dia, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Jangan khawatir, kalian itu bersama, berjalan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jangan khawatir, jalan yang Anda lalui sekarang ini adalah jalannya para nabi, jalannya para syuhada, atau jalannya para siddiqin sebelum itu, jalannya para syuhada. Bersama ini kalian itu. Makanya Allah katakan, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Silahkan teman karib, teman kerja, teman kantor, ya, meninggalkan kita. Ya. Family yang sana enggak wawu sama kita, enggak mau lagi sama kita. Teman yang di sana sudah enggak mau lagi, silahkan, silahkan. Tapi Anda punya teman yang lebih baik, sebaik-baik teman siapa? An-Nabiyyin, As-Siddiqin, Asyuhada, Asali. Loh, di mana mereka? Ini di jalan Anda ini. Yang setiap hari kita minta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu berjalan bersama alladzina an'amallahu alaihim. Yang kita minta, siratal ladzina an'amta alaihim. Hamba mohon ya Allah, kami minta jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Siapa yang engkau beri nikmat? Ini tafsirnya, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada as-salihin. Siapa yang lebih afdol daripada ini? Empat rampoi. Pertama, para nabi, derajat tertinggi. Yang kedua, para siddiqin. Yang terdepan siapa? Siddiqin yang terdepan, Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, siapa syuhada yang terdepan? Umar bin Khattab, Al-Faruq, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, As-Salihin, para salih. Maka kata Syekh, Faman istawahasha likasratil mukhalifin wa wajadal ghurbah likillatis salikin maslakahu. Maka barang siapa yang gundah karena banyaknya orang yang menyelisihi dia, dan dia mendapatkan keterasingan karena sedikit orang yang menempuh jalan ini. Idza tadzakkar, kalau dia ingat, anna rifaqahu ala tariqil haqqi wal huda ulaikumul asnaf al arba'ah, maka kalau dia ingat bahwa teman dia di dalam di jalan kebenaran dan di jalan hidayah ini adalah empat kelompok tadi, zalat anhu al-wahsyah, maka akan hilang kesedihan atau kebingungan tadi itu. Kalau dia ingat ini, oh teman saya Nabi, di jalan ini jalannya para Nabi, bukan jalannya teman kerja atau bos saya yang sana tadi, bukan jalannya para Nabi. Gak butuh kita sama mereka. Maka kata beliau, akan hilang kegundahan tersebut. Wa asbaha qawiyal azimah, dan dia akan menjadi qawiyal azimah, memiliki tekad yang kuat. Masdudan bihim azrahu, dan akan semakin mengokohkan langkahnya. Ya, la yakhsha fillahi laumata laim, sehingga dia tidak lagi takut di jalan Allah ini celaan para pencela. Wala taza'zaha thiqatuhu binasrillahi lijundihi kasrata alhalikin aw kasratu alhalikin, dan tidak akan taza'za, tidak akan goncang sikohnya dia, percayanya dia dengan pertolongan Allah terhadap tentara-tentaranya. Gak akan ragu dia, gak akan taza'za, gak akan melemah keyakinan ini. Percaya dia, sikoh dia dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini apa ya ikhwan? Sikohnya dia dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak akan lemah, tidak akan goncang oleh banyaknya kasratul halikin walakillatus salikin, banyaknya orang-orang binasa dan sedikitnya orang yang menempuh jalan ini. Dia akan tidak tazaza, tidak akan ragu, tidak akan goncang. Nah, di anna ulaikumus safwa hum khairu ibadillahi minal bashar, karena empat jenis tadi itu adalah hamba-hamba Allah yang terbaik dari kalangan manusia. Man kana rafiquhu khaira ibadillah falan yastauhish, sehingga barang siapa yang temannya itu adalah sebaik-baik hamba Allah, maka dia tidak akan gundah. Bal yazdadu sabatan wa sabran wa yaqinan wa quwwatan, bahkan justru dia akan semakin kokoh. Ya, dia semakin sabar, dia akan semakin yakin, dan dia akan semakin kuat. Ini perkara yang pertama. Mungkin tadi ada sedikit diperbaiki bacaannya, wala tuza'zi'u siqatahu binasrillahi lijundihi kasratul halikin. Ya. Ya, perlu diperbaiki tadi. Wala tuza'zi'u siqatahu binasrillahi lijundihi kasratul halikin. Sehingga kasratul halikin fa'il daripada tuza'zi'u. Nah, fa'il mu'akhar, adapun siqatahu itu maf'ul bihi muqaddam. Ini al-amrul awwal. Ya, sehingga apa ya? Prinsip pertama yang akan menghibur kita, menguatkan kita adalah kita harus ingat bahwa siapa, bersama siapa kita di jalan ini. Siapa teman-teman kita di jalan ini? Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan salihin. Mereka lah sebaik-baik teman. Apabila kita ingat ini, bahasanya kita bersama hamba-hamba Allah yang terbaik, maka kita tidak akan sedih, kita tidak akan bingung, kita tidak akan gundah. Ya. Namun sebaliknya, yazdad sabatan wa sabran wa yaqinan wa quwwatan. Dia akan semakin kokoh, semakin sabar, semakin yakin, dan semakin kuat. Yang kedua, ma ja'a fil hadis as-sab'ina al-alaf alladzina yadkhuluna al-jannah bila hisab. Hadis yang tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Hadisnya panjang. Wa huwa mukharrajun an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi alaihi salatu wasallam di dalam as-sahihain. Wa qad ja'a fihi, terdapat di situ, yakni di bagian awal hadis. Ini yang hendak beliau bahas dari hadis ini. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Kata Nabi. Beliau bersabda, aku melihat, yakni di akhirat nanti. Aku melihat di situ ada seorang nabi, bersamanya ada sejumlah rahat. Rahat itu jumlah antara 3 sampai 10. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan. Dan ada pula nabi bersamanya hanya ada satu atau dua orang. Jadi nanti di hari kiamat pengikut nabi ini cuma dua orang atau bahkan satu orang. Sedikit atau banyak? Sedikit ya. Sedikit. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun, bahkan ada nabi yang enggak ada pengikutnya seorang pun. Nabi loh ini, bukan sekedar wali, bukan sekedar kanjeng sunan, tapi kanjeng nabi. Kalau bahasa pakai bahasa kanjeng. Ya. Sayyidu nam. Afwan. Ya, wan nabi laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang tidak ada seorang pun pengikutnya. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, linata'ammal fi hadzal hadits qalilah. Mari kita renungkan hadis ini sebentar aja. Fa hadzan nabi alladzi jaa'a wa laisa ma'ahu ahadun. Nabi ini yang enggak ada pengikutnya sama sekali. Ila man bu'ith? Kepada siapa dia diutus? Nabi ini diutus kepada siapa? Ila ummah am ila ghairi ummah? Diutus kepada umat atau bukan kepada umat? Dikirim ke hutan gitu, kan enggak? Diutus ke umat. Datangi umat manusia, begitu maksudnya. Diutus oleh Allah mendatangi umat manusia. Bal ila ummah. Bu'itsa bimadza? Setelah pertanyaan tadi, diutus kepada siapa? Jelas jawabannya ila ummah. Diutus kepada umat. Nah, kemudian bu'itsa bimadza? Diutus membawa apa nabi tadi itu? Alam yakun mab'utsan dzalikumun nabi? Sallallahu alaihi wasallam alladzi lam yujib ahadun aw annabi ajabahu rajulan aw rahat wa hum tsalatsa ila al-ashrah aw ila tis'ah alam yakunu ja'u bil huda wa dinil haq alam yakunu a'zaman nas makanan 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah nabi yang diutus tadi itu yang tidak diikuti oleh seorang pun, tidak ada seorang pun yang mengikuti dakwahnya, atau hanya diikuti oleh dua orang atau oleh ar-rahat 3 sampai 10 atau 3 sampai 9, bukankah mereka itu datang diutus oleh Allah dengan membawa al-huda wa dinil haq? Bukankah mereka dengan itu menjadi orang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ada yang menyatakan nabi itu enggak bukan termulia di sisi Allah? Ada? Maka kata Syekh, "Fama azunnu ahadan minkum yukhalifuni fil jawab bibala." Aku enggak mengira ada yang berbeda denganku untuk menjawab betul. Yani betul, para nabi itu diutus dengan apa? Dinil haq. Bil huda wa dinil haq. Dan betul bahwa para nabi itu adalah manusia termulia di sisi Allah. Nah, jika nabi tadi manusia termulia di sisi Allah datang bil huda wa dinil haq, ternyata sampai apa? Pengikutnya sedikit, bahkan ada yang tanpa pengikut. Nah, fakaifa biman dunahu biman yad'u ila Allahi ala basira. Maka bagaimana dengan manusia yang tingkatannya di bawah nabi tadi? Jelas di bawah para nabi semua manusia. Yang mereka yad'u ila Allah ala basira, berdakwah di jalan Allah di atas basira. Cuma sekedar wali atau sekedar alim atau bahkan sekedar ustaz. Nah, bagaimana? Wong nabi aja ada yang enggak punya pengikut, lah bagaimana kalau ustaz? Jangan heran. Jangan heran. Ini nabi loh, kurang hikmah apa lagi dakwahnya? Kalau ustaz kan mungkin ustaznya enggak hikmah, enggak bisa bergaul, enggak kurang serawung sama masyarakat ya. Nah, nabi kurang hikmah gimana dakwah? Kalau ada problem langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi mukjizat. Nah. Sehingga apa? Kalau nabi aja ada yang tanpa mengikut, maka jangan heran yang orang manusia yang derajatnya di bawah nabi. Kalau enggak punya pengikut. Kalau enggak punya jangan heran. Ini pelajaran pertama dari hadis tadi. Tsanian yang kedua, hadzal hadis fihi dalil ala annal ibrata laysat bil kasrah. Hadis ini juga menunjukkan sebagai dalil bahwa yang menjadi patokan itu bukan jumlah yang banyak. Tadi nabi jumlahnya sedikit pengikutnya. Oh, berarti enggak benar lah. Ada ustaz dakwah dia berjalan di atas basirah, enggak ada pengikutnya. Wah, batil tadi. Ya, kalau benar kan mobilnya banyak yang hadir kalau taklim. Nah. Mulai kapan menjadikan ibrah itu dengan banyaknya pengikut? Ah, pelajaran kita. Annal ibrata laysat bil kasrah. Ya, bahwasanya patokan itu bukan dengan jumlah yang banyak, bal al ibrah fi isabatil haq. Yang menjadi patokan itu adalah menepati al haq, sesuai dengan al haq. Wa qad tafattana ila hadza syai' ila hadza asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan sudah jeli menangkap pelajaran ini ya, adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Iz qala fi masailihi alal bab wal hadis, ketika beliau menyebutkan dalam masailnya tentang bab dan hadis ini, karena hadis ini dimuat oleh beliau di dalam kitab tauhid. Bab man haqqaqa tauhid dakhala al jannah bila hisab. Di bab ini beliau memuat hadis ini. Nah, ketika memuat hadis ini beliau menyebutkan masail, yakni faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Apa? Beliau sudah nukilkan itu di kitab tauhid. Ya, kita sudah pernah kan belajar kitab tauhid. Apa? Samaratu hadzal ilm. Buah ilmu ini, wa huwa adamul ihtirar bil kasrah, tidak silau dengan jumlah yang banyak. Tidak menafikan al-haq, kebenaran kadang-kadang jumlahnya banyak. Tapi jangan silau ketika itu, bangga banyak. Tatkala terjadi ini langsung Allah berikan pelajaran penting di peristiwa perang Hunain. Terganggal dengan jumlah yang banyak, langsung Allah kasih pelajaran. Supaya apa? Jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Masa bangga dengan jumlah yang banyak. Iya. Wa adamuz zuhud fil qillah, dan jangan meremehkan jumlah yang sedikit.
1: Sedikit apa berarti? Masa jumlah sedikit, kalau sedikit nanti ya temannya sedikit.
0: Konsumsinya sedikit. Iya. Dananya sedikit. Meremehkan jumlah sedikit. Nah ini penting untuk kita ingat. Bahasanya ini sudah tercantum di kitab di Tauhid. Hadis ini juga bukan hadis yang asing. Sering kita dengar. Sudah kita baca berkali-kali. Yang belajar mesti tahu. Artinya apa? Prinsip ini sebenarnya sudah tertanam di Salafiyin. Di Indalis Sunnah. Tapi mulai kapan prinsip ini tergeser? Mulai kapan? Bangga dengan jumlah yang banyak. Oh, kalau benar mesti banyak yang ikut ke sana. Ini mulai kapan? Diukur satu kebenaran. Iya, ada fatwanya ulama, tapi jumlahnya sedikit menunjukkan fatwa ulamanya itu diragukan. Ini mulai kapan digeser seperti ini? Kenapa bisa bergeser prinsip ini? Lupa dengan prinsip ini. Bahasanya apa? Kebenaran itu tidak diukur dengan jumlah. Tapi apa kata Syekh? Bal al-ibrah fi isabatil haq. Benar enggak dengan al-haq? Sesuai enggak dengan al-haq? Banyak sedikit, ini berikutnya. Naam. Kebenaran bisa berjumlah banyak. Bisa. Jumlahnya banyak. Jumhur, bisa. Tapi kebenaran juga bisa sedikit. Sehingga kata saya belum ingatkan tadi, ketika banyak jangan tertipu, jangan silau. Mesti menang, mesti beginilah. Ketika bersandar dengan jumlah yang banyak ini langsung Allah patahkan. Salah satu pelajaran penting kapan? Di peristiwa perang Hunain. Dan sebaliknya, jangan meremehkan jumlah yang sedikit. Sehingga memang jumlah itu bukan patokan kebenaran. Justru sebaliknya, berapa banyak nusus yang mencela jumlah yang banyak. Wa in tuti' aktsara man fil ardi. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, yudilluka an sabili, maka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Ta'ala. Ini contoh nas yang mencela jumlah yang banyak. Dan sebaliknya, nas juga memuji jumlah yang sedikit. Ya, ini kita jangan lupa. Walaupun memang sekali lagi apa? Jumlah itu bukan ibrah. Jumlah itu bukan ibrah. Bal al-ibrah fi isabatil haq. Tapi ikhwan, itu mungkin yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Masih ada, tentunya masih panjang pembahasan ini, termasuk faedah ini masih belum selesai. Namun insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Alhamdulillah, kita di malam hari ini, hari Jumat 22 Jumadal Ula 1444 Hijriah, atau sudah masuk ke 23 Jumadal Ula, kembali kita melanjutkan pelajaran kita, kajian kita di yaitu Imdadus Salafi bi Usul wa Qawaid fil Manhajis Salafi. Pembahasan tentang prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah dalam manhaj as-salafi yang merupakan karya dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Walid Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fi jannati an-na'im. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan beliau ketika menyampaikan bahwa tatkala terjadi fitnah atau badai hawa nafsu yang menyerang kaum muslimin pada umumnya dan menyerang ahlus sunnah khususnya, maka beliau menyampaikan bahwa yang akan menghibur dan membuat mereka tenang sehingga membantu untuk mengokohkan, menguatkan, untuk sabat di atas jalan ini, ada tiga perkara. Yang pertama, kalau kita mengingat siapa tokoh-tokoh yang berjalan di atas jalan ini, di atas jalan as-salafiyah, di atas jalan at-tamassuk bis-sunnah, maka di sana ada orang-orang besar, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang salihin. Maka apabila kita mengingat bahwa yang berjalan di atas as-siratal mustaqim ini adalah orang-orang besar tersebut, yang Allah sebut mereka sebagai wahasuna ulaika rafiqa, mereka lah sebaik-baik teman, maka ini akan membuat kita tenang, akan membuat kita terhibur, akan membuat kita kokoh, karena kita bersama orang-orang besar tersebut. Kita bersama para nabi, kita bersama para siddiqin, bersama para syuhada dan orang-orang salihin. Kemudian perkara kedua yang akan menghibur dan menguatkan kita adalah hadis tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yaitu di awal hadis Nabi menceritakan bahwa di sana ada para nabi yang diikuti oleh 3 atau 10 orang saja antara itu. Bahkan ada nabi yang diikuti hanya oleh 2 atau 1 orang saja. Bahkan ada nabi tanpa pengikut, tidak ada pengikutnya, menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satupun yang mengikuti nabi tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini menunjukkan bahwa bukan nabi itu di atas kesalahan sehingga, atau salah dakwahnya, atau salah yang beliau sampaikan sehingga tidak ada pengikutnya. Tidak, tetap beliau jadas al-haq, tetap beliau seorang nabi yang merupakan makhluk Allah yang paling Allah cintai, dan dalam berdakwah pun menempuh cara yang paling hikmah. Maka ini menunjukkan bahwa jumlah bukanlah patokan, jumlah bukanlah ukuran untuk menimbang apakah seorang itu di atas kebenaran ataukah tidak. Maka kata Syekh bahwa ini sebagai dalil, sebagai hujjah bahwa annal ibrah laisat bil kasrah, bahwa yang menjadi patokan itu bukanlah jumlah yang banyak, bal al ibrah fi isabatil haq. Bahkan yang bahwa yang menjadi tolak ukur, menjadi patokan adalah apakah dia menepati atau sesuai dengan al-haq ataukah tidak. Ini yang kita baca dan kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian melanjutkan kita malam hari ini, kita lanjutkan. Qala al-allama Ubaid al-Jabiri rahimahullah, wa hadzal ma'na yaziduhu wuduhan hadithu iftiraqil umam alladhi huwa sahih bimajmu' turuqihi. Makna ini akan semakin diperjelas oleh hadis iftiraqul ummah, hadis yang memberitakan tentang perpecahan umat ini. Beliau saya katakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih dengan semua jalan-jalannya. Faqad ja'a fi ba'di turuqihi wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah qalu man hiya ya rasulullah qala al-jama'ah. Di antara yang terdapat lafadznya dalam sebagian atau salah satu jalan hadis tersebut adalah bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya di neraka kecuali satu. Semuanya di neraka kecuali satu. Sehingga ikhwan fiddin, salah benar memegang manhaj ini. Seorang menyelisih sunnah itu urusannya bisa urusan surga atau neraka. Nah, dikatakan di sini kulluha finnar. Semuanya di neraka. Kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, seakan-akan para sahabat mewakili kita. Ya, kita akan bertanya mendengar berita ini, siapa yang selamat itu? Yang ini sekaligus menunjukkan kecerdasan para sahabat. Mereka enggak bertanya tentang siapa yang kelompok-kelompok apa saja itu. Terlalu panjang bertanya yang demikian. Tapi mereka bertanya satu yang selamat ini. Apabila tahu yang hak, maka akan tahu. Yang lainnya berarti batil. Nah, maka mereka bertanya, siapa satu kelompok yang selamat ini? Qalu man hiya ya Rasulullah? Siapa yang selamat ya Rasulullah? Qala al-jama'ah. Ya. Nabi menjawab, al-jama'ah. Al-jama'ah ini, waqad fassaraha Ibnu Mas'udin radhiyallahu an faqala al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak fa innaka hina idzin al-jama'ah. Al-jama'ah ini telah ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang sahabat besar, salah seorang sahabat senior. Ya. Beliau kibar dari sisi keislamannya. Terdahulu di antara yang awal-awal masuk Islam di antara para sahabat muhajirin. Dan beliau secara kedudukan, keilmuan dan kedekatannya kepada Rasul juga di antara sahabat yang senior. Beliau katakan bahwa al-jama'ah adalah apabila atau sesuatu yang menepati al-haq. Apa yang menepati al-haq? Wa in kunta wahdak, meskipun engkau seorang diri, maka engkau ketika itu adalah al-jama'ah. Yang terpenting adalah ma wafaqal haq, engkau menepati al-haq. Adapun dari sisi jumlah bukan ukuran. Iya, meskipun engkau seorang diri. Meskipun engkau seorang diri, sehingga al-jama'ah di sini tidak mengacu kepada jumlah tertentu. Tapi al-jama'ah adalah kesesuaian dengan al-haq. Adapun jumlah, bisa banyak, bisa sedikit. Bahkan, walaupun engkau seorang diri, maka engkau tetap adalah al-jama'ah selama engkau menepati atau sesuai dengan al-haq. Ini menegaskan, semakin memperjelas dan mempertegas kepada kita prinsip ini. Yaitu bahwa yang menjadi patokan bukan jumlah yang banyak. Tapi yang menjadi patokan adalah kesesuaian, ketepatan dengan al-haq. Wa fi riwayatin ukhra da'ifun isnaduha lakinnaha sahihatul ma'na wa syawahidu alaiha kathirah. Pada riwayat yang lain, yang secara riwayat ini sanadnya lemah. Hanya saja maknanya sahih. Dan syawahid ya, yang menguatkannya banyak. Apa lafadznya? Wahiyya qawluhu sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila anil firqatil wahidah qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yaitu ketika beliau ditanya tentang satu kelompok yang selamat ini, beliau Nabi menjawab ya, adalah barang siapa yang berada seperti aku yang ada di atasnya saat ini, al-yaum, hari ini, dan di atas jalannya para sahabatku. Nabi ketika memberikan jawaban ini, beliau memberikan kriteria dan sifat. Beliau tidak menyebutkan jumlah tertentu. Yang tadi beliau katakan al-jama'ah, di riwayat ini beliau sebutkan dengan sifat tertentu. Nah, beliau sebutkan kriterianya, beliau sebutkan sifatnya, tidak mengacu kepada jumlah. Sehingga kata-kata al-jamaah tidak mengacu pada jumlah tertentu. Tapi apa? Kriteria dan sifat tertentu. Apa sifatnya? Adalah barang siapa yang berjalan di atas jalan yang seperti jalanku hari ini. Seperti jalanku hari ini dan para sahabatku. Ya, dan para sahabatku. Sehingga yang penting adalah barang siapa berjalan di atas jalanku hari ini dan para sahabatku. Kapan hari ini itu? Yaitu hari yang Rasul tinggalkan para sahabatnya di hari. Makna ini sesuai dengan sabda Nabi pada hadis Al-Irbad bin Sariyah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Ya. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin sepeninggalku. Sehingga beliau tidak mencukupkan dengan sunnah beliau saja, tapi sunnah para sahabatnya. Naam. Fasyawahidu illam takun mutawatirah anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala makna hadhihi riwayah, maka penguat-penguat syawahid yang menguatkan riwayat di atas tadi, ya, kalau bukan mutawatirah penguatnya itu, kalau bukan sampai derajat pada mutawatir, maka fa innaha mustafidah, maka itu adalah riwayat yang tersebar yang banyak. Mustafidah ini menunjukkan riwayat yang banyak namun tingkatannya tidak sampai kepada tingkatan mutawatir. Ya, artinya beliau ingin menunjukkan, Syekh Ubaid ingin menunjukkan kepada kita bahwa riwayat ini meskipun kalau dilihat satu jalurnya itu lemah, namun apabila dikumpulkan semua jalur-jalurnya maka itu menguatkan, saling menguatkan. Ya, karenanya hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah. Fabana bihadat taqrir, maka dengan penjelasan di atas jelas tampak, ya, annahu la ibrah bighairi isabatil haq. Ya. Gak ada artinya kalau tanpa kesesuaian dengan al-haq. Siapapun orangnya, berapapun jumlahnya, maka tidak akan ada artinya kalau tidak sesuai dengan al-haq. Wala ibrata bighairi sadat. Dan tidak ada artinya tanpa, apabila tanpa as-sadat, ketepatan. As-sadat fil aqwal wal a'mal. Tepat dalam ucapan, tepat dalam amalan. Wahadas sadat, apa as-sadat itu? Wahadas sadat huwa tajridu al-mutaba'ati lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemurnian ittiba', kemurnian mutaba'ah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, inilah as-sadat. Sehingga dalam ucapan, dalam amalan harus sadat, tepat. Kalau enggak tepat, enggak ada artinya. Enggak ada artinya Anda banyak bicara. Enggak ada artinya Anda banyak beramal kalau tidak sadat. Apa itu as-sadat? Yang bermakna, yang artinya adalah tepat, yaitu murni, kemurnian al-mutaba'ah. Benar-benar murni mengikuti Rasul, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Ini perkara kedua yang menghibur kita, sehingga akan menguatkan kita, menunjang atau membantu kita di dalam istiqomah dan kokoh di atas jalan ini. Ya. Al-amru salis, perkara yang ketiga. Al-asar alladhi yusahihu raf'ahu ba'du tullabil ilm, adalah riwayat yang disahihkan sebagai riwayat yang marfu' sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam oleh sebagian para tullabul ilm. Wadhalikumul asar, asar itu adalah yahmiluha هذا العلم يحمل هذا العلم من كل خلف أدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. Ya. Agama ini akan senantiasa diemban min kulli khalafin, pada setiap generasinya, oleh uduluhu, orang-orang yang adil, yakni para ulama. Yang mengemban ilmu ini siapa? Ulama. Ulama yang mengembannya, mewarisi ilmu ini dari generasi ke generasi. Ya. Di hadis ini Nabi sebut mereka para ulama

isi ilmu ini dari generasi ke generasi. Ya. Di hadis ini Nabi sebut mereka para ulama itu sebagai uduluhu, orang-orang yang adil, orang-orang terpercaya. Siapa udul? Apa makna udul? Terpercaya. Sehingga ini dikatakan sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah merupakan tazkiyah, ya, dari Nabi terhadap para ulama pengemban ilmu agama ini. Ya, merupakan tazkiyah dari Nabi terhadap siapa? Para ulama pengemban ilmu ini dari generasi ke generasi. Yang dalam riwayat lain Nabi menyebutnya sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ya. Nah, tentu tugas para ulama karena mereka pewaris para nabi, tugasnya sangat banyak. Ya. Melanjutkan tugas-tugas para nabi. Mereka bukan nabi kedudukannya, namun pewarisnya. Ya. Nah, di antara tugas-tugas yang banyak itu, Nabi sebutkan 3 poin penting di sini. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Para nabi, para ulama tadi, yang mereka adalah orang-orang udul, orang-orang terpercaya, akan menghilangkan anhu dari ilmu-ilmu, dari ilmu agama ini, tahrifal ghalin, penyimpangan makna yang dilakukan oleh al-ghalin, orang-orang yang ekstrim. Muncul orang-orang ekstrim, khawarij, ya, ekstrim di dalam menyikapi dalil-dalil yang menunjukkan ancaman, ya, sehingga mereka ekstrim dalam menghukumi orang-orang tersebut yang terkena ancaman itu, sampai pada tingkatan apa? Mengkafirkan setiap orang yang terjatuh dalam dosa besar. Ekstrim menyikapi dalil-dalil yang bersifat ancaman. Ya. Maka dibenahi oleh para ulama. Ya. Penyimpangan makna diluruskan oleh para ulama. Muncul kelompok lagi ekstrim. Ya. Maunya membantah khawarij. Tapi dengan caranya ekstrim. Kalau khawarij sedikit-sedikit mengkafir, ya, orang salah sedikit, orang jatuh dalam dosa langsung divonis kafir. Ini lawannya enggak. Enggak ada. Enggak boleh kita mengkafirkan orang. Bahwa seniat yang muslim, maka dia Islam. Walaupun dia berbuat apa saja. Walaupun dia terjatuh pada nawaqidul Islam sekalipun. Maka muncul kelompok murjiah. Ya. Yang ekstrim menyikapi dalil-dalil yang menunjukkan raja, harapan atau janji pahala, janji surga, ekstrim. Sehingga mereka tidak melihat kepada memang di sana ada ancaman, orang bisa orang muslim bisa saja terjatuh kepada pembatal keislaman. Walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga jangan heran para sahabat memerangi orang-orang yang murtad di sepeninggal Rasul. Padahal mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Namun mereka bisa murtad. Nah, ini kaum murjiah tidak setuju. Mereka ekstrim. Muncul lagi kaum yang ekstrim. Ekstrim di dalam mengingkari takdir. Ya. Suatu kelompok yang dipimpin oleh Ma'bad al-Juhani muncul pertama kali di negeri Basrah. Para tabi'in yang ada kala itu heran dengan orang-orang ini. Orang-orang ini dikenal sebagai orang-orang yang belajar ilmu, membahas ilmu. Namun kenapa mereka berani mempunyai ide, mencetuskan ide bahwa di dalam agama tidak ada takdir. Padahal jelas-jelas merupakan apa? Ilmu yang diwarisi oleh para ulama tabi'in dari guru-guru mereka yaitu para sahabat, bahwa adalah harus beriman dengan takdir.

Tapi ini mereka berani, padahal mereka berkutat dengan Al-Quran. Nah, maka para tabi'in kala itu segera kembali kepada kibar ulama. Siapa kibar ulama di masa itu? Baqaya sahabah. Ya. Beberapa sahabat yang masih tersisa. Semisal Abdullah bin Umar, semisal Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Abbas. Ya. Ini masih tersisa di kala itu. Mereka adalah kibar ulama. Adapun para sahabat yang lebih tua lagi sudah banyak yang meninggal. Ya, tersisa para sahabat ini. Maka tabi'in, dua orang tabi'in pun segera berangkat ke Mekah berhaji dengan niat pula bahwasanya apabila mereka bertemu dengan sahabat Rasul, mereka akan menanyakan hal ini. Ya, mereka akan menanyakan hal ini kepada para sahabat itu. Maka ditanyakanlah, ya, tentang munculnya kelompok ini yang berani mengingkari takdir. Padahal ilmu yang mereka diwarisi oleh para tabi'in adalah harus beriman terhadap takdir. Maka dijawab dengan tegas oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa apabila idza laqitahum fa akhbirhum, apabila kalian berjumpa mereka, sampaikan kepada mereka bahwa anni bari'um minhum wa hum bura'u minni. Bahwa saya berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari saya. Artinya apa? Tidak ada hubungan sudah. Karena mereka bukan lagi kaum muslimin. Mereka mengingkari salah satu rukun iman. Karenanya kemudian Ibnu Umar menyampaikan dalil tentang arkanul iman. Salah satu rukun iman itu adalah antu'mina wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ini juga salah satu contoh bahwa ulama perannya adalah menghilangkan penyimpangan-penyimpangan makna yang dilakukan oleh al-ghalin, orang-orang yang ekstrim. Nah, wantihal al-mubtilin, dan cara beragamanya orang-orang ahlul batil. Mereka memiliki cara beragama tersendiri yang tidak sama dengan cara beragamanya para sahabat, tidak sama dengan cara beragamanya para salaful ummah. Ya. Mereka mengambil agamanya namun mencampurkannya dengan ilmu kalam, mencampurkannya dengan falasifah al-Yunan, wal-Rum, wal-Furs, dicampur agamanya. Ya. Dengan falsafat-falsafat Yunani. Memahami Islam, tidak mau memahami Islam dengan caranya para sahabat. Menafsirkan Al-Quran. Ya. Memahami sunnah-sunnah Rasul dan mengamalkannya. Namun dipahami dengan cara pandang orang-orang filsafat. Karenanya tokoh-tokoh yang mereka agungkan adalah tokoh-tokoh filsafat Yunani. Aristoteles, Plato, dan sebagainya. Karenanya apa? Mereka berani lancang. Ya, menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka memahami Al-Quran dengan cara sudut pandang orang-orang ini tadi. Wantihal al-mubtilin. Nah, ini dibersihkan oleh para ulama. Tampil para ulama membantah mereka. Termasuk ketika terjadi fitnah yang sangat dahsyat di masa Al-Imam Ahmad rahimahullah. Fitnah khalqil Qur'an. Akibat apa? Buah daripada gerakan besar yang langsung dipimpin oleh pimpinan negara kala itu. Yaitu menerjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani. Yang ketika kala itu, ya, dalam satu peperangan berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan tersebut, maka secara resmi negara meminta, ya, kepada salah satu kerajaan yang di bawah kekuasaan Yunani
meminta untuk diserahkan kepada mereka kitab-kitab Yunani. Maka kerajaan tersebut rapat besar, ya, sidang untuk apakah mau diserahkan apa enggak kitab-kitab ini. Hampir semuanya menyatakan jangan. Ini aset katanya. Tapi ada satu yang menyatakan kasih saja. Serahkan saja. Karena kitab-kitab ini tidaklah masuk ke sebuah negeri kecuali akan menghancurkan negeri itu. Kecuali akan menghancurkan negeri itu. Ya, maka diserahkan. Silakan, ambil. Ya, maka diterjemahkan dengan gerakan besar-besaran. Menunjuk orang-orang penting untuk menerjemahkannya. Di antaranya orang-orang Nasoro yang dilibatkan untuk menerjemahkan kitab-kitab ini. Terjadilah musibah besar. Menimpa kaum muslimin yang berujung kepada apa? Suburnya akidah, keyakinan bahwa Al-Quran makhluk. Kenapa seperti ini? Karena mereka menolak sifatul kalam. Mereka meyakini Allah tidak berbicara. Sehingga Al-Quran bukan kalam Allah, tapi Al-Quran adalah ciptaan Allah. Allah ciptakan Al-Quran. Ya. Nah, ini gerakan ini dipimpin oleh negara kala itu, dipaksakan kepada rakyat sampai diperiksa apabila ada madrasah tidak mau mengubah kurikulumnya, ya, tidak menyesuaikan kurikulumnya dengan ini, maka dibubarkan bah, dan ulamanya, pengajarnya bisa dieksekusi. Nah, nah, para ulama tampil mengenai ini. Ya, yang ujungnya kala itu berporos pada Imam Ahmad. Beliau pertahanan terakhir. Beliaunya pertahanan terakhir. Beliau rela dicambuk. Ya, yang sampai-sampai Al-Ghojo-nya mengatakan, aku cambuk kamu kalau seandainya aku cambukkan ini kepada seekor binatang atau unta yang besar, dia akan lumpuh atau kesakitan ini. Namun Imam Ahmad tetap kokoh. Sabat di atas ini. Nah, karena beliau memandang inilah jihad untuk mempertahankan din, mempertahankan akidah. Nah, dan Allah berikan samarah, Allah berikan barakah dari perjuangan beliau setelah beliau harus menanti sampai tiga khalifah, sampai tiga generasi khalifah pengganti Al-Ma'mun. Nah, yang kemudian Allah jadikan, ya, manhaj atau madhab ahli sunnah kembali bersinar tatkala sang khalifah mendengar langsung bagaimana diskusi munazarah antara Al-Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Duat, salah satu penasehat raja dan penasehat khalifah yang pembawa bid'ah ini tadi, pembawa akidah khalqil Quran. Nah, maka dibersihkan akidah ini. Ya, sehingga madhab ahli sunnah kembali bercahaya, kembali bersinar, Allah berikan pertolongan, yang kemudian sejak kala itu para a'immah tampil untuk membukukan akidah ahli sunnah langsung dengan sanadnya sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasul. Sehingga muncul kitab-kitab akidah kala itu. Muncul kitab-kitab yang berjudul as-sunnah. Muncul kitab-kitab yang berjudul Al-Iman. Ya, itu semua dibahas oleh para ulama dengan apa? Menguraikan, nah, akidah langsung bersumber kepada para sahabat. Langsung bersumber riwayat dari Nabi dengan sanad. Dengan sanadnya. Wa ta'wil al-jahilin. Dan para ulama tadi membersihkan ta'wil-ta'wilnya orang-orang jahil. Tafsir-tafsirnya orang jahil. Menafsiri agama. Tapi siapa dia? Orang-orang jahil, bukan orang yang alim. Nah, maka timbul berbagai kerusakan, timbul berbagai kebatilan. Akibat orang-orang jahil ini turut berbicara, berani lancang menafsirkan agama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ini tiga, di antara tiga tugas penting para ulama. Sehingga agama ini sampai kepada kita dengan bersih, murni. Ya. Bersih dari akidah dan mazhab khawarij. Terpisah. Ya. Dari murjiah. Nah, dari jahmiyah. Sampai kepada kita bersih, murni. Ya. Turas para ulama
dengan sanad-sanadnya yang kokoh, yang bisa dipelajari, bisa di cross check ulang, ya, sampai kepada kita Sahihil Bukhari, sampai kepada kita Sahih Muslim, sampai kepada kita Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, sampai kepada kita Musnad, Musnad Al Imam Ahmad, terus semuanya bersih, murni. Nah, tafsir juga demikian ya ikhwan. Tafsir Ibnu Jarir merupakan tafsir yang bersanad, menyebutkan makna-makna ayat bukan dari ra'yu, namun dari apa? Langsung tafsir bil ma'thur dengan riwayat, imma kepada Nabi langsung, atau kepada para sahabat, atau kepada tabi'in, atau kepada tabi'ut tabi'in. Nah, ditulis jerih payah para ulama dengan koridor ini tadi. Ya, berjalan di atas koridor ini. Dalam rangka tidak hanya mengajarkan, menyampaikan materi ilmu kepada kaum muslimin, tapi membersihkannya, meluruskannya, sehingga ilmu ini terjaga, murni, gak tercampur dengan berbagai pemikiran-pemikiran tadi. Sehingga ikhwan fiddin, kita yang menempuh as-siratal mustaqim ini tadi, menempuh jalan as-salafiyah ini tadi, mengerti, memahami bahwa jalan ini bersih, jalan ini murni. Apabila ada kebatilan, ya, hendak mengeruhkannya, ya, maka Allah bangkitkan, pasti Allah bangkitkan salah seorang alim untuk membersihkannya. Untuk membersihkannya. Ya. Sehingga di setiap fitnah, ya, setiap problem yang menimpa umat, maka di sana Allah tampilkan para ulama. Ya. Yang akan membersihkannya, yang akan memadamkan fitnah-fitnah tersebut. Faida taqarrara hadza wa tahassala ladaina annal ibrata kullal ibrah wal mizanal haq huwa fi mutaba'ati annabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita telah memahami ini, apabila sudah taqarrara, tertanam ini pada kita, tiga poin tadi di atas, yang itu sekaligus menghibur kita, menguatkan kita, maka benar-benar terhasilkan pada kita bahwa ibrah, patokan, kullal ibrah, patokan yang sangat penting, wal mizanul haq, dan timbangan yang benar adalah huwa fi mutaba'atin nabi, adalah terletak pada mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala lam yansib ahadan minal bashar qudwatan hasana lidhatihi siwahu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah meletakkan, tidaklah menampilkan seorang pun dari kalangan manusia sebagai qudwah hasanah secara zatnya selain Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Selain Nabi, kalaupun ditiru, maka bukan karena zatnya, tapi karena dia memang berjalan di atas jalan yang lurus. Karena dia memang mengamalkan agama ini. Tapi yang diikuti, ya, sebagai qudwah hasanah li dzatihi, hanyalah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kama qala jalla jalaluhu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh kana, telah ada, lakum, untuk kalian, fi rasulillah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, telah ada untuk kalian. Apabila kalian menginginkan panutan, menginginkan suri tauladan, maka telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Ini Allah katakan lakum, untuk kalian.
Kemudian Allah rinci, siapa kalian ini yang mau mengikuti Rasul, mau menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah? Siapa? Liman kana yarjullah. Bagi barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah, rindu berjumpa Allah. Ya, karena memang di antara akidah Ahlussunnah adalah akan melihat Allah di surga kelak. Orang-orang yang rindu Allah, maka dia akan menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Karena tidak ada jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah kecuali melalui jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Apabila Anda ingin sampai kepada Allah, maka tidak ada jalan kecuali melalui jalan yang telah digariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Karenanya, apabila Anda mengklaim cinta kepada Allah, maka buktikan dengan ittiba'ur Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini dikatakan oleh para salaf sebagai ayatul mihnah. Ayat yang menjadi apa? Menguji siapapun yang mengaku cinta kepada Allah Ta'ala. Karena pengakuan cinta kepada Allah, semua orang akan bisa mengaku cinta. Bagaimana tidak, itu sangat mudah diucapkan kok. Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Maka ini perlu diuji, perlu dibuktikan. Apakah benar Anda memang cinta kepada Allah? Apakah Anda jujur ketika mengatakan cinta kepada Allah? Maka bagaimana membuktikannya? Maka perlu mihnah, perlu alat uji. Ya. Apa alat ujinya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Buktikan dengan cara apa? Ittiba'lah, ikutilah aku. Maka apabila kalian cinta kepada Allah dan kalian buktikan dengan berittiba' kepada Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ini yang penting. Tak sekedar apa? Pengakuan cinta. Tapi Allah akan mencintai kalian. Bagaimana caranya Allah mencintai kalian? Kalian cinta kepada Allah dan buktikan dengan cara ittiba'ur Rasul. Yuhibbukumullah, Allah balas dengan dua hal penting. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama, Allah akan mencintai kalian. Ya, yang ini mahal. Yang ini sangat mahal ya, ikhwan. Ketika Allah mencintai kalian. Karenanya dikatakan oleh para ulama, laisa sya'nu an tuhibba. Innama sya'nu kullu sya'n an tuhabba. Bukanlah urusannya bagaimana engkau mengaku cinta. Bukan ini. Mengaku cinta semua orang bisa. Innama sya'n kulla sya'n, hanyalah urusan yang terpenting adalah antuhabba, bagaimana engkau dicintai. Bagaimana Allah cinta kepada kamu? Maka Allah sebutkan di sini, apabila kalian menyatakan cinta kepada Allah dan kalian buktikan dengan beritiba kepada Nabi, yuhibbukumullah. Ini cara untuk meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah pasti mencintai kamu. Ini yang pertama, balasan pertama. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini senada dengan ayat yang kita baca sekarang. Ya, maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka telah ada uswatun hasanah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan dia berharap yawmal akhir. Dia berharap berjumpa Allah dan berharap yawmal akhir, yakni balasan di surga kelak. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat Allah. Banyak berzikir.
Dia adalah manusia yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lisannya selalu basah dengan zikir, menyebut nama Allah bitasbih, wat tahmid, wat tahlil, wat takbir. Sebagaimana pula kalbunya adalah kalbun yang zakir, bukan kalbun yang ghaflah. Kalbu yang selalu ingat kepada Allah, bukan kalbu yang lalai. Sehingga apabila ketika dia lisannya berzikir mengingat Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, maka disertai dengan kehadiran kalbunya. Tidak hanya ucapan lisan saja, namun kalbunya lalai, tapi itu semua disertai dengan apa? Kehadiran hati. Sehingga lisannya beriringan dengan kehadiran kalbunya. Maka apabila Anda seorang yang memang banyak berzikir kepada Allah, sekali lagi dengan apa? Lisan dan kalbunya. Enggak hanya lisan saja, banyak ngulang-ngulang zikir. Berapa banyak orang yang berzikir, namun jahat husyaitan, justru syaitan yang datang kepadanya. Kenapa? Karena zikirnya tidaklah dari orang yang menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Nah. Sehingga al-ibrah kullal ibrah adalah mutaba'atul haq, mutaba'atun nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini tiga hal yang ingin disampaikan oleh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri mengawali risalah ini. Wa qabla an nantaqil ila ba'dil qawaid fil manhaj as-salafi, uridu an u'arrifa al-manhaj as-salafi. Ya. Beliau seorang yang memang secara fisik buta ya. Namun apabila beliau berbicara itu murattab. Ini di antara kelebihan dan keistimewaan yang ada pada beliau. Tersusun rapi. Sehingga orang yang mendengar ceramah beliau, ya, itu seakan-akan mendengar beliau sedang membaca kitab yang tersusun rapi. Padahal beliau bicara. Sehingga bingung, ini memang beliau transkrip dulu kemudian bicara, atau bicara kemudian ditranskrip ini? Karena rapi. Tersusun rapi beliau. Dan sering beliau al-amrul awal, was-tsani, was-tsalis, seperti itu. Nah. Maka beliau setelah tiga hal beliau sampaikan, maka sebelum aku berpindah untuk menyampaikan beberapa kawaid, beberapa kaidah dalam manhaj salafi, maka aku ingin untuk memberikan definisi tentang al-manhajus salafi. Apa itu manhajus salafi? Ya. Sehingga sebelum kita mengerti atau membahas lebih lanjut tentang al-qawaid fil manhajus salafi, maka kita perlu tahu apa itu al-manhajus salafi. Ya. Wa ta'rif al-manhajus salafi yastad'i minna syai'ain. Maka untuk mengenal definisi al-manhajus salafi itu mengharuskan kita mengetahui dua hal. Al-awwal fis salafiyah. Yang pertama kita mengenal apa itu as-salafiyah. Al-thani fi tahdid hadzal manhaj wa ma huwa wa ma ma'nahu. Yang kedua, pembatasan, membatasi, yakni mengerti definisinya. Apa itu manhaj ini? Ya, dan apa maknanya? Jadi pertama kita harus tahu apa itu as-salafiyah, dan kita harus tahu definisi manhaj as-salafi. Fas-salafiyah lughatan, salafiyah secara bahasa, nisbatun ila man salafa bima'na madha. As-salafiyah adalah nisbah kepada generasi yang salaf, yaitu yakni apa? Madha.
nisbah kepada orang yang salaf, yakni madha, telah lalu. Ya, telah lalu yakni terdahulu. Sehingga salafiyah nisbah kepada salaf yang bermakna orang atau generasi terdahulu. Fayuqalu lil madhi, sehingga dikatakan kepada orang atau generasi yang telah lalu, as-salif. Secara bahasa disebut sebagai apa? As-salif. Wa idza amda al-insan syai'an qila lahu aslafahu. Ya. Sehingga apabila seseorang telah melewati sesuatu, itu secara bahasa Arab dikatakan aslafahu, dia telah melampauinya. Wa fil hadis aslamtu ala ma aslaftu min khair. Yakni ma amdaitu min qabli. Aku berislam terhadap sesuatu dengan membawa apa? Sesuatu yang telah lalu dari kebaikan. Yang ini hadis tentang apa? Orang-orang yang di masa jahiliyahnya banyak berbuat baik. Itu bagaimana kebaikan-kebaikan yang lalu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi dengan apa? Aslamtu ala ma aslaftu min khair. Kebaikan-kebaikan lalu itu juga dibawa dalam Islam. Sehingga kita hilang begitu saja. Ya, dibawa dalam keislamannya. Fasyahid di sini adalah kata-kata redaksi apa? Aslaftu. Yang telah lampau, yang telah lalu, yang terdahulu. Ya. Nah, kata-kata ini pula terucap dari Nabi, penggunaan kata salaf secara bahasa. Di antaranya, yang beliau ucapkan kepada putri beliau. Ya, ketika menghibur Fatimah radhiyallahu anha, ya, tatkala beliau mendengar berita tentang bahwa Nabi sudah mendekati ajalnya, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Fatimah, ni'mas salaf ana laki. Ya, ni'mas salaf, sebaik-baik pendahulu adalah aku untukmu. Ya. Artinya kita ingin menekankan pada kita, pada di sini ada penekanan pada ucapan beliau, ni'mas salaf, yang ini kata-kata salaf secara bahasa yaitu pendahulu, generasi terdahulu. Ini as-salaf secara bahasa. Maka as-salafiyah nisbah kepada salaf. Apa salaf secara bahasa? Yang terdahulu, generasi terdahulu. Wa fil istilah, adapun secara istilah syariat, kalau kita sudah tahu ya makna secara bahasa, maka secara istilah biasanya tidak terlalu jauh dari pengertian secara bahasa. Hanya saja pada istilah syariat ada yang bersifat khusus yang membatasi pengertian secara bahasa itu. Ya. Apa secara istilah? Kullu man madha ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala atharihi min ashabihi wa immati tabi'in wa man ba'dahum. Nah. Adalah semua orang yang terdahulu sepeninggal Rasul, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas jejak beliau. Semua yang telah lalu, yang terdahulu, sepeninggal Rasul, yang dia berjalan di atas jejak beliau, min ashabihi, siapa saja mereka? Dari kalangan sahabat. Wa a'immati tabi'in, dan para imam tabi'in, dan generasi setelahnya. Ya, sehingga apa? Dalam bahasa tadi kan semua yang terdahulu, kan ya? Ini dibatasi dengan siapa? Sifat, yaitu mengikuti jejak Nabi. Yang kedua, siapa saja? Dijelaskan, tidak semua orang telah lalu, tapi para sahabat yang dimaksud. Yang kedua, para imam tabi'in,
dan murid-muridnya yaitu tabi'it tabi'. Tabi' at-tabi'in. Inilah salaf. Ya. Karenanya di para ulama ada yang menggunakan kata-kata salaf ini secara istilah ini. Di antaranya Atha', al-Imam Atha' mengatakan kepada muridnya Ibnu Juraij tentang masalah yang dibahas oleh para fuqaha kala itu tentang hukum daging al-khail. Apa khail? Daging kuda. Boleh apakah tidak untuk dimakan? Maka Atha' mengatakan kepada Ibnu Juraij, lam yazal salafuka yakulunaha. Ya. Salafmu itu senantiasa memakannya, yakni boleh. Apa? Ini kebiasaan para salaf. Para salaf memakannya, berarti apa? Mereka memandang boleh. Nah, syahidnya adalah beliau menggunakan kata-kata salaf. Yang mana al-Imam Atha' adalah dari kalangan tabi'in. Maka Ibnu Juraij bertanya, memastikan. Ta'ni ashabah Rasulillah yang engkau maksud dari kata salaf ini adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Betul. Iya. Yang dimaksud adalah sahabat. Siapa yang mengucapkan? Apa yang beliau berasal dari generasi tabi'i. Ya, sehingga penggunaan kata salaf untuk makna sahabat ini juga dipakai, sudah dipakai oleh para tabi'in. Sudah dikenal di kala itu. Nah, as-salafiyah nisbah kepada salaf ini. Ya, nisbah kepada salaf. Sehingga siapa salaf? Adalah generasi secara istilah syar'i, adalah generasi yang telah lalu, yang berjalan di atas jejak Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'it tabi'in. Makanya beliau katakan setelah ini, wa idza utliqa lafdhus salafis salih, maka kalau dipakai kata-kata as-salafus salih, fa innahu la yansarifu awalan illa ilal quruni tsalatsah al-mufaddalah. Maka tidaklah yang dimaksud kecuali tiga generasi yang pertama. Yaitu tiga generasi ini. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, pemberian sifat dengan as-salafus salih ini penting. Supaya apa? Memisahkan dan membedakan dengan as-salaf at-talih. Kenapa? Karena di sana ada salaf juga namun talih. Enggak masuk di sini. Khawarij itu kan juga generasi dulu. Iya, ada di zaman sahabat. Bukan ini yang dimaksud. Murji'ah juga ada. Iya, Al-Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani hidup di tengah-tengah tabi'in. Tapi bukan ini yang dimaksud. Sebagaimana kaum munafikin yang hidup di tengah-tengah para sahabat bukan sahabat. Iya, bukan sahabat. Mereka hidup di tengah Nabi, di tengah para sahabat, bahkan hadir di masjidnya Rasul, hadir di majelis-majelisnya Rasul. Iya. Namun mereka para munafikin bukan sahabat. Ya. Karena memang mereka meskipun bersama Rasul, berjumpa Rasul, mereka bukan orang-orang yang beriman kepada Rasul. Karenanya Allah sebutkan, meskipun mereka hadir berjamaah, salat berjamaah, lakin apa? Qamu kusala. Mereka berdiri dengan penuh kemalasan. Wala yadhkuruna allaha illa qalila. Dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, sehingga pemberian sifat mereka sebagai as-salafus salih ini juga sangat penting untuk membedakan generasi orang-orang yang hidup di zaman itu namun tidak berjalan di atas ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, sehingga mereka meskipun
hidup di tengah-tengah atau di masa tiga generasi itu, mereka bukan salaf yang kita maksud. Mereka bukan as-salafus saleh, karena mereka tidak berjalan di atas jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini pelajaran kita di malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Ta'ala di kesempatan hari ini. Dan ana mengingatkan diri ana pribadi dan kepada antum semuanya tentang al-ikhlas. Yang mana al-ikhlas ini tak bosan-bosannya para ulama juga mengingatkan tentang al-ikhlas, termasuk ikhlas di dalam talabul ilm. Hendaknya kita meniatkan talabul ilm ini yang merupakan salah satu ibadah yang agung dan mulia, adalah semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga kita belajar, kita hadir di majlis ilmu, benar-benar kita mengharap wajah Allah Ta'ala, berharap mendapatkan berbagai keutamaan dari ibadah yang mulia ini. Kita talabul ilm dalam rangka mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Kita talabul ilm dalam rangka kita membekali diri kita sehingga terangkat dan hilang dari kita al-jahl. Dan kita talabul ilm dalam rangka untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Karena kama qala salaf, innama yutlabul ilmu lil amal bihi. Hanyalah ilmu itu dicari untuk diamalkan. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahmukumullah, dan sampai kita belajar ilmu, kita hadir di majlis ta'lim, kita terjebak dalam, ya, karena rutinitas, semata-mata rutinitas, atau kita talabul ilm, kita hadir di majlis ilmu karena supaya tidak dikatakan atau dianggap orang yang malas, atau karena saya nanti gak enak sama teman atau gak enak sama tetangga. Lah, tapi benar-benar kita berniat untuk, atau kita dalam talabul ilm ini murni lillahi ta'ala. Dan apabila kita benar-benar bisa menata niat kita dalam semua amalan, ya, adalah lillah, ikhlas lillahi ta'ala dalam semua amalan, maka itu akan membuahkan buah yang bagus, akan menghasilkan beramal yang terbaik dalam amaliyah tersebut, ya. Dalam talabul ilm, apabila kita ikhlas, maka ikhlas ini akan mengantarkan untuk kita yajtahid, benar-benar bersungguh-sungguh, benar-benar kita ingin meraih atau mendapatkan apa yang selama ini tidak mengerti. Ya.
yang kita tidak tahu apa yang kemudian dari situ kita, begitu kita mengerti, memahaminya, maka kita segera mengamalkannya. Maka kita segera mengamalkannya. Ya, karena memang ilmu itu dituntut, dicari untuk diamalkan. Karenanya Nabi alaihi salatu wasalam berpesan, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian untuk beramal, fitanan, sebelum datangnya fitnah, fitnah. Dan al-muwaffaq man waffaqahullah. Orang yang mendapatkan taufik adalah memang benar-benar orang yang Allah beri taufik dia, sehingga dia bisa beramal di saat yang sangat dibutuhkan. Nah, apa yang sudah dia ketahui, sudah dia mengerti ilmunya, maka dia amalkan ilmu itu sesuai dengan yang dia ketahui. Tidak sebaliknya, di saat dibutuhkan untuk beramal, seakan-akan ilmu itu hilang. Seakan-akan ilmu itu dia enggak ngerti ilmu tersebut. Karenanya di antara, dan inilah yang disebut dengan al-fiqh. Karenanya mauqif, mauqif, sikap-sikap itu akan tampak. Ya. Ditunjukkan di antaranya oleh Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana sikap beliau tatkala mendengar atau kaum muslimin goncang karena berita kematian Rasul alaihi salatu wasallam. Siapa yang tidak cinta kepada Rasul? Para sahabat adalah orang terdepan dalam cinta kepada Rasul, pembelaan kepada Rasul. Tapi bagaimana ketika fitnah ini datang, mewafatnya Rasul alaihi salatu wasallam, yakni fitnah dalam arti ujian. Ya, menimpa kaum muslimin. Sang Rasul wafat. Maka Abu Bakar Siddiq tampil. Kala itu sebagian kaum muslimin goncang, bahkan sampai-sampai Umar bin Khattab seakan enggak percaya. Dan beliau mengancam barang siapa yang mengatakan Rasul wafat. Maka Abu Bakar As-Siddiq menampakkan sikap dan mengingatkan kaum muslimin kala itu, mengingatkan para sahabat Rasul kala itu. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah, beribadah kepada Muhammad, maka Muhammad telah mati. Berarti ibadahmu berhenti sampai di sini. Karena yang kau ibadahi, yang kau sembah, mati sudah. Tapi man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, murni ibadahnya karena Allah, maka Allah itu hayyun la yamut. Allah itu hidup dan tidak akan mati. Kemudian beliau membacakan satu ayat di surat Ali Imran. 6. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa'in mata au kutila inqalabtum ala a'qabikum. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang Rasul, sebagaimana telah berlalu para Rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kemudian kalian berpaling? Ayat ini para sahabat sudah mendengarnya. Ayat ini para sahabat sudah membacanya. Ya. Dan sudah menghafal ayat ini. Tapi kata sebagian sahabat kala itu, seakan-akan aku baru mendengar ayat ini. Nah, inilah mauqif ya ikhwan, yang dibutuhkan di saat-saat terjadi ujian, di saat terjadi cobaan, di saat terjadi fitnah. Nah, seakan orang itu kehilangan pegangan, kehilangan ilmu. Nah, di saat itulah memang sangat dibutuhkan ilmu. Nah, demikian pula sikap bagaimana Abu Bakar As-Siddiq Al-Khalifah kala itu. Beliau memiliki sikap untuk memerangi kaum murtadin yang telah murtad dari agamanya. Beliau bersikap memerangi mereka. Termasuk orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Beliau pun perangi mereka. Yang ini sebagian sahabat ragu.
Gimana memerangi mereka sementara mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sementara Rasul telah mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Fa idza qalu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau sudah mengatakan itu berarti terjamin darah dan hartanya, enggak boleh diperangi setelah itu. Para sahabat ragu, Kevin memerangi. Maka Umar Al-Khattab datang kepada khalifah. Nah, untuk berdiskusi masalah ini. Abu Bakar As-Siddiq menampakkan sikapnya dan menunjukkan ilmunya bagaimana memahami hadis itu. Bahwasanya min haqqil Islam adalah az-zakah. Nah, wallahi aku akan memerangi orang-orang yang dulu menyerahkan zakatnya walaupun hanya sebentuk iqal. Maka ketika itu Abu Bakar Umar bin Khattab pun menerima hujjah yang disampaikan oleh sang khalifah. Dan di sini menunjukkan kokohnya sikap beliau yang dengan itu terselamatkan Islam, termasuk yakni dari musibah atau bencana gerakan kemurtadan besar-besaran kala itu. Dan itu menjalar ke sekian kabail Arab yang berhasil diselamatkan. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahmakumullah, maka al-ilmu yang kita memiliki prinsip al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ini adalah satu yang sangat penting. Ini diantara sebab untuk terselamatkannya seseorang di masa-masa kegentingan, di masa-masa fitnah. Ilmu yang dengan ini seseorang akan terselamatkan dari kebodohan. Ilmu yang dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan bahwa Allah akan mudahkan bagi seseorang jalan menuju al-jannah. Kembali kita melanjutkan materi kita, yaitu imdadus salafi bi usul wa qawaid fil manhajis salafi. Pada pertemuan yang terakhir, Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mu'allif Ubaid Al-Jabiri rahimahullah telah menyebutkan kepada kita makna as-salafiyah secara lughah dan secara istilah. Ya, bahwa as-salafiyah adalah nisbah kepada salaf yang maknanya adalah al-madha, yaitu sesuatu yang telah berlalu. Ini secara bahasa, pengertian secara bahasa. Adapun secara istilah, atau sebelum itu secara bahasa ini, beliau mengutip satu hadis, aslamtu ala ma aslaftu min khair. Aku telah berislam di atas semua amalan yang telah lalu, amalan kebaikan yang telah lalu. Ini secara bahasa. Secara istilah kemudian beliau sebutkan, ya ini secara syar'i, kullu man madha ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam ala atharihi min ashabihi wa immati tabi'in wa man ba'dahum. Bahwa as-salaf secara istilah adalah semua yang telah berlalu sepeninggal Rasul, yakni generasi yang telah lalu sepeninggal Rasul, ala atharihi, yang berjalan di atas jejak Rasul, yaitu dari kalangan para sahabatnya dan para a'immatut tabi'in dan generasi sepeninggalnya pula. Yakni prinsipnya adalah ala atharihi, berjalan di atas atharnya. Nah, tentang ini ya ikhwan, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa as-salaf secara bahasa itu ada dua pengertian. Yang pertama, kullu amalin salihin qaddamtahu, semua amal saleh yang telah engkau lakukan. Yakni mengacu kepada amal. Ya, bahwa salaf secara bahasa mengandung pengertian
amalan. Karena tadi pada hadis aslamtu ala ma aslaftu min khairin. Pengertian kedua adalah kullu man taqaddamaka min abaika wa qarabatika. Adalah setiap orang yang telah mendahului kamu. Ya. Dari ayah dan kakek-kakekmu maupun karib kerabatmu. Berarti mengacu kepada orang atau generasi. Ini salaf secara bahasa. Adapun secara istilah tadi yang telah dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri dan sebagai faedah adalah ucapan As-Saffarini. Ucapan As-Saffarini, beliau mengatakan al-murad bi madhhabi as-salaf ma kana alaihi as-sahabah. Ma kana alaihi as-sahabah wa a'yani tabi'in lahum bi ihsan wa atsba'ihim wa a'immatid-din. Mimman syuhida lahu bil imamah wa 'urifa 'azimu sya'nihi fid din. Kata As-Saffari ini ya, dalam kitabnya yang dikenal dengan Al-Aqidah As-Saffarini ya, yang kitab ini banyak disyarah oleh para ulama termasuk Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah juga punya syarah terhadap akidah ini. Kata beliau bahwa yang dimaksud dengan mazhab salaf adalah ma kana alaihi sahabah. Prinsip akidah manhaj yang di atasnya para sahabat. Yani para sahabat berjalan di atasnya. Inilah mazhabus salaf. Wa a'yani tabi'in lahum bi ihsan, dan juga para tokoh tabi'in ya, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Wa atba'ihim, dan para tabi'ut tabi'in. Sehingga as-salaf itu, madhabus salaf adalah manhaj akidah yang para sahabat berjalan di atasnya. Demikian pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in wa a'immatiddin, dan juga para imam agama ini, yakni generasi setelahnya, setelah tabi'in dan setelah tabi'ut tabi'in, yaitu dari kalangan a'immatuddin mimman syuhida lahu bil imamah, dari kalangan para tokoh yang dipersaksikan keimamannya, dipersaksikan dia sebagai seorang imam. Wa 'urifa, dan dikenal pula 'azimu sya'nihi fid din, kedudukannya yang mulia di dalam agama ini. Karenanya Syekh Ubaid dalam kitab ini dan lanjutannya beliau katakan wa idza utliqa lafdhus salafis salih, sehingga kalau digunakan disebutkan lafaz as-salafus salih fa innahu la yansarifu awwalan illa ila al-quruni salasa al-mufaddalah. Kalau disebut kata salafus salih maka tidaklah dimaknakan pertama kali kecuali kepada siapa? Kepada tiga kurun yang utama. Kemudian disebutkan yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau ditanya apa dalilnya? Dalilnya adalah mengacu kepada sabda Rasul alaihi salatu wassalam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Faedah. Sebuah pertanyaan atau bukan pertanyaan, yakni Syekh Al-Utsaimin menyampaikan satu pertanyaan. Ya.
Yakni kalau kita faham bahwasanya salaf itu adalah generasi yang lalu. Ya. Siapa salaf? Yakni para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in wa a'immatud din. Nah, sekarang adalah kata beliau, hal mungkin an takuna salafiyatu fi waqtinal hadir? Kalau demikian, apakah mungkin ada salafiyah di zaman kita sekarang ini? Kalau salaf atau as-salafus salih itu adalah generasi al-qurun al-mufaddalah as-salasa, tiga generasi utama tadi, maka apakah mungkin ada as-salafiyah di zaman kita sekarang ini? Kata beliau, na'am. Jawabannya, iya. Wa naqul hiya salafiyatun aqidatan. Adalah salafiyah secara

wa naqul hiya salafiyyatun aqidatan, adalah salafiyah secara akidah. Wa illam takun salafiyah zamanan, walaupun bukan salafiyah secara zaman, karena zamannya sudah zaman sekarang, zaman belakangan, generasi belakangan ya, di zaman ini. Bukan, memang secara zaman bukan lagi salafiyah, namun salafiyah akidah dan secara akidah. Sehingga bukan salafiyah secara zaman, li'anna salaf sabaku waktana, sudah lewat waktunya. Lakin haula salafiyatan aqidatan wa amalan fil waqi'. Namun mereka adalah salafiyah secara akidah dan secara amal pada kenyataannya. Ya. Makanya timbul atau muncul nisbah kepada salaf. Ya. Yang nisbah kepada salaf ini dikenal dengan salafi. Dikenal dengan apa? Salafi. Sehingga salafiyah yang ada di zaman ini, loh, kok bisa salafiyah? Wong salaf itu sudah lalu. Naam, salafiyah secara akidah dan amal. Karena memang kita menisbahkan diri kepada salaf, tidak lain menisbahkan kepada akidah mereka, kepada amal mereka. Kemudian melanjutkan penjelasan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, wa ma fi ma'nahu minal ahadith as-sahihah ani nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'immatus salafiyyah ba'da ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tabi'in misal as-sa'idain wasy'abi wa ikrima wa mujahid wa min atba'it tabi'in wa min atba'it tabi'in kal a'immatil arba'ah والأوزاعي والحمادين والسفيانين والليث بن سعد وأبي عبيد القاسم بن سلام والبخاري ومسلم ومن سلك سبيل هؤلاء فإنهم أئمة السلف الصالح. Dan yang semakna dengan hadis-hadis yang semakna dengan hadis di atas, yaitu hadis khairul nas qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, ya, dan yang semakna dengannya dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu para imam as-salafiyah sepeninggal sahabat Nabi dari kalangan tabi'in seperti as-sa'idain, nah, wa asy-sya'bi wa ikrimah wa mujahid. Dan sebutkan contoh-contoh nama-nama para imam. Ya. Ini dari kalangan tabi'in. Kemudian min atba'it tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in seperti siapa? Kala immatil arba'ah. Para imam yang empat. Itu sudah generasi tabi'ut tabi'in. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Syafi'i yang paling akhir dari tabi'ut tabi'in. Kemudian Al-Imam Ahmad ini sudah sebenarnya tidak masuk secara generasi, sudah setelahnya. Ya. Tapi murid senior tabi'ut tabi'in. Sangat dekat masanya dengan tabi'ut tabi'in. Secara waktu sudah setelahnya. Jadi secara urutan memang Al-Imam Abu Hanifah ini sudah tabi'ut tabi'in. Al-Imam Malik sudah tabi'ut tabi'in. Nah, Al-Imam Syafi'i sudah akhir-akhir tabi'ut tabi'in. Nah, baru al-imam, datang al-imam Ahmad. Nah. Wal-Auza'i. Al-imam al-Auza'i ini di negeri Syam. Di negeri Syam. Itu semasa dengan al-imam Malik. Wal-Hammadain. Hammad. Naam. Bin Zaid dan Hammad bin Salamah. Dua nama Hammad ini sama-sama tokoh di dalam pembela as-sunnah. Walaupun secara ilmu hadis Hammad bin Salamah atau Hammad bin Zaid lebih dikedepankan dibandingkan Hammad bin Salamah.

0: Wa Sufyanain, Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Wal Lais bin Sa'ad, ini di Mesir. Semasa dengan Imam Malik juga di Mesir. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah berguru pada dua imam ini. Kepada Imam Malik di Madinah dan kepada Imam Lais bin Sa'ad di Mesir. Yang beliau selaku murid mempersaksikan bahwa Lais sebenarnya afqah min Malik. Al-Imam Lais sebenarnya afqah min Malik. Hanya saja demikianlah, ilmu Al-Imam Malik lebih tersebar luas dibandingkan ilmu Al-Imam Lais bin Sa'ad. Nah, sehingga yang lebih dikenal mazhab Imam Malik. Ya. Hada taufik min Allah Ta'ala ya ikhwan. Sebagaimana Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab secara keilmuan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mukbil, Imam Asy-Syaukani a'lam min Imam Muhammad bin Abdul Wahhab secara keilmuan. Hampir semasa. Hanya saja memang Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd, Al-Imam Syaukani di Yaman. Secara keilmuan beliau lebih. Ya. Tapi demikian secara dakwah, dakwah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab lebih tersebar. Karenanya gelar Al-Mujaddid tersematkan kepada siapa? Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Demikian ya ikhwan, karena memang al-qabul itu memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada seseorang di muka bumi. Allah yang memberikan al-qabul sehingga bisa lebih dikenal, lebih diterima dakwahnya. Kemudian Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Al-Bukhari wa Muslim. Al-Bukhari wa Muslim sejarah tabaqah itu sudah tabaqah murid-muridnya Al-Imam Ahmad. Murid-muridnya Al-Imam Ahmad. Sehingga memang secara generasi sudah lebih jauh dari terhadap tabi'ut tabi'in. Wa man salaka sabila haula fa innahum a'immatus salafis salih. Mereka lah para imam as-salafus salih. Kemudian wa'lamu barakallahu fikum, ketahuilah. Ya, anna salafiyya lam yu'assisha ahadun minal bashar. Bahwa salafiyah ini bukan didirikan oleh seorang pun dari kalangan manusia. Enggak ada muassisnya dari kalangan manusia. Kalau organisasi ada muassisnya ya. Organisasi ini siapa pendirinya? Mesti ada. Tapi kata beliau, as-salafiyah tak ada, bukan didirikan oleh seorang pun dari kalangan manusia, fi zaman au makan, baik di zaman tertentu atau di tempat tertentu. Falam yakun asy-syaikhu Muhammad bin Abdul Wahhab ma'a akhihi al-imam Muhammad bin Sa'ud muassisain lis-salafiyah. Ya. Bahwa Muhammad bin Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga Muhammad bin Sa'ud bukan pendiri salafiyah. Wala man qablahuma min ahli al-ilm, bukan pula para ulama sebelum beliau. Wa aimatid din, para imam wa du'atil haq. Naam, ila hadhihi al-millah al-hanafiyyah muassisin laha. Para dai yang mengajak kepada prinsip ini atau millah ini, mereka bukan pendiri-pendiri salafiyah. Seperti misal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamidatihi. Syekh Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya bukan pendiri salafiyah, bukan. Wa man qablahu min al-a'immatil arba'ah. Dan juga para imam yang empat mazhab bukan pendiri salafiyah. Naam. Wa man sammaina min al-a'immah, bukan pula para imam yang kita sebutkan nama-namanya di atas. Bukan pendiri salafiyah. Wala tabi'un wala ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabi'in bukan pula pendiri salafiyah, bukan pula para sahabat, bahkan wala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pendiri salafiyah. Wala man madha min qablihi minan nabiyyin wal mursalin alaihi musallatu wassalam, bukan pula para nabi dan rasul sebelum nabi. Bal hiya min indillah, bahkan salafiyah itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, jaa bihan nabiyyun, yang dibawa oleh para nabi, wal mursalun, dan para rasul. Ballaghu anillahi ma aradahu minal ibad syar'an. Mereka lah para nabi dan rasul ini yang datang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa man ba'dahum min ashabihim wa min atba'ihim faman ba'dahum du'atan ila Allah wafqa hadhihi salafiyyah. Sehingga yang datang setelah para nabi ini itu hanya semata-mata menyampaikan, menyampaikan as-salafiyah. Para nabinya itu bukan pendiri, para rasulnya bukan pendiri, apalagi yang datang setelahnya, para sahabat rasul itu, termasuk para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabiin, bukanlah para pendiri. Mereka lah hanya menyampaikan ini tadi. Naam ya akhwan, karena memang salafiyah itu tidak lain adalah dinul Islam. Ya, tidak lain adalah Islam itu sendiri. Hadhihi hiya salafiyah. Sebagaimana as-sunnah itu tidak lain adalah al-Islam itu sendiri. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, i'lamu anna al-Islam huwa sunnah wa sunnata hiya al-Islam. Ini semua identik. Ya, as-salafiyah tidak lain adalah as-sunnah. As-sunnah tidak lain itulah al-Islam. Sehingga bukan tidak ada pendirinya. Ini datang dari sisi Allah Azza wa Jal. Walihada fa'innahu laysa laha mustanad siwa an-nas. Karenanya bahwa tidak ada sandaran bagi salafiyah ini kecuali nas, kecuali dalil. Fajami'u aqwalin nas wa a'malihim mizanuha indana syai'an. Sehingga semua ucapan dan perbuatan manusia bagi kami mizannya itu ada dua hal. Yani tolak ukur, menilai semua perbuatan dan perkataan manusia itu ada dua hal. An-nassu wal ijma', yaitu nas, jadi dalil Al-Qur'an was sunnah, ini nas. Yang kedua ijma'. Ya, beliau menyebutkan dua. Kalau mau disebut tiga juga boleh, Al-Kitab was sunnah wal ijma' juga boleh. Tapi Al-Kitab was sunnah dijadikan apa? Nas, ini dalil. Wal ijma'. Faman wafaqa nassan aw ijma'an qubila minhu. Ya, maka barang siapa yang ucapan dan perbuatannya sesuai dengan nas dan ijma', maka diterima. Faman khalafa nassan aw ijma'an, dan barang siapa yang ucapannya dan perbuatannya menyelisihi nas atau ijma', rudda 'alaihi ma ja'a bihi min qaul aw fi'lin kainan mangkan, maka ditolak semua yang datang darinya, baik ucapannya maupun perbuatannya, kainan mangkan, siapapun dia. Ya, siapapun dia yang ucapan ataupun perbuatannya menyelisihi nas atau menyelisihi ijma', maka ditolak. Apa nas yang dimaksud? Al-Quran was sunnah. Taib. Sehingga ucapan seseorang atau perbuatan seseorang dinilai dengan dua mizan ini. Jika sesuai, diterima. Jika ditolak, jika bertentangan, maka ditolak. Summa in kana hadzal mukhalif usuluhu sunnah wa da'watuhu sunnah wa kullu ma jaa'a anhu sunnah fa inna khata'uhu yurad wa la yutaba 'ala zallatihi wa tuhfat karamatuhu. Kemudian seorang yang muhalif ini tadi bertentangan ucapan atau perbuatannya dengan ijma atau dengan nas, ya, orang ini tadi jika usuluhu sunnah, prinsip-prinsip dia sunnah, ya, dakwahnya sunnah, nah, dan semua yang datang dari dia itu sunnah pada hakikatnya, namun dia jatuh pada kesalahan. Ada ucapan, ada perbuatan dia, ketika dinilai dengan nas atau ijma, bertentangan. Tapi dia secara umum prinsipnya sunnah, ya, dakwahnya sunnah, dan semua yang datang dari dia itu sesuai dengan sunnah pada prinsipnya. Maka apa? Fa inna khata'uhu yurad. Kesalahan dia wajib ditolak. Kesalahannya wajib ditolak. Wala yutaba ala zallatih, dan enggak boleh diikuti kekeliruan dia, kekeliruannya dia. Namun wa tuhfat karamatuh. Kehormatan dia dijaga. Karena dia memang masih ahlus sunnah. Punya kesalahan? Bantah kesalahan. Enggak boleh diikuti. Tapi jaga kehormatannya. Jangan disebar-sebarkan, jangan dihinakan. Ya. Dengan gaya wow-wow iin di masa sekarang. Nah, ada satu kesalahan dibongkar sekian. Ulang-ulang. Dengan diulang-ulang perkataannya, diulang-ulang dengan ini. Apalagi diikuti dengan cara tadkhim atau tahwil. Nah, ini tuhfat karamatu. Kam minal ulama saling membantah. Dalam arti saling membantah, ketika ada kesalahan dari seorang alim yang lainnya, alim yang ini enggak diam. Karena apa? Urusannya din. Enggak boleh dibiarkan satu kesalahan masuk dalam agama. Ini tugas ulama membersihkan ini tadi. Bagaimana saya sebutkan di awal, yanfuna anhu tahrifal ghalin dan seterusnya. Dibersihkan. Dan itu biasa terjadi, termasuk dalam menilai hadis. Ada kesalahan dibantah. Sebagaimana bukan hanya di masa lalu. Ya, seorang sahabi mendengar kesalahan ucapan sahabat yang lainnya menyelisihi Quran, jelaskan. Enggak diam. Tapi apa? Bil adab, dan orangnya dijaga kehormatan. Sampai hari ini. Nah, Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami misalnya mendengar ada dari Syekh Al-Albani rahimahullah satu kesalahan, betul. Sampaikan banyak dengan ilmu. Dan itu bukan, selama dilakukan dengan adab, ya, maka bukan termasuk tindakan jur'ah, enggak, tapi dengan ilmu, dengan adab, ya, dan dijaga kehormatan. Selesai. Tetap terjaga, tetap dihormati, tetap belum menyebutkan al-allama, al-muhaddis, al-imam, bukan dihormati. Nah, namun wa in kana dhalan mubtadi'an lam ya'rif lis-sunnah waznan wa lam taqum laha indahu qa'imah mu'assasan usuluhu 'ala ad-dhalal fa innahu yurad 'alayhi kama yuraddu 'ala al-mubtadi'ati ad-dhalal wa yuqabil biz-zajr wal-ighlaq والتحذير منه إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من التحذير منه. Ya. Namun kalau dia adalah seorang yang dalan, mubtadi'an, sesat dan mubtadi', tidak mengenal, tidak mengerti kedudukan sunnah, ya, dan dia tidak tidak bisa memberikan penghargaan terhadap sunnah, yakni sunnah enggak berharga bagi dia sama sekali, dan prinsip-prinsipnya muassasan ala dhalal, tegak di atas kesesatan, memang memahami dalil itu memang di atas dhalalah, manhajnya memang di atas dhalalah, ya, punya kesalahan, maka orang seperti ini apa? Fa innahu yuraddu alaih. Dibantah, ditolak dia. Ucapannya ditolak, perbuatannya ditolak, dibantah. Kama yuraddu ala al-mubtadi'ati ad-dhallal, sebagaimana dibantahnya para ahlul bid'ah yang sesat. Dan dia dihadapi dengan az-zajr, sikap yang keras, wal ighlaz, disikapi dengan keras, wat tahdzir minhu, dan ditahdzir. Ya. Kecuali kata beliau ada satu keadaan, apabila di sana ada mafsadah yang lebih besar yang akan timbul ketika ditahdzir, maka lain masalah. Tapi bukan berarti enggak dibantah, tetap dibantah, tetap diingkari. Tapi masalah tahdzir, jika ada mafsadah yang lebih besar daripada ditahdzir, maka di situ tidak ditahdzir, tapi bukan berarti tidak dibantah. Nah, di sini ikhwan fiddin, beliau membedakan kesalahan yang terjadi ya, pada seorang yang prinsipnya di atas sunnah dengan kesalahan yang terjadi dari seseorang yang prinsipnya memang sudah lagi tidak di atas sunnah. Ya. Ya. Di antara yang terpenting adalah apa? Orang yang masih berjalan di atas sunnah, nah, itu tetap dijaga kehormatannya. Tuhfat karamat. Ya. Itu jika memang benar dia jatuh di atas kesalahan. Ya. Benar-benar dia memang salah. Ucapannya salah, perbuatannya salah. Ya, maka dibantah, namun tetap dijaga kehormatannya. Tapi kalau sekedar dianggap salah, ya, ternyata belum tentu salah. Ya, ini lain, lebih ini lagi, ya, lebih perlu hati-hati lagi. Nah, ini kalau beliau bicara kalau memang itu suatu kesalahan, benar-benar merupakan apa? Suatu kesalahan. Nah, di sini beliau agak sedikit melebar tentang masalah apa? Ketika beliau tadi mengatakan, menyebutkan prinsip penting adalah an-nas wal ijma. Yang beliau katakan inilah mizan untuk menilai ya, ucapan dan perbuatan dari seseorang siapapun dia. Kemudian beliau contohkan ini. Wa'ilah ini merupakan ringkasan dari beliau, satu alinea ini, ringkasan dari beliau yang kalau dirinci masalah ini, didetailkan masalah ini, apa saja dalil-dalilnya, apa saja contoh-contohnya, maka itu membutuhkan kajian tersendiri. Ya, maka setelah itu beliau kembali lagi. Ya. Amma al-manhajus salafi fahuwa ittiba'u kulli ma ja'a anillahi wa an rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tamassuk bidzalika qawlan wa amalan. Adapun manhajus salafi, ya, al-manhajus salafi. Kalau tadi beliau menyinggung as-salafiyah, as-salaf. Maka sekarang al-manhajus salafi, apa itu al-manhajus salafi? Maka itu adalah ittiba', mengikuti semua yang datang dari Allah dan dari Rasulnya dan berpegang teguh dengannya qaulan wa amalan. Secara ucapan dan perbuatan. Hadza huwal manhajus salafi. Inilah manhajus salafi. Wa huwa tariqus salafi wa huwa maslaku ahli sunnati wal jamaah. Inilah metode salafi, inilah jalan ahli sunnah wal jamaah. Setelah beliau sebutkan salafi, beliau sebutkan ahli sunnah wal jamaah. Sama ini maknanya. Ya. As-salafi, al-manhajus salafi, tariqah as-salafi, dan inilah jalan ahli sunnati wal jamaah, ini maknanya sama. Lianna salafiyyah laha iddatu musammayat. Karena memang as-salafiyyah itu memiliki sejumlah penamaan, sejumlah nama yang maknanya sama. La ikhtilaf bainaha fil makna. Tidak ada perbedaan dalam hal makna. Di antara nama-nama itu tidak ada perbedaan makna. Fahum al-firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah wa ahlul hadith wa ahlus sunnati wal jamaah. Mereka as-salaf itu adalah al-firqatun najiyah. Sam. Mereka adalah firqatun najiyah, mereka adalah at-ta'ifah al-mansurah. Mereka adalah ahlul hadis, ahlus sunnati wal jamaah. Ini satu. Penamaan yang berbeda, maknanya satu. Nah, ini beliau mengisyaratkan pada bantahan terhadap pihak yang ingin mencoba membeda-bedakan. Yaitu yang diucapkan oleh di awal-awal munculnya fitnah sururiyah kala itu. Ketika sedang karena fitnah sururiyah itu pecah, ya, meletus tatkala terjadinya perang Teluk saat itu. Yaitu ketika muncul orang-orang muda, anak-anak muda yang memprotes fatwa Hay'ah Kibarul Ulama kala itu yang membolehkan meminta bantuan tentara kafir dalam rangka negara Saudi kala itu menghadapi Irak. Nah, ini kemudian muncul fitnah sururiyah, pecah fitnah sururiyah. Di antara yang mereka ucapkan adalah ulama itu memang firqatun najiyah, selamat mereka, kelompok yang selamat. Tapi di sana ada para tokoh-tokoh jihad, ahlul ijtihad yang masuk, yang memang berada di lapangan, yang mereka adalah ta'ifah al-mansurah. Karena menang perangnya, perangnya menang mereka, gitu. Sehingga mau dibedakan ini. Ya, kalau ulama-ulama itu kan di atas di meja, ya di kantor, di ini, itu ya. Ala salafi mereka, ya, mereka ta'if al-mansurah. Nah, ini ada mujahidin yang terjun di lapangan. Ini apa? Mereka adalah al-firqatun najiyah kalau ulama tadi. Nah, ini ta'if al-mansurah. Nah, muncul pula istilah ada ulama waroki, ada ulama haroki. Ulama waroki itu ulama kertas. Kertas saja. Lulus kitab, banyak kitabnya ini. Teori-teori saja. Nah, yuk, haroki ini yang terjun di lapangan, di medan tempur. Nah. Ya, nah ini lakop-lakop seperti ini, pembedaan-pembedaan seperti ini mirip dengan yang sudah lama, yang sudah muncul. Ya. Menggelari orang-orang Mu'tazilah menggelari Al-Imam Al-Hasanul Basri dan para ulama Ahlus Sunnah yang lainnya sebagai ulama haid wa nifas. Yani ilmunya hanya ngerti seputar itu saja, fikih-fikih itu aja. Minta fatwa haid wa nifas ke sana. Ngertinya itu. Nah, kalau yang ini ngerti medan, ngerti lapangan. Yang kalau gayanya Imam Samudra menyebutkan apa? Ahlu Thur. Ahlu Thur. Ya, enggak tahu, lupa dia. Atau enggak tahu dia. Itu jahil dia bahwasanya. Di Thur itu dipenuhi oleh ulama muhaddisin. Ulama muhaddisin turun ke Thur. Apa Thur itu? Front, perbatasan terdepan. Ini Thur. Para imatul muhaddisin juga datang ke sana. Ribat, melakukan penjagaan di sana. Sambil ribat, mereka menyampaikan hadis. Menyampaikan ilmu. Nah, di medan Thughur itulah dibersihkan. Jika ada mubtadi di situ, diusir oleh para ulama muhaddisin. Jika ada mengatakan, mengucapkan dengan ucapan qaul Jahmiyah ataupun Mu'tazilah, mengingkari takdir, langsung diusir, dibersihkan. Kenapa? Ini yang menghalangi pertolongan Allah ini. Ya. Yang menghambat datangnya pertolongan Allah ini. Bid'ah-bid'ah semacam ini. Tidak hanya maksiat, tapi juga bid'ah-bid'ah ini lebih arah daripada maksiat. Harus dibersihkan. Tidak bisa bersatu dengan orang-orang seperti ini. Justru kehadiran mereka menghambat datangnya pertolongan Allah SWT. Dibersihkan. Sebagaimana dulu para ulama membersihkan medan tempur jihad Afghanistan dari imah turun ke sana. Syekh Rabi datang. Beberapa kali berjihad. Syekh Al-Bukhari rahimahu hafizahullah di masa mudanya. Namun ketika jihad mereka sudah berubah, tatkala Hizbiyyin sudah merajalela di situ, beralih arah jihadnya sehingga mengatakan yang pertama kali Habisi adalah Wahabi. Itu para ulama sudah mulai melepas diri dari jihad yang seperti ini. Ya. Ya. Nah ini semua ikhwan fiddin, pembedaan seperti ini adalah pembedaan yang tidak warid dan pembedaan yang batil. Nah, tidak ada para ulama membedakan antara al-firqatun najiyah dengan at-ta'ifah al-mansur. Itu semuanya sama. Ya, semuanya lah satu. Dan ini telah ditanyakan di waktu itu, di masa-masa itu muncul. Ditanyakan diantaranya kepada Syekh bin Baz rahimahullah tentang pengistilahan ini, pembedaan ini. Maka beliau tegaskan bahwasanya as-salafiyun hum al-firqatun najiyah wahum ta'ifatul mansura wahum ahlus sunnati wal jamaah. Ini sama. Nah, karenanya juga al-imam Rabi bin Hadi rahimahullah menulis kitab ya, Ahlul Hadith hum at-ta'ifah al-mansura, untuk membantah syubhat ini. Baik, sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Amma ba'd, di malam hari ini kita di 28 Jumadal Akhirah, atau sudah masuk di malam ke-29 Jumadal Akhirah 1444 Hijriah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita Imdadus Salafi bi usul wa qawaid fil manhajis salafi, yang merupakan buah karya dari Al-Allamah Al-Walid Fadilatul Syekh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Setelah kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang makna as-salafiyah secara bahasa dan secara pengertian syariat, dan beliau menegaskan bahwa as-salafiyah ini bukanlah sesuatu gerakan atau kelompok yang didirikan oleh seorang ulama tertentu, bahkan tidak pula oleh seorang imam dari kalangan tabi'in, tidak pula dari seorang dari kalangan sahabat, bahkan bukan pula didirikan oleh seorang nabi dari para anbiya, seorang rasul dari para rasul, tidak. Bahkan ini merupakan datang min indillahi azza wa jal. Karena memang as-salafiyah itu sendiri, itu tidak lain adalah dinul Islam. Kemudian al-allamah Ubaid al-Jabiri mengatakan, wa amma al-manhajus salafi fahuwa ittiba' kulli ma jaa'a 'anillahi wa 'an rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tamassuku bidzalika qawlan wa 'amala. Adapun al-manhajus salafi, maka itu adalah mengikuti semua yang datang dari Allah Ta'ala dan datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh dengannya.
2: qaulan wa amalan, cara ucapan, ucapan di dalam hati, yakni keyakinan, maupun ucapan dengan lisan, wa amalan, dan juga secara amal, baik itu amal qalbu maupun amal al-jawarih, amal anggota badan. Maka harus berpegang teguh dengan itu tadi. Qaulan wa amalan. Hadza huwa al-manhajus salafi wa huwa at-tariqus salafi. Itulah al-manhajus salafi dan itulah metode as-salafi. Sehingga apa ya ikhwan, al-manhajus salafi adalah mengikuti semua yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam serta berpegang teguh dengannya. Bagaimana berpegang teguh dengannya? Baik secara qaul dan amal. Apa cakupan secara qaul? Baik qaulul qalbi, ucapan hati, yaitu keyakinan, maupun ucapan lisan. Ya, cara keyakinan, cara prinsip keyakinan dalam kalbu, kita berpegang teguh dengan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian secara ucapan lisan dan amalan. Baik amal hati, amal kalbu, maupun amal anggota badan. Ya. Inilah al-manhajus salafi. Wa huwa maslaku ahli sunnati wal jamaah. Inilah jalannya ahli sunnah wal jamaah. Sama pengertian al-manhajus salafi dengan ahli sunnah wal jamaah sama. Ya. Tinggal asal-usul penamaannya saja. Ya. Dinamakan dengan as-salafi sebagaimana yang sudah kita bahas, yaitu karena dinisbahkan kepada as-salaf. Yang itu tidak lain adalah al-qurun as-salasa al-mufaddalah. Tiga generasi utama. Nah, dinamakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Karena mereka berpegang teguh dengan as-sunnah. Karena mereka menjalankan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajib. Karena mereka orang yang mengamalkan hadis ini, berpegang dengan hadis ini, wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin yang mendapatkan hidayah sepeninggalku. Tamassaku biha, berpegitlah dengan gigi geraham kalian. Maka berdasarkan hadis ini, dinamai mereka sebagai ahlus sunnah. Wal jamaah, mereka juga al jamaah, karena mereka bersatu di atas prinsip berpegang dengan as sunnah ini. Sekaligus ini mengacu kepada jawaban Nabi alaihi salatu wassalam tatkala ditanya, siapakah kelompok, satu kelompok yang selamat di antara 73 kelompok itu? Maka Nabi menjawab, qala al-jama'ah. Maka muncul, mereka disebut sebagai siapa? Ahlus sunnah wal jama'ah. Sekaligus ini menunjukkan bahwa berpegang dengan as-sunnah itu akan membuahkan persatuan. Karenanya setiap ahlus sunnah mesti mereka bersatu di atas prinsip ini. Nah, karena memang as-sunnah itu identik dengan al-jamaah, persatuan. Karenanya selalu bersama ini kalimat ini, ahlus sunnah wal-jamaah. Sebaliknya, lawan dari ini, lawan daripada as-sunnah yaitu al-bid'ah, maka itu pasti akan membuahkan perpecahan. Karenanya ahlul bid'ah itu identik dengan al-iftiraq, perpecahan. Karenanya mereka disebut sebagai ahlul bid'ah wal-iftiraq. Lawan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa huwa maslaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah merupakan jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Li'anna salafiyah laha iddatu musammayat. Karena memang as-salafiyah ini memiliki sekian nama yang semuanya bermakna satu, dinamakan sebagai as-salafi as atau as-salafiyah, disebut pula al-manhajus salafi, disebut pula apa? Ahlus sunnati wal jamaah, disebut pula al-firqatun najiyah, disebut pula sebagai at-ta'ifah al-mansurah. Ini sekian nama untuk satu hal yang sama. Ya. Wala ikhtilaf bainahuma fil makna. Dan tidak ada perbedaan dalam hal makna. Maknanya satu, maknanya sama. Fahumul firqatun najiyah wa ta'ifatul mansurah wa ahlul hadith wa ahlus sunnati wal jamaah. Mereka lah al-firqatun najiyah, mereka lah at-ta'ifah al-mansurah, mereka lah ahlul hadith, mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Karenanya, di antara judul kitab para ulama kita, karya al-imam as-sabuni rahimahullah adalah Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Ya. Aqidah Salaf. Siapa Salaf itu? Ashabil Hadis. Mereka lah Ashabul Hadis. Dan para ulama, di antaranya al-imam al-Bukhari, demikian pula al-imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini, dan sekian ulama yang lainnya, ketika menafsirkan hadis tentang at-ta'ifah al-mansurah, ya, la yazalu ummati nam la tazalu ummati zahirin al-haq mansurin, ya, akan senantiasa ada di antara umatku ini yang tampil kokoh di atas al-haq mansurin, mereka ditolong di atas, menang dan ditolong di atas al-haq itu. Maka para ulama menafsirkan siapa mereka? Qala ahlul ilm. Mereka adalah para ulama. Qala ahlul hadith. Mereka adalah ahlul hadith. Illam yakunu ahlul hadith fala adri manhum. Kalau tafsirnya mereka ini bukan ahlul hadith, maka enggak ngerti apa tafsir hadith ini. Karena itulah yang diketahui para ulama bahwa Ta'if al-Mansurah adalah ahlul hadith. Wa in sa'alta ayyuhal muslim, kala Syekh Ubaid Al-Jabiri, wa in sa'alta ayyuhal muslim, ma hasilu i'tiqad as-salafiyah. Kalau engkau wahai seorang muslim bertanya, kalau begitu apa kesimpulan akidah as-salafiyah? Fa jawabuna, maka jawaban kami, laqad abbara an dhalika 'alamun min a'lamiha. Sungguh telah dijawab hal ini oleh salah seorang tokoh besar. Min a'lamiha, di antara tokoh-tokoh salafiyah. Wa imamun min a'immatiha, salah seorang imam. Dari para a'immas salafiyah, dari para imam as-salafiyah. Siapa dia? Wa huwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Idh qala fil aqidah Al-Wasitiyah. Tatkala dia mengatakan dalam kitabnya yang kecil, yang ringkas, yang dikenal dengan judul Al-Aqidah Al-Wasitiyah, beliau mengatakan amma ba'du fahada i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jama'ah wa huwa al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'ati ba'dal mauti wal iman bil qadari khairihi wa syarrih. Kata beliau di awal akidah al-wasitiyah ini, di pembukaannya beliau katakan amma ba'd, inilah i'tiqad keyakinan al-firqatin najiyah. Keyakinannya al-firqah najiyah. Al-Mansurah. Ya, mereka adalah ta'if al-Mansurah. Ila qiyamis sa'ah. Mereka akan mansurah. Mereka akan terus menang. ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Ahli sunnati wal jamaah. Perhatikan, beliau memberikan sekian sebutan ini untuk satu kelompok yang sama. Inilah keyakinan al-firqatin najiyah. Siapa al-firqatin najiyah? Al-mansurah. Yang mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Apa keyakinannya? Adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan beriman kepada al-ba'ats ba'dal maut, hari kebangkitan setelah kematian. Wal iman bil qadar, dan juga beriman terhadap takdir, khairihi wa syarrih, takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga apa, kalau berdasarkan ini, tak lain akidah ahlus sunnah, akidah as-salafiyah adalah yang sudah disimpulkan di dalam rukun iman. 6 rukun iman. Itulah akidah kita. Sehingga tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada sesuatu yang baru. Tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Apa keyakinan akidahnya ahlus sunnah itu? Ini rukun iman yang 6 itu, keyakinan kita. Keyakinan kita adalah rukun iman yang 6. Yang disebut dengan arkanul iman as-sittah. 6 rukun iman. Qala muqayyiduh, wa fi hadzal ma'na min al-ahadith as-sahihah al-mashhurah, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an al-mashhur bi hadis Jibril alaihi salam. Ya, di antara yang mengandung makna ini, keyakinan ahlus sunnah ini, adalah hadis yang dikenal, yaitu hadis Umar bin Khattab yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Hadisnya panjang, di dalamnya terdapat pertanyaan Jibril kepada Nabi alaihi salatu wasallam, fa akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang iman. Qala, maka jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Berdasarkan hadis ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, al-aqidah al-wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang merupakan kitab aqidah yang sangat ringkas namun kedudukannya sangat penting. Ya. Kitab ini ditulis oleh beliau menjawab pertanyaan dari negeri Wasit. Negeri Wasit itu disebut Wasit karena memang pertengahan. Posisinya pertengahan antara Basrah dengan Kufah. Antara negeri Basrah dengan Kufah. Nah, orang yang berasal dari daerah situ disebut Al-Wasiti. Nah, karena pertanyaannya datang dari negeri itu, maka diberi judul dengan Al-Wasitiyah. Datang pertanyaan kepada beliau, beliau asalnya enggak mau. Awalnya beliau menolak. Sudah cukup banyak di antara ulama yang menulis tentang akidah. Silahkan membaca kitab-kitab tersebut. Namun sang penanya tidak mau. Terus menginginkan jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maka beliau tulis, ya, sekali duduk antara waktu ba'dal asr sampai maghrib. Ditulis oleh beliau. Namun subhanallah, kitab ini memiliki kedudukan yang sangat besar hingga hari ini. Dan karenanya beliau harus menghadapi sekian tokoh ahlul batil. Karena tidak setuju dengan isi al-aqidah al-wasitiyah ini. Beliau harus diundang untuk melayani perdebatan melawan mereka di hadapan khalifah. Sampai dibukukan. Ya, yang disebut dengan mihna al-wasitiyah. adanya ujian gangguan terhadap Ibnu Taimiyah karena sebab api kitab ini, Al-Wasithiyah ini. Maka setelah panjang diskusi ya, mereka memprotes ini, maka Syekhul Islam memberikan hujah, menjawab ya, kebatilan protes-protes yang mereka tujukan, yang sampai ujungnya beliau katakan, saya berikan tempo kepada semua yang memprotes Al-Wasithiyah ini, tunjukkan satu huruf saja yang di sini yukhalif as-salaf, aqidatus salaf. Tunjukkan satu huruf saja. Saya beri tempo 3 tahun. Silakan. Untuk menunjukkan mana dari Al-Wasithiyah ini yang yukhalif salaf. Dia persyaratkan yukhalifus salaf. Bukan akidahnya kalian, Asy'ariyah dan yang lainnya lah. Salaf. Tunjukkan satu huruf saja. Saya beri tempo 3 tahun. Setelah selesai. Di ujung pertemuan. Selesai ini. Saya berikan tempo 3 tahun. Silakan. Yang mau protes silakan. Dalam tempo 3 tahun. Dan tidak ada satupun yang datang kepada Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Nah. Dan kita lihat ya ikhwan. Unduru al-barakah. Dalam waktu yang sangat singkat. Al-Qa'dah. Sekali duduk antara asar sampai maghrib membuahkan kitab yang sangat luar biasa. Nilainya sangat tinggi hingga hari ini. Dipelajari oleh kaum muslimin. Yang sampai-sampai para talibul ilm, ya, hari ini mesti mereka mempelajari ini. Tidak seorang salafi pun yang tidak mempelajari Al-Waqidah Al-Wasithiyah. Mesti mereka mempelajari ini. Santri-santri pesantren dan yang lainnya mempelajari Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sebagaimana pula beliau pernah ditanya oleh orang-orang dari negeri Huma. Dengan pertanyaan yang mirip. Maka beliau jawab, beliau tulis jawabannya, fil qa'da bainal zuhur wal asr. Duduk antara zuhur wal asr, beliau jawab itu. Nah, yang diberi judul dengan Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Pun sama. Kitab itu ringkas, namun nilainya cukup dan sangat penting. Ikhwanifiddin rahimani wa rahmukumullah. Nah, di awal Al-Waqidah Al-Wasithiyah itu, yang beliau ingin hendak merinci akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu khususnya dalam permasalahan Al-Asma Al-Sifat, ya, maka beliau sebutkan terlebih dahulu global. Apa global i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah? Tidak lain terangkum dalam hadis ini. Yaitu yang kemudian dikenal dengan nama Rukun Iman. Sehingga kalau kita ditanya apa akidahmu? Apa akidah salafi itu? Jawabannya mudah. Rukun Iman yang 6. Ini akidah kami. Tidak keluar dari 6 rukun ini. Tidak keluar dari 6 rukun ini. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah melanjutkan, fa idza taqarrara hadza fa inni uridu lakum ba'dhal qawaid. Apabila telah difahami penjelasan di atas tentang pengertian as-salafi dan as-salafiyah, demikian pula al-manhajus salafi, maka aku akan menyampaikan kepada kalian beberapa kaidah. Aku akan menyampaikan kepada kalian beberapa kaidah. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama. Al-intisab ila salafiyah. Menisbahkan diri kepada as-salafiyah. Ini kaidah pertama. Apa hukumnya? Apa hukum menisbahkan diri kepada salafiyah? Bahwa saya seorang salafi. Saya mengikuti al-manhajus salafi. Saya berpegang di atas as-salafiyah. Apa hukumnya ini? Fa'inna kathiran mimman yadda'una annahum ahlus sunnah wal jama'ah wa annahum alal huda yasma'izzu. minal intisab ila salafiyah. Kenapa beliau bahas permasalahan menisbahkan diri kepada as-salafiyah? Karena kata beliau, kebanyakan orang yang mengaku dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah, mengaku bahwa dirinya di atas petunjuk, itu merasa ngeri, berdiri bulu kuduknya ketika menisbahkan diri kepada salafiyah. Yasma'izzun merasa ngeri untuk menisbahkan diri kepada salafiyah. Ini fakta yang terjadi. Mereka enggak mau menyatakan diri salafi walaupun mengaku sebagai ahlus sunnah. Wa hatta tatma'inna qulubuhum ila hadhihi nisbah wa taqwa azimatuhum li anna ma waqarra fi qulubihim minal ismi'zaz minha fahiya waswasah syaitaniyah qawwaha fi qulubihim da'ful azimah wa qillatul fiqh bid-din. Nah, supaya hati mereka bisa tentram dengan menisbahkan diri kepada salafiyah dan agar kuat tekad mereka, karena apa yang selama ini berada di dalam hati mereka, yaitu merasa ngeri, merasa takut menisbahkan diri kepada salafiyah, fahiya waswasa syaitaniyah, yang sebenarnya itu merupakan waswas syaitan. Keraguan-raguan, rasa waswas, rasa takut yang dihembuskan oleh syaitan. Hal ini akan semakin kuat, waswas dari syaitan ini akan semakin kuat di dalam kalbu mereka oleh dua hal, kata Syekh. Yang pertama, dha'ful azimah. Lemahnya azimah, lemahnya tekad. Yang kedua, qillatul fiqh fid-din. Sedikitnya bekal ilmu agama. Sedikitnya bekal fiqh, pemahaman tentang agama. Yang pertama kaitannya dengan niat. Yang kedua kaitannya karena kejahilan. Lemahnya ilmu dan sedikitnya bekal ilmu. Sehingga sedikit pemahaman tentang agama. Gak ngerti tentang agama. Gak tahu, dianggap salafiyah perkara yang baru. Dianggap salafiyah itu bikinan beberapa ulama atau tokoh dari Arab Saudi. Atau bikinan Ibnu Taimiyah katanya. Dianggap salafiyah. Hadza qillatu fid-din. Qillatul fiqh fid-din. Padahal sudah dijelaskan di atas bahwa as-salafiyah ini adalah prinsip yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Salafiyah bukanlah sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang alim, seorang ulama dari manapun, di waktu yang manapun, bukan. Bahkan bukan oleh seorang tokoh dari kalangan sahabat, bahkan bukan didirikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan pula didirikan oleh seorang nabi atau salah seorang rasul sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang as-salafiyah tidak lain adalah dinul Islam. Nah, akibat kelemahan atau kurangnya al-fiqh fid-din, orang lari dari as-salafiyah. Gak suka kalau disebut nama as-salafiyah. Falau kanat azaimuhum qawiyyah wa tahsiluhum minal fiqh fid-din qawiyyan, maka kalau seandainya tekad mereka itu kuat dan bekal mereka di dalam ilmu, dalam fikih fid-din itu juga kuat, masma'azzu min dalik, mereka tidak akan merasa ngeri, tidak akan merasa gentar, tidak akan merasa takut dari as-salafiyah. Walam yajidu fi anfusihim ghadabah minhu. dia akan mendapati di dalam dirinya ghadadah. Ghadadah itu bermakna aib, wadzillah, kerendahan. Yani tidak akan merasa aib, tidak pula merasa hina atau rendah dari itu, yakni dari as-salafiyah. Fanaqulu lahum awwalan, maka kami katakan pada mereka yang pertama, ja'a min ahaditsin nabi sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala dzalik. Ya, sungguh telah ada dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada itu, kepada as-salafiyah, kepada

sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada itu, kepada as-salafiyah, kepada nisbah kepada salaf. Dan kata salaf ini sudah dipakai, sudah ada sejak masa Rasul alaihi salatu wasallam. Min dzalikum qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha. Di antaranya adalah sabda beliau kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Fa ni'mas salaf ana laki." Sebaik-baik salaf adalah aku untukmu. Ya, yang sudah pernah kita baca hadisnya. Ya, syahid di sini adalah bahwa penggunaan kata salaf sudah dipakai oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan dalam syarah Muslim, as-salafu al-mutaqaddim. Salaf itu artinya yang terdahulu. Wa maknahu ana mutaqaddim. Ya, quddamaki. Fa tardina alayya au taruddina alayya. Salaf adalah yang terdahulu. Maknanya adalah aku mendahulimu quddamaki, berada di depanmu. Maka silahkan engkau, datanglah engkau kepadaku. Ini makna as-salaf. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Yaitu mengacu kepada apa? Al-mutaqaddim minal aba. Ya. Generasi yang telah lalu, yang lebih dahulu. Nah. Di antara penggunaan kata as-salaf juga yang mungkin pernah kita singgung di sini,

Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, fa akhraja Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahih ala syarti syaikhain an Atha'in qala lam yazal salafuka ya'kulunahu. Qala Ibnu Jurayj qultu lahu ashabi قلت له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم. Ibn Abi Syaibah meriwayatkan kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari bahwa Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat as-syaikhain, ya, dari apa? Qala, dia mengatakan lam yazal salafuka ya'kulunahu, bahwa salafmu itu senantiasa terbiasa makan itu, memakannya. Qala Ibnu Jurayj, maka Ibnu Jurayj bertanya kepada Atha, qultu lahu, aku tanyakan kepada beliau, ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang kau maksud dengan salafuka itu adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala na'am, betul, iya. Sehingga ini juga pemakaian makna salaf untuk siapa? Para sahabat. Karena apa? Itu generasi tabi'in. Dia menyebut para sahabat sebagai salaf. Ya. Sekaligus apa? Ini mengacu kepada makna secara bahasa yang berarti salaf adalah generasi terdahulu, sekaligus pengertian secara syar'i bahwa yang dimaksud adalah para sahabat. Nah. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Wudu bab ma yaqa'u minan najasat bis samni wal ma. Maka di situ, di bab ini

menukil ucapan Az-Zuhri, fi izamil mauta, tentang tulang belulangnya bangkai. Bangkai yang sudah mati, yang dia mati tanpa disembelih, itu bangkai. Nah, ini tentang tulangnya bagaimana? Nahwal fil wa ghairihi, seperti bangkainya gajah dan yang selainnya. Maka kata Az-Zuhri, adraktu nasan min salafil ulama yang tashituna biha wa yaddahinuna fiha la yarawna bihi ba'sa. Aku mendapati sejumlah orang dari salafil ulama. Az-Zuhri ini kibaru tabi'in, tokoh besar dari kalangan tabi'in. Ya, tokoh ulama besar dari kalangan tabi'in. Dia mengatakan seperti ini. Adraktu nasan, aku dapati sejumlah orang dari kalangan salafil ulama. Ya, tidak lain yang bermaksud para sahabat. Yam tasitu nabiha. Ya. Itu menggunakannya sebagai sisir. Ya. Dan memakai minyak darinya. Nah. La yarawna bihi ba'san. Aku tidak mereka memandangnya apa? Tidak mengapa. Memandangnya boleh. Yang kita jadikan syahid di sini adalah penggunaan kata salaf. Itu juga sudah dipakai oleh para ulama. Nah, dipakai oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan digunakan pula oleh para ulama. Untuk maksud apa? Untuk maksud generasi sebelumnya, yaitu para sahabat. Para sahabat. Ini perkara pertama yang beliau sampaikan. Wal amrus sani. Yang kedua, anna hadhihi nisbah lam takun muhdatha. Penisbatan ini, penisbatan kepada salaf, itu bukan perkara baru. Bal hiya min ahdi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu sudah ada sejak zaman sahabat Nabi. Fayuqalu lahum as-salaf. Ya, sebagaimana sudah kita tunjukkan barusan. Mereka disebut as-salaf dengan tegas. Pertanyaannya adalah, na'am, yang engkau maksud dengan kata salaf tadi itulah ashabu Rasulullah? Maka dijawab oleh apa? Iya. Wa kalimatus salaf darijah inda a'immati ahli hadihil millah. Sehingga kata salaf ini sudah terbiasa beredar di kalangan para imam agama ini. Ahlus sunnatil jamaah. Sudah biasa teredar, beredar dan dipakai oleh para imam agama ini. Wa yazidu hadha wuduhan, dan ini menambah semakin jelas al-ijma' ala sihatil intisab ila salafiyah, adalah yang semakin memperjelas hal ini adalah adanya ijma'. Ada ijma', kesepakatan tentang apa? Benarnya menisbahkan diri kepada as-salafiyah. Wa annahu la ghadadha fi dhalik. Dan bahwasannya tidak ada aib, tidak ada kehinaan dalam hal itu. Dalam hal menisbahkan diri kepada as-salafiyah. Nah. Di mana ijma' itu? Waqad hakal ijma' Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Syekh Ubaid, yang meriwayatkan ijma' ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau di antara ulama yang wasi' al-ittila'. Luas ittila'nya. Ya, dan itu sangat dibuktikan oleh siapapun yang duduk
sama beliau. Nah, sampai-sampai dikatakan oleh murid-muridnya, diantaranya oleh Ibn Daqiq Al-Id, ilmu itu bagi Ibn Taymiyah seakan-akan di depan dua matanya begini. Dia mau bolak-balik itu semaunya, mau apa? Cari apa ada di depan mata sini. Nah, itu. Nah, dikatakan pula bahwa setiap yang berdialog dengan Ibn Taymiyah dalam satu bidang, tafsir misalnya, itu dia akan menganggap Ibn Taymiyah ini spesialis di tafsir sudah. Gak tahu ilmu lain kecuali tafsir. Saya kenakan seperti itu, saking mendalamnya. Ternyata dialog lain masalah fikih, sama. Yang berdialog dengan beliau akan merasa apa? Ibn Taymiyah ini spesialnya fikih sudah, gak tahu ilmu kecuali fikih, saking mendalamnya. Artinya di setiap bidang ilmu beliau sangat menguasai. Dan disebutkan pula bahwa para ahli madhab itu kalau duduk dengan Ibn Taymiyyah rahimahullah akan mendapatkan faedah-faedah baru, ilmu-ilmu baru tentang madhabnya yang dia sendiri enggak tahu tentang madhab itu. Nah, yang dia sendiri enggak tahu tentang madhab itu. Padahal dia ada yang apa? Menisbahkannya ke madhab tersebut. Dia seorang madhab Syafi'i. Dialog tentang madhab Syafi'i. Mendapati perkara-perkara baru tentang akwal madhab Syafi'i yang dia enggak tahu. Demikian pula madhab Malik. Maliki, dialog. Sudah, menguasai. Ini yang duduk ini seorang alim tokoh madhab Syafi'i. Maliki. Duduk dengan Taimiyah dapat sekian banyak faedah baru tentang madhab Maliki yang dia enggak tahu. Ada Ibn Taimiyah. Sehingga apa? Wasi'ul ittila'. Maka kalau beliau menukil ijma' ini enggak sembarangan. Ya. Sekarang beliau tidak menukil ijma'. Menukilkan adanya ijma'. Karena kalau seorang menyebutkan ijma' itu harus benar-benar tahu. Apalagi di masa yang sekarang ini harus tahu semua. Ini di Indonesia semuanya sepakat semua. Ya, harus tahu semua. Jangan-jangan nanti di Saparua sana ada yang enggak sepakat. Ya. Nah, harus tahu semua ini. Ngerti semua. Ini Indonesia, belum lagi Malaysia, belum lagi sana. Harus ngerti semua ini. Namanya ijma. Ya, ijma itu enggak hanya berlaku lokal saja. Harus ijma, benar-benar ijma. Pakati. Maka beliau mengatakan, la aiba ala man azhara madhab as-salafi wa intasaba ilaihi. Tidak ada aib. Ya. Tidak ada aib. Atas barang siapa yang menampakkan madhab salaf. Wa intasaba ilaihi dan menisbahkan diri kepadanya. Bahwa saya salafi. Itu tidak ada aib. Wa'taza ilaihi. Dan demikian pula yang menyandarkan diri kepadanya. Dari mana kamu kok mengatakan itu? Ya, karena salaf sudah mengatakan ini. Ya'tamid ala salaf. Ini tidak ada aib. Bal yajibu qabulu dhali. Tifa'in. Bahkan wajib menerima itu darinya. Wajib diterima penisbatan diri itu. Wajib diterima penyandaran itu bil ittifaq, dengan kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan. Yakni ijma. Ini berdasarkan ijma. Fa inna madhhabas salafa au fa inna madhhabas salafi la yakunu illa haqqan. Karena madhab salaf itu tidaklah kecuali merupakan kebenaran. Tidaklah kecuali apa? Merupakan kebenaran. Sehingga di sini kita dapati bahwa Syaikhul Islam menyatakan bil ittifaq, bahwa tidak ada aib ya, untuk menampakkan salaf, madhab salaf, dan menisbahkan diri kepadanya. Bahkan wajib bil ittifaq berdasarkan ijma'. Bagaimana merupakan aib ya? Menyatakan dari as-salafi. Apa pemahaman agama as-salafi? Salafi. Apa manhaj as-salafi? Bagaimana ini merupakan aib sementara yang menisbahkan diri kepada madhab fikih itu bukan aib. Fulan Syafi'i. Ya, artinya apa? Madhab fikihnya adalah berdasarkan
Mazhab Syafi'i. Nah, fulan Hambali. Apa maksudnya? Dia secara fikih mengikuti ijtihad-ijtihadnya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Fulan Maliki. Itu beredar. Ma'ruf di kalangan ulama yang seperti itu. Fulan Syafi'i. Nah, fulan Hambali. Padahal apa? Mazhab ini bukan sesuatu yang maksum. Karena merupakan apa? Ijtihad seorang alim, seorang ulama. Nah, itu selama bukan merupakan apa, tidak dimaksudkan sebagai bentuk asabiyah, itu bukan aib. Wa kaif dengan nisbah kepada salaf. Yang beliau katakan tadi apa? Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Madhab salaf itu tidaklah kecuali apa? Merupakan kebenaran. Merupakan kebenaran. Siapa salaf? Sekali lagi yang dimaksud Al-Qurun As-Salata Al-Mufaddala. Tiga generasi utama. Yang mereka telah banyak dari masail ad-diniyah alal ijma'ah. Sudah mereka sepakati. Ya. Makanya mereka tidak jarang mengatakan apa? Wa nahnu naqul wa tabi'un mutawaffirun ala anna Allah an nah. Al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya dalam sebuah kaset yang terekam dalam muhadarah, yang muhadarah ini sudah tahun 1413 Hijriah. Ya. Beliau ditanya, "Ma taqul fi man tasamma bi as-salafi wa al-athari?" Apa pendapat Anda tentang orang yang menamakan dirinya as-salafi atau al-athari? Hal hiya tazkiyah? Apakah itu teranggap tazkiyah? Yani mentazkiyah diri, merekomendasi diri sendiri. Nah. Maka beliau menjawab. Ya. Idza kana sadiqan annahu athari aw annahu salafi la ba'sa. Kalau memang dia benar, jujur, ya, jujur dan benar, bahwa dirinya memang seorang yang azhari. Azhari berarti apa? Menisbahkan kepada azhar, mengikuti azhar. Atau dia salafi, yakni benar-benar mengikuti salaf. Maka kata beliau, labas, tidak mengapa. Misla makana salaf yaqul fulan salafi fulan azhari. Ini seperti yang dilakukan oleh para salaf sendiri. Para salaf mengatakan fulan seorang salafi, fulan seorang azhari. Ya. Tazkiyatun la budda minha. Ini merupakan tazkiyah yang mau tidak mau harus. Kalau dia sebut apakah ini tazkiyah? Na'am, tazkiyah yang la budda minha. Tazkiyatun wajibah. Merupakan tazkiyah yang wajib. Tapi tadi, dengan syarat apa? Jujur, sadiq, ingkana sadiqan. Enggak hanya main-main, enggak hanya hiasan saja atau bangga-banggaan dirilah. Tapi memang dia jujur bahwasanya dia seorang yang salafi, benar-benar mengikuti salaf. Nah, tidak sekedar, wah supaya nama saya agak panjang, agak keren dikit, tambahi salafi. Enggak, hanya itu. Ya. Tapi memang mengandung konsekuensi, ya. Mengandung makna salafi itu, penisbatan diri kepada salafi, yaitu benar-benar mengikuti salaf, benar-benar mengikuti azhar. Nah, ini ikhwan fiddin, kata Syekh bin Bas tadi merupakan apa? Tazkiyah la budda minha. Kalau dianggap ditanya apakah ini tazkiyah? Naam, tazkiyah yang harus dan merupakan tazkiyah wajibah. Seperti dikatakan fulan salafi, dan ini banyak. Kalau kita melihat tarajim para ulama, ya, di antaranya Al-Imam Adz-Dzahabi,
mengatakan tentang Muhammad bin Muhammad Abil Fudail Al-Bahrani Al-Qudai Al-Hamawi. Ya. Beliau katakan, kana dayyinan khayran salafiyan. Beliau adalah seorang yang dayyinan, sangat berpegang kepada din. Khayran, seorang yang sangat baik. Salafiyan, seorang yang salafi. Jadi apa? Mengikuti madhab salaf. Tazkiyah dari beliau. Demikian pula tentang Ahmad bin Na'm bin Naghmah. Beliau mengatakan, kana ala aqidatis salaf. Dia itu berada di atas aqidatus salaf. Demikian pula contoh lainnya tentang Ad-Darqutni. Al-Imam Az-Zahabi ketika memuji Al-Imam Ad-Darqutni, qultu lam yadkhulir rajulu abadan fi ilmil kalam wala al-jidal wala khada fi dhalik bal kana salafiyan. Ya. Beliau ini tidak masuk sedikit pun kepada pembahasan ilmu kalam. Ya. Walal jidal, tidak pula masuk ke ilmu jidal. Karena jidal itu ada ilmunya, ikhwan. Dipelajari cara jidal itu. Beliau enggak masuk sama sekali. Wala khada fi dzalik, tidak pula turut bicara tentangnya. Bal kana salafiyan, bahkan beliau seorang salafi. Artinya apa? Seorang salafi itu seperti ini ciri khasnya. Di samping mengikuti madhabus salaf, juga tidak masuk ke ilmu kalam. Karena memang orang-orang yang menentang salaf itu diantara sebabnya adalah karena mengikuti ilmu kalam. Di dalam muncul kelompok-kelompok sesat, ya, Al-Qadariyah, nah, demikian pula Al-Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya, itu kecuali timbul akibat apa? Ilmu kalam. Terkhusus di masa, ya, di masa-masa Al-Ma'mun ketika dilakukan gerakan penerjemahan kitab-kitab ilmu filsafat besar-besaran. Ya, yang itu produknya Yunani dan Romawi, yang masih berbahasa Yunani dan Romawi, diterjemahkan juga sebagainya Persia, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Untuk apa? Dipelajari oleh kaum muslimin. Nah, ini akibatnya tadi. Madhab Jahmiyah, ya, madhab Mu'tazilah semakin berkembang. Dan itu apa? Bertentangan dengan madhabus salaf. Nah, ketika seorang dinyatakan salafi, berarti bersih dari itu semua. Bersih dari apa? Unsur-unsur ilmu kalam. Nah, sehingga ini sebagaimana kata Syekhul Islam Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz tadi, kalau mau dikatakan tazkiyah, na'am. Tazkiyah la budda minha, tazkiyah wajibah. Tazkiyah yang la budda minha, harus dan wajib. Sehingga kata-kata salafi memang ini tak hanya omong kosong, tak hanya tulisan saja, tak hanya gagah-gagahan saja, tapi mengandung makna. Tadi, qaulan wa amal. Ya. Dan harus benar-benar dibuktikan secara qaulan wa amalan. Ya. Dan dia katakan tadi, labas kalau memang apa? Shadiqan. Kalau dia jujur mengatakan itu, amal. Memang harus seperti itu. Dia salafi. Nah, dia seorang salafi. Baik, sampai di sini kajian kita. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فيا إخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita di malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Kita di tanggal 27 Rajab, masuk malam ke-28 Rajab 1444 Hijriah. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah selesai dari Al-Qa'idah Al-Ula, kaidah yang pertama, yaitu Al-Intisab ila salafiyah. Kemudian kita di malam hari ini masuk kepada al-qaidah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua. Qala al-allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman al-Jabiri rahimahullahu taala, al-qaidah ats-tsaniyah yu'rafu ar-rijal bil haqq wala yu'raful haqqu birrijal. Orang-orang atau dan tokoh-tokoh itu akan dikenal, akan dikenali berdasarkan al-haq, dan bukanlah al-haq itu dikenali dengan berdasarkan orang-orang atau tokoh-tokoh. Sehingga al-mizan, tolak ukurnya, timbangannya adalah al-haq, bukan tokoh, bukan orang. Qala al-allama Ubaid al-Jabiri rahimahullah, wa ma'na hadhihi al-qa'idati anna al-insana yusafu yusafu bittamassuk wa annahu min ahli sunnah wa annahu alal haq alladhi la tushbihuhu sya'ibatul bid'ati wal khurafah. Makna kaidah ini adalah bahwa seseorang akan disifati dengan tamassuk, berpegang teguh kepada agama, dan disifati bahwa dia termasuk ahlus sunnah, dan dinyatakan bahwa dia di atas al-haq yang tidak tercampur dengan kotoran bid'ah ataupun khurafat. Fal alamatu addala alaihi, maka tanda yang menunjukkan kepada hal itu adalah ma mantahajahu min haqqin bi aqwalihi wa a'malihi, adalah prinsip yang dia tempuh, yaitu kebenaran pada ucapan-ucapannya maupun amalan-amalannya. Ya. Sehingga ya, untuk mengetahui seseorang berada di atas al-haq, seseorang dinyatakan bertamassuk, seseorang dinyatakan sebagai ahlus sunnah, apa tandanya? Apa cirinya? Adalah mantahajahu min haqqin, kebenaran yang dia tempuh. Ya. Yang itu tampak pada ucapan-ucapannya dan amalan-amalannya. Wa hadza huwa asyatrul awwal. Inilah bagian pertama dari kaidah tadi, yaitu yu'rafur rijal bil haqq. Sehingga orang itu dinilai justru dengan al-haq. Kalau dia menempuh al-haq,
ucapannya mencocoki al-haq, amalan-amalannya sesuai dengan al-haq, maka dia, kita tahu hadzal rajul alal haq, hadzal rajul ala sunnah, hadzal rajul ala tamassuk bil kitab yas sunnah. Sehingga apa tolak ukurnya, apa penilaiannya? Al-haq. Apakah dia menempuh al-haq ataukah tidak? Apakah dia wafaqal haq ataukah tidak? Ini bagian pertama dari kaidah ini. Yu'raful rijal bil haq. Kemudian kata beliau, wala yu'raful haqqu bir rijal. Dan tidaklah al-haq itu dinilai berdasarkan rijal, berdasarkan orang-orang. Mau menilai al-haq, mau ingin tahu al-haq, lihat dulu pada orang-orangnya. Wal makna annahu laisa mujarradu suluki rajul fi qawlin aw fi'lin huwa dalala ala annahu musib. Maknanya adalah bahwa tidaklah semata-mata apa yang ditempuh oleh seseorang pada ucapan dan perbuatannya kemudian itu menjadi dalil bahwa dia benar. Sehingga mau mencari al-haq, mau mengukur al-haq dengan amalan orang, dengan tokoh tertentu. Bukan. Kamu mau al-haq, cari mana? Kalau si fulan dia mengamalkan itu berarti hak. Enggak, terbalik menilainya. Tahu al-haq, kemudian nilailah, ukurlah orang itu berdasarkan al-haq itu tadi. Bal lil hukmi 'alal aqwal wal a'mal indas salafiyyin mizanani faqat an-nass wal ijma'. Bahkan untuk menghukumi ucapan dan perbuatan, menurut salafiyin hanya ada dua mizan saja. Ada dua timbangan saja, yaitu an-nas wal ijma. Apa itu an-nas? Dalil-dalil Al-Quran dan as-sunnah dan ijma. Ini kaedah yang kedua. Penjelasan senada juga disampaikan oleh al-imam al-allama al-muhaddis Rabi' bin Hadi Umair al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa albasahu libas as-sihha wal-afiyah. Kata beliau tatkala mensyarah hadis al-Irbab bin Sariyah, beliau mengatakan wa hunaka kalamun yaquluhu al-ulama mumkin an nusammiyahu qa'idah wa huwa ar-rajul yu'rafun bil haqqi ar-rijal yu'rafuna bil haqq wa la yu'raful haqq bir rijal. Dan di sana ada satu ucapan yang disampaikan, dinyatakan oleh para ulama, yang mungkin kita menamainya sebagai satu kaidah, yaitu bahwa ar-rijal akan dikenali berdasarkan al-haq. Dan tidaklah al-haq itu dikenali dengan berdasarkan orang, berdasarkan rijal. Kemudian beliau menjelaskan, ar-rijal yu'rafuna bil-haq. Ya'ni ma naqul annahum ala haqqin illa idza wajadna al-haqqa yu'ayyiduhum wa nususul Qur'an was-sunnah tu'ayyiduhum. Ar-rijal, tokoh-tokoh dan orang-orang serta manusia itu dinilai berdasarkan al-haq. Ya'ni kita tidak mengatakan mereka di atas kebenaran, di atas hak, kecuali apabila kita mendapati al-haq itu memang mendukungnya. Dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah memang mendukungnya.
Yani dia berjalan di atas hujjah. Berjalan di atas dalil. Amalan dan perbuatannya sesuai dengan dalil. Sesuai dengan tuntunan Al-Quran wa as-sunnah. Wal-ijma'. Ini bagian pertama. Wala yu'raful haqqu birrijal. Tidaklah al-haq itu diketahui berdasarkan orang. Yakni, taja'al minar rajul huwa qanatukal wahidah. Yaitu engkau menjadikan orang sebagai tolak ukur satu-satunya. Mau beramal, mengukurnya berdasarkan orang. Ya, mencari kebenaran, melihat kalau ada orang yang seperti itu. Ya, sehingga menjadikan orang, manusia, tokoh sebagai apa? Tolak ukur. Nah. Wa taj'aluhu mizanan wa miqyasan lil haq. Dan engkau jadikan dia sebagai mizan, timbangan, dan tolak ukur kebenaran. Ya. Ini tidak demikian. Ya. Wa ma yaquluhu huwal haq wa ma la yaquluhu huwal batil. Sehingga engkau menjadikannya apa yang dia ucapkan itulah kebenaran. Dan apa yang dia tidak ucapkan itulah kebatilan. Iya. Ini kalau engkau menjadikan manusia sebagai tolak ukurnya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini merupakan kaidah penting atau salah satu kaidah penting dalam qawaid as-salafiyah. Qawaid manhaj as-salafi, yaitu menilai berdasarkan al-haq. Sehingga mizan kita adalah sebagaimana kata Syekh Al-Allama Ubaid Al-Jabiri tadi, an-nassu wal ijma'. Ya. Dan prinsip ini harus benar-benar kita pegang teguh. Nah, dan tidak boleh luntur walaupun fitnah melanda. Dan ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, demikianlah fitnah. Namanya fitnah itu pasti akan menguji, merupakan ujian. Berapa banyak seseorang tergelincir dalam fitnah, larut dalam fitnah. Apabila tatkala dia sudah luntur atau melupakan kaedah dan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, prinsip-prinsip Salafiyah. Ya. Termasuk di fitnah al-akhirah sekarang yang hasilah yang terjadi ini, prinsip ini mulai luntur. Ya. Prinsip ini mulai luntur. Ketika sudah mulai ditanamkan menilai kebenaran itu berdasarkan tokoh-tokoh atau orang tertentu. Yang ini mirip terjadi ketika tatkala terjadi fitnah di negeri Yaman. Ketika ditanamkan label ulama wasiat. Akhirnya Menilai kebenaran berdasarkan ini. Kalau enggak ulama wasiat berarti bukan kebenaran. Ini berbahaya ya. Nah, sekarang terjadi di negeri kita dengan label yang berbeda. Dikenal dengan asatidzah kibar. Kalau sudah seperti itu, menilai kebenaran berdasarkan asatidzah kibar. Apa yang diberitakan oleh asatidzah kibar pasti thiqah, pasti benar. Nah, ini berbahaya. Lah, kita punya prinsip Al-haq ar-rijal yu'rafuna bil haq wa la yu'rafuna al-haqqu birrijal. Sehingga jangan sekali-kali kita luntur dalam prinsip ikhwan. Menilai kebenaran berdasarkan tokoh-tokoh tertentu. Mal asaf sudah mulai timbul hulu ya ikhwan. Sehingga mulai diucapkan ucapan-ucapan, mulai muncul ucapan-ucapan ulama lokal. Ini berbahaya. Sudah memposisikan sebagai ulama, tapi dilabeli masih takut-takut dilabeli lokal. Ini ada ulama lokal, ada ulama interlokal akhirnya. Nah, sini pembagian-pembagian seperti ini. Ya,
Nah, ini mengingatkan kita kepada pembagian versi Hizbiyyin pada masa lalu. Yang membagi ulama itu ada ulama waroki, ada ulama haroki. Katanya. Waroki itu yang berkutatnya warok aja, kertas aja. Baca kitab, baca pinter kalau baca kitab. Istinbat hukum pinter, fikih merujuk pada mereka sudah. Ini ulama waroki, contohnya Bin Bas, ulama waroki. Ibn Utsaimin, ulama waroki. Ini itu. Waraki, waraki. Ada ulama haraki. Kalau ulama haraki itu yang terjun medan jihad katanya. Ada di perang Afghan, ada di perang Palestina. Itu ulama-ulama haraki. Siapa ulama haraki? Hasanul Banna, Sayyid Qutb. Dimasukkan supaya bisa masuk ke jajaran ulama juga. Tapi labelnya apa? Ulama waraki katanya. Nah, kalau urusan jihad, ini merujuk ke ulama waraki. Usama bin Laden, wah ulama waraki itu. Iya. Nah, kalau ulama warakinya enggak punya kitab, kertas, enggak punya kitab, enggak belajar, ya enggak bisa jadi memimpin jihad ya. Enggak ngerti ahkamul jihad. Ya akhirnya seperti itu karena jahil ahkamul jihad. Apa yang terjadi di jihad, medan jihad Afghan? Nah. Yang sampai-sampai muncul ucapan di antara mereka bahwa kalau saya ketemu Wahabi, ini yang pertama kali saya habisi Wahabi terlebih dahulu sebelum menghabisi Soviet. Ya, yang belum menghabisi komunis. Bagi mereka musuh paling besar siapa? Salafiyin ahlus sunnah. Na'udzubillah. Ya, yang membela akidah apa? Allahu fis sama, Allahu alal arsy istawa. Ya, apa gunanya berjihad kalau masih di atas akidah yang batilah? Masih meyakini apa? Allahu subhanahu wa taala fi kulli makan. Yang akidah ini enggak dikenal di kalangan para ulama al-mutaqaddimin pada salafus saleh. Ya, dimunculkan oleh kelompok Jahmiyah, oleh orang-orangnya enggak punya kitab, kertas, enggak punya kitab, enggak belajar. Iya, enggak bisa jadi memimpin jihad ya. Enggak ngerti ahkamul jihad. Ya akhirnya seperti itu karena jahil ahkamul jihad. Apa yang terjadi di jihad medan jihad Afghan? Nah, yang sampai-sampai muncul ucapan di antara mereka bahwa kalau saya ketemu Wahabi, ini yang pertama kali saya habisi Wahabi terlebih dahulu sebelum menghabisi Soviet. Ya, sebelum menghabisi komunis. Bagi mereka musuh paling besar siapa? Salafiyin ahlus sunnah. Na'udzubillah. Ya, yang membela akidah apa? Allahu fis sama, Allahu alal arsy istawa. Ya, apa gunanya berjihad kalau masih di atas akidah yang batilah? Masih meyakini apa? Allahu subhanahu wa ta'ala fi kulli makan. Yang akidah ini enggak dikenal di kalangan para ulama al-mutaqaddimin pada salafus saleh. Ya, dimunculkan oleh kelompok Jahmiyah, oleh Al-Ja'ad bin Dirham, oleh Al-Jahm bin Safwan, dan oleh orang-orang yang mengambil ilmunya dari para falasifah, anak-anak Yahudi dan musyrikin, turunan-turunannya Yahudi dan musyrikin, serta as-sabi'ah. Naam. Sabaiyun. Naam, sabiiyin. Naam. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahmakumullah. Ini sesuatu yang berbahaya dan memprihatinkan. Naam. Sehingga perlu kita waspadai. Naam. Kaidah ini bukan pula berarti menghilangkan peran para ulama. Karena para ulama adalah sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, yahmilu hadzal ilmi min kulli ummatin uduluhu. Yang akan mengemban ilmu ini pada setiap generasi oleh udul, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang siqah. Ini merupakan tazkiyah, rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wassalam terhadap para ulama pengemban ilmu, ya, yang mereka menyampaikan ilmu ini kepada umat. Nah, termasuk memberikan pencerahan, memberikan arahan, membantah kebatilan yang terjadi di tengah-tengah umat. Berapa banyak ya ikhwan, laulallah summa, upaya keras para ulama, kesungguhan para ulama di dalam membantah dan membersihkan serta memisahkan ya, kebatilan ini dari agama ini, maka mungkin kita tidak akan sampai kepada kita agama yang murni ini sejak

Al-Khalifah. Ketika muncul Al-Khawarij, ulama tidak diam. Muncul Rafidah, ulama tidak diam. Mereka bantah. Ya. Demikian pula ketika muncul Qadariyah. Nah. Muncul Murji'ah. Muncul Jahmiyah. Itu tidak diam. Kalau seandainya dibiarkan, ya, maka apa jadinya agama ini? Nah, apa jadinya agama ini? Mereka akan tercampur antara hak dengan batil. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad, lau sakattu ana, atau lau sakatta anta wa sakattu ana, famata yu'raf as-sahih min as-saqim. Nah, wal haq min al-batil. Kalau aku diam dan kamu diam, enggak bicara, enggak menerangkan kebatilan, tidak membantah kebatilan, maka kapan akan diketahui yang sahih dari yang saqim, yang benar dari yang kebatilan? Nah. Ya, karenanya di sana ada pesan-pesan Nabi alaihi salatu wasalam yang menegaskan apa? Innamal ulama warasatul anbiya. Wal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Innama warrasu al ilma. Ya, para ulama itu tidaklah, bahasanya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, hanyalah mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaqqin wafir. Sehingga mereka adalah waris, para pewaris yang melanjutkan tugas para nabi dalam menyampaikan dan menerangkan ilmu kepada umat. Ya, serta membersihkan agama ini dari hal-hal yang batil. Nah, maka mereka memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan para nabi yang mereka warisi ilmu darinya. Nah, dalam hal apa? Kedudukan untuk menyampaikan kewajiban ilmu. Menyampaikan atau kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Ya, dan mereka memiliki hak untuk dimuliakan dan dihormati sebagai para pengemban, pengemban ilmu, sebagai para pewaris, para nabi dan rasul. Ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah, an-nusus wal adillah tentang keutamaan para ulama serta kedudukan mereka sangatlah banyak, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Termasuk di sana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, al-barakatu ma'a akabirikum. Nah, demikian pula sabda Rasul alaihi, atau asar yang diriwayatkan dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu an, bahwa lam yazal al-umma alal khair ma akhadhul ilma an akabirihim. Nah, wa idza akhadul ilm an asagirihim halaku, atau dengan bihadal makna. Demikian pula yang diriwayatkan dari Abu Kilabah tentang kedudukan para ulama, masalul ilmi, afwan, masalul ulama kama salin nujum allati yuhtada biha wal a'lam allati yuqtada biha. Fa idza taghayyarat taghayyaru wa idza tarakuha ballu. Permisalan para ulama adalah seperti an-nujum, bintang-bintang, allati yuhtada biha, yang dengannya bintang-bintang itu diambil petunjuk, petunjuk arah itu dengan adanya bintang-bintang itu. Dan seperti al-a'lam, tanda-tanda yang dipasang di muka bumi, al-a'lam allati yuqtada biha, yang dengannya diteladani, diikuti. Fa idza taghayyarat, maka apabila
bintang dan a'lam tadi itu berubah, taghayyaru, maka umat pun akan ikut berubah. Nah, fa idza tarakuha, dan apabila umat meninggalkan tanda-tanda dan bintang-bintang itu, dallu, maka mereka akan tersesat. Ya, mereka akan tersesat. Ada permisalan para ulama. Ini diriwayatkan dari siapa? Abu Kilabah. Dan riwayat senada juga diriwayatkan dari sahabat Abu Darda. Sahabat Abu Darda. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah. Kaidah ini juga, yu'raful rijal bil haq wa la yu'raful haq bil rijal. Ini menunjukkan bahwa tolak ukur adalah al-hujjah wal burhan. Nah, tolak ukur adalah an-nas wal ijma'. Nah, bukan tolak ukur itu al-aktsariyah ataupun al-aqaliyah, banyak dan sedikit, bukan menjadi tolak ukur. Nah, ini juga faedah dari kaedah ini. Ya, faedah dari kaedah ini adalah bahwa tolak ukur kebenaran adalah al-haq, adalah al-hujjah, adalah an-nas wal-ijma', bukanlah tolak ukur itu jumlah yang banyak ataupun jumlah yang sedikit. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah, termasuk pelajaran penting yang bisa kita ambil dari al-fitnah, al-hasilah yang terjadi ini, ikhwan, munculnya syubhat-syubhat, ya, yang berhujjah dengan al-jumhur, dengan jumlah mayoritas. Di antaranya menempatkan hadis, la tajtami' ummati ala balalah, bahwa umatku tidak akan bersepakat di atas dalalah, untuk menunjukkan bahwa al-jumhur itu benar, pasti benar. Sehingga diterapkan di sini bahwa asatidah jumhur benar. Tidak mungkin salah mereka. Ini ucapan ini, menempatkan hadis ini tidak pada tempatnya, itu terucap di awal-awal fitnah. Sudah terucap sejak awal-awal fitnah. Menggunakan hadis ini untuk membenarkan, ditempatkan pada asatidah jumhur. Nah, dan diulang lagi di beberapa hari ini. Ya, diulang lagi dengan mengulangi subhat yang mirip atau bahkan sama. La tajtami'u ummati ala dalalah, untuk berhujjah bahwa asatidah jumhur pasti benar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, sebagai satu faedah, sekaligus ini sebagai naam asas atau prinsip bagi kita di dalam membantah syubhat yang batil ini. Pernah ditanyakan kepada al-allama al-muhaddis al-imam al-albani rahimahullah ta'ala, ya, dengan suatu pertanyaan, kaifa nuwaffiqu bainal ahadis allati tahuddu 'alal ghurbah wa ahadith innal ummata la tajtami'u 'ala dalalatin. Pertanyaannya, nah, bagaimana kita memadukan antara hadis-hadis yang memberikan semangat dan pujian untuk al-ghurbah, keterasingan. Hadis misalnya apa? Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Hadis ini dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa umat tidaklah bersepakat, ya, tidaklah bersepakat di atas dalalah. Ini pertanyaan. Maka dijawab oleh Al-Allama Al-Albani rahimahullah, as-sa'il fima yabduli kaghairihi min jamaahirin nas yafhamun anna al-ummata la tajtami'u 'ala dalalatin, ya'ni jumhurul ummah ay aktsariyah.
al-ummah la tajtami'u ala dhalalah. Kata beliau bahwa penanya ini sebatas yang tampak padaku kondisinya adalah seperti yang lainnya, orang yang lainnya, yaitu kebanyakan manusia, bahwa kebanyakan manusia memahami bahwa umat tidak akan bersepakat di atas dolalah, yakni jumhurul ummah. Ay aksariyatul ummah, kebanyakan atau mayoritas umat tidak akan bersepakat di atas dolalah. Ay yafhamu sa'il wa ghairuhu min hadzal hadis, yakni si penanya ini dan yang selain penanya ini memahami dari hadis ini annal haqqa daiman ma'al aktsariyah. Seakan-akan dia memahami bahwa si penanya ini berarti memahami apa? Bahwa kebenaran itu selalu bersama mayoritas. Faman kana ghariban, barang siapa yang asing atau dengan kata lain yang sedikit, yakunu mukhalifan lil jumhur lil aktsarin. Maka barang siapa yang sedikit berarti dia menyelisih jumhur. Menyelisihi jumlah yang mayoritas berarti salah. Karena apa? Kebenaran daiman ma'al aktsariyah. Ya. Kemudian secara ringkas beliau mengatakan al-jawab anna haditha la tajtami'u ummati ala dhalalah. Jawabannya adalah bahwa hadis ini umatku tidak akan bersepakat di atas dhalalah lam yusaq li bayan anna al-haqqa ma'al killah aw ma'al kasrah. Bahwa hadis ini tidaklah ditempatkan untuk menjelaskan bahwa kebenaran itu bersama jumlah yang sedikit ataupun jumlah yang banyak. Wa innama li bayan annallaha azza wa jalla asama majmu'atal ummah an tajtami'a kullaha ala dhalalatin. Hanyalah hadis ini untuk menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, menjamin majmu'atul ummah, yaitu seluruh umat, an tajtami'a kullaha, dari bersepakat semuanya di atas dhalalah. Yani apa? Tidak akan ada kalau ijma'. Ijma' umat di atas dhalalah ini tidak ada. Bahwa apa? Tidak akan terjadi umat ini bersepakat, berijma' di atas dhalalah. Oleh karena itu kalau kita mempelajari ya, kitab usulul fikih yang paling dasar, ya, kitab usulul fikih yang paling dasar, di antaranya kitab al-usul min ilmil usul karya al-imam al-Utsaimin, ya, itu akan kita dapati hadis ini la tajtami ummati ala dhalalah di babul ijma', di mana pembahasan tentang al-ijma'. Dia sebutkan apa? Apa dalil-dalil hujjiyatil ijma'? Maka beliau sebutkan adilahnya baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, dari As-Sunnah diantaranya hadis ini. Sehingga hadis ini konteksnya dalam hal apa ya, ikhwan? Konteksnya adalah di dalam menetapkan ijma' bahwa umat tidak akan berijma', semua umat ijma'. Beda antara ijma' dengan jumhur. Ya. Kalau jumhur jumlah yang banyak tapi belum ijma'. Kalau ijma' itu semua keseluruhan. Ya. Kalau jumlah mayoritas itu jumhur, sehingga jumhur belum ijma. Sehingga kalau makanya kalau kita dalam ilmu fikih sering apa? Wa hadza qaulul jumhur. Ini ucapan pendapat jumhur. Nah, di situ ada pendapat yang lain. Karena memang jumhur belum ijma.
belum semua. Berarti ada ulama lain yang berbeda, tidak sepakat. Tapi kalau ijma' itu tidak ada kecuali sama semuanya. Tidak ada yang berbeda. Ya. Sehingga kata beliau di sini bahwa hadis ini konteksnya bukan menjelaskan bahwa al-haq itu bersama jumlah sedikit ataupun jumlah yang banyak. Namun hadis ini konteksnya adalah menjelaskan bahwa Allah menjaga seluruh umat dari sepakat di atas kesesatan. Ya. Sehingga kata beliau, mustahil umat ini akan berijma' di atas dalalah. Ya, al-ummah al-muhammadiyah itu mustahil akan terjadi pada mereka ijma' di atas dalalah. Bainama al-ummah an-nasraniyah wal-yahudiyah wa ghairiha minal umam, hadza mumkin. Adapun umat-umat yang lain, baik umat Yahudi, umat Nasrani, itu mungkin terjadi mereka sepakat di atas, berijma' di atas dalalah. Tapi al-ummah al-muhammadiyah, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga. Allah lindungi.

annaha la tajtami'u ala dalalah, sehingga umat ini tidaklah bersepakat di atas dalalah. Hadza makna hadzal hadis, inilah makna hadis ini. Walaisa makna la tajtami'al ummah ya'ni al jama'ah al katsirah, bukanlah maknanya umat di sini adalah jumlah yang banyak. Au al aktsar atau mayoritas minal ummal islamiyah. Naam. Ala dalalah. Fa hadza fahmun khata min nahiyatain. Pemahaman ini salah dari dua sisi. Al ula an nahiyah al arabiyah hasba ma syarahna lakum. Yang pertama dari sisi bahasa Arab sebagaimana sudah kita jelaskan tadi bahwa ini adalah jumlah keseluruhan, bukan al-aktsariyah. Naam. Wal ukhra an-nahiyah asy-syar'iyyah. Yang kedua dari sisi syar'i. Naam, dari sisi syar'i. Kemudian beliau sebutkan dalil yang lainnya, maka fa aina nadhhab biqaulir rasul alaihi salatu wasalam. Maka ke mana kita akan memahami sabda Nabi alaihi salatu wasalam tentang perpecahan umat menjadi 73 kelompok. Iya. Satafariku hadhil umma ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Justru sebaliknya ini sekarang. Ya, kulluha linnar, semuanya di neraka kecuali satu. Yang banyak justru apa? Finnar. 73 semuanya di neraka kecuali satu. Berarti berapa? Semua dikurangi 73 kurangi satu, berarti 72. 72 finnar, satu di neraka. Nah, kalau kita berpedoman banyak sedikit, ya, yang banyak berarti benar, yang sedikit salah. Nah, kebalik sama hadis ini. Terbalik dengan hadis ini. Ya, justru Rasul mengatakan apa? Yang banyak itu finnar. Yang banyak finnar. Yani qillatun fil jannah wal aktsariyah finnar, kata beliau. Yakni hadis ini berarti apa? Yang sedikit itu fil jannah, mayoritas di neraka. Mayoritas umat. Idan hadis la tastami'u ummati ala dalalah, sehingga hadis ini ya, bahwa umatku tidak akan berijma' di atas dalalah, la yajuz an nafhamahu ala makna la tajtami'ul aktsariyah ala dalalah. Tidak boleh kita memahami dengan makna bahwa tidak akan berkumpul mayoritas umatku di atas dalalah. Ya, tidak boleh kita pahami seperti itu. Kemudian beliau singgung pula, summa al-ayat al-kathirah allati tazummul kasrah wa tamdah al-killah. Beliau ingatkan dengan ini pula. Di sana juga banyak ayat yang mencelah al-kasrah dan memuji al-killah. Di antaranya ayat, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Namun, mayoritas umat tidak berilmu. Wa aktsaruhum la ya'qilun. Mayoritas mereka tidak berakal. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ini ayat-ayat, kalau engkau taati, engkau ikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya. Maka kata beliau, fa aina nadhhab bi hadhihi nusus al-qati'ah as-sarihah fi dhammil aktsariyah fil waqti alladhi nahnu nurid an naj'al al-aktsariyah hujjatan 'ala al-aqaliyah. Maka kemana kita akan pergi terhadap menyikapi hadis-hadis ini yang qati'ah, pasti sarihah, sangat jelas di dalam mencela aktsariyah, mencela jumlah mayoritas. Nah, pada waktu kita menginginkan menjadikan aktsariyah sebagai hujjah terhadap aqaliyah, ini satu hal yang dilema, satu hal

0: menyedihkan dan merupakan musibah. Idza arafna hadhil haqiqah zalat ta'arud. Maka apabila kita memahami hakikat ini, maka hilanglah kontradiksi antara hadis al-ghuraba ya dengan dan sana alaihim. Hadis apa? Hilanglah kontradiksi antara hadis ini la tajtami'u ummati 'ala dhalalah dengan hadis-hadis yang memuji al-ghuraba, orang-orang yang terasing, dan pujian terhadap mereka yang mereka itu adalah nasun qalilun salihun baina nasin katsirin. 6. Man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum. Ini siapa al-ghuraba? Yang diterangkan dalam hadis-hadis yang lainnya, al-ghuraba adalah orang-orang yang sedikit yang mereka itu salihun di tengah-tengah manusia yang banyak ya, yang menentang mereka lebih banyak daripada yang mengikuti mereka. Barakallahu fikum. Ini tentang makna hadis tersebut. Ya, mungkin karena waktu sudah habis, maka kita cukupkan pelajaran kita di malam hari ini sampai di sini. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita di malam hari ini 13 malam ke-14 Zulqa'dah 1444 Hijriah, kembali kita dengan izin Allah Ta'ala dan pertolongan darinya bisa melanjutkan kajian kita setelah beberapa waktu terhenti, yaitu pembahasan imdadus salafi bi usul wa qawaid fil manhajis salafi karya al-imam al-allama fadilati syaikh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, yang mana risalah beliau ini sesuai dengan judulnya akan membawakan usul, prinsip-prinsip dan kawaid, kaedah-kaedah penting berkaitan dengan al-manhaj as-salafi atau kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip dalam al-manhaj as-salafi. Dari pertemuan-pertemuan yang lalu, kita telah membacakan al-qaidatul ula, prinsip yang pertama, yaitu al-intisab fi salafiyah, kaidah pertama tentang menisbahkan diri kepada as-salafiyah, yang mana itu perkara yang masyru' dan terpuji. Nah, bahkan sesuatu yang wajib apabila itu berkaitan dengan fahmul kitab was-sunnah, bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah dan dalam mengamalkan dan menerapkannya. Kemudian yang juga telah kita baca adalah Al-Qa'idah Al-Thaniyah, yu'raful rijal bilhaq wala yu'raful haqqu birrijal. Kemudian di malam hari ini kita masuk pada Al-Qa'idah Al-Thalithah, kaidah yang ketiga, fil hubbi wal bughdi, kaidah tentang dalam hal cinta dan benci. Ya, siapa yang kita cintai dan siapa yang

kita benci. Kenapa kita mencintai Fulan dan Allan? Dan kenapa kita benci si Fulan dan Allan? Ya. Atau dengan bahasa lain, al-wala wal-bara. Ya. Kaedah dalam hal al-wala wal-bara. Nah. Al-hubbu itulah al-wala. Wal-bughdu itulah al-bara. Yang ini merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam agama dan manhaj kita. Harus ada al-hubbu wal-bughdu. Harus ada al-wala wal-bara. Yang ini merupakan konsekuensi iman. Konsekuensi iman. Seorang yang beriman pasti dia akan berwala. Ya, pasti dia akan cinta dengan segala hal yang berkaitan dengan iman. Seorang yang cinta kepada Allah pasti dia mencintai segala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang cinta kepada Rasul pasti dia juga akan mencintai apa yang dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Demikian pula benci sesuatu yang dibenci oleh Allah, sesuatu yang mendatangkan murka Allah pasti dia benci pula. Demikian pula sesuatu yang dibenci oleh Rasulnya. Maka ini apa, cinta dan benci, al-wala wal-bara, ini merupakan konsekuensi daripada al-iman. Bahkan al-wala wal-bara ini kita terapkan ya, kepada karib kerabat yang paling dekat sekalipun. Ya, karib kerabat yang paling dekat sekalipun kita terapkan prinsip wala wal-bara. Meskipun dia orang paling dekat kekerabatannya dengan kita, kalau dia ternyata menentang Allah Ta'ala, maka pasti kita benci. Karena memang inilah konsekuensi al-iman. Karenanya Allah Ta'ala mengatakan dalam ayatnya, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum ila akhiril ayat. Engkau tidak akan dapati wahai Muhammad, la tajidu, dengan la yang menafikan. Ya. Engkau tidak akan mendapati siapa kauman, suatu kaum yang beriman kepada Allah Ta'ala, yuhibbuna man haddallah wa rasulah. Dia beriman kepada Allah dan di akhir, hari akhir kemudian mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Engkau tidak akan dapati yang seperti itu. Kalau iman, pasti akan benci kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Atau, kalau engkau dapati orang menentang Allah dan Rasulnya, pasti enggak akan engkau dapati iman. Pasti dia bukan orang beriman. Karena enggak bisa bertemu. Ya. Iman kepada Allah, kemudian mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini enggak mungkin. Ya. Ini meskipun apa? Meskipun dia ayahnya. Meskipun putranya. Meskipun saudaranya dan seterusnya. Qala al-allamah Ubaid al-Jabir rahimahullah. Fa inna kathiran min man yad'un annahum du'atun ilallah. Au yad'un annahum du'atun ilallah. Yuharrifun wa yajurun. أو يحوفون يحوفون ويجرون في مسلك الحب والبغض. Sebenarnya banyak orang yang mengaku cinta atau mengaku dirinya sebagai da'i du'atun ilallah. Mereka masuk pada jalan cinta dan benci. Famiyarul hubbi wal bughdi inda haula fil ashas. Namun tolak ukur cinta dan benci pada mereka itu ternyata pribadi-pribadi, tokoh-tokoh. Nah, ini yang disayangkan. Banyak orang yang mengaku dai, tapi
mi'yar, tolak ukur cinta dan benci itu ternyata tokoh, ternyata figur, ya, ashas, fi zawatil ashas, pada pemilik-pemilik ketokohan. Ya, ini sesuatu yang sangat disayangkan sehingga rapuh cinta dan benci yang ada pada mereka. Mestinya al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Bersama, berjalan bersama, bertemu, bergandeng tangan, bersatu fillah mestinya. Demikian pula saya berpisah, saya menjauh, saya tinggalkan juga fillah karena Allah Ta'ala. Tapi ini tidak, banyak yang mengklaim sebagai da'i, sebagai du'at, ya, itu ternyata cinta dan bencinya, tolak ukurnya, acuannya, dasarnya adalah tokoh-tokoh tertentu atau figur-figur tentu. Nah, ini sesuatu yang sangat berbahaya, yang inang bisa menjelma mewujud pada apa? Taklid buta, pada at-ta'assub. Nah. Waqad ajma' ahlul haq an annahu la hubba li ahadin minal bashar li dhatihi siwa nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, sesungguhnya para ahlul haq telah ijma' bahwa tidak boleh cinta kepada seseorang dari kalangan manusia li dhatih, karena zatnya, karena sosoknya selain Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Kita cinta karena sosok Nabi alaihi salatu wasallam. Ini hanya yang boleh. Selain beliau enggak boleh. Di annahu yuballigh anillah, karena beliaulah penyampai agama, penyampai risalah, penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'sum. Beliau ma'sum fima yuballigh bihi anillahi jalla jalaluh. Ya, beliau ma'sum dalam perkara yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ballagha al-balagha al-mubina lam yazid 'ala ma umira bih wa lam yanqus minhu. Beliau menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas, tidak menambahi dari apa yang beliau diperintah, tidak pula menguranginya. Demik wa kadzalika sa'irun nabiyyin wal mursalin alaihi musallatu wassalam. Demikian pula para nabi dan rasul selain beliau, menyampaikan dengan al-balagul mubin, ya, dicintai li dzatih, karena zatnya. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain para nabi dan rasul, maka tidak boleh. Wa amma fi sunnati fa inna mi'yar al-hubbi wal bughdi laysa fil ashas. Demikian pula dalam as-sunnah. Sesungguhnya tolak ukur cinta dan benci itu bukanlah figur-figur, sosok-sosok, tokoh-tokoh tertentu. Bal huwa fillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang menjadi ukuran adalah harus karena Allah. Faqad sahhat al-akhbar bi anna al-hubba fillah wal-bughdha fillah wal-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-mana' wal-i'ta' wal-man'u lillah wal-i'ta'u lillah. Ya. Hadhihi sittu sifatin man istakmalaha wa intahajaha fi mu'amalatihi lil akharin istakmala ural iman. Sungguh telah sah berita-berita, yakni hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu tentang apa? Bahwa cinta karena Allah, benci karena Allah. Wal muwala fillah wal muada fillah. Saling berloyal karena Allah, saling bermusuhan juga karena Allah. Wal mana' lillah. Mana, tidak mau memberi, menahan diri, tidak mau berbuat, tidak mau berkata, ini mana'.
itu pun karena Allah, wal i'ta memberi juga karena Allah. Kenapa kamu enggak memberi si fulan? Karena Allah, lillah. Kenapa kamu beri si fulan? Lillah. Ini kata Syekh, 6 sifat. Ya, barang siapa yang menyempurnakannya dan menerapkannya dalam muamalah dia kepada dengan orang lain, maka sungguh dia telah menyempurnakan ikatan iman. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, pun tidak memberi karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan iman. Sehingga al-hubbu fillah ya kawan, cinta dan benci karena Allah, ini memang merupakan konsekuensi iman. Kalau barang siapa menerapkannya, menyempurnakannya, berarti dia telah menyempurnakan iman. Karenanya Allah katakan di ayat tadi, ulaika kataba fihimul iman. Allah telah menulis pada mereka iman. Allah tulis, Allah tetapkan iman. Ya. Dan tatkala suatu dakwah, ya, tatkala suatu manhaj itu diletakkan di atas ashas, maka hancur. Kita lihat bagaimana dakwah besar yang ditegakkan, dibangun, dibina, ya, ala Raihanatul Yaman, muhaddisu diyaril al-Yamaniyah kala itu, al-Allama Muqbil bin Hadi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, besar dakwah. Bangun dari kecil, kecil, sedikit demi sedikit, ya. Beliau bangun di Makar, ya, Rafidhah Syiah kala itu, di sebuah negeri daerah yang justru menjadi pusatnya Syiah di negeri Yaman. Dibangun sedikit demi sedikit, berdatangan tulab sedikit demi sedikit, sampai menjadi besar. Menjadi sebuah ma'had besar, Darul Hadis Bidammaj, luar biasa ya. Ya. Sampai tulab, ribuan tulab, tidak hanya dari penjuru Yaman, tapi dari penjuru, berbagai penjuru dunia. Sehingga antum ingin ketemu bangsa-bangsa, ada di Dammaj kala itu. Ingin ketemu orang Eropa, orang Amerika, ya, orang Perancis, ada di sana. Belajar. Yang mempertemukan mereka karena Allah Ta'ala. Ya, subhanallah, setelah itu sepeninggal beliau muncul generasi-generasi murid-murid beliau yang ternyata apa? Salah melangkah. Menegakkan ini semua di atas ashas. Menegakkan dakwah di atas ashas, figur-figur. Yang dikenal dengan masyayikh wasaya. Ya, masyayikh wasaya. Ditegakkan di atas ini. Dianggap ini semula, semua menjadi akhirnya menjadi apa? Timbangan al-haq di sini. Sehingga wala wal bara, nah, itu ditegakkan di atas ini. Hanya ketika ini mencuat apa? Terkuat. Borok besar ini tadi, luka besar ini tadi ketika timbul fitnah. Muncul fitnah, tatkala para ulama memberikan taujihat, bermula dari fitnah Hajuriyah, Hajawurah. Yang dikenal salah satu tokoh, ya, pemegang wasiat, yang dikatakan sebagai ahli warisnya, pemegang kursi yang menggantikan kursi Syekh Muqbil, kursi Syekh Muqbil, julukan yang dibanggakan An-Nasihul Amin, An-Nasihul Amin, ya. Nah, ternyata Nasihul Amin terjatuh pada suatu ucapan, ya, vonis mencela saudaranya tanpa hujah, tanpa bukti, tanpa dalil, yaitu mencela salah seorang alim di negeri Yaman yang juga masih murid Syekh
Bil rahimahullahu ta'ala sebagai hisbi. Yang tatkala ditanya oleh para ulama, apa hujahmu? Karena vonis seorang salafi, ya, apalagi di ma'ruf, dikenal dengan kesalafiannya, dikenal dengan keilmuannya, terhadap suatu pihak sebagai hisbi atau ini, itu tidak sebagaimana tidak serta-merta ditolak, juga tidak serta-merta diterima. Karena ini vonis pun dikenal sebagai dengan salafiyah, maka diminta hujahnya, diminta buktinya. Karena suatu prinsip yang diulang-ulang oleh para ulama, bahwa madar al-qabul warrad itu poros, asas diterima atau ditolak suatu ucapan, suatu vonis, suatu tahdir, al-jarah wa ta'dil, itu adalah al-hujjah. Jika ditanya mana hujjahnya, tidak bisa menandakan hujjah. Disampaikan ini dan itu, maka dinilai para ulama kala itu bukan sebagai hujjah. Namun sayang, murid-murid yang ada salafi enam yang ada kala itu terbina, terdidik di atas apa? Al-hubbu wal-bughdu yang fil ashas, diletakkan di atas ashas. Ya. Qadarullah wa masyafa. Kemudian berikutnya muncul fitnah berikutnya, fitnah al-wasiqah, at-ta'ayush, ya, yang dikenal pula dengan fitnah Muhammad al-Imam. Ternyata terkuat bahasanya al-wala wal-bara, cinta dan benci para murid kala itu diletakkan kepada ashas. Sehingga ketika dikritisi, ya, ketika ashas ini merasa dihina katanya. Kenapa? Karena sebuah hujjah yang disampaikan oleh seorang alim, bimbingan yang disampaikan oleh seorang ulama. Nah, itu ternyata apa? Membangkitkan asabiyah para murid-muridnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Maka porak-poranda. Akibat apa? Ternyata manhaj, ternyata al-wala wal-bara, al-hubb wal-bughd itu diletakkan fil ashas. Ya, bukan lagi di atas al-haq, bukan lagi di atas al-kitab was-sunnah. Ala ma kana alaihi salaful ummah, bukan lagi di atas hujjah. Nah, maka jadilah kondisinya seperti itu. Waqa'u fil fitnah. Nah, mirip pula apa yang terjadi di masa fitnah Muhammad bin Hadi yang dikenal dengan fitnah Musa'afiqah. Dan ini tampaknya mau berulang atau berulang di negeri ini. Ya, ketika sebagian, kalau di sana disebut dengan masyaikh wasaya, ternyata di sini muncul dengan nama lain. Apa yang diistilahkan dengan asatidzah kibar. Nah, dan ini subhanallah satu hal yang menyedihkan. Ya, terkuak bahasanya masih terdidik, ya, para murid-murid itu di atas apa? Al-wal al-hubbu wal-bughdu fil ashas. Tidak bisa menempatkan al-hubbu wal-bughdu fillah. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini prinsip dan kaidah yang penting dalam manhaj kita, yaitu kaidah al-hubbu wal-bughdu. Kenapa Anda berpisah? Ya, kenapa Anda menjauh dari saudara Anda? Apakah itu lillah, fillah, ataukah tidak? Kenapa tadi yang sama-sama di ma'had yang sama mengajar, di sebuah ma'had yang sama kemudian dipecat? Ya, kenapa tanah wakaf atau masjid wakaf yang tadinya tiba-tiba ditarik? Ya. Apakah fillah ataukah tidak? Nah, nah ini ikhwan fiddin rahimani wa rahmukumullah. Di antara tolak ukur atau untuk mengetahui apakah itu fillah ataukah bukan fillah, bukan lillah, itu adalah adanya hujjah tadi. Nah, adanya hujjah, adanya dalil. Nah, yang ini kita dididik oleh para ulama di atas ini. Ya, Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Wa albasahullah, albasahullah.
ala libas sihhati wal afiyah. Beliau mengulang kali khusus di fitnah terakhir, yaitu fitnah al-musafiqah, bahwasanya la taqbal kalam fi ayyi ahadin, ya, kecuali harus ditegakkan di atas hujjah. Tidak boleh menerima, jangan engkau terima, ya, apabila ada seorang mencela salafiyin, nah, kecuali harus di atas hujjah. Qul hatu burhanakum. Nah. Al-qa'idah ar-rabi'ah fi raddi 'ala al-mukhalif. Kaidah yang keempat dalam membantah pihak yang menyelisihi al-haq, menyelisihi as-sunnah, menyelisihi dalil, adal mukhalif. Ya. Dan mukhalafah itu juga maratib, bertingkat-tingkat. Ada yang mukhalafah yang sampai atau menyebabkan orangnya jatuh pada kekufuran. Ada yang mukhalafah yang menyebabkan seseorang jatuh kepada bid'ah. Ada yang mukhalafah menyebabkan seseorang jatuh kepada maksiat kabirah minal kabair. Ada yang duna dalik, di bawah itu. Ya. Ini mukhalafah, dan itu dibantah. Tidak boleh mukhalafah, ya, dibiarkan. Apalagi yang berkaitan apabila mukhalafah itu bersentuhan dengan prinsip-prinsip ad-din atau bisa ditiru, ya, kalau dibiarkan bisa ditiru, nah, oleh orang lain, maka harus dibantah. Nah, karena memang agama ini tidak boleh kecuali tetap terjaga kemurniannya, sehingga tersampaikan kepada generasi yang berikutnya dengan murni dan bersih. Qala wa kathir minan nas yahunun sya'na hadzal janib. Dan banyak dari manusia yang meremehkan sisi ini. Ya, meremehkan sisi upaya untuk membantah. Membantah itu membenarkan, mengembalikan yang salah kepada yang benar. Nah, itu rad. Wa yarawnahu amalun aw amalu tafriqatin lil ummah. Dan mereka memandang ini adalah faktor penyebab perpecahan umat. Ya. Ini memang demikian, ya, Han. Banyak orang yang terbalik cara menilainya. Tolak ukurnya berbalik, apa terbalik? Cara pandangnya terbalik. Ya. Diremehkan sisi ini, rad alal mukhalif, ya, dan dianggap sebagai faktor pemecah belah umat, menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat. Li'annal ummata kama za'amu tahtaju ilal ijtima' warabbus sa'd warabbus sad'i. Karena umat dalam keyakinan mereka, dalam pangsangkaan mereka, itu butuh dipersatukan, katanya. Butuh didamaikan supaya enggak tengkar, supaya enggak selisih. Tapi mempersatukannya dengan cara yang salah. Mendamaikannya dengan cara yang salah, mestinya dipersatukan di atas hak. Ya. Sehingga yang batil harus dibersihkan. Tapi ini enggak, yang penting sudah. Yang hak, yang batil sudah. Yang penting jangan tengkar. Ini. Maka kata Syekh, naqul awalan hadzal ijtima' alladhi tu'assisuna lahu bima tu'assisun wa taq'uduna lahu bima taq'udun wa tad'una ilaihi bi syattal ibarat ahu
fi dzatillah am fi dzatil ashas. Maka menjawab ini, kerancuan berpikir tadi ini, keterbalikan cara pandang tadi, kami katakan, kata Syekh, yang pertama, bahwa persatuan yang kalian tegakkan ini tadi, ya, yang kalian ikat ini tadi, dan kalian serukan dengan syattal ibarat, berbagai macam ungkapan, berbagai macam yel-yel, semboyan-semboyan, slogan-slogan ini tadi, apakah itu persatuan itu fi dzatillah ataukah fi dzatil ashas? Sebagaimana di prinsip yang sebelumnya, yang ketiga tadi. Ya. Fa in kana fi dzatil ashas, kalau ternyata persatuan itu karena tokoh-tokoh, ya, figur-figur tertentu, fa hadza la hajata bina ilaihi. Ini persatuan yang enggak kita butuhkan. Tidak butuh kita pada persatuan seperti itu. Persatuan karena tokoh-tokoh tertentu. Karena organisasi. Karena fulan, ya, sebagai tokoh yang dikagumi. Karena mazhabnya fulan. Satu. Kamu mazhabnya sama enggak? Oh ya, sama. Satu. Kita sama berarti. Syafi'i. Oh ya, Syafi'i. Kita sama-sama Syafi'i. Ya, dan berapa banyak ya kawan, umat rusak, ya, hancur, mundur, ya, bahkan hancur berkeping-keping umat ini gara-gara hal-hal seperti ini. Ta'assub madhabi, ya, gara-gara tadi yang kita jelaskan di poin sebelumnya, persatuan, ya, loyalitas, karena apa? Tokoh-tokoh tertentu. Sebenarnya jangan dulu terjadi di antara yang sangat tampak sampai di Masjidil Haram bertahun-tahun lamanya. Sholatnya itu ditegakkan sesuai dengan madhabnya masing-masing. Dalam lima waktu, itu setiap waktunya ada empat kali sholat. Ya. Mazahir apa ini ya, kawan? Ya. Sehingga masing-masing imam itu ada makomnya. Ini makom Syafi'i. Maksudnya apa? Imam yang mazhab Syafi'i di situ ngimaminya. Di sana nanti ada maqam Hambali, maqam Maliki, maqam. Sehingga yang bermazhab Maliki mau sholat nunggu giliran dulu. Ini masih Hanafi yang sholat. Gak mau sholat di belakang Hanafi. Imamnya harus Hanafi. Mana dia? Hancur. Bertahun-tahun. Mekah baru, Mekah Madinah baru bebas. Bersih dari ini bifadlillah, kemudian bifadl al-imam al-malik Abdul Aziz al-Saud. Allah berikan taufik kepada hadal imam untuk tampil membersihkan itu. Bersih. Sehingga enggak ada. Kita alhamdulillah enggak melihat fenomena itu. Ya. Di Masjidil Haram hanya sekali salat. Bayangkan ikhwan, azan. Ya. Azan lagi. Azan lagi. Azan lagi. Sholat, sehingga didata harusnya. Kamu mazhabnya apa? Ini, kamu enggak boleh sholat sini. Nanti tunggu giliran berikutnya. Ini diantara fenomena perpecahan. Diantara fenomena apa? Persatuannya karena dzatil ashas. Maka kata Syekh, kalau seperti ini kita enggak butuh. Persatuan seperti ini kita enggak butuh. Fa innahu tastanidu usuluhu wa qawaiduhu minan nas. Baik. Fa in kana fi dzatil ashas fa hadza la hajata bina ilaihi wa in kana fi dzatillah. Ya. Kalau persatuan tadi karena tokoh-tokoh, figur-figur tertentu, maka kita enggak butuh. Dan kalau persatuannya karena Allah, fa min aina tastamiddu usuluhu wa qawaiduhu. Ya. Maka kalau persatuannya karena Allah, maka dari mana bersumber prinsip dan kaedah-kaedahnya? Fa innahu tastanidu usuluhu wa qawaiduhu minan nas. Maka sungguh prinsip dan kaedahnya itu bersandar dari nas, dalil, yaitu Alkitab was sunnah wa min ijma'is salafis salih. Ini

persatuannya fi dzatillah. Wa kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ijma' ahli al-haq wal huda min a'immati hadhil millah ala annahu la yajtami'un nas illa ala ma radiyallahu subhanahu min dinil haq. Dan kitabullah serta sunnah rasulnya serta ijma' ahlul haq dari kalangan para imam agama ini menyatakan bahwa umat manusia tidak bisa bersatu kecuali di atas prinsip yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul haq, agama yang hak. Yaitu apa? Agama yang hak, alladzi asasuhu, yang mana prinsipnya adalah dasarnya, dasar pondasi agama yang hak itu ad-da'wa ila tauhid, mengajak kepada tauhid, wasairut ta'at, dan semua ketaatan, min faraid wa mustahabbat, baik itu ketaatan yang wajib maupun ketaatan yang mustahab, wan nahyu anis syirki, dan pondasinya pula adalah larangan dari kesyirikan, wasairil ma'asi, dan berbagai maksiat berikutnya yang lainnya. Wa minha al bid'ah wal muhdatsat, di antara ma'asi itu adalah bid'ah dan muhdatsat, yang ini paling puncaknya maksiat, di bawahnya kesyirikan. Idzan ma radiyallahu jalla jalaluhu lil ibadi wal bilad wa lam yarda ghairahu yanhasir fi amrain. Jadi apa yang Allah ridai lil ibad, untuk hamba, wal bilad, dan untuk negeri, untuk bangsa, ya, yang mana Allah tidak ridha kecuali pada Allah tidak ridha pada selainnya, yan hasir fi amrain, terbatas pada dua perkara. Ini kita sedang membahas apa ya ikhwan? Persatuan fi dzatillah, bersatu karena Allah. Jadi bersatu kepada sesuatu yang Allah ridai. Nah, sesuatu yang Allah ridai, yang mana Allah tidak ridha selain ini, itu bisa disimpulkan ada dua hal. Sesuatu yang Allah ridai untuk hamba-hambanya, yang mana Allah tidak ridha selain ini, itu bisa disimpulkan ada dua hal. Al-amrul awwal, yang pertama, ikhlasuddin lillah, memurnikan agama, memurnikan amal, memurnikan ibadah lillah, untuk Allah. Wa asasuhu, dasar dari ikhlas ini tadi, tauhidullah. Thumma faraididdin al-amaliyah, dasarnya adalah tauhidullah, kemudian berbagai kewajiban agama yang bersifat amaliyah. Ini perkara pertama. Al-amru tsani, perkara kedua. At-tahdzir min kulli mughadzibillahi subhanahu wa ta'ala wa masakhitihi, memperingatkan dari semua yang menjadi sebab kemurkaan Allah dan kemarahannya. Peringatan keras, tahdzir dari segala hal yang dimurkai oleh Allah dan dibenci olehnya, menjadikan Allah murka dan marah. Wa a'zam ma yu'sallahu bihi, dan perkara terbesar yang dengannya Allah dimaksiati. Wa a'zam maghadibihi, dan perkara terbesar yang Allah murkai, asyirku billah, syirik kepada Allah. Thumma ba'da dzalik, kemudian setelahnya, setelah berarti apa? Perkara terbesar yang harus ditahdzir adalah at-tahdzir minasy syirki. Kemudian setelah itu at-tahdzir minal kabair, wasairil bid'ah wal khurafat, li'annaha tukaddiru safwil iman wa tunqisuhu. Berikutnya adalah tahdzir dari

dosa-dosa besar, tahdzir dari berbagai bid'ah dan khurafat, karena ini semua mengeruhkan kejernihan iman dan menguranginya. Sehingga kalau Anda ingin bersatu karena Allah, ingin cinta dan benci karena Allah, harus berpedoman pada dua hal ini tadi. Harus mau, harus suka, harus semangat untuk mentahdir dari berbagai bid'ah. Kalau dia enggak suka bid'ati tahdir, kita enggak bisa bersatu sama dia. Bid'ah ditahdir, dia marah, enggak ridho. Maka ini kita enggak bisa bersatu. Nah, kesyirikan ditahdir, waspada, ya, jangan suka mengagungkan kuburan, jangan minta-minta di kuburan, gak suka dia, benci dia, marah dia. Maka seperti ini kita gak bisa bersatu dengan, menunjukkan dia belum siap untuk bersatu dengan kita karena Allah. Nah, ketika kubah-kubah, ya, dari satu kuburan atau kubah-kubah di atas kuburan dibongkar, marah dia. Ini penghinaan kepada orang-orang saleh, misalnya. Ya, nah, ini menunjukkan dia apa? Tidak siap ketika kesyirikan ditahdir. Ketika fenomena-fenomena kesyirikan dibasmi. Nah, seperti itu ya, ikhwan. Sehingga apa? Kalau memang itu adalah bersatu karena Allah, maka harus seperti ini. Kalau bersatunya fi dzatil ashas, maka kata Syekh, kita enggak butuh pada persatuan seperti ini. Ini yang pertama. Wasanian. Yang kedua, antum turidun. Ya, sehingga yang pertama tadi apa? Kita katakan bahwa persatuan yang kalian tegakkan itu persatuan di atas apa? Ya, ini yang pertama. Kalau karena zatil ashas, enggak butuh. Kalau karena fi zatillah, maka harus seperti ini fi zatillah. Maka sekarang yang kedua yang kita katakan. Tsanian, antum turidun alla yaftariqul muslimun. Kamu atau kalian ingin umat atau kaum muslimin ini enggak terpecah. Kalian ingin ini? Fa idza qalu na'am, kalau mereka menjawab iya, qulna turidun ayyajtami'u 'ala madza, kalian ingin kaum muslimin bersatu di atas apa? 'Ala manhajin muayyan, apakah kamu ingin muslimin itu bersatu di atas manhaj tertentu? Al-jawabu na'am, kalau dia menjawab iya, bersatu di atas manhaj tertentu. Isma'u, maka dengarlah. Ma ja'a bihi Abdullah wa rasuluhu wa mustafahu wa khaliluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sataftariku hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Qalu man hiya? Qala al-jama'ah. Wa qad qaddamtu shay'an min al-kalam ala hadha al-hadis. Ya. Kalau kamu ingin bersatunya umat itu di atas satu manhaj tertentu, maka dengarlah sabda, ya, yang dibawa oleh hamba Allah dan Rasulnya ini. Oleh Mustafahu, pilihan hamba yang Allah pilih. Hamba yang menjadi khalil Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa mereka ya Rasulullah? Al-jama'ah. Saya telah membahas hadis ini, kata beliau. Saya telah membahas sedikit dari hadis ini. Hadza ma yardahullah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah ridai. Fa'idhan al-jama'ah wal-jama'ah. Saya kira al-jama'ah. Ingin bersatu? Ayo di atas al-jama'ah ini tadi. Wahiyya salafiyyah. والطائفة المنصورة والفرقة الناجية
kanu ala mithli ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Ini. Sehingga kalau mau di atas manhaj al-jamaah, harus al-firqatun najiyah, harus at-ta'ifal mansurah. Harus di atas jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan juga jalan para sahabatnya. Ya Allahu ayastami an-nas ala ghairi dzalik. Allah enggak mau umat bersatu selain di atas ini. Wasalisan, yang ketiga, ala tarauna ya haula al-furqan bainal haqqi wal batil. Tidakkah kalian melihat perlu ada al-furqan, pembeda, pembatas yang membedakan, yang memisahkan antara hak dengan batil. Fa in qalu la lam yuqirhum ahadun, lam yuqirhum ahadun. Kalau mereka menjawab enggak perlu ada furqan, enggak perlu ada pemisah, maka tidak ada seorang pun yang akan menyetujui jawaban ini. Li'annahu la budda min furqan bainal haqqi wal batil. Karena memang enggak mau harus ada pembisah. Harus ada pembeda antara hak dengan batil, sawa'un fil ibadat au fil muamalat au fis suluqis syakhsi bal fi kulli syai'in yajri bainan nas la budda min furqan. Baik dalam ibadah, muamalah, dalam hal suluk, cara yang ditempuh oleh masing-masing orang, bahkan dalam segala sesuatu yang terjadi di antara manusia, itu mesti harus ada furqan, pembeda. Wa in qalu na'am, kemudian kalau dia menjawab ya, setuju, harus ada pembeda. Qulna laqad farraqallahu subhanahu wa farraqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a a'immatud din wal millah ala nabdhi kulli ma khalafa manhajillahi alladhi ja'at bihi an-nabiyyun wal mursalun. Sungguh Allah telah membedakan, Allah telah memisahkan, demikian pula rasul telah memisahkan, dan ini disepakati oleh a'immatud din, para imam agama ini tadi. Apa? Ala nabzi, untuk mencampakkan, membuang segala hal yang menyelisihi manhaj Allah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Wasma'u, dengarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatin di Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sehingga semua yang menyelisihi manhaj Allah, menyelisihi agama Rasul, harus dibuang, harus dicampakkan. Sebagaimana dalam hadis ini, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari perintah kami, maka fahuwa raddun. Warraddu maknahu al-mardu, tertolak. Rad maknanya apa? Tertolak. Sehingga fahuwa raddun ay mardudun, tertolak amalan dia. Wa makana mardudan faka'annahu ghairu mawjud. Sesuatu yang tertolak itu seakan-akan tidak ada. Seperti seolah-olah sesuatu yang tidak ada. Sehingga amalan dia tidak ada. Meskipun beramal dia, berbuat dia, tapi seperti tidak ada. Tidak bernilai. Faja'alnahu haba'an mansura. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Ya. Amalan yang bikin capek dan justru mengantarkan dia kepada naran hamiyah, neraka yang sangat panas. Jadi beramal, berbuat dia, energinya terkuras, tenaganya terkuras, habis. Tapi apa nilainya? Bikin capek saja. Gak berhenti di situ. Kalau bikin capek saja selesai, enak masih. Tapi apa? Tasla naran hamiyah. Mengantarkan dia, menjatuhkan dia ke neraka yang panas. Na'udzubillah ya. Nah,
perkara bid'ah aula untuk masuk ke dalam ayat ini. Qala ahlul ilm waraddu idza udifa lil ibadah fa innahu yaqtadi fasaduha wa adamul i'tidadi biha. Kata para ulama, sesuatu yang tertolak kalau dinyatakan pada suatu ibadah, maka konsekuensinya adalah batal ibadah itu. Ya. Wa adamul i'tidadi biha, dan tidak teranggap, enggak boleh dianggap. Ya. Sehingga dia berbuat seakan-akan enggak berbuat sudah. Nah, itu kalau tertolak dikaitkan dengan apa? Ibadah. Ibadahnya tertolak. Berarti apa? Ibadah tadi batil dan dianggap tidak ada. Wa idza udhifa ilal muamalah, kalau dikaitkan dengan suatu muamalah, muamalahnya tertolak. Berarti apa? Yaqtadhi ilgha'uha, ditiadakan. Dalam bahasa kita di cancel, ya enggak jadi. Tidak terlaksana itu. Jual belinya enggak sah. Berarti apa? Enggak jadi. Nah. Wa adam nufudhiha, dan tidak boleh diterapkan. Kalau dinyatakan suatu jual beli atau suatu muamalah akad, akad nikah juga misalnya, dinyatakan tidak sah, dinyatakan tertolak. Berarti apa? Enggak boleh dilanjutkan tadi. Tsumma isma'u tsanian. Kemudian dengar yang berikutnya, yang kedua. Sayakunu aqwamun yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Hadis kedua. Kalau tadi yang diperingatkan Rasul apa? Amalannya. Sekarang orangnya. Akan ada suatu kaum yang menyampaikan hadis kepada kalian sesuatu yang belum pernah kalian dengar. Baik oleh kalian maupun ayah kalian. Yakni hadis ini enggak pernah ada disampaikan hadisnya. Padahal enggak pernah ada, enggak pernah didengar. Artinya enggak ada hadis itu. Yang dia pemalsu hadis. Ya, maka Nabi peringatkan, fa iyyakum wa iyya. Waspada kalian dari orang-orang seperti ini. Berarti apa sekarang? Yang diperingatkan oleh Nabi, orang-orangnya. Kalau tadi, perbuatannya, perilakunya, perbuatannya tertolak. Hati-hati, jangan berbuat seperti itu. Maka sekarang, orangnya, hati-hati, jauhi orang seperti ini. Thumma isma'u tsalitsan, kemudian dengar yang ketiga. Wa huwa haditsul Irbad bin Sariyah radhiyallahu an as-sahihil masyhur. Ya, hadis Irbad bin Sariyah yang sahih dan terkenal. Qala wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'idhah, mau'idhah wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Nabi menasihati kami dengan satu nasihat yang menggetarkan hati dan membuat berlinang air mata. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idhatu muwaddi'. Ya hai Rasulullah, ini seakan-akan merupakan nasihat orang yang ingin, yang hendak berpisah. Maka fa'ausina, beri kami wasiat. Ya. Wa fi riwayatin fabima ta'had ilaina. Perjanjian apa yang engkau ambil dari kami ya Rasulullah? Saking cintanya kepada Rasul. Merasa mau ditinggal oleh Rasul. Pingin terus dikasih nasihat, wasiat, perjanjian. Sebagai bentuk kesetiaan para Rasul walaupun beliau meninggal kelak. Masih setia sahabat memegang janji ini. Maka Rasul mengatakan sabda yang sudah sering kita dengar, ya, dan ini terkenal. Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi wa iyyakum muhdatsatil umur fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Jadi Nabi menunjukkan apa? Sesuatu yang bakal terjadi. Meskipun sekarang belum terjadi, namun bakal terjadi. Nabi ingatkan, barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Hati-hati. Yang hidup setelah ini akan mendapati problem ini, yaitu perselisihan yang banyak. Yang enggak mau bersatu, maunya berselisih, padahal jalannya keras. Ini maunya ngambil yang itu. Ini pendapat yang ini ngomong ini ngomong itu. Ide ini berselisih. Enggak mau mengikuti jalan yang jelas ini.
maka waspada. Dan Nabi enggak berhenti, enggak kemudian menyebutkan problem kemudian berhenti. Iya, namun diberikan jalan keluarnya, solusinya, bekal. Ya, karena para sahabat minta ini tadi, apa perjanjian apa yang engkau ambil dari kami ya Rasul? Ya kan, pegang terus ini. Maka beliau katakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Pegang teguhlah oleh kalian sunnahku. Solusi dari Nabi. Ya, sebagai bekal untuk menghadapi masa ini tadi. Masa yang akan banyak perselisihan, masa fitnah.

solusi dari Nabi. Ya, sebagai bekal untuk menghadapi masa ini tadi. Masa yang akan banyak perselisihan, masa fitnah. Maka Nabi memberi bekal, alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Dua. Berapa hal penting ya, ikhwan? Ya. Nabi enggak mencukupkan dengan sunnah beliau, tapi juga dengan sunnah para khulafanya. Dan beliau kasih sifat khulafanya dua hal penting. Dengan dua sifat penting. Ar-rasyidin al-mahdi. Sebagaimana Nabi, Allah sifati dengan sifat ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala menyifati Nabi-Nya dengan sifat ini. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Teman kalian, yang Nabi Muhammad itu, ma dhalla, bukan orang yang sesat. Sesat, hidayah. Bukan sesat, berarti hidayah. Huda, di atas hidayah. Ya, sebagaimana beliau katakan al-mahdiyin, para khulafanya sebagaimana beliau di atas hidayah, ya, juga para khulafanya di atas hidayah. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan bukan orang yang menyimpang. Ya, al-ghawa riwaya didrus, ya, rusdi ar-rasyidin. Sebagaimana Allah menyifati Nabi-Nya dengan ma wa ma ghawa, yang berarti lurus, tidak menyimpang. Ya. Beliau menyifati para khulafanya dengan ar-rasyidi. Ar-rasyidi. Nah, ar-rusydu wal huda. Ma dhalla, berarti di atas hidayah. Ini menunjukkan kamalul ilm. Kamal al-quwah al-ilmiyah. Ya. Yang berarti apa? Bersih. Kalau sempurna kuwatul ilmiyahnya, berarti bersih dari hal-hal yang menghalanginya, yaitu syubhat. Selamat dari syubhat. Ya. Warrusdu. Warrusdu. Ya. Itu berarti apa? Kamil, sempurna kuwatul iradahnya, kekuatan iradahnya. Kuwatul amal, yang berarti apa? Bersih dari asyahwat, bersih dari syahwat, sehingga tercapai, mencapai apa? Kuwatul ilmiyah. Nah, kamal kuwatul ilmiyah, sehingga seorang yang di atas hidayah, di atas ar-rusyd, dia orang yang bersih dari syahwat dan dari syubhat. Nah. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah sunnatun nabi dan sunnah para khulafanya. Wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Sebagai kinayah, berpegang teguh. Ya, benar-benar gigit, dan gigitnya enggak kayak gigi depan, tapi gigi geraham, menunjukkan kuat di dalam berpegang. Ini ya ikhwan, beberapa prinsip jika kita ingin bersatu. Bersatu ya di atas karena Allah, dan bersatu di atas manhaj yang benar. Ya, kalau kita bersatu karena Allah tadi, di atas dua prinsip penting tadi. Bersatu di atas manhaj, maka perhatikan beberapa hadis tadi. Ya. Perhatikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Kesimpulannya di atas al-jamaah. Yang kedua, tinggalkan bid'ah. Perbuatan-perbuatan bid'ah, karena itu mardud, tertolak. Yang ketiga, apa? Waspada dari para pelakunya. Waspada dari para pelakunya. Kemudian juga apa? Pegang teguh sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak cukup sunnah Rasul, juga sunnah para sahabatnya. Terkhusus para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Sampai di sini pelajaran kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan. Dan sebelum

Kita masuk ke pembahasan terkait dengan munasabah bahwa kita sekarang sudah di malam 28 Zulqa'dah, yang berarti dua malam atau tiga malam lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah, yang 10 awal Zulhijjah merupakan hari-hari yang sangat mulia. Ya, yang ini insyaallah kita semua telah mengerti dan sering mendengar karena ini berlalu setiap tahunnya. Namun banyak yang lalai, banyak yang lupa tentang keutamaan 10 Zulhijjah ini, atau 10 awal Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 ditambah 3 hari tasyrik. Nah, yang mana ini adalah hari-hari yang sangat utama, bahkan sebagian ulama memandang ini lebih, atau hari yang paling afdol, hari-hari yang paling afdol dalam satu tahun. Nah, sampai-sampai terjadi perbedaan pendapat dengan ulama, mana yang lebih afdol, 10 awal Zulhijjah ataukah 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan, mana yang lebih utama? Terjadi perbedaan pendapat dengan ulama. Yang kita biasanya di 10 akhir Ramadan semangat, ya, karena sedang puasa, ya, apalagi momennya sebentar lagi mau Lebaran, biasanya semangat-semangatnya itu. Nah, ya. Tapi lupa dengan 10 Zulhijjah ini tadi. Nah, padahal ini lebih utama. Mana yang lebih utama? Tadi kita sebutkan beda pendapat kan ulama. Ada yang merajihkan lebih utama 10 Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, ada yang memandang 10 akhir Ramadan. Dan ada pendapat yang menjamak. Menjamak bahwa untuk malam-malam harinya, 10 akhir Ramadan lebih utama. Untuk malam-malam harinya. Ya. Untuk siang harinya, maka 10 awal Zulhijjah lebih utama. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, jangan lupa kita benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk mengisi hari-hari tersebut dengan amal-amal saleh. Ya, baik salat, puasa, naam, zikir, tilawatul Quran, juga talabul ilm, ya, dan berbagai macam amal ibadah yang lainnya. Bahkan sampai disebutkan lebih tidak ada yang melebihi keutamaannya, hatta al-jihad fisabilillah. Bahkan jihad fisabilillah sekalipun. Ya. Kecuali orang yang berangkat dengan berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali. Itu saja yang bisa melebihinya. Amal itu saja yang bisa melebihi keutamaan 10 pertama Zulhijjah. Di samping yang perlu juga diingatkan tentang momen Idul Adha ini, Idul Qurban, maka ikhwah juga jangan lupa untuk selalu bersemangat untuk berudhiyah, melaksanakan ibadah udhiyah, yang ini salah satu syiar Islam yang besar. Para ulama juga berbeda pendapat apa hukumnya. Nah, ada yang pendapat itu adalah wajib fardu, ada yang berpendapat itu mustahab, namun sunnahnya, yakni mustahab, yakni sunnah, namun sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, tidak harus dengan nilai hewan kurban yang mahal, tapi yang terpenting sudah bisa mencapai hewan kurban yang layak, maka kita berarti sudah terpenuhi syarat kemampuan. Ya, tidak harus membeli yang paling bagus, ya, yang paling besar misalnya, tapi sudah bisa membeli hewan kurban yang layak, memenuhi syarat hewan kurban, maka itu sudah terpenuhi syarat al-istita'ah, yang berarti terkenai kewajiban atau terkenai syariat sunnah melaksanakan.

0: akan ibadah kurban. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan pada kita semua bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Ya, yang ini merupakan ibadah yang besar pula. Ya, syiar tauhid yang sangat besar. Nah, dan sebagian saudara-saudara kita di tahun ini juga berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji yang agung dan mulia ini, yang itu merupakan syiar Islam, syiar tauhid sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita melanjutkan kajian kita. Kita pada telah masuk pada al-qaidah ar-rabi'ah fir raddi 'alal mukhalif, bahwa salah satu kaidah al-qawaid as-salafiyah adalah ar-rad 'alal mukhalif, membantah pihak yang menyelisihi atau yang menentang. Ya, ini salah satu prinsip, salah satu kaidah penting demi menjaga kemurnian agama, kemurnian syariat. Kita telah baca sebagian keterangan Syekh di sini pada pertemuan yang lalu. Ya, dan ini prinsip ini sangat penting di tengah upaya untuk mempersatukan umat. Ya, agar persatuan itu benar-benar di atas al-haq. Ya, jangan sampai persatuan itu bersatu, asal berkumpul, yang ternyata di situ masih ada kebatilan. Ya. Atau yang dikenal dengan persatuan ala ikhwanul muslimin. Ya. Persatuan ala ikhwanul muslimin, yang penting kumpul, semua unsur bersatu katanya. Ya. Menyatukan semua elemen kaum muslimin demi tujuan mereka yang tak lain merupakan tujuan politik. Nah, maka tidak demikian. Al-ijtima', ya, yang syar'i, ijtima' salafi adalah ijtima' yang ditegakkan di atas al-haq. Karena itu beliau menyebutkan beberapa poin. Ya, dalam bahasan ini, Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah menyebutkan beberapa poin penting. Yang pertama, bahwasanya ijtima' itu apakah fi dzatillah ataukah fi dzatil ashas? Ya. Karena Allah ataukah karena person-person, tokoh-tokoh, individu-individu? Ya. Yang ini banyak ya ikhwan pada kelompok-kelompok hizbiyyin. Ya. Kelompok-kelompok atau firaq ad-dallah sejak masa lalu. Nah. Sehingga penamaannya pun kelompok-kelompok itu ada yang memang dinamakan sesuai dengan orangnya atau sesuai dengan pemikirannya. Ya. Al-Jahmiyah sesuai dengan pendirinya, yaitu Al-Jahm bin Safwan yang pertama kali menjetuskan idenya. Ya. Ada Al-Maturidiyah. Ya, ada Asy'ariyah, nah, ada Zaidiyah, macam-macam, Ismailiyah. Ya. Sehingga memang mereka al-firqah, mereka hizbiyah, karena memiliki loyalitas, memiliki prinsip persatuan yang ditegakkan pada dzatil ashas. Ya. Atau pemikiran-pemikirannya, Mu'tazilah, ya, Qadariyah. Nah. Dan seterusnya. Hingga hari ini. Ya. Para ulama menyebutnya sebagai Qutbiyah. Orang-orang yang mendasarkan prinsip wala wal bara'nya, persatuannya di atas pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb. Ya. Sayyid Qutb atau Banna'iyah. Hasanul Banna. Yang lebih dikenal dengan kelompoknya Ikhwanul Muslimin. Al-Ikhwan Al-Muslimun. Nah. Nah, ini semua kata Syekh, kalau persatuan yang seperti ini, maka fahadza la hajata bina ilaih, kita enggak membutuhkannya sama sekali. Ya. Ini poin pertama yang beliau sebutkan. Kemudian yang kedua yang beliau sebutkan, jika memang kalian ingin bersatu, maka persatuan itu di atas manhaj yang bagaimana? Ya. Di atas manhaj yang bagaimana? Maka beliau tegaskan bahwa persatuan itu harus di atas manhaj nubuwah. Ya, beliau ingatkan dengan hadis iftiraqul ummah. Ya, yang Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan satu kelompok yang selamat yaitu al-jama'ah. Al-jama'ah. Ya, yang inilah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ketiga yang beliau sebutkan adalah harus ada al-furqan. Pembeda. Bainal haqqi wal batil. Bainal haqq wal batil. Harus ada garis pemisah antara al-haq dengan al-batil. Nah, kemudian beliau sebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan hal ini. Hadis pertama yang beliau sebutkan adalah hadis man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya. Kemudian hadis sayakunu aqwamun yuhadithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Dan yang ketiga hadis al-Irbad bin Sariyah usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi. Naam. Ila akhir al-hadis. Itu yang disebutkan oleh beliau dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, tanpa kita panjang lebar membahasnya lagi karena memang sudah dibahas, bisa dimurojaah kembali pada rekaman yang sudah ada. Kemudian kita lanjutkan setelah itu Syekh mengatakan hadza ba'dun min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya mujtami'atun 'alal qada' bi annahu la yasluhu an la yasluhu an-nas wa yajma' bi annahu la yuslihu an-nasa wa yajma' syattatihim illa ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian sunnah nabi. Yang beliau sebutkan tadi mulai hadis apa? Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis. Kemudian hadis naam iya fa iyyakum wa iyyahum. Ya, hadis alaikum bi sunnati. Ini semua sebagian hadis sunnatun nabi, yakni hadis-hadis nabi, wa hiya mujtami'ah, yang semuanya itu sama sepakat alal qada', untuk menetapkan bahwa tidak akan bisa memperbaiki kondisi umat dan tidak bisa mempersatukan mereka illa ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali beritiba' kepada nabi. Sehingga tidak ada yang bisa memperbaiki umat dan tidak ada yang bisa mempersatukan umat kecuali ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yazidu hadza wuduhan, dan yang akan menambah jelas permasalahan ini adalah ma rawahu Ahmad wa Muslim an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, yang menambah jelas permasalahan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha al-hadith. Bahwa tidak ada seorang nabi pun qabli, sebelumku, tidaklah seorang nabi pun qabli sebelumku kecuali kana haqqan alaih, kecuali wajib atasnya untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui. Lahum, untuk umatnya tersebut. Ya'lamuhu, yang dia ketahui ilmunya. Ya, ini Nabi dari mana ilmunya? Langsung dari wahyu. Ilmunya Nabi langsung dari wahyu. Ini wajib atas setiap Nabi menunjukkan kebaikan yang ada pada ilmu sang Nabi ini kepada umatnya. Wajib. Wa yunzirahum, dan wajib pula memperingatkan umatnya syarra ma ya'lamuhu lahum, kejelekan yang ada pada ilmunya untuk umatnya tersebut. Memperingatkan kejelekan untuk umatnya. Ya. Dan dari sini Al-Allamah Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah memberikan satu faedah penting, bahwa di sini apa? Nabi mengatakan lam yakun nabiyyun, tidak seorang nabi pun kecuali wajib menyampaikan ini. Iya, berarti nabi itu wajib menyampaikan. Nah, di sini ada satu tanbih penting terhadap definisi yang dikenal, yaitu bahwa nabi itu seorang pria yang diberi wahyu dan tidak wajib untuk menyampaikan. Kalau rasul wajib menyampaikan, maka ini disebut sebagai apa? Titik pemisah atau pembeda antara nabi dengan rasul. Maka ini tidak demikian. Hadis ini justru membantah pembedaan tadi, bahwa baik nabi maupun rasul sama-sama wajib. Nah. Kalau begitu, apa bedanya antara nabi dengan rasul? Nah. Maka yang terbaik dalam menjelaskan hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau An-Nubuwat. Dalam kitab beliau An-Nubuwat, yang kesimpulannya adalah bahwa nabi itu apabila diutus kepada mukhalif, kepada kaum yang menentang, ya, menentang syariat nabi sebelumnya, maka yang diutus itu adalah rasul berarti. Kalau diutus kepada kaum yang ghair mukhalif, tidak menentang, ya, tidak menentang syariat nabi sebelumnya, maka yang diutus itu disebut nabi. Nah, dua-duanya, baik nabi maupun rasul, sama-sama berkewajiban menyampaikan wahyu yang diturunkan kepadanya. Ya, sehingga pembedanya adalah apakah diutus kepada mukhalif ataukah tidak. Apa makna mukhalif? Kaum yang menentang. Ya, kaum yang menentang, yang kufur. Baik, kemudian lanjutan hadis ini, dan sesungguhnya umat kalian ini dijadikan afiyatuha, penjagaannya, fi awwaliha, pada generasi awalnya, dan akhir umat ini akan ditimpa oleh bala dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Ya. Sehingga afiyatu hadhil ummah, penjagaan terhadap umat ini Allah jadikan di generasi awalnya. Adapun generasi akhirnya, mereka akan ditimpa oleh bala dan akan ditimpa pula oleh perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Yakni perkara-perkara, kenapa diingkari? Karena tidak dikenal di generasi awal. Qala Syekh Ubaid Al-Jabir rahimahullah, wa hadzal hadis ya bunai misdaqun lima rawahu al-Imam Malik rahimahullah. Hadis ini sebagai bukti, ya, terhadap ucapan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Qala kana Wahab bin Kaisan yaq'udu ilaina wa la yaqumu abadan hatta yaqulu aw hatta yaqula lana i'lamu annahu la yasluhu akhiru hadzal amr illa ma aslaha awwalaha. Atau dibaca juga i'lamu annahu la yasluhu. yuslihu akhira hadzal amr. Itu kalau dibaca yuslihu, maka yuslihu akhira hadzal amr. Atau kalau dibaca yasluhu, berarti la yasluhu akhiru akhiru hadzal amr. Ketahuilah bahwa tidak akan bisa baik ya, akhir urusan ini, yakni urusan umat ini, kecuali apa yang telah membuat baik awalnya, yakni generasi awalnya. Urusan akhir umat ini, yakni generasi akhirnya, tidak akan bisa baik, atau tidak akan membuat baik urusan generasi akhir umat ini, kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya. Ya. Qala Ashhab, qultu li Malik, yuridu madza? Kata Ashhab, ya, muridnya Imam Malik, aku bertanya kepada Imam Malik, apa yang dimaukan dengan ini? Qala yurid badi'il Islam. Maksudnya adalah generasi awal Islam. Aw qala yuridu taqwa. Atau yang dimaukan adalah taqwa. Nah. Sehingga artinya apa? Taqwa yang ada di generasi awal itu, itulah yang bisa memperbaiki generasi akhir umat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Sehingga apa? Acuan utamanya adalah as-sadrul awwal min hadhil ummah. Generasi awal umat ini. Yang disebut dengan apa? As-salafus salih. Itu yang akan membuat baik akhir umat ini. Ya. Sehingga hadis ini menguatkan hadis-hadis sebelumnya. Bahwa harus mengacu kepada ittiba'. Al-ittiba', ya, harus mengacu kepada sunnah. Ya, sunnah di sini, sunnah Rasul, wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Nah, waqad tawatara. Nah, ucapan ini tadi ya, ikhwan, diriwayatkan dari Wahab bin Kaisan. Nah, diriwayatkan pula dari Al-Imam Malik sendiri, dari ucapan Al-Imam Malik itu sendiri. Naam. Wa qad tawatara an-naqlu an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ala raddi al-mukhalafah wa illam takun bid'iyah. Nah, berarti apa ya ikhwan yang di sini Syekh ingin menegaskan bahwa apabila kita ingin bersatu, apabila kita ingin baik, apabila kita ingin benar, maka harus kembali kepada prinsip ini, yaitu generasi awal. Nah, kaitannya dengan kaidah yang keempat ini, apa yang ada pada prinsip generasi awal yaitu ar-raddu 'alal mukhalif. Tidak dibiarkan adanya satu kesalahan, satu penyimpangan dalam agama ini. Tidak dibiarkan. Makanya beliau sebutkan di sini sekarang, dan telah mutawatir penukilan dari ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantah al-mukhalafah. Tidak dibiarkan terjadinya kesalahan, penyelisihan, kekeliruan, ya, ala raddil mukhalafah wa illam takun bid'iyah, walaupun itu bukan bid'ah. Kesalahan itu belum sampai kepada bid'ah, namun kalau itu merupakan kesalahan harus dijelaskan, harus dibantah, tentunya dengan kadar bantahan yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Ya, membantah bid'ah atau membantah satu kesalahan yang enggak sampai kepada bid'ah tidak sama dengan membantah bid'ah, kan gitu. Membantah kesalahan yang telah sampai kepada kekufuran tidak sama dengan membantah kesalahan yang hanya masih pada tingkatan bid'ah. Tapi apa? Selama itu merupakan kesalahan, tetap sebuah kesalahan dan harus dijelaskan dan didudukkan sesuai dengan proporsi tingkat kesalahannya. Karena kesalahan itu mutafawit, bertingkat-tingkat. Ya, tidak sama, sehingga masing-masing harus disikapi, harus ditempatkan sesuai dengan porsinya. Ya, bantah kesalahan yang biasa saja, kesalahan fikih misalnya, jangan disamakan seperti membantah kekufuran. Ya. Hagadha ya ikhwan. Nah, kenapa sebuah kesalahan itu harus dijelaskan walaupun tidak sampai kepada bid'ah? Ya, demi menjaga kemurnian agama ini. Ya, demi menjaga kemurnian agama ini. Dan memang demikianlah kita diperintah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa ana dzakirun laka ba'dha ma shahha anhum radhiyallahu anhum wa utbi'uhu bi ba'dhi aqwalin man ba'dahum. Bi aqwali man ba'dahum. Dan aku akan sebutkan untukmu sebagian riwayat yang sahih dari mereka, yakni dari para sahabat radhiyallahu anhum, dan aku akan ikuti pula dengan sebagian ucapan ulama setelah mereka, para a'immah setelah para sahabat. Fahada al-Faruq radhiyallahu an, inilah al-Faruq, yakni siapa al-Faruq radhiyallahu an? Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yaqul iyyakum wa ashabar ra'yi fa innahum a'da'us sunan a'yathumul ahadith ay yahfazuha faqalu birra'yi fadallu wa adallu. Hati-hati, waspada dari kalian dari ashabur ra'yi, orang-orang yang mengedepankan ra'yunya, pendapatnya, idenya, pemikirannya. Nah, dan ini muncul ya, Ikhwan, ternyata. Ya, orang-orang yang lebih mengedepankan pemikirannya. Merasa pinter. Minteri nas, minteri dalil. Ya. Sehingga muncul khawarij yang merasa lebih pinter, lebih ngerti tentang siapa itu, apa itu kufur dan kekafiran. Ya. Sehingga berani lancang menafsiri ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ya. Maka di sini barang siapa yang enggak berhukum, berarti dia kafir. Keluar dari Islam. Padahal sahabat masih ada. Kala itu. Ini muncul orang-orang yang bukan sahabat. Nah, menafsirkan ayat ini sebagai kufur akbar secara total, semuanya, pokoknya yang enggak berhukum dengan hukum Allah. Pasti dia kafir dengan kekufuran yang keluar dari agama. Ya. Sahabur ra'i. Dengan idenya, dengan pemikirannya. Yang tafsir ini sama sekali enggak didukung dan enggak dibenarkan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ya ikhwan, ini pelajaran penting bagi kita. Hati-hati. Jangan merasa lebih pinter atau bisa memahami, menafsiri, apalagi menerapkan sebuah dalil, ya, tanpa kita merujuk kepada ma kana alaihi salafus salih. Tanpa kita merujuk kepada apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Tanpa kita merujuk kepada para ulama yang mengerti, ya, lebih bisa memahami dalil-dalil tersebut. Nah, demikian pula Qadariyah ya ikhwan. Berani, ya, oh, kan di ayat enggak ada itu. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tidak ada takdir. Tidak ada takdir. Hanya disebutkan iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul saja. Tidak ada. Di ayat lainnya juga tidak ada. Rentetannya mesti sampai pada yaumil akhir. Tidak ada. Berarti takdir bukan rukun iman. Ya. Bukan rukun iman. Berani lancang seperti itu. Padahal para sahabat, akidahnya apa? Imannya apa? Beriman kepada takdir. Ini berani. Ashabur ra'yi dengan ra'yunya. Makanya ketika dilaporkan kepada sahabat Abdullah bin Umar, apa? Beliau berhujah dengan apa dalam membantah mereka? Langsung berhujah dengan hadis. Ya. Bahwa Nabi, yaitu hadis Jibril, bahwa Nabi menjawab apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Langsung. Hadza huwa fahmun Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza sunnah. Ya. Demikian pula kelompok-kelompok yang lainnya. Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah. Ya'tazil. Mereka disebut Mu'tazilah dari perbuatannya. Awal itu i'tizal. Ya'tazil. Majlisnya Al-Hasanul Basri. Yang beliau adalah imam min a'immati sunnah. Yang berarti mereka bukan hanya menjauh atau menghindar atau nyempal dari majlisnya Al-Hasan al-Basri seorang, namun memang dia, mereka menyempal dari barisan atau manhaj ahli sunnatil jamaah dengan pemahaman baru yang ada pada mereka. Nah, terus demikian ya ikhwan, maka diingatkan Al-Faruq Amirul Mukminin radhiyallahu an mengingatkan kita iyyakum wa ashabar ra'i. Nah, fa innahum a'da'us sunan. Karena mereka itu a'da'us sunan. Musuh-musuhnya sunnah. Ya. A'yadhumul ahadith. Ayyahfadhuha. Mereka itu dibikin capek oleh hadis-hadis. Capek untuk menghafalnya. Tidak mau mereka. Untuk berdalil, untuk berhujjah, untuk bersandar dengan hadis-hadis. Langsung. Berani apa? Memakai ro'yunya. Langsung memakai ro'yunya. Sehingga mereka enggak mau capek-capek mengambil riwayat. Ya. Meneliti hadis. Hadisnya sahih apa tidak. Kalau sahih maka dihafal. Ini bikin mereka capek. Nah. Faqalu birra'i. Akhirnya mereka berpendapat dengan ro'yunya. Lebih mengedepankan ro'yunya. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Sesat pada dirinya sendiri dan adallu menyesatkan orang lain. Nah, di sini terdapat rad alal mukhalif. Ya, faedah penting bantahan kepada al mukhalif. Siapa al mukhalif di sini? Ashabur ra'i. Orang-orang yang mengedepankan ra'yunya. Ya. Di atas dalil, di atas sunnah. Nah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wallahi ma adhunnu anna ahadan ahabbu ila syaitan halakan minni al-yawm. Faqila wa kaif? Qala tahdutsu al-bid'atu fil masyriq أو المغرب فيحملها الرجل إلي فإذا حملها إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, demi Allah aku tidak mengira bahwa ada seseorang yang lebih disukai oleh syaitan untuk binasa dibandingkan aku. Aku yang lebih disukai oleh syaitan untuk binasa pada hari ini. Nah. Faqila wa kaif? Gimana itu? Kok bisa? Engkau mengira demikian? Syaitan lebih paling mengharapkan kematianmu itu. Lebih suka untuk engkau mati. Ya. Qala, maka beliau menjawab. Terjadi bid'ah di timur ataupun di barat. Ya. Kemudian itu disampaikan kepadaku. Ada seseorang yang menyampaikannya kepadaku. Menyampaikan bid'ah-bid'ah itu. Maka apabila itu disampaikan kepadaku, maka aku akan hancurkan bid'ah itu dengan sunnah. Aku bantah dengan sunnah. Maka tertolaklah. Ya. Tertolaklah bid'ah itu kepadanya. ini juga apa ya ikhwan? Bahwasanya di antara prinsip dan kaedah yang ada di tengah-tengah para sahabat adalah menolak bid'ah, menolak atau membantah kebid'ahan. Perhatikan sampai-sampai apa? Seperti ini. Sahabat Abdullah bin Abbas sangat dibenci oleh syaitan. Ya, sangat dibenci oleh syaitan. Kenapa? Karena beliau tidak saat terjadi satu bid'ah pun yang sampai kepada beliau kecuali pasti beliau bantah. Nah, pasti beliau tolak. Nah. Ya, sehingga ini menunjukkan kepada kita apa? Ar-raddu 'alal mukhalif. Nah, wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Beritiba'lah kalian dan jangan membuat bid'ah. Sungguh kalian telah dicukupi oleh para sahabat. Sahabat yang mengerti adillah, sahabat yang menyampaikan mengemban amanah wahyu ini. Dan para sahabat telah menjelaskan agama ini. Ya, maka ittabi'u, ikuti kalian. Beritiba'lah kalian dan jangan membuat bid'ah. Ya. Nah, ini pun juga terdapat apa prinsip ar-raddu 'alal mukhalif. Ya. Beliau melarang, mencegah, wala tabtadi'u, jangan kalian membuat bid'ah. Ya. Dan kita ingat bagaimana sikap-sikap sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, di antaranya tatkala terjadi apa? Kebid'ahan yang dilakukan oleh di Kufah, yang terjadi di Kufah, salah satu masjid jami' di Kufah. Nah, yaitu bid'ah yang dilakukan dalam bentuk zikir jama'i, zikir secara berjamaah. Ya. Yang sebagian sahabat tidak berani mengingkarinya. Karena itu perbuatan bagus, zikir, kaif mau diingkari. Ketika ada yang bersama-sama berzikir, sabbihu mi'ah, bertasbihlah mi'ah, pakai haso. Ya, dihitung pakai haso. Ada zikir ya, akhi. Kaif. Ya. Itu dilaporkan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Nah, kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang aku mengira itu bagus, baik. Tapi gimana pendapat anda wahai sahabat Abdullah bin Mas'ud? Maka Abdullah bin Mas'ud pun mengingkari perbuatan itu dengan keras. Ya. Yang ketika beliau di mereka menyanggah, ya, menyanggah bin Mas'ud. Bagaimana ini engkau ingkari wahai bin Mas'ud sementara ini kami meniatkannya dengan apa? Niat baik. Berniat baik dengan amal ini. Kemudian beliau bantah. Ya, kam min muridin lil khair lam yusibu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, meniatkan kebaikan, namun dia tidak sampai kepada kebaikan itu. Karena jalannya salah. Caranya salah. Niatnya baik. Ingin sampai kepada kebaikan itu. Namun, dia menempuh jalan yang salah sehingga tidak sampai kepada kebaikan tersebut. Nah, ya, yang ternyata apa? Gak terima ketika dinasehati dengan nasihat itu. Gak terima ketika diingkari. Ya, diluruskan oleh sang sahabat ini tadi. Maka orang-orang ini ternyata apa? Ketika fitnah Nahrawan, fitnahnya Khawarij pecah. Di mana Amirul Mukminin memerangi kaum Khawarij di negeri Nahrawan. Ternyata di barisan Nahrawan itu, di barisan para Khawarij ini tadi, terlihat orang-orang ini tadi. Ya. Menurut ya, ikhwan, ketika apa? Sebuah hawa nafsu itu berkembang, berkembang, berkembang. Bid'ahnya kelihatan remeh dia. Ya. Artinya bid'ahnya sebatas amaliyah. Nah, namun ternyata apa? Hawa nafsu menyeret mereka terus semakin besar, semakin besar. Sehingga sampai pada apa? Bid'ah dalam bentuk i'tiqadiyah, manhajiyah. Nah, wa qala Syabi rahimahullah iyyakum wal muqayasah awalladzi nafsi biyadihi la in akhadtum bil qiyas la tuhillunnal harama wala tuharrimunnal halala fama balaghakum amman hafizah min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fakhudhu bih aw qala fahfazuhu. Asy-Sya'bi, beliau adalah di antara murid-murid besar sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga ini sudah dari generasi kalangan generasi tabi'in. Kalau tadi mari sahabat, dia sebutkan tiga dari para sahabat. Siapa? Umar bin Khattab, Ibn Abbas, kemudian Ibn Mas'ud radhiyallahu anhum. Maka sekarang berikutnya berpindah ke generasi berikutnya, yaitu para a'immatut tabi'in. Iyakum wal muqayasah. Waspada kalian dari qiyas, mengambil qiyas. Nah, ini qiyas yang tidak didukung oleh nas, qiyas yang menyelisih nas. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, apabila kalian mengambil qiyas, maka pasti kalian akan menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Ini akibatnya. Nah, karena jelas-jelas menyelisih nas. Fama balaghum, maka apa yang sampai kepada kalian dari orang-orang yang menghafal, yaitu dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu bih, maka ambillah. Ya. Atau fahfazuhu, atau hafalkanlah itu, jaga itu. Hafal di sini bukan hanya hafal dalam makna menghafal lafadznya saja, tapi jagalah juga amalannya. Ya. Tayyib ya ikhwan, waktu yang sudah masuk waktu isya. Nah, sebelum ditutup, barangkali ada mau disampaikan, dipersilakan. Mau ditanyakan, monggo, fadl. Nah.
1: Ini juga merupakan sesuatu yang penting. Kemudian

0: yang melakukan secara ini.
1: Nah, ya akhwan, ar-raddu 'ala al-mukhalif. Ya. Itu termasuk bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ya. Termasuk bagian dari ad-da'wah ila Allah Ta'ala yang itu tidak lepas dari prinsip yang telah Allah sebutkan, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Yaitu harus dilakukan di atas basirah, di atas ilmu. Ilmu yang yakin, yang benar, yang pasti. Nah, makanya disebutkan para ulama tentang makna al-basirah itu al-ilmu wal-yakin. Sehingga harus di atas ilmu sehingga, dan di atas yakin. Maka pelakunya itu harus berilmu, harus berjalan di atas yakin. Tidak boleh dia, kalau dia jahil, nah, kalau dia bodoh, tidak boleh masuk ke arena ini. Arena dakwah ila Allah, arena al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Nah, demikian pula tidak lepas dari prinsip yang Allah sebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Ya, al-hikmah itu luas pengertiannya, yang kesimpulannya adalah wad'ul umur fi mawadhi'iha. Meletakkan semua perkara tepat pada tempatnya. Ya. Sehingga dia tahu cara apa, ya, ungkapan yang bagaimana di dalam mengingkari kemungkaran itu, dia tahu bisa menempatkannya. Bagaimana dia bisa tahu? Ya, kembali kepada ilmu tadi. Ya, kembali dia pada ilmu tadi. Karenanya tidak ada hikmah kecuali harus di atas basirah. Nah, dan dengan hikmah kemudian apa? Wal mau'izatil hasanah, mau'izah yang baik. Nah, mau'izah yang baik. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah namun dengan cara yang terbaik. Debat yang terbaik itu debat yang bersifat ilmu. Iya. Bersifat ilmu. Ini yang dikatakan ilmiah. Ya. Apa itu ilmiah? Ilmiah itu bersifat keilmuan. Berdasarkan ilmu. Tidak hanya berdasarkan kemampuan ngomong. Iya. Kuat-kuatan ngomong, ya, kereng-kerengan ngomong, enggak, tapi ilmu. Sehingga ketika dia bicara, di atas ilmu. Nah, mematahkan suatu argumentasi, enggak mau ngomong-ngomong, enggak, tapi dengan ilmu dia. Dengan ilmu. Bisa jadi dia memang orang enggak bisa ngomong, bisa jadi. Kalah ngomong, tapi karena di atas ilmu, hujahnya enggak akan terpatahkan ini. Ya, hujahnya enggak akan terpatahkan. Seperti itu. Nah, juga tidak lepas dari prinsip yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ma kana rifqu fi syai'in illa zana wa ma yunza an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali pasti akan menghiasinya, menjadikannya lebih indah. Dan tidaklah kelembutan itu diambil, tercabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya jelek. Nah, termasuk al-amru bil ma'ruf wa nahy al munkar ini sangat butuh kepada ar-rifqu. Bahkan hadza wal asl. Itulah asalnya al-amru bil ma'ruf wa nahy al munkar itu dilakukan dengan ar-rifq. Bagaimana tidak sementara Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, ketika diutus kepada raja yang paling zalim sekalipun, bukan hanya zalim, paling jahat, paling kafir, ya, itu masih Allah perintahkan dengan apa? Ucapan yang lembut. Nah, berucap dengan ucapan yang lembut. Nah, padahal ini jahat dan apa? Urusannya kalau ngomong kepada Fir'aun itu punya bala tentara, ya, punya algojo-algojo, punya tukang sihir, namun masih diperintahkan untuk lembut. Nah, bagaimana kalau orang yang di bawah Fir'aun tingkatannya, ya, yang apalagi masih Muslim, ya, masih mukmin, atau bahkan sesama apa, sesama warga sama ini, maka sangat perlu untuk qaulan layyinan, ucapan yang lembut, cara yang lembut. Dan kelembutan ini tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan mempunyai jelek. Amar ma'ruf nahi mungkar, kalau enggak disertai dengan arifku, pasti akan menimbulkan sesuatu yang jelek, menjadi jelek. Karena itu Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa hal penting terkait ingkar mungkar. Ya, ingkar mungkar itu yang pertama harus menyebabkan hilangnya kemungkaran itu. Ya, hilangnya kemungkaran tersebut. Ini martabah yang tertinggi. Yang kedua, kalau tidak hilang total, itu menghilangkan sebagian besarnya. Sehingga kemungkaran tadi kalau itu enggak hilang tapi berkurang. Ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, kalau kemungkaran tersebut diingkari tapi menimbulkan kemungkaran yang lain, sama, 50-50. Ya. Ini tingkatan ketiga. Tingkatan yang keempat, ya, kemungkaran diingkari justru menimbulkan kemungkaran lain yang jauh lebih besar atau lebih besar daripada kemungkaran yang dia ingkari tadi. Ini tingkatan yang keempat yang terjelek. Ya. Maka kalau yang pertama dan kedua ini silahkan dilakukan. Ya, silahkan dilakukan. Yang ketiga itu mahalul ijtihad. Ya. Tentunya oleh orang-orang yang ahli dan berhak untuk berijtihad untuk melakukan pengingkaran atau tidak. Ketika apa? Ingkar mungkar hasilnya sama. Nah, ini mahalul ijtihad. Adapun yang keempat, maka tidak disyariatkan. Ya, bahkan haram untuk dilakukan. Kalau mengingkari kemungkaran justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Dan terkadang ya ikhwah, kemungkaran yang besar itu muncul apabila cara kita, ya, yang kita tempuh itu salah atau tidak tepat. Sehingga apa? Satu masalah kecil, inginnya karena kita bersemangat dengan niat yang baik, ya, melakukan ingkar mungkar tadi, ternyata apa? Tidak disertai dengan cara yang benar, akhirnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi radhiyallahu an, kam min muridinil khair la yusibu. Berapa banyak orang yang menginginkan, meniatkan kebaikan namun enggak sampai dia. Dia inginnya kemungkaran itu hilang namun enggak sampai ke situ. Akhirnya apa? Justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Satu orang misalnya celananya musbil ketika sholat, contoh ya. Nah, dia ingkari. Bagus, niatnya bagus. Dan dia sudah masuk ke amal ini, ingkaran. Tapi apa? Dia caranya salah, kasar, kaku. Ya. Akhirnya apa? Orangnya tadi melawan. Wah, dia bantah lagi. Wah, berarti ini kesempatan. Jidal billati hiya ahsan katanya. Bukan lagi jidal. Lupa dengan billati hiya ahsannya. Wah, sengkel-engkelan. Rami di masjid misalnya. Atau rami di depan masjid atau di jalan. Atau di. Akhirnya apa? Satu kemungkaran tadi. Bukannya hilang. Orangnya malah enggak mau diingkari. Mempertahankannya. Justru apa? Dakwah yang dicaci maki. Kenapa dianggap? Ini orang ini padahal dia biasa, enggak ada kan, bukan ustaz, bukan siapa. Ya, tapi karena dia tahu, orang ini tahu ini seorang salafi misalnya, wah, salafinya yang kena. Ya, berarti jamaah masjid itu yang kebetulan salafiin banyak di situ, wah, dicaci maki. Iya. Langsung sudah keluar ini anunya. Wah, berarti itu Wahabi, emang ya gitu itu sudah Wahabi. Ya. Ini ikhwan, apa salah itu apa? Karena dia tidak pandai, tidak tepat. Nah, apa? Kenapa enggak tepat? Enggak ngerti hikmah, enggak pakai hikmah. Akibat apa? Basirahnya enggak ada, jahil dia. Dianggap yang kayak gini boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Nah, dia enggak mempertimbangkan. Ternyata apa? Akhirnya apa? Gara-gara itu lapor ke desa, lapor ke ini situ, taklim enggak boleh. Iya. Taklim enggak boleh. Masalah ini. Masalah seperti ini. Coba kalau seandainya dia bisa lembut, bisa kalem. Padahal apa? Orang ini tadi ada masalah penting yang harus dia lebih harus tahu lebih dulu. Yaitu apa? Tauhid. Misalnya. Gara-gara perbuatan dia yang mestinya dakwah itu bisa sampai dengan pelan, dengan lembut. Sehingga dakwah akidah, dakwah tauhid bisa sampai kepada dia. Akhirnya terhalang. Bukan hanya terhalang dari orang ini saja. Terhalang dari masyarakat semuanya. Karena tadi sudah enggak boleh ada pengajian, ada taklim di masjid tersebut. Nah, kan? Hanya sekedar dia ingin apa? Satu masalah mengingkari isbal. Bagus. Isbal harus diingkari. Tapi coba. Gara-gara dia tadi enggak hikmah. Menimbulkan mafsadah yang besar. Ya, menimbulkan resiko yang besar. Nah ini ya, ikhwan, yang patut kita pertimbangkan. Ya. Kalau seandainya kita bisa lembut, bisa hikmah, bisa dengan ucapan yang layyin, maka insya Allah akan justru menjadikan dia tertarik kepada sunnah,

ikhwan, yang patut kita pertimbangkan. Ya. Kalau seandainya kita bisa lembut, bisa hikmah, bisa dengan ucapan yang layyin, maka insya Allah akan justru menjadikan dia tertarik kepada sunnah dan justru menjadi pintu masuk bagi dakwah yang lebih besar, yaitu dakwah tauhid. Dia harus mengenal tauhid. Ya, dia harus menjauh dari syirik, meninggalkan kesyirikan, melepaskan diri dari kesyirikan. Nah, ini contoh apabila kita tidak bisa tepat dalam ingkar mungkar atau tidak tepat dalam meletakkan prinsip, dalam menerapkan prinsip ar-raddu 'alal mukhalif. Karena itu para ulama menimbang siapa yang dibantah, jenis kesalahan apa ini? Ya, yang kita sebutkan tadi bahwa al-mukhalafa itu mutafawitun. Karenanya di antara hikmah para anbiya dan para rasul, apa prioritas dakwah utamanya? Nanti akan juga akan beliau sebutkan di sini, yaitu apa? Asal yang sangat penting dalam agama, yaitu ad-da'wah ila tauhid wal indar anis syirik. Karena kemungkaran yang terjadi di kaumnya itu, termasuk kaum Quraisy, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, kemungkaran yang terjadi banyak sekali dan itu bertingkat-tingkat. Ya, ada pembunuhan, perjudian, khamr, ya, bahkan menikahi muhrim, bahkan menikahi ibunya sendiri. Ya, perzinahan dan seterusnya. Ini banyak kemungkaran nih. Membunuh anak yang masih bayi, anak perempuan, kemungkaran semuanya ini. Iya. Ada kemungkaran yang juga sampai masalah ibadah, bid'ah, haji dibolak-balik diganti-ganti. Iya, bulan haram dibolak-balik semaunya mereka. Nah, tapi ada kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Nah, ini cara menilai, ya, cara menilai. Mungkin kalau perasaan, oh, berzina sama ibu-ibu saya dizinai. So, ya, sangat-sangat besar itu kan. Nah, memang betul-betul itu perkara besar. Ya. Tapi ternyata apa? Kezaliman kepada Al-Khaliq jauh lebih besar dibandingkan kezaliman terhadap sama makhluk. Nah, para anbiya memulai dari ini dulu. Hadza minal hikmah. Hadza minal hikmah. Wa hadza huwal aql. Sahih, akal sehat juga akan membenarkan ini. Sehingga pada manhajul anbiya di dalam berdakwah ini, itulah hikmah. Itulah al-aql as-sahih. As-sahih karenanya judul kitab Al-Imam Rabi bin Hadi, apa judul kitabnya? Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikfihi al-hikmah wal-aql. Manhajul Anbiya dalam berdakwah ke jalan Allah, di situ terdapat apa? Hikmah dan aql. Nah, unduru ya akhwan, bagaimana hikmah para anbiya di dalam berdakwah. Dia tunjukkan bagaimana dakwah Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Musa, dakwah Nabi Yusuf, dan seterusnya. Nah, dilakukan dengan penuh hikmah. Ya. Dan dilakukan dengan akhlak yang mulia. Karena itu beliau mengingatkan, ya, bahwa Islam ini diemban oleh para sahabat yang terdidik di atas akhlak yang mulia. Jujur, ya, lembut, hikmah, hakim, halim. Sehingga dakwah ini diemban oleh manusia-manusia seperti ini. Sehingga masuk. Nah, yang kan itu masuk ke negeri-negeri yang lainnya yang beda adat istiadatnya sudah. Punya kearifan lokal masing-masing. Ya, bahasa kita. Nah, tapi apa? Menyampaikan dakwah ini. Terus. Nah, sebelum mendengar dari mereka apa substansi dakwahnya, yang pertama dilihat apa dulu? Akhlaknya. Perilakunya, tutur katanya, ini yang dilihat oleh masyarakat, oleh umat kala itu. Nah, wallahi ya ikhwan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam menggambarkan bagaimana dakwah para nabi, dakwah para sahabat. Nah, bahwasanya para nabi dalam berdakwah itu melakukan sekian banyak hal yang di zaman sekarang itu sudah pasti orangnya akan dianggap majnun. Kif, totalitas. Ya, datang langsung terus ke kabilah-kabilah menawarkan dakwah ini. Siapa yang membela dakwah ini? Menawarkan ini.

0: belakang pamannya sendiri. Ha'adha kadzdzab. Pendusta. Tapi tidak pendusta saya. Daik naik ke bukit sofa. Manggil kaumnya. Ya. Kalau kita mungkin naik bukit sana ya. Atau apa? Manggil kaum. Panggil. Kaum muslimin. Sampaikan. Nah. Tapi apa? Dengan hikmah. Dengan lembut. Nah. Perentangan memang masih ada. Namun apa? Perentangan itu. Apakah karena kita yang enggak bisa menempatkan diri? Ya. Ataukah apa? Nah, ya. Bagaimana Syaikhul Islam Taimiyah totalitas ya akhwan membela demi menyerahkan apa semua umur, waktu, tenaganya untuk dakwah ini, tapi dengan hikmah. Ketika di Munawwarah Al-Wasithiyah di negeri di Antum langsung dihadiri oleh Naib Sultan. Ya, Naib Sultan hadir dalam tiga kali majlis munadharah. Ya, karena mereka menuntut enggak terima dengan akidah wasithiyah padahal sudah ditulis 7 tahun sebelumnya. Tuntut. Yang Taimiyah menyatakan di majlis itu bahwa saya berikan tempo 3 tahun siapapun yang melihat mendapati satu huruf saja dalam akidah wasithiyah ini yang bertentangan dengan salafus saleh, maka aku tantang, silahkan. Dan aku akan siap rujuk darinya. Tantang 3 tahun. Kasih tempo 3 tahun. Dan tidak ada satupun yang datang. Ya, yang kemudian diakui oleh Sultan kala itu bahwasanya Ibnu Taimiyah di atas madhab salaf. Nah, ternyata apa? Tidak putus asa. Yang kalah ini tadi, kalau bahasa kita kalah ya. Nah, artinya yang memang terkalahkan oleh hujjah maksudnya. Oleh ilmu. Itu merayu siapa lagi? Sultan Mesir. Nah, sehingga Ibnu Taimiyah dipanggil ke Mesir. Dilayani. Kita kan mungkin banyak urusan, nanti keluarga gimana, ini gimana. Beliau totalitas ya. Menyampaikan itu. Tapi apa? Ilmu, hikmah. Ya. Sehingga tidak sembarangan. Hasilnya bagaimana sampai sekarang? Ilmunya Ibnu Taimiyah terus bercahaya. Terus bersinar. Ya. Tapi kalau enggak hikmah tadi resikonya apa? Cepat total dakwah enggak boleh di kampung itu akhirnya. Ya. Jadi apalagi di zaman sekarang ya, kawan banyak jerat-jerat itu yang masalah ujaran kebencian, masalah ini. Ini memang menuntut kita untuk sabar dan menjalankannya dengan penuh hikmah di atas ilmu. Ya, di atas ilmu harus sabar menghadapi ini. Nah, apalagi apa yang disilahkan sekarang ini kita di negeri yang ahlus sunnah salafiyin tidak memiliki syaukah, tidak memiliki kekuatan. Nah, ya, sementara sebaliknya mereka memiliki kekuatan bahkan di sisi para ulatul umur. Ya, maka ini perlu hikmah. Dengan hikmah kita lihat sejak zaman dulu hingga hari ini yang paling terdekat dengan kita masalahnya siapa? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Membuahkan apa? Daulah ya. Daulah, kerajaan. Negara. Tanpa yel-yel siapa? Ikhwanul Muslimin yang sejak dulu sampai sekarang cita-citanya negara. Sampai hari ini enggak ada negara Islamnya. Ada justru daulah Nasrani ya. Daulah yang ditegakkan salib terbesar negerinya. Tapi Syekhul Islam, karena apa? Itu kemenangan itu, daulah itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nasbir untuk berpegang di atas prinsip ini dengan apa? Basirah, ilmu, sabar, hikmah, ya, akhlakul karimah, al-hilm, sikap lembut, sikap bijak, ya, memiliki perhitungan terukur dalam berucap dan bertindak. Seperti itu ya, kawan. Ya, nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada lagi mau ditanyakan? Sehingga memang dalam kita berakidah, bermanhaj, ya, itu tidak cukup sekedar semangat, ya, atau yang disebut ghirah saja, tapi juga harus memiliki perangkat-perangkat yang lainnya. Yang paling utama ilmu, basirah, hikmah, ya, sabar, Dan pula akhlak. Akhlak ini sisi yang enggak bisa diremehkan begitu saja. Sampai-sampai para ulama termasuk Ibnu Taimiyah memasukkan poin ini. Banyak salah satu di antara prinsip yang ada pada Ahlus Sunnah adalah mereka memperhatikan akhlak. Bagaimana tidak ya, ikhwan? Nabi sendiri mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Langsung dikaitkan dengan iman oleh Nabi. Ya. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Berbanding lurus memang. Sehingga kalau akhlaknya enggak baik, maka imannya juga akan menjadi enggak baik. Akhlaknya berkurang, imannya akan berkurang sesuai dengan kadarnya. Sehingga apabila kita ingin menjaga iman kita, menguatkan iman kita, salah satunya jaga akhlak kita. Jaga akhlak kita. Dan akhlak itu ada yang tabii, ada yang kasbi. Ya, ada yang memang secara tabiat ya, memang akhlaknya baik. Artinya apa? Memang lembut, karakternya lembut ya. Tapi ada akhlak yang kasbi, diupayakan. Dia aslinya kasar, kaku. Ya, kalau ngomong, wus, sudah cedul, gak terkendali. Tapi bisa dipelajari itu, bisa dibiasakan. Belajar ini semua. Ya. Belajar untuk lembut. Ya kasar dia kalau ngomong, kalau jalan gurusak-gurusak, tapi dipelajari. Oh, coba jalan yang baik. Jangan gurusak-gurusak. Ya. Sandal itu, jangan ketepak. Coba yang baik. Ini kan bisa belajar ya. Bisa belajar jalannya yang halus. Nah itu, jangan, oh saya memang karakternya, temperamennya seperti ini. Ya, enggak, jangan, enggak bisa. Salafi harus belajar semuanya. Amalannya, ilmunya dipelajari. Ya. Saya memang orang ini, suku ini, memang kayak gini. Enggak bisa. Sukunya apapun, ya, temperamennya bagaimanapun harus disesuaikan, ya, disesuaikan dengan apa? Syariat Islam. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd, kita di hari Sabtu tanggal 2 bulan Safar 1445 Hijriah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita di Masjid Al-Hikmah ini di Kotakan Situbondo. Kembali kita melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab karya Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, Imdadus Salafi bi usul wa qawaid fil manahij aw fil manhaj as-salafi. Beberapa waktu kajian kita terhenti karena ada beberapa kegiatan, termasuk di antaranya daurah kita, daurah Al-Imam Al-Muzani, daurah Al-Imam Al-Muzani yang kedua, yang kita pada daurah tersebut alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, merupakan nikmat besar, karunia yang mulia terhadap kita semuanya salafiyin di Indonesia, yang dengan kehadiran para masyayikh kita untuk memberikan ilmu, nasihat, arahan dan pencerahan kepada kita semua dalam durus yang beliau sampaikan selama
0: kurang lebih satu pekan. Demikian pula melalui muhadarah beliau selama dua hari, yang dilanjutkan setelah itu adanya liqa, ya, dua hari kurang lebih. Itu memberikan banyak ilmu pada kita, banyak faedah pada kita, bekal dan arahan untuk kita semua. Termasuk ayyuhal ikhwah, pencerahan terhadap kondisi fitnah yang terjadi di Indonesia ini. Alhamdulillah beliau, para masyayikh telah banyak memberikan taujihat, keterangan, arahan, bimbingan, ya, sekaligus menegaskan keputusan Al-Allama Abdullah Al-Bukhari Hafizahullah tentang fitnah ini, yang telah beliau putuskan sejak 2 tahun yang lalu Hafizahullah Ta'ala, yang ma'al asaf sangat disesalkan, ya, dalam perjalanan pasca keputusan dari Al-Allama Abdullah Al-Bukhari itu. Nah, hingga saat ini memang benar-benar kondisi dari pihak Al-Asatidah yang dikenal dengan Al-Asatidah Kibar atau Al-Asatidah Jumhur, itu adalah kondisi yang benar-benar sangat memprihatinkan. Bilkhusus setiap orang yang mengerti tentang manhaj salafi, setiap orang yang mengerti mahalnya persatuan, ya, setiap orang yang mengerti bahwa merupakan salah satu prinsip dalam agama adalah al-ijtima' wal-iktilaf, ya, bersatu, ya, bergabung di atas al-haq dan meninggalkan, menjauhi al-iftiraq wal-ikhtilaf dan berbagai sebabnya. Ini, bagi orang yang mengerti ini, maka kita menyadari betapa, ya, Asatidzah Jumhur yang dikuatkan oleh para pengikutnya masih sangat jauh dari upaya mengamalkan nasihat yang merupakan keputusan dari Syekh Al-Bukhari tersebut. Naam. Ya. Asatidzah Jumhur yang dikuatkan oleh para pengikutnya masih sangat jauh dari upaya mengamalkan nasihat yang merupakan keputusan dari Syekh Al-Bukhari tersebut. Naam. Bahkan dihiasi itu dengan berbagai syubhat, dengan berbagai kaedah-kaedah yang mereka buat dan mereka munculkan, yang itu semua semakin membuat parah keadaan dan menjauhkan mereka dari nasihat dan bimbingan para ulama. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Dan kita mengingat di antara wejangan dan nasihat masyayikh kita di daurah Al-Muzani yang kedua kemarin, yang itu di antaranya beliau sampaikan di akhir-akhir daurah sebagai kalimat penutup dari beliau, adalah beliau menyarankan, mengingatkan kita salafiyin untuk benar-benar sibuk dengan ilmu, untuk benar-benar berupaya membekali diri kita semua dengan ilmu. Ya, jangan sampai kita jauh dari majlis ilmu. Kita perlu mengingat bahwa diri kita masih banyak kekurangan. Ya, masih terlalu banyak yang belum kita tahu. Maka sungguh merupakan kewajiban dari kita masing-masing adalah menguatkan sisi-sisi lemah itu pada diri kita. Ya, sisi kejahilan, kebodohan itu harus benar-benar kita hilangkan. Kita berjuang, ya, kita berupaya dengan serius, sungguh-sungguh, untuk benar-benar kita bisa berbekal dengan ilmu. Ayuhal ikhwah, ilmu itu jangan dikira hanya untuk santri atau anak-anak yang masih muda, yang sudah tua-tua misalnya sudah. Ya, yang penting dengar aja, ikut dengar. Nah, kita juga harus belajar. Belajar dengan serius. Nah, belajar gak hanya dengar, oh tahu masalahnya, tapi harus tahu pula dalilnya. Tahu pula dalilnya, hujahnya. Di setiap masalah. Ya, karena memang kita dididik dalam manhaj ini untuk mengerti dalil, mengerti hujah, mengerti ilmunya.

al-ilmu qabla al-qaul. Ya. Termasuk dalam masalah-masalah akidah yang kita yakini. Termasuk dalam masalah-masalah fikih yang kita amalkan. Mari kita berupaya untuk benar-benar menerapkan ini. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ya, sehingga segala keyakinan kita, segala amaliah kita, kita berupaya semaksimal mungkin benar-benar berjalan di atas ilmu. Ya. Dan kita apabila tidak ngerti atau kurang paham atau punya catatan tapi enggak nutut catatannya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, Yohan. Ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan majelis taklim berhenti dia, majelis taklim itu aja sudah berhenti. Lah, di kesempatan berikutnya upayakan terus bertanya, memurojaah kembali apa pelajaran yang lalu majelis taklim itu. Enggak jangan hanya disimpan tapi yang nyimpan rekamannya. Ya. Rekamannya simpan lengkap di HP-nya atau di laptopnya lengkap semuanya. Tapi cuma disimpan saja, enggan atau enggak sempat waktu untuk mendengar ulang lah. Antum imam mendengar ulang dari rekaman-rekaman itu atau tanya sesama tanya. Jangan kalau ini bisa kita hidupkan ya, ikhwah. Tanya, ini tadi malam apa ya yang ini? Saya kurang jelas masalah ini. Saya kemarin dengar tadi kok lupa dalilnya. Kita berupaya menghidupkan antara kita. Ini luar biasa. Ya. Ini kita lihat di antara kita kadang masih canggung ya untuk bertanya faedah apa tadi malam pelajarannya. Nah, itu terkadang masih kurang hidup ya. Nah, ini perlu kita hidupkan. Perlu kita hidupkan ya sehingga hari-hari kita ini sibuk dengan masalah-masalah ilmu. Nah, tidak kosong dari faedah. Nah, ya. Dan yang tahu juga tidak ada salahnya dia memberitahu walaupun tidak diminta. Ya. Jangan dia kesankan yang ngasih tahu itu oh itu sok pinter. Nah, justru itu bagus. Ya, jika memang niatkan itu untuk apa? Ikhlas lillahi ta'ala, bukan mau sombong, bukan mau pamer atau sok pinter lah. Tapi, nah, sampaikan nasihat, sampaikan apa yang dia tahu. Kalau memang salah, yang lainnya bisa meluruskan, yang lainnya bisa membetulkan, atau ada yang kurang dilengkapi oleh yang lain. Nah, maka ini adalah sesuatu yang sangat bagus dan terpuji, ya, dengan landasan ikhlas lillahi ta'ala. Ayo ikhwah rahimani wa rahmukumullah, dan kita dinasihatkan atau diingatkan oleh masyayikh kita, sudah, jangan mengikuti celotehan-celotehan ya para gaugauin, para majhulin ya di media-media ini, media-media sosial yang itu keluar dari nilai-nilai kesantunan ya, bahkan keluar dari nilai-nilai islami ya, caci maki ya, menjatuhkan ya ucapan-ucapan yang kasar. Nah, termasuk para masyayikh kita sudah mulai dijatuhkan. Ya, dijatuhkan, dibicarakan dengan bebas. Karena memang media itu media bebas. Media yang seorang aman berbicara apa saja yang dia maukan tanpa resiko. Ya. Sehingga ini media bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Karena dia tidak diketahui siapa yang nulis, siapa yang ngomong. Dia aman-aman saja. Nah. Dan ini adalah di antara apa yang bisa terus menjadikan fitnah itu terus menyala. Nah, kitanya habis waktu tanpa ada faedah ya. Dan justru apa membuat kita akhirnya menjadi ragu atau akhirnya terseret jauh dari bimbingan para ulama. Nah, jauh dari bimbingan para ulama. Justru kita jadikan media itu untuk ilmu. Justru jangan sampai dengan adanya media-media itu kita kehilangan akhlak, kehilangan adab, kehilangan kesantunan. Ya. Barakallahu fikum. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kita masih pada al-qaidah ar-rabi'ah yaitu firraddi 'alal mukhalif. Salah satu kaidah dalam qawaid manhaj as-salafi adalah kaidah yang beliau sebutkan di sini,
sebagai al-qaidah yang keempat, yaitu membantah kesalahan. Ya, ini salah satu prinsip dalam manhaj salafi, sehingga jangan sampai satu kesalahan itu menimpa atau masuk atau tercampur dalam agama ini, dalam akidah, dalam manhaj. Ya, jangan sampai dibiarkan, harus diingkari, harus dibantah. Ya, sehingga semua pihak, semua orang tahu bahwasanya itu bukan bagian dari din. Agar dia tahu bahwa itu adalah suatu kesalahan. Sebagian dari kaidah ini telah kita baca. Kita sampai pada pernyataan beliau. Lamma kharaja ila Thaqif wa Hawazin ba'da al-fath marra sallallahu alaihi wasallam bi sidratin ya'kiful musyrikuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha zatu anwaq. Ketika Nabi keluar, yakni berangkat berperang, berjihad, ya, dalam perang Hunain, maka beliau menuju ke wilayah Bani Thaqif dan Bani Hawazin setelah Fathu Mekah. Ya, setelah Fathu Mekah, dia berangkat berperang dalam perang Hunain. Maka beliau dalam perjalanan itu, perjalanan perangnya menuju medan tempur, melewati, ya, sidrah, satu pohon yang biasa kaum musyrikin beriktikaf di situ. Wa yanutuna biha aslihatahum. Sambil iktikaf, mereka menggantungkan senjata-senjatanya. Ya, senjata-senjatanya. Sehingga pohon ini disebut Zatu Anwab. Ya, pohon yang banyak gantungan-gantungannya. Ya. Apa tujuannya musyrikin? Mari barokah. Ya. Supaya senjatanya itu dapat barokah, katanya. Sehingga bisa lebih ampuh, bisa lebih hebat, bisa lebih sakti ketika digunakan untuk berperang. Ya, maka diiringi dengan iktikaf, tirakat, ya, di situ. Mereka sambil iktikaf gantungkan itu semua. Nah. Faqala al-hudatsa, maka orang-orang yang baru masuk Islam, karena memang dalam peristiwa Fathu Mekah itu banyak dari umat manusia yang masuk Islam. Ya. Sehingga mereka baru, keislamannya masih baru, sehingga baru saja meninggalkan jahiliyah. Baru saja meninggalkan keyakinan-keyakinan, adat-adat, kebiasaan jahiliyah. Nah, orang-orang yang baru masuk Islam ini pun melihat itu tertarik. Ya. Wah, kita pun punya senjata, perlu digitukan juga, disangka bagus. Ya. Maka mereka meminta, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwaq kama lahum zatu anwaq. Buatkan untuk kami, ya Rasulullah, adanya zatu anwaq, pohon yang bisa seperti itu. Sebagaimana mereka, kaum musyrikin yang itu lawan kita, itu juga punya zatu anwaq. Ini kondisi apa? Mau berangkat perang, ya kawan. Pasukan tempur ini. Di tengah-tengah pasukan tempur ada yang seperti ini. Ya. Ada yang seperti ini. Maka kewajiban Nabi alaihi salatu wasallam meluruskan. Kewajiban Nabi alaihi salatu wasallam membersihkan akidah ini. Ya. Bukan dihitung dengan hitungan politik. Hitungan politis. Ya. Wah, ini kalau diluruskan, diingkari, nanti belot ini pasukan. Waduh, kurang bersih. Personil nanti. Iya. Sehingga bisa kalah ini. Nah, justru jika ingin menang, bersihkan ini. Karena ini diantara apa? Faktor, diantara faktor besar yang bisa menghambat datangnya kemenangan. Faktor, diantara faktor terbesar yang bisa menghambat turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan kaum muslimin tidak lain dan tidak bukan, pertama adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan bagaimana Allah akan menolong apabila di tengah pasukan jihad, di tengah para mujahidin ada kemungkaran. Ya. Maka harus dibersihkan. Maka Nabi SAW pun langsung mengingkari perbuatan mereka. Aini rad alal mukhalif. Ya. Ar-raddu alal mukhalif. Ingkarul mungkar. Yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Beliau katakan, Allahu Akbar. Innaha sunan. Laqad qultum walladhi nafsi biyadih. Kama qalat Banu Israel di Musa. Ija'allana ilahan kama lahum alihah. Beliau seraya sambil bertakbir. Yang takbir ini diucapkan sebagai bentuk pengingkaran. Ya. Allahu Akbar. Dalam riwayat lain beliau bertasbih. Ya, dalam riwayat lain beliau bertasbih. Subhanallah. Nah, mendengar ucapan ini beliau bertakbir. Sebagai bentuk pengingkaran. Innahas sunan. Ini termasuk kebiasaan-kebiasaan yang jelek ya, dari orang-orang terdahulu. Dia katakan innahas sunan. Nah. Laqad qultum sungguh. Kalian telah mengucapkan. Walladhi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Ucapan kamu ini, ucapan kalian ini adalah seperti ucapan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Ija'allana ilahan kama lahum aliha. Bani Israel pernah mengatakan ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Buatkan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Nur ya. Minta dibuatkan Tuhan. Padahal mereka sudah punya ilah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana. Kata mereka. Sebagaimana. Mereka yakni. Kaum musyrikin. Di masa Bani Israel. Itu punya Tuhan-Tuhan yang banyak. Perhatikan ucapan ini. Apa redaksi yang diucapkan oleh sebagian sahabat yang baru masuk Islam itu. Ija'allana zata anwat. Kama lahum zatu anwat. Disamakan oleh Nabi dengan apa ucapan? Ija'allana ilahan kama lahum aliha. Ila nazarna ila muhtawa al-makulah wa zamanina. Yazhar al-ajabul ujab. Ya. Maka apabila kita perhatikan. Kita perhatikan isi kandungan ucapan ini. Ya, dan kita lihat kondisi zaman kita. Maka akan tampak pada kita al-ajabul ujab. Keajaiban yang sangat aneh. Wayastaddad da'i ilallahi ala basirah. Yang ini membuat para da'i ke jalan Allah menyadari betapa beratnya jalan ini. Ya, betapa beratnya jalan ini. Fayumdi ila mayadu ilaihi minal haq. Untuk dia terus menapaki jalan ini. Ya, kita lihat zaman sekarang. Banyak ungkapan-ungkapan yang lebih berat, lebih parah dibandingkan ucapan ini. Ya. Lebih banyak. Lebih merajalela bahkan dilegitimasi sebagai suatu kebenaran. Bahkan dianggap sebagai bagian dari praktek beragama. Ya. Ini akan membuat para da'i menyadari betapa berat jalan ini. Ya, betapa berat untuk dia bisa terus melanjutkan tugas ya, untuk mengajak umat manusia ke jalan yang hak. Nah, perhatikan ucapan yang remeh seperti ini aja. Dalam kondisi yang sangat sensitif dan genting, ya, Nabi benar-benar mengingkari. Menunjukkan pengingkarannya. Tidak ada yang beliau hitung kecuali apa? Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada perhitungan-perhitungan lain. Ya. Nah, ini satu hal yang benar-benar berat. Kalau kita, da'i di zaman ini banyak pertimbangannya. Mau ngomong, mau ini. Jangan-jangan nanti orang begini. Jangan-jangan nanti begini. Ya.
Maka kata beliau, fa'awwalan min haitsu lafziha hiya mukhtalifah. Pertama dari sisi lafaz. Ya, dari sisi lafaz ini berbeda lafaznya. Lafaz fa ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah. Manggilnya ya Rasulullah. Sementara ashabu Musa qalu ya Musa. Ya. Alaysatil ibaratan mukhtalifatain fil qaul? Bukankah ungkapan ini berbeda? Ya. Yang satu memanggil ya Rasulullah, yang satu memanggil ya Musa. Ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam naduhu bismir risalah. Para sahabat Nabi masih memanggil Nabi dengan isim risalah ya Rasulullah. Wa hadha ghayatun fit tawqir wa ta'addub ma'ahu. Ini menunjukkan masih ada apa? Pemuliaan dan adab, penghormatan dan adab kepada Nabi. Wa ashabu Musa naduhu bismihi. Sementara ashabu Musa memanggil beliau dengan namanya ya Musa. Fi ghayatil jalafah. Menunjukkan apa? Kasar. Benar-benar kasar. Wasu'il adab. Tidak ada adab. Ya. Ini satu beda. Dari sisi ini aja cara mengungkapkan ya Musa dengan ucapan ya Rasulullah. Tapi apakah itu dihitung? Apakah kemudian gak diingkari? Lah, tetap diingkari. Ya. Ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu ij'al lana dzata anwab wa lam yaqulu ij'al lana ilahan. Para sahabat Nabi itu masih mengatakan buatkan untuk kami ya Rasulullah dzatu anwab. Tidak mengatakan buatkan untuk kami Tuhan, ilah. Amma ashabu Muhammad faqad sarrahu. Amma ashabu Musa menyatakan dengan terang-terangan, tegas, sarrahu. Mada qalu? Apa yang mereka katakan? Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Wa ma'ahadha. Namun demikian, lam yufarrik nabiyuna sallallahu alaihi wasallam baina al-makulatain. Nabi tidak membedakan dua ucapan ini. Meskipun yang satu masih ada adab, iya. Lafadznya juga masih hanya sekedar dzatu anwat, yang ini kasar, jelas. Ucapannya tegas-tegas minta dibuatkan Tuhan lain. Nah, tapi Nabi tidak membedakan dua ucapan ini. Kenapa? Li'anna natijah wahidah. Karena hasilnya, kesimpulannya adalah sama. Yaitu apa? Hiya ibadatu ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya sama, yaitu mengibadai selain Allah. Sehingga ini sama-sama harus diingkari. Nah, ini dari sisi lafaz. Ya, dari sisi lafaz. Sepintas selalu berbeda. Sepintas selalu tidak sama. Ternyata Nabi tidak membedakan. Beliau samakan ini. Karena hasilnya sama, yaitu mengibadai selain Allah. Wa amma min haitsuz zaman. Adapun dari sisi waktu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwin. Saat itu Nabi berada dalam posisi apa? Sedang siap tempur. Naam. Wa qailu hadhihi al-maqula yushakkilun nahwu alfain aw akthar min al-mu'askar. Yang mengatakan ini itu kira-kira ada 2000. Ya, atau lebih dari pasukan tempur secara keseluruhan. Jumlah yang besar. Ya, wah, ini kalau kehilangan 2000, ya, besar ya. Nah. Karena yang baru masuk Islam memang banyak pada waktu itu. Falam yamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaqula maqulatahu az-zajirah fihim. Namun itu tidak menghalangi Nabi untuk menyampaikan ucapan yang keras dalam pengingkaran terhadap mereka. Ya, li'annahum law kanat minhu sallallahu alaihi wasallam mujamalah. Karena kalau seandainya Nabi menyikapi mereka dengan mujamalah,
basa-basi, sungkan, ya, kondisi enggak mungkin. Wahasyahu, dan ini enggak jauh, kemungkinan ini jauh. Ini sangat tidak dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau seandainya Nabi kala itu bermujamalah dengan mereka, martada'u an makulatihim. Mereka tidak akan merasa salah dengan ucapan itu. Ya. Tidak akan merasa jera dengan ucapan itu. Waladahabu ma'al ghazwi wahum fi nufusihim syai'un minas syirki. Ya. Sehingga apa? Akibatnya mereka akan berjalan di medan tempur dalam keadaan di dalam jiwanya, di dalam dirinya ada kesyirikan. Ini bahaya. Justru bahaya. Walau annahum dahabu wahum ya'taqiduna dhalik qabla ayaqtali'ahu min qulubihim. Ya. Sehingga kalau seandainya berangkat, mereka dalam keadaan meyakini itu dan belum dicabut akar kesyirikan itu dari hati mereka, fa'inin tasaru, maka kalau seandainya mereka menang, lam yakun intisaruhum intisara islamin, maka kemenangan mereka itu bukan kemenangan Islam. A'ni bin nisbali hadal adad al-qailin hadihil makula. Ya, ini apa? Bagi mereka yang mengatakan ini, kemenangannya belum kemenangan Islam bagi mereka yang mengatakan ini. Walau mata ahadun min ashabi hadihil makala mata alal kufur. Kalau seandainya ada yang mati dalam tempuran itu, mereka mati di atas kekufuran berarti. Iya. Fazajarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal zajra. Maka Nabi memperingatkan dengan sangat keras. Saat itu posisi mengharuskan itu. Iya, posisi mengharuskan itu justru. Sehingga ini justru apa? Mencerminkan kasih sayang Nabi. Nah, kalau saya dibiarkan, mundur. Kalaupun menang, mereka menangnya tidak di atas Islam. Dan kalau terbunuh, mereka terbunuh di atas kekufuran berarti. Ya, sehingga Nabi ketika mengingkari itu justru sebagai menunjukkan apa? Kasih sayang Nabi alaihi salatu wasalam terhadap mereka secara khusus. Ya. Alladzi sami'tum zajran iqtala'a rasibatas syirik min qulubihim. Ya. Ucapan yang telah kalian dengar, yang itu zajran, sebagai bentuk pengingkaran keras, yang dengan itu bisa mencabut akar kesyirikan dari hati mereka. Wa wajtasaha minha. Ya. Dan benar-benar mendongkel kesyirikan itu dari kalbunya. Walam yakul nahnu fi ghazwin. Nabi tidak mengatakan kita sedang dalam posisi perang. Wa fi harbin ma'adu, perang menghadapi lawan. Wa haula yusakilun sudus al-mu'askar takriban, sementara jumlah mereka mewakili 1/6 pasukan tempur kurang lebih. La. Ya, beliau tidak melihat dengan perhitungan seperti ini. Ya. Beliau tidak memandang dengan perhitungan seperti ini. Justru apa? Beliau memandang demi kemaslahatan pasukan besar ini. Ya. Yang mereka perlu kemenangan, perlu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini menghalangi pertolongan Allah taala. Ini dari sisi pasukan semuanya. Nah, kemudian apa? Terhadap mereka yang mengucapkan ini tadi, juga kasih sayang Nabi tampak pada mereka. Kenapa? Kalau seandainya mereka menang dalam kondisi bukan intisar Islam. Mereka ini. Kalau terbunuh, terbunuh di atas kekufuran. Kaifa, satu pelanggaran saja. Tatkala di perang Uhud, ya ikhwan. Pelanggarannya apa? Melanggar perintah panglima tempur, panglima perang. Ya, beliau sebagai panglima perang, beliau sebagai rasul, dilanggar perintahnya. Harus para sahabat merasakan pelajaran penting. Ya, dalam perang Uhud.
ya, harus merasakan pukulan dari kaum musyrikin. Walaupun di akhirnya berhasil mengusir dan pasukan kaum musyrikin. Namun harus merasakan apa? Pelajaran penting terlebih dahulu. Gara-gara apa? Satu pelanggaran oleh segelintir pasukan. Pelanggarannya apa? Melanggar ketaatan kepada panglima perang. Sekaligus ketaatan kepada Rasul. Nah, sekarang lebih besar lagi. Pelanggaran tentang urusan tauhid dan syirik. Jika itu saja sudah harus ada pelajaran penting. Lah, kalau ini terjadi. Nah, bagaimana? Maka akan lebih besar lagi resikonya. Karena urusannya lebih besar lagi pelanggarannya. Ya. Maka ayuhal ikhwah rahimani warahmukumullah. Maka Nabi pun dalam posisi itu melakukan pengingkaran keras. Nah. Maka la budda minat tarbiyati wat taswiyah. Sehingga harus ada tarbiyah dan taswiyah. Ya, tarbiyah dan taswiyah. Nah, harus ada tarbiyah. Tarbiyah itu mendidik. Ya, membina. Dan ada tasfiyah, yaitu membersihkan. Ya, apa yang sudah dibina ini, jika ada hal-hal yang menghalangi, hal-hal yang mengotori, itu tidak dibiarkan. Harus dibersihkan. Ya. Terkadang terasa lebih mudah membangun, sulit, berat untuk mau membersihkan hal-hal yang menghalangi tadi. Ya. Nah, ini satu kelengahan. Ya. Satu kelengahan yang tak sedikit dilakukan oleh para da'i. Nah, membina, membina, membina, lupa. Bahasanya di situ ada hal-hal yang mengotori. Hal-hal yang bisa merusak. Ini kalau tidak dibersihkan, apa yang dia bina akan bisa hancur dalam sekejap. Ya, akan bisa musnah dalam sesaat. Nah, la budda min siyasati tauhid. Ya, sehingga perlu dalam kondisi seperti itu harus ada siyasat tauhid. Ya, siyasat politik, tapi apa? Demi tauhid. Bukan politik-politik. Nah, praktislah. Tapi politik untuk membela tauhid, untuk menegakkan tauhid. Apa siyasah Nabi kala itu? Beliau bersikap tegas, memberikan peringatan yang sangat keras kala itu. Nah, kalau enggak diingkari keras, posisi mau perang, apa? Bisa-bisa mereka perang dalam keadaan membawa dosa tersebut. Nah, ini bahaya. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahaya bagi dia sendiri. Dia perang membawa dosa syirik di kalbunya. Dan bahaya bagi pasukan secara keseluruhan. La budda min qal'i syirki min kulubihim wa ijtithafihi minha hatta la tabqa lahu rasibah. Nah, sehingga perlu untuk mencabut ya, kesyirikan itu dari hati mereka dan mendongkelnya sehingga enggak tersisa sedikit pun rasibah. Ya. Faktor atau hal-hal yang membahayakan. Nah, wa naql anhu sallallahu alaihi wasallam katsirun wa katsirun jidda. Dan penukilan dari Nabi tentang poin ini itu sangat sangat banyak. Lakin maksuduna al-bayan bi anna radda 'alal mukhalif min asli hadzal din. Namun maksud kita adalah penjelasan bahwa bantahan kepada pihak yang menyelisih kebenaran itu merupakan salah satu prinsip agama. Wa min qawaid ad-da'wa ila Allahi 'ala basirah. Dan merupakan salah satu kaedah ya, dakwah ke jalan Allah di atas basirah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini disebutkan ya, bahwa ini merupakan salah satu kaedah ad-da'wa ilallahi ala basirah. Ya, yang satu kaedah dakwah kita ke jalan Allah yang merupakan dakwah di atas basirah. Nah, ini prinsip ini perlu
dan sangat penting, ya, untuk kita tegakkan, untuk dimiliki oleh setiap dai, yaitu prinsip untuk tidak membiarkan adanya kesalahan, adanya kemungkaran dari tengah-tengah umat ini, atau bahkan kalau itu dinisbahkan kepada agama, dianggap, jangan sampai itu dianggap sebagai bagian daripada agama. Namun ayol ikhwah rahimani wa rahmukumullah, ini semua tidak bisa keluar dari koridor al-hikmah. Ya, tidak boleh keluar dari koridor al-hikmah wal-basirah. Dan tidak ada hikmah kalau tidak di atas basirah. Sehingga kita perlu tahu, ya, naam, kondisi dan keadaan yang ada bisa menempatkan bagaimana cara ingkar dan mungkar yang tepat dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, di tempat yang berbeda, di suasana yang berbeda pula. Itu kita pura bisa menempatkan kondisinya masing-masing. Ya, kita pun melihat, perlu melihat apa posisi kita. Ya, posisi seorang pemimpin mengingkari dengan posisi seorang yang bukan pemimpin. Nah, itu perlu juga disadari. Beda kalau pemimpin dia bisa, kalau ketua misalnya, atau penanggung jawab, dia bisa mengingkari itu loh. Tapi kalau yang di bawah, perlu ada cara lain. Tidak, jangan sampai dia memposisikan diri seperti posisi seorang pemimpin. Nah, demikian pula dia di tengah masyarakat. Kalau dia tokoh masyarakat yang dipercaya, didengar ucapannya, maka tentu berbeda dengan orang yang gak dikenal di tengah masyarakat. Ya, perlu ada cara lain. Nah, kalau orang yang dikenal, dia akan disegani. Dia bicara, akan diperhitungkan oleh masyarakat di sekitarnya. Ya. Nah, kalau yang gak dikenal, itu gak bisa dia kemudian tiba-tiba mengatakan seperti itu. Masyarakat akan bingung, akan melihat, ini siapa orang ini? Ya. Maka bukannya ucapan dia diterima, justru bisa menimbulkan perlawanan yang akan berdampak tidak baik. Dan insya Allah pernah juga kita sampaikan ya ikhwah di majelis kita, bahwa ingkar mungkar itu ada beberapa tingkatan. Seperti yang dibahas oleh Imam Al-Qayyim. Ada ingkar mungkar yang memang bisa menghilangkan atau mengurangi kemungkaran itu. Maka ini kerjakan, lakukan yang seperti ini. Tapi ada ingkar mungkar yang sama aja, hanya pindah masalah aja, tidak menghilangkan atau mengurangi, hanya pindah masalah. Nah, sehingga sama aja, diingkari nggak diingkari sama saja. Atau bahkan ada ingkar mungkar yang justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, contoh ingkar mungkar yang menimbulkan kemungkaran lebih besar adalah ingkar mungkar terhadap pemerintah secara terang-terangan. Kef yang seperti ini. Dia ingkar mungkar. Makanya jangan heran. Salah satu prinsipnya Mu'tazilah itu apa? Ingkarul mungkar. Masya Allah. Mu'tazilah punya usul 5 prinsip. Ya, kayak rukun Islam mereka punya. Salah satunya apa? Ingkarul mungkar. Masya Allah. Bagus kan ya? Prinsipnya hebat. Ingkarul mungkar. Mu'tazilah itu orang yang paling ingkar mungkar. Tapi apa maksud mereka ingkar mungkar? Mengingkari pemerintah secara terang-terangan. Ini salah satu prinsipnya Mu'tazilah. Ya, dan ini subhanallah, apa ya, membuat orang baperan, merasa hebat, yang vokal itu yang berarti yang itu dai memang begini. Ya, dai yang ikhlas membela rakyat. Nah, itu yang berani vokal kepada pemerintah ya. Dianggap itu memang dai yang berjuang ini. Kalau dai yang lembek-lembek itu, itu menjilat pemerintah itu. Ya. Biasanya kalau masa-masa kayak gini laku dai-dai yang anu itu. Vokal. Akibatnya apa ya, Wan? Dengan dia mengingkari kemungkaran itu justru secara terang-terangan, ya, mengingkari pemerintah secara terang-terangan justru apa? Menimbulkan kemungkaran yang besar. Dan itu terjadi di masa, dari masa ke masa. Ya. Bahkan di masa sekarang berapa banyak timbulnya kekacauan, timbulnya ya kudeta-kudeta, revolusi-revolusi akibat apa? Pengingkaran terang-terangan kepada pemerintah.
Ini salah satu contoh pengingkaran yang justru apa? Menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Termasuk apa yang kita lakukan keseharian ya akhwah. Kita perlu menghitung ini. Perlu melihat. Jangan sampai kita mengingkari satu kemungkaran kecil. Ternyata apa? Menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Sudah pernah kita contohkan kan di majelis ini. Mengingkari satu masalah fikih. Bagus. Ya, ada masyarakat, ada di antara masyarakat, anggota masyarakat yang melakukan pengingkaran secara dalam masalah fikih. Salatnya enggak benar misalnya. Dia ingkari tapi tidak pada porsinya. Ya. Cara mengingkarinya juga terlalu keras padahal itu porsinya enggak sampai seperti itu. Ya, ngomongnya juga kasar. Nah, seakan-akan dia Pak Lurah, ya. Padahal dia siapa gitu loh. Dia aja dengan orang yang dia ingkari itu enggak dikenal gitu. Saya juga pernah mondok, Mas. Iya. Kamu mondok di mana? Nah, kan gitu. Wah, akhirnya apa? Menimbulkan hal yang lebih besar. Akibatnya, dia karena menisbahkan diri kepada salafi, akhirnya salafinya yang jadi korban. Iya. Akhirnya apa? Dakwah yang jadi korban. Akhirnya yang tadinya dia bisa ya, ngadakan taklim di masjid itu, akhirnya enggak boleh, diusir. Nah ini apa? Akibat itu tadi. Mengingkari sesuatu tidak sesuai dengan porsinya. Tidak dilakukan dengan cara yang hikmah. Tidak dilakukan dengan cara yang ilmiah. Nah ini contoh-contoh bahwasanya menerapkan prinsip ini pun tetap pada koridor apa? Al-hikmah wal-basirah. Nah, hikmah dan basirah. Nah, ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Termasuk di fitnah kali ini, ya, yang menjadi fitnah, sebutan fitnah mufarriqah, ya, yang bisa menjadi fitnah, sebutan fitnah asatidzah kibar ini tadi atau asatidzah jumhur, nah, itu timbul atau memunculkan kaedah-kaedah yang aneh. Kaedah-kaedah yang jauh ya, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip manhaj salafi. Ya. Di antaranya kaedah ya, bahwa jumhur itu di atas kebenaran. Nah, asatidzah jumhur enggak mungkin salah. Masa yang benar yang jumlahnya banyak itu salah, yang benar yang satu yang benar. Ya, seraya berhujjah berdalil dengan apa? La tajtami'u ummati ala dhalalah. Nah, ini satu kemungkaran. Yang alhamdulillah kemungkaran telah dibantah oleh para masyayikh dan juga oleh para asatidzah kita. Harus diluruskan, enggak boleh dibiarkan ini. Kalau dibiarkan akan bercokol terus menjadi apa? Diyakini. Ini berbahaya ya, ikhwan. Dianggap sebagai asatidzah jumhur sebagai apa? Sebagai ulama. Padahal kata Syekh, sebagaimana kata Syekh, ini enggak masuk. Ya, menerapkan hadis ini enggak masuk pada banyak sisinya. Satu, mereka bukan ulama. Satu, ini bukan ijma. Ya, namanya ijma itu enggak ada yang menyelisih. Nah, sepakat semuanya. Ini enggak ada ijma, bukan ulama, bukan ijma. Nah. Ya, ini enggak boleh dibiarkan. Karena apa? Bersama fitnah. Itu terkadang apa ya, Wan? Suatu kaidah batil dipegangi. Karena memang dibutuhkan oleh pihak yang sedang memperjuangkan kebatilannya itu. Sehingga apa? Mereka lupa dengan prinsip-prinsip kebenaran. Nah, di fitnah musafiqah, Syekh Rabi mengingatkan, ya, bahwasanya la taqbalu al-kalam fi ayyi ahadin illa bidalil. Enggak boleh kalian ya, menerima ucapan siapapun ya, mencela saudaranya kalau tanpa hujjah. Ya, lupa dengan ini, saudara mengingat ini, mengulang-ulang masalah ini. Ya, mengulang-ulang masalah ini. Yang dikatakan beliau mengatakan apa? Bahwa Muhammad bin Hadi la dalil, enggak memiliki dalil. La burhan wala adillah. Ya. Bahkan dikatakan la dalil wala nisfu dalil. Enggak punya satu dalil pun, bahkan setengah dalil aja enggak punya.
ketika mencela saudaranya, ketika mencela para masyaikh salafiyin, enggak punya satu dalil pun. Nah, diingatkan oleh beliau. Dan beliau katakan, orang-orang yang masih fanatik membela Muhammad bin Hadi, sungguh mereka orang-orang yang tidak terterbiah dengan terbiah salafiyah. Langsung ini mereka. Ya, Muhammad bin Hadi sampai nangis-nangis. Ia menyatakan, kif saya yang dikatakan tidak terterbiah di atas terbiah salafiyah. Bahkan hari ini saya baru menyelesaikan fatwa Hamawiyah karya Ibnu Taimiyah. Nah, beliau katakan apa? Mereka tidak terterbiah dengan terbiah salafiyah.

Nah, kif. Baru hari ini saya selesai dari mengajarkan fatwa Hamawiyah. Nah, masalahnya bukan mengajarkan fatwa Hamawiyah atau mengajarkan kitab-kitab Ibnu Taimiyah, justru berapa banyak sururiyin, ya, halabiyin yang mengajarkan kitab-kitab salaf. Tapi masalahnya kalian tidak mengamalkan ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, ternyata di fitnah kali ini berulang. Di Indonesia ini terjadi pengulangan. Ya, yang itu langsung diucapkan kesimpulannya, diucapkan oleh para masyayikh kita. Tatkala di hadiri daurah Al-Muzani yang pertama. Ya. Oh, ini merupakan apa? Fitnah musyafiqah terulang di Indonesia. Yaitu apa? La dalil. Wala hujjah. Ketika beradu arab istilahnya. Adu muka. La jawab. Sukut. Nah. Ya. Sehingga kemarin disimpulkan oleh Syekh dengan apa? Sifr ala shimal. Itu maknanya sama dengan bahwa mereka la dalil. La dalil wala nisfu dalil wala zarrah minad dalil. Ya. Itu enggak punya dalil. Wala tahu zarrah. Zarrah itu yang paling kecil dari dalil. Ukuran paling kecil. Yang paling kecil ini enggak ada. Wah, teriak ya. Jannah junun. Nah, teriak ini sifur ala shimal. Apa ini? Istilah apa ini? Enggak ada ulama mengatakan ini. Nah. Ya, memang istilah ini dikenal di masa sekarang. Ya. Dan ada ulama yang menggunakan istilah ini. Beliau menyatakan diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Tidak kurang 4 atau 3 tempat beliau mengucapkan ini, sifr ala shimal. Nah, dari pembahasan-pembahasan beliau menyatakan dengan makna yang sama, bahasanya itu apa? Enggak ada nilainya, tidak ada hujahnya. Nah, itu sebutan untuk apa? Sifr ala shimal. Teriak-teriak ini kok bisa syekhnya menerjemahkan nul putul ya ke dalam bahasa Arab ini semua. Jannah junun. Ya, ikhwan. Sehingga ya, ikhwan, nah ini diantara apa? Sesuatu yang mereka lakukan untuk menutupi tadi itu. Untuk menutupi yang mereka tidak bisa berhujjah, tidak bisa berdalil. Nah. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Karena apa? Kemungkaran itu harus diterangkan kepada umat. Dan berapa banyak kaidah-kaidah yang lainnya. Ya, yang menganggap bahwasanya bahwa asatidzah itu sebagai duta-duta ulama, kalau ada fatwa atau apapun tidak boleh kecuali harus melalui jalur mereka. Sehingga wasaya ulama ditolak mentah-mentah. Itu kenapa? Karena tidak melalui jalur asatidzah. Nah, sehingga seakan-akan terkubur itu. Padahal wasaya siapa? Syekh Rabi, Syekh Ubaid. Ini tidak dipercaya sama sekali. Seakan-akan tidak ada ini. Seakan-akan bukan, tidak ada apa-apa. Padahal masyayikh sudah berwasiat. Ya. Taib sudah datang melalui jalur mereka. Sautiyah sudah datang jalur mereka. Padahal. Nah. Tapi apa ternyata? Sudah datang jalur mereka. Enggak disampaikan. Sama-sama masyayikh heran. Masa? Di masa seperti ini ada yang enggak tahu? Nah, masyayikhnya. Enggak tahunya bukan baru 1 bulan enggak tahu. Sudah 1 tahun lewat enggak tahu kalau ada. Padahal di masa yang sekarang ini, ya, informasi itu betapa sangat cepatnya. Ya. Dan itu tidak mereka sampaikan, tidak mereka sebarkan. Sehingga sampai di fatwa Jalsal Madinah, Syekh Syekh Abdullah Al-Bukhari mengatakan kepada mereka, antum akhfaitum sauti. Kalian menyembunyikan sauti atau menyembunyikan nasihatku. Nah, ya. Wah, ketika sautiyah ini diminta, mestinya mereka menyebarkannya, menerjemahkannya, ya. Itu enggak dilakukan. Wah, tiba-tiba ketika Daur Al-Muzani ada telekonferen, ya, Syekh Abdullah Al-Bukhari menyampaikan nasihat, tiba-tiba enggak ada yang minta, enggak ada yang nyuruh, syekhnya pun enggak nyuruh, tiba-tiba terdengar apa? Menyebarkan terjemah.

0: Dijemahkan langsung. Nah, padahal panitia sudah nyebarkan. Wah, ini acaranya panitia. Ya, yang didengar oleh semua pihak. Diterjemahkan sudah. Live. Nah, semua dengar. Tiba-tiba mereka juga menyebarkan. Lah seharusnya mereka. Versi sendiri. Seharusnya kalau mau menyebarkan. Sebarkan punya panitia yang sudah resmi. Sudah ada audionya. Sudah ada terjemah, transkripnya. Ada terjemahnya. Lah ada apa capek-capek menerjemahkan. Sehingga berbalik ya ikhwan. Iya. Mestinya kalau mau menerjemahkan, wong panitia sudah menerjemahkan resmi. Sebarkan punya panitia. Nah, ini tiba-tiba enggak ada yang nyuruh, nyebarkan punya sendiri. Nah, kayak takut seakan-akan dianggap nanti menyembunyikan lagi. Loh, siapa ini beda? Kalau itu memang nasihat ditujukan untuk mereka, keputusan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang fitnah ini. Nah, ini merupakan acara ya, tausiah melalui telekonferensi yang didengar, disiarkan untuk semua pihak. Nah, dan itu panitia sudah menyebarkannya dan mentranskrip serta menerjemahkannya. Nah, maka kalau mau menerjemahkan, mestinya mau menyebarkan cukup menyebarkan yang miliknya panitia, tidak perlu repot-repot menerjemahkannya. Nah, dan itu merupakan apa bentuk kelancangan? Ada apa? Ya, menyebarkan sendiri. Ada maksud apa ini di sini? Nah, barakallahu fikum. Sehingga yul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Ini merupakan di antara contoh ya, pentingnya adanya ar-raddu alal mukhalif. Namun sekali lagi apa? Ar-raddu alal mukhalif ini tetap ditegakkan di atas al-hikmah, di atas al-basirah. Nah, jangan sampai gara-gara cara kita menyampaikan, cara kita berucap, cara kita bertutur kata itu menyebabkan ingkar mungkar yang kita lakukan justru tidak tepat. Ya, justru tidak tepat karena memang na'am ar-rifqu wal-lin itu al-ashl dalam ingkar mungkar. Ya. Kelembutan ya, lemah lembut itu, kesopanan itu diantara asal dalam ingkar mungkar. Nah, jangan sampai kita merasa punya hujah atau kita punya dalilnya atau hafal dalilnya, kemudian ketika kita mengingkar, melakukan ingkar mungkar, kita lebih terbawa dengan emosional sehingga kasar, maka ini tidak tepat. Ini ingkar mungkar seperti ini semua ya, kawan. Bahkan termasuk pada keluarga kita sekalipun, anak istri kita. Kita wajib melakukan dengan ingkar mungkar pada mereka. Ada kemungkaran hari kita. Tapi apa? Lakukan dengan lembut. Nah, kalau sedikit-sedikit keras kasar, istrinya salah dipukul, kamu mungkar ini ya. Apa jadinya rumah tangga itu? Ya. Anaknya salah langsung diingkari kayak dia lakukan apa sudah. Maka apa? Apa jadinya suatu rumah tangga? Ini salah satu contoh ya, kecil dalam sekup ini rumah tangga. Lah bagaimana dalam sekup yang lebih besar? Ya, sehingga termasuk dalam fitnah ini pun, ya khwa, kita jangan sampai keluar dari koridor ilmu, koridor arifq wal-lin, koridor kesantunan. Ya, kita masing-masing kita jaga. Nah, kita jaga sehingga apa wasaya dan nasihat masyayikh kita itu jangan sampai tertutupi oleh kata-kata kasar teman-teman atau sebagian kita. Ya, kita sampaikan dengan lembut, kita sampaikan dengan hikmah. Nah, tetap kelembutan, kesopanan itu kita jaga, kita tegakkan di semua keadaan, di semua kondisi. Dan kita aulan nas untuk memiliki kelembutan, memiliki akhlak, memiliki adab yang terbaik. Barakallahu fikum. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillah falamudillalah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا
1: Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah kita di Jumat 29 Safar 1445 Hijriah kita kembali melanjutkan kajian ini, kajian kita, dan ini berkat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk kembali di majlis yang mulia ini membahas kitab atau risalah yang ditulis oleh Al-Allamah Fadilatul Syekh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, sebuah risalah yang beliau beri judul Imdadus Salafi bi Usuli wa Qawaidi fil Manhajis Salafi. Sesuai dengan judulnya, maka risalah ini membahas tentang prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah dalam al-manhaj as-salafi. Dan sebagian prinsip itu yang beliau sebutkan di sini memang benar-benar merupakan prinsip yang sangat mendasar. Seperti yang akan beliau bahas pada prinsip yang sekarang akan kita kaji malam hari ini, yaitu al-qa'idah al-khamisah, kaedah yang kelima. Fi asliddin wa asasihi, kaedah kelima tentang prinsip dan asas agama. هذه القاعدة الكلام فيها يتضمن ثلاثة أمور. Kaidah ini, pembahasan tentangnya mengandung tiga perkara. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah, mempelajari apa yang beliau bahas di sini, imdadus salafi fi usul wa qawaid fi al-manhaj as-salafi, benar-benar beliau mengajak kita semua untuk mengenal dasar-dasar dan prinsip-prinsip manhaj kita, bahkan lebih dari itu, dasar-dasar dan prinsip-prinsip agama kita. Ya, agama kita, sehingga kita dari sini akan mengokohkan serta menguatkan apa yang telah kita ketahui bersama tentang prinsip-prinsip itu. Ya. Dan dengan mengingat bahwasannya itu adalah masalah yang sangat prinsip, ya, dan masalah yang sangat mendasar dalam agama kita, maka kita pun tahu, ya, mana yang merupakan pondasi dalam agama kita, mana yang merupakan kelanjutan daripada pondasi tersebut. Nah, atau yang dibahasakan dengan furu'. Nah, walaupun pembagian agama menjadi usul dan furu', ini pembagian yang muhdats. Namun pembagian ini terlanjur tersebar ke mana-mana. Pembagian ini dimulai atau dicetuskan pertama kali oleh kelompok Mu'tazilah, sehingga sudah sangat lama pembagian ini dan terlanjur tersebar kemana-mana, dan Ahlus Sunnah terkadang menggunakannya, menggunakan istilah ini dengan makna yang benar, tidak seperti yang dimaukan oleh Mu'tazilah. Ya, karena Mu'tazilah menyatakan bahwa ada usul, ada furu', kalau yang usul itu penting, kalau yang furu' tidak penting. Nah, yang pembagian ini kemudian diikuti oleh kaum Hizbiyyin
0: ya, di masa ini. Nah, sehingga mereka bilang, kita jangan sibuk ngurusi furu'. Ya. Apa urusan furu' misalnya? Sudahlah, jangan ribut masalah jenggot, wajib apa enggak wajib, sunnah apa enggak sunnah. Ini masalah furu'. Ya. Sampai melebar, ya, bahkan menyatakan bahwa masalah tauhid, pembahasan tauhid al-uluhiyah itu masalah furu'. Serahkan kepada tokoh masing-masing masyarakat. Kalau bahasanya jamaatut tabligh, ini ilmu al-masail katanya. Kalau kita bahasnya ilmu al-fadail saja. Kalau ilmu al-masail serahkan ke tokoh masing-masing. Nah, dianggap tidak penting. Ya. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, ini tidak demikian. Ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah terkadang menggunakan istilah ini, al-usul wal-furu', namun dengan makna yang benar, yaitu usul masalah akidah, al-usul masalah ahkam, hukum-hukum fikih. Nah, yang semua hukum-hukum fikih itu semuanya lah penting. Kalau bahasanya tadi hizbiyin, mereka anggap ada usul, ada furu', dalam bahasa lain pula ada al-lub, ada kusur katanya, ada yang inti, ya, ada yang kusur kulitnya saja. Nah, sampai-sampai saking ekstrimnya, ya, Abul A'la al-Maududi menyatakan semua ibadah, sholat dan sebagainya itu hanya sekedar latihan saja, latihan jiwa yang akan menempa kita. Apa loopnya? Loopnya adalah upaya untuk menggulingkan kekuasaan. Ya. Nah, ini semua adalah pemahaman dan cara pembagian serta cara berpikir yang salah, manhaj yang salah. Ayolah ikhwah rahimani wa rahmukumullah. Nah, di sini beliau akan mengingatkan kepada kita tentang asl wa asas hadzaddin. Ya, prinsip dan dasar, ya, agama kita. Kata beliau, penjelasan kaidah ini itu mengandung tiga perkara. Al-amrul awwal, perkara pertama, al-murad bihadaddin. Yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan agama? Fa innahu la yansarifu indana illa ila dinil Islam. Maka kalau disebut kata agama ad-din, maka tidaklah dimaukan dengannya kecuali, ya, adalah dinul Islam. Ya, tidaklah dimaukan dengannya kecuali apa? Dinul Islam alladzi ja'at bihi jami'un nabiyyin wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Yang agama Islam inilah yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Para nabi dan para rasul itu semuanya diutus dengan membawa dinul Islam. Wala yuradu bihi al-ma'na al-lughawi. Dan tidaklah dimaksud dengan agama di sini ad-din, bukanlah dimaksud dengannya makna secara bahasa. Alladhi huwa ta'ah, au al-khudu, au at-tadhallul. Yang makna secara bahasa adalah taat, ya, tunduk dan pengerendahan diri. Au al-jaza, atau pembalasan. Ya, atau pembalasan. Contohnya, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Dengan memurnikan hanya untuk Allah Ta'ala ad-din. Ad-din di sini adalah ketaatan, adalah al-amal. Contoh lainnya juga, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ, di surat Al-Fatihah. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ, ay Malik yaumil jaza. Dialah raja, penguasa yaumil jaza. Ad-din bimaknal jaza. Ini semua ad-din dengan makna al-lughawi. Tidak, bukan ini kata beliau. Bukan ad-din dengan makna ini.
1: Namun ad-din yang itu tidak lain adalah dinul Islam. Nah, yang dinul Islam inilah yang dibawa oleh semua rasul dan nabi. Maka bukan ad-din dalam makna bahasa, bal yuradu bihi al-ma'na syar'i. Namun yang dimaksud ad-din di sini adalah ad-din dengan makna syar'i, wa huwa dinullah, yaitu agama Allah. Alladhi ma bu'itha nabiyun wala rasulun illa bihi, yang tidaklah nabi ataupun rasul diutus kecuali dengan membawa agama tersebut. Wa huwa dinul Islam, ya, yaitu dinul Islam. Ini yang dimaksud dengan ad-din. Sehingga asluddin di situ tadi, kaedah yang kelima tentang asluddin wa asasuhu, prinsip dan dasar agama, yaitu apa? Dinul Islam. Din al-Islam. Paham ya akhwan? Ini perkara pertama. Al-amrussani, perkara kedua. Fil Islam, pembahasan tentang Islam. Ma huwa, apa itu Islam? Qala fal Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasy-syirki wa ahlihi. Hadza huwa dinul haq wa hadza huwa alladhi radiya radiyallahu subhanahu wa ta'ala lis-saqalain al-jinni wal-insi. Ya. Sehingga ini maksud dengan ad-din adalah dinul Islam. Nah, apa itu al-Islam? Perkara kedua, apa itu al-Islam? Maka beliau ingatkan bahwa al-Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah Ta'ala, wal-inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh kepadanya dengan menjalankan ketaatan, wal-bara'atu minasy-syirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pemeluknya atau para pelakunya. Inilah al-Islam. Sehingga al-Islam apa tadi? Al-istislam, berserah diri kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkannya. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan. Wal-bara'atu minasy-syirki, dan berlepas diri dari kesyirikan, wa ahli, dan para pelakunya. Hadza huwa dinul haq, inilah agama yang benar. Wa hadza huwa alladhi, dan inilah agama yang diridai oleh Allah Ta'ala untuk as-saqalain, untuk jin dan manusia. Untuk jin dan manusia.

Nah di sini perlu kita mengerti, setelah kita tahu bahwa al-Islam dengan makna yang demikian, perlu kita mengerti apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-Islam bil ma'nal 'am, dengan al-Islam bil ma'nal khas. Ya. Al-Islam dengan makna umum dan Islam dengan makna khusus. Nah, Islam yang beliau sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri dalam kitabnya barusan rahimahullah, itu adalah ta'riful Islam bil ma'nal 'am, dengan makna umum. Ya. Dengan makna umum. Diterangkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, setelah beliau menyebutkan ta'riful Islam dengan makna tadi, ya, maka beliau katakan wa hadza huwal Islam bil ma'nal 'am, inilah Islam dengan makna yang am, umum. Wa 'ala hadza yakunu ashab al milal as-sabiqah muslimin. Berdasarkan makna ini, maka para pemeluk agama yang lalu, umat terdahulu, ya, yang mereka mengikuti agama para rasul, karena Islam dengan makna am ini adalah Islam yang dibawa oleh semua para rasul. Nah, maka semua umat terdahulu yang mengikuti nabinya masing-masing itu adalah muslimin. Itu adalah muslimin, disebut sebagai kaum muslimin. Hina kanat syara'i'uhum qa'imatan lam tunsah. Ketika syariat mereka masih berlaku dan belum dihapus. Ya. Ketika syariatnya mereka adalah masih berlaku dan belum dihapus. Ketika itu mereka muslimin. Kama qala Allah Ta'ala an-Nuhin wa huwa yukhatibu qaumahu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Nabi Nuh, ketika Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh, yang kala itu Nabi Nuh mengajak bicara kaumnya. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Ya. Jika kalian berpaling, maka tidaklah aku meminta adanya bayaran dari kalian. Aku tidak meminta kepada kalian min ajrin, adanya bayaran ataupun imbalan. In ajriya illa ala Allah, hanyalah imbalanku itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa umirtu, dan aku diperintah, an akuna minal muslimin, untuk aku menjadi termasuk muslimin. Ya. Sehingga Nabi Nuh itu apa agamanya? Orang-orang yang berpegang dengan agama beliau disebut apa? Muslimin. Kenapa? Karena agama beliau ini istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki. Itu Islam yang beliau bawa. Dan kala itu masih berlaku, belum dihapus. Maka barang siapa yang mengikuti Islam dengan mengikuti Nabi masing-masing tatkala syariatnya masih berlaku, belum dihapus, maka dia muslim. Mereka adalah muslimun. Demikian pula Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, "Maka kana Ibrahimu yahudiyan
wala nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, namun dia adalah hanifa, seorang yang bertauhid, muslima, muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang musyrikin. Allah juga mengatakan, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah, ketika Allah mengatakan, ketika Rabbnya mengatakan kepada Ibrahim, aslim, berislamlah kamu, qala aslamtu, ya, maka beliau pun menjawab, aku berislam, li rabbil alamin, kepada rabbul alamin. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu, ya bunayya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ingatlah. Taib. Dan dengan itu Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, banihi, ya, kepada anak-anak beliau, wa Yaqub, demikian pula Yaqub memberikan wasiat dengan itu. Ya'qub mengatakan, ya bunayya, wahai putraku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih untuk agama, untuk kalian ad-din, maka janganlah kalian mati kecuali kalian sebagai muslimun. Demikian pula tentang Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkaltu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, kalau benar kalian beriman kepada Allah, maka kepadanyalah, hanya kepadanyalah kalian bertawakal jika kalian benar sebagai muslimin. Ya. Juga tentang Taurat, Allah Ta'ala mengatakan, inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang padanya ada huda, petunjuk dan cahaya. Yahkumu biha an-nabiyyun, para nabi berhukum dengan Taurat itu. Alladzina aslamu, yang para nabi itu telah berislam. Lilladzina hadu, ya, para nabi itu memberikan hukum, para nabi yang telah berislam itu memberikan hukum untuk orang-orang Yahudi. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam. Ya, ketika Allah sebutkan bagaimana beliau, Allah Ta'ala mengatakan tentang kaumnya, al-hawariyun, murid-murid beliau. Wa idh awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli, qalu amanna washhad bi annana muslimun. Ya. Ingatlah ketika aku wahyukan kepada al-hawariyin, yakni aku ilhamkan kepada al-hawariyin, hendaklah kalian beriman kepadaku dan kepada rasulku, yaitu Isa alaihissalam. Maka mereka menjawab, qalu amanna, kami beriman ya Allah, washhad bi annana muslimun, dan bersaksikanlah bahwa kami muslimun. Ya. Sehingga ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, ini adalah makna adalah Islam dengan makna al-am, yang itu meliputi agama seluruh para nabi dan rasul. Umat mereka pun semuanya disebut muslimun. Kapan ini? Fi kulli zaman wa makan kanatis syari'atu fihi qa'imatan lam tunsah. Itu di setiap zaman, di setiap waktu,
di semua waktu dan tempat yang syariat ya, kala itu berlaku, syariat Nabi masing-masing itu berlaku dan belum dihapus. Belum dihapus. Sehingga apa? Ketika datang Nabi Nuh, maka yang berlaku adalah syariatnya Nabi Nuh. Maka berpegang dengan syariat Nabi Nuh itulah Islam. Orangnya Muslim. Begitu datang Nabi Ibrahim, yang berarti apa? Menghapus agama Nabi Nuh. Maka berpegang dengan agama Nabi Ibrahim, itulah Islam. Dan orangnya Muslimun. Ya. Demikian pula ketika datang Nabi Musa. Demikian pula ketika datang Nabi Isa. Karenanya, orang-orang yang mengklaim mengaku beriman kepada Musa, tatkala datang Nabi Isa alaihissalam, ya, maka yang dulunya, sebelumnya dia berpegang kepada ajaran Nabi Musa dan kitab Taurat, mereka Muslimun. Begitu datang Nabi Isa, namun tidak mau mengikuti ajaran Nabi Isa, tidak mau berpegang, tidak mau beriman kepada Nabi Isa dan kitab Injil, mereka bukan lagi Muslimun. Hagadha ikhwan. Nah ini apa? Al-Islam bil ma'nal am. Dengan makna umum. Kemudian berikutnya, apa yang diistilahkan para ulama? Dengan Islam bil ma'nal khas. Dengan makna khusus. Ya. Fayakhtassu bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam dengan makna khusus ini hanya untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga apa? Di agama Nabi Muhammad namanya Islam. Duh, katanya Islam agamanya Nabi, seluruh para Nabi. Iya betul. Tapi itu Islam bil ma'nal am. Adapun Islam bil ma'nal khas adalah syariatnya Nabi Muhammad. Paham ya? Syariat Nabi Muhammad ini juga namanya Islam khusus untuk syariat beliau disebut Islam. 6. Qala ta'ala, Allah mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan, wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ya, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbil Alamin, tiada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintah dan aku adalah yang muslim yang pertama kali, yang terdepan, muslimin. Dan Allah Ta'ala mengatakan tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum. Dialah yang telah memberi nama kalian sebagai al-muslimin sejak awal dan ketika ini agar rasul menjadi saksi atas kalian. Ya. Dan setelah diutusnya Nabi, tidak ada Islam kecuali mengikuti dengan cara mengikuti agama beliau. Bahkan kalau seandainya para nabi dan para rasul sebelum beliau itu ada di masa Nabi Muhammad, maka para nabi dan para rasul itu wajib mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga setelah diutusnya para rasul, tidak ada Islam kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama beliau sebagai muhaimin, tolak ukur. Ya. Alal adyani kulliha. Bagi agama-agama yang lainnya. Begitu datang Nabi Muhammad, maka semua harus mengikuti ajaran atau agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat beliau sebagai nasikhatun, penghapus yang menghapus semua syariat terdahulu. Menghapus semua syariat terdahulu. Allah Ta'ala berfirman
di surat Ali Imran, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ya, dan ingatlah ketika Allah mengambil mitsaq, perjanjian, mitsaqan nabiyyin, Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Ya. Yaitu apa perjanjiannya? Lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Ya. Ketika kami berikan kepada kalian kitab dan hikmah. Kepada para nabi itu Allah katakan, ketika kalian, aku berikan kepada kalian kitab dan hikmah, thumma ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan apa wahyu yang diturunkan kepada kalian, wahai para nabi semuanya. Maka Allah janji para nabi itu, la tu'minun nabihi, kalian harus beriman dengan rasul ini tadi. Walatansurunnahu, dan kalian harus membela nabi ini, rasul ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tegaskan, Allah minta perjanjian. Qala aqrartum, apakah kalian mau mengikrarkan perjanjian ini? Wa akhadtum ala dzalikum isri, dan kalian mau menyepakati perjanjian ini? Allah tanya semua para nabi itu. Qalu aqrarna. Maka para nabi itu menjawab, kami mengikrarkan perjanjian ini. Ya. Maka Allah katakan, qala fashhadu. Maka bersaksilah kalian, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku bersama kalian, ya, termasuk dari para saksi itu. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula pada ayat yang lainnya. Ini ayat ini sebagai dalil bahwa para nabi itu sudah Allah ambil perjanjian bahwa mereka harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya datang kepada mereka. Artinya di masa mereka datang rasul, Rasulullah datang di masa mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka harus mengikutinya. Sehingga tidak ada Islam kecuali dengan mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi menegaskan dalam sabdanya, walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah mendengarku seorang pun dari umat ini, yakni umat dakwah, baik dia seorang Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan terhadap apa atau terhadap agama yang aku diutus dengannya, kecuali dia akan termasuk sebagai penghuni neraka. Ya, ini diriwayat Al-Imam Muslim dari hadis sahabat Abi Hurairah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, ini adalah apa? Al-Islam bil makna khas. Islam dengan makna khusus. Nah. Dan demikian pula ketika dalam hadis lain, ketika Rasul alaihi salatu wassalam melihat Umar bin Khattab radhiyallahu an memegang lembaran-lembaran Taurat. Ya. Yang dipegang kitab suci, kitab Taurat. Kitabnya Nabi, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi pun marah kepada, mengingkari dengan keras. Sahabat mulia Umar bin Khattab seraya beliau mengatakan apa?
Kalau seandainya laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Ya. Kalau seandainya Musa itu hidup sekarang, maka dia tidak bisa kecuali harus mengikuti agamaku. Ya. Artinya bahwa apa? Semua agama terdahulu itu tidak berlaku dengan datangnya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya para nabi itu ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, maka para nabi itu semuanya harus mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, dan ini penting, wa bihadza yu'lam anna an-niza'a fi man sabaqa minal umam hal hum muslimun aw ghairu muslimin. Ya, perbedaan persisian tentang umat terdahulu, apakah mereka muslimun atau bukan muslimin, maka ini persisian yang sifatnya lafzi. Wa dzalika li'anna al-islam bil ma'na al-'am. Kenapa? Karena Islam dengan makna 'am tadi yang kita sebutkan, yatanawal kulla syari'atin qa'imatin ba'athallahu biha nabiyyan. Islam dengan makna umum itu mencakup semua syariat yang berlaku, yang dengannya Allah mengutus setiap nabi. Setiap syariat yang berlaku, yang dengannya Allah mengutus para nabi, maka itu semuanya Islam. Fayasmul islama kulli ummatin muttabi'atin li nabiyyin minal anbiya ma damat syari'atuhu qa'imatan ghairu mansukhatin bil ittifaq. Sehingga Islam dengan makna umum tadi itu mencakup Islam setiap umat yang mengikuti nabi, ya, selama syariatnya masih berlaku, belum dihapus. Ya. Ini bil ittifaq, dengan kesepakatan, sepakat para ulama. Ya. Sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil yang tadi, wa amma ba'da bi'tsatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innal islama yahtassu bima jaa bihi. Islam itu khusus untuk agama yang beliau diutus dengannya. Faman lam yu'min bihi wa yattabi'hu falaysa bimuslim. Maka barang siapa yang tidak beriman kepada beliau dan tidak mau mengikuti agama beliau, maka dia bukan muslim. Maka Yahudi kala itu, terlepas dari perbuatan mereka yang sudah mengubah-ubah agama Allah, mengubah-ubah Taurat, ya, tatkala Nabi Muhammad datang ke Madinah, atau bahkan sejak sebelum itu ketika mereka sudah mendengar agama ini namun tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka sangat jelas serta merta bukan lagi muslim. Karena muslim itu adalah kalau dia mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man za'ama anna ma'adini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dinan siwahu qa'iman maqbulan indallah ta'ala min dinil yahud awin nasara aw ghairihima fahuwa mukadzibun liqaulillahi ta'ala innad dina indallahil islam. Maka barang siapa yang mengklaim bahwa bersama agama Nabi Muhammad ini ada agama lain yang berlaku dan diterima di sisi Allah, baik itu agama Yahudi ataupun Nasara atau yang lainnya, maka sungguh dia telah mendustakan firman Allah Ta'ala, innad dina indallahil islam. Demikian pula apa? Mendustakan firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian, dia sebutkan pula, wa idza kana al-islamu
ittiba'a syari'atil qa'imati. Maka kalau tadi sudah kita sebutkan bahwa Islam itu berarti apa? Mengikuti syariat yang berlaku. Itu Islam. Yang sedang berlaku. Ya. Itulah Islam. Ketika syariat Nabi Nuh berlaku, maka mengikuti syariat Nabi Nuh, itulah Islam. Demikian pula ketika Nabi Muhammad syariatnya menghapus seluruh syariat yang lalu. Secara pasti, semua syariat tanpa kecuali yang lalu sudah dihapus dengan syariatnya Nabi Muhammad. Nah, jika demikian berarti Islam itu adalah mengikuti syariat yang masih berlaku. Fa innahu idza nusikha syai'un minha, maka kalau ada syariat, bagian dari syariat yang dihapus, lam yakun al mansukh dinan ba'da naskhihi wala ittiba'uhu islaman, maka bagian dari syariat itu yang dihapus tadi itu syariat yang dihapus tadi itu tidak lagi merupakan agama setelah dihapus. Mengikutinya pun bukan lagi Islam. Kemudian beliau berikan contoh. Artinya apa? Ini juga ada pada syariat Nabi Muhammad. Contohnya, fa istiqbal baitil maqdis. Mathalan. Salat menghadap Baitul Maqdis. Contoh. Ya. Kana dinan wa islaman. Dulu itu merupakan agama dan Islam. Kapan? Sebelum dihapus, ketika masih berlaku. Makanya Nabi pun melaksanakan ini. Begitu beliau datang ke Madinah, salat beliau kemana menghadap? Baitul Maqdis. Kenapa? Karena itu yang berlaku. Ya. Maka itulah agama. Mengikutinya itulah Islam. Walam yakun dinan wala islaman ba'dahu, namun setelah dihapus tidak lagi menjadi agama, bukan lagi Islam. Dihapus dengan apa? Allah perintahkan untuk menghadap ke Al-Ka'bah, menghadap ke Al-Masjidil Haram. Ya. Faham tu, ya ikhwan? Sehingga apa? Menghadap ke Baitul Maqdis, Islam apa bukan Islam? Ketika masih berlaku Islam. Ya. Namun, dan itu masih berlaku sampai kapan? Di awal-awal syariat Nabi Muhammad. Sampai beliau di awal hijrah. Masih berlaku itu. Maka itu Islam kala itu. Kemudian Allah hapus. Allah yang menghapusnya. Dipindah ke mana? Ke Al-Masjidil Haram, ke Al-Ka'bah. Maka setelah dihapus, menghadap ke Baitul Maqdis bukan lagi Islam. Mana Islam? Menghadap ke Baitullah Al-Ka'bah. Paham tu? Ini contohnya. Demikian pula, ketika dulu Nabi masih melarang ziaratul kubur secara mutlak. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Maka ketika itu, ketika masih dilarang, ya, ziaratul kubur bukan Islam. Namun apa? Fazuruha. Silahkan sekarang lakukan ziarailah kubur. Maka apa? Ziaratul kubur bagian dari merupakan Islam. Tentu saja dengan syarat-syaratnya, ya. Menziarai kubur untuk mengingat al-maut, ini tujuannya. Nah, dan ziaratul kubur, ya, itu agar kita mengingat al-maut sehingga kita takut terhadap maut dan bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi al-maut itu. Dan mendoakan, memohonkan ampun bagi yang sudah mati. Bukan minta-minta kepada yang sudah mati. Atau mengharapkan barakah dari yang sudah mati. Bukan demikian. Barakallahu fikum. Ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah. Aini. Dengan di sini kita berarti telah mengerti dan memahami apa itu al-Islam, dengan Islam dengan makna al-am dan Islam bil makna al-khas. Sehingga kalau ditanya, apakah umat terdahulu itu muslimin? Jawabannya iya,
selama mereka mengikuti syariat ya Nabi yang sedang berlaku. Ketika syariat itu telah dihapus, maka mengikutinya bukan lagi Islam. Ya. Demikian pula al-Islam dengan makna khas yang itu tidak lain adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan diutusnya beliau, maka syariat beliau menghapus seluruh syariat nabi-nabi sebelumnya. Sehingga tidak ada Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mengikuti agama beliau. Bisa jadi di masa nabi sebelumnya, datangnya nabi setelahnya tidak menghapus syariat nabi sebelumnya. Bisa jadi seperti itu. Tapi syariat nabi, agama Nabi Muhammad itu menghapus semua syariat sebelumnya. Sehingga kita tidak harus mengamalkan semua syariat atau syariat para nabi yang lalu. Cukup kita mengimani Nabi Muhammad, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu sudah cukup. Ya, karena syariat beliau menghapus semua syariat yang sebelumnya. Dan tidak ada Islam kecuali dengan mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ini pembahasan penting yang perlu kita pahami untuk nanti kita akan mengerti pembahasan berikutnya. Dan dari sini juga ada satu bantahan yang sangat penting, yaitu membantah pihak-pihak dari kalangan liberaliun, orang-orang liberal yang menyerukan wahdatul adyan, penyatuan agama-agama. Ya, yang ini nasallallahu salam al-afiyah ya ikhwan, sudah mulai didengungkan dengan mengatasnamakan Islam. Ya, direkomendasi oleh orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam. Itu apa? Menganggap semua agama sama, khususnya agama Yahudi, Nasrani dan Islam katanya, yang dianggap sebagai keluarga besar Nabi, agama Nabi Ibrahim. Ya, tadi sudah terbantah sebenarnya. Allah Ta'ala tadi telah menegaskan, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslima wama kana minal musyrikin. Ya. Ibrahim itu bukan Yahudi. Ibrahim juga bukan Nasrani. Allah bantah. Ya. Namun dia adalah seorang yang hanif, yang bertauhid, muslimah, seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan orang-orang, dan beliau bukan termasuk kaum musyrikin sama sekali. Ya. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu. Kemudian Allah tegaskan sekali lagi, sesungguhnya yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim ini siapa? Lalladzina taba'uhu adalah kaumnya yang mengikuti beliau di masa beliau. Ini yang paling berhak, bukan kalian wahai Yahudi, bukan kalian wahai Nasrani, bukan pula kalian wahai musyrikin. Yang tiga kelompok agama ini semuanya mengklaim Ibrahim bersamanya. Yahudi bilang Ibrahim Yahudi, Nasrani bilang enggak, Ibrahim Nasrani. Musyrikin pun enggak kalah mengaku bahwasanya Ibrahim adalah bersama kami, karena kami ini sekarang berjalan di atas agamanya Nabi Ibrahim. Maka Allah bantah tadi, Ibrahim bukan Nasrani, Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan musyrikin. Dan Allah tegaskan, yang paling berhak mengklaim Ibrahim itu siapa? Lalladzina taba'uhu, yang mengikuti beliau di masanya. Wa hadzan nabi, dan nabi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena agama beliau adalah agama tauhid, yang itu adalah agama Nabi Ibrahim. Maka dialah yang paling pantas mengaku berada di atas millah Ibrahim. Walladzina amanu, dan kaum mukminin yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti ini akan kita bahas secara lebih mendetail insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Sampai di sini wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kembali kita melanjutkan kajian kita. Pembahasan kitab Imdadus Salafi bi Usul wa Qawaid fil Manhajis Salafi karya Al-Allamah Al-Walid Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada Al-Qaidah Al-Khamisah. Kita masih melanjutkan pembahasan kaidah yang kelima, yaitu kaidah tentang prinsip dan dasar agama. Yang beliau bagi pembahasan ini tentang prinsip dan dasar agama, pembahasan pertama adalah pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan ad-din, agama. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-Islam. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, ad-din.

as pada pertemuan yang lalu. Ya, ad-din dan makna ad-din yang dalam terjemahan bahasa kita agama, dan makna al-Islam yang pada pembahasan yang lalu bahwa Islam itu ada dua. Ada al-Islam bil makna al-am, dengan makna umum, dan Islam bil makna al-khas, dengan makna khusus. Ya. Maka para atau umat para nabi sebelum kita itu mereka adalah muslimun dengan makna Islam bil makna al-am, Islam dengan makna umum. Ya. Yaitu Islam dengan makna umum adalah setiap syariat nabi yang masih berlaku dan belum dihapus. Maka itu adalah Islam bil makna al-am. Maka setiap pengikut para nabi yang mengikuti syariat nabi, ya, yang syariatnya masih berlaku dan belum dihapus, maka itu Islam. Adapun Islam dengan makna khusus adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua pengikut para nabi sebelum Nabi Muhammad, apabila datang Nabi Muhammad, maka wajib, ya, sang nabi dan umatnya wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang makna Islam. Kemudian berikutnya adalah pembahasan ketiga, al-amru tsalis fi asli hadad din, tentang prinsip agama ini. Prinsip agama ini. Ad-din alladhi ma radiyallahu lil ibad wala lil bilad siwahu lahu aslun yanbani alaih. Agama yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridai untuk hamba dan untuk negeri kecuali agama ini, kecuali agama tersebut, yaitu dinil Islam, itu memiliki prinsip yang ditegakkan di atasnya. Semua aturan agama itu, ya, memiliki satu prinsip yang ditegakkan di atasnya semua aturan agama tersebut. Wa hadzal asl alladhi yanbani alaihi ad-din. Prinsip inilah yang dibangun di atasnya semua perkara agama. Alladhi huwa dinul Islam. Yang dimaksud din adalah dinul Islam. Laisa lil aql fihi majal. Dan tidak ada tempat untuk akal di situ. Wala lirayi fihi makan. Dan tidak ada tempat untuk ra'yu. Nah. Bal huwa amrun taufiqi. Namun itu adalah perkara yang taufiqi, harus sesuai dengan wahyu. Mabniun ala nususi syara', yang tegak di atas dalil-dalil syariat. Mabniun alal wahyain wal ijma', sehingga dibangun di atas dua wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dan Al-Ijma'. Ya. Ini dasar agama kita. Prinsip atau dasar agama kita adalah Al-Wahyain dan Al-Ijma'. Wal-Ijma' huwa ahadul adillah. Sehingga Ijma' adalah salah satu dari dalil. Ya. Salah satu dari dalil agama. Ijma' kesepakatan. Ya. Kesepakatan siapa? Kesepakatan para ulama. Nah, kesepakatan para ulama setelah wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Sekali lagi, al-ijma' yang berarti ijma' di sini, sepakat semuanya. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan.

ada yang menyelisihi, tidak ada yang tidak setuju. Itu ijma. Ya, semuanya sepakat. Wa huwa mabniun 'alan nass. Dan ijma ini pun dibangun atau ditegakkan di atas nas, dalil. Falaisa mustaqillan. Bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Dia, ijma ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Naam, huwa hujjah fi nafsih. Ya, betul. Memang ijma itu hujjah. Ijma itu sendiri hujjah. Ya. Walakin laisa mustaqillan, namun bukan hujjah yang berdiri sendiri. Naam. Faqad qarrara al-a'immah anna al-ijma' la budda ay yastanida 'ala nassin. Para ulama telah menetapkan, menyatakan atau menegaskan, para imam telah menegaskan bahwa ijma' itu harus bersandar di atas nas. Nas dalil. Faqad yakunu ayatan. Apa nas itu? Bisa satu ayat. Waqad yakunu hadithan. Bisa pula hadis. Waqad yakunu al-hadith da'ifan. Waqad yakunu sahihan. Bisa jadi hadisnya itu lemah. Bisa pula sahih. Ya. Fa in kanat as-sunnah allati qama 'alaihi al-ijma' min sahihi ma jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fal ijma' yu'akkidu hadha an-nass wa yuqawwihi fa yakunu al-hukm thabitan bi dalilain wa huma an-nass wal ijma'. Kala hadis atau sunnah yang ijma itu dibangun di atasnya merupakan sunnah atau hadis yang sahih, maka berarti ijma menegaskan dan menguatkan hadis itu sehingga hukum sabit bidalilain, hukum ditetapkan berdasarkan dua dalil sekaligus, hadis yang sahih itu dan ijma. Ijma' lo kan sudah, hadisnya sudah sahih. Kenapa masih ada ijma'? Yu'akkid wa yuqawwi. Ya, menegaskan dan menguatkan. Sehingga masalah tersebut ditetapkan berdasarkan hadis dan ijma'. Wa in kana al-hadis dha'ifan aw nassan ghairu ma'rufin, namun jika hadis itu adalah hadis yang lemah atau nas yang tidak terkenal, fal ijma' hujjatun binafsihi wala yabhath an dalilih, maka ijma' itu hujjah itu sendiri dan tidak perlu dibahas atau dicari lagi dalilnya. Maksudnya begini ya kawan, ijma' itu harus bersandar pada nas. Nah, nas di sini kalau ayat khalas, mafi muskilah. Ya. Hadis, imma hadis sahih, imma hadis dhaif. Contoh. Salat. Ya. Salat 5 waktu. Kita akan dapati di pembahasan fikih bahwa wajib. Ya. Daliluhu min al-Quran. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala. Wa min as-sunnah. Qala al-Nabi. Qala al-Nabi. Qala al-Nabi. Rawahu al-Bukhari Muslim. Rawahu fulan. Rawahu fulan. Ya. Wal-ijma'. Nah. Disebutkan pula ijma'. Ajma'al ummah. Min sadri hadhihi al-umma ila al-yawm, bahwasanya salat fardu wajib. Ya, ada al-ijma. Sehingga apa? Salat 5 waktu sabata
Bimada? Bil Quran wa bis sunnah wa bil ijma. Wa bil ijma. Sehingga apa? Ijma di sini mendukung dan menguatkan tadi. Nah, ijma tidak bisa kecuali harus ada sandaran dalilnya. Tadi kalau sahih, bahkan bersandar pada ayat, bersandar pada hadis sahih. Nah, kemudian ada pula yang bersandar pada hadis dhaif. Contoh masalah air. Ya. Al-ma la yunajjisuhu syai'un. Ya. Air itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menajisinya. Tahur la yunajjisuhu syai'un. Tidak ada yang bisa menajiskannya. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Ya. Hadis dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, seingat anak, hadisnya sahih. Namun di sana ada hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili sama dengan hadis ini, cuma ada tambahannya. Illa idza taghayyara rihuhu, ya, kecuali kalau berubah aromanya, warnanya. Ya. Itu kalau berubah satu dari tiga ini, maka akibat najis yang jatuh padanya, maka itu najis. Ya, tadi kan umum, air itu tidak ada yang menajisi. Air itu suci dan tidak ada yang bisa menajiskannya. Ini umum. Sampai di sini hadisnya sahih. Ada hadis lain sama seperti itu, namun ada tambahannya. Kecuali apabila terkenai najis dan merubah salah satu dari tiga air itu. Ya. Maka itu menjadi najis. Nah, tambahan ini dhaif. Sanadnya dhaif. Namun di sana ada ijma'. Para ulama sepakat bahwa kandungan makna hadis ini sahih, benar. Ya, bahwa air kalau terkenai najis dan berubah warnanya, aromanya, dan bentuknya, maka apa? Najis. Misalnya ada air satu timba terkenai najis sedikit misalnya, sehingga apa? Airnya tidak berubah, airnya tetap bentuknya, warnanya, aromanya enggak berubah. Maka ini berdasarkan hadis yang dhaif tadi, dan sepakat para ulama bahwa itu enggak najis karena tidak berubah. Ya. Kalau ada air walaupun banyak namun terkenai najis yang bisa merubah salah satunya, warnanya masih bagus tapi aromanya sudah berubah menjadi sama kayak aroma najis tersebut, maka sepakat ulama itu adalah najis. Nah, di sini berarti apa? Ijma' di sini la yustaqil, tidak bersendiri. Namun bersandar pada sebuah hadis, namun hadisnya dhaif, maka ijma' sebagai hujjah. Bersandar pada hadis yang dhaif ini tadi. Nah, dan para ulama sepakat bahwa kandungan hadis ini sahih. Kandungan hadis ini sahih. Nah. Faham tu, ya akhwan? Lah, kalau seperti itu apa gunanya ijma? Ijma tidak bisa berdiri tanpa ada sandaran, harus ada sandarannya. Nah, kalau begitu apa gunanya ijma? Berarti sebenarnya apa? Sandarannya adalah dalil. Nah, kalau dalilnya dhaif, maka ijma berarti apa? Menguatkan atau mengangkat hadis tersebut. Kalau hadisnya sahih, berarti ijma' semakin menguatkannya. Nah, kalau begitu, apa gunanya ijma'? Kalau memang kenyataannya harus bersandar pada nas, maka jawabannya adalah masalah yang di situ sudah ada
ijma' tidak perlu dibahas lagi. Ya. Tidak perlu dibahas lagi. Seperti tadi, masalah sholat wajib. Ya, sholat lima waktu itu ijma' sudah. Enggak perlu orang, ahli fikih sudah belajar fikih bahas, saya akan membahas wajibnya sholat lima waktu dibahas. Panjang nih. Enggak perlu ya, akhi. Masalah sudah ijma'. Beda dengan masalah misalnya yang masih ada khilaf. Masalah apa? Bahwa membaca Al-Fatihah itu mana hukumnya jika imamnya Jahriyah. Ya, membaca surat Al-Fatihah kalau dalam salat berjamaah yang imamnya Jahriyah. Nah, di sini memang masalah khilafiyah, tidak ada ijma' di situ. Terjadi ada beberapa pendapat kalangan ulama, maka silahkan dibahas. Antum membahas dengan pembahasan yang ilmiah dan nanti mungkin bisa sampai pada kesimpulan mana yang rajih, mana yang tidak. Yang kesimpulan mana yang rajih, mana yang tidak ini bisa jadi antara seorang satu orang dengan yang lainnya bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Ini kalau masalahnya bukan masalah ijma'iyah, bukan perkara yang ijma', maka silakan dibahas. Tapi kalau perkara ijma', tidak perlu dibahas. Ya, tidak perlu panjang lebar bahas. Masalah sudah ijma', sepakat ulama. Artinya sepakat itu memang sepakat semua. Ya. Bukan perkara yang dikira sepakat, ternyata ada khilaf. Akibat apa? Melihat sepakatnya hanya, sekian negeri saja. Tidak demikian. Tapi memang betul-betul tahu semua seluruh negeri. Apalagi kalau Islam sudah semakin meluas, berarti betul-betul tahu semua. Ulama Khurasan gimana, ulama Rai gimana, ulama Damaskus gimana, ulama Syam gimana, ulama Hijaz, ulama Mesir, ulama Maroko, ulama Andalus, harus tahu semua. Jangan dilihat Hijaz saja sama Khurasan misalnya. Terus diputuskan ijma' lah. Ini kadang-kadang apa? Dikira ijma' padahal ada khilaf, bukan? Tapi memang benar-benar ijma'. Maka jika seperti ini enggak perlu dibahas panjang lebar karena masalah sudah ijma'iyah. Berarti sepakat ulama masalah itu mustahab misalnya. Sepakat ulama masalah itu wajib. Sehingga enggak ada pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga enggak ada. Karena memang ijma'. Ini faedah pertama. Faedah yang kedua, jika sudah ada ijma', benar-benar ijma' ya, maka orang yang menyelisihinya bisa kufur. Itu perkara ijma'. Seperti tadi, sholat lima waktu ijma', dia menyatakan, lah saya enggak sepakat. Lima waktu enggak wajib, maka dia bisa kufur. Atau khamar haram, bi ijma'il muslimin sudah. Dia menyatakan, lah, dulu bahas dulu ya akhi. Benar enggak itu dalilnya? Nah, ini kalau diselisihi maka dia bisa kufur orangnya. Perkara ijma. Karena itu ayol ikhwa rahimani wa rahmatullah, masalah ijma ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mundabit, yang benar-benar bisa dipastikan itu ijma di as-sadr al-awwal, generasi pertama. Ya, itu paling mudah untuk dipastikan. Karena Islam pada waktu itu belum terlalu luas. Sehingga bisa diketahui akwal seluruh ulama yang ada kala itu. Ya. Namun seiring dengan meluasnya Islam, Islam akan terus berkembang, terus meluas. Ya ke timur, sampai ke Khurasan, sampai ke Bukhara, terus meluas. Ya, kemudian ke barat, terus meluas. Mesir, Maroko, terus sampai ke Andalus. Maka untuk memastikan ijma' benar-benar harus wasi'ul ittila', telaahnya harus benar-benar luas. Telaahnya harus benar-benar luas. Nah, di sini perlu berhati-hati, ya, dan perlu benar-benar membahas, ya, secara luas. Mengetahui akwal para ulama di seluruh penjuru yang ada. Tentunya kan beda ya. Ketika Islam masih tidak terlalu luas. Dengan kondisi Islam ketika sudah meluas. Di awal lebih mudah mengetahuinya. Nah, semakin meluas maka akan lebih sulit. Apakah ada ijma'
setelah tiga generasi utama ada dan mungkin dan ada. Mungkin saja dan ada. Namun apa? Tidak semudah didapati ketika di tiga generasi pertama. Nah. Karena itu ulama pun kadang-kadang ada ulama yang dikenal berhati-hati dalam menukil ijma, ada yang mutasahil, mudah menukil ijma. Sehingga para ulama, jika ulama yang muhakkikin itu menukil ijma, insyaallah penukilannya terpercaya. Tapi kalau yang dari ulama yang mutasahilin, maka perlu dipastikan lagi benarkah penukilan itu. Karena enggak jarang didapati ijma, beliau-beliau menyatakan ijma ternyata masalah khilaf. Contoh diantaranya yang dikenal atau perlu dipastikan lagi penukilannya tentang ijma, An-Nawawi. Karena beliau punya prinsip tidak memperhitungkan khilafnya zahiriyah, mazhab zahiriyah. Bagi beliau mazhab zahiriyah tidak dianggap khilafnya. Sehingga kalau masalah di yang enggak sepakat cuma zahiriyah, maka beliau sering sudah menyatakan ijma. Dan menyatakan ijma. Padahal zahiriyah tetap, walaupun memang tidak sedikit dari pendapat-pendapat zahiriyah yang jumud dalam hal fikih misalnya, tapi tetap para ulama mengakui mazhab zahiriyah dan memperhitungkannya. Dan memperhitungkannya. Barakallahu fikum. Nah, ini sekilas tentang al-ijma. Ya. Dan al-ijma beda dengan al-jumhur. Ya. Karena itu kan kita sering. Masalah ini. Ya. Pendapat pertama adalah wajib. Dan ini pendapat jumhur ulama. Kemudian disebutkan pendapat kedua. Ya. Ini pendapatnya fulan dan fulan dan fulan dari para ulama. Karena bukan jumhur, pendapat kedua. Nah, sehingga apa? Jumhur masih ada pendapat kedua, pendapat ketiga. Kalau ijma enggak ada. Kalau sudah ijma, maka tidak ada pendapat satu, kedua, ketiga, enggak ada. Kalau masih ada pendapat satu, dua, apalagi tiga, menunjukkan apa? Bukan ijma. Bukan ijma. Nah. Sehingga ya ikhwah rahimani wa rahmukumullah, hadis la tajtami'u ummati 'ala dhalalah itu tentang ijma, dan ini salah satu dalil. Salah satu dalil bahwa ijma itu hujjah. Ini adalah ijma bukan jumhur. Ya. Cirinya ijma itu kalau pembahasan fikih itu sudah tidak ada penyebutan pendapat satu, kedua dan ketiga misalnya. Kalau masih ada satu, dua, tiga, maka mesti apa? Akan menyatakan jumhur atau al-jamahir atau apa? Al-aktsarun. Ya, itu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga itu fungsi atau daripada al-ijma. Karena memang al-ijma itu harus ditegakkan di atas nas, ada sandarannya walaupun hadis dhaif. Walaupun hadis dhaif sehingga ijma' bukan mustaqil. Namun dia hujjah binafsih. Dia pada sendirinya hujjah. Ya. Akan tapi harus mabniun ala nas. Dan telah kita sebutkan fungsi daripada al-ijma'. Sehingga beda satu pembahasan, pembahasan fikih. Pembahasan fikih sekalipun yang itu ijma' dengan yang bukan ijma'. Itu berbeda. Kedudukannya akan berbeda. Kemudian kata Syekh, wa azkur kalimatan di Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan aku akan sebutkan pernyataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di mana beliau mengatakan al-mas'alatul ula al-ilmu wa huwa ma'rifatul 'abdi rabbahu wa nabiyahu wa ma'rifata wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, ini sebagaimana dalam al-usulus salasah. Ya, masalah pertama adalah ilmu. Apa itu ilmu? Mengenal Allah, mengenal Nabi,
dan mengenal dinul Islam bil adillah. Apa adillah yang dimaksud? Yakni an-nas wal ijma. Apa an-nas? Imma al-Quran wa imma as-sunnah. Inilah prinsip agama kita ya ikhwan. Dasar agama kita adalah apa? Al-Quran wa sunnah wal ijma. Dan tadi sudah kita sebutkan ijma itu bukan berdiri sendiri, namun dia harus bersandar pada nas. Namun dia hujjah fi nafsih. Dia sendiri hujjah. Nah. Idzan dinul Islam la budda fihi min ad-dalil alladhi yadullu ala anna hadzal amal mashru'. Sehingga agama Islam itu harus ada dalil. Ya. Yang menunjukkan, apa itu dalil? Adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa suatu amalan dalam agama itu adalah disyariatkan. Itu dalil. Sehingga kita tahu bahwasanya itu masyru', disyariatkan, itu dengan adanya dalil. Ya, sehingga setiap yang mengatakan, ini agama, ini harus begini, had dalilnya. Mana dalilnya? Mana hujjahnya? Wa min huna qarrara al-ulama, atau wa min huna qarrara ulama ul usul anna al asla fil ibadah al hadr illa binassin di annaha tauqifiyah. Nah, dari sinilah para ulama menegaskan, ulama ul usul, usulul fikih, menegaskan satu prinsip penting bahwa asal dalam ibadah itu adalah tidak boleh kecuali jika ada nas. Ya. Hukum asal ibadah itu adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan nas dalil. Kenapa? Karena ibadah sifatnya tauqifiyah. Sehingga kalau menyatakan kerjakan ibadah ini, maka had dalil. Laksanakan ibadah ini, had dalil. Ini adalah ibadah, had dalil. Kenapa? Al-asal enggak boleh dilakukan ibadah sampai ada dalil. Sehingga jika kita menyatakan bahwa ini adalah ibadah atau lakukan ini karena itu adalah ibadah, maka kita dituntut untuk mendatangkan dalil. Karena ibadah sifatnya tauqifiyah, yaitu harus ditegakkan di atas dalil. Berbeda dengan adat kebiasaan perbuatan sehari-hari manusia. Ya, adat itu asalnya adalah boleh. Asalnya boleh. Barang siapa menyatakan dilarang, maka dia yang harus mendatangkan dalil. Ya. Oh, enggak boleh gini, itu perkara kebiasaan baju ini enggak boleh, hadid dalil. Ya, pakai celana 6 enggak boleh di bawah mata kaki, had dalil. Oh, ada dalilnya. Oh ya, berarti enggak boleh. Nah, seperti itu. Ya. Pakai baju warna apa saja boleh asalnya. Anda menyatakan enggak boleh, had dalil. Jangan terbalik. Ya. Jangan terbalik, yang menyatakan boleh dimintai dalil. Loh, kamu bilang ini boleh, mana dalilnya? Enggak. Dan perkara adat itu kebiasaan, maka yang menyatakan enggak boleh itulah yang dimintai dalil. Yang menyatakan boleh karena memang itulah hukum asalnya. Sebaliknya dalam perkara ibadah, yang menyatakan ini harus kamu lakukan, maka itulah yang dimintai. Karena pada asalnya, hukum asalnya ibadah enggak boleh dilakukan. Yang menyatakan ini lakukan itu, maka itulah yang dimintai dalil. Nah, kemudian beliau melanjutkan, aku katakan sekarang, asluddin wa asasuhu amran. Ya. Prinsip agama dan dasar agama itu ada dua. Al-amrul awwal ad-da'watu ila ibadatillahi wahdah. Wa tahridu ala dhalik wal muwalatu fihi wa takfir man tarakahu. Perkara pertama, mengajak
ajakan untuk beribadah kepada Allah satu-satunya. Wa tahrid ala dzalik, dan menggerakkan umat, memotivasi umat untuk itu. Menggerakkan, memotivasi, mendorong untuk mengibadahi Allah satu-satunya. Wal muwalatu fihi, dan membangun loyalitas pada perkara ini. Wa takfir man tarakahu, dan menghukumi kafir barang siapa yang meninggalkan prinsip ini, yaitu ibadah kepada Allah. Yang enggak mau ibadah berarti dia orang kafir. Yang enggak mau mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang kafir. Ini prinsip pertama. Ya. Yaitu mengajak kepada untuk mengibadahi Allah taala satu-satunya, menggerakkan dan memotivasi, mendorong umat untuk itu, serta membangun loyalitas di sini berdasarkan ini, ya, serta menyatakan atau menghukumi kafir orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah, enggak mau ibadah kepada Allah taala dia, maka itu hukumnya kafir. Kita harus yakin dia ini kafir, ya, yang tidak mengibadahi Allah azza wajal. Ini prinsip. Jangan sampai kita tidak meyakini kafirnya dia. Oh, dia kan baik, orangnya baik, masa kafir? Sebaik apapun kalau dia enggak ibadah kepada Allah, maka dia kafir. Ya, maka dia adalah orang kafir. Al-amru tsani. Perkara kedua, yakni prinsip agama, dasar agama. Al-indhar wa tahdhir minasyirki fi ibadatillah. Memberikan peringatan keras dari penyekutuan, dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Wa taghlid fi dzalik, dan bersikap keras, ya, dalam hal ini. Wal mu'adah fihi, dan menegakkan permusuhan di atas hal ini. Wa takfir man fa'alahu, dan meyakini kafir orang yang melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan. Ini prinsip yang kedua. Sehingga agama kita adalah memperingatkan dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah taala. Agama kita bersikap keras terhadap kesyirikan, tidak mentolerir kesyirikan sama sekali. Ada kesyirikan dianggap baik. Oh, enggak ada kesyirikan. Ya, kalau tahun apa zaman dulu enggak boleh, zaman sekarang boleh, enggak ada. Dan kita menegakkan permusuhan di atas prinsip ini. Dan menyatakan kafir barang siapa yang melakukan kesyirikan. Waqad dalla ala hadhihi alqa'idah bi asliha alkitab wassunnah wa ijma' a'immatid din almu'tabarin. Dan dalil yang menunjukkan pada dua kaidah prinsip ini adalah alkitab wassunnah dan ijma' a'immatid din, ijma' para imam agama kita, para imam yang mu'tabarin. Sehingga ada dalil dari Al-Quran menunjukkan pada dua dasar ini tadi. Dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan pada dua dasar ini tadi. Dan kesepakatan para a'immah. Sehingga enggak perlu, kalau sudah ada ijma' kayak gini, enggak perlu dibahas. Dalam arti, oh saya mau membahas ini untuk membuktikan benarnya dua masalah ini. Enggak terlalu panjang lebar, sudah. Karena masalah ijma'. Apa dalilnya? Qala Allah Azza wa Jal, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan padanya bahwa la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Fa'budun, maka beribadah kalian kepadaku.
Ya. Ini dalil. Sehingga semua nabi ya, yang diutus itu pasti mendapat wahyu ini. Pasti diperintah untuk menyampaikan hal ini. Yaitu tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Maka beribadalah kalian kepada Allah satu-satunya. Wa qala jalla wa ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Ya. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat, setiap bangsa, ya, setiap kelompok dari manusia, pasti ada rasul yang kami utus. Ada seorang rasul yang kami utus ke mereka. Ya. Apa tugasnya? Mesti membawa prinsip an'budullaha wajtanibut tagut. Prinsipnya sama, dakwahnya sama. Ya. Hanya saja rasul itu ada yang Allah kisahkan, ada yang tidak. Ya, ada yang kita tahu, ada yang tidak kita ketahui. Ya. Di antara para nabi dan rasul yang Allah sebut namanya dalam Al-Qur'an itu ada 25. Ya, nabi dan rasul yang Allah sebut namanya dalam Al-Qur'an ada 25. Wa illa jumlah mereka ratusan dan lebih banyak lagi. Disebutkan dalam riwayat 300 sekian nabi. Ya. Nah ini setiap rasul membawa prinsip ini. Berarti apa? An'budullaha wajtanibut tagut. Ini yang dikatakan ada nafi, ada isbat. Atau ada isbat, ada nafi. Itulah tauhid. Ya. Karena enggak bisa disebut tauhid kecuali jika memadukan antara nafi dan isbat. Apa nafi? Menafikan, meniadakan, membuang, menolak peribadatan kepada selain Allah. Apa isbat? Menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Perhatikan kalimat tauhid. La ilaha, ini nafi. Illallah, ini isbat. Sama. An'ibudullah, ini isbat. Wajtanibut tagut, ini nafi. Karena tauhid itu ketika menggabungkan dua hal ini, nafi wal isbat, isbat wal nafi. Kalau satu saja bukan tauhid, menafikan saja, sehingga dia menafikan ibadah, enggak mau ibadah, termasuk kepada Allah dinafikan, maka ini bukan tauhid, ini kufur, kesombongan, enggak mau beribadah. Nah. Atau isbat saja tanpa nafi. Isbat saja tanpa nafi. Ya. Mengibadai Allah saja. Maka ini belum menutup pintu kesyirikan. Kenapa? Hatta orang Quraisy yang Nabi SAW diutus oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Itu pun mengibadai Allah. Itu pun mengibadai Allah. Mereka berhaji. Ya, mereka juga mengenal puasa, mengenal sedekah, mengenal memuliakan tamu, menjamu tamu dan memuliakannya. Ya. Tapi mereka juga berdoa kepada selain Allah. Ya. Sehingga kalau ditanya, oh, kan kamu mengibadai Allah gak? Iya mengibadai Allah, tapi juga mengibadai selain Allah. Nah inilah syirik. Ketika apa? Mengibadai Allah juga mengibadai selain Allah. Itulah kesyirikan. Menyekutukan ibadah. Kalau mengibadai selain Allah saja, enggak mengibadai Allah, maka ini kufur. Berarti. Faham ya? Dua-duanya sama-sama kufur. Tapi yang ini menyekutukan ibadah. Bentuknya, bentuk kekufurannya. Yang ini jelas-jelas tidak mau mengibadai Allah Ta'ala, mengibadai selain Allah. Sehingga ya ikhwah, nafi saja bukan tauhid, isbat saja juga belum tauhid. Kapan dikatakan tauhid? Kalau terpadu padanya an-nafyu wal isbat. Karena itu kalimat tauhid kita adalah la ilaha illallah. Bukan sekedar Allahu ilahuna. Ya. Karena kalau sekedar Allah
Ahuna, bahkan Quraisy pun akan bisa mengucapkan itu. Quraisy juga Tuhannya, salah satu Tuhannya adalah Allah kok. Ya. Salah satu Tuhannya Allah. Ada Latta, ada Hubal, ada salah satunya Allah. Karena Tuhan mereka banyak. Mereka menyekutukan dalam ibadah. Nah, ini. Namun musyrikin Quraisy menolak tegas ketika apa? Kalimat tauhid. Kalimat tauhidnya adalah la ilaha illallah. Mereka tolak aja'alal alihata. Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah kamu mau menjadikan ilah Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Enggak mau mereka. Kalau diajak Allahu ilahuna, mas mungkin apa akan mereka masih akan mau? Tapi kalau kan nyata la ilaha illallah, mereka tahu maksudnya adalah tinggalkan segala sesuatu selain Allah dan ibadahi Allah satu-satunya. Maka mereka tolak. Ya, mereka pun menolaknya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Nah, mereka kalau diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, enggak mau. Karena tahu konsekuensinya. Karena tahu konsekuensi kalimat itu. Karenanya ketika menjelang wafat Abu Talib, Nabi alaihi salatu wasallam segera datang demi untuk menyelamatkan sang paman di kesempatan terakhir sudah. Dan mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Satu kata ini, aku akan bisa berupaya untuk membelamu di hadapan Allah. Karena Abu Talib tahu sudah bahwa agama Rasul ini hak. Tahu dia. Agamanya, kaumnya batil. Tahu dia. Dan yakin dengan ini. Namun dia tidak mau mengucapkannya. Maka sang ponakan yang tak lain adalah baginda Nabi alaihi salatu wasallam mengajak sang paman untuk yantik, yang dengan itu dia bisa jadi muslim saat itu. Sehingga akan bermanfaat kalimat ini. Namun apa yang terjadi? Hampir-hampir saja beliau menyatakan itu. Jali susu yang ada di sebelahnya juga enggak membiarkan. Enggak rela. Maka disentuh dengan dalil jahiliyah. Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Karena enggak bisa, jangan dibiarkan temannya ini ngomong la ilaha illallah. Karena berarti apa? Kalau ngomong la ilaha illallah, berpindah ke tauhid. Ya. Maka ditarik lagi. Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Mundur ya, kawan. Ini dalil yang sangat sensitif. Berdalil dengan nenek moyang. Ini sensitif sekali. Sanggup menarik. Ya. Kalbu sang Abu Talib yang hampir-hampir saja mengikuti ajakan sang keponakan. Nah, disentuh dengan ini. Dan sekaligus apa? Kalau diingatkan dengan agama Abdul Muttalib. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, berarti kamu benci dengan agama Abdul Muttalib. Karena memang agama Abdul Muttalib agama kesyirikan. Ya, yang bertolak belakang dengan agama tauhid. Yang ada pada la ilaha illallah. Sekaligus ini ya ikhwah, bahayanya jali susu, teman jelek. Ya, di detik terakhir pun sang teman jelek ini enggak membiarkan temannya selamat. Enggak membiarkan temannya selamat di detik terakhir. Dari kehidupan seseorang. Barakallahu fikum. Fa asyahid dari sini adalah bahwa itulah kalimat tauhid. Fa kalimat tauhid ya, itu harus ada nafi wal isbat. Nah, sekaligus dua prinsip yang disebutkan oleh Syekh tadi. Al-amrul awwal ad-da'wa ila ibadatillahi wahda wa at-tahrid ala dzalik.
wal muwala fihi wat takfir man tarakahu. Ini isbat. Yang kedua, al-indar wa tahdhir min asy-syirki fi ibadatillah wa taghlid fi dzalik wal mu'ada fihi wa takfir man fa'alahu, ini nafi. Perhatikan, dan ini adalah agama semua rasul. Agama semua rasul. Wa qala jalla jalaluhu. Sudah Isa? Belum? Sudah. Wa qala jalla jalaluhu fima qassahu alaina fi kitabihi an anbiya'ihi. Demikian pula Allah Ta'ala ketika mengisahkan kepada kita dalam kitabnya masing-masing para nabinya, Nuh, wa Hud, wa Salih, wa ghairihim minal mustafin al-akhyar. Seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih dan yang lainnya dari kalangan hamba-hamba pilihan yang Allah pilih sebagai Nabi dan sebagai Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, ibadailah Allah, beribadalah kalian kepada Allah, tidak ada bagi kalian adanya ilah selainnya. Ya. Sehingga ma lakum min ilahin ghairuhu, ini kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat la ilaha illallah. Demikian pula pada ayat wa qala jalla jalalu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya. Wa qada, makna qada itu amara wa wassa wa hakama. Ya. Allah perintahkan, Allah wasiatkan dan Allah putuskan. Ya. Wa qada rabbuka, bahwa Rabbmu telah memerintahkan, telah mewasiatkan dan telah memutuskan, alla ta'budu illa iyya. Janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Alla ta'budu nafi. La ilaha illa iyya, kecuali kepadanya. Ini isbat. Illallah. Ya. Inilah tauhid. Fahadhihi al-ayat wa ma fi ma'naha nassun sarih fi amrayn. Sehingga ayat-ayat ini tadi, kata Syekh, dan yang semakna dengannya merupakan nas yang sangat jelas yang menunjukkan pada dua perkara. Al-amrul awal, wujubul ikhlasiddin, wajibnya memurnikan agama. Wa in syi'taqul wujub ikhlasul ibadalillah. Kalau kamu mau, boleh kamu katakan wajib memurnikan ibadah untuk Allah satu-satunya. Wal-amrul thani, dan perkara kedua, larangan dari an-nahyu an-syirki billahi jalla jalaluh. Ya. Larangan dari menyekutukan Allah jalla jalaluhu. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah, ini beliau membahas yang masih belum selesai, masih panjang pembahasannya. Sehingga beliau ingatkan dua prinsip ini tadi. Yang ini adalah prinsip tauhid, inilah al-isbat wal-nafi, an-nafyu wal-isbat, yang ini dasar utama agama kita. Nah, ayo al-ikhwah, dan dari sini kita tahu bahwa masalah ini ya ikhwan bukan sekedar prinsip agama ini, yang itu prinsip tauhid, ad-da'wa ila tauhid wal indar an syirik, ya, yang ini merupakan manhaj ya para nabi dalam berdakwah sebagai prioritas utama dakwah para nabi. Ya, ini tidak sekedar kita urus jalla jalaluhu. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah, ini beliau membahas yang masih belum selesai, masih panjang pembahasannya. Sehingga beliau ingatkan dua prinsip ini tadi. Yang ini adalah prinsip tauhid, inilah al-isbat wan-nafi, an-nafyu wal-isbat, yang ini dasar utama agama kita. Nah, ayo al-ikhwah, dan dari sini kita tahu bahwa masalah ini ya ikhwan bukan sekedar prinsip agama ini, yang itu prinsip

tauhid, ad-da'wa ila tauhid wal indar anisyirik. Ya, yang ini merupakan manhaj ya para nabi dalam berdakwah sebagai prioritas utama dakwah para nabi ya. Ini tidak sekedar kita urusannya kita belajar, sudah belajar ya. Saya sudah berkali-kali belajar sehingga sudah waleh misalnya, sudah lulus, sudah selesai, itu sudah mutqin. Ya, enggak ya, kawan. Kita terus butuh dengan pelajaran seperti ini. Ya. Para ulama yang sudah hafal para ulama adillahnya itu enggak bosan-bosannya mengajarkan ini, mengajarkan ilmu al-aqidah. Prinsip yang paling dasar, paling mendasar sudah. Ya. Dari bangunan agama yang paling mendasar itu enggak bosan-bosannya diajarkan, diingatkan. Mungkin orang mengatakan, itu sudah hafal, sudah paham. Kenapa diulang-ulang? Naam. Karena masalahnya enggak berhenti seseorang sudah belajar atau belum belajar. Seorang sudah hafal dalilnya atau belum hafal dalilnya. Bahkan seseorang bisa ngajarkan itu. Ya. Mas saya mungkin yang hadir, mas, ini saya ngajarkan, ini sudah ngajarkan. Saya juga sudah ngajarkan, bisa saya ngajarkan dan sudah ngajarkan saya. Kok Syekh ini datang jauh-jauh ngajari itu lagi? Karena saya kadang kalau daurah, diundang daurah, jauh-jauh ya ikhwan datang. Yang diajarkan, usul salasa. Loh, yang hadir di situ sudah juga berkali-kali ngajarkan usul salasa. Dan sama, masa ini tadi sudah lebih berkali-kali lagi. Tapi kenapa masih terus dibahas? Karena ini masalahnya bukan sekedar berhenti di situ. Tapi bagaimana seseorang benar-benar tetap istiqamah dalam selama hidupnya, bahkan mati di atas prinsip ini. Mati di atas prinsip ini. Yang kita satu pelajaran penting dari kisah wafatnya Abu Talib itu tadi. Bagaimana Nabi berupaya menyelamatkan sang paman namun tidak berhasil. Kenapa? Karena memang hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kurang apa? Nabi yang menerima wahyu langsung. Namun Nabi sebagaimana Allah katakan di ayat yang turun pada peristiwa itu, innaka la tahdi man ahbabta. Senyangkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Orang yang kamu harapkan hidayahnya, tidak bisa. Nah. Ayol ikhwah, nah di sini penting bagi kita untuk terus berharap ya, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita benar-benar tetap di atas agama ini, di atas prinsip ini hingga akhir hayat kita dan kita mati di atas prinsip ini. Nah, salah satu sebab min asbab al-hidayah, min asbab at-tathbit ya, itu adalah al-ilm. Ilmu. Ya. Apabila ilmu ini enggak dibahas, enggak diajarkan, enggak diingatkan, enggak diingat-ingat lagi, enggak dimurojaah, enggak dijadikan materi taklim, maka ilmu itu akan hilang, akan dilupakan. Ya, karena dianggap enteng, karena merasa sudah tahu. Dan kita lihat ya, ikhwah, bagaimana bersama dengan jelasnya prinsip ini yang sepintas sederhana kan, yang penting tauhid, ibadah jangan syirik, ibadah jangan syirik. Tapi kenyataannya bagaimana di tengah umat ini? Terjadi kesyirikan. Ya. Dan mungkin terjadi di lingkungan yang bukan, tidak ada yang membahas ilmu di situ. Ada yang mengerti ilmu agama. Namun masalahnya terkadang apa? Ngerti bahas fikih, bahas sholat, bahas ini. Cuma mungkin di lingkungan itu tidak dibahas tentang tauhid. Dilupakan pembahasan tentang tauhid. Sehingga apa? Terjadi musibah ini. Ya, terjadi kesyirikan di tengah-tengah umat ya, yang sudah didakwahkan tauhid atau umat Islam menambah menisbahkan diri kepada Islam namun masih melanggar prinsip yang sangat mendasar ini tadi. Nas'alullah taufik, nas'alullah waffaqallahu aljami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil. Nah. Iya. Yeah.

0: menjelaskan bahwa Nabi ketika mentakdirkan, apa kita juga mentakdirkan hukum seperti itu? Kuliah bulan, katakan bulan berarti hari Allah, atau seperti hukum umumnya orang pada sini mentakdirkan ketika orang mau meninggal kita, dan terus menerus.
1: Iya.
0: Yang sesuai dengan sunnah yang mana?
1: Nah, jika perlu dibedakan, kalau orang itu memang kafir, kemudian kita berupaya dia masuk Islam di detik akhirnya, maka kita berupaya tegas, ya, kul la ilaha illallah, seperti yang dilakukan oleh Nabi, karena beliau memberikan khitab kepada orang kafir ini. Beliau meminta kul la ilaha illallah, ya, tegas permintaannya. Sehingga supaya dia faham bahwa kamu belum mengucapkan la ilaha illallah, sekarang katakan la ilaha illallah. Ya. Ini kalau memang dia masih belum Islam. Namun kalau yang dia masih sudah Islam, maka kita upayakan selembut mungkin. Ya. Kita upayakan selembut mungkin, karena apa? Yang penting adalah bagaimana dia mau di akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Sehingga justru kalau mungkin rame dan mengulang-ulang itu justru membuat dia gak suka, ini jangan dilakukan. Ya. Kalau justru kalau mungkin cukup dengan bisikan, bisikan saja. Kul la ilaha illallah. Ternyata dia ngikuti, cukup. Cukup sudah. Cukup sekali. Nah, yang penting gimana caranya kita di detik-detik terakhir itu dia mau. Karena dia sedang sibuk dengan sesuatu yang besar, sakaratul maut. Ya. Sakaratul maut, dia siap menghadapi itu. Nah, kita berupaya. Ya, supaya di menjelang itu dia mau mengikuti ajakan kita, menggerakkan lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah. Yang ini menjadi salah satu tanda, ya, husnul khatimah. Salah satu tanda husnul khatimah. Waila kalau seorang itu muslim, ya, maka kita pasti akan menghukumi dia mati di atas Islamnya. Pasti itu sudah kita hukumi Islam. Tapi yang kita harapkan lebih dari itu, kita benar-benar mengetahui dia mengucapkan la ilaha illallah, sehingga dia masuk dalam hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dia ada berharap itu. Kita berharap itu. Nah, dan kita berharap itu yanfa'uhu, bermanfaat bagi dia. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Itu kalau talqin. Nah, cara mentalkin, sehingga kalau itu muslim, kita lakukan dengan selembut mungkin. Yang penting adalah bagaimana caranya dia mau mengikuti ajakan kita mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga perlu tahu kondisi atau menyesuaikan dengan kondisi mayit atau orang yang sedang sakit itu. Ya, barakallahu fikum. Ila huna. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Nah. Tanda, salah satu tandanya. Salah satu tanda. Ya, kita berharap. Berharap. Ya. Berharap demikian. Semoga demikian. Nah. Seperti itu. Karena memang akidah kita tidak memastikan siapapun sebagai ahlul jannah. Ya. Siapapun nanti. Tapi kita berharap besar. Apalagi ada tanda-tandanya. Seperti itu, maka kita berharap besar. Taib ilahuna subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Pada pertemuan malam hari ini kita di 5 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita Imdadus Salafi bi Usul wa Qawaid Al-Manhajus Salafi, yang merupakan buah karya Al-Allamah Al-Walid Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai pada al-asl atau al-qaidah al-khamisah tentang dua prinsip besar dalam agama kita, ad-dinul islami, yang dua prinsip tersebut adalah yang pertama ad-da'wah ila ibadatillahi wahdah wa at-tahrid ala dhalik wal muwalatu fihi wa takfir.

dan menggerakkan, mendorong, memberikan dorongan dalam hal ini untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan berloyalitas di atasnya, serta mengkafirkan, meyakini kekufuran orang yang meninggalkannya. Ini asas yang pertama. Yang kedua, al-inzar, peringatan keras, wat-tahdhir dari kesyirikan dalam ibadah kepada Allah, wat-taghlidhu fi dzalik, dan benar-benar bersikap tegas dalam hal ini, wal mu'adatu fihi, dan menaruh permusuhan ya di atas terhadap kesyirikan, wa takfir man fa'alahu, dan meyakini kekufuran orang yang melakukannya ya. Kemudian beliau menyebutkan adillah dari Al-Qur'an, di antaranya ayat wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kemudian ayat walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Juga ayat ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahi ghairu. Juga firman Allah taala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Ya. Yang kemudian beliau tegaskan, maka ayat-ayat ini dan ayat-ayat lain yang semakna dengannya, sharihun fi amrain, sangat jelas menunjukkan dua perkara ini. Al-amrul awal, perkara pertama, wujubul ikhlas di wujub ikhlas din, ya. Wajib memurnikan agama, memurnikan ibadah hanya untuk Allah taala. Al-amrul tsani, an-nahyu anisyirki billah. Ya, dan larangan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian itu tadi secara ringkas pertemuan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Kemudian beliau mengatakan warabitu baina hadzainil amrayn wal ilmu indallah, dan yang menghubungkan, yang mengikat dua perkara ini yaitu apa? Tadi ikhlasul ibadah lillahi wahdah, dan larangan dari kesyirikan, peringatan keras dan tegas dari kesyirikan. Apa yang menghubungnya, apa keterkaitannya, kenapa ini menjadi dua asas agama kita ya, yang kita kenal dengan al-isbat wan-nafi ya. Apa yang menghubungkannya? Kata beliau, warabit baina hadainil amrain wal ilmu indallah annahu la tastaqimu ibadatullahi jalla jalaluhu wa in kanat fi nafsiha khalisatan hatta yujaniba almar'u syirka kullahu. Kenapa dua rukun ini ditegaskan, dua prinsip ini disebutkan bersamaan? Tidak cukup prinsip mengajak kepada tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah semata. Tidak cukup sampai di sini. Tapi disertai dengan yang kedua, yaitu larangan dari kesyirikan. Kenapa? Karena ibadah kepada Allah itu tidak akan tegak. Meskipun pelakunya dalam ibadah itu khalisah, ikhlas karena Allah. Ya. Tidak akan tegak ibadah itu walaupun dia ikhlas, sampai dia menjauhi kesyirikan semuanya. Ya. Walaupun dia ikhlas dalam ibadah, ya, khalisah lillahi ta'ala, maka ibadahnya la tastaqim, tidak akan tegak sampai dia benar-benar menjauhi kesyirikan semuanya. Ya, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Baik yang jali maupun yang khafi, yang tampak jelas kesyirikannya itu maupun yang samar. Dianggap biasa, dianggap perkara remeh, ternyata syirik. Maka dia harus jauh.

0: semua bentuk kesyirikan itu ya. Sehingga enggak cukup dia hanya mengatakan saya beribadah kepada Allah, sampai dia benar-benar menjauhi kesyirikan, sehingga dia menuntut kita untuk mengenal dan tahu apa itu kesyirikan dan apa saja bentuknya. Ya, baik itu berupa ucapan, keyakinan maupun perbuatan. Ya. Qad yakunul mar'u muwahhidan fi ibadatin muayyanah. Karena bisa jadi seseorang itu muwahhid dalam ibadah tertentu, au fi ibadat, atau di sekian banyak ibadah dia mukhlis. Salat, masya Allah, enggak ada salat dia kecuali kepada Allah Ta'ala. Salat waktu, masya Allah, saru rajin dia. Nah, demikian pula kalau Ramadan datang, selalu dia puasa, mukhlis lillahi Ta'ala. Haji juga demikian. Nah, dia muwahhid dalam hal itu, enggak ada dia menyekutukan Allah dalam hajinya. Haji murni dia tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika berzakat. Iya, lakinnahu musyrikun fi ba'dihha. Namun bisa jadi dia musyrik pada sebagiannya. Kalau urusan cari rezeki, nah ini. Supaya tokonya rame atau warungnya rame, ya dia penuhi syarat-syarat ya, dari orang pintar itu. Ada raja yang dia sholat dia enggak ada macam-macam. Sholat kepada Allah Ta'ala 5 waktu selalu rajin. Nah, lakinnahu musyrikun fi ba'diha, pada sebagiannya. Kalau sakit, kalau dalam kondisi darurat, kepada siapa dia yaltaji, bersandar? Nah ini. Sehingga dia mungkin mukhlis di sini dalam ibadah yang lain atau sekian banyak ibadah, namun dia musyrik fi ba'diha. Karena itu harus dia menjauhi semua bentuk kesyirikan. Hada min jihah. Ini dari satu sisi. Wa min jihatin tsaniyah, di sisi lain, annahu ma kanat al-mufasalah. Taib ya akhwan, karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Diterangkan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Qurratu Uyunil Muwahhidin. Kenapa disebutkan bersamaan ini? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ada perintah. Perintah untuk mengibadahi Allah enggak cukup, disertai dengan larangan menyekutukan Allah Ta'ala. Kenapa beliau terangkan? Karena istinabus syirki syartun lisihhatil ibadah. Menjauhi kesyirikan itu merupakan syarat sahnya ibadah. Artinya ibadah kita enggak sah sampai kita menjauhi kesyirikan. Ya, apa kesyirikan gimana? Kulluhu, semua bentuk kesyirikan. Ya. Sehingga kalau kita masih berbuat kesyirikan, maka ibadah kita la tasih, masih belum sah. Karena apa? Syirik itu satu kesyirikan saja sudah cukup menggugurkan amal seseorang. Lain asyrakta la yahbatan amaluk. Kalau enggak berbuat kesyirikan, maka akan pasti akan gugur semua amalan. Maka masalah at-tauhid wasyirik ya ikhwan bukan masalah remeh. Ya. Seorang bisa saja merasa berhasil karena dia banyak beribadah kepada Allah. Namun subhanallah, tanpa dia sadari, syirik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sempat menggambarkan bahwa bagaimana samarnya syirik itu, dia lebih samar daripada langkah seekor semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Sudah semutnya hitam, sudah semut dia. Kalau melangkah, siapa yang dengar kalau ada semut? Ya. yang tahu di semut tiba-tiba dengar suaranya semut? Tidak ada. Wa kaif dia hitam di atas batu hitam? Wa kaif lagi di malam yang gelap gulita? Enggak akan ada yang menyadari. Nah, syirik lebih samar lagi daripada itu. Terkadang seseorang tanpa dia sadari terucap dari lisannya ucapan yang kalau itu didengar oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau tidak akan tinggal diam dan beliau mengingkarinya dengan pengingkaran yang sangat keras. Ya. Ketika ada seorang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, Nabi mengingkarinya dengan keras. Aja'altani lillahi niddan, apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai nid, sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Bukan masalah remeh. Nabi mengingkarinya, tidak membiarkan. Nah, mungkin bagi kita biasa aja kan, cuma salah. Masya Allah wa syi'ta, tinggal diganti summa saja. Summa syi'ta, benar sudah. Tinggal masalah huruf wawu sama summa. Ya. Namun Nabi alaihi salatu wasalam khairul bariyah, manusia terbaik, dan beliau seorang nabi dan rasul, tidak membiarkan masalah. Nah, tidak. Beliau mengingkarinya dengan keras. Kenapa? Karena masalahnya, masalah tauhid dan syirik, masalah yang sangat mendasar, yang sangat menentukan selamat tidaknya seseorang di akhirat kelak. Sebesar sebanyak amal apapun dia, sehebat apapun jasa dia di dunia ini untuk kemanusiaan bahkan, atau bahkan dia menampakkan ibadah, amal ibadah yang banyak, namun kalau itu tidak dibangun di atas tauhid, kalau dia tidak memiliki tauhidullah, kalau dia tidak menjauhi kesyirikan kepada Allah, maka itu enggak akan ada gunanya. Tidak akan ada gunanya. Sehingga ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, ini min jihah, dari satu sisi. Kenapa? Dua hal ini sangat erat kaitannya, yaitu perintah bertauhid dan larangan dari kesyirikan. Ini sisi yang pertama. Satu sisi. Wa min jihatil tsaniyah, sisi yang kedua, annahuma kanatil mufasalah wal musaramah bainan nabiyyin wal mursalin alaihi musallatu wassalam wa umamihim illa hina kanat da'watul mursalina li umamihim ay ya'budullaha wahdah. Isi yang kedua, kenapa dua hal ini, dua prinsip ini sangat berkaitan erat dan bersamaan, tidak bisa ditinggal salah satunya, adalah karena al-mufassalah, perpisahan, wal-musaramah, permusuhan antara para nabi dan para rasul dengan umatnya masing-masing, itu kapan? Tidaklah terjadi perpisahan dan permusuhan itu kecuali ketika dakwah para rasul itu terhadap kepada umatnya adalah ayya'budullaha wahdah. Ibadailah, beribadalah kalian kepada Allah satu-satunya tanpa selainnya. Ketika dakwah ini diserukan, ketika setiap nabi dan rasul menegakkan dakwah ini, ajakan ini, seruan ini, terjadi mufasalah, terjadi musarama. Falau qila lil umam u'budullah, ya, kalau hanya sekedar mereka mengatakan beribadalah kepada Allah, akhlisu lahu ibadatakum fafa'alu dhalik ma hasalat mufasala wala niza'. Kalau sekedar ajakan beribadah kepada Allah, ya, ikhlaskan untuknya ibadah yang lalu mereka kerjakan, enggak akan terjadi mufasalah. Tidak akan terjadi niza', pertentangan. Namun walakin kanati kanatil musaramah wal muqata'ah bal wa hazur ru'us wa mastahalla an-nabiyyun wal yusalun dima'al mu'anidin wa amwalahum illa hinama tanakkarat al-umam litauhid. Namun permusuhan, ya, pemutusan hubungan itu bahkan hazur ru'us, ya, benar-benar permusuhan ditegakkan, dan tidaklah para nabi dan para rasul itu menghalalkan darah para penentang tadi itu dan harta mereka kecuali ketika umat mengingkari ajakan kepada tauhid. Ya. Artinya ketika diajak untuk mengibadahi Allah satu-satunya, tinggalkan selain Allah. Kalau sekedar ajakannya itu ibadah kepada Allah, ya siap mereka ibadah. Hatta kuffar Quraisy, bukan kaum yang tidak mengibadahi Allah, mereka mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bersama ibadah mereka kepada Allah, mereka mengibadahi selain Allah. Bersama pengagungan kepada Allah, mereka mengagungkan selain Allah. Bahkan cinta mereka kepada selain Allah itu lebih besar dibandingkan cintanya kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini maka ketika Rasul mengajak mereka untuk mengibadahi Allah dan tinggalkan seruan atau agama nenek moyang, tinggalkan perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini terjadi muqata'ah, di sini terjadi mufasalah, di sini terjadi permusuhan dan pertentangan. Fal umam tanakkaru lamma qila u'budullaha wahdah. Maka umat masing-masing rasul itu mengingkari, menentang tatkala diserukan kepada mereka u'budullaha wahdah. Beribadah kepada Allah satu-satunya. Aja'alal alihata ilaha wahida. Ketika Nabi mengatakan kepada Quraisy, kepada Arab, ya ma'asyara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan sukses. Ini mereka enggak mau. Langsung mereka mengatakan, apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu ilah saja? Aja'alal alihata ilaha wahida. Mereka langsung paham. Apa maksud Nabi dengan ajakannya la ilaha illallah? Mereka langsung memahami. Mereka langsung mengerti. Artinya Nabi mengajak untuk mengibadai Allah satu-satunya dan meninggalkan semua yang diibadai selain Allah. Latta, Manat, ya, Uzza, Hubal, dan semua berhala itu yang mencapai 360 berhala di Ka'bah, yang merupakan Baitullah yang Allah perintahkan Nabi Ibrahim membangun Ka'bahnya itu di atas asas prinsip Tauhid dan meninggalkan kesyirikan, justru mereka kotori, mereka najisi dengan apa? Kesyirikan itu. Apakah yang mau ditinggal semuanya? Kata mereka. Hanya Allah, tinggal Allah saja yang diibadai. In hadza illa la syai'un ujab. Ini perkara yang ajaib. Langsung mengingkari mereka. Wa hadza ghairu ma'luf indahum. Ini suatu yang tidak dikenal di kalangan mereka. Suatu yang bukan terbiasa. Bukan suatu yang biasa. Apa kebiasaan mereka. Ghairu ma'luf. Wa ghairu maqbul. Dan tidak bisa diterima. Li'annahum talawwasat fitaruhum. Karena mereka ini telah terkotori fitrahnya. Karena umat itu kullu mauludin yuladu alal fitrah, alal Islam, alal tauhid. Ini mestinya. Namun fitrah mereka sudah terkotori, ternajisi. Wajtalathumus syayatin, dan mereka telah digelincirkan oleh syaitan. Faharrafathum anil millah al-qawimah wal fitrah as-salimah. Sehingga syaitan menyimpangkan mereka dari agama yang lurus dan dari fitrah yang sehat. Hatta abadul awthana wal asnam. Hingga mereka mengibadai berhala, ya, dan awthan. Berhala dan patung. patung. Fallahu subhanahu lam yurid ay yu'bad ghairuhu. Ya, dan Allah itu tidak mau jika selainnya disembah. Allah tidak mau. Allah menginginkan apa? Untuk dia satu-satunya yang diibadai. Li'annahu huwa wahdahul mustahiq lil ibadah. Karena dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Fa Quraisy kanat lahum ibadat fil jahiliyah. Dan Quraisy kala itu adalah kaum yang memiliki banyak ibadah di masa jahiliyahnya. Kanu ya'tiqun. Mereka dulu itu punya ibadah memerdekakan budak. Ini taqarrub bagi mereka. Tahu mereka ini taqarrub kepada Allah Ta'ala. Memerdekakan budak. Dan itu mahal. Harganya, nilainya. Ya. Wa kanu yahujjun. Bahkan mereka itu berhaji. Karena memang mereka mengklaim sebagai apa? Di atas millah Ismail bin Ibrahim. Mereka mengklaim di atas agamanya Nabi Ismail bin Ibrahim. Mereka anak keturunan Nabi Ismail. Dan Ka'bah di tengah mereka. Kita kan enggak punya Ka'bah. Ya. Mereka Ka'bahnya ada di tengah. Di kampung mereka ada Ka'bah. Nah. Sehingga mau haji, gampang bagi mereka. Nah. Mereka berhaji. Nah. Wa kanu yatasaddaqun. Mereka juga Quraisy bersadaqah. Wa kanu yasumun Asyura. Dan mereka menjalankan ibadah puasa Asyura. Fakulluha ma qabilahallah. Namun itu semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala minhum. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dari mereka. Limadha? Li'annahu la ma'buda bihaqqin illallah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Waqad hadzarallahu Subhanahu wa taala al-ibad minasy-syirki. Dan Allah sudah mentahzir, memperingatkan hamba-hambanya dengan keras dari kesyirikan. Artinya apa? Mereka kaum yang beribadah kepada Allah, melaksukan berbagai ibadah itu tadi, namun tercampur dengan kesyirikan. Ibadah hajinya tercampur dengan kesyirikan. Ya. Talbiyahnya pun sudah mereka campuri dengan kesyirikan. Ya, yang semestinya labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya. Mestinya seperti ini talbiyahnya. Namun mereka tambahi. Illa syarikan huwa lak. Tamlikuhu wa ma malak. Kalimat talbiyah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tauhid. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Wa labba bitauhid. Dan beliau bertalbiyah dengan tauhid, yaitu kalimat ini labbaik Allahumma labbaik ini berisi tauhid ya ikhwan. Ya. Yang tiada sekutu bagimu. Ya. Namun ditambahi oleh mereka ternyata. Illa syarikan huwa lak. Kecuali sekutu yang itu milikmu ya Allah. Tamlikuhu wa ma malak. Yang engkau memiliki dia sekutu itu dan apa yang dimiliki oleh sekutu itu. Jadi enggak ada sekutu bagi Allah. Ya. La syarikalah kecuali yang sekutu milikmu. Sehingga kalimat tauhid, ya talbiyah yang bermakna tauhid ini mereka kasih, mereka kotori, mereka cemari dengan kesyirikan. Nah. Ayolah ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Maka ibadah mereka yang banyak itu ma qabilahallahu minhum. Allah enggak menerimanya. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah. Ibadahnya mereka campur dengan kesyirikan. Ya. Karena itu saya mengatakan di sini karena la ma'budu bihaqqin illallah. Karena tiada ma'bud yang hak kecuali Allah. Dan Allah sudah mentahzir hamba-hambanya dari kesyirikan. Walam yaktafi bimujarradin nahi. Fataratan kanat tahzir bi'adami maghfirati syirki liman mata alaihi. Dan enggak cukup hanya semata larangan. Terkadang tahzirnya itu dalam bentuk apa? Allah peringatkan dalam Allah sampaikan bahwa tidak Allah ampuni barang siapa yang mati di atas kesyirikan itu. Sangat keras ya. Sehingga apa? Kalau orang terus berbuat syirik, tidak segera dia bertaubat, tidak segera dia bersihkan keyakinannya, ucapannya, perbuatannya dari kesyirikan sampai dia bawa mati, sehingga dia mati di atas kesyirikan itu, mati dalam keadaan masih dia terus berbuat syirik. Mati dalam keadaan masih ada ibadahnya yang tercampur dengan kesyirikan. Maka apa? Allah kabarkan, Allah beritakan, tidak akan Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan. Dan Allah mengampuni dosa yang dibawa kesyirikan itu. Bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Seorang peminum khamr. Ya. Boleh dia masih berharap untuk diampuni. Allah jika Allah kehendaki, Allah ampuni dia, dia masuk surga. Langsung. Jika Allah kehendaki, akan Allah azab dia. Dan nanti ujungnya di surga. Ya. Kalau dia masih apa? Di atas tauhid dan dosa yang dia bawa tidak ada syiriknya. Boleh dia membawa sekian banyak dosa. Ya. Namun tak ada yang syirik di situ. Maka imma akan Allah ampuni dia sehingga dia masuk surga langsung. Atau Allah azab dia terlebih dahulu, kemudian akhirnya surga. Namun kalau syirik, enggak ada harapan ya. Tidak akan ada harapan yang dia akan kekal selamanya di neraka. Abadal abidin. Maka yul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, perlu, sangat perlu kita untuk terus menjaga ini. Terus jangan sampai kita, ucapan kita, keyakinan kita, amal perbuatan kita tercampur dengan kesyirikan atau jatuh di atas kesyirikan. Dan ini perlu terus kita memberikan an-nusah, ya, nasihat, peringatan, teguran kepada umat ini. Kalau enggak, ini yang akan berakibat apa? Terjadinya kesyirikan. Lambat laun dibiarkan, dibiarkan terus. Dan ini sampai terjadi. Bagaimana umat Islamiyah di tengah umat ini? Banyak kuburan-kuburan yang diagungkan. Bahkan sampai disembah. Ya. Padahal dinul islami itulah agama yang paling keras di dalam memperingatkan dari pengagungan terhadap kuburan. Tapi terjadi. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, masalahnya adalah bukan tidak ada di tengah umat ahlul ilm. Tapi ketika bab nasihat, ya, peringatan dari menjauhi kesyirikan itu sudah mulai ditinggalkan. Karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Abu Batin, beliau adalah salah seorang alim besar min ulama da'wah salafiyah, dan beliau semasa dengan Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau menyatakan satu ucapan yang sangat perlu kita renungkan. Kata beliau, waqad labbasa syaitan ala kathirin minan nas khasatan mimman yantasibu ila talabil ilmi bi anna sukuta anil kalam fi hadzal bab huwa ad-din wal wara' fatawallada min dhalika al-i'rad anil i'tina'i bi hadzal amri alladhi huwa asluddin hatta sara jahilan bihi thumma ala al-amru ببعض هؤلاء إلى استحسان الشرك والنفرة من ذكر التوحيد. Dan sungguh syaitan telah memberikan kerancuan, memberikan talbis, ya, kepada banyak dari umat manusia, terkhusus pada orang-orang yang yantasib menisbahkan diri kepada talabul ilm. Yaitu apa? Bahwa diam. Diam dari permasalahan ini. Enggak mau dibahas. Jangan dibahas masalah ini. Jangan diungkit masalah ini. Masalah tahzir dari kesyirikan. Masalah membahas tentang tauhidul ibadah. Nih. Mereka anggap untuk diam saja. Sudah, jangan dibahas. Nah. Bahwa ditalbis oleh syaitan, diberikan kerancuan oleh syaitan, bahwa sukut, diam dalam terhadap dari membicarakan permasalahan ini, itulah agama, itulah wara', sikap kehati-hatian. Sehingga jangan bicara, jangan bahas masalah ini, jangan memperingatkan umat dari masalah ini, nanti umat marah. Ya. Ini dianggap apa? Din, dianggap wara'. Sehingga muncul dari situ orang-orang yang i'rad, berpaling untuk memperhatikan masalah ini. Dibahas masalah ini, diperhatikan, diingatkan, diberikan nasihat kepada umat. Sehingga enggak mau. Ya, tidak lagi diperhatikan masalah ini. Alladzi huwa asluddin. Padahal ini prinsip agama. Sehingga prinsip agama ini menjadi asing, menjadi aneh di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Sehingga hatta sara jahilan bihi. Ya, sehingga menjadi orang yang jahil, yang gawado, padahal dia orang ngerti ilmu, berkecimpung di bidang ilmu. Akhirnya dia terhadap bab ini justru bodoh. Thumma alal amru, bah, sampai akhirnya masalah ini berujung pada sebagian mereka menjadikan apa? Menganggap baik perbuatan syirik. Wan nufrah min zikri tauhid, dan lari ketika disebut tauhid. Dianggap baik perbuatan kesyirikan. Ya. Sebaliknya, tauhid terhadap tauhid mereka lari, mereka menjauh. Ya. Memuliakan orang saleh, memuliakan nabi, katanya itu dengan cara meminta barakah di kuburannya atau dari kuburannya, meminta-minta kepada mereka, kepada orang saleh yang termasuk yang sudah mati sekalipun, meminta syafaat kepada nabi, memuji nabi melampaui batas. Ya. Ini apa? Istihsan syirik, ya ikhwan. Sebaliknya, nufrah min zikri tauhid. Ketika diingatkan, jangan berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan berdoa kepada orang mati. Jangan berdoa kepada kuburan. Meminta-minta di kuburan, jangan. Ya. Jangan memuji Nabi berlebihan. Pujilah Nabi tetap sebagai kedudukannya. Kedudukan beliau sebagai Abdullah wa Rasuluh. Marah, ya, dianggap menghina Nabi. Ya, kamu enggak mau salawatan kepada Rasul, katanya. Ya. Padahal dikembalikan pada tempatnya. Ya, Nabi Abdullah wa Rasuluh. Jangan melampaui ini sudah. Silakan memuji Nabi, jangan melampaui kedudukan Nabi sebagai hamba. Sehingga hamba enggak bisa kita berdoa kepada hamba. Berdoa kepada siapa? Kepada Ar-Rabb. Jangan berdoa kepada Marbub. Ya. Beliau seorang Rasul, maka taatilah Rasul itu. Jangan kamu dustakan, jangan kamu ingkari, jangan kamu tentang. Ini justru terbalik, ya kawan. Di masalah ubudiyah, hulu sedemikian rupa, Nabi ditempatkan sedemikian rupa. Ya. Sehingga minta syafaat kepada Nabi. Nabi dimintai tolong. Nah, berdoa memanggil-manggil Nabi. Di sisi yang lainnya justru mereka merendahkan martabat Nabi sebagai seorang Rasul. Sunnahnya enggak diindahkan. Larangan Nabi enggak diperhatikan, diterjang. Nabi sudah mengatakan, La tutruni. Ya. ma'atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memujiku berlebihan sebagaimana telah orang-orang Nasara berbuat itra, memuji berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Ini enggak diindahkan. Ditentang. Ya. Nah, aini ayol ikhwar rahimani warahmakumullah. Seperti ini. Sehingga jangan sampai bab ini lalai. Kita terhadap diri kita khususnya. Dan juga kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Keluarga kita. Kita ingatkan. Ya. Kadang-kadang muncul ucapan-ucapan yang enggak disadari. Ya. Yang mungkin kita menganggapnya, ah itu kan syirik aswar. Hati-hati. Ya. Kan cuma mengatakan Masya Allah wa syi'ta, itu kan syirik aswar. Hati-hati ya, ikhwan. Syirik aswar itu walaupun dia ada kata-kata aswarnya, tapi jangan dianggap kecil. Walau bagaimana dia syirik, dia di atas kabair. Di atas dosa besar. Walaupun syirik aswar, kedudukannya melebihi dosa besar. Tahu dosa besar? Membunuh, berzina, minum khamr, itu dosa besar. Syirik, walaupun ada kata-kata aswar, itu lebih besar daripada al-kabair. Nah. Maka ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah, kita harus mengingatkan. Ya, pintu ini atau bab ini harus benar-benar kita terus waspada. Siapa? Pertama diri kita. Ya. Jangan merasa sudah ngaji, sudah belajar, aman dari syirik. Oh, sudah berkali-kali belajar tauhid. Ya, kitab tauhid sudah ngelontoi katanya. Sudah berkali-kali belajar bolak-balik ini khatam ini semua. La. Ulama masih terus mengkaji. Ulama enggak ada selesainya membahas kitab tauhid. Ya, bahkan membahas al-usulu salasa, al-qawaidul arba, enggak ada selesainya, terus dibahas. Nah. Ya. Ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi terus dibaca, diulang-ulang, diperingatkan. Yang hadir di majelisnya juga para talabatul ilm bahkan sebagainya sudah meraih gelar doktor, ya. Sudah dengar ayat itu, bahkan sudah hafal ayat itu berulang kali sudah. Tapi terus diingatkan. Kenapa? Bahaya. Karena memang urusannya bagaimana kita benar-benar di atas tauhid, selamat dari kesyirikan selama hidup kita sampai kita mati. Sampai kita mati. Benar-benar kita di atas, mati di atas tauhid, tidak membawa dosa syirik. Terus dibahas itu bahasanya al-istighatsah bi ghairillah termasuk kesyirikan. Iya, al-isti'adzah bi ghairillah termasuk kesyirikan. Al-isti'anah bi ghairillah termasuk kesyirikan. Az-zabhu wan nadzr li ghairillah itu termasuk kesyirikan. Hati-hati. Ya. Al-mahabbah, ya, cinta yang bernilai ibadah yang ditujukan kepada selain Allah itu kesyirikan. Terus dibahas ya, ikhwan. Al-ghulu, hati-hati dari al-ghulu. Ini sebab wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan, diingatkan. Tanpa terasa seorang mahabbatus salihin termasuk pula mahabbatul ulama ada masyru'. Kita mencintai. Iya. Kita mencintai para ulama, kita mencintai Abu Bakar As-Siddiq, kita mencintai Umar bin Khattab, mencintai para sahabat, mencintai para a'immah. Iya, Al-Imam Malik. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri. Nah. Dan para a'immah, mencintai Syekhul Islam Taimiyah, mencintai Syekhul Islam Ibn Abdul Wahhab, mencintai Syekh bin Baz. Cinta mahabbatus salim. Namun ingat, jangan sampai hulu. Ya, jangan sampai hulu. Tempatkan haula'i para a'immah sesuai tempatnya. Mereka abdun, tetap hamba. Jangan sampai hulu kita. Ya. Sehingga menempatkan melebihi kedudukannya. Kalau Rasul saja, enggak boleh kita angkat kedudukannya melebihi sebagai seorang hamba. Waqif yang di bawah Rasul. Waqif yang di bawah Rasul. Nah, jadi. Nah, sehingga cinta, terkadang cinta itu memang kalau kita tidak waspada, ya, tidak terkontrol dengan atas batas syariat, cinta itu kadang memang akan mendorong seseorang kepada hulu. Ya. Mendorong seseorang kepada al-hulu. Nah, ini sangat berbahaya. Dan kita perlu ingat ya, ikhwan. Kesyirikan pertama kali di muka bumi, ya, yang itu di masa menjelang masa Nabi Nuh alaihissalam, ya, itu apa sebabnya? Bermula dari al-hulu fi mahabbati salihin. Ya. Al-hulu fi mahabbati salihin. Dan tidak jauh-jauh ya, ikhwan. Baru saja kita. Ya. Bagaimana fitnah al-hulu terhadap Yahya al-Hajuri. Yang itu dipraktekan oleh siapa? Bukan oleh orang-orang yang awam dalam arti jauh dari ilmu. Lah. Oleh orang-orang yang dikenal dengan keilmuan. Para talabatul ilm. Cinta kepada Yahya al-Hajuri sedemikian rupa. Ya. Sampai apa? Menjunjung dia dengan syair-syair yang luar biasa. Sampai mengatakan dia sebagai imamu thaqalain. Imamu thaqalain. Imamnya bukan lagi. Tidak sembarangan ya Han. Imamnya jin dan manusia sudah. Nah, di sini sedemikian rupa. Nah. Hulu. Fenomena hulu. Fenomena hulu. Dan berapa yang waktu yang lalu juga terhadap Muhammad bin Hadi. Pelakunya ada di Indonesia. Ya. Allah tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Muhammad bin Hadi. Nah, dari mana memastikan Allah, dia tahu, bisa memastikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Muhammad bin Hadi. Nah, ini fenomena hulu ya kan. Fenomena hulu yang mengangkat kedudukan manusia, ya, melebihi porsinya. Dan itu sekali lagi apa? Bukan orang-orang yang jauh dari ilmu sudah. Talabul ilmi yang sudah belajar kitab tauhid, sudah ngelontoi ayat-ayat Al-Quran tentang apa? Tentang tauhid dan bahaya syirik. Ayat, hadis, tahu semua, hafal. Luar biasa. Tapi memang fenomena hulu. Ya. Kesyirikan itu kadang bisa menggelincirkan seseorang. Walaupun hulu belum, tapi itu sarana. Sudah wasilah ke arah sana. Wasilah kepada kesyirikan. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Dan kita al-da'wah atau mengajak umat kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari kesyirikan. Ini sesuatu yang pasti yang harus kita lakukan. Ya, jangan sampai kita alpa, jangan sampai kita luput, jangan sampai kita lupa di sini. Ya, kita harus ya, ada nusuh dari setiap waktu terus. Tidak ada berhentinya mengajak umat pada tauhid dan memperingatkan mereka dari kesyirikan ini. Tidak boleh berhenti, terus. Lakukan oleh kita semuanya. Umat di sini meliputi siapa? Meliputi diri kita sendiri, meliputi keluarga kita sendiri, orang-orang dekat kita. Ya. Itu juga bagian dari umat yang kita punya kewajiban di sana. Namun ayol ikhwah, upaya kita mengajak kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari syirik bukan berarti dilakukan dengan cara yang justru membahayakan atau merugikan dakwah tauhid itu sendiri. Misalnya dalam rangka memperingatkan umat dari kesyirikan tak setel. Pelajaran tentang tauhid keras-keras untuk tetangga menghidupkan musik keras-keras tak lawannya nyetel ini keras-keras juga was bukan dengan cara seperti itu ya atau melabrak ya, Pak RT katanya itu Pak RT-nya begini-begini lah tetap kita lakukan dengan cara yang hikmah dengan cara yang elegan pil khusus kita hidup di negeri yang para ahlul batil itu benar-benar apa mencari celah untuk menghancurkan dakwah tauhid dalam keadaan kita memang tidak sekuat mereka ya di tengah masyarakat ini. Maka kita perlu hati-hati ada cara yang berbeda tentunya ketika ahlus sunnah memiliki kekuatan ya. Makanya kita tidak bisa, misalnya seperti kalau para da'i atau du'at itu hidup di negeri yang di sana tauhid ditegakkan memang. Ya, kita akan berbeda caranya. Kenapa? Karena di tengah negeri yang kaum muslimin atau ahlu tauhid itu lemah. Dan bisa sewaktu-waktu digilas dengan kekuatan. Maka ini kita perlu hati-hati. Ya, kita perlu waspada. Demi apa? Demi kemaslahatan dakwah tauhid itu sendiri dan agar terus berjalan dakwah tauhid ini. Nah, sehingga ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kadang-kadang sikap safih atau safaha dari sebagian kita, artinya sikap safaha itu enggak perhitungan panjang ya, enggak pikir panjang, dia merasa berani, merasa kuat, main begitu saja, labrak sana labrak sini, itu justru akan membahayakan. Dalam keadaan dia sendiri mungkin belum jiwanya itu sekuat para ulama ya dalam menghadapi tantangan dan ujian. Para ulama siap ya Khon, walaupun resikonya diusir di ini. Kadang-kadang kita begitu ada resiko sedikit saja, kita kadang-kadang langsung mutung. Iya, tahu langsung mutung. Kita enggak siap. Nah, kenapa? Karena perbuatan dia tadi itu dia dorong semata-mata semangat tanpa didasarkan benar-benar kekuatan iman, kekuatan ilmu. Iya, hanya semata-mata dia semangat saja. Karena itu ayol ikhwar rahimani wa rahmakumullah, ini yang perlu kita ingatkan dari waktu ke waktu dalam masalah ini. Ya. Di sisi lain kita harus benar-benar tampil di tengah umat. Jangan sampai kita absen, berhenti ya, dari mengajak kepada tauhid, mengingkari kesyirikan. Tapi di sisi lain, jangan sampai perbuatan kita, perbuatan safaha dari kita, dungu, enggak berhitungan, ngawur dari kita, mengakibatkan apa? Justru merugikan dakwah tauhid itu sendiri. Barakallahu fikum. Sudah saya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Nah,
1: kesyirikan banyak akan terjadi.
0: Iya.
1: Kita enggak tahu kita ini di mana banyak berjosi.
0: Iya.
1: Karena banyak kesyirik yang mana kita lakukan. Bagaimana cara bertobat kita dengan
0: nah, yang jelas kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari semua kesyirikan, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Ya. Dan itu diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam dalam salah satu doanya. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kesyirikan yang baik yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu. Itu satu. Yang kedua adalah inilah pentingnya belajar. Pentingnya kita belajar ya, terus. Karena memang bab tentang tauhid itu masih banyak yang belum kita tahu ya. Detail masalah syirik itu kadang-kadang kita tidak tahu ya, kita anggap itu masalah biasa saja. Ternyata apa? Itu sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang mengantarkan kepada kesyirikan, kalau bahkan bukan kesyirikan itu sendiri. Maka dari sini pentingnya kita belajar. Ya. Mungkin kita belajar sekali lupa lagi. Ya. Dan di sini perlu kita terus mengulang-ulang lagi pelajaran-pelajaran kita. Nah, di sini. Ya. Sehingga ini justru yang menunjukkan pentingnya kita mempelajari tauhid. Nah, seperti itu. Kadang orang nggak tahu, dianggap biasa atau lupa dia. Ya. Dulu pernah naruh tulisan atau rajah di mana? Lupa dia sudah sekian tahun. Karena apa? Itu sekedar apa yang dia lakukan diyakini dulu. Ya. Bimbingan atau petunjuk dari orang pintar. Ya iya sudah, supaya selamat sudah. Harus lupa dia dengan itu. Ya. Dia belajar, dia ngaji, terus lupa. Tiba-tiba dia ingat, ah ini. Atau enggak dianggap, enggak terpikir kalau itu bagian dari apa namanya yang dipelajari tadi, dipelajari tamimah misalnya, bab peringatan dari tamimah, dia nggak ngerti bahwasanya yang ini ya itu termasuk tamimah tadi, nggak nyanda kadang orang ya. Ketika dikasih contoh apa sih tamimah, contohnya tulisan raja-raja Jadi yang ditempel di atas pintu atau yang lainnya, baru dia nah seperti itu. Nah, karena ikhwan, saking banyaknya kesyirikan, kadang kita enggak sadar atau tertalbis kita dengan syubhat-syubhat yang dianggap terlanjur beredar di masyarakat. Ya, ini kan salah satu bagian usaha, upaya, ikhtiar. Namanya ikhtiar itu ada yang zahir, ada ikhtiar batin katanya. Ya, salah satu ikhtiar batin, ya kita berupaya dengan cara kayak gini. Kamu kalau mau ikhtiar, mau cari rezeki ya, buka toko, buka ini kan ikhtiar zahir namanya. Ada ikhtiar batin. Kalau kamu sakit, datang ke dokter. Nah, ini sama. Kamu pingin ini yang ikhtiar batin, datang ke orang pintar. Gitu. Dianggap ini kayak sudah seakan-akan apa? Masuk. Itu kan bagian dari usaha. Nah, kamu usaha juga berdoa kepada Allah. Nah, ini juga usaha juga. Ikhtiar. Rancu akhirnya. Mana ikhtiar yang memang di situ pada bab yang la yaqdir alaihi illallah, dengan bab yang di situ memang selain Allah juga mampu. Nah, ini yang perlu kadang perlu kita bedakan. Yang seperti ini kadang-kadang bedanya tipis ya. Simitas selalu nampak sama ya. Menempuh sebab. Ya. Wah, kan kita menempuh sebab. Kalau kita sakit, salah satu caranya menempuh sebab datang ke dokter. Nah, sama. Kamu ingin dapat jodoh, halal sebabnya datang ke orang pinter. Kan tipis bedanya. Apa yang membedakan? Ini perkara. Sebab yang ma'zun syar'an, diizinkan secara syar'i, mana yang tidak? Mana yang merupakan sebab itu? Fima yakdir. Atau fima la yakdir alaihi illallah. Perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Dengan perkara-perkara yang selain Allah juga mampu. Ini yang perlu kita tahu. Perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Itu apa? Barokah. Rezeki. Yeah. Penyembuhan. Itu. Ini bab-bab atau perkara-perkara yang hanya Allah saja melakukannya. Nah, kalau dokter tadi, itu hanya mendatangkan sebab. Kita enggak meyakini dokter itulah yang mampu menyembuhkan. Tapi sebab. Nah, sebab ini dokter melakukan hal-hal yang zahir saja. Yang memang itu sebab. Ya. Yang manusia mampu melakukannya. Dikasih obat. Oh, gini. Nah, kita meyakini itu pun sebagai sebab. Obat yang diberikan oleh sang dokter tadi, itu sebagai sebab. Ya, itu sebagai sebab. Kita enggak meyakini, inilah yang menghilangkan. Namanya sebab. Qad yu'athir wa qad la yu'athir. Bisa berpengaruh, bisa tidak berpengaruh. Pengaruh tidaknya sebab dengan izin Allah Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu, orang dengan sakit yang sama, diobati dengan obat yang sama, oleh dokter yang sama, itu bisa jadi hasilnya berbeda. Kan gitu. Orang ini sakitnya ini, dikasih obat ini sembuh. Orang kedua, sakitnya sama, dikasih obat yang sama, enggak sembuh. Kenapa? Di sini Allah mengizinkan untuk sembuh, yang ini Allah tidak mengizinkan. Ya. Ini dalam perkara apa? Sebab yang ma'zun syar'an wa kaif. Dengan itu harus kita yakini apa? Itu dengan izin Allah. Ada sebab yang tidak ma'zun secara syar'i. Seperti tadi. Pengin minta rezeki, datangnya kepada siapa? Kepada orang pinter. Ya. Dia akan mendengarkan sesuatu sebab yang ghairu zahir. Tidak tampak. Oh, kalau kamu ini syaratnya ya harus mandi sekian. Kalau bagi rezeki, orang punya rezeki, silakan berusaha kamu, resepnya ya kerja keras. Ya gitu kan? Jangan malas. Ya, kamu bekerjaan apa sekarang? Anu, penjual kerupuk. Ya sudah, jangan malas, kerja yang keras, yang baik. Itu sebab yang zahir. Nah, enggak. Kasih sebab yang zahir. Kamu pengin kaya? Oh ya, gampang. Pokoknya setiap malam Jumat harus mandi 7 kembang. Ya. Nah, ini dari mana? Kalau tadi kan memang sebab ya. Mau kerja, mau dapat rezeki, buka toko. mana warungmu? Ya sudah, buka toko yang baik, buka setiap hari, dagangannya dipenuhi, jangan malas, kerja keras. Kalau perlu keliling, keliling. Kan gitu. Ini enggak, kamu setiap ini sudah. Kamu lakukan itu, kaya kamu sudah. Ini berbeda ya. Kalau tadi menerangkan sebab yang ma'zun syar'an, yang itu tampak, terlihat hubungan sebab dan akibatnya, yang ini tidak. Satu lagi, pingin selamat. Kamu kalau pingin selamat, ya, selalu sukses di kantor ini sebenarnya, kamu harus ini. Ini letakkan di lemarimu ya, baju ini. Ya, jangan lupa setiap malam Jumat diruat. Ya. Ya. Atau dikasih cincin. Kamu kalau mana-mana jangan lupa sama cincin ini. Ya. Kalau selamat mestinya apa? Naik sepeda motor, pakai helm. Ya kan gitu. Jangan ngebut. Nah, listingnya, ratingnya, semuanya, remnya diperiksa. Jangan sampai remnya blong. Sebab keselamatan. Ini enggak. Kalau ingin selamat, ya, cincin ini jangan lupa. Ya. Kalau kamu lupa, wah. Walaupun dia sudah berjalan ratusan kilo, lupa sama cincin, balik dia. Ya. Balik dia. Walaupun ratingnya mati, enggak ada masalah dia. Terus saja. Nah, ini kan berbeda di sini. Ya. Yang satu tadi memang melakukan dengan sebab-sebab yang zahir, yang nyata, yang tampak hubungan sebab dan akibatnya. Yang ini melakukan sebab-sebab yang tidak tampak. Nah, tidak ada kaitannya hubungan antara sebab dengan akibat. Itu pun dalam sebab yang nyata ini tadi harus kita yakini sebagai apa? Itu hanya sebab. Nah, yang tidak boleh atau bisa. Sebab ini akan berpengaruh dengan izin Allah. Ini keyakinannya. Tidak boleh kita bersandar kepada sebab itu. Ya. Nah ini ikhwah, ini harus dipelajari baik-baik. Nah yang tidak faham masalah ini bisa keliru dia menyikapi suatu sebab. Atau melakukan sebab yang bukan sebab. Karena itu ada semacam kaidah di kalangan ulama. Ja'lu ma laisa sababan sabab, ma laisa bisababin sababan. Ini minasyirikil asghar. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab itu termasuk syirik asghar. Ya. Kalau lebih dari itu keyakinannya maka bisa sampai kepada syirik akbar. Seperti tadi menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Untuk selamat harus punya cincin. Untuk dap kaya harus ngeruat keris setiap hari atau malam Jumat tertentu. Atau harus baca zikir wirid semikian kali. Ya. Itu kalau semata-mata kaitan dengan sebab, menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, ini syirik asghar. Kalau lebih dari itu, bisa sampai kepada syirik akbar. Ya. Nah, di sini yang perlu ditanamkan, diajarkan pada diri kita dan juga keluarga kita, masyarakat ini terus diajar. Kalau keliru, bisa bahaya. Taruhannya apa? Tauhid syirik. Kalau sudah tauhid syirik, taruhannya keselamat dunia dan akhir, di akhirat nanti. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya, kadang-kadang kita enggak sadar, enggak ngerti, itu sudah terlanjur beredar di masyarakat. Nah. Sehingga diyakini, diamalkan masih terus, padahal dia sudah ngaji, sudah belajar, tapi terus keyakinan masih ada, masih berbekas di hatinya. Nah, ini yang berbahaya seperti itu. Barakallahu fikum. Nah,
2: apakah ucapan-ucapan seandainya termasuk ucapan yang punya kesilapan?
0: Nah, seperti tadi yang sudah kita contohkan, keyakinan, ya, keyakinan tadi meyakini sesuatu yang dengan sebab sebagai sebab, ini bisa menyeret kepada kesyirikan. Juga ucapan tadi, ya, masya Allahu wa syi'ta, ini bisa menyeret. Atau kalau bukan karena fulan, dengan keyakinan bahwasanya lupa bahwasanya Allah yang menyelamatkan dia. Tapi kalau sekedar ucapan labas. Tapi kalau sampai diyakini, ucapan tadi itu sampai kepada keyakinan. Ya. Kalau bukan karena ya, ada angsa di depan rumah tadi, wah itu hancur sudah rumah saya. Ya. Dengan keyakinan bahwa angsa inilah yang menyelamatkan dia. Lupa bahwasanya itu hanya sebab. Ya. Nah, ini jangan diremehkan. Oh, itu kan ya suruh, itu sudah paham. Enggak ya, ikhwan. Jangan kadang-kadang tidak paham. Nabi mengajarkan itu, memperingatkan itu kepada sahabat yang dididik oleh beliau dengan pendidikan tauhid. Nabi mengingatkan ini. Artinya apa? Jangan dianggap remeh. Ajarkan ini, peringatkan ini. Kalau sampai ini keliru kita di situ, resikonya besar. Enggak, saya enggak meyakini. Alhamdulillah masih enggak. Bagus berarti. Tapi kalau sampai Anda meyakini, ya, itu Anda jatuh pada kesyirikan. Nah, seperti itu. Atau